0: Sehingga yang rekan-rekan lihat di depan ini tidak gampang. Ini kita bukan terima dari Hendy Surya. Kita terima, kita cari sendiri.
1: Seluruh barang bukti yang kini sudah disita dan diamankan oleh OJK siap dijadikan sebagai alat bukti kuat dalam proses persidangan lanjutan di pengadilan. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
2: Kawanan pencuri terekam CCTV beraksi mencuri motor gerobak pedagang sayur di Cakung, Jakarta Timur. Seorang wanita kehilangan motor dan juga HP senilai lebih dari 25 juta rupiah yang dibawa kabur oleh teman kencan yang baru dikenalnya di media sosial.

0: CCTV merekam aksi dua terduga pelaku melakukan aksi percobaan pencurian motor yang terparkir dalam gang depan rumah di Jalan Pertanian Klender, Duren Sawit 3 Juli lalu. Meskipun berhasil menyalakan kontak motor, namun pelaku gagal membawa kabur motor lantaran roda depannya dikunci ganda oleh pemilik. Berbekal rekaman CCTV, petugas kepolisian sektor Duren Sawit Jumat siang berhasil mengamankan kedua terduga pelaku dari rumah kontrakannya di kawasan Pondok Kopi dan Cipinang. Dari para pelaku, petugas juga mengamankan kunci letter T yang digunakan saat beraksi. Kini dua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif aparat. CCTV merekam saat kawanan pencuri beraksi mencuri satu unit motor gerobak pedagang sayur di Gang Mi Alfalah, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Terlihat empat orang mengendarai dua sepeda motor masuk ke dalam gang. Setelah memantau situasi dan dirasa aman, salah satu pelaku langsung membawa motor gerobak yang terparkir. Sempat kesulitan mengeluarkan, bahkan ditinggal karena lokasi yang sempit dan ada warga yang melintas, akhirnya motor gerobak berhasil dibawa kabur. Pemilik motor gerobak pada Kamis sore mengatakan baru menyadari kehilangan kendaraannya hilang setelah pulang belanja dari pasar. Atas kejadian ini, korban sudah melaporkannya ke pihak kepolisian Polsek Cakung. Ini kasus pencurian ditangani kepolisian Polsek Cakung, Jakarta Timur. CCTV merekam pencurian bermodus kencan di Kota Pasuruan pada Rabu malam 8 Juli. Awalnya korban wanita AN 26 tahun berkenalan dengan pelaku R melalui media sosial pada 5 Juli lalu. Keduanya lalu sepakat bertemu dan berkeliling menggunakan sepeda motor milik korban. Saat berhenti dan singgah di sebuah minimarket di Kelurahan Kebonsari, Panggung Rejo, pelaku menyarankan korban untuk meninggalkan tas yang berisi handphone dan kunci sepeda motor. Ketika korban masuk untuk membeli minuman, pelaku sudah kabur membawa motor dan semua barang lain di dalam tasnya. Kerugian korban ditaksir lebih dari 25 juta rupiah. Satreskrim Polres Pasuruan Kota kini melakukan penanganan kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Terbukti menganiaya istri siri hingga mengonsumsi narkoba, anggota Polres Tegal Kota, Aibtu Nurdin, resmi dipecat dari institusi Polri. Sebelumnya kasus penganiayaan ini sempat ramai diperbincangkan di media sosial usai diunggah oleh pengacara kondang Hotman Paris. Istri siri Aibtu Nurdin mengalami luka melepuh akibat disiram air keras sejak 2023 lalu.

0: Kamis malam 2 Juli lalu, tim kuasa hukum Hotman Paris mendampingi korban M untuk menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur setelah sebelumnya membuat laporan ke Bareskrim Polri. Wanita asal kota Cirebon, Jawa Barat itu mengaku dianiaya, dipaksa mengonsumsi narkoba hingga disekap selama 2,5 tahun oleh suami sirinya, seorang anggota Polres Tegal Kota. Korban mengalami luka bakar 47% akibat disiram air keras.
1: Dalam kasus oknum polisi Polres Tegal yang menganiaya istri sirihnya dengan penganiayaan.
0: Kasus yang mencuat dari unggahan awal pengacara kondang Hotman Paris ini pun sempat ramai jadi perbincangan di media sosial. Sepekan berselang, Jumat 10 Juli, sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri digelar di ruang Bid Propam Polda Jateng dengan menghadirkan langsung pelaku, Aibtu Nuridin. Dalam persidangan, anggota Polres Tegal Kota itu dijatuhi hukuman sanksi berupa patsus selama 8 hari dan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Hakim Ketua AKBP Edi Wibowo menyatakan Aibtu Nuridin telah mencoreng institusi Polri. Terdakwa terbukti secara sadar dan sengaja melanggar kode etik profesi berupa berhubungan badan di luar nikah serta mengonsumsi narkotika jenis sabu. Kasus yang menjerat Aibtu Nuridin masuk dalam kategori pelanggaran

0: dan berat. Keputusan ini diambil hakim berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi, mulai dari tetangga, perangkat desa, dan termasuk Kapolsek Tegal Selatan selaku atasan langsung terperiksa. Menurut korban, penganiayaan itu sudah terjadi sejak 2023. Korban mengaku dianiaya termasuk dicekoki narkoba oleh pelaku. Sebelum berani melaporkan kasus ini, korban juga selalu mendapatkan ancaman oleh terduga pelaku.
1: Belum menyaksikan penyiksaan sampai melihat.
2: Oh, itu depan anak penyiksaan itu, Bu?
1: Iya. Aku yang melihat penyimpangan yang dilakukan beliau sama aku kan. Hubungan badan itu depan anak aku.
0: Pihak keluarga korban berharap agar terduga pelaku dapat dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya akibat perbuatan keji yang dilakukannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Jelang laga Piala AFF, pemain timnas jalani pemusatan latihan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Apa jadinya jika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel yang sehat? Itulah penyakit autoimun yang seringkali sulit dikenali.
1: Biasanya meriang-meriang, demam-demam yang nggak jelas. Lalu berikutnya radang sendi yang nggak jelas. Belum lagi rambut rontok ya. Kalau seperti lupus kan rambutnya kayak kupu-kupu gitu ya.
0: Mengapa hal ini bisa terjadi dan siapa saja yang berisiko? Saksikan CNN Indonesia Health, Sabtu 11 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. UMKM menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Namun, sejumlah tantangan masih sering dihadapi oleh para pelaku UMKM.
4: How do you grow the economy and grow your natural wealth? For many who have thought it was a trade-off. For UNDP, it has never been a trade-off.
0: Saksikan Insight with Desi Anwar, UMKM Tumbuh, Ekonomi Bangsa Tangguh, Sabtu 11 Juli, jam 6 sore, di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Puluhan pemain sepak bola yang didominasi pemain dari klub-klub Super League akan mengikuti camp pelatihan sebelum berlaga di Piala-Piala AFF 2026. Pelatihan yang dipusatkan di Gianyar, Bali ini akan berfokus pada taktik, mental, dan juga ketahanan fisik para pemain.
6: Menjelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang, pemusatan latihan Timnas Garuda dilakukan di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Training camp yang dimulai dari tanggal 5 Juli ini akan diikuti puluhan pemain yang terbagi dalam dua gelombang yang nantinya akan dikerucutkan berdasarkan hasil penilaian selama pelatihan. Akan ada beberapa hal yang menjadi fokus pelatih John Hartman dalam kamp pelatihan yang didominasi oleh para pemain dari klub-klub Super League ini.
7: To build a fitness foundation, players have came off a pre-season. It's around trying to build that physical capacity to start a tournament in 2.5 weeks' time. And then the second part is continually assessing players. So this first phase, we've brought a group of players. The next phase, there'll be maybe some other players joining and some players may not make it to the next phase. So it's been

0: masalah kebugaran. Duel antara Inggris dengan Norwegia akan berlangsung di Stadion Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia.
1: Seorang kreator konten asal Chile mewujudkan mimpinya sejak kecil dengan mengajak masyarakat pecinta sepak bola untuk menempelkan stiker Panini di mobil pribadinya. Karena hal ini, ia menerima banyak undangan dari penggemar di berbagai negara yang ingin mobil uniknya hadir di kota mereka.
2: Lagi dan lagi, keunikan pecinta sepak bola untuk meramaikan Pesta Bola 2026 kembali muncul. Ada seorang kreator konten asal Chile, Ariel Oses, yang berkeliling wilayah di Chile untuk mengajak masyarakat menempelkan stiker Panini Piala Dunia pada mobil barunya. Panini adalah koleksi stiker olahraga dan hiburan ikonis asal Italia yang populer lewat album Piala Dunia dan Liga Sepak Bola Eropa. Selama 2 pekan, Oses mengajak masyarakat menjadi bagian dari proyek ini. Kini ia menerima banyak undangan dari penggemar di berbagai negara yang ingin mobil uniknya hadir di kota mereka.
3: Yo lo quería hacer el mundial pasado. Primero no tenía ni auto ni láminas, entonces se tuvo que poner un poquito más, pero ahora tuve la posibilidad, se me ocurrió en una noche y se lo planteé a mi esposa. Mi esposa, no, porque el auto en verdad lo tengo hace 2 semanas. O sea, me lo compré y a la otra semana le pegué las láminas, entonces, verdad, una locura. Mis amigos, mi familia, todos me decían, ¿por qué lo hiciste? Pero bueno, tenía que cumplir ese sueño que tenía de niño.
2: Ternyata perjalanan kreatif ini juga mendapat dukungan langsung dari Panini, perusahaan penerbit album dan stiker koleksi yang terkenal di seluruh dunia. Ia pun berhasil mewujudkan impian masa kecilnya dengan cara yang unik.
1: Sebuah kebakaran besar menghanguskan bangunan bersejarah bekas pabrik sepatu bata di Republik Ceko. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
1: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan, konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
4: Gaza sudah memasuki masa gencatan senjata dengan Israel, namun masih banyak warga Gaza yang ditahan oleh Israel. Salah satunya adalah dokter spesialis anak Husam Abu Safia. Sejak 2024 hingga kini, dokter Husam masih disekap Israel dan disiksa. Sementara itu warga tepi barat Palestina terpaksa harus bergantian berjaga

0: pasca bentrokan antara warga tepi barat dengan warga penjajah Israel.
1: Muwafaq Abu Safia, kakak Dr. Husam Abu Safia, mengaku terus menerima kabar mengenai kondisi adiknya yang sedang menjalani sel isolasi di penjara Israel. Tidak hanya terbelenggu kebebasannya, Dr. Husam juga mengalami penyiksaan dan tidak dapat pengobatan yang selayaknya.
2: أيام اعتقل الدكتور حسام أبو صفية اعتقلوا من وين هو؟ من مكان عمله ومن مكان يعني شغله هو ما بيأدى رسالته للإنسانية للناس يعني ورفض كذا مرة أنه يخلي المستشفى عشان الأطفال والمصابين اللي فيها فهذا الإشي يعني يعتبر جريمة عند اليهود يعني كيف أنت ترفض؟ إحنا طالبنا أنه تخلي المستشفى وكيف أنت ترفضه؟
1: Dalam pernyataannya, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan penahanan Husam Abu Safia bersifat sewenang-wenang dan mendesak Israel untuk segera membebaskannya. PBB menilai tindakan itu bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
3: Ma kharaja min taqrir min Umum Muttahida wa ma kharaja qablu min muhami akhbar sadama kanat 'ala Dr. Husam Abu Safia lit'adhib ash-shadid alladhi ta'arrada lahu wa fiqdan akthar min 40 kilo min waznihi wa 'indahu tasarruf fi darabat al-qalb wa aydan darb al-matariq hadha kullu yaj'aluna fi amass al-haj al-mutalab bi itlaq saraha Dr. Husam Abu Safia.
1: Husam Abu Safia, seorang dokter anak dan direktur Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza, ditahan sejak Desember 2024. Otoritas Israel menuduhnya memiliki keterkaitan dengan Hamas, namun belum menyampaikan bukti secara terbuka. Kementerian Kesehatan Gaza dan Hamas membantah tuduhan tersebut. Israel sebelumnya juga membantah tudingan bahwa Abu Safia mengalami perlakuan buruk selama dalam tahanan. Sementara itu, belasan sukarelawan berjaga di atas perbukitan sambil memantau pergerakan di Sinjil, tepi barat Palestina. Mereka menggunakan senter, berpatroli dengan mobil, dan berkomunikasi melalui grup WhatsApp untuk memberikan peringatan dini jika ada dugaan serangan dari pemukim Israel. Warga mengatakan mereka terpaksa mengambil langkah ini karena merasa tidak mendapat perlindungan yang memadai. Mereka menuduh aparat Israel terlambat merespons atau bahkan melindungi para pemukim. Tuduhan tersebut dibantah oleh militer Israel yang menyatakan pasukannya diterjunkan untuk membubarkan konfrontasi. Pekan lalu bentrokan terjadi antara pemukim Israel dan warga Palestina saat warga memprotes aktivitas permukiman di desa Kiribat Abu Falah, tepi barat. Insiden ini menyebabkan sedikitnya satu warga Palestina dan seorang aktivis internasional mengalami luka-luka. Menurut pejabat setempat, insiden bermula saat warga dari sejumlah desa didampingi aktivis internasional berusaha mendapatkan kembali lahan mereka. Namun kelompok pemukim Israel menghadang dan menghalangi mereka memasuki lahan tersebut.
4: طبعاً اليوم إحنا وصلنا يعني دخلنا في الأرض لكن كان في بعض من قطعان المستوطنين نزلوا وحاولوا إنهم يعتدوا على الناس وضربوا بعض الناس وضربوا بعض المتضامنين في الغاز وفي العصي وفي الحجارة وإن شاء الله إحنا ما بنكف عن هذا الشيء هذه الأرض أرضنا وما في مجال إن نسلمها لأي إنسان.
1: Menurut data yang dikutip kantor berita Reuters, sekitar 700 ribu pemukim Israel tinggal di antara 3,4 juta warga Palestina di tepi barat dan Yerusalem Timur. Laporan penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirilis bulan lalu menyebut, otoritas Israel terlibat langsung dalam serangan pemukim yang menyebabkan warga Palestina tewas, terluka, dan mengungsi di tepi barat.
0: Berikutnya ada kebakaran besar yang menghanguskan bangunan bersejarah bekas pabrik sepatu bata di Republik Ceko. Bangunan itu ambruk saat ratusan petugas berjibaku menaklukkan api. Sementara rekaman mencekam memperlihatkan pekerja terperangkap di atap saat kebakaran maut melanda pabrik sepatu di China dan menewaskan 28 orang.
5: Kebakaran dahsyat melalap salah satu gedung bersejarah di kawasan bekas pabrik sepatu bata di kota Zlin, Republik Ceko, Kamis waktu setempat. Rekaman mengerikan menangkap momen saat api melahap lantai teratas hingga sebagian bangunan ambruk. Insiden ini memaksa ratusan petugas pemadam kebakaran berjuang menaklukkan si jago merah. Sekitar 30 unit mobil pemadam, lebih dari 300 personel serta helikopter diterjunkan untuk menyiram titik-titik api dari udara. Asap pekat membumbung tinggi, sementara warga di sekitar lokasi diminta menutup jendela demi menghindari paparan asap berbahaya. Gedung yang kini digunakan sebagai gudang milik perusahaan Vasky itu menyimpan sekitar 70 ribu pasang sepatu. Puluhan orang berhasil dievakuasi dan tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun luka. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kebakaran maut melanda sebuah pabrik sepatu bertingkat di kota Jinjiang, Provinsi Fujian, China pada Kamis siang waktu setempat. Sedikitnya 28 orang tewas saat api melalap bangunan dan menjebak para pekerja di dalamnya. Rekaman saksi mata memperlihatkan detik-detik mencekam saat sejumlah orang terperangkap di atap gedung, dikepung oleh api dan asap hitam tebal, sementara semburan air terus diarahkan untuk menyelamatkan mereka. Kebakaran terjadi saat 239 orang berada di dalam pabrik. Sebanyak 213 pekerja berhasil dievakuasi. Dua orang meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit, sementara 26 orang yang sempat dinyatakan hilang akhirnya ditemukan tewas. Hingga kini belum ada informasi terbaru akan kepastian nasib seluruh orang yang terlihat terperangkap di atap dalam rekaman tersebut.
0: Ya, berikutnya acara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mencapai tahap akhir pada Jumat pagi. Peti jenazah Khamenei diarak mengelilingi kompleks makam Imam Reza di kota Mashhad sebelum dimakamkan.
5: Peti jenazah Ayatollah Ali Khamenei diusung mengelilingi kompleks makam Imam Reza yang merupakan situs suci terpenting bagi umat Syiah di Iran pada Jumat dini hari. Suasana duka masih menyelimuti kompleks makam Imam Reza dan para pelayat terus melantunkan doa untuk pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei yang wafat dalam serangan Amerika pada akhir Februari lalu. Ribuan pelayat berusaha menyentuh peti jenazah dan dinding makam sebagai bentuk penghormatan terakhir pada pemimpin tertinggi Iran tersebut. Sebelumnya, prosesi pemakaman berlangsung sejak 2 Juli lalu di Teheran, berlanjut ke kota suci Qom, kemudian menyeberang ke Najaf dan kota suci Karbala di Irak. Jenazah kemudian dipulangkan kembali ke Iran dengan pengawalan pesawat tempur Angkatan Udara Irak. Puncak prosesi berlangsung di Mashhad dengan lautan manusia memadati jalanan dan kompleks makam Imam Reza mengantarkan Khamenei menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Sementara itu, Sayyid Ali Hoseini, ulama yang memimpin doa bersama di depan kompleks makam Imam Reza, mengatakan kehadirannya dalam prosesi pemakaman merupakan bagian dari kewajiban keagamaan di saat umat Islam Iran tengah berduka.
6: Terus rahbar jadid amanas inshallah jashu migiram man sakh min ayatun nusa na'at bi khair min umsla khodawanu ta iradash qarar gir agar kasi shahid shod be jayu vali digar ro qarar mide amma har kasi un rang o buy khodesh va o jagah vejahat.
5: Ayatollah Ali Khamenei wafat pada 28 Februari 2026 dalam serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Serangan tersebut memicu konflik berkepanjangan selama berbulan-bulan yang menyebabkan ribuan korban jiwa serta mengganggu pasokan energi global. Ayatollah Ali Khamenei merupakan tokoh paling berpengaruh di Iran selama lebih dari 3 dekade. Setelah menjabat sebagai presiden pada tahun 1981, ia diangkat menjadi pemimpin tertinggi Iran pada tahun 1989, menggantikan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sejak saat itu, Khamenei memegang kendali atas arah politik, militer, dan kebijakan luar negeri Iran.
0: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Mobil korban berhenti di bahu jalan karena dihadang oleh kendaraan pelaku. Kemudian pelaku turun menghampiri mobil korban dan melakukan pengerusakan. Korban tidak langsung menanggapi aksi pelaku, melainkan dengan memviralkan videonya.
1: Paham kan?
2: Ya.
1: Udah ya.
2: Kita ngobrol.
0: Beberapa jam kemudian, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menciduk pelaku berinisial GV. Dikonfirmasi pada Jumat, pelaku ditangkap tanpa perlawanan di sebuah SPBU di kawasan Keramat Raya, Kuitang, Jakarta Pusat pada Kamis malam.
3: Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif tindakan pelaku murni karena emosi saat di jalan. Tersangka mengaku kesal karena merasa tidak diberi jalan oleh korban. Kemudian pelaku menghadang kendaraan korban, lalu turun dan menuduh korban telah menabrak kendaraannya. Pelaku kemudian melakukan tindakan anarkis dengan menghancurkan kaca spion serta menekuk wiper hingga patah. Korban mengalami kerusakan dengan kerugian kurang lebih 50 juta rupiah.
0: Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana 2 tahun 6 bulan penjara. Aksi viral lainnya terjadi di kawasan Jalan Marunda Makmur, Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat pagi. Sebuah mikrotrans Jaklingko berkendara secara ugal-ugalan dan melawan arus lalu lintas. Angkutan umum itu memotong jalur dari arah Marunda menuju Tanjung Priok hingga membuat kendaraan dari arah sebaliknya terkunci dan tidak dapat bergerak. Sejumlah pengguna jalan juga mengeluhkan buruknya sikap sejumlah oknum pramudi yang sering tancap gas sebelum penumpang naik atau turun dengan sempurna.
4: Kami lansia ini perlu kenyamanan yang lebih aman seperti itu.
5: Khawatir
4: sekali.
6: Ya kemarin saya belum naik, supirnya udah tancap gas bang. Saya hampir jatuh, saya nahan tangan saya sakit. Terus saya marah-marah dong, saya bilang, Bapak, ini kayak kan nggak ngejar setoran.
0: Pengguna jasa transportasi massal ini pun berharap manajemen Transjakarta segera melakukan evaluasi hingga memberikan sanksi tegas bagi oknum pramudi yang melanggar aturan. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Halo, good morning. Sudah akhir pekan lagi deh ya. Kemarin saya sempat day off ya.
8: Day off ya. Jadi sekarang hari pertama masuk.
7: Iya. Kembali menyapa lagi pemirsa Good Morning. Dan tentunya kami sudah siapkan beragam informasi penting dan menarik untuk Anda pemirsa. Bersama saya Freddy Cahya.
8: Dan saya Dea Kartika. Langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: tembok penahan tanah atau TPT yang masih dalam tahap pengerjaan proyek Indekos di Sumedang, Jawa Barat, tiba-tiba ambruk hingga menimpa dua orang pekerja pada hari Jumat.
1: Ya, satu orang pekerja dilaporkan meninggal dunia, sementara satu orang lainnya mengalami cedera patah tangan.
2: Tembok penahan tanah yang masih dalam tahap pengerjaan proyek Indekos di Dusun Neglasari, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, tiba-tiba ambruk hingga menimpa dua pekerja pada Jumat siang. Satu korban selamat bernama Ikun, berusia 60 tahun, sedangkan satu korban meninggal bernama Dodo, yang berusia 46 tahun. Saat kejadian, para pekerja sedang mengerjakan galian pondasi bangunan. Diduga getaran dari aktivitas penggalian memicu robohnya tembok penahan tanah setinggi 8 meter tepat di atasnya.
3: Sebenarnya tadi sudah waktunya dimakan sholat Jumat, sehingga diingatkan sama mandornya untuk keluar dari tempat kerja atau dari pondasi yang digali. Kemudian yang satu mendahului, dia sempat juga tertimbun kena reruntuhan dari pondasi yang lebih kecil, sehingga mengakibatkan cedera di bahu dan pelipis. Sedangkan yang meninggal dunia tadi, yang dievakuasi terakhir itu, masih memperbaiki tali sepatu atau masih memakai sepatu, jadi tidak sempat dia menyelamatkan diri.
2: Dari 8 orang yang berada di lokasi, hanya 2 orang yang terdampak langsung. Petugas gabungan telah berhasil menyelesaikan proses evakuasi selama kurang lebih 1 jam. Polisi meminta penangguhan sementara atas seluruh aktivitas pengerjaan proyek tersebut sampai penyelidikan selesai.

0: Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
1: Seekor buaya liar muncul di perairan Sungai Lais, Kota Palembang. Kemunculan buaya ini menimbulkan keresahan warga yang tinggal di dekat sungai.
2: Sementara di Pacitan, Jawa Timur, pemirsa, warga melepas ratusan anak penyu ke laut sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem pesisir.
1: Seekor buaya liar tertangkap kamera warga menampakkan diri di perairan Sungai Lais, tepatnya di depan Masjid Nurul Hidayah, Lorong Lama Laut, Kelurahan Sungai Lais, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang pada Kamis. Penampakan buaya berukuran besar itu bukanlah kejadian pertama. Warga mengaku sudah beberapa kali buaya muncul di kawasan Sungai Lais. Sejak kemunculan tersebut, rasa cemas warga semakin terasa, terutama mereka yang sehari-hari beraktivitas di bantaran sungai.
3: Buaya nimbul di perairan Sungai Lais, Lais ini, di Kelurahan Sungai Lais, tepatnya di wilayah Lorong Lama Laut, RT 19, 15, 20. Kami ulangi untuk pemerintah setempat, supaya tidak ada korban jiwa.
1: Warga berharap pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam bersama instansi terkait melakukan langkah penanganan baik melalui pemantauan maupun evakuasi. Ratusan warga, pelajar hingga relawan bersemangat menyisir garis pantai untuk membebaskan area wisata ini dari sampah plastik. Aksi nyata ini dilakukan sebagai upaya pelestarian alam di kawasan pesisir pantai Telengria, Pacitan, Jawa Timur. Suasana kian semarak saat peserta gerakan ini melepas 250 anak penyu atau tukik ke laut lepas. Langkah nyata ini diharapkan dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian biota laut. Aksi bersih pantai digelar serentak di 600 daerah di Indonesia. Pantai Telengria dipilih sebagai titik awal karena merupakan salah satu destinasi wisata alam unggulan yang memiliki garis pantai panjang.
4: Meskipun pemerintah punya tugas, tapi tentu sebenarnya efektivitas akan jauh lebih tinggi lagi saat ada partisipasi dari segenap elemen. Nah, ini jadi sinergi yang menurut saya baik.
1: Kegiatan yang rencananya akan rutin digelar setiap Jumat ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran warga untuk menjaga alam. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, cuaca panas ekstrim diduga memicu kebakaran di area luar gedung instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit atau IPSRS RSUD Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat siang. Api diduga berasal dari pantulan sinar matahari yang terik dan membakar tumpukan barang bekas di lokasi tersebut.
1: Sementara itu, memasuki musim kemarau, para petani sayur di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, mengeluhkan minimnya pasokan air untuk lahan pertanian mereka. Kondisi ini membuat produktivitas lahan mereka menurun tajam hingga separuh dari biasanya.
5: Asap hitam tebal membubung tinggi dari bagian belakang gedung instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD Sekarwangi Cibadak Jumat siang. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Posko Cibadak, Parungkuda, dan Cisaat dikerahkan ke lokasi. Sejumlah petugas rumah sakit tampak panik mengeluarkan barang-barang dari dalam ruangan IPSRS, khawatir api merambat ke dalam gedung. Berkat kesigapan petugas, api berhasil dipadamkan dalam waktu 15 menit. Kebakaran yang melanda bagian belakang gudang IPSRS ini diduga dipicu cuaca panas ekstrim. Pantulan sinar matahari pada material kaca dan logam ditumpukan barang bekas diduga memunculkan titik api yang kemudian menyulut material mudah terbakar. Sementara itu, pihak manajemen RSUD Sekarwangi memastikan kebakaran tidak berdampak pada struktur utama maupun layanan rumah sakit.
6: Bukan ruangan, di situ ada tumpukan-tumpukan besi atau apa, ada kaca. Nah, mungkin ada bahan yang bisa memantulkan sinar matahari, kemungkinan ada stirofoam atau apa. Dari situlah menimbulkan apinya, dan api terus membesar ke dalam ruangan. Cuma 15 menit juga sudah beres.
7: Berapa unit yang diterjunkan,
6: Pak? Unit yang kami terjunkan ada 4 unit, ada 2 dari Posko Cibadak, 1 dari Parungkuda, 1 dari Cisaat.
5: Krisis air bersih sudah dirasakan para petani Lembang sejak sebulan terakhir. Debit air sumur yang menurun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Akibatnya sejumlah komoditas seperti brokoli dan cabai mengalami penurunan kualitas, bahkan membusuk akibat kekurangan air dan serangan hama. Jika pada musim hujan petani biasa memanen hingga 1 ton sayuran dari lahan seluas 1 hektar, kini hasil panen mereka hanya tersisa 5 kuintal. Para petani pun berharap pemerintah daerah segera membantu pembuatan sumur bor agar lahan pertanian mereka tetap terairi.
8: Ya dampaknya kita agak berkurang lah dari tonasinya juga. Biasa kalau ini kan tanaman 2000 pohon. Biasa kalau musim hujan bisa dapat 1 ton. Kalau kemarau paling ini dapat 500 kiloan lah, 5 kintal.
5: Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Memasuki musim kemarau, sejumlah saluran irigasi hingga sumber warga di Kampung Pasir Gaok, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai mengalami kekeringan. Akibatnya warga di dua rukun warga terpaksa mengantri untuk mendapatkan air guna kebutuhan MCK. Sementara untuk konsumsi, warga harus membeli air minum kemasan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan awan panas guguran pada Jumat kemarin. Meski belum memicu hujan abu di kawasan permukiman, warga di sekitar lereng Merapi tetap diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya susulan.
2: Erupsi juga terjadi pada Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pos pengamatan gunung api mencatat tinggi kolom abu teramati mencapai 120 meter di atas puncak.
1: Kamera pengawas milik BPPTKG Yogyakarta merekam detik-detik saat Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran pada Jumat kemarin. Erupsi terjadi sekitar pukul 8 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat dengan arah luncuran menuju sektor barat daya, tepatnya ke Hulu Galisat dan Kali Putih. Berdasarkan data Pusat Pengendali Operasi atau Pusdalops BPBD Kabupaten Magelang, hingga Jumat siang belum ada laporan mengenai hujan abu vulkanik yang melanda permukiman warga di kawasan rawan bencana 3.
9: Mendapat laporan dari Dinas BPBTKG terjadi awan panas guguran pada pukul 8 lebih 31 waktu Indonesia Barat dengan kisaran jarak luncur 2000 meter dengan durasi 137 lebih 4 detik mengarah ke barat daya yang berhulu ke Kalisat atau Kali Putih. Hingga saat ini untuk pantauan dari KRB 3 atau wilayah lereng Gunung Merapi belum ada laporan untuk terkait hujan abu.
1: Hingga kini status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Petugas mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas apapun di sepanjang alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi guna mengantisipasi potensi awan panas susulan maupun banjir lahar hujan. Erupsi juga terjadi pada Gunung Lewotobi Laki-Laki Jumat kemarin. Erupsi terjadi pada pukul 6 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Kolom abu vulkanik teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal yang condong ke arah barat dan barat laut. Berdasarkan rekaman seismograf, erupsi ini memiliki amplitudo maksimum 29,6 mm dengan durasi sekitar 2 menit 36 detik. Selain semburan abu jurusan barat laut, petugas juga memantau adanya endapan lava sejauh 3.800 meter ke arah barat-barat laut, serta 4.340 meter ke arah timur laut dari pusat erupsi. Saat ini Gunung Lewotobi Laki-Laki berada pada status level 3 atau siaga. Petugas merekomendasikan masyarakat maupun wisatawan agar tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Warga juga diminta mewaspadai potensi banjir lahar hujan di sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan lebat. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Usai jeda, kita akan kasih pemirsa yang gemes-gemes.
2: Apa tuh? Ya, kita akan kenalan sama Rio, bayi panda yang beberapa waktu silam lahir di Indonesia. Nantikan selengkapnya di Good Morning Weekend. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Apa jadinya jika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel yang sehat? Itulah penyakit autoimun yang seringkali sulit dikenali.
1: Biasanya meriang-meriang, demam-demam yang nggak jelas. Lalu berikutnya radang sendi yang nggak jelas. Belum lagi rambut rontok ya. Kalau seperti lupus kan rambutnya kayak kupu-kupu gitu ya.
0: Mengapa hal ini bisa terjadi dan siapa saja yang berisiko? Saksikan CNN Indonesia Health. Sabtu 11 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
1: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
2: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Masuk tahun ajaran baru tinggal menghitung hari dan sejumlah orang tua mulai berbelanja kebutuhan sekolah untuk anak-anak mereka. Ini di Surabaya, Jawa Timur, para orang tua memadati toko seragam di pusat grosir untuk membeli seragam dan berbagai keperluan sekolah lainnya.
4: Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, salah satu kios penjual seragam juga ramai didatangi oleh warga yang berbelanja bersama dengan anak-anak mereka. Pilihan yang lengkap dengan harga terjangkau menjadi alasan utama masyarakat memilih berbelanja di lokasi tersebut.
5: Jelang hari pertama masuk sekolah pada 13 Juli mendatang, toko seragam sekolah di pusat grosir Surabaya mulai diserbu warga. Para orang tua mulai melengkapi kebutuhan atribut sekolah anak mereka sebelum masa liburan usai. Salah seorang penjual seragam, Novi Suryadi, mengatakan lonjakan permintaan sudah terjadi sejak 2 pekan lalu. Permintaan grosir kini meningkat 40% yang didominasi pesanan dari luar pulau melalui sistem inden. Sementara untuk penjualan eceran naik 20% dengan jumlah penjualan mencapai lebih dari 50 setel seragam per hari.
6: Tambah mepet mau masuk sekolah itu baru tuh ngebomnya itu biasanya gitu. Pas mepet-mepet mau masuk sekolah tanggal 13 Juli kan kita masuk sekolahnya. Kebanyakan sih rata-rata baru masuk ya, siswa baru masuk kelas 1 SD, putih merah, putra putri, sama pramuka, terus siswa baru SMP kelas 1, SMA kelas 1 gitu. Tapi kebanyakan SD SMP.
5: Bagi orang tua, membeli seragam baru menjadi bentuk apresiasi bagi anak yang berhasil masuk ke sekolah impian.
7: Ya, biasanya kan kami sebagai orang tua kan ya naik kelas atau naik tingkat, bahasanya kan ya kalau pakai baju tahun sebelumnya kan ya maaf sudah detil lah bahasanya. Jadi istilahnya perbaru itu aja sih. Bukan gak ada masuk lain gitu, cuma untuk istilahnya memberi apresiasi terhadap anak lah. Sekolah sudah dapat nilai yang bagus.
5: Pedagang memperkirakan lonjakan pembelian eceran masih akan terus berlangsung hingga satu hari jelang masuk sekolah. Suasana kios Glora di Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas tampak ramai sejak Jumat pagi. Warga silih berganti datang bersama anak-anak mereka untuk membeli seragam sekolah menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Selain seragam sekolah, kios ini juga menyediakan sepatu, tas, serta perlengkapan sekolah lainnya seperti buku sekolah.
8: Beli satu setel, Pak.
9: Satu setel. Buat ini ya, buat kelas berapa sih?
8: Kelas 3.
9: Kelas 3. Terus harganya berapa? Gimana di sini?
8: Harganya 150 yang 150
9: 100 kan. Terjangkau atau mahal?
8: Ya, terjangkau lah.
9: Dibandingkan dengan yang lain?
8: Iya.
5: Pedagang mengaku peningkatan permintaan mencapai 70% dan diperkirakan masih akan berlangsung hingga menjelang hari pertama masuk sekolah.
10: Terdiri dari seragam sekolah, seragam SD, SMP, PAUD juga ada. Menerima grosir.
11: Oh gitu ya. Selain seragam apa saja?
10: Sepatu, tas, buku juga ada.
5: Para pedagang berharap tingginya antusiasme masyarakat mampu mendongkrak penjualan selama musim kebutuhan perlengkapan sekolah tahun ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ya, seperti janji dia tadi, kita lihat yang gemes-gemes.
3: Betul.
4: Ini ada untuk pertama kalinya pemirsa, seekor bayi panda raksasa berhasil lahir di Indonesia pada November tahun lalu melalui proses inseminasi buatan.
3: Dan kelahiran bayi panda ini tentu saja menarik perhatian para pengunjung. Bagaimana kelucuan, kegemesan dari bayi panda yang ada di Taman Safari Indonesia? Berikut ini liputannya untuk Anda.

0: Perkenalkan, bayi panda yang lucu dan mengemaskan ini namanya Satrio Wiratama, nama yang diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat lahir di Bogor 27 November 2025 lalu. Rio atau dalam lafal Mandarin dipanggil Yao, lahir dari panda betina bernama Huchun dan panda jantan bernama Caitau. Panda salah satu spesies langka di bumi. Salah satu faktornya adalah masa reproduksi panda yang sangat singkat dan rumit, sehingga setiap kelahiran bayi panda menjadi kabar gembira bagi bidang konservasi panda.
1: Baby panda Rio itu lahir dengan proses inseminasi buatan seperti ini. Nah, tapi untuk proses kelahiran, mengandung juga, itu akan dijelaskan oleh dokter hewan Bongot yang selama kehamilan Huchun itu juga memantau proses-prosesnya dan juga melalui proses-proses inseminasi juga pasti dipantau ya dok ya. Dok, boleh dijelasin tidak proses inseminasi buatan buat panda itu seperti apa sih?
2: Proses inseminasi buatan untuk jantan panda itu yang paling utama kami menentukan kapannya. Nah, yang paling sulit adalah menentukan kapannya, karena dari 365 hari kalender kita harus menentukan bulan berapa, tanggal berapa, jam berapa, dan itu dilakukan melalui pemeriksaan hormon. Jadi melalui pemeriksaan hormon kita dapat menentukan atau memforecast, mengestimasi kapan sel telur itu paling matang. Nah, pada saat sel telur tersebut sudah matang dan ovulasi, baru kita melakukan inseminasi. Yang kebetulan Huchun sama Caitau ini, Huchun sel telurnya matang pada dini hari. Jadi kita melakukan inseminasi jam 1, jam 2 pagi. Kira-kira begitu.
1: Oke, menarik sekali. Jadi inseminasi buatannya harus memperhitungkan semuanya ya. Dan tadi diinformasikan bahwa panda ini hanya 1 tahun sekali masa suburnya ya?
2: Iya, betul. Jadi jantan panda dikenal sebagai satwa monoestrus. Satwa monoestrus artinya dia mengalami cycle, itu tergantung dari musim dan itu umumnya adalah 1 tahun sekali.
1: Okay. Ya. Nah dok, di belakang kita kan ada instalasi inkubator. Memang panda butuh inkubator ya?
2: Ya, jadi pada saat panda baru lahir kita bisa lihat warnanya pink seperti itu. Itu adalah hasil dari kulit dia yang sangat tipis dan itu adalah, bisa lihat, adalah pembuluh darahnya. Jadi bukan warna kulitnya, sehingga untuk temperatur dia mengandalkan dua. Kalau dia dipeluk sama induknya, maka hangatnya berasalkan dari induction dari tubuh induknya kepada anak. Tetapi pada saat kita sedang melakukan pemeriksaan dan mengambil dia sejenak, sekitar 2-3 menit dari induk untuk pemeriksaan, harus dilakukan di dalam inkubator sehingga suhunya tidak drop.
1: Dan itu berbahaya, kalau suhunya drop itu berbahaya buat baby panda ya?
2: Betul, betul. Jadi sangat berbahaya kalau dia sampai turun. Jadi harus kita lakukan pemeriksaannya dalam inkubator. Setelah kita melakukan pemeriksaan dalam inkubator, lalu kita perkembalikan lagi kepada induk, dipeluk lagi oleh induk.
1: Oke, jadi memang harus hati-hati ya. Dok, ini terakhir, pertanyaan terakhir. Panda bukan hewan milik Indonesia, bukan khas Indonesia. Berarti ada tantangan-tantangan. Dan bagi dunia konservasi, terutama di Indonesia, dengan lahirnya baby panda Rio ini, tandanya seperti apa sih, Bu? Ada makna kedepannya nggak sih?
2: Ya, makna kedepannya artinya dengan kolaborasi ya, kita melalui berbagai macam multidisiplin akhirnya kita bisa buying time untuk kepunahan. Jadi kita bisa memperpendek kepunahan dengan menempatkan teknologi, baik teknologi reproduksi, teknologi pemeliharaan, sehingga satwa ini lestari lebih berkelanjutan. Nah, ini adalah salah satu tanda atau living example bahwa panda yang sesulit itu untuk inseminasi dengan untuk punya anak, dengan kolaborasi dengan teknologi kita bisa menghasilkan anak panda di Indonesia.
1: Oke, Dokter Bongot, terima kasih banyak penjelasannya. Semoga dari kelahiran baby Rio masih ada baby-baby panda lagi yang akan kita tunggu, tapi nunggu sampai usia 2 tahun ya baru bisa bereproduksi, dan semoga reproduksinya bisa natural nantinya ya dok.
2: Amin.
1: Karena keberhasilan konservasi berarti ada jumlah panda bisa meningkat, dan terutama untuk Indonesia setidaknya banyak panda yang lahir lagi nanti di Indonesia.
0: Bayi panda Rio kini berusia 7 bulan dengan berat hampir 16 kg. Kehadirannya menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung.
3: Dia bagus. Lucu. Yang minta main lihat panda siapa?
4: Bunda.
3: Oh, Bunda. Jadi Bunda yang mau lihat panda.
5: Dede apa Bunda?
4: Bunda.
3: Oh, Bunda. Berarti masa liburan sekolah seneng ke sini? Karena Dede bilang bundanya yang mau lihat panda. Ibu, tujuannya ke taman safari mau khusus panda atau gimana?
5: Lebih fokus ke panda sih, karena kan kalau yang lain dia udah biasa lihat. Cuma kalau panda ini kan karena katanya ada inseminasi ya yang baru dibikin, jadi kita penasaran pengen lihat baby pandanya.
0: Kelahiran bayi panda ini juga menjadi sejarah karena menjadi satu-satunya panda yang lahir di luar Cina selama 3 tahun terakhir. Dan bagi Indonesia menjadi kebanggaan tersendiri karena sudah berkontribusi dalam Global Breeding, program panda raksasa.
6: Akhir pekan kurang afdol nih kayaknya kalau nggak hunting kulineran. Punya ide nggak dia?
7: Pasti, banyak banget kita idenya ya. Usai jeda kita akan ajak pemirsa untuk ke Kota Kembang Bandung buat icip-icip ragam olahan iga bakar. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Good Morning Weekend.

0: kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: Transvision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
2: Apa jadinya jika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel yang sehat? Itulah penyakit autoimun yang seringkali sulit dikenali.
3: Biasanya meriang-meriang, demam-demamnya nggak jelas. Lalu berikutnya radang sendi yang nggak jelas. Belum lagi rambut rontok ya. Kalau seperti luput kan rambutnya kayak kupu-kupu gitu ya.
2: Mengapa hal ini bisa terjadi dan siapa saja yang berisiko? Saksikan CNN Indonesia Health Sabtu 11 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke Tanah Pasundan, Dea ya.
1: Iya.
0: Oke, di sana ada banyak sekali tempat yang menawarkan olahan iga bakar dengan ragam inovasi menarik, baik dari cara penyajiannya hingga bumbu yang digunakan.
1: Nah, penasaran kira-kira seperti apa olahan iga bakar yang menggugah selera di Kota Bandung? Kita simak liputan produser lapangan Laisa Nisa dan juru kamera Helmi Suryanegara berikut ini.
2: Olahan iga bakar seringkali menjadi buruan para pencinta kuliner. Di Kota Bandung, salah satu lokasi favorit adalah iga bakar legendaris yang berada di kawasan Cipaganti ini. Selama lebih dari 30 tahun, tempat ini menawarkan sajian iga bakar dengan ciri khas penyajian dengan menggunakan cobek atau coet dalam bahasa Sunda. Sebelum dibakar, daging iga direbus dan dibumbui terlebih dahulu selama beberapa jam hingga empuk. Kemudian dipotong dadu. Daging iga lalu dibakar di atas cobek dengan tambahan mentega, bawang, cabai, serta kecap hingga meresap selama kurang lebih 10 menit. Setelah matang, iga ditambahkan dengan potongan tomat, merica, dan bawang goreng. Lalu

0: disajikan dengan cobek yang panas.
1: Ini Pak, ini kan ngomongin iga nih, kalau ngomongin iga dulu. Legend ya. Yang bikin legendnya tuh apa?
2: Di sini legendnya kita udah kontrak kerjanya sama cowet. Jadi kita spesialnya per porsi kita masak pakai cowet langsung. Langsung diasungkan jeung dahar jeung cowet-cowetnya langsung. Jadi dari pertama makan sampai akhir masih panas. Hot plate tradisional.
0: Selain iga, menu favorit lain di tempat ini adalah tengkleng kepala kambing. Sajian ini mengolah kepala kambing yang ditumis dengan cabai dan bumbu halus serta siraman kuah gulai. Bumbu yang digunakan merupakan paduan rempah dari Jawa, Sunda, dan Sumatera sehingga menciptakan cita rasa yang seimbang. Nah, iga bakar dan tengkleng sudah siap. Saatnya kita icip-icip. Iga bakar disajikan bersama seporsi nasi, sambal, serta acar. Paduan daging yang empuk dengan lumuran bumbu rempah menambah kelezatan sajian ini ketika disantap.
1: Jadi selain iga yang sudah dipotong-potong, di sini kita juga bisa memesan iga yang masih ada tulangnya kayak gini nih. Tenang aja, ini super duper lembut banget, ketika digigit pasti akan langsung lepas dagingnya nih. Coba lihat ya.
0: Sementara tengkleng kepala kambing memiliki tekstur daging yang empuk dan lembut, dengan cita rasa pedas segar dari kuah yang ada. Beragam sajian di tempat ini ditawarkan mulai dari harga Rp40.000. Setiap harinya, rata-rata 2 kuintal daging bisa habis terjual.
3: Soalnya kan ini sempat viral juga ya dulu, jadi kayak pertamanya main ke sini enak. Aku tuh awalnya orangnya tuh nggak suka iga banget, tapi pertamanya main di sini enak ternyata. Jadi sampai biasanya kalau ke Bandung ke sini terus.
0: Lokasi lain yang bisa dikunjungi adalah tempat makan yang berada di kawasan Riau, Bandung ini. Di sini, daging iga diolah menjadi aneka sajian yang menggugah selera. Ada pilihan iga atau kondro bakar yang memiliki ukuran lebih besar. Dalam pembuatannya, daging yang telah direbus dan dibumbui hingga empuk akan dibakar selama kurang lebih 5 menit sambil dioles bumbu rempah hingga merata. Iga bakar disajikan dengan lumuran bumbu rempah untuk menambah cita rasa. Sementara, kondro disajikan dengan bumbu kacang. Selain dibakar, daging iga juga diolah menjadi sate dengan tambahan bumbu kacang. Ada juga menu oseng iga, di mana potongan daging ditumis dengan cabai hijau dan sambal matah. Iga juga diolah menjadi nasi atau mie goreng yang banyak diminati. Oke, makanan sudah tersaji, saatnya kita coba. Iga bakar disajikan dengan bumbu bercita rasa segar, paduan dari aneka rempah serta jeruk nipis. Untuk daging iganya sendiri terasa empuk dan mudah lepas dari tulang ketika disantap.
1: Di sini iga diolah menjadi berbagai macam menu, mulai dari iga bakar, sate iga, oseng iga, hingga nasi goreng iga dan juga mie goreng iga. Menariknya lagi, iga disajikan juga dengan tambahan kuah sup yang menambah cita rasa gurih dan juga hangat, terutama ketika dimakan bersama nasi. Enak banget.
0: Setiap hari, lokasi ini selalu ramai oleh pembeli, terutama saat jam-jam makan siang atau makan malam. Pembeli yang datang pun tak hanya dari kota Bandung, tapi juga dari luar kota.
4: Kebetulan kita browsing makanan yang enak di sini. Langsung pada dicari, keluarnya ini, iga bakar. Gitu, ya udah kita langsung ke sini.
0: Beragam sajian iga di tempat ini ditawarkan di kisaran harga Rp50.000 per porsinya. Tersedia juga menu paket yang ditawarkan dengan harga kisaran Rp35.000. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
5: Selanjutnya, ratusan anak-anak di kawasan Nusa Dua Bali menghabiskan masa liburan sekolah dengan melakukan beragam aktivitas kreatif dan menyaksikan pertunjukan seni.
6: Sejumlah siswa berkebutuhan khusus juga ikut serta rekreasi di ruang terbuka untuk mendapatkan pengalaman liburan yang menarik dan tentunya bermanfaat.

Mengisi masa liburan sekolah dan sekaligus memperingati Hari Anak Nasional, hadir pengalaman liburan bersama keluarga melalui aktivitas rekreasi, edukasi, budaya, dan kepedulian sosial di kawasan pariwisata dan Nusa Dua Bali. Anak-anak tampak antusias melakukan berbagai aktivitas kreatif yang

0: berlokasi di Peninsula Island. Seperti clay painting workshop, crochet workshop, pertunjukan seni, atau sekedar melakukan piknik keluarga. Bahkan pertunjukan seni yang menghadirkan figur para maskot salah satu kebun binatang di Bali menjadi ajang keriaan anak-anak untuk sekadar memegang, berfoto, atau menari bersama.
1: Diajarin bikin topi. Harus pakai...
2: Butuh kesabaran.
1: Harus keras kesabaran ekstra.
0: Hal yang tidak jauh berbeda juga dilakukan siswa-siswi sekolah luar biasa SLB DYP Aceh Bali ini untuk beraktivitas kreatif. Menghias kukis, membuat gelang, melukis wajah dan mewarnai menjadi salah satu kegiatan spesial dalam mengisi liburan sekolah mereka.
3: Senang kegiatan ini kayak positif gitu Kak, bikin saya hati saya senang. Biasanya kalau saya sendiri bersih-bersih Kak, kayak nyuci gitu, bersihin kamar mandi. Kalau nggak gitu, nonton film, Kak.
0: Masyarakat yang berada di sekitar kawasan bisa menghabiskan liburan dengan beragam aktivitas yang bisa dilakukan bersama keluarga secara cuma-cuma.
4: Kita pengen di hari menyambut liburan ini, dan hari anak ya, jadi kita pengen anak-anak di sekitar kawasan itu bisa menikmati bagaimana kawasan ini. Jadi kami juga mengundang di samping masyarakat umum, itu ada... YPAC atau yang anak-anak dengan kebutuhan khusus, kemudian anak yatim juga, untuk menikmati bahwa di Nusa Dua ini tidak hanya hotel, tapi ada ruang terbuka, tempat bermain juga, dan untuk menunjukkan bahwa Nusa Dua ini cukup ramah sama masyarakat. Jadi kita ingin meningkatkan rasa inklusif dari kawasan ini.
0: Dalam liburan nyaman penuh makna ini, anak-anak berkesempatan untuk unjuk gigi mempersembahkan kemampuan mereka dalam membaca puisi dan bernyanyi yang mendapatkan sambutan luar biasa dari para pengunjung lainnya. Kartika Widowati, Bali.
5: Momen libur sekolah menjadi waktu bagi anak-anak dan orang tua untuk mengurangi penggunaan gadget. Berkemah di alam terbuka bisa menjadi salah satu aktivitas seru yang bisa dilakukan.
6: Selain itu, anak-anak juga bisa nih ya mulai mengenal permainan tradisional. Selain melatih kekuatan fisik, permainan tradisional juga bisa memupuk rasa cinta pada tradisi daerah.
7: Menikmati alam terbuka dengan berkemah menjadi salah satu cara mengisi akhir pekan. Bagi Anda yang ingin mencari lokasi berkemah di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, tersedia lahan yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas camping. Lokasi datar dan dialiri sungai dengan air yang jernih menjadi lokasi yang cocok untuk refreshing dari hiruk-pikuk kota dan penggunaan gadget yang berlebih.
8: Mau camping satu malam aja kita. Ini kan masih dalam suasana liburan sekolah anak ya. Nanti hari Senin udah masuk, jadi satu malam di sini, nanti istirahat di rumah. Di sini kami udah 3 kali ya, jadi ini termasuk yang murah dan dekat dengan air.
7: Untuk bisa camping di kawasan ini, setiap pengunjung dikenakan biaya Rp35.000. Momen liburan sekolah juga bisa dimanfaatkan untuk mengenal permainan tradisional. Seperti anak-anak di Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Mereka sangat antusias bermain 3 jenis permainan tradisional, yaitu balap pakiak, balap tempur kelapa, dan kasti. Ajang dolanan tradisional tersebut digelar oleh pemerintah desa setempat. Langkah tersebut berupaya untuk mengisi liburan sekolah yang bermanfaat dan menyenangkan.
9: Ikut lomba pakiak. Anunya senang sekali.
10: Kenapa senang?
9: Juara.
10: Juara.
9: Ya.
10: Susah nggak tadi bermain lomba pakiak tadi?
9: Susah.
10: Kenapa?
9: Soalnya kalau tidak kompak bisa jatuh semua.
7: Selain melatih kreativitas anak dan kerja sama tim, kegiatan ini sekaligus melestarikan permainan tradisional. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: CCTV merekam detik-detik 2 anggota polisi nyaris tertimpa kontainer yang mengalami kecelakaan tunggal di Mojokerto, Jawa Timur.
6: Informasi lengkapnya akan kami sajikan usai jeda. Tetap bersama kami di Good Morning Weekend.

0: kini telah menjadi sebongkah kehormatan yang akan memikul amanah negeri. Di bawah Panji Bhayangkara, Batalion Taruna Akpol, Kesatria Hawin Sarawahita ini lulus menjadi perwira yang siap memimpin dalam menjaga kehormatan Korps Bhayangkara, membaktikan jiwa untuk kemanusiaan, dan menjaga Ibu Pertiwi. Di hadapan Batalion Taruna Akpol 58 Kesatria Hawin Sarawahita, Komjen Pol Dedi Prasetyo berharap mereka dapat menjadi pimpinan Polri yang profesional, adaptif, berintegritas, dan siap mengawal stabilitas nasional di tengah dinamika global.
1: Terus meningkatkan kompetensi, integritas, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi dinamika tugas serta pengembangan ancaman yang semakin kompleks. Jadilah perwira Polri yang profesional, adaptif, berpegang teguh pada nilai-nilai tribrata dan catur patriang, serta mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, negara dalam pelaksanaan tugas, serta hindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencederai kehormatan institusi.
0: Melalui perwira Batalion Taruna Akpol, Satria Hawin Sarwahita ini, Polri terus menunjukkan dan memperkuat kehadirannya di tengah masyarakat dalam memberikan manfaat nyata untuk terwujudnya sebuah kemajuan bangsa yang makmur dan berdaulat.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning Weekend. Pemirsa, nasib malang dialami oleh seorang pria di Makassar. Motor kesayangannya yang diparkir di depan kos raib digondol pencuri. Korban melapor ke polisi dengan rekaman CCTV.
1: Sementara itu di Kediri, video pencurian dua ekor burung cucak hijau terekam CCTV. Korban berharap pelaku mengembalikan hasil curian karena video pencurian viral di media sosial.
2: CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di depan indekos Jalan Todopuli 2, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat ini hari. Dalam aksinya, pelaku terlihat sempat mengintai lokasi sebelum akhirnya membawa kabur motor korban dengan cara didorong. Menurut pemilik motor, kejadian pencurian terjadi begitu cepat. Saat itu, ia baru saja pulang ke kosnya dan memarkirkan kendaraannya dan akan pergi lagi untuk nobar Piala Dunia.
3: Kan mau nonton Piala Dunia, saya mandi, siap keluar, sudah hilang motornya, tidak lami itu. Sekitaran 10 menit saya ditinggal motornya hilang.
2: Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian sekitar 22 juta rupiah. Korban sudah melapor ke polisi dengan barang bukti rekaman CCTV. Di lokasi lain, CCTV merekam aksi pencurian dua ekor burung kicauan di Kediri, Jawa Timur. Dalam aksinya, pelaku memanjat pagar kemudian mengambil sangkar berisi dua ekor cucak hijau jantan milik Agus Solikin, warga Desa Bogem, Kecamatan Gurah. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Korban berharap pelaku segera mengembalikan hasil curiannya karena video pencurian sudah viral di media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Satu unit mobil di Tasikmalaya, Jawa Barat menabrak sejumlah motor saat berhenti di traffic light. Laju mobil pun terhenti usai menabrak sebuah toko di pinggir jalan.
1: Sementara itu, CCTV merekam detik-detik dua anggota polisi yang nyaris tertimpa kontainer yang mengalami kecelakaan tunggal di Mojokerto, Jawa Timur.
4: Cilaka gede, iya mah cilaka gede, ya Allah.
2: Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan Tasikmalaya, Jawa Barat pada Jumat petang. Sebuah mobil menabrak sejumlah pemotor yang tengah berhenti menunggu traffic light di perempatan Cisumur. Akibatnya, beberapa orang pemotor tergeletak di tengah jalan sambil berteriak kesakitan. Sebagian lagi berada di pinggir jalan dalam keadaan luka yang cukup parah. Mobil pun berhenti setelah menabrak toko lampu hingga porak-poranda. Warga langsung mengamankan sopir mobil.
5: Tapi tanggung jawab kan yang punya mobilnya.
6: Kalau kayaknya ya saya minta ganti rugi lah.
2: Kadit Gakum Satlantas Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Devi menyebut data sementara 5 sepeda motor yang terlibat dalam tabrakan, 2 orang mengalami luka dan sudah mendapatkan perawatan medis. Penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Sebuah truk berbuatan ribuan ekor ayam hilang kendali dan menabrak jembatan di Kota Madiun, Jawa Timur, Jumat siang. Sebelum terguling, truk juga sempat menabrak sebuah bus yang melaju di sampingnya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun muatan ayam tumpah ke jalan dan sebagian mati.

0: Truk melaju dari Ponorogo menuju ke Kota Madiun. Diduga pengemudi truk kurang konsentrasi sehingga hilang kendali dan menabrak median jalan sisi selatan jembatan. Truk mengalami kerusakan yang cukup parah pada bagian depan. Sedangkan bus Restu jurusan Ponorogo-Surabaya tersebut mengalami pecah kaca pada bagian samping kanan. Kecelakaan pun dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Madiun Kota. Dua anggota polisi Satlantas Polres Mojokerto nyaris tertimpa kontainer yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Jampirogo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto pada Jumat pagi. Dalam rekaman CCTV, dua anggota polisi Satlantas Polres Mojokerto yang ada di lokasi dan sedang mengatur lalu lintas langsung berlari menghindari kontainer yang ambruk. Keduanya pun selamat dan kembali bertugas di lokasi yang sama. Truk kontainer yang melaju dari Jombang menuju ke Surabaya mengalami slip dan ambruk di persimpangan jalan. Sopir pun berhasil keluar dari kabin truk meski dalam keadaan luka di bagian kepala dan kaki. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari Kabupaten Jombang menuju Mojokerto sempat tersendat karena jalan tertutup kontainer. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Timnas Spanyol melangkah ke babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Belgia di perempat final. Laga yang berlangsung di Stadion Los Angeles Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat ini ditentukan oleh gol telat dari Mikel Merino pada menit ke-88. Spanyol lebih dulu unggul melalui gol Fabian Ruiz pada menit ke-30. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan lewat Charles de Cattelere di menit ke-41 sehingga kedua tim turun minum dengan skor imbang 1-1. Di babak kedua, Spanyol berupaya menguasai jalannya pertandingan. Sejumlah peluang diciptakan Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal yang masih mampu digagalkan kiper Belgia Thibaut Courtois.
2: Courtois sendiri harus ditarik keluar karena cedera pada menit ke-71 dan digantikan Sene Lammens. Keputusan pertandingan akhirnya ditentukan pada menit ke-88 saat pemain pengganti Mikel Merino memanfaatkan bola rebound untuk membobol gawang Belgia. Skor 2-1 untuk Spanyol bertahan hingga pertandingan berakhir. Kemenangan ini memastikan Spanyol lolos ke babak semifinal dan akan berhadapan dengan Prancis.
1: Berikutnya, seorang kreator konten asal Chile mewujudkan mimpinya sejak kecil dengan mengajak masyarakat pencinta sepak bola untuk menempelkan stiker Panini di mobil pribadinya.
2: Ya, karena hal ini ia menerima banyak undangan dari penggemar di berbagai negara yang ingin mobil uniknya hadir di kota mereka.
0: Lagi dan lagi, keunikan pecinta sepak bola untuk meramaikan Pesta Bola 2026 kembali muncul. Ada seorang kreator konten asal Chile, Ariel Oses, yang berkeliling wilayah di Chile untuk mengajak masyarakat menempelkan stiker Panini Piala Dunia pada mobil barunya. Panini adalah koleksi stiker olahraga dan hiburan ikonis asal Italia yang populer lewat album Piala Dunia dan Liga Sepak Bola Eropa. Selama 2 pekan, Oses mengajak masyarakat menjadi bagian dari proyek ini. Kini ia menerima banyak undangan dari penggemar di berbagai negara yang ingin mobil uniknya hadir di kota mereka.
3: Yo lo quería hacer el mundial pasado. Primero no tenía ni auto ni láminas, entonces se tuvo que poner un poquito más, pero ahora tuve la posibilidad, se me ocurrió en una noche y se lo planteé a mi esposa. Mi esposa, no, porque el auto en verdad lo tengo hace 2 semanas, o sea, me lo compré y a la otra semana le pegué las láminas, entonces, verdad, una locura. Mis amigos, mi familia, todos me decían, ¿por qué lo hiciste? Pero bueno, tenía que cumplir ese sueño que tenía de niño.
0: Ternyata perjalanan kreatif ini juga mendapat dukungan langsung dari Panini, perusahaan penerbit album dan stiker koleksi yang terkenal di seluruh dunia. Ia pun berhasil mewujudkan impian masa kecilnya dengan cara yang unik.
2: Belasan orang tewas dalam insiden kebakaran hutan yang terjadi di Spanyol Selatan.
1: Masih ada sejumlah informasi seputar mancanegara. Nantikan selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: Apa jadinya jika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel yang sehat? Itulah penyakit autoimun yang seringkali sulit dikenali.
1: Biasanya meriang-meriang, demam-demamnya nggak jelas. Lalu berikutnya radang sendi yang nggak jelas. Belum lagi rambut rontok ya. Kalau seperti lupus kan tulangnya kayak kupu-kupu gitu ya.
0: Mengapa hal ini bisa terjadi dan siapa saja yang berisiko? Saksikan CNN Indonesia Health Sabtu 11 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
3: Okay, thanks Dian.
4: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
5: Your heart is strong, madam, very strong.
4: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
0: Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
6: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan, konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
7: Pertunjukan memukau dibuka di London, Inggris pada Jumat, di mana karya Michelangelo di Kapel Sistine dihidupkan dalam animasi 3D.
8: Sementara sebuah ritual pemberkatan kuno yang dilakukan penduduk desa Dayuan menjadi daya tarik bagi wisatawan dan penggemar budaya rakyat.
9: Pemandangan megah karya Michelangelo di Kapel Sistine dihidupkan dalam pertunjukan imersif baru di London, Inggris. Bertajuk The Sistine Chapel Reimagined atau Kapel Sistine yang ditafsirkan ulang. Pertunjukan ini menampilkan lukisan dinding karya Michelangelo dalam animasi 3D. Karyanya penciptaan matahari, bulan, dan tumbuhan mendominasi dinding tampak hidup dan bergerak. Animasi 3D-nya membuat riak air terlihat begitu nyata, seolah-olah meluap keluar dari bingkai kanvas. Ini menciptakan efek surrealis yang membuat Anda merasa berada di dalam penggambaran kisah Alkitab tersebut.
10: Well, you know, a few years back, I've actually visited the Sistine Chapel a handful of times, and it's stunning, isn't it? It obviously left an impression, and if you think about what we're trying to do here is we're trying to bring awareness to art, you know, and try to entice people who might not love art to come in and enjoy it and hopefully go see the real thing.
9: Pertunjukan ini dibuat oleh Frameless, sebuah galeri seni di London, dan dibuka untuk umum pada Jumat. Di desa Dayuan, Cina Tenggara, ada sebuah ritual pemberkatan yang dilakukan penduduk desa setempat sejak akhir masa dinasti Tang. Berbalut kostum merah tua dengan pita kain biru yang dikaitkan di kaki, serta topeng berwarna mencolok di kepala. Para penari membawakan tarian kuno Nuo diiringi tabuhan genderang dan musik, menciptakan suasana yang syarat akan misteri masa lampau. Tarian ini dipentaskan setiap tahun pada hari ke-25 bulan kelima penanggalan lunar, untuk memohon cuaca baik dan panen melimpah setelah masa penaburan benih di musim semi. Pertunjukan ini menarik perhatian banyak wisatawan dan penggemar adat istiadat tradisional yang betah berlama-lama menonton serta menyelami budaya rakyat yang unik di desa kuno tersebut. Tarian Nuo Dayuan memiliki sejarah panjang yang bermula sejak akhir dinasti Tang. Konon Yangsu, leluhur klanian yang bermigrasi ke Fujian, membawa tarian ini ke Dayuan dari istana kekaisaran. Awalnya merupakan pertunjukan istana yang dikenal sebagai tarian Hefan. Tarian ini telah diwariskan secara utuh dari generasi ke generasi hingga saat ini.

0: Berikutnya, kebakaran hutan mematikan melanda wilayah Spanyol Selatan. Belasan orang tewas, puluhan lainnya masih hilang. Sementara api meluas dengan sangat cepat.
1: Sementara itu, sebuah replika masjid dibakar dalam api unggun di Irlandia Utara satu bulan setelah gelombang kerusuhan anti-migran melanda Belfast. Aksi ini menuai kecaman dan disebut sebagai tindakan yang mengandung unsur kebencian.
2: Kebakaran hutan besar melanda Los Gallardos, Provinsi Almeria, Spanyol Selatan sejak 9 Juli lalu. Sedikitnya 12 orang tewas dan 23 orang lainnya masih dinyatakan hilang saat api melalap kawasan hutan dengan sangat cepat. Kebakaran meluas hanya dalam waktu singkat menghanguskan sekitar 3.150 hektar lahan. Ratusan petugas pemadam dibantu pesawat pemadam dan unit darurat militer Spanyol terus berupaya mengendalikan kobaran api. Otoritas tempat menyatakan penyebab kebakaran masih diselidiki. Namun, laporan awal dari warga setempat menyebut kabel listrik yang putus memicu percikan api yang kemudian dengan cepat merambat ke kawasan hutan.
3: Parece que pueda tener su origen en tendido eléctrico y inicialmente bajo la actuación de los bomberos inicial por ser un incendio de cuneta, pues lo que termina es avanzando muy rápido un viento muy muy importante y todo eso a una velocidad extraordinaria.
2: Kebakaran juga memaksa penutupan sejumlah ruas jalan serta evakuasi ribuan penduduk ke sejumlah pusat penampungan darurat. Hingga kini upaya pemadaman masih terkendala medan berjurang dan kondisi cuaca panas ekstrim yang mempercepat penyebaran api. Sebuah replika masjid dibakar dalam sebuah api unggun di kota dekat Belfast, Irlandia Utara, Kamis malam waktu setempat. Aksi ini viral dan menuai kecaman. Kepolisian menyebut sebagai insiden yang mengandung unsur kebencian. Replika masjid tersebut dibangun di atas tumpukan palet kayu sekitar satu bulan setelah gelombang kerusuhan anti-migran melanda Belfast. Keberadaannya dianggap sebagai simbol yang memperkeruh ketegangan di tengah memanasnya isu imigran di wilayah itu. Menurut penyelenggara, api unggun itu semua dijadwalkan dinyalakan pada Jumat malam. Namun, api dinyalakan satu hari lebih awal saat polisi mengumumkan tengah bersiap membongkar replika tersebut. Hingga kini, insiden itu terus menuai kecaman dari berbagai pihak. Sementara otoritas masih menangani dampak kejadian yang kembali menyoroti ketegangan sosial dan isu kebencian di Irlandia Utara.
0: Usai sudah Good Morning Weekend edisi hari ini, jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Dea Kartika.
1: Dan saya Freddy Cahya. Have a great weekend, stay happy and healthy. Sampai jumpa.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dia Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Dua bangunan pertokoan di pinggir Jalan Raya Pantura, Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Jumat siang ludes terbakar.
0: Sementara itu di Lamongan, kebakaran menghanguskan rumah dan juga gudang rongsokan. Korban diperkirakan rugi hingga 1 miliar rupiah.
2: Dua bangunan pertokoan milik UD Berlian Jaya yang berada di pinggir Jalan Raya Pantura Paiton, Desa Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo ludes dilalap api pada Jumat siang. Bangunan terbakar merupakan toko ban dan toko kelontong milik Kusno, warga setempat. Kebakaran terjadi ketika seluruh karyawan meninggalkan toko untuk melaksanakan salat Jumat. Saat kondisi bangunan kosong, api tiba-tiba muncul dan dengan cepat membesar hingga menghanguskan hampir seluruh bangunan beserta barang dagangan di dalamnya. Tiga mobil pemadam diterjunkan ke TKP. Dua armada milik pemerintah Kabupaten Probolinggo dan satu unit dari PT PLN Nusantara Power Paiton. Kepanikan terjadi saat warga melihat asap tebal membubung tinggi dari sebuah rumah semi-permanen di Jalan Cumi-Cumi, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Jumat siang. Material rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat menyebar dan melalap seluruh bagian rumah. Api pun baru bisa dipadamkan setelah 3 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian.
3: Dari anggota korsleting listrik, kita lihat dari struktur api yang terbakar itu di bagian tengah. Jadi dipastikan korsleting listrik karena kita tanya yang pemilik rumah di situ, yang korban, dia tidak memasak, lagi istirahat.
2: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah dan gudang rongsokan milik Saiful Anam, 39 tahun, di Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur pada Jumat dini hari. Tiga mobil pemadam dan satu mobil tangki pemadam kebakaran dikerahkan secara bertahap ke lokasi kejadian. Setelah berjibaku selama hampir 6 jam, amukan si jago merah kira baru bisa dipastikan benar-benar padam pada Jumat pagi. Akibat kejadian ini, total kerugian yang dialami korban mencapai 1 miliar rupiah. Namun aset senilai 2 miliar rupiah berhasil diselamatkan dari amukan si jago merah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, seorang pengendara mobil viral videonya setelah mengamuk dan juga merusak kaca mobil pengendara lain di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Diduga, keributan dipicu karena mobil pelaku tidak diberi kesempatan menyalip oleh mobil korban.
1: Aksi viral lainnya sebuah mikrotrans Jaklingko ugal-ugalan serta nekat melawan arus lalu lintas di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Aksi itu pun memicu kemacetan parah dari arah sebaliknya.
2: Viral di sosial media, video seorang pengendara mobil merusak kaca mobil pengendara lain di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis siang. Mobil korban berhenti di bahu jalan karena dihadang oleh kendaraan pelaku. Kemudian pelaku turun menghampiri mobil korban dan melakukan pengerusakan. Korban tidak langsung menanggapi aksi pelaku, melainkan dengan memviralkan videonya.
4: Paham kan?
5: Ya.
4: Ya.
2: Beberapa jam kemudian, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menciduk pelaku berinisial GV. Dikonfirmasi pada Jumat, pelaku ditangkap tanpa perlawanan di sebuah SPBU di kawasan Keramat Raya, Kuitang, Jakarta Pusat pada Kamis malam.
6: Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif tindakan pelaku murni karena emosi saat di jalan. Tersangka mengaku kesal karena merasa tidak diberi jalan oleh korban. Kemudian pelaku menghadang kendaraan korban, lalu turun dan menuduh korban telah menabrak kendaraannya. Pelaku kemudian melakukan tindakan anarkis dengan menghancurkan kaca spion serta menekuk wiper hingga patah. Korban mengalami kerusakan dengan kerugian kurang lebih 50 juta rupiah.
2: Atas perbuatannya pelaku terancam pidana 2 tahun 6 bulan penjara. Aksi viral lainnya terjadi di kawasan Jalan Marunda Makmur, Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat pagi. Sebuah mikrotrans Jaklingko berkendara secara ugal-ugalan dan melawan arus lalu lintas. Angkutan umum itu memotong jalur dari arah Marunda menuju Tanjung Priok hingga membuat kendaraan dari arah sebaliknya terkunci dan tidak dapat bergerak. Sejumlah pengguna jalan juga mengeluhkan buruknya sikap sejumlah oknum pramudi yang sering tancap gas sebelum penumpang naik atau turun dengan sempurna.
5: Kami lansia ini perlu kenyamanan yang lebih aman seperti itu.
7: Khawatir
5: sekali.
8: Ya kemarin saya belum naik, supirnya udah tancap gas bang, saya hampir jatuh, saya nahan tangan saya sakit. Terus saya marah-marah dong, saya bilang, Bapak, ini kayak kan nggak ngejar setoran.
2: Pengguna jasa transportasi massal ini pun berharap manajemen Transjakarta segera melakukan evaluasi hingga memberikan sanksi tegas bagi oknum pramudi yang melanggar aturan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah mobil di Tasikmalaya, Jawa Barat menabrak sejumlah motor saat berhenti di traffic light. Laju mobil pun terhenti usai menabrak sebuah toko di pinggir jalan.
1: Sementara itu, sebuah truk bermuatan ayam hilang kendali dan menabrak jembatan di Kota Madiun, Jawa Timur. Truk yang terguling

0: setelah menabrak bus, mengakibatkan ribuan ekor ayam tumpah di jalan dan sebagian mati.
1: Cilaka gede, iya mah cilaka gede, ya Allah.
2: Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan Tasikmalaya, Jawa Barat pada Jumat petang. Sebuah mobil menabrak sejumlah pemotor yang tengah berhenti menunggu traffic light di perempatan Cisumur. Akibatnya, beberapa orang pemotor tergeletak di tengah jalan sambil berteriak kesakitan. Sebagian lagi berada di pinggir jalan dalam keadaan luka yang cukup parah. Mobil pun berhenti setelah menabrak toko lampu hingga porak-poranda. Warga langsung mengamankan sopir mobil.
3: Tapi tanggung jawab kan yang punya mobilnya.
4: Kalau kayaknya ya saya minta ganti rugi lah.
2: Kadit Gakum Satlantas Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Devi menyebut, data sementara 5 sepeda motor yang terlibat dalam tabrakan. 2 orang mengalami luka dan sudah mendapatkan perawatan medis. Penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Sebuah truk bermuatan ribuan ekor ayam hilang kendali dan menabrak jembatan di Kota Madiun, Jawa Timur, Jumat siang. Sebelum terguling, truk juga sempat menabrak sebuah bus yang melaju di sampingnya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun muatan ayam tumpah ke jalan dan sebagian mati. Truk melaju dari Ponorogo menuju ke Kota Madiun. Diduga pengemudi truk kurang konsentrasi sehingga hilang kendali dan menabrak median jalan sisi selatan jembatan. Truk mengalami kerusakan yang cukup parah pada bagian depan. Sedangkan bus restu jurusan Ponorogo-Surabaya tersebut mengalami pecah kaca pada bagian samping kanan. Kecelakaan pun dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Madiun Kota. Dua anggota polisi Satlantas Polres Mojokerto nyaris tertimpa kontainer yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Jampirogo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto pada Jumat pagi. Dalam rekaman CCTV, dua anggota polisi Satlantas Polres Mojokerto yang ada di lokasi dan sedang mengatur lalu lintas langsung berlari menghindari kontainer yang ambruk. Keduanya pun selamat dan kembali bertugas di lokasi yang sama. Truk kontainer yang melaju dari Jombang menuju ke Surabaya mengalami slip dan ambruk di persimpangan jalan. Sopir pun berhasil keluar dari kabin truk meski dalam keadaan luka di bagian kepala dan kaki. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari Kabupaten Jombang menuju Mojokerto sempat tersendat karena jalan tertutup kontainer. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pelaku begal yang menggunakan senjata tajam saat beraksi dibekuk di tempat persembunyiannya.
5: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan. Sesaat lagi.
6: Apa jadinya jika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel yang sehat? Itulah penyakit autoimun yang seringkali sulit dikenali.
7: Biasanya meriang-meriang, demam-demamnya nggak jelas. Lalu berikutnya radang sendi yang nggak jelas. Belum lagi rambut rontok ya. Kalau seperti lupus kan rambutnya kayak kupu-kupu gitu ya.
6: Mengapa hal ini bisa terjadi dan siapa saja yang berisiko? Saksikan CNN Indonesia Health Sabtu 11 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
6: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Ya, pemirsa, nasib malang dialami seorang pria di Makassar. Motor kesayangannya yang diparkir di depan kos raib digondol pencuri dan korban melapor ke polisi dengan rekaman CCTV.
0: Sementara itu di Kediri, video pencurian dua ekor burung cucak hijau terekam CCTV. Korban berharap pelaku mengembalikan hasil curian karena video pencurian viral di media sosial.
2: CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di depan indekos Jalan Todopuli 2, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat ini hari. Dalam aksinya, pelaku terlihat sempat mengintai lokasi sebelum akhirnya membawa kabur motor korban dengan cara didorong. Menurut pemilik motor, kejadian pencurian terjadi begitu cepat. Saat itu, ia baru saja pulang ke kosnya dan memarkirkan kendaraannya dan akan pergi lagi untuk nobar Piala Dunia.
9: Kan mau nonton Piala Dunia, ya. Saya mandi, siap keluar, sudah hilang motornya, tidak lami itu. Sekitaran 10 menit saya ditinggal motornya hilang.
2: Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian sekitar 22 juta rupiah. Korban sudah melapor ke polisi dengan barang bukti rekaman CCTV. Di lokasi lain, CCTV merekam aksi pencurian dua ekor burung kicauan di Kediri, Jawa Timur. Dalam aksinya, pelaku memanjat pagar kemudian mengambil sangkar berisi dua ekor cucak hijau jantan milik Agus Solikin, warga Desa Bogem, Kecamatan Gurah. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Korban berharap pelaku segera mengembalikan hasil curiannya karena video pencurian sudah viral di media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 16 warga negara asing ditangkap di perairan Laut Timur pada 3 Juli lalu. Warga negara asing berkebangsaan Uzbekistan itu ditangkap usai speedboat yang mereka tumpangi terdampar di Pulau Pantar karena kerusakan mesin.
5: Sementara itu, seorang anak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi korban amukan warga yang salah tuduh. Sang anak yang menghampiri sebuah sepeda motor yang disangka milik kerabatnya itu justru diteriaki maling. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Pelaku berinisial DS dan DA, dua dari tiga pelaku begal bersenjata tajam dibekuk di persembunyiannya di Jalan Sempurna Medan, Sumatera Utara pada Kamis malam. Kadit Reskrim Polsek Medan Kota, Ibtu Pol Tak Tambunan pada Jumat malam membenarkan adanya tindakan pembegalan tersebut. Pelaku yang berboncengan tiga mengadang korban di tempat sepi dan mengancam korban dengan senjata tajam. Sepeda motor korban kemudian dirampas dan dijual seharga 5,8 juta rupiah. Polisi masih melakukan pencarian terhadap satu orang pelaku yang merupakan residivis. Seorang anak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi korban salah sasaran amukan massa setelah korban dituduh hendak mencuri motor warga. Jumat petang, Ketua KPAI Kabupaten Tasikmalaya, Ato Rinanto, mengungkap fakta bahwa korban tidak berniat mencuri. Korban yang sempat salah naik angkutan saat akan pulang ke rumahnya di Pagar Ageng melihat sepeda motor yang terparkir mirip dengan milik kerabatnya. Korban kemudian menghampiri motor tersebut dengan harapan bisa pulang. Namun sejumlah warga yang curiga dengan gerak-gerik korban justru meneriaki maling hingga menganiaya korban. Atas kejadian ini, pihak keluarga melaporkan kasus tersebut kepada KPAI Kabupaten Tasikmalaya. Keluarga meminta pendampingan hukum serta pemulihan nama baik untuk korban. 16 warga negara asing berkebangsaan Uzbekistan diamankan kepolisian Polres Alor Nusa Tenggara Timur pada 3 Juli lalu. Ke-16 WNA ini hendak diselundupkan ke Australia melalui perairan Laut Timur. Berdasarkan keterangan sementara pada Jumat, mereka hanyut terbawa arus setelah speedboat yang ditumpangi terdampar di Pulau Pantar karena kerusakan mesin. 16 WNA ini diketahui memasuki Indonesia melalui Bandara Suta Tangerang dan Ngurah Rai dan Pasar secara terpisah. Mereka lalu bertemu di Kendari dan menyewa speedboat sebesar $8,000 atau setara dengan 144 juta rupiah untuk memasuki Australia. Hingga kini aparat Polres Alor masih melakukan pengejaran terhadap 3 orang warga negara Indonesia yang diketahui membantu proses penyelundupan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, terus ya. Cakep.
0: Kawasan Cihapit yang selama ini dikenal sebagai kawasan kuliner legendaris Kota Bandung kini menjelma menjadi pusat kuliner kekinian.
5: Informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi akhir pekan segera kembali.
6: Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
10: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
6: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
11: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
6: Saksikan Talk It's Fun Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
12: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
6: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
0: Suhu panas ekstrim memicu kebakaran di gedung sarana RSUD Sekarwangi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Evakuasi yang cepat membuat api berhasil dikendalikan dan tidak mengganggu layanan rumah sakit.
5: Ya, sementara itu di Jawa Tengah, ribuan warga dan peziarah berebut gunungan sayur dalam tradisi buka luwur yang dianggap bisa membawa keberkahan. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
2: Kebakaran melanda area luar gedung instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana atau IPSRS, RSUD Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Jumat siang. Insiden ini memicu kepanikan karena asap hitam tebal sempat membumbung tinggi dari bagian belakang gedung rumah sakit. 4 armada pemadam kebakaran segera dikerahkan ke lokasi. Petugas rumah sakit juga bergerak cepat mengevakuasi barang-barang untuk mengantisipasi rembetan api. Kobaran api berhasil dikendalikan dalam 15 menit sehingga tidak merembet ke bangunan utama. Dugaan sementara api dipicu oleh cuaca panas ekstrim. Pantulan sinar matahari pada material kaca dan logam di tumpukan barang bekas kemudian membakar kasur, busa, dan styrofoam di area terbuka tersebut. Manajemen RSUD Sekarwangi memastikan kebakaran hanya melalap barang yang sudah tidak terpakai. Meski tidak mengganggu struktur utama, operasional layanan kesehatan rumah sakit dan tak ada korban jiwa, penyebab pasti kebakaran dan total kerugian material masih dalam penyelidikan. Kemeriahan langsung pecah di lereng Gunung Merbabu, Boyolali saat ribuan warga saling dorong demi berebut 6 gunungan sayur mayur. Aksi saling rebut ini merupakan puncak tradisi buka luwur di makam Syekh Maulana Ibrahim Maghribi. Sejak Jumat pagi, komplek makam di Desa Candisari sudah dipadati peziarah. Total ada 6 gunungan hasil bumi setinggi 3 meter yang sebelumnya dikirap sejauh 1 kilometer. Ritual tahunan yang digelar setiap akhir bulan Muharram ini adalah bentuk syukur sekaligus penghormatan kepada ulama penyebar Islam masa Kerajaan Demak. Selain sebagai ajang silaturahmi, tradisi yang bernama buka luwur ini menjadi warisan budaya yang juga mampu menghidupkan potensi wisata religi di Boyolali. Ratusan warga pelajar hingga relawan bersemangat menyisir garis pantai untuk membebaskan area wisata ini dari sampah plastik. Aksi nyata ini dilakukan sebagai upaya pelestarian alam di kawasan pesisir pantai Telengria, Pacitan, Jawa Timur. Suasana kian semarak saat peserta gerakan ini melepas 250 anak penyu atau tukik ke laut lepas. Langkah nyata ini diharapkan dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian biota laut. Aksi bersih pantai digelar serentak di 600 daerah di Indonesia. Pantai Telengria dipilih sebagai titik awal karena merupakan salah satu destinasi wisata alam unggulan yang memiliki garis pantai panjang. Mendapat dukungan penuh dari pemerintah, kegiatan yang rencananya akan rutin digelar setiap Jumat ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran warga untuk menjaga alam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kawasan Cihapit yang selama ini dikenal sebagai kawasan kuliner legendaris dan pusat perdagangan Kota Bandung kini menjelma menjadi pusat kuliner kekinian.
5: Di pasar yang berdiri sejak 1947 ini dan direvitalisasi pada 2014, warung makan khas dan lapak kuliner kekinian berdampingan melayani wisatawan pemburu kuliner lezat.
13: Kawasan Cihapit ini memang menjadi salah satu pusat kuliner yang ada di Kota Bandung. Di sini terdapat sejumlah kuliner legendaris yang bisa dinikmati. Dan salah satunya katanya sudah ada sejak 80 tahun silam. Dan lokasinya ini ada di dalam pasar Cihapit. Dan hari ini saya akan mencoba beberapa kuliner legendaris yang ada di lokasi Cihapit ini. Ikuti saya ya, let's go!
6: Kota Bandung selalu punya cerita lewat rasa. Di tengah gempuran kuliner modern, kawasan Cihapit tetap konsisten menjadi oase bagi mereka yang merindukan cita rasa otentik dan legendaris. Tersembunyi di dalam area Pasar Cihapit, kuliner satu ini sudah berdiri sejak tahun 1947 lalu. Konon, warung nasi ini menjadi salah satu tempat makan favorit Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, ketika berada di Bandung. Menyajikan aneka masakan khas Sunda seperti rendang jengkol, gepuk, hingga pepes, warung ini seolah menjadi mesin waktu nostalgia kuliner.
14: Dulu orang tua tahun 47, lokasinya bukan begini di rumah ngampak. Ya ada, tapi kiosnya bukan ini, bambu itu dulu yang pakai itu di bawahnya itu. Katanya ada buah, emang gak ada.
6: Pencari kuliner nostalgia memenuhi area pasar Cihapit hanya untuk mencicipi sepiring nasi khas Sunda di resto ini. Buka sejak jam 6 pagi, warung yang kini dikelola oleh generasi ketiga dan keempat ini tak pernah berhenti melayani pembeli. Tidak hanya menawarkan sejarah, konsistensi rasa menjadi alasan utama mengapa warung nasi Ibu Eha selalu dipenuhi pelanggan setia. Setiap lauk diolah dengan bumbu tradisional sehingga meresap sempurna. Yang menjadi andalan dan banyak dicari pecinta kuliner hingga selalu ludes setiap hari adalah menu gepuk dan perkedel. Tapi ada juga berbagai pilihan menu lainnya yang tak kalah menggugah selera.
15: Kalau ke Cihapit sih memang destinasi kuliner tuh salah satunya kesini favorit dicari gitu. Karena makanan rumah, kalau di sini makanan rumahan, ya enak-enak semua.
16: Iya.
6: Setiap hari sekitar 15 kg daging gepuk yang konon menjadi menu favorit di warung nasi ini habis terjual. Diolah dengan resep turun-temurun asli racikan Ibu Eha, menawarkan cita rasa gepuk yang berbeda dari gepuk pada umumnya. Nah, sebelum kehabisan, saya harus coba menu yang satu ini.
13: Ini sih benar-benar definisi comfort food banget. Kayak makan di rumah gitu ya. Perkedelnya ini tuh daging cincangnya kerasa, kentangnya juga lembut, enak. Kemudian si gepuknya ini nggak alot, empuk, mantep banget. Dan bumbunya tuh nggak yang bikin enak gitu ya. Terus kemudian yang juara itu sambalnya, pedes banget dan enak ya. Lanjut makan lagi.
6: Warung nasi ini biasa buka sejak pukul 6 pagi hingga pukul 3 sore. Namun jika Anda ingin mencoba kuliner yang satu ini, pastikan datang lebih pagi ya. Karena jika telat sedikit, menu yang ingin Anda coba mungkin sudah habis terjual. Hanya berjarak beberapa meter dari pasar Cihapit, kita bergeser ke kuliner yang lebih kekinian namun tetap mengusung nuansa nostalgia. Inilah Bakmi Cokin. Meski tergolong baru jika dibandingkan dengan warung nasi Ibu Eha, Bakmi Cokin berhasil menarik perhatian warga Bandung hingga wisatawan karena konsepnya yang unik. Menggunakan bangunan rumah tua bergaya kolonial, kedai ini menyajikan mie gaya Chinese Indonesia dengan racikan rasa yang mantap.
17: 2020 baru beberapa table ya, kita masih kecil dulu tuh. Nah, kemudian dikarenakan lumayan banyak juga peminatnya, dan selanjutnya kita buka di beberapa tempat.
16: Salah satu daya tarik utama di sini adalah proses pembuatan mie yang dilakukan setiap hari secara mandiri atau homemade. Tanpa bahan pengawet, tekstur mie yang dihasilkan pun menjadi sangat khas. Konsumen juga diberikan kebebasan memilih dua jenis mie, yaitu mie kecil yang kenyal atau mie lebar yang cenderung lebih lembut. Menu andalan yang paling sering dipesan adalah bakmi yamin manis dan asin dengan pilihan topping daging ayam cincang, bakso, hingga pangsit basah. Tak lupa, siraman minyak bawang spesial dan daun bawang segar di atasnya seolah menyempurnakan cita rasa klasik yang dihadirkan.
13: Kuahnya itu enak, jadi asin gurih yang pas dengan bakso. Ini tuh bakso yang dagingnya tuh kerasa banget ya. Kemudian saya pesan bakminya nih, bakmi yang mie lebar kayak gini nih. Ini tuh nggak alot, nggak kenyal ya, tapi pas, pokoknya kombinasi tuh pas banget. Dan saya tuh pesan yang rica-rica nih, rica-ricanya tuh pedas asin yang mantap pokoknya.
16: Karena popularitasnya yang melejit, kedai ini hampir tidak pernah sepi pengunjung. Setiap akhir pekan, antrian panjang atau waiting list menjadi pemandangan biasa di selasar kedai.
18: Kalau aku sih suka mie yaminnya karena emang rasanya gurihnya. Mie yamin gurih biasanya kan manis, bukan nih.
19: Kalau aku sih biasanya kan kalau di mana-mana tuh yamin manis ya gitu. Di sini ada yang baru, asin, terus ternyata perpaduan manisnya itu dari si ayamnya. Cocok. Jadi semuanya cocok.
16: Tak lengkap rasanya menyantap bakmi tanpa kehadiran hidangan pendamping atau side dish. Di sini, bakso goreng dan batagor menjadi menu pendamping yang paling diincar oleh para pengunjung. Bakso goreng di kedai ini memiliki ukuran yang cukup besar dengan tekstur bagian luar yang renyah namun tetap empuk dan padat di dalamnya. Sementara untuk batagornya, diolah dengan adonan ikan tenggiri yang terasa kuat dan disajikan bersama bumbu kacang kental yang memiliki perpaduan rasa manis, gurih, dan sedikit pedas. Jika Anda ingin mencicipi bakmi dengan cita rasa nostalgia ini, kedai Bakmi Jokin buka dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
0: Informasi berikutnya, kebakaran hebat melanda sebuah bangunan di kawasan Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok pada Jumat siang. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik dengan cepat membesar dan menghanguskan hampir seluruh bangunan.
5: Ya, sementara itu di Kabupaten Bogor, bencana kekeringan mulai melanda. Akibatnya warga harus mengantri air bersih untuk kebutuhan harian, selengkapnya dalam Metropolitan.
20: Kali
21: kebakaran dengan cepat melalap seluruh bagian bangunan dua lantai di kawasan Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok. Kobaran api disertai asap hitam pekat membumbung tinggi dan terlihat dari kejauhan. Material bangunan yang didominasi kayu membuat si jago merah dengan mudah merembet ke seluruh bagian bangunan. Kuat dugaan kebakaran yang melanda gudang kayu ini disebabkan oleh korsleting listrik.
22: Di lantai dua itu terjadi kebakaran awal mula api dan memang diduga dari korsleting listrik. Bangunan semi permanen ini terbuat dari kayu dan cukup cepat penyebarannya. Ini sekitar luas area sekitar 300 meter persegi. Dan di dalamnya ada 2 unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2. Jadi kalau diestimasi kerugian mungkin sekitar puluhan juta lebih ya. Terus ada korban atau tidak, ini alhamdulillah tidak ada korban karena ini bedeng pekerja yang pada jam 7 itu sudah bergeser. Ya, sudah bergeser ke tempat dia bekerja, jadi kondisinya memang kosong. Ada yang tertinggal, 2 orang cuma bisa menyelamatkan diri.
21: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Memasuki musim kemarau, sejumlah saluran irigasi hingga sumur warga di Kampung Pasir Gaok, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai mengalami kekeringan. Kondisi ini membuat pasokan air ke sumur-sumur resapan warga di dua wilayah rukun warga menyusut drastis sejak satu bulan terakhir.
23: Di wilayah kami itu kekeringan memang sudah menjadi rutinitas setiap tahun ya. Dan untuk tahun ini emang sudah berjalan kurang lebih hampir satu bulan. Gitu. Sehingga warga masyarakat mulai kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Gitu.
21: Untuk memenuhi kebutuhan harian seperti mandi dan mencuci, warga terpaksa rela mengantri di titik aliran air yang masih tersisa. Sementara untuk kebutuhan air minum, warga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air mineral karena kondisi air sumur yang sudah tidak layak dikonsumsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Momen libur sekolah dimanfaatkan banyak keluarga untuk berwisata.

0: Wisata edukasi di Pony Park, Klaten, Jawa Tengah. Mini Zoo ini menjadi salah satu destinasi favorit dengan menyajikan puluhan jenis satwa, ada juga aktivitas interaksi, serta pertunjukan hewan yang menarik perhatian anak-anak.
1: Ratusan wisatawan juga memadati objek wisata Delas Lembah Asri Serang di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Di sana tersedia beragam wahana permainan, taman bunga, dan pastinya udara pegunungan yang sejuk menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung.
2: Akhir pekan, waktunya liburan. Bagi Anda yang belum tahu mau kemana nih, di Mini Zoo Pony Park ada banyak aneka satwa yang bisa diajak main. Mulai dari alpaka, kapibara, hingga kuda poni ada loh. Di sini, pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan para hewan. Dan ada juga pertunjukan aksi seru para penghuni Mini Zoo yang terletak di Desa Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
3: Soalnya liburan sekolah anak ya dari Bandung.
4: Iya. Kenapa memilih sini, Bu?
3: Karena baru sama dekat dari rumah.
4: Tadi setelah masuk gimana perasaannya?
3: Ya seneng ya, soalnya anak saya juga seneng lihat binatang kan. Dan penasaran juga karena baru.
2: Pada momen liburan sekolah, Mini Zoo selalu dipadati ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Rata-rata dalam satu hari bisa mencapai 1.500 sampai 3.000 pengunjung yang datang. Untuk bisa main di sini, pengunjung dikenakan biaya tiket seharga Rp35.000 di hari biasa, sedangkan pada akhir pekan, tiket dijual Rp45.000. Rekomendasi tempat main akhir pekan lainnya ada di objek wisata Delas Lembah Asri Serang yang terletak di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Di lokasi wisata ini, Taman Bunga dan Taman Kelinci menjadi spot favorit pengunjung untuk berfoto. Bagi pengunjung, Taman Bunga yang tertata rapi serta udara yang bersih dan sejuk ini menjadi nilai lebih dari destinasi wisata ini.
5: Ini di sini Taman Bunga sangat bagus sekali, bunganya segar, terus bagus untuk bersuas foto.
6: Terus gimana dengan udaranya?
5: Udaranya sangat sejuk sekali di sini, nggak ada polusi, cocok banget untuk membawa anak-anak dan keluarga.
2: Selain itu, tersedia juga berbagai wahana permainan dan edukasi, di antaranya Taman Kelinci, Dinoland, Mini Zoo, kolam renang, Flying Fox, sepeda air, ATV, Jeep Adventure, dan wisata berkuda. Pengelola menyebutkan selama musim libur sekolah, jumlah pengunjung meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Wisatawan tidak hanya berasal dari Purbalingga, tetapi juga datang dari luar daerah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Momen libur sekolah menjadi waktu bagi anak-anak untuk mengurangi penggunaan gadget. Bisa dengan berkemah atau main permainan tradisional.
0: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.

0: Kita ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah terus memperkuat transformasi pendidikan nasional melalui program Sekolah Garuda.
1: Dan program Sekolah Unggul Berasrama ini diharapkan mencetak generasi muda berdaya saing global menuju Indonesia Emas 2045.
2: Pemerintah meluncurkan program Sekolah Garuda sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Program yang menjadi bagian dari hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kapasitas guru, serta tata kelola sekolah. Pada tahun 2025, pemerintah meluncurkan 16 sekolah Garuda yang terdiri dari 12 sekolah Garuda transformasi dan 4 sekolah Garuda baru. Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 80 sekolah Garuda hingga tahun 2029, termasuk di wilayah 3T, untuk memperluas akses pendidikan berkualitas. Program ini akan memulai menerima siswa pertama pada bulan Juli 2026.
3: Bapak Presiden melihat bahwa talenta itu ada di mana-mana, tetapi kesempatan tidak ada di mana-mana. Dan pemerintahlah tugasnya menciptakan kesempatan tersebut. Jadi Sekolah Garuda ditujukan untuk siapa? Untuk mereka yang paling pintar, paling punya prestasi, apapun latar belakang mereka. Mereka yang berprestasi, mereka yang punya potensi, tapi berasal dari ekonomi kurang mampu, itu sangat-sangat sulit bisa mendapatkan pendidikan yang sangat baik. Inilah kenapa ada Sekolah Garuda.
2: Program Sekolah Garuda menerapkan dua skema, yaitu Sekolah Garuda baru di daerah yang belum memiliki SMA unggul, serta Sekolah Garuda transformasi yang memperkuat sistem di sekolah unggul yang sudah ada. Seluruh siswa akan mendapatkan beasiswa penuh, fasilitas asrama, serta kesempatan menembus perguruan tinggi terbaik dunia. Salah satunya Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, pembangunan Sekolah Garuda sedang berjalan. Pemerintah daerah menyebut progres pembangunan gedung belajar, asrama, hunian guru, dan fasilitas pendukung telah mencapai lebih dari 70%.
4: Bahwa kami di daerah, kita harus jujur mengakui bahwa kualitas kita masih tertinggal jauh dengan misalnya anak kita di Jakarta, di Pulau Jawa misalnya. Nah sehingga dengan adanya Sekolah Unggul Garuda ini tentu kita berharap seperti saya, tadinya saya tidak punya konsep untuk menyiapkan anak saya, tapi dengan adanya Sekolah Garuda ini, saya terinspirasi untuk menyiapkan sekolah-sekolah unggulan mulai dari tingkat SD dan SMP.
3: Imbas yang bagus.
4: Jadi bukan cuma SMP Pak, saya harus siapkan dari SD sekolah dasar, karena persaingan untuk masuk di Sekolah Unggul Garuda ini begitu ketat.
2: Selain menggunakan kurikulum nasional, Sekolah Garuda nanti juga akan menerapkan kurikulum internasional yang berdasarkan hasil riset memiliki peluang lebih besar mengantarkan siswa masuk ke 100 perguruan tinggi terbaik dunia dan seluruh guru dan kepala sekolah direkrut melalui proses seleksi yang ketat.
5: Seleksi kami itu start dari undangan dulu, undangan di aplikasi dan itu terundang 20 ribuan. Itu
6: berarti
5: di
6: bukan untuk umum sebelumnya ya?
5: Umum,
6: ya?
3: Total betul.
6: Semua bisa berpartisipasi.
5: Ya, semua PNS yang memiliki kualifikasi itu bisa. Kemudian nyusut lagi sampai 2.000, kemudian 1.500 sampai 56. Dan 56 itu yang tadi disampaikan Prof. Stella, kami diundang ke Jakarta dan itu tesnya saya sangat bersyukur gitu kan bisa bergabung di Sekolah Garuda dan ini merupakan challenge juga bagi saya bagaimana saya bisa memberikan pelayanan terbaik ya. Karena sebagai ASN gitu kan saya memberikan pelayanan terbaik kepada siswa, kepada negara dan memberikan kualitas yang bisa.
2: Pemerintah berharap Sekolah Garuda menjadi inkubator pemimpin masa depan yang memiliki wawasan global, berkarakter kuat, dan memiliki kepedulian terhadap keberagaman Indonesia. Melalui program ini, talenta terbaik dari seluruh penjuru tanah air diharapkan mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan berkualitas dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.
1: Momen libur sekolah menjadi waktu bagi anak-anak dan juga orang tua untuk mengurangi penggunaan gadget. Berkemah di alam terbuka bisa menjadi salah satu aktivitas seru yang bisa dilakukan.
0: Selain itu, anak-anak juga bisa ya mulai mengenal permainan tradisional. Selain melatih kekuatan fisik, permainan tradisional juga bisa memupuk rasa cinta pada tradisi daerah.
1: Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
0: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
1: sampai jumpa.
2: Menikmati alam terbuka dengan berkemah menjadi salah satu cara mengisi akhir pekan. Bagi Anda yang ingin mencari lokasi berkemah di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, tersedia lahan yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas camping. Lokasi datar dan dialiri sungai dengan air yang jernih menjadi lokasi yang cocok untuk refreshing dari hiruk-pikuk kota dan penggunaan gadget yang berlebih.
7: Mau camping satu malam aja kita. Ini kan masih dalam suasana liburan sekolah anak ya. Nanti hari Senin udah masuk, jadi satu malam di sini, nanti istirahat di rumah. Di sini kami udah 3 kali ya, jadi ini termasuk yang murah dan dekat dengan air.
2: Untuk bisa camping di kawasan ini, setiap pengunjung dikenakan biaya Rp35.000. Momen liburan sekolah juga bisa dimanfaatkan untuk mengenal permainan tradisional. Seperti anak-anak di Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Mereka sangat antusias bermain 3 jenis permainan tradisional, yaitu balap pakiak, balap tempur kelapa, dan kasti. Ajang dolanan tradisional tersebut digelar oleh pemerintah desa setempat. Langkah tersebut berupaya untuk mengisi liburan sekolah yang bermanfaat dan menyenangkan.
8: Ikut lomba pakiak, anunya senang sekali.
9: Kenapa senang?
8: Juara.
9: Juara. Ya. Susah nggak tadi bermain lomba pakiak tadi?
8: Susah.
9: Kenapa?
8: Soalnya kalau tidak kompak bisa jatuh semua.
2: Selain melatih kreativitas anak dan kerja sama tim,

0: CCTV merekam saat kawanan pencuri beraksi mencuri satu unit motor gerobak pedagang sayur di Gang Mi Al-Falah Ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Terlihat 4 orang mengendarai 2 sepeda motor masuk ke dalam gang. Setelah memantau situasi dan dirasa aman, salah satu pelaku langsung membawa motor gerobak yang terparkir. Sempat kesulitan mengeluarkan bahkan ditinggal karena lokasi yang sempit dan ada warga yang melintas. Akhirnya motor gerobak berhasil dibawa kabur. Pemilik motor gerobak kami sore mengatakan baru menyadari kendaraannya hilang setelah pulang belanja dari pasar.
1: Jadi juga di sini nggak ada yang tahu ya, cuman karena tengah malam saya juga tidur. Terus sekitar sini itu orang nggak ada yang tahu. Karena tahunya itu dari CCTV aja.
0: Atas kejadian ini korban sudah melaporkannya ke pihak kepolisian Polsek Cakung. Kini kasus pencurian ditangani kepolisian Polsek Cakung, Jakarta Timur. Seorang pengendara sepeda motor terekam CCTV mencuri tas dari sepeda motor yang diparkir di halaman minimarket Jalan Keputih Sukolilo, Surabaya. Aksi pelaku terbilang berani karena dilakukan saat kondisi sedang ramai. Sebelumnya pelaku juga berhasil mencuri tas dari sepeda motor yang diparkir di sebuah tempat makan kawasan Jalan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo. Berbekal rekaman di CCTV, polisi berhasil menemukan pelaku. Pelaku bernama Wahyu, 41 tahun, beralamat di Jalan Rungkut Asri Utara, Surabaya. Disergap tim buser Polsek Sukolilo di Jalan Mulyosari usai makan di warung nasi. Dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk sepeda motor yang digunakan pelaku beraksi.
2: Anggota kami menemukan atau menduga atau bertemu dengan pelaku tersebut, sehingga oleh anggota kami karena adanya rekaman CCTV itu sama dengan identitas pelaku, kemudian dilakukan pengamanan. Setelah dilakukan interogasi, benar bahwa yang bersangkutan telah melakukan pencurian laptop di.
0: Untuk kepentingan penyidikan dan pengembangan kasus, pelaku yang terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Sukolilo, Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Iqbal Kurniadi.

0: berpura-pura sedang menelepon seorang pria terekam CCTV saat mencuri satu unit sepeda motor di sebuah bengkel di Mojokerto, Jawa Timur. Di lokasi lain, nekat membawa kabur motor temannya dengan modus menjemput kekasih. Seorang pria diringkus polisi di sebuah kamar kos di Mangga 2, Jakarta Pusat.
1: Seorang pria berjaket abu-abu terekam CCTV saat mencuri sepeda motor di sebuah bengkel di Jalan Prawijaya, Kelurahan Mantian, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku dengan cepat membawa kabur motor operasional karyawan yang terparkir di depan bengkel. Pelaku mudah melakukan aksinya karena kunci motor masih melekat. Menurut kepala bengkel, Muhammad Ainul yakin, sebelum beraksi, pelaku terlihat mondar-mandir di depan bengkel. Agar tak dicurigai karyawan bengkel, pelaku berpura-pura menelpon. Aksi pencurian ini diketahui ketika salah satu karyawan bengkel mendengar suara motor pergi. Dan saat dilihat, ternyata motor operasional bengkel telah raib dibawa kabur oleh pelaku.
2: Dia jalan, saya udah gambar sih.
3: Berapa orang itu?
2: Satu orang. Dia jalan, melihat anaknya kita. Dia terus nyebrang. Nah, di depan sini. Udah bener lengah, dia langsung ngambil. Seret gitu. Gak ada kayak istilahnya buku atau nih, tenang gitu aja.
3: Kalau kondisi motor itu berada di mana, Mas?
2: Berada di depan bengkel di parkiran sini. Ya itu kalau kendaknya masih tempel.
4: Sepeda apa?
5: Habib 2023.
1: Seorang penjual tempe di Kota Probolinggo, Jawa Timur, menangis histeris saat motor untuk berdagang dirampas oleh kawanan begal. Peristiwa ini terjadi di Jalan Mastrip di area makam Cina pada Kamis pagi saat korban hendak mengantarkan tempe. Selain kehilangan motor, dua jari tangan korban juga tergores senjata tajam oleh pelaku. Menurut korban, pelaku berjumlah 4 orang dengan mengendarai 2 motor. Para pelaku itu tiba-tiba memepet korban sambil memukul celurit ke helm korban. Pelaku kemudian mengambil kunci motor dan memaksa korban untuk menyerahkan motor.

0: beserta seluruh tempe pesanan pelanggan. Pemuda terduga pelaku penggelapan motor berinisial OJ tak berkutik saat dibekuk petugas unit reskrim Polsek Sawah Besar di sebuah kamar kos di Jalan Gatep Mangga 2, Jakarta Pusat. Pelaku yang sedang tertidur lelap bersama rekannya ini berhasil diringkus tanpa perlawanan. Pelaku dan rekannya sempat diamuk massa saat akan dimasukkan ke dalam mobil. Adapun modus yang dilakukan terduga pelaku yakni meminjam sepeda motor korban dengan dalih ingin menjemput sang kekasih. Namun setelah beberapa hari dipakai oleh pelaku, sepeda motor tak juga dikembalikan kepada korban. Sayangnya saat ditangkap, sepeda motor korban sudah dijual kepada seorang penadah.
1: Korban ini dengan pelaku adalah teman dekat sebelumnya. Kemudian pelaku menghampiri korban dan mencoba untuk meminjam motor, meminjam kendaraan roda 2 jenis motor Scoopy. Kemudian pada saat dipinjam, motor tersebut tidak dikembalikan.
0: Saat ini polisi masih melakukan pendalaman termasuk mengejar penadah motor hasil kejahatan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Hendak melakukan transaksi jual-beli narkotika, seorang petani yang diduga sebagai pengedar narkoba dibekuk petugas di sebuah gubuk dalam hutan di Kota Padang, Sumatera Barat. Di lokasi lain, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di tengah area perkebunan terpencil di Se Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
0: Petugas Satres Narkoba Polresta Padang menangkap seorang warga yang berada di sebuah pondok di dalam hutan, Kelurahan Lambung Bukit, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis dini hari. Saat dilakukan penggerebekan, pelaku berinisial P yang berprofesi sebagai petani ini hendak melakukan transaksi narkoba dengan beberapa pembeli. Dari hasil penggeledahan di lokasi, petugas menyita 8 paket sabu siap edar beserta alat timbangannya. Selain menangkap pelaku, petugas juga turut mengamankan 4 orang yang sedang melakukan transaksi pembelian narkoba. Dari hasil penyelidikan, aktivitas transaksi yang dilakukan pelaku di dalam gubuk di atas bukit ini untuk menghindari kecurigaan warga dan aparat.
3: Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang telah mengamankan 1 orang terduga pelaku terkait narkotika inisial P, umur 45 tahun, alamatnya di Kecamatan Pau. Berdasarkan dari laporan masyarakat sekitar bahwa di lokasi tempat kita melakukan penangkapan ada transaksi jual beli narkotika. Kemudian anggota bersama masyarakat turun bersama mencari informasi dan akhirnya kita menemukan ternyata benar ada di sana seseorang yang terindikasi memperjual belikan narkoba.
0: Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Anggota Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di tengah area perkebunan di Se Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu sore. Sejumlah pelaku berhasil melarikan diri setelah mengetahui kedatangan petugas melalui pantauan CCTV yang terpasang dari pintu masuk hingga antara pepohonan. 2 orang ditangkap dan polisi menemukan beberapa paket sabu siap edar, puluhan alat hisap sabu, serta ratusan plastik pembungkus sabu. Seluruh perangkat CCTV yang terpasang turut disita guna mengidentifikasi para pelaku yang beraktivitas di lokasi. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha pada Kamis menyebut, para pelaku sengaja memanfaatkan lokasi terpencil serta memasang CCTV agar dapat melarikan diri saat petugas datang.
4: Tempat tinggal dijadikan semi permanen atau bangunan semi permanen yang digunakan sebagai barak, dilengkapi dengan CCTV penuh, ada yang ditaruh di pohon, pintu masuk, bahkan jalan masuk. Seperti diketahui, untuk menuju titik ini rekan-rekan perlu melampaui beberapa hal, yaitu dari mulai persawahan, jalan alteri, maupun gang kecil, bahkan di perkebunan.
0: Untuk mencegah lokasi kembali digunakan, petugas merobohkan dan membakar seluruh barak narkoba yang berdiri di kawasan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, waspada.

0: kawanan ganjal ATM kian merajalela. Di Yogyakarta, berpura-pura membantu korban yang ATM-nya tertelan, pelaku ganjal ATM gasak uang 20 juta rupiah. Di Jakarta, terpergok dan ditangkap, pelaku ganjal ATM di minimarket menangis dan memohon ampunan ke korbannya.
1: Inilah detik-detik saat tim Resmob Satreskrim Polres Temanggu berhasil membekuk S dan NK, pelaku ganjal ATM di sebuah penginapan di objek wisata Kaliurang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Sabtu 4 Juli. Kedua pelaku dibekuk berdasarkan laporan dari korban berinisial NA. Usai saldo di rekeningnya berkurang sebanyak 20 juta rupiah. Sebelumnya, salah satu pelaku berpura-pura membantu korban saat kartu ATM-nya tertelan di mesin ATM di Kecamatan Keranggan pada Jumat 3 Juli lalu. Usai korban meninggalkan lokasi, pelaku langsung mengambil kartu ATM milik korban secara paksa dari mesin ATM dan langsung menguras tabungan milik korban. Dari tangan kedua pelaku, petugas mengamankan barang bukti potongan gergaji besi, solatip, lem, dua unit telepon genggam, sepeda motor, dan beberapa plat nomor polisi palsu, serta beberapa potong pakaian. Kedua pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara.
2: Yang satu siapa itu?
3: Ini pelakunya. Ini korbannya.
1: Video amatir merekam saat seorang pelaku ganjal ATM menangis dan memohon kepada korban agar tidak diserahkan ke polisi. Sebelumnya, dua pelaku ganjal ATM diamankan warga usai kepergok beraksi di sebuah minimarket di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu lalu. Selain pelaku, diamankan pula barang bukti diantaranya tusuk gigi, uang tunai, dan sepeda motor, serta 17 kartu ATM dari berbagai bank milik para korban. Modus kejahatan pelaku mengganjal akses masuk kartu di ATM dengan tusuk gigi. Saat korban kesulitan mengambil uangnya, pelaku yang berpura-pura menolong korban lalu menukar kartu ATM korban dengan kartu milik pelaku. Polisi kini memburu seorang anggota komplotan lain. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pencatatan polisi melakukan pungli terhadap sopir truk yang melewati ruas jalan lintas Sumatera di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Di Tangerang, Banten, residivis pencurian sepeda motor berhasil dibekuk polisi yang menyamar ingin membeli motor curiannya.
4: Kami lapor ke polisi, Bu. Ada kopi, Pak ya? Kami lapor ke polisi, Bu.
5: Viral video amatir seorang berseragam polisi melakukan pungli terhadap sopir truk yang melewati ruas jalan lintas Sumatera di kota Lubuk Linggau 8 Juli lalu. Rabu pagi petugas berhasil mengamankan sang pelaku yang berinisial EF. Polisi menegaskan pelaku di video bukanlah anggota Polri aktif, melainkan warga sipil. Sebelumnya EF telah resmi diberhentikan secara dengan tidak hormat pada tanggal 19 Mei 2025 lalu akibat pelanggaran berat, desersi, dan kasus narkoba. Selain pelaku, polisi mengamankan barang bukti seragam Polri dan sebuah sepeda motor dari rumahnya di Kelurahan Jawa Kanan, SS, Lubuk Linggau. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam pencurian motor di halaman kamar kos di daerah Kecamatan Benda Kota Tangerang beberapa waktu lalu. Berbekal rekaman tersebut, unit Jatandras Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota berhasil membekuk komplotan pelaku. Sebelumnya petugas memancing pelaku berpura-pura sebagai pembeli sepeda motor melalui media sosial. Saat hendak bertransaksi secara cash on delivery atau COD, kedua pelaku pun diringkus. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti dua motor curian yang hendak dijual. Petugas kemudian melakukan penggeledahan di kontrakan pelaku. Dan di lokasi tersebut, polisi mengamankan satu motor hasil curian yang belum dijual, serta peralatan kunci T untuk mencuri. Dari pemeriksaan, dua pelaku adalah residivis curanmor yang telah 11 kali beraksi di kos dan parkiran minimarket dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Polisi kini masih memburu seorang pelaku lainnya yang berperan sebagai joki. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kepergok mendorong motor hasil curian yang mogok kehabisan bahan bakar, seorang pria di Garut, Jawa Barat babak belur dihajar warga. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan selepas jeda.
6: Apa jadinya jika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel yang sehat? Itulah penyakit autoimun yang seringkali sulit dikenali.
7: Biasanya meriang-meriang, demam-demam yang nggak jelas. Lalu berikutnya radang sendi yang nggak jelas. Belum lagi rambut rontok ya. Kalau seperti lupus kan berwarnanya kayak kupu-kupu gitu ya.
6: Mengapa hal ini bisa terjadi dan siapa saja yang berisiko? Saksikan CNN Indonesia Health, Sabtu 11 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
6: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
0: Tiga pelaku pencurian panel box di sebuah pabrik di Pasuruan kepergok lalu babak belur dihajar warga. Beruntung petugas berhasil amankan pelaku ke kantor polisi.
9: Warga menangkap para pencuri panel box di sebuah pabrik di Desa Beji, Pasuruan pada Selasa sore kemarin.
10: Logo!
11: Iya, logo aku.
9: Para pelaku pun babak belur dihajar warga. Sebelumnya ketiga pelaku berinisial SB, AG, dan AS yang merupakan warga setempat terpergok saat membawa panel box besi milik bekas pabrik yang sedang pailit. Beruntung, petugas berhasil membawa ketiga pelaku ke Mapolsek setempat. Menurut polisi, ketiga pelaku sudah ketiga kalinya melakukan pencurian besi di dalam pabrik tersebut. Mereka membawa gergaji besi, kunci impak, dan satu sepeda motor. Dengan mobil ambulans, ketiga remaja ini dibawa ke pos polisi Pondokopi Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu petang. Sebelumnya ketiga remaja yang masih sekolah ini diamankan warga di Jalan Pondokopi saat berkendara bonceng 3. Mereka menabrak seorang ibu pengendara lain hingga pingsan. Mereka juga kedapatan membawa senjata tajam sepanjang kurang lebih 1 meter. Warga yang mencurigai ketiganya hendak tawuran langsung bawa mereka ke kantor pos polisi. Sementara korban dilarikan ke rumah sakit.
0: Tuntas sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Iqbal Kurniadi pamit, sampai jumpa.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir untuk menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya, kita mulai CNN Indonesia Today selengkapnya. Kita buka informasi dari Gunung Merapi yang kembali mengalami erupsi, di mana terjadi Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan awan panas guguran pada Jumat. Meski belum memicu hujan abu di kawasan permukiman, warga diminta untuk tetap waspada karena mengingat adanya potensi lava guguran susulan. Sementara erupsi juga terjadi pada Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur, Flores, dan kondisi ini dicatatkan bahwa tinggi kolom abu teramati mencapai 120 meter di atas puncak.
1: Kamera pengawas milik BPPTKG Yogyakarta merekam detik-detik saat Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran pada Jumat kemarin. Erupsi terjadi sekitar pukul 8 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat dengan arah luncuran menuju sektor barat daya, tepatnya ke Hulu Galisat dan Kali Putih. Berdasarkan data Pusat Pengendali Operasi atau Pusdalops BPBD Kabupaten Magelang, hingga Jumat siang belum ada laporan mengenai hujan abu vulkanik yang melanda permukiman warga di kawasan rawan bencana 3.
2: Dapat laporan dari

0: Dinas BPTKG terjadi awan panas guguran pada pukul 8.31 waktu Indonesia Barat dengan kisaran jarak luncur 2000 meter dengan durasi 137.4 detik mengarah ke barat daya yang berhulu ke Kalisat atau Kali Putih. Hingga saat ini untuk pantauan dari KRB3 atau wilayah lereng Gunung Merapi belum ada laporan untuk terkait hujan abu.
1: Hingga kini status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Petugas mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas apapun di sepanjang alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi guna mengantisipasi potensi awan panas susulan maupun banjir lahar hujan. Erupsi juga terjadi pada Gunung Lewa Topi Laki-Laki Jumat kemarin. Erupsi terjadi pada pukul 6.05 menit waktu Indonesia Tengah. Kolom abu vulkanik teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal yang condong ke arah barat dan barat laut. Berdasarkan rekaman seismograf, erupsi ini memiliki amplitudo maksimum 29,6 mm dengan durasi sekitar 2 menit 36 detik. Selain semburan abu jurusan barat laut, petugas juga memantau adanya endapan lava sejauh 3.800 meter ke arah barat-barat laut, serta 4.340 meter ke arah timur laut dari pusat erupsi. Saat ini Gunung Lewa Topi Laki-Laki berada pada status level 3 atau siaga. Petugas merekomendasikan masyarakat maupun wisatawan agar tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Warga juga diminta mewaspadai potensi banjir lahar hujan di sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan lebat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Warga di sekitar Sungai Lahar Blitar Jawa Timur panik usai menemukan bom berukuran besar sepanjang 1,5 meter, pemirsa. Bom yang diduga peninggalan Perang Dunia Kedua itu akhirnya berhasil diangkat oleh tim Gegana Brimob Polda Jawa Timur dari timbunan bebatuan sungai.
3: Ketegangan dialami oleh warga usai benda diduga bom berukuran besar ditemukan pemancing ikan di aliran Sungai Lahar Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur. Warga yang panik langsung melaporkan temuan ini ke polisi dan pada Kamis tim Gegana langsung datang ke lokasi. Warga yang juga ketua RT setempat, yakni Mujiono, menuturkan penemuan benda diduga bom ini bermula saat pemancing mencari ikan pada sepekan lalu. Penemu sempat nekat menarik namun tidak kuat. Dan ternyata dari pemeriksaan polisi yang ditemukan pemancing adalah bom berdaya ledak tinggi.
4: Itu anak-anak apa itu? Cari ikan malam-malam.
5: Nggih.
4: Satu minggu
5: yang lalu.
4: Yang lalu. Itu enggak tahu itu ada apa terus apa itu ditarik-tarik enggak bisa baru ketahuan itu benda itu
5: diduga bom.
4: Ya, lapor itu RT, baru saya membuktikan di situ, saya gerayangi, memang ada siripnya, saya lapor ke lurah.
5: Oh.
3: Proses evakuasi bom jenis bom aircraft berukuran besar, yakni panjang 1,5 meter dan diameter 30 cm ini cukup sulit. Selain beratnya yang mencapai 100 kg, tim Gegana harus berhati-hati mengangkatnya dari timbunan bebatuan sungai. Setelah berjalan lebih dari 5 jam, evakuasi tim Gegana berhasil mengevakuasi bom ke lokasi yang aman. Beratnya bom harus diangkat oleh 8 anggota Gegana.
6: Yang rupanya memang itu adalah mortir atau bisa dikatakan bom udara atau bom aircraft yang kurang lebih lebarnya 25 sampai 30 cm, diameternya panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Untuk beratnya sendiri diperkirakan menurut informasi 50 sampai 100 kg.
3: Usai dievakuasi ke tempat yang aman, bom langsung dibawa tim Gegana dengan kendaraan rantis Gegana ke tempat disposal atau pemusnahan. Yosibio Novianto, Blitar, Jawa Timur.
2: Seorang pengendara mobil videonya viral setelah mengamuk dan merusak kaca mobil pengendara lain di kawasan Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara. Diduga keributan dipicu karena mobil pelaku tidak diberi kesempatan menyalip oleh mobil korban. Aksi viral lainnya sebuah mikrotrans, Jaklingko ugal-ugalan serta nekat melawan arus lalu lintas di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.

0: Viral di sosial media, video seorang pengendara mobil merusak kaca mobil pengendara lain di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis siang. Mobil korban berhenti di bahu jalan karena dihadang oleh kendaraan pelaku. Kemudian pelaku turun menghampiri mobil korban dan melakukan pengerusakan. Korban tidak langsung menanggapi aksi pelaku, melainkan dengan memviralkan videonya.
1: Paham kan?
2: Ya.
0: Beberapa jam kemudian, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menciduk pelaku berinisial GV. Dikonfirmasi pada Jumat, pelaku ditangkap tanpa perlawanan di sebuah SPBU di kawasan Keramat Raya, Kuitang, Jakarta Pusat pada Kamis malam.
3: Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif tindakan pelaku murni karena emosi saat di jalan. Tersangka mengaku kesal karena merasa tidak diberi jalan oleh korban. Kemudian pelaku menghadang kendaraan korban, lalu turun dan menuduh korban telah menabrak kendaraannya. Pelaku kemudian melakukan tindakan anarkis dengan menghancurkan kaca spion serta menekuk wiper hingga patah. Korban mengalami kerusakan dengan kerugian kurang lebih 50 juta rupiah.
0: Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana 2 tahun 6 bulan penjara. Aksi viral lainnya terjadi di kawasan Jalan Marunda Makmur, Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat pagi. Sebuah mikrotrans Jaklingko berkendara secara ugal-ugalan dan melawan arus lalu lintas. Angkutan umum itu memotong jalur dari arah Marunda menuju Tanjung Priok hingga membuat kendaraan dari arah sebaliknya terkunci dan tidak dapat bergerak. Sejumlah pengguna jalan juga mengeluhkan buruknya sikap sejumlah oknum pramudi yang sering tancap gas sebelum penumpang naik atau turun dengan sempurna.
4: Kami lansia ini perlu kenyamanan yang lebih aman seperti itu.
5: Khawatir
4: sekali.
6: Ya kemarin saya belum naik, supirnya udah tancap gas bang. Saya hampir jatuh, saya nahan tangan saya sakit. Terus saya marah-marah dong. Saya bilang, bapak, ini kayak kan nggak ngejar setoran.
0: Pengguna jasa transportasi massal ini pun berharap manajemen TransJakarta segera melakukan evaluasi hingga memberikan sanksi tegas bagi oknum pramudi yang melanggar aturan. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Penyidik gabungan Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya memastikan penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi batubara Asabri dan Krakatau Steel akan diumumkan dalam waktu dekat. Hal ini diungkap usai penyidik memeriksa sedikitnya 15 saksi menyusul rangkaian penggeledahan di belasan lokasi.
0: Dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Jumat malam, Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipidkor Polri mengungkap telah memeriksa 15 saksi terkait penyidikan 3 kasus dugaan korupsi yaitu Batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Para saksi berasal dari berbagai lokasi penggeledahan, diantaranya karyawan Cafe The Clan, money changer, pengemudi, petugas keamanan di Sentul, serta pihak lain yang diduga mengetahui perkara. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk foto dari salah satu rumah yang digeledah. Hingga saat ini, penyidik telah menggeledah 12 lokasi untuk melengkapi alat bukti. Pengusutan ini mencakup dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang, termasuk kasus batubara yang diduga berkaitan dengan gangguan pasokan listrik di Sumatera.
8: Saksi di Cafe The Clan itu ada 2 orang. Yang 4 orang money changer dengan inisial DH, HH, ER, dan RP. Satu saksi lagi di rumah yang di Gandaria atas nama DR. Tadi yang ditanyakan adalah di Pacific Place TK. Termasuk ada satu saksi atas nama T, itu drivernya DR. Serta saksi dari NH yang tadi malam dilakukan penggeledahan. Itu saksi atas nama MIL. 2 saksi lagi security Sentul atas nama R dan H. Kami sampaikan untuk foto, kita tidak akan menyampaikan karena ada hal-hal privasi yang harus kita jaga.
0: Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menegaskan, seluruh kementerian dan lembaga mendukung pemberantasan korupsi sesuai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Meski belum ada tersangka yang ditetapkan, polisi memastikan pengumuman akan dilakukan dalam waktu dekat.
8: Itu

0: bersama-sama sinergi dan kolaborasi dalam menuntaskan perkara-perkara korupsi. Bukan malam ini, tetapi akan dalam waktu dekat kami akan menyampaikan terkait tentang tersangka dalam perkara yang ditangani oleh joint investigasi oleh Kortas dan Polda Metro Jaya.
1: Di tengah bergulirnya penyidikan ini, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah menyatakan mundur dari jabatannya.
2: Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
1: Anang Supriyatna juga meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah.
3: Timnas Spanyol melangkah ke babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Belgia di perempat final. Informasinya sesaat lagi usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: UMKM menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Namun, sejumlah tantangan masih sering dihadapi oleh para pelaku UMKM.
1: How do you grow the economy and grow your natural wealth? For many who have thought it was a trade-off. For UNDP, it has never been a trade-off.
0: Saksikan Insight with Desi Anwar. UMKM tumbuh, ekonomi bangsa tangguh. Sabtu 11 Juli, jam 6 sore di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Apa jadinya jika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel yang sehat? Itulah penyakit autoimun yang seringkali sulit dikenali.
3: Biasanya meriang-meriang, demam-demam yang nggak jelas. Lalu berikutnya radang sendi yang nggak jelas. Belum lagi rambut rontok ya. Kalau seperti luput kan rambutnya kayak kupu-kupu gitu ya.
0: Mengapa hal ini bisa terjadi dan siapa saja yang berisiko? Saksikan CNN Indonesia Health Sabtu 11 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. Momen libur sekolah dimanfaatkan oleh banyak keluarga untuk berwisata edukasi di Pony Park, Klaten, Jawa Tengah. Mini zoo ini menjadi salah satu destinasi favorit dengan menyajikan puluhan satwa. Sementara itu, ratusan wisatawan juga memadati objek wisata Delas Lembah Asri Serang di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Di sana tersedia beragam wahana permainan yang sejuk menjadi daya tarik.
5: Akhir pekan, waktunya liburan. Bagi Anda yang belum tahu mau kemana nih, di Mini Zoo Pony Park ada banyak aneka satwa yang bisa diajak main. Mulai dari alpaka, kapibara, hingga kuda poni ada loh. Di sini, pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan para hewan. Dan ada juga pertunjukan aksi seru para penghuni Mini Zoo yang

0: terletak di Desa Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
1: Soalnya liburan sekolah anak ya dari Bandung.
2: Iya. Kenapa memilih sini, Bu?
1: Karena baru sama dekat dari rumah.
2: Tadi setelah masuk gimana perasaannya?
1: Ya seneng ya, soalnya anak saya juga seneng lihat binatang kan. Dan penasaran juga karena baru.
0: Pada momen liburan sekolah, Mini Zoo selalu dipadati ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Rata-rata dalam satu hari bisa mencapai 1.500 sampai 3.000 pengunjung yang datang. Untuk bisa main di sini, pengunjung dikenakan biaya tiket seharga Rp35.000 di hari biasa, sedangkan pada akhir pekan, tiket dijual Rp45.000. Rekomendasi tempat main akhir pekan lainnya ada di objek wisata di alas lembah Asri Serang yang terletak di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Di lokasi wisata ini, Taman Bunga dan Taman Kelinci menjadi spot favorit pengunjung untuk berfoto. Bagi pengunjung, Taman Bunga yang tertata rapi serta udara yang bersih dan sejuk ini menjadi nilai lebih dari destinasi wisata ini.
3: Ini di sini Taman Bunga sangat bagus sekali, bunganya segar, terus bagus untuk bersuas foto.
2: Terus gimana dengan udaranya?
3: Udaranya sangat sejuk sekali di sini, nggak ada polusi, cocok banget untuk membawa anak-anak dan keluarga.
0: Selain itu, tersedia juga berbagai wahana permainan dan edukasi, di antaranya Taman Kelinci, Dino Land, Mini Zoo, kolam renang, Flying Fox, sepeda air, ATV, Jeep Adventure, dan wisata berkuda. Pengelola menyebutkan selama musim libur sekolah, jumlah pengunjung meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Wisatawan tidak hanya berasal dari Purbalingga, tetapi juga datang dari luar daerah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Timnas Spanyol melangkah ke babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Belgia di perempat final. Laga yang berlangsung di Stadion Los Angeles Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat ini ditentukan oleh gol telat Michael Mourinho pada menit ke-88. Spanyol lebih unggul dulu melalui gol Fabian Ruiz pada menit ke-30. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan lewat Charles de Ketelaere di menit ke-41 sehingga kedua tim turun minum dengan skor imbang 1-1. Di babak kedua, Spanyol berupaya menguasai jalannya pertandingan. Sejumlah peluang diciptakan Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal yang masih mampu digagalkan oleh kiper Belgia Thibaut Courtois. Courtois sendiri harus ditarik keluar karena cedera pada menit ke-71 dan digantikan oleh Sene Lammens. Keputusan pertandingan akhirnya ditentukan pada menit ke-88 saat pemain pengganti Mikel Merino memanfaatkan bola rebound untuk membobol gawang Belgia. Skor 2-1 untuk Spanyol bertahan hingga pertandingan berakhir. Kemenangan ini memastikan Spanyol lolos ke babak semifinal dan akan berhadapan dengan Prancis. Selanjutnya ada seorang kreator konten asal Chile mewujudkan mimpinya sejak kecil dengan mengajak masyarakat pecinta sepak bola untuk menempelkan stiker Panini di mobil pribadinya. Karena hal ini, ia menerima banyak undangan dari penggemar di berbagai negara yang ingin mobil uniknya hadir di kota mereka.
0: Lagi dan lagi, keunikan pecinta sepak bola untuk meramaikan Pesta Bola 2026 kembali muncul. Ada seorang kreator konten asal Chile, Ariel Oses, yang berkeliling wilayah di Chile untuk mengajak masyarakat menempelkan stiker Panini Piala Dunia pada mobil barunya. Panini adalah koleksi stiker olahraga dan hiburan ikonis asal Italia yang populer lewat album Piala Dunia dan Liga Sepak Bola Eropa. Selama 2 pekan, Oses mengajak masyarakat menjadi bagian dari proyek ini. Kini ia menerima banyak undangan dari penggemar di berbagai negara yang ingin mobil uniknya hadir di kota mereka.
5: Yo lo quería hacer el mundial pasado. Primero no tenía ni auto ni láminas, entonces se tuvo que poner un poquito más, pero ahora tuve la posibilidad, se me ocurrió en una noche y se lo planteé a mi esposa. Mi esposa, no, porque el auto en verdad lo tengo hace 2 semanas, o sea, me lo compré y a la otra semana le pegué las láminas, entonces, de verdad, una locura. Mis amigos, mi familia, todos me decían, ¿por qué lo hiciste?

0: Pero bueno, tenía que cumplir ese sueño que tenía de niño.
1: Ternyata perjalanan kreatif ini juga mendapat dukungan langsung dari Panini, perusahaan penerbit album dan stiker koleksi yang terkenal di seluruh dunia. Ia pun berhasil mewujudkan impian masa kecilnya dengan cara yang unik.
2: Pemirsa, insiden kebakaran hutan melanda wilayah Spanyol Selatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPayLater, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, kita ke informasi mancanegara pemirsa. Kebakaran hutan mematikan melanda wilayah Spanyol Selatan. Belasan orang dilaporkan tewas, sementara puluhan lainnya masih hilang. Sementara itu api kian meluas dengan sangat cepat. Sementara itu di sisi lain, pemirsa, sebuah replika masjid dibakar dalam api unggun di Irlandia Utara satu bulan setelah gelombang kerusuhan anti-migran melanda Belfast. Aksi ini menuai kecaman dan disebut sebagai tindakan yang mengandung unsur kebencian.
2: Kebakaran hutan besar melanda Los Gallardos, Provinsi Almeria, Spanyol Selatan sejak 9 Juli lalu. Sedikitnya 12 orang tewas dan 23 orang lainnya masih dinyatakan hilang saat api melalap kawasan hutan dengan sangat cepat. Kebakaran meluas hanya dalam waktu singkat menghanguskan sekitar 3.150 hektar lahan. Ratusan petugas pemadam dibantu pesawat pemadam dan unit darurat militer Spanyol terus berupaya mengendalikan kobaran api. Otoritas tempat menyatakan penyebab kebakaran masih diselidiki. Namun laporan awal dari warga setempat menyebut kabel listrik yang putus memicu percikan api yang kemudian dengan cepat merambat ke kawasan hutan.
3: Parece que pueda tener su origen en tendido eléctrico y inicialmente bajo la actuación de los bomberos inicial por ser un incendio de cuneta, pues lo que termina es avanzando muy rápido un viento muy importante y todo eso a una velocidad extraordinaria.
2: Kebakaran juga memaksa penutupan sejumlah ruas jalan serta evakuasi ribuan penduduk ke sejumlah pusat penampungan darurat. Hingga kini upaya pemadaman masih terkendala medan berjurang dan kondisi cuaca panas ekstrim yang mempercepat penyebaran api. Sebuah replika masjid dibakar dalam sebuah api unggun di kota dekat Belfast, Irlandia Utara, Kamis malam waktu setempat.

0: Aksi ini viral dan menuai kecaman. Kepolisian menyebut sebagai insiden yang mengandung unsur kebencian. Replika masjid tersebut dibangun di atas tumpukan palet kayu sekitar satu bulan setelah gelombang kerusuhan anti-migran melanda Belfast. Keberadaannya dianggap sebagai simbol yang memperkeruh ketegangan di tengah memanasnya isu imigran di wilayah itu. Menurut penyelenggara, api unggun itu semua dijadwalkan dinyalakan pada Jumat malam. Namun, api dinyalakan satu hari lebih awal saat polisi mengumumkan tengah bersiap membongkar replika tersebut. Hingga kini, insiden itu terus menuai kecaman dari berbagai pihak. Sementara otoritas masih menangani dampak kejadian yang kembali menyoroti ketegangan sosial dan isu kebencian di Irlandia Utara.
1: Pertunjukan Memukau dibuka di London, Inggris pada Jumat, di mana karya Michelangelo di Kapel Sistina dihidupkan dalam animasi 3D. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Kali ini saya Freddy Cahya pamit, sampai jumpa.
2: Pemandangan megah karya Michelangelo di Kapel Sistina dihidupkan dalam pertunjukan imersif baru di London, Inggris. Bertajuk The Sistine Chapel Reimagined atau Kapel Sistina yang ditafsirkan ulang. Pertunjukan ini menampilkan lukisan dinding karya Michelangelo dalam animasi 3D. Karyanya penciptaan matahari, bulan, dan tumbuhan mendominasi dinding tampak hidup dan bergerak. Animasi 3D-nya membuat riak air terlihat begitu nyata, seolah-olah meluap keluar dari bingkai kanvas. Ini menciptakan efek surrealis yang membuat Anda merasa berada di dalam penggambaran kisah Alkitab tersebut.
3: Well, you know, a few years back, I've actually visited the Sistine Chapel a handful of times, and it's stunning, isn't it? It obviously left an impression, and if you think about what we're trying to do here is we're trying to bring awareness to art, you know, and try to entice people who might not love art to come in and enjoy it, and hopefully go see the real thing.
2: Pertunjukan ini dibuat oleh Frameless, sebuah galeri seni di London, dan dibuka untuk umum pada Jumat. Di Desa Dayuan, Cina Tenggara, ada sebuah ritual pemberkatan yang dilakukan penduduk desa setempat sejak akhir masa dinasti Tang. Berbalut kostum merah tua dengan pita kain biru yang dikaitkan di kaki, serta topeng berwarna mencolok di kepala. Para penari membawakan tarian kuno Nuo diiringi tabuhan genderang dan musik, menciptakan suasana yang syarat akan misteri masa lampau. Tarian ini dipentaskan setiap tahun pada hari ke-25 bulan kelima penanggalan lunar, untuk memohon cuaca baik dan panen melimpah setelah masa penaburan benih di musim semi. Pertunjukan ini menarik perhatian banyak wisatawan dan penggemar adat istiadat tradisional yang betah berlama-lama menonton serta menyelami budaya rakyat yang unik di desa kuno tersebut. Tarian Nuo Dayuan memiliki sejarah panjang yang bermula sejak akhir dinasti Tang. Konon Yangsu, leluhur klanian yang bermigrasi ke Fujian, membawa tarian ini ke Dayuan dari istana kekaisaran. Awalnya merupakan pertunjukan istana yang dikenal sebagai tarian Hefan. Tarian ini telah diwariskan secara utuh dari generasi ke generasi hingga saat ini.

0: Viral di sosial media, video seorang pengendara mobil merusak kaca mobil pengendara lain di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis siang. Mobil korban berhenti di bahu jalan karena dihadang oleh kendaraan pelaku. Kemudian pelaku turun menghampiri mobil korban dan melakukan pengerusakan. Korban tidak langsung menanggapi aksi pelaku, melainkan dengan memviralkan videonya.
1: Paham kan?
2: Ya.
1: Ya.
0: Beberapa jam kemudian, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menciduk pelaku berinisial GV. Dikonfirmasi pada Jumat, pelaku ditangkap tanpa perlawanan di sebuah SPBU di kawasan Keramat Raya, Kuitang, Jakarta Pusat pada Kamis malam.
3: Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif tindakan pelaku murni karena emosi saat di jalan. Tersangka mengaku kesal karena merasa tidak diberi jalan oleh korban. Kemudian pelaku menghadang kendaraan korban, lalu turun dan menuduh korban telah menabrak kendaraannya. Pelaku kemudian melakukan tindakan anarkis dengan menghancurkan kaca spion serta menekuk wiper hingga patah. Korban mengalami kerusakan dengan kerugian kurang lebih 50 juta rupiah.
0: Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana 2 tahun 6 bulan penjara. Aksi viral lainnya terjadi di kawasan Jalan Marunda Makmur, Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat pagi. Sebuah mikrotrans Jaklingko berkendara secara ugal-ugalan dan melawan arus lalu lintas. Angkutan umum itu memotong jalur dari arah Marunda menuju Tanjung Priok hingga membuat kendaraan dari arah sebaliknya terkunci dan tidak dapat bergerak. Sejumlah pengguna jalan juga mengeluhkan buruknya sikap sejumlah oknum pramudi yang sering tancap gas sebelum penumpang naik atau turun dengan sempurna.
4: Kami lansia ini perlu kenyamanan yang lebih aman seperti itu.
5: Khawatir
4: sekali.
6: Ya kemarin saya belum naik, supirnya udah tancap gas bang. Saya hampir jatuh, saya nahan tangan saya sakit. Terus saya marah-marah dong. Saya bilang, Bapak, ini kayak kan nggak ngejar setoran.
0: Pengguna jasa transportasi massal ini pun berharap manajemen Transjakarta segera melakukan evaluasi hingga memberikan sanksi tegas bagi oknum pramudi yang melanggar aturan. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Halo, good morning. Sudah akhir pekan lagi deh ya. Kemarin saya sempat day off ya.
8: Day off ya. Jadi sekarang hari pertama masuk.
7: Iya. Kembali menyapa lagi pemirsa Good Morning. Dan tentunya kami sudah siapkan beragam informasi penting dan menarik untuk Anda pemirsa. Bersama saya Freddy Cahya.
8: Dan saya Dea Kartika. Langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: tembok penahan tanah atau TPT yang masih dalam tahap pengerjaan proyek Indekos di Sumedang, Jawa Barat, tiba-tiba ambruk hingga menimpa dua orang pekerja pada hari Jumat.
1: Ya, satu orang pekerja dilaporkan meninggal dunia, sementara satu orang lainnya mengalami cedera patah tangan.
2: Tembok penahan tanah yang masih dalam tahap pengerjaan proyek Indekos di Dusun Neglasari, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, tiba-tiba ambruk hingga menimpa dua pekerja pada Jumat siang. Satu korban selamat bernama Ikun, berusia 60 tahun, sedangkan satu korban meninggal bernama Dodo, yang berusia 46 tahun. Saat kejadian, para pekerja sedang mengerjakan galian pondasi bangunan. Diduga getaran dari aktivitas penggalian memicu robohnya tembok penahan tanah setinggi 8 meter tepat di atasnya.
3: Sebenarnya tadi sudah waktunya dimakan sholat Jumat, sehingga diingatkan sama mandornya untuk keluar dari tempat kerja atau dari pondasi yang digali. Kemudian yang satu mendahului, dia sempat juga tertimbun kena reruntuhan dari pondasi yang lebih kecil, sehingga mengakibatkan cedera di bahu dan pelipis. Sedangkan yang meninggal dunia tadi, yang dievakuasi terakhir itu, masih memperbaiki tali sepatu atau masih memakai sepatu, jadi tidak sempat dia menyelamatkan diri.
2: Dari 8 orang yang berada di lokasi, hanya 2 orang yang terdampak langsung. Petugas gabungan telah berhasil menyelesaikan proses evakuasi selama kurang lebih 1 jam. Polisi meminta penangguhan sementara atas seluruh aktivitas pengerjaan proyek tersebut sampai penyelidikan selesai. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
0: Seekor buaya liar muncul di perairan Sungai Lais, Kota Palembang. Kemunculan buaya ini menimbulkan keresahan warga yang tinggal di dekat sungai.
1: Sementara di Pacitan, Jawa Timur, pemirsa, warga melepas ratusan anak penyu ke laut sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem pesisir.
4: Seekor buaya liar tertangkap kamera warga menampakkan diri di perairan Sungai Lais, tepatnya di depan Masjid Nurul Hidayah, Lorong Lama Laut, Kelurahan Sungai Lais, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang pada Kamis. Penampakan buaya berukuran besar itu bukanlah kejadian pertama. Warga mengaku sudah beberapa kali buaya muncul di kawasan Sungai Lais. Sejak kemunculan tersebut, rasa cemas warga semakin terasa, terutama mereka yang sehari

0: hari beraktivitas di bantaran sungai.
1: Buaya nimbul di perairan sungai Lais ini, di kelurahan Sungai Lais, tepatnya di wilayah Luang Lama Laut, RT 19, 15, 20. Kami ulangi untuk pemerintah setempat supaya tidak ada korban jiwa.
0: Warga berharap pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam bersama instansi terkait melakukan langkah penanganan baik melalui pemantauan maupun evakuasi. Ratusan warga, pelajar hingga relawan bersemangat menyisir garis pantai untuk membebaskan area wisata ini dari sampah plastik. Aksi nyata ini dilakukan sebagai upaya pelestarian alam di kawasan pesisir pantai Telengria, Pacitan, Jawa Timur. Suasana kian semarak saat peserta gerakan ini melepas 250 anak penyu atau tukik ke laut lepas. Langkah nyata ini diharapkan dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian biota laut. Aksi bersih pantai digelar serentak di 600 daerah di Indonesia. Pantai Telengria dipilih sebagai titik awal karena merupakan salah satu destinasi wisata alam unggulan yang memiliki garis pantai panjang.
2: Meskipun pemerintah punya tugas, tapi tentu sebenarnya efektivitas akan jauh lebih tinggi lagi saat ada partisipasi dari segenap elemen. Nah, ini jadi sinergi yang menurut saya baik.
0: Kegiatan yang rencananya akan rutin digelar setiap Jumat ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran warga untuk menjaga alam. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemirsa, cuaca panas ekstrim diduga memicu kebakaran di area luar gedung instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit atau IPSRS RSUD Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat siang. Api diduga berasal dari pantulan sinar matahari yang terik dan membakar tumpukan barang bekas di lokasi tersebut.
4: Sementara itu, memasuki musim kemarau, para petani sayur di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, mengeluhkan minimnya pasokan air untuk lahan pertanian mereka. Kondisi ini membuat produktivitas lahan mereka menurun tajam hingga separuh dari biasanya.
5: Asap hitam tebal membubung tinggi dari bagian belakang gedung instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD Sekarwangi Cibadak Jumat siang. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Posko Cibadak, Parungkuda, dan Cisaat dikerahkan ke lokasi. Sejumlah petugas rumah sakit tampak panik mengeluarkan barang-barang dari dalam ruangan IPSRS, khawatir api merambat ke dalam gedung. Berkat kesigapan petugas, api berhasil dipadamkan dalam waktu 15 menit. Kebakaran yang melanda bagian belakang gudang IPSRS ini diduga dipicu cuaca panas ekstrim. Pantulan sinar matahari pada material kaca dan logam di tumpukan barang bekas diduga memunculkan titik api yang kemudian menyulut material mudah terbakar. Sementara itu, pihak manajemen RSUD Sekarwangi memastikan kebakaran tidak berdampak pada struktur utama maupun layanan rumah sakit.
6: Bukan ruangan, di situ ada tumpukan-tumpukan besi atau apa, ada kaca. Nah, mungkin ada bahan yang bisa memantulkan sinar matahari, kemungkinan ada stirofoam atau apa. Dari situlah menimbulkan apinya, dan api terus membesar ke dalam ruangan. Cuma 15 unit juga sudah beres.
7: Berapa unit yang diterjunkan,
6: Pak? Unit yang kami terjunkan ada 4 unit, ada 2 dari Posko Cibadak, 1 dari Parungkuda, 1 dari Cisaat.
5: Krisis air bersih sudah dirasakan para petani Lembang sejak sebulan terakhir. Debit air sumur yang menurun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Akibatnya sejumlah komoditas seperti brokoli dan cabai mengalami penurunan kualitas, bahkan membusuk akibat kekurangan air dan serangan hama. Jika pada musim hujan, petani biasa memanen hingga 1 ton sayuran dari lahan seluas 1 hektar, kini hasil panen mereka hanya tersisa 5 kuintal. Para petani pun berharap pemerintah daerah segera membantu pembuatan sumur bor agar lahan pertanian mereka tetap terairi.
8: Ya, dampaknya kita agak berkurang lah dari tonasinya juga. Biasa kalau ini kan tanaman 2000 pohon. Biasa kalau musim hujan bisa dapat 1 ton. Kalau kemarau paling ini dapat 500 kiloan lah, 5 kintal.
5: Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Memasuki musim kemarau, sejumlah saluran irigasi hingga sumber warga di Kampung Pasir Gaok, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai mengalami kekeringan. Akibatnya warga di dua rukun warga terpaksa mengantri untuk mendapatkan air guna kebutuhan MCK. Sementara untuk konsumsi, warga harus membeli air minum kemasan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Gunung Merapi yang berada di

Di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan awan panas guguran pada Jumat kemarin. Meski belum memicu hujan abu di kawasan permukiman, warga di sekitar lereng Merapi tetap diminta meningkatkan kewaspadaan

0: Merapi meluncurkan awan panas guguran pada Jumat kemarin. Erupsi terjadi sekitar pukul 8.31 menit waktu Indonesia Barat dengan arah luncuran menuju sektor barat daya, tepatnya ke hulu Galisat dan Galiputi. Berdasarkan data Pusat Pengendali Operasi atau Pusdalops BPBD Kabupaten Magelang, hingga Jumat siang belum ada laporan mengenai hujan abu vulkanik yang melanda permukiman warga di kawasan rawan bencana 3.
1: Mendapat laporan dari Dinas BPTKG terjadi awan panas guguran pada pukul 8.31 waktu Indonesia Barat dengan kisaran jarak luncur 2000 meter dengan durasi 137.4 detik mengarah ke barat daya yang berhulu ke Galisat atau Galiputi. Hingga saat ini untuk pantauan dari KRB 3 atau wilayah lereng Gunung Merapi belum ada laporan untuk terkait hujan abu.
0: Hingga kini status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Petugas mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas apapun di sepanjang alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi guna mengantisipasi potensi awan panas susulan maupun banjir lahar hujan. Erupsi juga terjadi pada Gunung Lewatopi Laki-Laki Jumat kemarin. Erupsi terjadi pada pukul 6.05 menit waktu Indonesia Tengah. Kolom abu vulkanik teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal yang condong ke arah barat dan barat laut. Berdasarkan rekaman seismograf, erupsi ini memiliki amplitudo maksimum 29,6 mm dengan durasi sekitar 2 menit 36 detik. Selain semburan abu jurusan barat laut, petugas juga memantau adanya endapan lava sejauh 3.800 meter ke arah barat-barat laut, serta 4.340 meter ke arah timur laut dari pusat erupsi. Saat ini Gunung Lewatopi Laki-Laki berada pada status level 3 atau siaga. Petugas merekomendasikan masyarakat maupun wisatawan agar tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Warga juga diminta mewaspadai potensi banjir lahar hujan di sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan lebat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Usai jeda, kita akan kasih pemirsa yang gemes-gemes.
3: Apa tuh? Ya, kita akan kenalan sama Rio, bayi panda yang beberapa waktu silam lahir di Indonesia. Nantikan selengkapnya di Good Morning Weekend, pastikan Anda tetap bersama kami.
4: Apa jadinya jika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel yang sehat? Itulah penyakit autoimun yang seringkali sulit dikenali.
5: Biasanya meriang-meriang, demam-demamnya nggak jelas. Lalu berikutnya radang sendi yang nggak jelas. Belum lagi rambut rontok ya. Kalau seperti luput kan rambutnya kayak kupu-kupu gitu ya.
4: Mengapa hal ini bisa terjadi dan siapa saja yang berisiko? Saksikan CNN Indonesia Health Sabtu 11 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning Weekend. Pemirsa, nasib malang dialami oleh seorang pria di Makassar. Motor kesayangannya yang diparkir di depan kos raib digondol pencuri. Korban melapor ke polisi dengan rekaman CCTV.
2: Sementara itu di Kediri, video pencurian 2 ekor burung cucak hijau terekam CCTV. Korban berharap pelaku mengembalikan hasil curian karena video pencurian viral di media sosial.
0: CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di depan indekos Jalan Todopuli 2, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat ini hari. Dalam aksinya, pelaku terlihat sempat mengintai lokasi sebelum akhirnya membawa kabur motor korban dengan cara didorong. Menurut pemilik motor, kejadian pencurian terjadi begitu cepat. Saat itu, ia baru saja pulang ke kosnya dan memarkirkan kendaraannya dan akan pergi lagi untuk nobar Piala Dunia.
7: Kan mau nonton Piala Dunia, ya. Saya mandi, siap keluar, sudah hilang motornya, tidak lami itu. Sekitaran 10 menit saya ditinggal motornya hilang.
0: Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian sekitar 22 juta rupiah. Korban sudah melapor ke polisi.

0: polisi dengan barang bukti rekaman CCTV. Di lokasi lain, CCTV merekam aksi pencurian 2 ekor burung kicauan di Kediri, Jawa Timur. Dalam aksinya, pelaku memanjat pagar kemudian mengambil sangkar berisi 2 ekor cucak hijau jantan milik Agus Solikin, warga Desa Bogem, Kecamatan Gurah. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Korban berharap pelaku segera mengembalikan hasil curiannya karena video pencurian sudah viral di media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Satu unit mobil di Tasikmalaya, Jawa Barat menabrak sejumlah motor saat berhenti di traffic light. Laju mobil pun terhenti usai menabrak sebuah toko di pinggir jalan.
2: Sementara itu, CCTV merekam detik-detik 2 anggota polisi yang nyaris tertimpa kontainer yang mengalami kecelakaan tunggal di Mojokerto, Jawa Timur.
3: Cilaka gede, iya mah cilaka gede, ya Allah.
0: Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan Tasikmalaya, Jawa Barat pada Jumat petang. Sebuah mobil menabrak sejumlah pemotor yang tengah berhenti menunggu traffic light di perempatan Cisumur. Akibatnya, beberapa orang pemotor tergeletak di tengah jalan sambil berteriak kesakitan. Sebagian lagi berada di pinggir jalan dalam keadaan luka yang cukup parah. Mobil pun berhenti setelah menabrak toko lampu hingga porak-poranda. Warga langsung mengamankan sopir mobil.
4: Tapi tanggung jawab kan yang punya mobil ya.
5: Kalau kayaknya ya saya minta ganti rugi lah.
0: Kadit Gakum Satlantas Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Devi menyebut data sementara 5 sepeda motor yang terlibat dalam tabrakan. 2 orang mengalami luka dan sudah mendapatkan perawatan medis. Penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Sebuah truk berbuatan ribuan ekor ayam hilang kendali dan menabrak jembatan di Kota Madiun, Jawa Timur, Jumat siang. Sebelum terguling, truk juga sempat menabrak sebuah bus yang melaju di sampingnya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun muatan ayam tumpah ke jalan dan sebagian mati. Truk melaju dari Ponorogo menuju ke Kota Madiun. Diduga pengemudi truk kurang konsentrasi sehingga hilang kendali dan menabrak median jalan sisi selatan jembatan. Truk mengalami kerusakan yang cukup parah pada bagian depan. Sedangkan bus restu jurusan Ponorogo Surabaya tersebut mengalami pecah kaca pada bagian samping kanan. Kecelakaan pun dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Madiun Kota. 2 anggota polisi Satlantas Polres Mojokerto nyaris tertimpa kontainer yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Jampirogo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto pada Jumat pagi. Dalam rekaman CCTV, 2 anggota polisi Satlantas Polres Mojokerto yang ada di lokasi dan sedang mengatur lalu lintas langsung berlari menghindari kontainer yang ambruk. Keduanya pun selamat dan kembali bertugas di lokasi yang sama. Truk kontainer yang melaju dari Jombang menuju ke Surabaya mengalami slip dan ambruk di persimpangan jalan. Sopir pun berhasil keluar dari kabin truk meski dalam keadaan luka di bagian kepala dan kaki. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari Kabupaten Jombang menuju Mojokerto sempat tersendat karena jalan tertutup kontainer. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Timnas Spanyol melangkah ke babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Belgia di perempat final. Laga yang berlangsung di Stadion Los Angeles Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat ini ditentukan oleh gol telat dari Mikel Merino pada menit ke-88. Spanyol lebih dulu unggul melalui gol Fabian Ruiz pada menit ke-30. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan lewat Charles de Cattelere di menit ke-41 sehingga kedua tim turun minum dengan skor imbang 1-1. Di babak kedua, Spanyol berupaya menguasai jalannya pertandingan. Sejumlah peluang diciptakan Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal yang masih mampu digagalkan kiper Belgia Thibaut Courtois.
1: Courtois sendiri harus ditarik keluar karena cedera pada menit ke-71 dan digantikan Sene Lammens. Keputusan pertandingan akhirnya ditentukan pada menit ke-88 saat pemain pengganti Mikel Merino memanfaatkan bola rebound untuk membobol gawang Belgia. Skor 2-1 untuk Spanyol bertahan hingga pertandingan berakhir. Kemenangan ini memastikan Spanyol lolos ke babak semifinal dan akan berhadapan dengan Prancis.
2: Berikutnya, seorang kreator konten asal Chile mewujudkan mimpinya sejak kecil dengan mengajak masyarakat pencinta sepak bola untuk menempelkan stiker Panini di mobil pribadinya.

0: Ya, karena hal ini ia menerima banyak undangan dari penggemar di berbagai negara yang ingin mobil uniknya hadir di kota mereka.
1: Lagi dan lagi, keunikan pecinta sepak bola untuk meramaikan Pesta Bola 2026 kembali muncul. Ada seorang kreator konten asal Chile, Ariel Oses, yang berkeliling wilayah di Chile untuk mengajak masyarakat menempelkan stiker Panini Piala Dunia pada mobil barunya. Panini adalah koleksi stiker olahraga dan hiburan ikonis asal Italia yang populer lewat album Piala Dunia dan Liga Sepak Bola Eropa. Selama 2 pekan, Oses mengajak masyarakat menjadi bagian dari proyek ini. Kini ia menerima banyak undangan dari penggemar di berbagai negara yang ingin mobil uniknya hadir di kota mereka.
2: Yo lo quería hacer el mundial pasado. Primero no tenía ni auto ni láminas, entonces se tuvo que poner un poquito más, pero ahora tuve la posibilidad, se me ocurrió en una noche y se lo planteé a mi esposa. Mi esposa, no, porque el auto en verdad lo tengo hace 2 semanas, o sea, me lo compré y a la otra semana le pegué las láminas, entonces, verdad, una locura. Mis amigos, mi familia, todos me decían, ¿por qué lo hiciste? Pero bueno, tenía que cumplir ese sueño que tenía de niño.
1: Ternyata perjalanan kreatif ini juga mendapat dukungan langsung dari Panini, perusahaan penerbit album dan stiker koleksi yang terkenal di seluruh dunia. Ia pun berhasil mewujudkan impian masa kecilnya dengan cara yang unik.
3: Belasan orang tewas dalam insiden kebakaran hutan yang terjadi di Spanyol Selatan.
4: Masih ada sejumlah informasi seputar mancanegara. Nantikan selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: Pertunjukan memukau dibuka di London, Inggris pada Jumat, di mana karya Michelangelo di Kapel Sistine-nya dihidupkan dalam animasi 3D.
1: Sementara sebuah ritual pemberkatan kuno yang dilakukan penduduk desa Dayuan menjadi daya tarik bagi wisatawan dan penggemar budaya rakyat.
2: Pemandangan megah karya Michelangelo di Kapel Sistine dihidupkan dalam pertunjukan imersif baru di London, Inggris. Bertajuk The Sistine Chapel Reimagined atau Kapel Sistine yang ditafsirkan ulang. Pertunjukan ini menampilkan lukisan dinding karya Michelangelo dalam animasi 3D. Karyanya penciptaan matahari, bulan, dan tumbuhan mendominasi dinding tampak hidup dan bergerak. Animasi 3D-nya membuat riak air terlihat begitu nyata, seolah-olah meluap keluar dari bingkai kanvas. Ini menciptakan efek surrealis yang membuat Anda merasa berada di dalam penggambaran kisah Alkitab tersebut.
3: Well, you know, a few years back, I've actually visited the Sistine Chapel a handful of times, and it's stunning, isn't it? It obviously left an impression, and if you think about what we're trying to do here is we're trying to bring awareness to art, you know, and try to entice people who might not love art to come in and enjoy it, and hopefully go see the real thing.
2: Pertunjukan ini dibuat oleh Frameless, sebuah galeri seni di London, dan dibuka untuk umum pada Jumat. Di desa Dayuan, Cina Tenggara, ada sebuah ritual pemberkatan yang dilakukan penduduk desa setempat sejak akhir masa dinasti Tang. Berbalut kostum merah tua dengan pita kain biru yang dikaitkan di kaki, serta topeng berwarna mencolok di kepala. Para penari membawakan tarian kuno Nuo diiringi tabuhan genderang dan musik, menciptakan suasana yang syarat akan misteri masa lampau. Tarian ini dipentaskan setiap tahun pada hari ke-25 bulan kelima penanggalan lunar, untuk memohon cuaca baik dan panen melimpah setelah masa penaburan benih di musim semi. Pertunjukan ini menarik perhatian banyak wisatawan dan penggemar adat istiadat tradisional yang betah berlama-lama menonton serta menyelami budaya rakyat yang unik di desa kuno tersebut. Tarian Nuo Dayuan memiliki sejarah panjang yang bermula sejak akhir dinasti Tang. Konon Yangsu, leluhur klanian yang bermigrasi ke Fujian, membawa tarian ini ke Dayuan dari istana kekaisaran. Awalnya merupakan pertunjukan istana yang dikenal sebagai tarian Hefan. Tarian ini telah diwariskan secara utuh.

0: jatuh dari generasi ke generasi hingga saat ini.
1: Berikutnya, kebakaran hutan mematikan melanda wilayah Spanyol Selatan. Belasan orang tewas, puluhan lainnya masih hilang. Sementara api meluas dengan sangat cepat.
2: Sementara itu, sebuah replika masjid dibakar dalam api unggun di Irlandia Utara satu bulan setelah gelombang kerusuhan anti-migran melanda Belfast. Aksi ini menuai kecaman dan disebut sebagai tindakan yang mengandung unsur kebencian.
3: Kebakaran hutan besar melanda Los Gallardos, Provinsi Almeria, Spanyol Selatan sejak 9 Juli lalu. Sedikitnya 12 orang tewas dan 23 orang lainnya masih dinyatakan hilang saat api melalap kawasan hutan dengan sangat cepat. Kebakaran meluas hanya dalam waktu singkat menghanguskan sekitar 3.150 hektar lahan. Ratusan petugas pemadam dibantu pesawat pemadam dan unit darurat militer Spanyol terus berupaya mengendalikan kobaran api. Otoritas tempat menyatakan penyebab kebakaran masih diselidiki. Namun, laporan awal dari warga setempat menyebut kabel listrik yang putus memicu percikan api yang kemudian dengan cepat merambat ke kawasan hutan.
4: Parece que pueda tener su origen en tendido eléctrico y inicialmente bajo la actuación de los bomberos inicial por ser un incendio de cuneta, pues lo que termina es avanzando muy rápido un viento muy muy importante y todo eso a una velocidad extraordinaria.
3: Kebakaran juga memaksa penutupan sejumlah ruas jalan serta evakuasi ribuan penduduk ke sejumlah pusat penampungan darurat. Hingga kini upaya pemadaman masih terkendala medan berjurang dan kondisi cuaca panas ekstrim yang mempercepat penyebaran api. Sebuah replika masjid dibakar dalam sebuah api unggun di kota dekat Belfast, Irlandia Utara, Kamis malam waktu setempat. Aksi ini viral dan menuai kecaman. Kepolisian menyebut sebagai insiden yang mengandung unsur kebencian. Replika masjid tersebut dibangun di atas tumpukan palet kayu sekitar satu bulan setelah gelombang kerusuhan anti-migran melanda Belfast. Keberadaannya dianggap sebagai simbol yang memperkeruh ketegangan di tengah memanasnya isu imigran di wilayah itu. Menurut penyelenggara, api unggun itu semua dijadwalkan dinyalakan pada Jumat malam. Namun, api dinyalakan satu hari lebih awal saat polisi mengumumkan tengah bersiap membongkar replika tersebut. Hingga kini, insiden itu terus menuai kecaman dari berbagai pihak. Sementara otoritas masih menangani dampak kejadian yang kembali menyoroti ketegangan sosial dan isu kebencian di Irlandia Utara.
1: Usai sudah Good Morning Weekend edisi hari ini, jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Dia Kartika.
2: Dan saya Freddy Cahya. Have a great weekend, stay happy and healthy. Sampai jumpa. Ya.

0: Hello Healthy People, jumpa lagi dengan saya Lianita Ruhyat di CNN Indonesia Health. Tubuh seharusnya menjadi benteng pertahanan terhadap penyakit. Namun, pada kondisi autoimun, sistem kekebalan justru keliru mengenali sel-sel sehat sebagai musuh dan malah menyerangnya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Apa saja gejala yang perlu kita waspadai? Kita akan menguak misteri penyakit autoimun bersama dengan Dr. Johanda Damanik, dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis rheumatolog, dan konsultan penyakit autoimun sistemik. Dr. Jo, apa kabar?
1: Baik, Mbak Lia.
0: Baik ya, Dok ya. Ini kita mau bahas soal autoimun. Karena mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, masih banyak misteri yang mungkin orang-orang juga belum paham. Kita akan mulai dari autoimun itu sebenarnya apa dan bagaimana kondisi ini bisa ada di tubuh pasiennya gitu, Dok.
1: Iya, Mbak Lia. Memang ini ya, jumlah kasus penyakit autoimun baru-baru ini semakin melonjak ya, Mbak Lia ya, dan semakin populer di masyarakat. Jadi kalau ditanya

0: penyakit autoimun itu apa sih gitu ya? Itu adalah suatu grup atau kelompok penyakit di mana sel-sel kekebalan tubuh kita yang seharusnya berfungsi sebagai tentara, melindungi tubuh kita, justru dia menyerang organ tubuh ataupun sel-sel tubuh kita sendiri, Mbak Lia. Seperti itu, Mbak
1: Lia. Jadi sebenarnya yang terjadi dalam tubuh kita sendiri itu apa?
0: Jadi gini, Mbak Lia, sel-sel tentara kekebalan tubuh kita itu harusnya kan melindungi tubuh kita dari berbagai benda asing ya, seperti bakteri, virus, polusi, dan lain sebagainya. Tetapi karena ada mekanisme tertentu yang membuat orang-orang tertentu itu membuat sistem imun ini error. Ya, sehingga dia menyerang berbagai jaringan organ tubuh penderita tersebut. Ada yang menyerang kulit ya, sehingga nanti muncul tuh gejala seperti ruam-ruam, ya gatal-gatal tapi nggak bisa sembuh dengan cepat gitu ya. Ada yang menyerang sendi, menyembuhkan radang sendi, ada yang menyerang jantung, ada yang menyerang darah, ada yang menyerang otak. Intinya berbagai tubuh kita tuh bisa berpotensi untuk diserang pada penyakit autoimun ini.
1: Oke, jadi tidak hanya satu sistem tertentu saja, bisa
0: seluruh
1: multi ya.
0: Seluruh organ tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa diserang. Karena berbicara mengenai penyakit autoimun ini jenisnya banyak, Mbak Lia. Dia kan kelompok penyakit ya. Jadi more than 90 macam jenis penyakit autoimun yang ada.
1: Oke, sangat
0: itu,
1: kompleks juga sangat berarti kompleks, ya. Kan. Tapi dokter tadi sempat sebut soal sistem imun yang error, yang harusnya melindungi malah menyerang. Bisa dijelaskan nggak? Sudah ada penjelasannya nggak, dok? Sistemnya ini error, akibat penyebabnya apa gitu?
0: Nah, jadi kalau berbicara mengenai apa sih yang mendasari kenapa bisa seperti ini, itu teorinya banyak. Tapi memang teori yang paling terkenal itu adalah teori molecular mimicry namanya.
1: Jadi
0: Semakin modern zaman sekarang ya, Mbak Lia ya, kita kan makin ya, makin banyak terkena penyakit infeksi bakteri, virus, polusi ya. Belum lagi kita mengkonsumsi obat-obat, makan makanan yang banyak mengandung pengawet. Nah, molekul-molekul seperti ini, infeksi bakteri, infeksi virus, polutan ya, berbagai zat-zat asing yang masuk ke tubuh kita ini awalnya dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita sebagai benda asing ya. Lalu kemudian diserang. Nah, ketika misalnya infeksi bakteri dan virus ini sudah selesai, ternyata struktur tubuhnya virus dan bakteri ini memiliki kesamaan dengan sel-sel atau jaringan tubuh kita yang tertentu seperti itu. Sehingga dikira mirip gitu kan. Yang dulunya bakteri atau virus ini diserang langsung, ini musuh gitu kan. Langsung diserang oleh sistem kekebalan tubuh kita. Setelah itu pergi, lalu kemudian atau sembuh gitu ya. Kemudian di tubuh kita itu ada bagian tubuh molekul jaringan tubuh kita yang mirip dengan struktur virus, bakteri atau benda asing tersebut sehingga diserang juga. Jadi tubuh kita ini salah mengenali seperti itu sehingga muncullah perkembangan selanjutnya yang membutuhkan waktu sehingga muncullah penyakit autoimun yang bermacam-macam ini, Mbak Lia.
1: Jadi salah satunya ada hubungan juga dengan gaya hidup yang sekarang ini.
0: Iya, makanya ini sangat penting sekali ya terkait dengan lingkungan saat ini yang polusi, perubahan iklim, gaya hidup, makanan, stres psikososial, kurang tidur dan lain sebagainya, Mbak Lia.
1: Ini sangat kompleks banget. Kalau misalnya soal penyakit autoimun yang sering disebut sebagai penyakit seribu wajah, itu bagaimana penjelasannya? Okay. Karena bisa jadi dia bisa menyerupai atau mengenali banyak begitu ya, dok ya?
0: Ya, jadi kan seperti yang saya sampaikan tadi, penyakit autoimun jenisnya banyak. Terus bisa menyerang dari ujung kepala sampai
1: ujung kaki.
0: Tapi memang kalau yang dikenal sebagai penyakit seribu wajah ini atau bahasa Inggrisnya the great imitator ya, ini biasanya merujuk ke lupus. Ya.
1: Lupus ini salah satu dari?
0: Lupus, nama ilmiahnya kan systemic lupus erythematosus. Ini hanyalah baru satu dari sekian ratus penyakit autoimun.
1: Oke, jadi kalau dulu kan kita mengenal lupus sebagai salah satu penyakit yang sangat ditakuti ya dulu ya. Padahal ini adalah salah satu saja dari banyak autoimun ya.
0: Dari banyak jenis penyakit autoimun. Seperti halnya kelompok penyakit infeksi, kelompok penyakit kanker, kan jenisnya juga banyak, Mbak Lia. Penyakit autoimun juga banyak jenisnya. Dan lupus atau bahasa medis itu SLE itu hanyalah satu dari sekian banyak. Nah, kenapa begitu populer? Karena memang lupus ini secara jumlah ya, Mbak ya, dibandingkan penyakit autoimun lain itu dia termasuk yang paling banyak.
1: Dan yang banyak terjadi pada pasien-pasien autoimun.
0: Dan banyak menyerang ini kan wanita-wanita muda yang masih produktif-produktif. Ya, sehingga nanti dia cukup populer ya. Termasuk kan banyak ya tokoh-tokoh figur nasional dan juga internasional yang terkena penyakit ini.
1: Demikian, Mbak Lia. Artinya sekarang yang dokter temui atau mungkin yang dokter ketahui yang mengidap autoimun, spesialnya mungkin lupus juga, itu usianya semakin muda atau seperti apa?
0: Jadi banyak yang mengira ini ya penyakit autoimun tuh hanya wanita muda. Nah, ini salah, Mbak Lia. Penyakit autoimun itu spektrumnya itu dari yang paling kecil ya, anak-anak itu sampai usia tua itu
1: bisa, ya?
0: Ada jenis penyakit autoimunnya. Okay. Contohnya kalau penyakit autoimun yang menyerang perempuan usia tua itu seperti penyakit Sjogren ya, yang gejala utamanya mata kering.

0: mulut kering, kulit kering, vagina kering ya. Ada juga penyakit rheumatoid arthritis atau singkatannya RA yang banyak menyerang wanita tua usia 40-50an. Ada juga yang ekstrem paling mudanya yang masih anak-anak balia ya. Jadi ada penyakit satu grup radang sendi autoimun yang disebut sebagai JIA ya, juvenile idiopathic arthritis, atau bahkan lupus pada anak-anak juga banyak.
1: Banyak
0: Mbak Lia. Jadi memang ini ya, makanya seiring dengan perubahan iklim, semakin banyaknya polusi, semakin banyaknya pengawet-pengawet yang kita konsumsi sehari-hari, kita paparkan ini juga akan meningkatkan jumlah penderita penyakit autoimun secara total di seluruh dunia.
1: Ini resiko dan juga sangat bahaya banget. Jadi kita mungkin perlu mengenali nih dok, gejala-gejalanya apa sebelum kita terlambat untuk mengetahui bahwa ini adalah autoimun atau mungkin lupus begitu.
0: Ya, jadi memang kalau ngomongin berbicara mengenai gejala penyakit autoimun seperti yang saya bilang tadi, karena dia bisa menyerang dari ujung rambut sampai ujung kaki, gejalanya sangat beragam.
1: Ya, gejalanya pun sangat
0: beragam.
1: Yang paling harus kita bisa deteksi sejak dini apa nih?
0: Yang paling sering itu Mbak Lia, jadi dari berbagai gejala ini yang paling sering itu adalah biasanya meriang-meriang, demam-demam yang gak jelas. Kita kan selama ini kalau udah ngomongin meriang, oh ini infeksi gitu kan. Kok diobatin, dicari-cari kok gak ke arah infeksi setelah berminggu-minggu, ini salah satunya. Berikutnya adalah ruam kulit ya, yang tidak perbaikan. Padahal sebelumnya gak ada riwayat alergi dan lain sebagainya, seperti itu ya. Lalu berikutnya radang sendi yang gak jelas. Kan kita biasanya mengetahui kalau penyakit rematik itu kan biasanya menyerang usia tua ya Mbak Lia ya. Contohnya ibu-ibu yang udah gak bisa jongkok lagi, tapi kok ini kok masih muda, ngilu-ngilu badannya, padahal gak baru olahraga berat, kok tiap pagi kaku, ngilu-ngilu ya. Tiap bangun tidur tuh susah sekali gerak dan berlangsung berminggu-minggu, ini juga salah satu gejalanya. Belum lagi rambut rontok ya, rontoknya gak biasa gitu, kok sampai parah sekali ya. Belum lagi nanti ruam-ruam di kulit yang ruamnya bentuknya khusus, kalau seperti lupus kan ruamnya kayak kupu-kupu gitu ya. Atau kena matahari kok reaksinya kok berlebihan sekali reaksinya, itu juga salah satu gejalanya. Belum lagi nanti penurunan berat badan drastis yang tidak diketahui penyebabnya Mbak Lia. Nggak lagi diet, ya, nggak ada penyakit infeksi TBC, kok berat badannya habis, nafsu makannya turun. Ini juga gejala-gejala yang bisa mengarah ke penyakit autoimun.
1: Ini jadi gejalanya cukup kelihatan ya. Jadi sebenarnya warga harusnya sudah bisa mengenali.
0: Pokoknya ini abnormal deh. Pokoknya badan saya tuh ada sesuatu yang nggak enak gitu. Dan itu berlangsungnya biasanya kronik.
1: Jadi langsung dicek ya, dicek. Tapi kalau misalnya kita mau tahu apa seberapa besar jadi seorang pasien itu dari genetik dibandingkan dengan faktor lingkungannya dia bisa terkena dari autoimun ini dok.
0: Jadi ini beda sekali penyakit autoimun dengan penyakit infeksi Mbak Lia. Kalau penyakit yang kemarin pandemi kan pandemi corona, kita bisa blame, menyalahkan, oh ini penyebabnya virus corona gitu. Tapi kalau penyakit autoimun ini penyebabnya multifaktor ya. Jadi ada interaksi, dia udah bawa bakat genetik, dia nyumbang berapa persen kemungkinan terjadi penyakit autoimun. Belum lagi paparan rokok, ya paparan polusi dan lain sebagainya, nyumbang lagi berapa persen ya. Belum lagi ini paparan pengawet-pengawet, obat-obatan yang tidak perlu, itu juga bisa menyumbang. Jadi multifaktorial ya, belum lagi stres psikis, kurang tidur dan lain sebagainya, pola hidup yang gak sehat, ini semuanya bersatu padu untuk munculnya penyakit autoimun. Jadi gak hanya murni karena genetik saja. Jadi bukan berarti, oh ibu saya lupus, saya udah pasti kena lupus nantinya. Gak seperti itu, belum tentu. Tergantung nanti faktor-faktor yang lainnya Mbak Lia.
1: Jadi sangat multifaktor tadi ya.
0: Tapi memang tadi ya terkait dengan rokok, itu sangat dihubungkan sekali dengan penyakit autoimun seperti RA ya. Paparan polusi dari pabrik-pabrik itu juga ada zat tertentu yang dikaitkan dengan penyakit autoimun seperti skleroderma dan lain sebagainya.
1: Iya, karena autoimun ini juga banyak jenisnya seperti dokter jelaskan tadi ya. Nah, kira-kira sebagai pasien bagaimana nanti men-screening tubuhnya supaya terhindar dari autoimun? Kita akan bahas lagi ya dok ya, setelah jeda berikut bersama dengan mitos dan fakta seputar autoimun. CNN Indonesia Health akan segera kembali.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.

0: Ya, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama Dr. Johan Dadamani. Kita masih bahas soal seputar misteri dari autoimun ya, Dok ya. Banyak yang masih belum tahu soal autoimun secara menyeluruh begitu ya. Taunya takutnya ini mitos atau fakta. Kita bahas dulu nih, mungkin yang sering banyak beredar ini kalimat-kalimat soal autoimun benar apa enggak, Dok?
1: Baik, Mbak.
0: Kita langsung mulai ini yang pertama. Ini mitos atau fakta, kira-kira perempuan katanya lebih rentan untuk terkena autoimun dibandingkan laki-laki. Ini mitos atau fakta, Dok?
1: Bisa dibilang fakta, Mbak.
0: Oh, fakta aja. Jadi memang benar perempuan lebih rentan?
1: Ya, secara jumlah ya. Karena memang penyakit autoimun itu seperti lupus, ya itu juga ada faktor hormonal, Mbak, yang bermain di situ, Mbak, ya.
0: Okay.
1: Seperti estrogen, ya. Itu juga berperan untuk terjadinya, munculnya penyakit autoimun seperti lupus. Karena memang kita ketahui kan lupus ini termasuk yang salah satu yang paling banyak, Mbak, ya, dari berbagai jenis penyakit autoimun. Jadi bisa dibilang ini suatu fakta ya, Mbak, ya.
0: Tapi laki-laki jadi lebih lega nggak sih mendengar ini? Atau memang ada juga resiko bagi laki-laki?
1: Ada, jadi laki-laki juga ini, Mbak. Ada juga beberapa penyakit autoimun yang terutama menyerang laki-laki ya. Seperti penyakit autoimun spondyloartritis ya.
0: Itu SPA. Seperti apa?
1: Itu biasanya dia penyakit autoimun yang biasa menyerang laki-laki terutama ya di usia kurang dari 45 tahun. Dengan gejala utamanya itu radang sendi pada sendi-sendi tulang belakang ya, sedang tulang belakang sampai ke panggul ya. Dan juga sendi-sendi tungkai dan juga sendi-sendi tangan. Itu dominannya menyerangnya laki-laki justru, Mbak.
0: Oke, itu penyebabnya apa? Kenapa dia lebih menyerang laki-laki? Apa karena hormonnya berbeda atau gimana, Dok?
1: Jadi kalau untuk SPA sendiri kan ini, Mbak, ya tidak ada ini ya pengaruh dari hormonal, tapi memang dia dikaitkan dengan keterkaitan dengan cukup kuat ke arah genetik ya, Mbak, yang genetik HLA-B27 contohnya ya. Seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi perempuan lebih banyak tapi laki-laki tetap harus waspada.
1: Tetap ada juga gitu.
0: Baik. Oke. Yang kedua nih, kira-kira ini mitos atau fakta, Dokter Jo? Stres merupakan salah satu penyebab autoimun.
1: Jadi
0: harus narik nafas dulu nih jawabnya.
1: Jadi kalau di ini ya, kalau di seperti yang saya sampaikan tadi kan ini, Mbak, ya, munculnya penyakit autoimun itu kan multifaktor gitu ya. Mulai dari apa? Polusi, obat-obatan gitu ya. Riwayat infeksi sebelumnya, genetik dan juga stres. Baik itu stres terhadap fisik maupun stres terhadap psikis gitu, Mbak, ya. Stres terhadap fisik itu misalnya contohnya ini, Mbak, ya, tidurnya kurang ya.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan kita tahu tidur itu kualitas tidur yang sangat baik itu kan sangat penting, Mbak, ya, buat kesehatan kita. Jadi kalau misalnya tidurnya kurang, kerja sehari-harinya juga cukup capek, berjam-jam kurang tidur, ini juga menyebabkan tubuh kita juga, kekebalan tubuh kita turun, sehingga bisa menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap munculnya penyakit autoimun.
0: Jadi ini masih mitos atau fakta ini kira-kira?
1: Fakta tuh, Mbak.
0: Fakta, nah, tapi
1: agak sedikit dikoreksi mungkin menjadi faktor, Mbak, ya, Bu.
0: Salah satu faktor saja. Oke, dibandingkan dengan faktor-faktor lain masih ada kan?
1: Masih banyak faktor yang lain, Mbak.
0: Begitu ya. Selanjutnya ini kira-kira mitos atau fakta, Dokter Jo? Katanya konsumsi makanan sehat dapat membantu meringankan gejala autoimun.
1: Iya, Mbak. Ini fakta ya, Mbak, ya.
0: Fakta jadi, ya. Kalau jadi kita merubah gaya hidup, gaya makan juga bisa meringankan.
1: Iya, jadi memang penyakit autoimun kalau sudah ditegakkan diagnosisnya, sudah tegak benar-benar, Mbak, ya, bukan baru curiga. Ini manajemennya itu kita kan targetnya kalau penyakit autoimun harus remisi. Remisi itu artinya terkendali penuh gitu ya.
0: Mirip-mirip kanker gitu.
1: Iya, jadi mirip-mirip. Jadi penyakit autoimun adalah penyakit peradangan kronis sebenarnya, Mbak, ya, di dalam tubuh kita. Jadi targetnya remisi dan ini bisa dicapai dengan berbagai cara, Mbak, ya. Cara pertama adalah minum obat yang teratur, lalu kemudian juga rutin kontrol, lalu kemudian juga tadi, Mbak, ya, istirahat yang cukup. Lalu kemudian makan makanan sehat ya. Makanan-makanan sehat ini kan akan menjadi sumber tenaga ya, sumber untuk regenerasi sel-sel tubuh kita. Jadi ini sangat membantu, Mbak, ya. Tapi saya garis bawahi, ini tidak menggantikan obat-obatan ya. Jadi ibaratnya sebagai penambah dan pelengkap dari terapi obat-obatan yang sudah diberikan oleh dokter yang berpengalaman seperti itu.
0: Termasuk ada makanan pantangannya gitu nggak sih, Dok?
1: Kalau makanan pantangan tentu ini
0: yang
1: ya.
0: Yang benar enggak boleh.
1: Sejauh ini
0: gitu.
1: Ya, sejauh ini perhimpunan reumatologi Eropa, Amerika, internasional, Mbak, ya, itu menyarankan diet yang sehat dan seimbang ya. Jadi tapi ada nih beberapa jenis-jenis penyakit autoimun tertentu yang dia itu menghindari makanan tertentu ya, seperti contohnya penyakit autoimun seliak ya, yang terutama menyerang usus pencernaan, dia mesti menghindari makanan-makanan yang mengandung gluten. Seperti itu.
0: Oh,
1: tapi
0: okay.
1: Untuk penyakit autoimun yang lain tidak ada rekomendasi makanan khusus, tetapi secara garis besar adalah makanan yang sehat dan bergizi seimbang.
0: Kembali lagi ke spesifiknya tadi ya, harus benar-benar ditegakkan tadi spesifikasi dari autoimun apanya gitu jenisnya. Oke. Selanjutnya kira-kira ini mitos atau fakta? Tadi kan dokter bilang perempuan lebih banyak ya untuk pasien

0: autoimun. Perempuan dengan gangguan autoimun gak boleh menyusui anak. Mitos atau fakta, Dok?
1: Oh, ini mitos, Mbak.
0: Oh, mitos. Tetap boleh ya?
1: Tetap boleh.
0: Dan kalau dia hamil kemudian melahirkan, resikonya bagaimana?
1: Jadi kalau untuk ini, kalau untuk hamil, nanti lihat dulu nih jenis penyakit autoimunnya apa. Karena ada nih beberapa penyakit autoimun yang justru dengan hamil dan menyusui itu dia tuh lebih ringan autoimunnya.
0: Oh,
1: lebih terkendali.
0: Malah justru seperti itu.
1: Contohnya
0: ya?
1: Contohnya seperti penyakit rheumatoid arthritis. Tapi ada juga penyakit autoimun dengan dia hamil dan menyusui, dia cenderung akan berpotensi untuk memicu flare atau kekambuhan. Seperti lupus misalnya, Mbak. Okay. Dan ini juga, makanya untuk kalau sudah terdiagnosis autoimun, untuk perencanaan kehamilan ini harus direncanakan dengan sangat baik dan sangat matang dan harus diskusi dengan dokter yang merawat pasien tersebut. Jadi memang kita apa namanya kalau berbagai panduan ilmiah dari ahli rheumatologi internasional ya, dia menyarankan kalau untuk lupus misalnya, Mbak, dia harus remisi dulu minimal 6 bulan baru boleh hamil. Jadi benar-benar terkendali dulu baru boleh hamil. Tujuannya apa? Supaya tidak menyebabkan harm atau bahaya nantinya kepada ibu maupun ke janin. Jadi nanti kita bisa sesuaikan nih, oh nih pasien udah layak nih untuk hamil gitu, karena dia sudah remisi ya, remisi ataupun sudah terkendali penuh selama 6 bulan, nanti kita akan pilihkan obat-obatan yang tetap bisa diminum dan juga aman baik untuk bayinya, ibunya maupun untuk janinnya, seperti
0: okay,
1: itu.
0: Jadi
1: ini
0: bukan,
1: harus direncanakan.
0: Oke, okay, jadi bukan ASI-nya yang jadi bermasalah karena ibunya autoimun ya.
1: Enggak.
0: Lebih ke kondisi tubuh ibunya supaya aman untuk anaknya begitu,
1: aman
0: ya.
1: Untuk anak. Dan juga obat, pilih pemilihan obat-obatannya juga, Mbak, karena obat-obatannya juga banyak yang sifatnya apa namanya racun ya, Bu, racun kepada janinnya juga gitu.
0: Takut
1: kalau tidak dipilihkan dengan yang baik.
0: Baik, baik. Ini yang terakhir nih, Dok. Kira-kira gangguan autoimun ini mitos atau fakta ya? Gangguan autoimun ini adalah kondisi seumur hidup dan gak ada obatnya. Apa nih, mitos atau fakta?
1: Ini bisa dibilang fakta, bisa dibilang mitos juga, Mbak.
0: Nah, gimana nih penjelasannya?
1: Kalau penyakit autoimun kan ya penyakit yang sifatnya kronik ya, Mbak ya. Kayak apa namanya, kayak diabetes mellitus, kayak hipertensi, Mbak Lia. Ya, jadi memang ini akan sifatnya jangka panjang ya.
0: Okay.
1: Minum obatnya juga jangka panjang. Tetapi kalau ditanya, Dok, bisa nggak nih kita
0: sembuh,
1: lepas obat?
0: Iya.
1: Gitu ya. Kita nyebutnya remisi, Mbak ya. Kita nggak pernah menggunakan istilah sembuh pada penyakit autoimun. Beda sama penyakit batuk pilek, cacar, atau COVID itu benar-benar sembuh total.
0: Sembuh.
1: Jadi kalau misalnya penyakit autoimun, kita lebih tepat istilahnya remisi ya. Remisi ini nanti gejalanya sudah nggak ada, benar-benar sama kayak orang sehat gitu ya. Secara laboratorium juga udah bagus semuanya, normalnya. Nanti kalau udah mencapai remisi ini, remisinya cukup kita pertahankan beberapa bulan ya, 6 bulan sampai setahun, kita sudah bisa tuh mulai mengurangi ketergantungan terhadap obat-obatannya, bisa kita kurangi. Jadi kalau ditanya ini penyakit long term jangka panjang, iya. Tapi kalau bisa dibilang ini nggak bisa tembus sama sekali ya, kita menyebutnya istilahnya bisa remisi.
0: Ada yang sembuh?
1: Ada.
0: Banyak yang sembuh? Artinya obatnya tidak dikonsumsi lagi gitu, Dok?
1: Ada. Jadi di layanan kami ya, kebetulan saya di rumah sakit tersier di Indonesia, apa namanya, ini ada lumayan banyak nih pasien-pasien yang sudah lepas obat, udah nggak kontrol lagi kita bertahun-tahun.
0: Oke, okay, dan itu, kondisinya aman ya?
1: Aman, Mbak.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi artinya ini para pasien autoimun tetap berusaha untuk melakukan perbaikan sehingga tadi remisi ya jatuhnya ya.
1: Ya, kita remisi dengan berbagai cara, Mbak, tadi ya, obat-obatan, pola hidup sehat, ya, pengaturan tidur yang cukup dan lain sebagainya, Mbak Lia.
0: Ini berpengaruh nggak sih, Dok, sama mungkin pertanyaan saya selanjutnya nih kan, banyak yang datang ngobrol-ngobrol, banyak yang datang dengan posisi sudah cukup parah begitu ya, autoimunnya begitu ya, tidak dikenali saat gejala awal. Ini kaitannya sebenarnya organ tubuh apa saja yang paling sering jadi target dari penyakit autoimun itu, dan bagaimana kita screening supaya kita nggak terlambat gitu ke
1: dokter? Nah, ini pertanyaan bagus sekali,
0: dokter,
1: ya.
0: Gitu.
1: Jadi apa namanya, Mbak? Kita sangat menyayangkan sekali ya kalau datang ke dokter yang menangani autoimun ini dalam kondisi stadium lanjut ya. Makanya kita sekarang ini banyak sekali campaign di media sosial, bagaimana mengenali secara dini sehingga nanti kerusakan organnya belum stadium lanjut datang ke kita, Mbak Lia. Jadi kalau ditanya organ apa saja yang bisa terserang? Seperti yang saya bilang tadi, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bisa terserang. Tapi memang kita klasifikasikan kedua kelompok, Mbak ya. Organ yang terserang itu organ mayor atau organ minor. Organ mayor ini artinya vital sekali buat hidup kita, ya, Mbak ya. Seperti mata, ya kan? Lalu kemudian jantung, paru-paru, ginjal, otak. Jadi kalau udah terserang organ-organ vital ini, tentunya nanti prognosisnya ataupun apa namanya masa depannya lebih buruk ya, dibandingkan kalau yang diserang hanya organ-organ yang minor. Dalam arti seperti apa yang minor itu? Seperti kulit dan sendi misalnya. Contohnya ada penyakit lupus datang ke kita, yang diserang hanya kulit dan sendi. Setelah kita obati secara optimal, gampang remisinya. Tetapi kalau datang ke kita udah stadium lanjut, ginjalnya sudah rusak, sudah stadium lanjut, dan harus cuci darah seumur hidup, nah ini kita yang sangat sayangkan. Makanya kampanye-kampanye di media sosial itu sangat, dan media massa juga sangat penting, Mbak, ya, untuk mengenali secara dini.
0: Bagaimana caranya nih, Dok?
1: Tadi gejala-gejala yang apa namanya yang tadi saya sebutkan tadi, kalau untuk lupus sendiri ada namanya saluri gitu, Mbak, ya. Periksa lupus sendiri.
0: Itu, nah, ini penting banget nih,
1: ada gejala-gejalanya kan ya, tadi rambut rontok kok nggak jelas penyebabnya, meriang-meriang ya, ruam-ruam kulit, butterfly rash ya, kayak kupu-kupu, apa namanya, lalu kemudian sendi-sendinya ngilu-ngilu dan lain sebagainya, nanti bisa dibaca ya masing-masing ya, saluri ini, periksa lupus sendiri, nanti kalau ada gejala-gejala seperti itu, segera datang ke dokter terdekat untuk mengecek apakah ini benar suatu kondisi autoimun. Semakin dini dikenali akan semakin bagus nantinya prognosisnya.
0: Nah, itu dia. Penting banget kan semakin dini jadi semakin lebih mudah gitu ya penanganannya. Dokter sendiri yang pernah pengalaman atau menangani seperti apa kondisi pasien ketika sudah resikonya sudah terlambat gitu ditangani. Seperti apa resikonya yang pernah dokter?
1: Jadi tergantung ini, Mbak, tergantung organ mayor yang diserang ya, Mbak, ya. Jadi kalau misalnya dia yang diserang itu ginjal seperti lupus ini, Mbak, yang diserang ginjal dan datang kita juga sudah kerusakannya itu udah irreversible atau udah gak bisa balik lagi ya, nanti ya pada akhirnya harus tergantung dengan harus hemodialisa atau cuci darah seperti itu. Kalau yang diserang itu paru-paru, paru-parunya sudah mengeras ya, contohnya pada autoimun scleroderma dan mengerasnya sudah lebih dari 20% dari total volume paru-paru, tentunya dia akan nanti bernapasnya akan sesek seterusnya. Untuk lari juga susah, untuk jalan jauh juga susah. Kalau yang diserang seperti lupus yang menyerang otak misalnya, Mbak, udah terjadi stroke ya, dia nggak ada bedanya dengan pasien-pasien stroke yang udah harus lumpuh badannya seumur hidup seperti itu. Okay. Makanya kita ini sangat penting sekali kalau sudah ada gejala-gejala yang mengarah ke suatu autoimun ya, segera ke dokter terdekat untuk kita tegakkan diagnosisnya dan untuk mendapatkan terapi yang tepat.
0: Terapi agar bisa remisi tadi ya, Dok, ya.
1: Nah, gitu. Jangan sampai rusak nih.
0: Jangan sampai rusak. Pertanyaan saya selanjutnya, Dok, ini kira-kira para penderita atau pasien autoimun ini masih bisa hidup normal gak sih? Jangan dijawab dulu, Dok, kita akan bahas dan terkait pembahasan autoimun lainnya usai jeda, tetaplah di CNN Indonesia Health.

telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan Dr. Johanda Damanik. Kita masih bahas soal autoimun, Dok. Tadi ya, saya sempat kepotong pengen tahu dan juga bertanya kalau misalnya orang terkena autoimun dengan tadi resikonya cukup parah ya, Dok, ya kalau yang sudah terlambat ini. Tapi kira-kira untuk penderita autoimun ini sendiri bisa beraktivitas normal enggak? Bisa olahraga seperti yang warga biasa enggak gitu?
1: Kalau ditanya bisa beraktivitas normal, tentunya bisa, Mbak, ya, bisa berpeluang. Tapi lagi-lagi tergantung dengan keluhan dan gejala yang dialami oleh pasien tersebut. Contohnya kalau pasiennya mengalami radang sendi, ya, nyeri sendi, tentunya jangankan untuk beraktivitas normal, berjalan aja susah gitu, Mbak, ya. Makanya nanti untuk gejala-gejalanya ini, apakah dia ada nyeri sendi, radang sendi, atau sesak napas, ini harus diobati dulu sampai cukup stabil, baru kita bisa menyarankan pasien tersebut olahraga. Nah, olahraga sebenarnya kan ini, Mbak, ya, bervariasi, ya, dari yang paling olahraga yang paling ringan sampai yang paling berat. Tentunya ini kita sesuaikan dengan kondisi pada pasien tersebut, ya. Misalnya pasiennya mengalami radang sendi di tungkai gitu kan, di tungkai, di ankle, di lutut, tetapi bagian badannya yang atas ini masih cukup bagus, ya, kita minta pasien tersebut untuk tetap olahraga, tapi olahraga dalam posisi duduk misalnya. Okay. Jadi memang kita sesuaikan dengan kondisi pasien tersebut. Tentunya untuk pasien-pasien autoimun ini kita motivasi untuk tetap beraktivitas fisik, bergerak, olahraga, tapi disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Seperti itu, Mbak. Kalau sudah mencapai kondisi remisi, nggak ada keluhan, ya boleh, silakan, Mbak, olahraga seperti orang biasa saja.
0: Nah, jadi kalau misalnya kita udah mencapai remisi tadi, hidupnya tentu bisa normal.
1: Ya, tergantung, Mbak. Makanya tergantung kerusakan yang sudah
0: terjadinya yang tadi.
1: Misalnya contohnya datang ke kita, udah stadium lain.

0: lanjut tapi stadium lanjutnya ngerusak sendi. Sendinya sudah bengkok-bengkok, tungkainya sudah susah berjalan ya. Meskipun nanti peradangannya sudah teratasi, tetap nih kerusakan yang udah terlanjur itu tidak bisa balik lagi. Ini juga akan membatasi pasien tersebut untuk menentukan pilihan olahraga mana yang tepat buat pasien tersebut.
1: Baik, ya. Berbicara soal remisi nih dok, kan dokter bilang yang ditargetnya adalah pasien ini mencapai remisi. Artinya sudah tidak aktif begitu ya infeksinya. Infeksinya ya dok, ya benar ya?
0: Bukan, penyakitnya mbak.
1: Penyakitnya, penyakit autoimunnya ya, tidak terasa begitu ya, ya di dengan remisi itu. Nah, bagaimana supaya penyakit autoimun tidak kembali gitu, bisa kembali nggak dok? Atau bagaimana pasien mengenali gejala-gejalanya?
0: Itu namanya flare mbak, kambuh.
1: Flare. Nah, kambuh itu bagaimana pasien itu melakukan sesuatu agar tidak kambuh dan bagaimana dia mengenali gejalanya kalau misalnya wah ini kambuh nih gitu.
0: Ya, jadi tergantung penyakitnya mbak, penyakit autoimun. Karena masing-masing penyakit autoimun itu kan punya gejala dan ciri keluhan masing-masing ya. Jadi kalau dia penyakit autoimunnya dominan menyerang sendi atau artritis, tentunya nanti ketika pas mengalami flare atau kambuh ini ya balik lagi seperti gejala awal ya. Kaku, nyeri sendi, kaku pagi hari, pas pagi-pagi bangun tidur kok susah sekali gerakan tubuhnya seperti baru naik gunung gitu, bayar gantung. Okay. Wow, jadi capek sekali, demikian juga dengan ada.
1: Itu tapi ada penyebabnya nggak dok?
0: Penyebab atau penyebab
1: dia flare-nya itu? Ha-ha.
0: Ya ini ya disinyalir ini mbak ya, penyebabnya ini karena pola hidup yang nggak sehat salah satunya ya. Lalu kemudian juga ada juga pasien-pasien yang dia remisi ini tapi tetap minum obat seminimalis mungkin, tapi tetap harus ada obat yang diminum, tetapi dia
1: tidak minum.
0: Putus, ya.
1: Oh, jadi skip minum obat juga bisa membuat flare.
0: Jadi memang ini gejalanya tergantung jenis autoimunnya. Dan tentunya pasien tuh udah paham sendiri tuh mbak, oh ini kayaknya badan saya ini udah mulai flare nih. Biasanya pasien-pasien odamun ini penyintas autoimun itu sudah biasa rata-rata sudah pintar tuh mbak. Mereka akan baca di media sosial, di internet ya terkait dengan gejala-gejala flare dan nantinya tentunya akan biasa datang segera ke dokter lagi kalau muncul gejala-gejala yang mengarah ke flare tersebut.
1: Oke, artinya jika kalau pas seorang pasien autoimun sudah mengalami remisi, apakah tetap harus berkala periksa ke dokter agar tidak flare tadi atau gimana?
0: Sebaiknya iya mbak.
1: Sebaiknya
0: misalnya
1: iya.
0: Misalnya 6 bulan sekali atau misalnya remisinya sudah sangat bagus mungkin setahun sekali.
1: Setahun
0: dia tetap
1: sekali.
0: Perlu cek beberapa parameter laboratorium yang sesuai dengan penyakitnya.
1: Jadi tetap harus melakukan checking di satu kondisi dan waktu tertentu.
0: Karena ada penyakit autoimun tertentu ya mbak ya, pemeriksaan labnya beda-beda mbak. Contohnya penyakit autoimun lupus ya, kita ada beberapa marker atau pemeriksaan laboratorium seperti dsDNA, C3, C4. Untuk penyakit autoimun yang lain juga labnya beda-beda. Jadi emang ini masing-masing pasien sudah tahu tuh yang harus diperiksa apa secara periodik.
1: Baik. Nah ini kalau kita bahas dari tadi dari awal sampai yang barusan ini memang cukup bikin agak sedikit khawatir ya dok ya. Karena ini penyakitnya resikonya cukup berbahaya begitu ya. Tapi dokter ini mungkin yang terakhir bisa dokter jelaskan gak kepada mungkin masyarakat supaya lebih waspada lagi terhadap penyakit autoimun tanpa harus lebih menimbulkan ketakutan yang berlebihan gitu dok. Kita tetap bisa beraktivitas tapi waspada juga terhadap autoimun ini supaya gak menyerang kita gitu.
0: Iya, apa namanya sebenarnya ini ya kalau bicara mengenai penyakit autoimun sebenarnya kan secara total di populasi dunia ini kan hanya 3-5%. Berbeda sama ini ya penyakit apa mbak, penyakit diabetes, hipertensi yang mungkin jumlahnya lebih banyak.
1: Lebih harus diwaspadai juga ya.
0: Jadi jauhnya lebih banyak ya. Jadi sebenarnya penyakit autoimunnya secara total keseluruhannya hanya 3-5%. Jadi termasuk penyakit yang langka nih masing-masingnya. Tapi memang edukasi kepada masyarakat ini adalah bahwa kalau ada gejala-gejala di badan kita ya seperti demam yang berkepanjangan tapi nggak jelas penyebabnya, kok nggak batuk pilek, ya nggak diare, kok demam terus ya, lalu kemudian berat badannya turun pelan-pelan menyusut, ada radang sendi yang menetap ya, nggak kayak biasanya, rambut rontok hebat, ruam-ruam kulitnya nggak sembuh-sembuh ya, kencing berbusa, kaki bengkak ya, sesak napasnya nggak bisa dijelaskan penyebabnya. Ini biasanya gejala yang paling sering ya, yang mengarah ke penyakit autoimun. Nah ini tentunya nanti bisa ya, segera datang ke tenaga medis, dokter umum terdekat, atau dokter penyakit dalam terdekat, atau mau langsung ke ahli autoimunnya dalam hal ini rematolog juga boleh ya, tergantung aksesibilitas masing-masing masyarakat untuk memastikan ya ini mengarah ke penyakit autoimun atau bukan. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu khawatir juga mbak ya, karena memang secara jumlah ini hanya 3-5% di populasi.
1: Oke, baik, artinya kita waspada terhadap perubahan fisik juga ya, karena seperti yang dokter jelaskan gejala-gejala ini terlihat secara fisik ya.
0: Iya, terlihat secara fisik ya. Tapi pokoknya nggak enak aja badannya gitu ya, meriang, nyeri sendi dan lain sebagainya.
1: Oke, baik dokter, terima kasih sekali atas penjelasannya. Tentu ini sudah sangat jelas. Kita semoga kedepannya juga masyarakat jadi semakin hidup sehat ya.
0: Benar, Mbak.
1: Supaya kita terhindar dari autoimun juga. Baik, terima kasih Dr. Joe atas penjelasannya terkait dengan autoimun. Demikian CNN Indonesia Health hari ini. Saya Lianita Ruhyat, Healthy People, Healthy Life. Sampai jumpa. Terima kasih, Dok.

0: Kejaksaan Agung menyatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus. Ratusan warga desa Kepatihan Jombang, Jawa Timur mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis. Namun pada tahun ini jumlah penerima bantuan menurun drastis karena ada efisiensi anggaran. Asia Afrika Festival 2026 digelar di Kota Bandung pada akhir pekan ini. Acara ini menghadirkan sejumlah kegiatan mulai dari karnaval budaya, pertunjukan seni hingga bazar dan kuliner. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama kami tadi, kami telah siapkan beragam informasi penting dan menarik. Bersama saya, Freddy Cahya, dan kita mulai CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Kita awal informasi dari Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan awan panas guguran pada Jumat. Meski belum memicu hujan abu di kawasan permukiman, warga di sekitar lereng Merapi tetap diminta meningkatkan kewaspadaan potensi bahaya susulan. Erupsi juga terjadi pada Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pos pengamatan Gunung Api mencatat tinggi kolom abu teramati mencapai 120 meter di atas puncak.
1: Kamera pengawas milik BPPTKG Yogyakarta merekam detik-detik saat Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran pada Jumat kemarin. Erupsi terjadi sekitar pukul 8 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat dengan arah luncuran menuju sektor barat daya, tepatnya ke Hulu Kalisat dan Kali Putih. Berdasarkan data Pusat Pengendali Operasi atau Pusdalops BPBD Kabupaten Magelang, hingga Jumat siang belum ada laporan mengenai hujan abu vulkanik yang melanda permukiman warga di kawasan rawan bencana 3.
2: Mendapat laporan dari Dinas BPBTKG terjadi awan panas guguran pada pukul 8 lebih 31 waktu Indonesia Barat dengan kisaran jarak luncur 2000 meter dengan durasi 137 lebih 4 detik mengarah ke barat daya yang berhulu ke Kalisat atau Kali Putih. Hingga saat ini untuk pantauan dari KRB3 atau wilayah lereng Gunung Merapi belum ada laporan untuk terkait hujan abu.
1: Hingga kini status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Petugas mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas apapun di sepanjang alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi guna mengantisipasi potensi awan panas susulan maupun banjir lahar hujan. Erupsi juga terjadi pada Gunung Lewotobi Laki-Laki Jumat kemarin. Erupsi terjadi pada pukul 6 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Kolom abu vulkanik teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal yang condong ke arah barat dan barat laut. Berdasarkan rekaman seismograf, erupsi ini memiliki amplitudo maksimum 29,6 mm dengan durasi sekitar 2 menit 36 detik. Selain semburan abu jurusan barat laut, petugas juga memantau adanya endapan lava sejauh 3.800 meter ke arah barat-barat laut, serta 4.340 meter ke arah timur laut dari pusat erupsi. Saat ini Gunung Lewotobi Laki-Laki berada pada status level 3 atau siaga. Petugas merekomendasikan masyarakat maupun wisatawan agar tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Warga juga diminta mewaspadai potensi banjir lahar hujan di sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan lebat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Terbukti menganiaya istri siri hingga mengonsumsi narkoba, anggota Polres Tegal Kota Aibtu Nurdin resmi dipecat dari institusi Polri. Sebelumnya kasus penganiayaan ini sempat ramai diperbincangkan di media sosial usai diunggah oleh pengacara kondang Hotman Paris. Istri siri Aibtu Nurdin mengalami luka melepuh akibat disiram air keras sejak tahun 2023 lalu.

0: Kamis malam 2 Juli lalu, tim kuasa hukum Hotman Paris mendampingi korban M untuk menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur setelah sebelumnya membuat laporan ke Bareskrim Polri. Wanita asal kota Cirebon, Jawa Barat itu mengaku dianiaya, dipaksa mengonsumsi narkoba hingga disekap selama 2,5 tahun oleh suami sirinya, seorang anggota Polres Tegal Kota. Korban mengalami luka bakar 47% akibat disiram air keras.
1: Dalam kasus oknum polisi Polres Tegal yang menganiaya istri sirihnya dengan penganiayaan.
0: Kasus yang mencuat dari unggahan awal pengacara kondang Hotman Paris ini pun sempat ramai jadi perbincangan di media sosial. Sepekan berselang, Jumat 10 Juli, sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri digelar di ruang Bidpropam Polda Jateng dengan menghadirkan langsung pelaku, Aibtu Nuridin. Dalam persidangan, anggota Polres Tegal Kota itu dijatuhi hukuman sanksi berupa patsus selama 8 hari dan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Hakim Ketua AKBP Edi Wibowo menyatakan Aibtu Nuridin telah mencoreng institusi Polri. Terdakwa terbukti secara sadar dan sengaja melanggar kode etik profesi berupa berhubungan badan di luar nikah serta mengonsumsi narkotika jenis sabu. Kasus yang menjerat Aibtu Nuridin masuk dalam kategori pelanggaran berat. Keputusan ini diambil hakim berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi, mulai dari tetangga, perangkat desa, dan termasuk Kapolsek Tegal Selatan selaku atasan langsung terperiksa. Menurut korban, penganiayaan itu sudah terjadi sejak 2023. Korban mengaku dianiaya termasuk dicekoki narkoba oleh pelaku. Sebelum berani melaporkan kasus ini, korban juga selalu mendapatkan ancaman oleh terduga pelaku.
2: Mereka menyaksikan penyiksaan sampai melihat.
3: Oh, itu depan anak penyiksaan itu, Bu?
2: Iya. Aku yang melihat penyimpangan seks yang dilakukan beliau sama aku kan. Hubungan badan itu depan anak aku.
0: Pihak keluarga korban berharap agar terduga pelaku dapat dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya akibat perbuatan keji yang dilakukannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Penyidik gabungan Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya memastikan penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi batu bara, Asabri, dan Krakatau Steel akan diumumkan dalam waktu dekat. Hal ini diungkap oleh penyidik usai memeriksa sedikitnya 15 saksi menyusul rangkaian penggeledahan di belasan lokasi.
5: Tumpukan uang dari rupiah hingga mata uang asing dan puluhan kilogram emas ini merupakan hasil penggeledahan di sejumlah lokasi terkait penyidikan 3 kasus dugaan korupsi, yaitu Batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta Jumat malam, Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipidkor Polri mengungkap telah memeriksa 15 saksi terkait 3 kasus tersebut. Para saksi berasal dari berbagai lokasi penggeledahan, diantaranya karyawan Cafe The Clan, money changer, pengemudi, petugas keamanan di Sentul, serta pihak lain yang diduga mengetahui perkara. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk foto dari salah satu rumah yang digeledah. Namun foto tersebut tidak ditampilkan kepada publik demi melindungi privasi keluarga yang berkaitan dengan lokasi penggeledahan.
6: Saksi di Cafe The Clan itu ada 2 orang. Yang 4 orang money changer dengan inisial DH, HH, ER, dan RP. Satu saksi lagi di rumah yang di Gandaria atas nama DR. Tadi yang ditanyakan adalah di Pacific Place TK. Termasuk ada satu saksi atas nama T, itu drivernya DR. Serta saksi dari NH yang tadi malam dilakukan penggeledahan, itu saksi atas nama MIL, 2 saksi lagi, security Sentul.

0: atas nama R dan A. Kami sampaikan untuk foto, kita tidak akan menyampaikan karena ada hal-hal privasi yang harus dijaga.
1: Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto

0: Polda Metro Jaya.
1: Hingga saat ini, penyidik telah menggeledah 12 lokasi untuk melengkapi alat bukti. Pengusutan ini mencakup dugaan suap, gratifikasi, dan tindakan pidana pencucian uang, termasuk kasus batubara yang diduga berkaitan dengan gangguan pasokan listrik di Sumatera. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pada Jumat siang, Febri Adriansyah membantah keterkaitannya dengan sejumlah lokasi yang digeledah penyidik Kortas Tipidkor Polri dalam penyidikan dugaan korupsi, suap, dan tindak pidana pencucian uang.

0: Kamis siang, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyita 7 koper berisi 74 kg emas batangan serta sejumlah mata uang asing dan rupiah yang totalnya mencapai 476 miliar rupiah. Barang bukti tersebut disita penyidik dari sebuah rumah di kawasan elit Sentul Bogor, Jawa Barat, Kamis dini hari. Di rumah ini, petugas menemukan berangkas berukuran sekitar 1,5 meter x 80 cm ditanam di dalam dinding dan tersembunyi di balik lemari kamar utama. Sehari sebelumnya pada Rabu, penyidik juga menggeledah restoran The Clan dan Point Money Changer di Jalan Cipete Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Di dua lokasi ini, penyidik menyita barang bukti uang tunai berbentuk rupiah dan 67 jenis mata uang asing senilai total 67 miliar rupiah. Penggeledahan di tiga lokasi ini merupakan bagian dari penyidikan tiga perkara korupsi, yakni dugaan korupsi pengadaan batu bara, dugaan korupsi PT Asabri, serta dugaan korupsi di lingkungan anak perusahaan PT Krakatau Steel. Jumat pagi, dalam konferensi pers yang digelar di Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah membantah keterkaitannya dengan sejumlah lokasi yang digeledah penyidik Kortas Tipidkor Polri. Pihaknya menghormati seluruh proses penegakan hukum yang sedang dilakukan Polri, sekaligus meminta masyarakat menunggu hasil penyidikan secara resmi.
1: Dan sekali lagi, dapat saya jelaskan bahwa Jampisus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek.
0: Masih terkait penyidikan kasus yang sama, Jumat dini hari, penyidik kembali melakukan penggeledahan di sebuah ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan selama 5 jam, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa perangkat komputer, dokumen, dan satu koper berukuran besar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kejaksaan Agung menyatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus. Dalam pernyataan resmi pada Sabtu dini hari, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyatakan langkah pengunduran diri Febri Adriansyah dari posisi Jampitsus sebagai bentuk komitmen menjaga integritas lembaga dan terhadap proses hukum yang tengah ditangani oleh penyidik Polri. Kejagung juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang saat ini sedang bergulir.
3: Pada hari ini Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
2: Asia Afrika Festival 2026 digelar di Kota Bandung pada akhir pekan ini. Acara ini menghadirkan sejumlah kegiatan mulai dari karnaval budaya, pertunjukan seni hingga bazar dan juga kuliner. Seperti apa keseruannya? Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia.

0: Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Zauzal menghadiri kegiatan peninjauan Desa Wisata Budaya Kuripan dan Negeri Olok Gading yang dipusatkan di Rumah Adat Lampung Lamban Dalom Negeri Olok Gading. Kunjungan ini menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga dan melestarikan warisan adat serta budaya Lampung sebagai identitas daerah yang harus terus diwariskan kepada generasi mendatang. Wali Kota Bandar Lampung menyampaikan apresiasi atas pengembangan desa wisata adat Saibatin Marga Teluk Betung. Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen mendukung pelestarian kawasan adat, memperkuat sektor pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan destinasi wisata budaya yang berkelanjutan. Sebagai bentuk komitmen, pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan anggaran sebesar 500 juta pada APBD Perubahan 2026 dan 2 miliar pada APBD 2027 untuk mendukung pelestarian kawasan adat di Bandar Lampung.
1: Pada toko-toko adat, tetap semangat. Kita mau jadikan kampung pariwisata. Ya. Dan untuk beberapa kegiatan untuk toko-toko di sini, pelatihan anak-anak muli kita.
2: Karena kita berharap dengan ada bantuan nanti, apalagi kita sudah ditunjuk sebagai kampung pariwisata. Ini kan hal yang luar biasa untuk Bandar Lampung. Ya, tak terduga lah. Jadi kita mengapresiasi apa yang Pak Gubernur inginkan. Mudah-mudahan dengan nanti kita bantu makin luar biasa.
3: Jadi 2,3 M yang mau kita anggarin.
2: Kita nanti perubahan ini kita anggarkan 500 juta.
3: Dan 2 mobil dengar
2: benar. Kalau 2 mobil nanti insya Allah untuk di Olok Gading 1, untuk di Kuripan 1.
0: Amin. Wali Kota mengajak menjaga warisan budaya Lampung sebagai kebanggaan daerah dan modal menuju masa depan yang lebih maju. Tim Liputan melaporkan.
4: Momen libur sekolah dimanfaatkan banyak keluarga untuk berwisata edukasi di Pony Park, Klaten, Jawa Tengah. Mini zoo ini menjadi salah satu destinasi favorit dengan menyajikan puluhan jenis satwa, aktivitas interaksi, serta pertunjukan hewan yang menarik perhatian anak-anak. Sementara itu, ratusan wisatawan juga memadati objek wisata Delas Lembah Asri Serang di Kabupaten Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Di sana tersedia beragam wahana permainan, taman bunga, dan udara pegunungan yang sejuk menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung.
5: Akhir pekan, waktunya liburan. Bagi Anda yang belum tahu mau kemana nih, di Mini Zoo Pony Park ada banyak aneka satwa yang bisa diajak main. Mulai dari alpaka, kapibara, hingga kuda poni ada loh. Di sini, pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan para hewan. Dan ada juga pertunjukan aksi seru para penghuni mini zoo yang terletak di Desa Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
6: Soalnya liburan sekolah anak ya dari Bandung.
7: Mm-hmm. Yeah. Kenapa memilih sini, Bu?
6: Karena baru, sama dekat dari rumah. Mm-hmm.
7: Tadi setelah masuk gimana perasaannya?
6: Ya, seneng ya, soalnya anak saya juga seneng lihat binatang kan. Mm-hmm. Dan penasaran juga karena baru.
5: Pada momen liburan sekolah, Mini Zoo selalu dipadati ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Rata-rata dalam satu hari bisa mencapai 1.500 sampai 3.000 pengunjung yang datang. Untuk bisa main di sini, pengunjung dikenakan biaya tiket seharga Rp35.000 di hari biasa, sedangkan pada akhir pekan, tiket dijual Rp45.000. Rekomendasi tempat main akhir pekan lainnya ada di objek wisata Delas Lembah Asri Serang yang terletak di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Di lokasi wisata ini, Taman Bunga dan Taman Kelinci menjadi spot favorit pengunjung untuk berfoto. Bagi pengunjung, Taman Bunga yang tertata rapi serta udara yang bersih dan sejuk ini menjadi nilai lebih dari destinasi wisata ini.
8: Ini di sini Taman Bunga sangat bagus sekali, bunganya segar, terus bagus untuk bersuas foto.
9: Terus gimana dengan udaranya?
8: Udaranya sangat sejuk sekali di sini, nggak ada polusi, cocok banget untuk membawa anak-anak dan keluarga.
5: Selain itu, tersedia juga berbagai wahana permainan dan edukasi, di antaranya Taman Kelinci, Dinoland, Mini Zoo, kolam renang, Flying Fox, sepeda air, ATV, Jeep Adventure, dan wisata berkuda. Pengelola menyebutkan selama musim libur sekolah, jumlah pengunjung

0: pengunjung meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Wisatawan tidak hanya berasal dari Purbalingga, tetapi juga datang dari luar daerah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Keberadaan kucing liar di kawasan publik kerap menjadi perdebatan. Di satu sisi membutuhkan perhatian dan perlindungan, namun di sisi lain juga berkaitan dengan kebersihan dan ketertiban lingkungan. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program traktir kucing di sejumlah titik publik. Lantas seperti apa program Jakarta Ramah Satwa? Kita simak liputan dari Dwi Agung bersama dengan Ricky Maulana berikut ini.
0: Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian KPKP resmi memperluas jangkauan program traktir kucing. Setelah sukses digelar di beberapa kawasan, program yang berfokus pada penertiban pemberian lokasi pakan ini kini hadir menyasar area publik seperti area halte busway dan area pasar. Langkah ini diambil sebagai respon atas meningkatnya populasi kucing liar di area pasar yang kerap memicu masalah kebersihan dan kesehatan lingkungan. Masyarakat menyambut baik program Ramah Satwa ini.
2: Sembarangan kalau orang mau ngasih makan, nggak berantakan gitu, jadi ada wadahnya tersendiri di sini. Seperti itu, bagus sih kalau kata saya, Ma.
3: Kalau menurut saya sih, pemerintah seharusnya lebih banyak bikin program kayak gini, di khususnya kayak di taman, mungkin di taman Blok M atau di taman yang berkhusus banyak kucing lah.
4: Ya, kalau saya sih, kalau untuk masalah aturan pemerintah untuk kasih makan kucing, kalau di tempatnya, kalau nggak mengganggu orang yang melintas, ya saya setuju-setuju aja.
5: Pemerintah kasih nih ruang untuk cat lover ngasih makan, itu jadi jauh lebih bagus, lebih teratur gitu.
0: Pegiat pecinta satwa, Kori Sulaiman mengatakan program Ramah Satwa merupakan hal positif. Namun Kori juga menyoroti tempat pakan kucing di area rawan, seperti halte busway yang menurutnya justru berpotensi membahayakan satwa tersebut sekaligus mengganggu fasilitas umum.
6: Tempat untuk tray feeding ya, itu paling nggak yang nggak dilalu-lalangi terlalu banyak orang. Jadi kan kita nggak menghalangi jalan orang, apalagi kan itu tempat transportasi umum ya. Kadang kan orang mau buru-buru gitu kan, terus kemudian nggak membuat bahaya kucingnya juga. Kalau bisa dikasih spot memang, dan kucing pun kalau misalnya di tempat lalu-lalang makan mereka juga nggak nyaman gitu.
0: Sebagai pegiat satwa, Kori mengimbau masyarakat untuk peduli dan tidak malah memanfaatkan program tersebut dengan hal-hal yang negatif. Melalui program ini, Pemprov DKI juga memfasilitasi tindakan lainnya seperti pemberian vaksinasi rabies serta edukasi penanganan hewan kepada masyarakat. Dwi Agung, Ricky Maulana, Jakarta.
1: Untuk pertama kalinya, seekor bayi panda raksasa berhasil lahir di Indonesia pada November tahun lalu melalui proses inseminasi buatan. Kelahiran bayi panda ini tentu saja menarik perhatian para pengunjung. Lantas bagaimana kelucuan bayi panda yang ada di Taman Safari Indonesia? Berikut informasinya.

0: Perkenalkan, bayi panda yang lucu dan mengemaskan ini namanya Satrio Wiratama, nama yang diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat lahir di Bogor 27 November 2025 lalu. Rio atau dalam lafal Mandarin dipanggil Liao, lahir dari panda betina bernama Huchun dan panda jantan bernama Caitau. Panda, salah satu spesies langka di bumi, salah satu faktornya adalah masa reproduksi panda yang sangat singkat dan rumit, sehingga setiap kelahiran bayi panda menjadi kabar gembira bagi bidang konservasi panda.
1: Baby panda Rio itu lahir dengan proses inseminasi buatan seperti ini. Nah, tapi untuk proses kelahiran, mengandung juga, itu akan dijelaskan oleh dokter hewan Bongot yang selama kehamilan Huchun itu juga memantau proses-prosesnya dan juga melalui proses-proses inseminasi juga pasti dipantau ya dok ya. Dok, boleh dijelasin tidak proses inseminasi buatan buat panda itu seperti apa sih?
2: Proses inseminasi buatan untuk jantan panda itu yang paling utama kami menentukan kapannya. Nah, yang paling sulit adalah menentukan kapannya, karena dari 365 hari kalender kita harus menentukan bulan berapa, tanggal berapa, jam berapa, dan itu dilakukan melalui pemeriksaan hormon. Jadi melalui pemeriksaan hormon kita dapat menentukan atau memforecast, mengestimasi kapan sel telur itu paling matang. Nah, pada saat sel

0: telur tersebut sudah matang dan ovulasi, baru kita melakukan inseminasi. Yang kebetulan Hucun sama Caitau ini, Hucun sel telurnya matang pada dini hari. Jadi kita melakukan inseminasi jam 1, jam 2 pagi. Kira-kira begitu.
1: Oke, menarik sekali. Jadi inseminasi buatannya harus memperhitungkan semuanya ya. Dan tadi diinformasikan bahwa panda ini hanya 1 tahun sekali masa suburnya ya?
0: Iya, betul. Jadi jantan panda dikenal sebagai satwa monoestrus. Satwa monoestrus artinya dia mengalami cycle. Itu tergantung dari musim dan itu umumnya adalah 1 tahun sekali.
1: Ya. Nah dok, di belakang kita kan ada instalasi inkubator. Memang panda butuh inkubator ya?
0: Ya, jadi pada saat panda baru lahir kita bisa lihat warnanya pink seperti itu. Itu adalah hasil dari kulit dia yang sangat tipis. Dan itu adalah, bisa lihat, adalah pembuluh darahnya. Jadi bukan warna kulitnya. Sehingga untuk temperatur dia mengandalkan dua. Kalau dia dipeluk sama induknya, maka hangatnya berasalkan dari induction dari tubuh induknya kepada anak. Tetapi pada saat kita sedang melakukan pemeriksaan dan mengambil dia sejenak sekitar 2-3 menit dari induk untuk pemeriksaan, harus dilakukan di dalam inkubator sehingga suhunya tidak drop.
1: Oke, dan itu berbahaya kalau suhunya drop, itu berbahaya buat baby panda ya?
0: Betul, betul. Jadi sangat berbahaya kalau dia sampai turun. Jadi harus kita lakukan pemeriksaannya dalam inkubator. Setelah kita melakukan pemeriksaan dalam inkubator, lalu kita perkembalikan lagi kepada induk, dipeluk lagi oleh induk.
1: Oke, jadi memang harus hati-hati ya. Dok, ini terakhir, pertanyaan terakhir. Panda bukan hewan milik Indonesia, bukan khas Indonesia. Berarti ada tantangan-tantangan. Dan bagi dunia konservasi, terutama di Indonesia, dengan lahirnya baby panda Rio ini, tandanya seperti apa sih, Bu? Ada makna kedepannya nggak sih?
0: Ya, makna kedepannya artinya dengan kolaborasi, ya kita melalui berbagai macam multidisiplin, akhirnya kita bisa buying time untuk kepunahan. Jadi kita bisa memperpendek kepunahan dengan menempatkan teknologi, baik teknologi reproduksi, teknologi pemeliharaan, sehingga satwa ini lestari lebih berkelanjutan. Nah, ini adalah salah satu tanda atau living example bahwa panda yang sesulit itu untuk inseminasi dengan untuk punya anak, dengan kolaborasi dengan teknologi kita bisa menghasilkan anak panda di Indonesia.
1: Oke, Dr. Bongo, terima kasih banyak penjelasannya. Semoga dari kelahiran baby Rio, masih ada baby-baby panda lagi yang akan kita tunggu. Tapi nunggu sampai usia 2 tahun ya, baru bisa bereproduksi. Dan semoga reproduksinya bisa natural nantinya ya dok.
0: Amin.
1: Amin. Karena keberhasilan konservasi berarti ada jumlah panda bisa meningkat. Dan terutama untuk Indonesia, setidaknya banyak panda yang lahir lagi nanti di Indonesia.
2: Bayi panda Rio kini berusia 7 bulan dengan berat hampir 16 kg. Kehadirannya menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung.
3: Dia bagus. Lucu.
1: Yang minta main lihat panda siapa?
3: Bunda.
1: Oh, Bunda. Jadi Bunda yang mau lihat panda.
4: Dede apa Bunda?
3: Bunda.
1: Oh, Bunda. Berarti masa liburan sekolah senang ke sini? Karena Dede bilang bundanya yang mau lihat panda. Ibu, tujuannya ke taman safari mau khusus panda atau gimana?
4: Lebih fokus ke panda sih, karena kan kalau yang lain dia udah biasa lihat. Cuma kalau panda ini kan karena katanya ada inseminasi ya yang baru dibikin, jadi kita penasaran, pengen lihat baby pandanya.
2: Kelahiran bayi panda ini juga menjadi sejarah karena menjadi satu-satunya panda yang lahir di luar Cina selama 3 tahun terakhir. Dan bagi Indonesia menjadi kebanggaan tersendiri karena sudah berkontribusi dalam Global Breeding, program panda raksasa.
5: Asia Afrika Festival 2026 digelar di Kota Bandung pada Sabtu dan Minggu 11 hingga 12 Juli 2026. Acara yang digelar sebagai peringatan konferensi Asia Afrika ini menghadirkan sejumlah kegiatan, mulai dari karnaval budaya, pertunjukan seni, hingga bazar dan juga kuliner. Karnaval budaya menjadi agenda utama gelaran Asia Afrika Festival 2026. Diikuti oleh ratusan peserta termasuk delegasi negara Asia dan Afrika, karnaval ini menampilkan keunikan kostum tradisional, kekayaan seni dan partisipasi komunitas budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Lantas bagaimanakah kemeriahan dari festival ini? Kita tergabung dengan rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia, Laisa Nisa.

kawasan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat. Selamat siang, Laisa Nisa. Bagaimanakah kondisi di sana? Sepertinya nampaknya meriah, dan apa saja keseruan yang bisa dilakukan oleh para pengunjung di sana, Laisa Nisa?

0: Ya, Nisa, silahkan dengan laporan Anda. Ya, Laisa, Nisa nampaknya suaranya begitu meriah sampai ya, tidak terdengar. Boleh
1: siang, diceritakan kemeriahannya di sana. Saya kurang mendengar suara Anda, tapi memang hari ini saya sedang berada di kawasan Gedung Merdeka di mana memang baru saja karnaval budaya untuk Festival Asia Afrika 2026 ini rampung begitu digelar. Namun demikian memang kemeriahan dari Festival Budaya atau Festival Asia Afrika 2026 ini masih terus berlanjut karena memang acaranya ini digelar selama 2 hari, mulai dari hari Sabtu sampai hari besok Minggu, dan ada sejumlah kegiatan yang digelar. Tadi kalau bisa saya sampaikan, Festival Budaya atau Karnaval Budaya tadi sudah digelar sejak pukul 9 pagi hingga pukul 11 siang. Tadi menampilkan sejumlah atau sekitar ratusan peserta, mulai dari komunitas maupun delegasi, perwakilan delegasi dari negara-negara Asia Afrika yang datang begitu. Mereka melakukan parade dari di sepanjang jalan Asia Afrika ini dengan memperlihatkan keunikan kostum-kostum tradisional mereka ataupun pertunjukan seni budaya dari negara ataupun daerah masing-masing. Ini kalau bisa saya perlihatkan saat ini memang agendanya masih ada panggung hiburan dan juga seni pertunjukan yang digelar, rencananya akan digelar selama 2 hari ini sampai besok. Tadi kalau bisa saya katakan memang untuk Asia Afrika Festival 2026 ini sendiri digelar sebagai salah satu bagian dari peringatan Konferensi Asia Afrika yang pada tahun 1955 digelar di Kota Bandung. Dalam 2 hari perhelatan ini beragam acara digelar, mulai dari tadi Karnaval Budaya yang menjadi salah satu agenda utama, kemudian juga pertunjukan seni hingga bazar kuliner. Ini bisa dilihat juga perwakilan dan juga delegasi-delegasi dari negara-negara Asia Afrika maupun dari pemerintah Kota Bandung dan juga dari kementerian juga tadi kalau kami pantau ini hadir begitu meramaikan acara yang tadi sudah digelar sejak pukul 8 pagi. Untuk tadi kalau bisa saya katakan suasananya meriah sekali Alfredi ya. Ini di kiri kanan jalan Asia Afrika ini ramai sekali warga begitu yang ingin menonton kemeriahan, terutama untuk parade atau karnaval budaya dengan kostum-kostum menarik begitu yang ditampilkan oleh para peserta, lalu juga pertunjukan berbagai tari-tarian, seni hingga barongsai juga tadi diperlihatkan di sini, Freddy. Dan memang untuk acara ini sendiri karena memang digelar di salah satu titik pusat Kota Bandung begitu, memang sejumlah rekayasa lalu lintas pun terpaksa harus dilakukan karena untuk gelaran Asia Afrika Festival 2026 ini ada sejumlah titik jalan di Kota Bandung yang terpaksa harus ditutup sementara begitu, diantaranya di kawasan Jalan Braga Pendek, lalu juga di Asia Afrika hingga Jalan Soekarno dan juga Cikapundung. Ini harus ditutup agar kemeriahan ataupun kelancaran acara bisa berlangsung dengan baik begitu, Freddy. Dan untuk itu memang untuk warga Kota Bandung ataupun wisatawan yang saat ini sedang berada di Kota Bandung, ada sejumlah rekayasa lalu lintas jika Anda ingin melintasi untuk kawasan Asia Afrika ini. Arus lalu lintas akan dialihkan melalui Jalan Lengkong, lalu juga Jalan Dewi Sartika dan juga Jalan Pungkur, di mana juga sudah ada ratusan personil keamanan dari Polrestabes Kota Bandung juga sudah bersiaga untuk memantau agar tidak terjadi adanya kemacetan yang berarti. Dan rencananya ini untuk hari ini sendiri setelah acara Karnaval Budaya, di sebelah sana juga di kawasan Braga Pendek juga ada festival kuliner dengan berbagai macam tenda-tenda UMKM yang menawarkan aneka jenis kuliner favorit yang bisa dicicipi oleh pengunjung. Selain itu juga pertunjukan seni budaya juga digelar di sejumlah bangunan-bangunan bersejarah seperti di Majestic, lalu juga di gedung YPK Kesenian begitu. Akan ada aksi teater musikal juga akan digelar untuk

0: memeriahkan Asia Afrika Festival 2026 ini, Freddy.
1: Baik, nampaknya kemeriahan begitu terasa dan ini masih berlangsung hingga besok ya, Laisa Nisa. Terima kasih atas laporan Anda, selamat menikmati festival di sana, jaga kesehatan Anda dan tim di sana. Pemirsa, ratusan warga desa Kepatihan Jombang, Jawa Timur mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis. Namun pada tahun ini jumlah penerima bantuan menurun drastis karena adanya efisiensi anggaran. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
3: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
4: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
5: Transvision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.

0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan secara serentak dari Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat siang. Dalam kunjungan kerja ini, Presiden tak hanya menekankan pentingnya infrastruktur air, namun juga menyinggung pengawasan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan program Makan Bergizi Gratis harus berjalan bersih dan bebas dari penyimpangan. Presiden meminta kepada seluruh kepala daerah, aparat TNI, Polri, serta masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut.
1: MBG kita teruskan. Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh meriksa semua dapur MBG, saudara periksa. Laporkan ke kepala BGN. Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan. Benar? Enggak usah susah-susah. Nomor telepon ini, yes. Dandim.

0: Kapolres, Kapolsek, silakan periksa. Periksa, periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain, jangan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Manggil-manggil minta setoran. Rakyat awasi. Ya. Rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat punya gadget.
1: Ratusan warga Desa Kepatihan Jombang, Jawa Timur mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis. Mereka yang menerima bantuan adalah siswa dari keluarga miskin atau prasejahtera, yatim hingga penyandang disabilitas. Namun pada tahun ini jumlah penerima bantuan menurun drastis karena adanya efisiensi anggaran.
2: Warga Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang Kota begitu antusias saat mengantre pembagian seragam sekolah gratis untuk anak-anaknya pada Jumat siang. Bantuan seragam sekolah itu diberikan rutin setiap tahun oleh pemerintah Desa Kepatihan. Warga mengaku senang atas bantuan seragam sekolah yang akan dipakai anak-anaknya saat memasuki tahun ajaran baru. Pasalnya dengan bantuan tersebut meringankan beban ekonomi di tengah kian mahalnya barang-barang kebutuhan lainnya.
3: Bagian seragam dari desa.
4: Ini tadi yang didapat apa?
3: Baju satu setel. Alhamdulillah menambah meringankan beban juga kan. Waktunya ganti kan juga seragamnya.
2: Kardes Kepatihan menyatakan pemberian bantuan seragam sekolah ini diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin atau prasejahtera, yatim hingga disabilitas. Namun pada tahun ini jumlahnya menurun drastis karena ada efisiensi anggaran.
5: Bantuan kepada siswa dengan status miskin atau prasejahtera, kemudian statusnya adalah anak yatim maupun penyandang disabilitas. Memang tahun ini bantuan yang kami berikan pada mereka agak sedikit turun, karena memang ada efisiensi anggaran dana desa, jadi yang tahun-tahun kemarin kita bisa 300 lebih anak penerima manfaat, sekarang hanya sekitar 170 anak.
2: Erwin menambahkan meski jumlahnya menurun, pemberian bantuan seragam sekolah tetap dilakukan untuk meringankan beban orang tua saat memasuki tahun ajaran baru. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
1: Menyambut hari pertama anak masuk sekolah pada tahun ajaran baru, orang tua mempersiapkan berbagai perlengkapan. Hal lain yang juga tak kalah penting dilakukan adalah menyiapkan mental si kecil untuk menghadapi lingkungan baru dan mengantisipasi perundungan atau bullying.
6: Di balik setiap perlengkapan yang siap digunakan untuk hari pertama masuk sekolah, ada tangan seorang ibu bernama Adiyati Nurhadi atau akrab disapa Titi. Pada tahun ajaran baru kali ini, anaknya yang kedua naik ke jenjang sekolah dasar dan anaknya yang ketiga memasuki taman kanak-kanak. Hal lain yang juga penting dilakukan adalah menyiapkan mental si kecil untuk menghadapi lingkungan baru. Seperti memberi pemahaman tentang perubahan waktu sekolah, kebiasaan bangun pagi, perjalanan yang agak jauh dari rumah ke sekolah, dan sebaliknya.
7: Peralatan sekolah kan kita tinggal beli aja udah selesai jadi gitu ya. Kalau persiapan mental ini kan harus kita tanam sedikit-sedikit gitu setiap hari. Karena itu akan kepake sama mereka sampai besar dari kecil gitu. Jadi seperti kayak terbentuk kebiasaan untuk ulet tiap pagi bangun pagi, kebiasaan langsung bangun pagi sarapan, lalu berangkat sekolah, nanti kita kepake untuk sampai kita kerja kan tiap pagi seperti itu ya.
6: Titi juga telah menanyakan kepada sekolah tentang penanganan jika terjadi perundungan atau bullying. Pihak sekolah mengatakan menyediakan standar operasional prosedur serta guru bimbingan dan konseling. Menjadi lingkungan terdekat, Titi telah menjelaskan kepada sang anak tentang hal yang baik dan buruk dengan memberi contoh saat melihat kejadian secara langsung agar anak lebih mudah memahami.
7: Kalau misalnya adik kayak gitu, perasaan adik gimana? Atau yang adik gituin perasaannya gimana? Enak apa enggak? Enggak. Jadi kayak dia kita posisikan mereka gimana rasanya kalau kita yang kayak gitu, seperti itu dijelaskan.
6: Sang anak yang terlebih dahulu mengikuti perkenalan dan sosialisasi sebelum masa pengenalan lingkungan sekolah merasa siap dan senang menyambut hari pertama masuk sekolah.
8: Udah siap belum masuk sekolah baru?
9: Udah.
8: Seneng apa takut?
9: Seneng.
8: Kenapa kok seneng?
9: Soalnya seru.
8: Hah?
9: Soalnya seru.
8: Seru. Udah kenalan belum sama teman-teman baru?
9: Belum.
8: Kapan kenalannya?
9: Gak tahu.
8: Senin.
9: Sabtu sama Senin.
8: Oh gitu. Masuk SD atau masuk apa ini?
9: Masuk SD.
6: Untuk mengantisipasi perundungan, pemahaman dan edukasi perlu ditekankan. Perundungan adalah tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan orang lain, melibatkan relasi kuasa dan terjadi beberapa kali. Hal ini dikatakan psikolog klinis dan dosen Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Ricky Aleandro Martin. Keluarga disarankan mengedukasi anak tentang bullying, kemudian sekolah memperketat pengawasan dalam kegiatan MPLS dan belajar mengajar. Sementara, pemerintah tak hanya membuat regulasi tentang Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, namun juga di seluruh jenjang pendidikan. Satgas ini membantu pelaporan dan penyelesaian berbagai jenis kekerasan di lingkungan pendidikan.
10: Mengedukasi anak tentang sejauh apa itu bisa dikatakan bullying. Yang kedua, pihak sekolah juga mungkin bisa memperketat pengawasan dalam kegiatan belajar mengajar termasuk MPLS, seperti minimal dalam setiap kegiatan ada guru atau BK yang membantu pengawasan kegiatan. Jadi tidak diserahkan sepenuhnya kepada OSIS atau panitia saja. Nah, kemudian di ranah wilayah maupun pemerintah, nah mungkin yang bisa dilakukan kalau kita bicara di lingkungan perguruan tinggi, ada yang namanya Satgas PPKPT, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Namun sayangnya Satgas yang seperti ini tidak ada saat ini, di situasi saat ini tidak ada di sekolah dasar, sekolah menengah maupun sekolah atas.
6: Lingkungan pendidikan harus dipastikan aman dan nyaman sehingga anak dapat belajar dengan sukacita serta bisa berprestasi sesuai bakat dan minat masing-masing. Kanza Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
1: Kebakaran hutan besar melanda Provinsi Almeria di Spanyol Selatan. Sedikitnya 11 orang dilaporkan tewas dan 19 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Sabtu ini dalam Check It Out.
1: Suka sakit ke sini, menjalar ke belakang gitu ya, ke punggung gitu. Kayak yang ditusuk-tusuk gitu.
2: Ibu berpikirnya ini paling hanya masuk angin biasa,
1: iya,
2: gitu ya?
1: Iya.
2: Ibu dengan kondisi begitu, ibu tahu resikonya ibu?
1: Saya ingatnya gitu aja mas. Kalau saya gak ada anak saya gimana? Suami saya, sedangkan suami saya kan habis sakit. Siapa yang ngurusin gitu?
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Sabtu 11 Juli jam 9 malam di CNN Indonesia. UMKM menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Namun, sejumlah tantangan masih sering dihadapi oleh para pelaku UMKM.
3: How do you grow the economy and grow your natural wealth? For many who have thought it was a trade-off. For UNDP, it has never been a trade-off.
0: Saksikan Insight with Desi Anwar, UMKM Tumbuh, Ekonomi Bangsa Tangguh, Sabtu 11 Juli, jam 6 sore, di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara. Kebakaran hutan besar melanda Provinsi Almeria di Spanyol Selatan. Hingga Jumat sedikitnya 11 orang dilaporkan tewas dan 19 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Insiden ini menjadi salah satu kebakaran hutan paling mematikan yang pernah terjadi di Spanyol. Sementara itu pemirsa, kebakaran besar juga melanda sebuah pabrik sepatu di kota Jinjiang, Provinsi Fujian, China. Sedikitnya 28 orang tewas dalam insiden yang terjadi pada Kamis itu.
1: Kebakaran berawal di kawasan hutan sekitar kota Los Gallardos lalu dengan cepat menjalar ke sejumlah permukiman di sekitarnya. Angin kencang dan kondisi cuaca yang kering membuat api sulit dikendalikan sehingga helikopter dan ratusan petugas pemadam diterjunkan untuk memadamkan kebakaran. Warga dari beberapa kawasan termasuk Almokaizar dan Bidar dievakuasi demi menghindari luasnya dampak kebakaran. Petugas juga bersiaga di sekitar area perkemahan yang menampung ratusan wisatawan karena api terus mendekat akibat tiupan angin.
2: Estamos viviendo ahora mismo, como estáis viendo y comprobar que está la llama detrás de mí, es terrorífica porque hace mucho viento, el fuego inició y ha avanzado muy rápido. Hemos tenido que evacuar a vecinos de Almokaizar, al vecino del Pinar, de Bedar, y ahora vamos hacia el camping porque como podéis comprobar el viento es de...
1: Pemerintah daerah Andalusia menyatakan sebagian besar korban diduga merupakan warga negara asing yang tidak mengikuti imbauan untuk tetap berlindung di dalam rumah. Menurut otoritas, sejumlah korban ditemukan meninggal dunia di dalam mobil setelah mencoba melarikan diri, sementara korban lain ditemukan setelah meninggalkan kendaraan dan berjalan kaki melalui jalur yang bukan merupakan rute evakuasi resmi. Petugas masih berupaya mengendalikan api dan melakukan pencarian terhadap 19 korban yang masih dinyatakan hilang. Kebakaran terjadi di pabrik sepatu Huiteng di kota Jinjiang, China saat ratusan pekerja sedang beraktivitas. Menurut kantor berita CCTV, terdapat 237 karyawan dan 2 pengunjung di dalam gedung saat kebakaran terjadi. Sebanyak 213 orang berhasil dievakuasi. Namun, 2 orang meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit, sementara 26 orang yang sempat dilaporkan hilang kemudian dikonfirmasi telah meninggal dunia. Pemerintah China juga mengirim tim investigasi khusus untuk menyelidiki penyebab kebakaran dan memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja.
0: Bayangkan berjalan kaki dengan harimau, singa, dan beruang berada hanya beberapa meter saja dari sisi Anda. Pengalaman tak biasa itu kini bisa dirasakan di Taman Hiburan Lokajoy, Chongqing, China. Tenang saja, meski terlihat menegangkan, pengunjung tetap terlindungi oleh sistem keamanan berlapis.
1: Jalur hiking bertajuk Predator Kingdom ini memiliki panjang 1,2 km. Walau jaraknya tidak jauh, pengunjung akan diajak menyusuri habitat singa, harimau, harimau putih, beruang, hingga serigala gunung. Uniknya, jarak antar pengunjung dan satwa-satwa buas ini hanya dipisahkan oleh jaring pengaman khusus. Alhasil, pengunjung bisa melihat tingkah laku para predator dari dekat seakan-akan berada di tengah alam liar. Petualangan belum berakhir nih, karena pengunjung juga bisa memberi makan burung unta dan lemur ekor cincin, atau menjajal es krim lucu berbentuk wajah harimau yang menjadi salah satu ikon taman. Meskipun terasa menantang, pengelola memastikan keamanan menjadi prioritas. Seluruh jalur dilengkapi dengan pagar ganda, kamera pengawas, dan petugas yang siap mendampingi sepanjang perjalanan. Jadi, kalau ingin merasakan sensasi berhadapan dengan para raja rimba tanpa harus masuk kandang, wisata ini bisa menjadi pilihan seru untuk dicoba. Masih dari alam liar Cina nih. Seekor macan tutul saju, satwa langka yang sangat sulit ditemui di alam liar, berhasil terekam jelas oleh kamera petugas konservasi. Rekaman pertama berasal dari Kabupaten Luntai, wilayah Xinjiang, saat petugas kehutanan mendokumentasikan macan tutul saju liar untuk pertama kalinya di kawasan itu. Tak lama berselang, kamera inframerah di Kabupaten Otonom Tibet Muli, Provinsi Sichuan, juga berhasil merekam penampakan macan tutul saju. Rekaman ini menjadi bukti fisik pertama yang mengonfirmasi keberadaan hewan sangat langka dan dilindungi di China.

0: itu.
1: Gemerlap Piala Dunia 2026 membawa ribuan pengunjung ke kota Vancouver, Kanada. Namun muncul tuduhan bahwa penertiban terhadap warga tunawisma dan pengguna narkoba di kawasan downtown Eastside, maksud kami, meningkat selama ajang berlangsung.
2: Di balik gemerlap pagelaran Piala Dunia 2026 di Kanada, tersingkap sisi lain dari kemeriahan pesta bola 4 tahunan ini. Di kota Vancouver, tepatnya di sekitar Oppenheimer Park, sejumlah warga yang tinggal di daerah ini mengaku dibangunkan sejak dini hari oleh petugas kota dan aparat keamanan selama penyelenggaraan Piala Dunia di sana. Mereka menyebut, petugas meminta penghuni tenda meninggalkan lokasi serta menyita berbagai barang milik mereka.
3: All of a sudden, 4 Ranger pickups, big white trucks, showed up with a big city loader truck. And within 10 minutes, they had cops right behind them. I want to see about 3 cruisers. And they started sweeping on the park and kicking everyone out, waking them up, kicking them out, taking their stuff again. It's nonstop, stealing our stuff.
2: Menanggapi tuduhan tersebut, Komite Tuan Rumah Piala Dunia 2026 Vancouver dan pemerintah kota menegaskan, penertiban yang dilakukan merupakan prosedur rutin. Sesuai aturan kota, warga tunawisma diperbolehkan bermalam di taman, namun tenda dan barang-barang harus dibereskan pada siang hari agar taman tetap dapat digunakan oleh masyarakat. Pemerintah kota juga membantah bahwa operasi tersebut berkaitan dengan pertandingan Piala Dunia.
4: We have increased policing in the area, but that's because we've increased policing citywide for FIFA. Our deployments have been larger, but we've been working with the city to work with the vulnerable populations. We're not taking anything unless it's an illegal weapon or substance, but we are just helping the city of Vancouver clean the streets.
2: Kawasan downtown Eastside selama bertahun-tahun dikenal sebagai pusat krisis tunawisma dan penyalahgunaan narkoba di Vancouver. Pada 2016, Provinsi British Columbia bahkan menetapkan status darurat kesehatan masyarakat akibat lonjakan kasus overdosis.
1: Selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya, Tiffany Raitama. Saatnya saya, Freddy Cahya, pamit undur diri. Selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya, Bu.
1: Okay, thanks, Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
5: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan, konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
4: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
7: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
4: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
8: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
4: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
9: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Tiffany Raitama. Kejaksaan Agung menyatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Dalam pernyataan resmi Sabtu dini hari, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyata mengatakan langkah pengunduran diri Febri Adriansyah dari posisi Jampitsus sebagai bentuk komitmen menjaga integritas lembaga serta dan terhadap proses hukum yang tengah ditangani penyidik Polri. Kejagung juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang kini sedang bergulir.
10: Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
9: Penyidik gabungan Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya memastikan penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi batubara, Asabri dan Krakatau Steel akan diumumkan dalam waktu dekat. Hal ini diungkap usai penyidik memeriksa sedikitnya 15 saksi menyusul rangkaian penggeledahan di belasan lokasi.
11: Tumpukan uang dari rupiah hingga mata uang asing dan puluhan kilogram emas ini merupakan hasil penggeledahan di sejumlah lokasi terkait penyidikan tiga kasus dugaan korupsi, yaitu batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat malam, Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipidkor Polri mengungkap telah memeriksa 15 saksi terkait tiga kasus tersebut. Para saksi berasal dari berbagai lokasi penggeledahan, diantaranya karyawan Cafe The Clan, money changer, pengemudi, petugas keamanan di Sentul, serta pihak lain yang diduga mengetahui perkara. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk foto dari salah satu rumah yang digeledah. Namun foto tersebut tidak ditampilkan kepada publik demi melindungi privasi keluarga yang berkaitan dengan lokasi penggeledahan.
12: Saksi di Cafe The Clan itu ada 2 orang. Yang 4 orang money changer dengan inisial DH, HH, ER, dan RP. Satu saksi lagi di rumah yang di Gandaria atas nama DR. Tadi yang ditanyakan adalah di Pacific Place TK. Termasuk ada satu saksi atas nama T, itu drivernya DR. Serta saksi dari NH yang tadi malam melakukan penggeledahan, itu saksi atas nama MIL. 2 saksi lagi security Sentul atas nama R dan H. Kami sampaikan untuk foto, kita tidak akan menyampaikan karena ada hal-hal privasi yang harus kita jaga.
11: Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menambahkan, penyidik gabungan Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya memastikan penetapan tersangka dalam sejumlah kasus dugaan korupsi besar akan diumumkan dalam waktu dekat.
12: Bukan malam ini, tetapi akan dalam waktu dekat kami akan menyampaikan terkait tentang tersangka dalam perkara yang ditangani oleh joint investigasi oleh Kortas dan Polda Metro Jaya.
11: Hingga saat ini, penyidik telah menggeledah 12 lokasi untuk melengkapi alat bukti. Pengusutan ini mencakup dugaan suap, gratifikasi, dan tindakan pidana pencucian uang, termasuk kasus batubara yang diduga berkaitan dengan gangguan pasokan listrik di Sumatera. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru dari penetapan tersangka dugaan 3 kasus korupsi, kita tergabung dengan koresponden Roni Satria saat ini berada di Polda Metro Jaya. Roni, selamat siang. Setelah penetapan atau setelah pemeriksaan 15 saksi dari 3 dugaan kasus korupsi Asabri, kemudian Krakatau Steel dan juga Batubara, apakah sudah ada informasi terkait dengan penetapan tersangka, Roni, sejauh ini?
13: Iya, Tiffany, betul sekali pertanyaan Anda. Ini juga menjadi pertanyaan publik terkait apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Polri sejak dilakukan gelar perkara termasuk juga konferensi pers yang dilakukan oleh Polri kemarin di 10 Juli 2026 untuk bagaimana apa temuan-temuan dan juga bagaimana penggeledahan yang telah dilakukan dan kemudian temuan-temuan yang dilakukan selama penggeledahan di dalam 12 lokasi termasuk juga 15 saksi yang telah diperiksa. Betul, pertanyaan ini menjadi yang ingin diketahui oleh publik terkait penetapan tersangka, tetapi hingga saat ini kalau kita melihat bagaimana mengacu terhadap konferensi pers yang dilakukan kemarin, bahwa konferensi pers ini bersifat untuk menjelaskan dasar hukum penggeledahan, kemudian adalah upaya untuk polisi untuk menunjukkan big picture atau bagaimana gambaran besar terkait dengan adanya penggeledahan yang dilakukan untuk menjelaskan terhadap 3 cakupan kasus. Yang pertama yaitu pemenuhan pasokan batubara untuk PLTU, pengembangan perkara Asabri dan Jiwasraya selaku kasus kedua, kemudian dugaan korupsi dan TPPU dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI. Dan 12 lokasi yang telah dilakukan, kita mungkin juga melihat dalam beberapa hari terakhir, termasuk juga bagaimana penyidik masih menelusuri dokumen termasuk transaksi keuangan serta kepemilikan sejumlah aset yang ditemukan dalam proses penggeledahan. Angka yang cukup bombastis kalau kita lihat kemarin bila dikalkulasikan dalam berbagai jumlah mata uang termasuk sekitar 476 miliar rupiah, diantaranya ada 74 kilogram emas batangan, kemudian 4,76 juta dolar Amerika Serikat, kemudian 14,08 juta dolar Singapura, uang tunai, dokumen, telepon genggam, laptop, dan perangkat elektronik lainnya. Yang kalau kita penelusuran ini masih berlangsung, kemudian memastikan asal-usul kepemilikan serta keterkaitan dengan 3 perkara tersebut. Nah, Polri belum mengumumkan penetapan tersangka yang menjadi pertanyaan publik saat ini, termasuk juga yang nanti apa tindak pidana yang asalnya gitu, yang ingin juga nantinya kita butuhkan dari Polri untuk segera merincikan siapa pelaku utama, kemudian kapan korupsi ini berlangsung dan bagaimana modusnya, kerugian negara pun akan dikalkulasikan seberapa besar dari kasus 3 kasus besar yang akan diungkapkan ini. Nah, kita lihat mengapa dalam konteks adanya pengunduran diri tadi, kalau juga dalam proses paket yang sudah diputarkan di awal tadi, memang secara proporsional kita harus pisahkan dua hal ini, karena memang dalam konferensi pers terkait dengan bagaimana gelar perkara yang dilakukan Polri kemarin, fokus yang dilakukan memang belum ada. Ada dua hal, yang pertama yaitu mengejar pembuktian kepemilikan aset, yang kalau kita tahu bahwa kemarin dilakukan juga penggeledahan di salah satu rumah di Sentul, yang juga kemudian memperkuat unsur TPPU untuk poin kedua yang nantinya akan melihat bagaimana aliran ini, aliran uang kemudian mencari beneficial owner, termasuk memeriksa transaksi, rekening, dan juga memeriksa saksi. Masih kita dalami juga bagaimana atau melihat apa yang dilakukan oleh Polri nanti dalam waktu dekat, karena memang kalau kita lihat secara gelar perkara yang telah dilakukan oleh 10 Juli harusnya dalam kurang lebih 1-2 kali 24 jam tersangka tentunya akan bisa ditetapkan, tetapi memang kalau dalam konteks konferensi pers kemarin, big picture yang ingin digambarkan oleh Polri tersebut sudah disampaikan kepada publik terlebih dahulu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini kepada Anda, Tiffany.
9: Baik, terima kasih Roni Satri atas laporan Anda. Kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Kita ke informasi berikutnya, seorang pengendara mobil viral videonya setelah mengamuk dan merusak kaca mobil pengendara lain di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Diduga keributan ini dipicu lantaran mobil pelaku tidak diberi kesempatan menyalip oleh mobil korban. Aksi viral lainnya, sebuah mikrotrans Jaklingko ugal-ugalan serta nekat melawan arus lalu lintas di kawasan Cilincing. Aksi ini memicu kemacetan parah dari arah sebaliknya.
14: Viral di sosial media, video seorang pengendara mobil merusak kaca mobil pengendara lain di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis siang. Mobil korban berhenti di bahu jalan karena dihadang oleh kendaraan pelaku. Kemudian pelaku turun menghampiri mobil korban dan melakukan pengerusakan. Korban tidak langsung menanggapi aksi pelaku, melainkan dengan memviralkan videonya.
15: Paham kan?
16: Ya.
14: Beberapa jam kemudian, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menciduk pelaku berinisial GV. Dikonfirmasi pada Jumat, pelaku ditangkap tanpa perlawanan di sebuah SPBU di kawasan Keramat Raya.

0: kaca spion serta menekuk wiper hingga patah. Korban mengalami kerusakan dengan kerugian kurang lebih 50 juta rupiah.
1: Atas perbuatannya pelaku terancam pidana 2 tahun 6 bulan penjara. Aksi viral lainnya terjadi di kawasan Jalan Marunda Makmur, Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat pagi. Sebuah mikrotrans Jaklingko berkendara secara ugal-ugalan dan melawan arus lalu lintas. Angkutan umum itu memotong jalur dari arah Marunda menuju Tanjung Priok hingga membuat kendaraan dari arah sebaliknya terkunci dan tidak dapat bergerak. Sejumlah pengguna jalan juga mengeluhkan buruknya sikap sejumlah oknum pramudi yang sering tancap gas sebelum penumpang naik atau turun dengan sempurna.
2: Kami lansia ini perlu kenyamanan yang lebih aman seperti itu. Khawatir, khawatir, khawatir sekali.
3: Ya kemarin saya belum naik, supirnya udah tancap gas bang. Saya hampir jatuh, saya nahan tangan saya sakit. Terus saya marah-marah dong. Saya bilang, Bapak, ini kayak kan nggak ngejar setoran.
1: Pengguna jasa transportasi massal ini pun berharap manajemen Transjakarta segera melakukan evaluasi hingga memberikan sanksi tegas bagi oknum pramudi yang melanggar aturan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya nasib malang dialami seorang pria di Makassar. Motor kesayangannya yang diparkir di depan kos raib digondol pencuri. Korban melapor ke polisi dengan rekaman CCTV. Sementara itu di Kediri, video pencurian 2 ekor burung cucak hijau juga terekam. Korban berharap pelaku mengembalikan hasil curian karena video pencurian viral di media sosial.
5: CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di depan indekos Jalan Todopuli 2, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat ini hari. Dalam aksinya, pelaku terlihat sempat mengintai lokasi sebelum akhirnya membawa kabur motor korban dengan cara didorong. Menurut pemilik motor, kejadian pencurian terjadi begitu cepat. Saat itu, ia baru saja pulang ke kosnya dan memarkirkan kendaraannya dan akan pergi lagi untuk nobar Piala Dunia.
6: Kan mau nonton Piala Dunia, ya. Saya mandi, siap keluar, sudah hilang motornya, tidak lami itu. Jalan 10 menit saya ditinggal motornya hilang.
5: Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian sekitar 22 juta rupiah. Korban sudah melapor ke polisi dengan barang bukti rekaman CCTV. Di lokasi lain, CCTV merekam aksi pencurian 2 ekor burung kicauan di Kediri, Jawa Timur. Dalam aksinya, pelaku memanjat pagar kemudian mengambil sangkar berisi 2 ekor cucak hijau jantan milik Agus Solikin, warga Desa Bogem, Kecamatan Gurah. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Korban berharap pelaku segera mengembalikan hasil curiannya karena video pencurian sudah viral di media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seekor buaya liar muncul di perairan Sungai Lais, Kota Palembang. Kemunculan buaya ini menimbulkan keresahan warga yang tinggal di dekat sungai. Sementara itu di Pacitan, Jawa Timur, warga melepas ratusan anak penyu ke laut sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem pesisir.
5: Seekor buaya liar tertangkap kamera warga menampakkan diri di perairan Sungai Lais, tepatnya di depan Masjid Nurul Hidayah, Lorong Lama Laut, Kelurahan Sungai Lais, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang pada Kamis. Penampakan buaya berukuran besar itu bukanlah kejadian pertama. Warga mengaku sudah beberapa kali buaya muncul di kawasan Sungai Lais. Sejak kemunculan tersebut, rasa cemas warga semakin terasa, terutama mereka yang sehari-hari beraktivitas di bantaran sungai.
7: Buaya nimbul di perairan Sungai Lais ini, di Kelurahan Sungai Lais, tepatnya di wilayah Lorong Lama Laut, RT 19, 15, 20. Kami ulangi untuk pemerintah setempat supaya tidak ada korban jiwa.
5: Warga berharap pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam bersama instansi terkait melakukan langkah penanganan baik melalui pemantauan maupun evakuasi. Ratusan warga, pelajar hingga relawan bersemangat menyisir garis pantai untuk membebaskan area wisata ini dari sampah plastik. Aksi nyata ini dilakukan sebagai upaya pelestarian alam di kawasan pesisir pantai Telengria, Pacitan, Jawa Timur. Suasana kian semarak saat peserta gerakan ini melepas 250 anak penyu atau tukik ke laut lepas. Langkah nyata ini diharapkan dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian biota laut. Aksi bersih pantai digelar serentak di 600 daerah di Indonesia. Pantai Telengria dipilih sebagai titik awal karena merupakan salah satu destinasi wisata alam unggulan yang memiliki garis pantai panjang.

0: meskipun pemerintah punya tugas, tapi tentu sebenarnya efektivitas akan jauh lebih tinggi lagi saat ada partisipasi dari segenap elemen. Nah, ini jadi sinergi yang menurut saya baik.
1: Kegiatan yang rencananya akan rutin digelar setiap Jumat ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran warga untuk menjaga alam. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Bandung, Jawa Barat memang menjadi surga kuliner. Ada banyak sekali inovasi kuliner yang bisa Anda nikmati. Salah satunya tempat makan di gang sempit dengan suasana rumahan yang tentunya bikin pelanggan ketagihan. Nah, ada makanan apa saja di sana? Informasi selengkapnya di News Hour saat kami kembali sesaat lagi.

menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. UMKM menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Namun, sejumlah tantangan masih sering dihadapi oleh para pelaku UMKM.
3: How do you grow the economy and grow your natural wealth? For many who have thought it was a trade-off. For UNDP, it has never been a trade-off.
1: Saksikan Insight with Desi Anwar, UMKM Tumbuh, Ekonomi Bangsa Tangguh. Sabtu 11 Juli, jam 6 sore, di CNN Indonesia.

0: Momen libur sekolah menjadi waktu untuk anak-anak dan orang tua untuk mengurangi penggunaan gadget. Nah, berkemah di alam terbuka menjadi salah satu aktivitas seru yang bisa dilakukan. Selain itu, anak-anak juga bisa mulai mengenal permainan tradisional. Selain melatih kekuatan fisik, permainan tradisional ini juga bisa memupuk rasa cinta pada tradisi daerah.
1: Menikmati alam terbuka dengan berkemah menjadi salah satu cara mengisi akhir pekan. Bagi Anda yang ingin mencari lokasi berkemah di kawasan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat, tersedia lahan yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas camping. Lokasi datar dan dialiri sungai dengan air yang jernih menjadi lokasi yang cocok untuk refreshing dari hiruk-pikuk kota dan penggunaan gadget yang berlebih.
2: Mau camping satu malam aja kita. Ini kan masih dalam suasana liburan sekolah anak ya. Nanti hari Senin udah masuk, jadi satu malam di sini, nanti istirahat di rumah. Di sini kami udah 3 kali ya, jadi ini termasuk yang murah dan dekat dengan air.
1: Untuk bisa camping di kawasan ini, setiap pengunjung dikenakan biaya Rp35.000. Momen liburan sekolah juga bisa dimanfaatkan untuk mengenal permainan tradisional. Seperti anak-anak di Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Mereka sangat antusias bermain 3 jenis permainan tradisional, yaitu balap pakiak, balap tempur kelapa, dan kasti. Ajang dolanan tradisional tersebut digelar oleh pemerintah desa setempat. Langkah tersebut berupaya untuk mengisi liburan sekolah yang bermanfaat dan menyenangkan.
3: Ikut lomba pakiak. Anunya senang sekali.
4: Kenapa senang?
3: Juara.
4: Juara. Ya. Susah nggak tadi bermain lomba?

0: Mbak Bakia tadi?
1: Susah.
0: Kenapa?
1: Soalnya kalau tidak kompak bisa jatuh semua.
2: Selain melatih kreativitas anak dan kerja sama tim, kegiatan ini sekaligus melestarikan permainan tradisional. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kawasan Cihapit yang selama ini dikenal sebagai kawasan kuliner legendaris dan pusat perdagangan Kota Bandung kini menjelma menjadi pusat kuliner kekinian. Di pasar yang berdiri sejak 1947 dan direvitalisasi pada 2014 itu, warung makan khas dan lapak kuliner kekinian berdampingan melayani wisatawan pemburu kuliner lezat.
4: Kawasan Cihapit ini memang menjadi salah satu pusat kuliner yang ada di Kota Bandung. Di sini terdapat sejumlah kuliner legendaris yang bisa dinikmati. Dan salah satunya katanya sudah ada sejak 80 tahun silam. Dan lokasinya ini ada di dalam pasar Cihapit. Dan hari ini saya akan mencoba beberapa kuliner legendaris yang ada di lokasi Cihapit ini. Ikuti saya ya, let's go!
5: Kota Bandung selalu punya cerita lewat rasa. Di tengah gempuran kuliner modern, kawasan Cihapit tetap konsisten menjadi oase bagi mereka yang merindukan cita rasa otentik dan legendaris. Tersembunyi di dalam area Pasar Cihapit, kuliner satu ini sudah berdiri sejak tahun 1947 lalu. Konon, warung nasi ini menjadi salah satu tempat makan favorit Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, ketika berada di Bandung. Menyajikan aneka masakan khas Sunda seperti rendang jengkol, gepuk, hingga pepes, warung ini seolah menjadi mesin waktu nostalgia kuliner.
6: Dulu orang tua tahun 47, lokasinya bukan begini di rumah ngampak. Ya ada, tapi kiosnya bukan ini, bambu itu dulu yang pakai itu di bawahnya itu. Katanya ada buah, emang nggak ada.
5: Pencari kuliner nostalgia memenuhi area pasar Cihapit hanya untuk mencicipi sepiring nasi khas Sunda di resto ini. Buka sejak jam 6 pagi, warung yang kini dikelola oleh generasi ketiga dan keempat ini tak pernah berhenti melayani pembeli. Tidak hanya menawarkan sejarah, konsistensi rasa menjadi alasan utama mengapa warung nasi Ibu Eha selalu dipenuhi pelanggan setia. Setiap lauk diolah dengan bumbu tradisional sehingga meresap sempurna. Yang menjadi andalan dan banyak dicari pecinta kuliner hingga selalu ludes setiap hari adalah menu gepuk dan perkedel. Tapi ada juga berbagai pilihan menu lainnya yang tak kalah menggugah selera.
7: Kalau ke Cihapit sih memang destinasi kuliner tuh salah satunya ke sini favorit dicari gitu. Karena makanan rumah, kalau di sini makanan rumahan ya enak-enak semua.
8: Iya.
5: Setiap hari sekitar 15 kg daging gepuk yang konon menjadi menu favorit di warung nasi ini habis terjual. Diolah dengan resep turun-temurun asli racikan Ibu Eha, menawarkan cita rasa gepuk yang berbeda dari gepuk pada umumnya. Nah, sebelum kehabisan, saya harus coba menu yang satu ini.
4: Ini sih benar-benar definisi comfort food banget. Kayak makan di rumah gitu ya. Perkedelnya ini tuh daging cincangnya kerasa, kentangnya juga lembut, enak. Kemudian si gepuknya ini nggak alot, empuk, mantep banget. Dan bumbunya tuh nggak yang bikin enak gitu ya. Terus kemudian yang juara itu sambalnya, pedes banget dan enak ya. Lanjut makan lagi.
5: Warung nasi ini biasa buka sejak pukul 6 pagi hingga pukul 3 sore. Namun jika Anda ingin mencoba kuliner yang satu ini, pastikan datang lebih pagi ya. Karena jika telat sedikit, menu yang ingin Anda coba mungkin sudah habis terjual. Hanya berjarak beberapa meter dari pasar Cihapit, kita bergeser ke kuliner yang lebih kekinian namun tetap mengusung nuansa nostalgia. Inilah Bakmi Cokin. Meski tergolong baru jika dibandingkan dengan warung nasi Bu Eha, Bakmi Cokin berhasil menarik perhatian warga Bandung hingga wisatawan karena konsepnya yang unik. Menggunakan bangunan rumah tua bergaya kolonial, kedai ini menyajikan mie gaya Chinese Indonesia dengan racikan rasa yang mantap.
9: 2020 baru beberapa table ya, kita masih kecil dulu tuh. Nah, kemudian dikarenakan lumayan banyak juga peminatnya, dan selanjutnya kita buka di beberapa tempat.
5: Salah satu daya tarik utama di sini adalah proses pembuatan mie yang dilakukan setiap hari secara mandiri atau homemade. Tanpa bahan pengawet, tekstur mie yang dihasilkan pun menjadi sangat khas. Konsumen juga diberikan kebebasan memilih dua jenis mie, yaitu mie kecil yang kenyal atau mie lebar yang cenderung lebih lembut. Menu andalan yang paling sering dipesan adalah bakmi yamin manis dan asin dengan pilihan topping daging ayam cincang, bakso, hingga pangsit basah. Tak lupa, siraman minyak bawang spesial dan daun bawang segar di atasnya seolah menyempurnakan cita rasa klasik yang dihadirkan.
4: Kuahnya itu enak, jadi asin gurih yang pas dengan bakso. Ini tuh bakso yang dagingnya tuh kerasa banget ya. Kemudian saya pesan bakminya nih, bakmi yang mie lebar kayak gini nih. Ini tuh nggak alot, nggak kenyal ya, tapi pas, pokoknya kombinasi tuh pas banget. Dan saya tuh pesan yang rica-rica nih, rica-ricanya tuh pedas asin yang mantap pokoknya.
5: Karena popularitasnya yang melejit, kedai ini hampir tidak pernah sepi pengunjung. Setiap akhir pekan, antrian panjang atau waiting list menjadi pemandangan biasa di selasar kedai.
0: Kalau aku sih suka mie yaminnya karena emang rasanya gurihnya. Mie yamin gurih biasanya kan manis, bukan nih?
8: Kalau aku sih biasanya kan kalau di mana-mana tuh yamin manis ya gitu. Di sini ada yang baru, asin, terus ternyata perpaduan manisnya itu dari si ayamnya. Cocok. Jadi semuanya cocok.
5: Tak lengkap rasanya menyantap bakmi tanpa kehadiran hidangan pendamping atau side dish. Di sini, bakso goreng dan batagor menjadi menu pendamping yang paling diincar oleh para pengunjung. Bakso goreng di kedai ini memiliki ukuran yang cukup besar dengan tekstur bagian luar yang renyah namun tetap empuk dan padat di dalamnya. Sementara untuk batagornya, diolah dengan adonan ikan tenggiri yang terasa kuat dan disajikan bersama bumbu kacang kental yang memiliki perpaduan rasa manis, gurih, dan sedikit pedas. Jika Anda ingin mencicipi bakmi dengan cita rasa nostalgia ini, kedai Bakmi Jokin buka dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
3: Masih dari Bandung, kali ini saya ajak Anda, kita akan menuju kuliner di Gang Sempit dengan suasana rumahan yang pastinya bikin pelanggan ketagihan.

0: Jalan Gempol, Kota Bandung, Jawa Barat memang dikenal sebagai kawasan kuliner. Nah, di sini pula terdapat lokasi kulineran yang tersembunyi atau hidden gem yang berada di dalam sebuah gang kecil yang mungkin luput dari perhatian. Tempat ini dikenal Toko Marantika, sebuah tempat makan dengan konsep rumahan yang menawarkan suasana hangat dan nyaman. Memasuki tempat makan ini, pengunjung langsung disambut suasana yang homey dengan banyak area duduk yang tertata rapi. Pilihan makanan pun disesuaikan dengan konsep restoran, yakni dengan menghadirkan aneka pilihan makanan rumahan. Seperti nasi gepuk, mie telur, sambal khas Aceh, hingga nasi ayam garang asem yang menjadi pilihan banyak konsumen.
1: Ada beberapa pilihan makanan yang sudah saya pilih, yang saya nikmati adalah nasi ayam pejantan garang asem ini. Waduh, rasanya ini bercampur ya ketika dinikmati, ada gurihnya, ada asamnya, paling pas dinikmati dengan nasi. Apalagi ini si ayamnya tuh bener-bener lembut banget. Nah, kalau misalkan mau lebih mantep, Anda bisa campurkan dengan ini, sambal yang baru pertama kali saya coba, asli Aceh. Ini bahan dasarnya adalah belimbing uluh ya, jadi memang dia punya rasa yang khas. Dinikmatin kayak gini nih. Auto nambah pokoknya.
0: Seluruh hidangan dimasak secara langsung dengan konsep open kitchen. Aroma setiap masakan otomatis terasa oleh setiap pengunjung yang datang.
2: Makanannya enak-enak, yang penting itu ya makanannya harus enak. Terus varian makanannya juga yang gak umum lah di Bandung gitu. Jadi gak di banyak tempat misalnya menyediakan iwak pe misalnya. Terus dan ya itu sih paling karena rasanya enak dan lokasinya ada di Gempol ya, gampang dijangkau gitu.
3: Mungkin ini meskipun di gang, tapi suasananya santai dan orang bisa berlama-lama di sini, chill yang pasti. Jadi orang datang ke sini gitu.
0: Ya, di setiap sudut restoran ini terdapat hasil lukisan karya.

0: Ya sang pemilik. Bagi pemiliknya, restoran Hidden Gem ini bukan sekedar tempat makan. Ia ingin menghadirkan ruang yang menggabungkan cita rasa masakan rumahan dengan sentuhan seni. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
1: Dua penyanyi muda Liodra dan Amora Lemos dipertemukan dalam sebuah kolaborasi soundtrack film live action Moana. Informasi lengkapnya sesaat lagi di News Hour.

0: ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
1: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan, konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
5: Dunia hiburan internasional kembali diramaikan oleh persaingan ketat di layar kaca dan layar lebar. Mulai dari Nolan Homestry yang langsung mendominasi tangga tonton platform streaming global hingga Minions and Masters yang berhasil menguasai puncak box office Amerika Utara.
6: Film Enola Holmes 3 berhasil mencatat 20,7 juta penayangan dalam 5 hari setelah rilis pada 1 Juli lalu. Capaian tersebut berhasil menjadikan Enola Holmes 3 sebagai tayangan yang paling banyak ditonton di platform streaming berbayar pada periode 29 Juni hingga 5 Juli. Film ini menempati posisi pertama dari Top 10 Movies Overview mengungguli Voicemails for Isabel dengan 13,3 juta penayangan dan Little Brother dengan 12,7 juta penayangan selama periode 29 Juni hingga 5 Juli. Film ketiga dari waralaba populer ini juga digadang-gadang dapat mencatat angka lebih besar mengingat popularitas waralaba Enola Holmes, besarnya nama sang bintang, serta momentum libur panjang saat perilisannya. Enola Holmes 3 mengisahkan Enola yang tengah mempersiapkan pernikahannya dengan Lord Tewksbury. Namun di tengah persiapan tersebut, kakak Enola, Sherlock Holmes, diculik sosok misterius. Sementara, kisah film Enola Holmes merupakan hasil adaptasi dari seri novel populer The Enola Holmes Mysteries karya Nancy Springer.
7: Is that your blood?
8: No, it's the blood of another.
9: You see those large, heavily armed men?
6: Film Minions and Monsters berhasil menguasai puncak box office Amerika Utara meskipun perolehan finansialnya meleset dari proyeksi awal pihak studio. Film ini mampu mengantongi 36 juta dolar Amerika atau sekitar 649,8 miliar rupiah untuk periode Jumat hingga Senin dari 4.243 lokasi bioskop dengan akumulasi 61 juta dolar Amerika atau sekitar 1,1 triliun rupiah sejak resmi tayang pada Rabu. Sementara itu, performa pasar internasional bertindak sebagai penyelamat Minions and Monster dengan menyumbang 86 juta dolar Amerika atau 1,55 triliun rupiah sepanjang akhir pekan, sehingga mendongkrak total pendapatan globalnya ke angka 159,8 juta dolar Amerika atau 2,88 triliun rupiah. Film Minions and Monster mengisahkan petualangan trio Minions yang bersinar sebagai bintang Hollywood di era 1920-an. Karena ingin membuat film monster sendiri, mereka menggunakan buku mantra dari mantan majikan dan secara tidak sengaja membangkitkan monster raksasa cair yang mengancam dunia, memaksa mereka bersatu untuk memperbaiki kekacauan tersebut.
7: Patis, por favor.
5: Berikutnya ada dua penyanyi muda, Liodra dan Amora Lemos, yang dipertemukan dalam sebuah kolaborasi soundtrack film live action Moana. Mereka menyanyikan lagu berjudul Sepanjang Jalan yang merupakan versi bahasa Indonesia dari soundtrack asli yang berjudul Along the Way. Selain kolaborasi kedua penyanyi ini, film versi live action Moana juga dinantikan para penggemarnya. Dan informasi ini sekaligus menutup News Hour siang hari ini. Saya Tiffany Raitama pamit, selamat siang. Sampai jumpa.
8: Sukses membawakan lagu original soundtrack versi bahasa Indonesia di film Moana 2 yang berjudul Jauh di Sana. Penyanyi muda Liodra kembali berkolaborasi dengan Disney untuk membawakan soundtrack lagu film live action Moana yang berjudul Sepanjang Jalan. Menariknya, kali ini ia juga berkolaborasi dengan penyanyi muda lainnya yakni Amora Lemos yang merupakan anak dari Krisdayanti. Berbeda dengan lagu sebelumnya, kali ini Liodra juga mendapatkan tantangan baru sebagai rapper yang jarang ia lakukan dalam karya-karyanya.
10: Kalau di secara teknis, kayak part paling susah, kalau ditanya part paling susah di lagu Sepanjang Jalan ini apa, ya bagian itu, part aku harus nge-rap, dan aku juga nge-rap sama Kak Rian kan, silat open up gitu. Berbeda banget sama genre-genre aku sebelumnya, ataupun nyanyi nge-rap kan aku pernah, cuma jarang. Even untuk single juga kayaknya lagu-lagu gak pernah itu ada bagian rap-rapnya. Tapi kali ini emang karena musiknya emang upbeat, terus emang secara story, secara musik juga emang apa ya, semangat banget gitu. Dan harus mengharuskan aku untuk rap, awalnya kayak
8: dari situ kau belajar. Hadirnya Amora Lemos membawa karakter baru pada lagu ini.
11: Lebih maju Moana pertahankan hingga sampai.
8: Amora mengaku gembira dapat menjadi bagian dari film yang ia idolakan. Bahkan ia mengaku bahwa karakter Moana sangat lekat dengan dirinya.
12: Ya, sebenarnya aku dari kecil udah penggemar Moana kan. Ya, jadi aku pas masih kecil aku tuh suka karena rambutnya gitu. Tapi pas as I grow older, aku juga udah mengerti karakternya dia seperti apa. Dia tuh karakternya seumuran aku lah, hampir dia kan. Jadi habis itu aku udah mulai mengerti kalau dia tuh cari jati dirinya, dia mau step out of her comfort zone. Dan itu relate banget sama aku ketika misalnya in my personal life atau in my career life juga.
13: Moana. The ocean chose.
8: Tak hanya kolaborasi baru yang dihadirkan antara Liodra dan Amora Lemos pada lagu Sepanjang Jalan. Film live action Moana ini kembali mengisahkan perjuangan sosok Moana sebagai gadis pemberani dari Pulau Motunui dalam mengarungi samudra.
14: So it goes like this, Maui.
8: Film versi live actionnya ini nyatanya juga sudah ditunggu oleh para fans.
15: Thank you.
16: Aku sih nggak ada ekspektasi ya, emang penggemar aja jadi. Pokoknya mau dimodelin kayak apa juga kayaknya kita pasti nonton rame-rame.
17: Yang pasti ya film ini sesuai dengan usianya aja gitu.
16: Betul.
17: Terutama untuk anak-anak gitu
16: film
17: kan.
16: Film anak-anak kan juga jarang ya. Jadi kita begitu ada film anak-anak ya pasti nonton bareng family gitu. She
8: calls me. Menariknya, film ini dibintangi oleh aktris muda pendatang baru asal Australia, Catherine Lagaaya, yang berperan sebagai Moana. Dan Dwayne Johnson, yang berperan sebagai Maui. Adi Dwi Nanda, Devi Fitriani, Jakarta.
18: Are you ready to be the hero?
19: Let's go save the world.

Halo, apa kabar? Saat ini Anda menyaksikan Gempita Bola 2026, informasi seputar ajang Piala Dunia 2026 yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Dan kali ini bersama saya, Mayfri Syari, inilah Gempita Bola 2026. Ada Spanyol yang akan menantang Prancis di semifinal Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Belgia 2-1. Bertanding di Los Angeles Stadium pada Sabtu dini hari waktu Indonesia, Spanyol membuka keunggulan lewat gol yang dicetak oleh Fabian Ruiz pada menit ke-30. Gelandang Paris Saint-Germain itu memanfaatkan bola rebound tendangan Dani Olmo. Namun Belgia berhasil merespons gol dari Spanyol pada menit ke-41, umpan silang dari Timothy Castagne diselesaikan dengan tundukan dari Charles de Ketelaere. Dan skor imbang 1-1 juga menutup paruh pertama pertanding,

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Sabtu 11 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Warga Sungai Lahar Blitar dikejutkan dengan penemuan bom berukuran besar peninggalan Perang Dunia Kedua. Ada puluhan nakes Nusa Tenggara Timur yang menggelar aksi dukungan kepada Dr. Ica. Mereka menuntut penuntasan kasus. Otoritas Jasa Keuangan menyita aset terkait kasus Indosuria senilai 113,97 miliar rupiah.

0: Warga di sekitar Sungai Lahar, Blitar panik usai menemukan bom berukuran besar sepanjang 1,5 meter. Bom yang diduga peninggalan Perang Dunia Kedua itu akhirnya berhasil diangkat tim Gegana Brimob Polda Jawa Timur dan timbunan bebatuan sungai.
1: Ketegangan dialami oleh warga usai benda diduga bom berukuran besar ditemukan pemancing ikan di aliran Sungai Lahar, Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur. Warga yang panik langsung melaporkan temuan ini ke polisi dan pada Kamis tim Gegana langsung datang ke lokasi. Warga yang juga ketua RT setempat, yakni Mujiono, menuturkan penemuan benda diduga bom ini bermula saat pemancing mencari ikan pada sepekan lalu. Penemu sempat nekat menarik namun tidak kuat, dan ternyata dari pemeriksaan polisi yang ditemukan pemancing adalah bom berdaya ledak tinggi.
2: Itu anak-anak apa itu cari ikan malam-malam. Satu minggu
3: yang lalu.
2: Itu udah tahu itu ada apa, terus apa itu ditarik-tarik enggak bisa, baru ketahuan itu benda itu
3: diduga bom.
2: Lapor itu RT, baru saya membuktikan di situ, saya gerayangi

0: Memang ada siripnya, terus saya lapor ke lurah.
1: Oh.
2: Proses evakuasi bom jenis bom aircraft berukuran besar, yakni panjang 1,5 meter dan diameter 30 cm ini cukup sulit. Selain beratnya yang mencapai 100 kg, tim Gegana harus berhati-hati mengangkatnya dari timbunan bebatuan sungai. Setelah berjalan lebih dari 5 jam, evakuasi tim Gegana berhasil mengevakuasi bom ke lokasi yang aman. Beratnya bom harus diangkat oleh 8 anggota Gegana.
3: Yang rupanya memang itu adalah mortir atau bisa dikatakan bom udara atau bom aircraft yang kurang lebih lebarnya 25 sampai 30 cm, diameternya panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Untuk beratnya sendiri diperkirakan menurut informasi 50 sampai 100 kg.
2: Usai dievakuasi ke tempat yang aman, bom langsung dibawa tim Gegana dengan kendaraan rantis Gegana ke tempat disposal atau pemusnahan. Yosi Bionovianto, Blitar, Jawa Timur.
4: Informasi berikutnya, tembok penahan tanah atau TPT yang masih dalam tahap pengerjaan proyek Indekos di Sumedang, Jawa Barat, tiba-tiba ambruk hingga menimpa 2 orang pekerja pada Jumat. 1 orang tewas, 1 lainnya mengalami cedera patah tangan.
5: Tembok penahan tanah yang masih dalam tahap pengerjaan proyek Indekos di Dusun Neglasari, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, tiba-tiba ambruk hingga menimpa 2 pekerja pada Jumat siang. 1 korban selamat bernama Ikun, berusia 60 tahun, sedangkan 1 korban meninggal bernama Dodo, yang berusia 46 tahun. Saat kejadian, para pekerja sedang mengerjakan galian pondasi bangunan. Diduga getaran dari aktivitas penggalian memicu robohnya tembok penahan tanah setinggi 8 meter tepat di atasnya.
6: Sebenarnya tadi sudah waktunya dimakan sholat Jumat, sehingga diingatkan sama mandornya untuk keluar dari tempat kerja atau dari pondasi yang digali. Kemudian yang satu mendahului, dia sempat juga tertimbun kena reruntuhan dari pondasi yang lebih kecil, sehingga mengakibatkan cedera di bahu dan pelipis. Sedangkan yang meninggal dunia tadi, yang dievakuasi terakhir itu, masih memperbaiki tali sepatu atau masih memakai sepatu, jadi tidak sempat dia menyelamatkan diri.
5: Dari 8 orang yang berada di lokasi, hanya 2 orang yang terdampak langsung. Petugas gabungan telah berhasil menyelesaikan proses evakuasi selama kurang lebih 1 jam. Polisi meminta penangguhan sementara atas seluruh aktivitas pengerjaan proyek tersebut sampai penyelidikan selesai. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
4: 2 bangunan pertokoan di pinggir Jalan Raya Pantura, Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Jumat siang ludes terbakar. Sementara di Lamongan, kebakaran menghanguskan rumah dan gudang rongsokan. Korban diperkirakan rugi hingga 1 miliar rupiah.
7: Dua bangunan pertokoan milik UD Berlian Jaya yang berada di pinggir Jalan Raya Pantura Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, ludes dilalap api pada Jumat siang. Bangunan terbakar merupakan toko ban dan toko kelontong milik Kusno, warga setempat. Kebakaran terjadi ketika seluruh karyawan meninggalkan toko untuk melaksanakan sholat Jumat. Saat kondisi bangunan kosong, api tiba-tiba muncul dan dengan cepat membesar, hingga menghanguskan hampir seluruh bangunan beserta barang dagangan di dalamnya. 3 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke TKP, 2 armada milik pemerintah Kabupaten Probolinggo, dan 1 unit dari PT PLN Nusantara Power Paiton.
8: Yang jelas tadi dapat informasi dari masyarakat, toko milik Pak Kusno ini terjadi kebakaran yang berawal dari pertama lampu padam, kemudian pada panel muncul listrik api sehingga akhirnya membakar semuanya. Ada 2 toko, di antaranya toko ban dan toko kacang.
9: Ini konsleting berarti ya? Konsleting berarti?
8: Kemungkinan besar konsleting listrik, kemungkinan besar. Tapi tetap kita melakukan penyelidikan lebih lanjut nanti.
7: Kebakaran hebat melanda sebuah rumah dan gudang rongsokan milik Saiful Anam, 39 tahun, di Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur pada Jumat dini hari. 3 mobil pemadam dan 1 mobil tangki pemadam kebakaran dikerahkan secara bertahap ke lokasi kejadian.

0: Setelah berjibaku selama hampir 6 jam, amukan si jago merah akhirnya baru bisa dipastikan benar-benar padam pada Jumat pagi. Akibat kejadian ini, total kerugian yang dialami korban mencapai 1 miliar rupiah. Namun aset senilai 2 miliar rupiah berhasil diselamatkan dari amukan si jago merah.
1: Penyebabnya sendiri diduga dari sisa api, sisa pembakaran sampah yang ada di belakang.
2: Terus kondisi gudangnya sendiri?
1: Kondisi gudang terbakar semua, ya hanya 10% yang bisa diselamatkan. Alhamdulillah juga di situ dekat ada 4 unit rumah yang masih bisa diselamatkan. Tidak sampai rumahnya, tidak sampai terbakar. Hanya sedikit pintu belakang yang terbakar.
0: Kobaran api besar disertai kepulan asap hitam pekat dengan cepat melahap habis sebuah tempat usaha laundry dan bangunan bengkel motor di Perumahan Persada Banten, Kota Serang, Banten. Peristiwa ini terjadi pada Jumat pagi. Menurut keterangan korban sekaligus pemilik laundry, petaka bermula saat dirinya hendak mengganti tabung gas ukuran 3 kg yang sudah habis.
3: Gasnya habis,
4: Ibu. Nah,
3: saya matiin dulu kompornya. Jadi matiin.
4: Uap ya?
3: Saya pasang gas, kan bunyi tuh. Otomatis saya buka lagi. Begitu dibuka regulator, Bang, saya kasih karet apa bagaimana gitu yang diganjel. Begitu dibuka, regulator terus ke atas.
4: Apinya langsung?
3: Bukan api.
4: Gasnya?
3: Terus mau saya bawa keluar, keburu nyamber.
0: Setelah melakukan upaya penyemprotan secara intensif selama 20 menit, amukan si jago merah akhirnya berhasil dijinakkan dan diisolasi agar tidak merembet. Tugas rescue menduga buruknya sistem sirkulasi udara di dalam ruangan kantor laundry membuat gas terakumulasi cepat hingga memicu ledakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sebuah mobil di Tasikmalaya, Jawa Barat menabrak sejumlah motor saat berhenti di traffic light. Laju mobil pun terhenti usai menabrak sebuah toko di pinggir jalan. Sementara itu sebuah truk bermuatan ayam hilang kendali dan menabrak jembatan di Kota Madiun, Jawa Timur. Truk yang terguling setelah menabrak bus mengakibatkan ribuan ekor ayam tumpah di jalan dan sebagian mati.
6: Cilaka gede, ya Allah.
7: Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan Tasikmalaya, Jawa Barat pada Jumat petang. Sebuah mobil menabrak sejumlah pemotor yang tengah berhenti menunggu traffic light di perempatan Cisumur. Akibatnya, beberapa orang pemotor tergeletak di tengah jalan sambil berteriak kesakitan. Sebagian lagi berada di pinggir jalan dalam keadaan luka yang cukup parah. Mobil pun berhenti setelah menabrak toko lampu hingga porak-poranda. Warga langsung mengamankan sopir mobil.
8: Ya, saya paling
9: dulu
8: pada orang yang
9: mau kasih lampu
8: saya.
9: Oh iya, siap. Tapi tanggung jawab kan yang punya mobil ya.
8: Kalau kayaknya ya saya minta ganti rugi lah. Oh.
7: Kadit Kakum Satlantas Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Devi menyebut data sementara 5 sepeda motor yang terlibat dalam tabrakan. 2 orang mengalami luka dan sudah mendapatkan perawatan medis. Penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Sebuah truk bermuatan ribuan ekor ayam hilang kendali dan menabrak jembatan di Kota Madiun, Jawa Timur, Jumat siang. Sebelum terguling, truk juga sempat menabrak sebuah bus yang melaju di sampingnya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun muatan ayam tumpah ke jalan dan sebagian mati. Truk melaju dari Ponorogo menuju ke Kota Madiun. Diduga pengemudi truk kurang konsentrasi sehingga hilang kendali dan menabrak median jalan sisi selatan jembatan. Truk mengalami kerusakan yang cukup parah pada bagian depan. Sedangkan bus restu jurusan Ponorogo Surabaya tersebut mengalami pecah kaca pada bagian samping kanan. Kecelakaan pun dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Madiun Kota. 2 anggota polisi Satlantas Polres Mojokerto nyaris tertimpa kontainer yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Jampirogo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto pada Jumat pagi. Dalam rekaman CCTV, 2 anggota polisi Satlantas Polres Mojokerto yang ada di lokasi dan sedang mengatur lalu lintas langsung berlari menghindari kontainer yang ambruk. Keduanya pun selamat dan kembali bertugas di lokasi yang sama. Truk kontainer yang melaju dari Jombang menuju ke Surabaya mengalami slip dan ambruk di persimpangan jalan. Sopir pun berhasil keluar dari kabin truk meski dalam keadaan luka di bagian kepala dan kaki. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari Kabupaten Jombang menuju Mojokerto sempat tersendat karena jalan tertutup kontainer. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

0: Ada puluhan tenaga kerja yang tergabung dalam Koalisi Tenaga Kesehatan Nusa Tenggara Timur menggelar aksi damai di depan gedung DPR NTT pada Kamis petang. Para nakes menuntut polisi mengusut tuntas kasus dugaan kekerasan yang menimpa Dr. Ica.
1: Puluhan tenaga kesehatan yang tergabung dalam Koalisi Tenaga Kesehatan Nusa Tenggara Timur membawa spanduk panjang dan puluhan poster berisi tuntutan perlindungan bagi tenaga kesehatan dan perundungan yang dialami Dr. Ica. Koalisi yang terdiri dari para dokter, perawat, bidan, apoteker, laboran, dan simpatisan menuntut dinonaktifkannya ketiga anggota DPRD Timur Tengah Utara. Ketiganya diduga melakukan perundungan dan penganiayaan terhadap Dr. Ica. Para nakes turun ke jalan karena ketiga anggota DPRD belum mendapatkan sanksi dari partai maupun dari badan kehormatan DPRD.
2: Gangguan atau tekanan dari para terduga yang tersangkanya, ya kita siap untuk mengawal pihak kepolisian dari Koalisi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis Bersatu Nusa Tenggara Timur.
1: Aksi kemudian berlanjut dengan menyalakan lilin duka cita mengenang kekerasan yang dialami oleh mendiang Dr. Ica Pakaenoni. Sementara itu, perwakilan Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan kadernya Terensius Lazakar telah dinonaktifkan agar fokus menjalani seluruh proses hukumnya.
3: Apa yang sudah terjadi, ini yang terakhir untuk kita khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur dan pada umumnya di wilayah Indonesia ini. Oleh karena itu, apa yang kami lakukan ini menyatukan satu tekad, bahwa kami sangat bersungguh-sungguh agar semua proses yang sementara berjalan ini harus sampai tuntas.
1: Sebelumnya Partai PDIP juga telah menonaktifkan anggotanya, Veronica Lake, salah satu pelaku yang diduga melakukan kekerasan pada Dr. Ica. Rencananya penyidik Polda NTT akan meminta keterangan orang tua Dr. Ica pada akhir pekan ini setelah menggelar upacara adat di kampung halaman. Sedangkan penyidik mengagendakan pemeriksaan para terlapor pada hari Senin pekan depan. Kristongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
0: Hendak melakukan transaksi jual-beli narkotika, seorang petani yang diduga sebagai pengedar narkoba dibekuk petugas di sebuah gubuk dalam hutan di Kota Padang, Sumatera Barat. Di lokasi lain, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di tengah area perkebunan terpencil di Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Petugas Satres Narkoba Polresta Padang menangkap seorang warga yang berada di sebuah pondok di dalam hutan, Kelurahan Lambung Bukit, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis dini hari. Saat dilakukan penggerebekan,

0: inisial P yang berprofesi sebagai petani ini hendak melakukan transaksi narkoba dengan beberapa pembeli. Dari hasil penggeledahan di lokasi, petugas menyita 8 paket sabu siap edar beserta alat timbangannya. Selain menangkap pelaku, petugas juga turut mengamankan 4 orang yang sedang melakukan transaksi pembelian narkoba. Dari hasil penyelidikan, aktivitas transaksi yang dilakukan pelaku di dalam gubuk di atas bukit ini untuk menghindari kecurigaan warga dan aparat.
1: Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang telah mengamankan 1 orang terduga pelaku terkait narkotika inisial P, umur 45 tahun, alamatnya di Kecamatan Pau. Berdasarkan dari laporan masyarakat sekitar bahwa di lokasi tempat kita melakukan penangkapan ada transaksi jual beli narkotika. Kemudian anggota bersama masyarakat turun bersama mencari informasi dan akhirnya kita menemukan ternyata benar ada di sana seseorang yang terindikasi memperjual belikan narkoba.
0: Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Anggota Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba di tengah area perkebunan di Sei Mencirip, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu sore. Sejumlah pelaku berhasil melarikan diri setelah mengetahui kedatangan petugas melalui pantauan CCTV yang terpasang dari pintu masuk hingga antara pepohonan. 2 orang ditangkap dan polisi menemukan beberapa paket sabu siap edar, puluhan alat hisap sabu, serta ratusan plastik pembungkus sabu. Seluruh perangkat CCTV yang terpasang turut disita guna mengidentifikasi para pelaku yang beraktivitas di lokasi. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Rafli Yusuf Nugraha, pada Kamis menyebut, para pelaku sengaja memanfaatkan lokasi terpencil serta memasang CCTV agar dapat melarikan diri saat petugas datang.
2: Tempat tinggal dijadikan semi permanen atau bangunan semi permanen yang digunakan sebagai barak, dilengkapi dengan CCTV penuh, ada yang ditaruh di pohon, pintu masuk, bahkan jalan masuk. Seperti diketahui, untuk menuju titik ini rekan-rekan perlu melampaui beberapa hal, yaitu dari mulai persawahan, jalan alteri, maupun gang kecil, bahkan di perkebunan.
0: Untuk mencegah lokasi kembali digunakan, petugas merobohkan dan membakar seluruh barak narkoba yang berdiri di kawasan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi berikutnya, polisi akhirnya menetapkan 2 tersangka terkait kasus dugaan pembakaran 3 santri di Pondok Pesantren Rosu Datu Saulatiyah Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah. Sementara itu, orang tua korban meminta agar tersangka dihukum seberat-beratnya karena anak-anak mereka menanggung rasa sakit dan luka yang cukup parah.
4: Penantian panjang keluarga santri Pondok Pesantren Rosu Datu Saulatiyah Al-Ibrahimi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang diduga dibakar oleh seniornya, akhirnya membuahkan hasil. Kamis sore, Kepolisian Resor Lombok Tengah menetapkan 2 orang tersangka. Mereka adalah pimpinan Ponpes dan seorang santri berinisial MR. Tersangka dijerat pasal 474 ayat 2 dan 3 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka parah terhadap korban dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kasur, tapel, dokumen perjanjian pondok, serta botol bekas bensin.
5: Penyidik telah melakukan pemeriksaan 20 orang saksi, termasuk ahli pidana dan ahli kedokteran. Kemudian melakukan olah TKP, menyita barang bukti, dan memperoleh visum et repertum dan rekam medis korban. Kemudian 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum dan AMR.
4: Meski ditetapkan sebagai tersangka, keduanya belum ditahan karena MR masih di bawah umur dan dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. Orang tua korban mengaku lega atas penetapan tersangka. Mereka berharap pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai dengan derita yang ditanggung korban.
6: Anak pengen yang sakit ada yang salah tindakan, ada yang mau keadilan, ada yang mau keadilan seadil-adilnya.
7: Permintaan desa napiaran jok pelaku lah kalau ada anak di penjara busilah di penjara anak seumur hidup jaga kan anak berembi ini dulu pokok seadil-adil wah malik lek pihak pondok sandi narak tanggung jawab merendah saat ini adik bisa adik narak tindakan wah adik bisa berembi ke adik ya arah efek jeran lah ini dulu beli pihak pondok untuk
6: tapi nah, pengurus korban-korban
7: salah adik narak korban lain sama rantan sawah merantan oleh anak kene wami.
4: Seperti diketahui, tiga orang santri pondok pesantren Rosu Datu Saulatia Al-Ibrahimi diduga dibakar oleh rekannya pada akhir 2025 lalu karena melaporkan aksi perundungan oleh senior mereka. Pelaku yang tidak terima diduga mengunci kamar asrama dan menyiram bensin serta membakarnya. Akibat kejadian ini, satu santri meninggal dunia setelah 3 bulan menjalani perawatan. Sementara 2 orang santri lainnya selamat, namun mengalami luka bakar parah pada bagian tangan dan kaki. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
3: OJK sita aset Indosuria senilai 113,97 miliar rupiah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: UMKM menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Namun, sejumlah tantangan masih sering dihadapi oleh para pelaku UMKM.
1: How do you grow the economy and grow your natural wealth? For many who have thought it was a trade-off. For UNDP, it has never been a trade-off.
0: Saksikan Insight with Desi Anwar, UMKM Tumbuh, Ekonomi Bangsa Tangguh. Sabtu 11 Juli, jam 6 sore, di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Otoritas Jasa Keuangan bergerak cepat dalam menuntaskan kasus dugaan tindak pidana perasuransian yang melibatkan petinggi Indosuria. Terbaru, OJK berhasil menyita sebanyak 485 barang bukti berupa aset properti hingga uang tunai dengan nilai mencapai 113,97 miliar rupiah.
5: Upaya penegakan hukum di sektor jasa keuangan kembali membuahkan hasil. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara resmi merilis penyitaan 485 barang bukti milik tersangka kasus Indosuria berinisial HS. Adapun total nilai aset yang berhasil diamankan oleh tim penyidik kali ini mencapai 113,97 miliar rupiah.
6: Hingga saat ini telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Saya ulang ya. Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
5: Dari hasil penyelidikan, modus operandi Indosuria di

0: duga memakan dana asuransi hingga 500 miliar rupiah, di mana 300 miliar rupiah diantaranya digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka HS. Proses pelacakan aset ini diakui penyidik tidak mudah karena minimnya sikap kooperatif tersangka. Namun berdasarkan informasi dari nasabah dan berbagai pihak, tim penyidik OJK berhasil melacak dan menyita 3 unit ruko, rumah di Kota Medan, serta sejumlah uang tunai.
1: Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M, 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar. Sehingga yang rekan-rekan lihat di depan ini tidak gampang. Ini kita bukan terima dari Hendy Surya. Kita terima, kita cari sendiri.
0: Seluruh barang bukti yang kini sudah disita dan diamankan oleh OJK siap dijadikan sebagai alat bukti kuat dalam proses persidangan lanjutan di pengadilan. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
2: Kawanan pencuri terekam CCTV beraksi mencuri motor gerobak pedagang sayur di Cakung, Jakarta Timur. Seorang wanita kehilangan motor dan juga HP senilai lebih dari 25 juta rupiah yang dibawa kabur oleh teman kencan yang baru dikenalnya di media sosial.

0: CCTV merekam aksi dua terduga pelaku melakukan aksi percobaan pencurian motor yang terparkir dalam gang depan rumah di Jalan Pertanian Klender, Duren Sawit 3 Juli lalu. Meskipun berhasil menyalakan kontak motor, namun pelaku gagal membawa kabur motor lantaran roda depannya dikunci ganda oleh pemilik. Berbekal rekaman CCTV, petugas kepolisian sektor Duren Sawit Jumat siang berhasil mengamankan kedua terduga pelaku dari rumah kontrakannya di kawasan Pondok Kopi dan Cipinang. Dari para pelaku, petugas juga mengamankan kunci letter T yang digunakan saat beraksi. Kini dua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif aparat. CCTV merekam saat kawanan pencuri beraksi mencuri satu unit motor gerobak pedagang sayur di Gang Mi Alfala, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Terlihat empat orang mengendarai dua sepeda motor masuk ke dalam gang. Setelah memantau situasi dan dirasa aman, salah satu pelaku langsung membawa motor gerobak yang terparkir. Sempat kesulitan mengeluarkan, bahkan ditinggal karena lokasi yang sempit dan ada warga yang melintas, akhirnya motor gerobak berhasil dibawa kabur. Pemilik motor gerobak pada Kamis sore mengatakan baru menyadari kehilangan kendaraannya hilang setelah pulang belanja dari pasar. Atas kejadian ini, korban sudah melaporkannya ke pihak kepolisian Polsek Cakung. Ini kasus pencurian ditangani kepolisian Polsek Cakung, Jakarta Timur. CCTV merekam pencurian bermodus kencan di Kota Pasuruan pada Rabu malam 8 Juli. Awalnya korban wanita AN 26 tahun berkenalan dengan pelaku R melalui media sosial pada 5 Juli lalu. Keduanya lalu sepakat bertemu dan berkeliling menggunakan sepeda motor milik korban. Saat berhenti dan singgah di sebuah minimarket di Kelurahan Kebonsari, Panggung Rejo, pelaku menyarankan korban untuk meninggalkan tas yang berisi handphone dan kunci sepeda motor. Ketika korban masuk untuk membeli minuman, pelaku sudah kabur membawa motor dan semua barang lain di dalam tasnya. Kerugian korban ditaksir lebih dari 25 juta rupiah. Satreskrim Polres Pasuruan Kota kini melakukan penanganan kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Terbukti menganiaya istri siri hingga mengonsumsi narkoba, anggota Polres Tegal Kota, Aibtu Nurdin, resmi dipecat dari institusi Polri. Sebelumnya kasus penganiayaan ini sempat ramai diperbincangkan di media sosial usai diunggah oleh pengacara kondang Hotman Paris. Istri siri Aibtu Nurdin mengalami luka melepuh akibat disiram air keras sejak 2023 lalu.

Kamis malam 2 Juli lalu, tim kuasa hukum Hotman Paris mendampingi korban M untuk menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur setelah sebelumnya membuat laporan ke Bareskrim Polri. Wanita asal kota Cirebon, Jawa Barat itu mengaku dianiaya, dipaksa mengonsumsi narkoba hingga disekap selama 2,5 tahun oleh suami sirinya, seorang anggota Polres Tegal Kota.

0: Korban mengalami luka bakar 47% akibat disiram air keras.
1: Dalam kasus oknum polisi Polres Tegal yang menganiaya istri sirihnya dengan penganiayaan.
0: Kasus yang mencuat dari unggahan awal pengacara kondang Hotman Paris ini pun sempat ramai jadi perbincangan di media sosial. Sepekan berselang, Jumat 10 Juli, sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri digelar di ruang Bid Propam Polda Jateng dengan menghadirkan langsung pelaku, Aibtu Nuridin. Dalam persidangan, anggota Polres Tegal Kota itu dijatuhi hukuman sanksi berupa patsus selama 8 hari dan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Hakim Ketua AKBP Edi Wibowo menyatakan Aibtu Nuridin telah mencoreng institusi Polri. Terdakwa terbukti secara sadar dan sengaja melanggar kode etik profesi berupa berhubungan badan di luar nikah serta mengonsumsi narkotika jenis sabu. Kasus yang menjerat Aibtu Nuridin masuk dalam kategori pelanggaran berat. Keputusan ini diambil hakim berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi, mulai dari tetangga, perangkat desa, dan termasuk Kapolsek Tegal Selatan selaku atasan langsung terperiksa. Menurut korban, penganiayaan itu sudah terjadi sejak 2023. Korban mengaku dianiaya termasuk dicekoki narkoba oleh pelaku. Sebelum berani melaporkan kasus ini, korban juga selalu mendapatkan ancaman oleh terduga pelaku.
2: Baru merasakan penyiksaan sampai melihat.
3: Oh, itu depan anak penyiksaan itu, Bu?
2: Iya. Aku yang melihat penyimpangan
4: anaknya
2: yang dilakukan beliau sama aku kan. Hubungan badan itu depan anak aku.
0: Pihak keluarga korban berharap agar terduga pelaku dapat dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya akibat perbuatan keji yang dilakukannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Jelang laga Piala AFF, pemain timnas jalani pemusatan latihan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Puluhan pemain sepak bola yang didominasi pemain dari klub-klub Super League akan mengikuti camp pelatihan sebelum berlaga di Piala-Piala AFF 2026. Pelatihan yang dipusatkan di Gianyar Bali ini akan berfokus pada taktik, mental, dan juga ketahanan fisik para pemain.
1: Menjelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang, pemusatan latihan Timnas Garuda dilakukan di Bali United Training Center Gianyar Bali. Training camp yang dimulai dari tanggal 5 Juli ini akan diikuti puluhan pemain yang terbagi dalam dua gelombang yang nantinya akan dikerucutkan berdasarkan hasil penilaian selama pelatihan.

0: and to win against Brazil and then go and play England in a quarterfinal in the World Cup is in the USA is quite special. And I think if you watch at the scenes back in Norway, this is not normal for Norway to be. So it's super special.
1: Sementara itu, penyerang Inggris Bukayo Saka antusias menghadapi Norwegia. Pasalnya, ia akan bertemu dengan rekan setimnya di Arsenal, Martin Odegaard. Saka juga menilai tak hanya Odegaard, tapi seluruh pemain Norwegia sudah menampilkan permainan yang baik sepanjang turnamen 4 tahunan ini.
2: Yeah, he's been great. He's been in good form, and not just him, you know, his teammates. So yeah, we're focused on them as a collective because they're in good form and they've been good this tournament. But yeah, we know our strengths and we're focused on winning the game.
1: Menghadapi Norwegia, Inggris akan kehilangan bek Gerald Kuansah yang dijatuhi hukuman larangan bermain 2 pertandingan imbas kartu merah yang didapat saat melawan Meksiko. Absennya Kuansah membuat pilihan di lini belakang Inggris semakin terbatas karena sejumlah pemain juga dikabarkan mengalami masalah kebugaran. Duel antara Inggris dengan Norwegia akan berlangsung di Stadion Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia.
3: Seorang kreator konten asal Chile mewujudkan mimpinya sejak kecil dengan mengajak masyarakat pecinta sepak bola untuk menempelkan stiker Panini di mobil pribadinya. Karena hal ini, ia menerima banyak undangan dari penggemar di berbagai negara yang ingin mobil uniknya hadir di kota mereka.
4: Lagi dan lagi, keunikan pecinta sepak bola untuk meramaikan Pesta Bola 2026 kembali muncul. Ada seorang kreator konten asal Chile, Ariel Oses, yang berkeliling wilayah di Chile untuk mengajak masyarakat menempelkan stiker Panini Piala Dunia pada mobil barunya. Panini adalah koleksi stiker olahraga dan hiburan ikonis asal Italia yang populer lewat album Piala Dunia dan Liga Sepak Bola Eropa. Selama 2 pekan, Oses mengajak masyarakat menjadi bagian dari proyek ini. Kini ia menerima banyak undangan dari penggemar di berbagai negara yang ingin mobil uniknya hadir di kota mereka.
5: Yo lo quería hacer el mundial pasado. Primero no tenía ni auto ni láminas, entonces se tuvo que poner un poquito más, pero ahora tuve la posibilidad, se me ocurrió en una noche y se lo planteé a mi esposa. Mi esposa, no, porque el auto en verdad lo tengo hace 2 semanas, o sea, me lo compré y a la otra semana le pegué las láminas, entonces, verdad, una locura. Mis amigos, mi familia, todos me decían, ¿por qué lo hiciste? Pero bueno, tenía que cumplir ese sueño que tenía de niño.
4: Ternyata perjalanan kreatif ini juga mendapat dukungan langsung dari Panini, perusahaan penerbit album dan stiker koleksi yang terkenal di seluruh dunia. Ia pun berhasil mewujudkan impian masa kecilnya dengan cara yang unik.
3: Sebuah kebakaran besar menghanguskan bangunan bersejarah bekas pabrik sepatu bata di Republik Ceko. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
1: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan, konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Gaza sudah memasuki masa gencatan senjata dengan Israel, namun masih banyak warga Gaza yang ditahan oleh Israel. Salah satunya adalah dokter spesialis anak Husam Abu Safia. Sejak 2024 hingga kini, dokter Husam masih disekap Israel dan disiksa. Sementara itu warga tepi barat Palestina terpaksa harus bergantian berjaga pasca bentrokan antara warga tepi barat dengan warga penjajah Israel.
4: Muwafaq Abu Safia, kakak dokter Husam Abu Safia, mengaku terus menerima kabar mengenai kondisi adiknya yang sedang menjalani sel isolasi di penjara Israel. Tidak hanya terbelenggu kebebasannya, dokter Husam juga mengalami penyiksaan dan tidak dapat pengobatan yang selayaknya.
5: أيام اعتقل الدكتور حسام أبو صفية اعتقلوا من وين هو؟ من مكان عمله ومن مكان يعني شغله هو بيأدى رسالته للإنسانية للناس يعني ورفض كذا مرة أنه يخلي المستشفى عشان الأطفال والمصابين اللي فيها فهذا الإشي يعني يعتبر جريمة عند اليهود يعني كيف أنت ترفض؟ إحنا طلبنا أنه تخلي المستشفى وكيف أنت ترفضه؟
4: Dalam pernyataannya, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan penahanan Husam Abu Safia bersifat sewenang-wenang dan mendesak Israel untuk segera membebaskannya. PBB menilai tindakan itu bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
6: Ma kharaja min taqrir min Umum Muttahida wa ma kharaja qablu min muhami akhbar sadama kanat 'ala Dr. Husam Abu Safia lit'adhib ash-shadid alladhi ta'arrada lahu wa fiqdan akthar min 40 kilo min wazni wa 'indahu tasarruf fi darabat al-qalb wa aydan darb al-matariq hadha kullu yaj'aluna fi amas al-haj al-mutalab bi itlaq sarah Dr. Husam Abu Safia.
4: Husam Abu Safia, seorang dokter anak dan direktur Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza, ditahan sejak Desember 2024. Otoritas Israel menuduhnya memiliki keterkaitan dengan Hamas, namun belum menyampaikan bukti secara terbuka. Kementerian Kesehatan Gaza dan Hamas membantah tuduhan tersebut. Israel sebelumnya juga membantah tudingan bahwa Abu Safia mengalami perlakuan buruk selama dalam tahanan. Sementara itu, belasan sukarelawan berjaga di atas perbukitan sambil memantau pergerakan di Sinjil, tepi barat Palestina. Mereka menggunakan senter, berpatroli dengan mobil, dan berkomunikasi melalui grup WhatsApp untuk memberikan peringatan dini jika ada dugaan serangan dari pemukim Israel. Warga mengatakan mereka terpaksa mengambil langkah ini karena merasa tidak mendapat perlindungan yang memadai. Mereka menuduh aparat Israel terlambat merespons atau bahkan melindungi para pemukim. Tuduhan tersebut dibantah oleh militer Israel yang menyatakan pasukannya diterjunkan untuk membubarkan konfrontasi. Pekan lalu bentrokan terjadi antara pemukim Israel dan warga Palestina saat warga memprotes aktivitas permukiman di desa Kiribat Abu Falah, tepi barat. Insiden ini menyebabkan sedikitnya satu warga Palestina dan seorang aktivis internasional mengalami luka-luka. Menurut pejabat setempat, insiden bermula saat warga dari sejumlah desa didampingi aktivis internasional berusaha mendapatkan kembali lahan mereka. Namun kelompok pemukim Israel menghadang dan menghalangi mereka memasuki lahan tersebut.
7: لكن كان في بعض من قطعان المستوطنين نزلوا وحاولوا انهم يعتدوا على الناس وضربوا بعض الناس وضربوا بعض المتضامنين في الغاز وفي العصي وفي الحجاره وان شاء الله احنا ما بنكف عن هذا الشيء هذه الارض ارضنا وما في مجال ان نسلمها لاي انسان.
4: Menurut data yang dikutip kantor berita Reuters, sekitar 700 ribu pemukim Israel tinggal di antara 3,4 juta warga Palestina di tepi barat dan Yerusalem Timur. Laporan penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirilis bulan lalu menyebut otoritas Israel terlibat langsung dalam serangan pemukim yang menyebabkan warga Palestina tewas, terluka, dan mengungsi di tepi barat.
3: Berikutnya ada kebakaran besar yang menghanguskan bangunan bersejarah bekas pabrik sepatu bata di Republik Ceko. Bangunan itu ambruk saat ratusan petugas berjibaku menaklukkan api. Sementara rekaman mencekam memperlihatkan pekerja terperangkap di atap saat kebakaran maut melanda pabrik sepatu di China dan menewaskan 28 orang.
8: Kebakaran dahsyat melalap salah satu gedung bersejarah di kawasan bekas pabrik sepatu bata di kota Zlin, Republik Ceko, Kamis waktu setempat. Rekaman mengerikan menangkap momen saat api melahap lantai teratas hingga sebagian bangunan ambruk. Insiden ini memaksa ratusan petugas pemadam kebakaran berjuang menaklukkan si jago merah. Sekitar 30 unit mobil pemadam, lebih dari 300 personel serta helikopter diterjunkan untuk menyiram titik-titik api dari udara. Asap pekat membumbung tinggi sementara warga di sekitar lokasi diminta menutup jendela demi menghindari paparan asap berbahaya. Gedung yang kini digunakan sebagai gudang milik perusahaan Vasky itu menyimpan sekitar 70 ribu pasang sepatu. Puluhan orang berhasil dievakuasi dan tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun luka. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kebakaran maut melanda sebuah pabrik sepatu bertingkat di kota Jinjiang, Provinsi Fujian, China pada Kamis siang waktu setempat. Sedikitnya 28 orang tewas saat api melalap bangunan dan menjebak para pekerja di dalamnya. Rekaman saksi mata memperlihatkan detik-detik mencekam saat sejumlah orang terperangkap di atap gedung. Dikepung oleh api dan asap hitam tebal, sementara semburan air terus diarahkan untuk menyelamatkan mereka. Kebakaran terjadi saat 239 orang berada di dalam pabrik. Sebanyak 213 pekerja berhasil dievakuasi. Dua orang meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit, sementara 26 orang yang sempat dinyatakan hilang akhirnya ditemukan tewas. Hingga kini belum ada informasi terbaru akan kepastian nasib seluruh orang yang terlihat terperangkap di atap dalam rekaman tersebut.
3: Ya, berikutnya acara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mencapai tahap akhir pada Jumat pagi. Peti jenazah Khamenei diarak mengelilingi kompleks makam Imam Reza di kota Mashhad sebelum dimakamkan.
9: Peti jenazah Ayatollah Ali Khamenei diusung mengelilingi kompleks makam Imam Reza yang merupakan situs suci terpenting bagi umat Syiah di Iran pada Jumat dini hari. Suasana duka masih menyelimuti kompleks makam Imam Reza dan para pelayat terus melantunkan doa untuk pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang wafat dalam serangan Amerika pada akhir Februari lalu. Ribuan pelayat berusaha menyentuh peti jenazah dan dinding makam sebagai bentuk penghormatan terakhir pada pemimpin tertinggi Iran tersebut. Sebelumnya, prosesi pemakaman berlangsung sejak 2 Juli lalu di Teheran, berlanjut ke kota suci Qom, kemudian menyeberang ke Najaf dan kota suci Karbala di Irak. Jenazah kemudian dipulangkan kembali ke Iran dengan pengawalan pesawat tempur Angkatan Udara Irak. Puncak prosesi berlangsung di Mashhad dengan lautan manusia memadati jalanan dan kompleks makam Imam Reza mengantarkan Khamenei menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Sementara itu, Sayyid Ali Hoseini, ulama yang memimpin doa bersama di depan kompleks makam Imam Reza, mengatakan kehadirannya dalam prosesi pemakaman merupakan bagian dari kewajiban keagamaan di saat umat Islam Iran tengah berduka.
10: Terus rahbar jadid amanas insyaallah jashum migiram man sakh min ayatun nusa na'at bi khairin min umisla خداوند متعال ارادش قرار گیره اگر کسی شهید شد به جای او ولی دیگر رو قرار میده، اما هر کسی اون رنگ و بوی خودش و اون جایگاه و جهات.
8: Ayatollah Ali Khamenei wafat pada 28 Februari 2026 dalam serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Serangan tersebut memicu konflik berkepanjangan selama berbulan-bulan yang menyebabkan ribuan korban jiwa serta mengganggu pasokan energi global. Ayatollah Ali Khamenei merupakan tokoh paling berpengaruh di Iran selama lebih dari 3 dekade. Setelah menjabat sebagai presiden pada tahun 1981, ia diangkat menjadi pemimpin tertinggi Iran pada tahun 1989, menggantikan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sejak saat itu, Khamenei memegang kendali atas arah politik, militer, dan kebijakan luar negeri Iran.
3: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Di Pelalawan Riau, kamera thermal drone merekam seekor harimau meneror dengan mengelilingi permukiman. Harimau yang terekam diperkirakan berukuran besar dengan jejak langkah mencapai 1,2 meter. Warga di Pati, Jawa Tengah ramai berburu ikan lele di tengah jalan. Ikan lele sengaja dilepas sebagai bentuk protes jalan rusak. Ya, bagi umat muslim, akikah menjadi salah satu bentuk rasa syukur atas kelahiran anak. Dan sehari menjadi kali ini akan mengulik profesi produsen catering akikah. Mulai dari memilih hewan akikah, menyembelihnya hingga memasaknya. Halo, selamat sore. Berjumpa lagi bersama saya Tiffany Raitama. Inilah redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Warga di sejumlah daerah mengalami teror satwa buas di Pelalawan Riau. Kamera thermal drone merekam bagaimana seekor harimau meneror dengan mengelilingi permukiman. Sebelumnya harimau ini diduga menerkam anak berusia 12 tahun hingga tewas.
1: Kamera thermal yang terpasang di drone ini merekam seekor harimau Sumatera yang mengelilingi kamp permukiman warga di kawasan hutan tanaman industri Kabupaten Pelalawan Riau pada Selasa 7 Juli lalu. Rasa mencekam terasa dialami warga lantaran harimau tidak beranjak pergi dan terus berjalan mengelilingi pagar kamp seakan meneror. Sebelumnya harimau ini diduga merupakan harimau yang memangsa bocah berusia 12 tahun berinisial CZ. Korban saat kejadian diserang harimau saat mencuci piring di kamar mandi kamp. Ukuran harimau pun diperkirakan cukup besar. Dari jejak yang ditemukan, telapak berukuran 16 cm dengan jarak langkah 1 meter lebih 20 cm. Kepala BBKSDR Riau Supartodo yang ditemui pada Jumat 10 Juli 2026 mengatakan harimau tersebut masih berada di sekitar kamp. Harimau diduga mengincar hewan ternak warga yang berada di dalam kamp.
2: Dilihat dari hasil drone thermal yang dikirim dengan kami pagi tadi dan dia masih mengelilingi kamp. Nah itu patut diduga memang karena di dalam ada beberapa hewan ternak. Nah dari anggota kita hewan ternak sudah kita fungsikan supaya tidak ada pemancingan.
1: Di kota Palembang, Sumatera Selatan, warga di sekitar Masjid Nurul Hidayah Lorong Lama Laut, Kelurahan Sungai Lais diteror seekor buaya. Kamera warga merekam saat buaya muncul di permukiman Sungai Lais, Kecamatan Kalidoni, hingga membuat warga sekitar resah. Warga sekitar menyebut ukuran buaya cukup besar dan berulang kali muncul. Warga berharap Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat mengevakuasi buaya menjauh dari lokasi agar tidak terjadi konflik dengan warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga Desa Godo, Kabupaten Pati, ramai-ramai mencari ikan lele di tengah jalan. Ikan lele bukan karena diternak, melainkan karena dilepaskan warga yang protes lantaran jalan berlubang tidak kunjung diperbaiki. Sementara itu di Ranca Bungur, Bogor, sungai kecil dan sumur warga mengering hingga warga terpaksa membeli air galon untuk memasak dan minum.
3: Warga di Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, ramai-ramai mendatangi jalan desa untuk berburu ikan lele pada Jumat siang. Ikan lele berada di tengah jalan berlubang bukan karena lepas dari kolam peternakan, melainkan sengaja dilepas warga sebagai bentuk protes. Warga Desa Godo mengaku jalan desa sepanjang 3 km mengalami kerusakan cukup parah, bahkan lubang jalan semakin dalam. Sementara itu, dihubungi secara terpisah, pemerintah Kabupaten Pati menyatakan telah mengalokasikan anggaran sebesar 2,5 miliar rupiah untuk perbaikan jalan tersebut. Saat ini, proyek masih dalam tahap perencanaan dan diperkirakan 1 hingga 2 minggu ke depan memasuki proses pemilihan penyedia jasa pekerjaan pembangunan jalan.
4: Ini biar dibangun, Pak. Nah ini kan seperti kurang melilih.

0: ada lilinnya banyak. Anak-anak ada cari lele di sini Pak, di jalan. Seperti lubang, seperti kolam lele itu, kolam renang.
1: Ini jalan rusak udah berapa tahun Pak?
0: 20 tahun Pak.
1: Udah lama ya?
0: Ya udah lama Pak.
2: Di Bogor, Jawa Barat, warga kampung Pasir Gaok, Kecamatan Ranca Bungur mengalami kekeringan saat ini. Pada Jumat siang terlihat, kondisi aliran sungai kecil di sekitar desa juga telah mengering. Tidak hanya sungai kecil, sumur-sumur warga juga mengering sejak satu bulan terakhir.
3: Di wilayah kami itu kurang lebih ada 2 RW yang terimbas, gitu kan, yang lebih parah itu untuk kekeringannya, gitu kan. Di mana itu wilayah RW 1 dan RW 2 yang terlintas aliran sungai Cidekit. Gitu.
2: Untuk memenuhi kebutuhan harian seperti mandi dan mencuci, warga terpaksa rela mengantre di titik aliran air yang masih tersisa. Sementara untuk kebutuhan air minum, warga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air galon karena kondisi air sumur yang sudah tidak layak konsumsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Setelah 11 hari proses pemadaman, pemerintah Kabupaten Tangerang dan instansi terkait menyatakan kebakaran di TPA Jatiwaringin telah 100% padam. Meski demikian, pemerintah belum mencabut status tanggap darurat. Di hari ke-11, usai pemerintah Kabupaten Tangerang bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Kementerian Kehutanan memonitoring TPA Jatiwaringin Kecamatan Mau. Pemkab dan BNPB serta Kemenkut menyatakan kebakaran di TPA Jatiwaringin 100% padam. Meski demikian, Pemkab belum mencabut status tanggap darurat hingga 14 Juli mendatang. Bupati Tangerang Muhammad Maishal Rashid mengatakan akan terus memantau perkembangan di wilayah TPA Jatiwaringin untuk memastikan titik api sudah tidak ada lagi. Selain itu, pemerintah juga mengimbau warga sekitar untuk tidak sembarangan membakar sampah. 16 warga negara asing asal Uzbekistan diamankan petugas Polres Alor, Nusa Tenggara Timur setelah terdampar di Pulau Pantar karena speedboat yang digunakan mati mesin. Para WNA ini diduga hendak diselundupkan ke Australia melalui perairan Laut Timur. 16 WNA asal Uzbekistan ini secara resmi ditahan imigrasi kelas 1 Kupang, Nusa Tenggara Timur sejak Kamis 9 Juli. WNA berusia sekitar 23 hingga 46 tahun ini diamankan aparat dari Polres Alor setelah diduga mencoba memasuki wilayah Australia secara ilegal dengan menggunakan speedboat. Mereka mengaku dibantu 3 WNI, namun ketiganya menghilang. Pihak Polres Alor pun telah mengantongi ciri-ciri WNI tersebut dan melakukan pengejaran. Rencananya 16 warga Uzbekistan akan segera dideportasi setelah menghubungi perwakilan Uzbekistan di Malaysia. Informasi selanjutnya, ratusan kendaraan pribadi dan truk pengangkut logistik harus antri selama berjam-jam saat akan memasuki pelabuhan Bakauheni Lampung. Antrian terjadi lantaran sistem barcode tiket dan aplikasi Ferizi mengalami gangguan. Berikut antrian ratusan kendaraan dan truk logistik di pelabuhan Bakauheni mencapai hampir 2 km akibat lumpuhnya sistem barcode tiket dan aplikasi Ferizi. Akibat gangguan sistem, seluruh pembelian tiket, verifikasi hingga pencetakan tidak dapat dilakukan secara digital. Para sopir armada logistik mengeluhkan gangguan lantaran pengeluaran mereka juga bertambah untuk membeli makan, minum, serta kebutuhan operasional lainnya. PT ASDP Indonesia Cabang Bakauheni menyebut gangguan terjadi setelah adanya kebakaran yang berdampak pada jaringan data center Telkom yang membuat data sistem terputus total. Pada Jumat petang, sistem kembali beroperasi normal. Kita beralih ke perkembangan penggeledahan temuan emas batangan oleh polisi. Penyidik gabungan Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya menampilkan sejumlah barang bukti penggeledahan termasuk batangan emas dalam konferensi pers Jumat malam. Di tengah penyelidikan yang dilakukan polisi, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah menyatakan mundur dari jabatannya.
5: Dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Jumat malam, Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipidkor Polri mengungkap telah memeriksa 15 saksi terkait penyidikan 3 kasus dugaan korupsi yaitu Batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Para saksi berasal dari berbagai lokasi penggeledahan, diantaranya karyawan Cafe The Clan, money changer, pengemudi, petugas keamanan di Sentul, serta pihak lain yang diduga mengetahui perkara. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk foto dari salah satu rumah yang digeledah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menegaskan, seluruh kementerian dan lembaga mendukung pemberantasan korupsi sesuai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Meski belum ada tersangka yang ditetapkan, polisi memastikan pengumuman akan dilakukan dalam waktu dekat.
6: Itu bersama-sama sinergi dan kolaborasi dalam menuntaskan perkara-perkara korupsi. Bukan malam ini, tetapi akan dalam waktu dekat kami akan menyampaikan terkait tentang tersangka dalam perkara yang ditangani oleh joint investigasi oleh Kortas dan Polda Metro Jaya.
5: Di tengah bergulirnya penyidikan ini, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah menyatakan mundur dari jabatannya.
7: Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
5: Anang Supriyatna juga meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah.
4: Berikutnya, ratusan warga desa Kepatihan Jombang, Jawa Timur mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis. Mereka yang menerima bantuan adalah siswa dari keluarga miskin atau prasejahtera, yatim, hingga penyandang disabilitas.
8: Warga desa Kepatihan, Kecamatan Jombang Kota begitu antusias saat mengantre pembagian seragam sekolah gratis untuk anak-anaknya pada Jumat siang. Bantuan seragam sekolah itu diberikan rutin setiap tahun oleh pemerintah desa Kepatihan. Warga mengaku senang atas bantuan seragam sekolah yang akan dipakai anak-anaknya saat memasuki tahun ajaran baru. Pasalnya dengan bantuan tersebut meringankan beban ekonomi di tengah kian mahalnya barang-barang kebutuhan lainnya.
9: Bagian seragam dari desa.
10: Ini tadi yang didapat apa?
9: Baju satu setel. Alhamdulillah. Meringankan beban juga kan, waktunya ganti kan juga seragamnya.
8: Kardes Kepatihan menyatakan pemberian bantuan seragam sekolah ini diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin atau prasejahtera, yatim hingga disabilitas. Namun pada tahun ini jumlahnya menurun drastis karena ada efisiensi anggaran.
11: Bantuan kepada siswa dengan status miskin atau prasejahtera, kemudian statusnya adalah anak yatim maupun penyandang disabilitas. Memang tahun ini bantuan yang kami berikan pada mereka agak sedikit turun karena memang ada efisiensi anggaran dana desa. Jadi yang tahun-tahun kemarin kita bisa 300 lebih anak penerima manfaat, sekarang hanya sekitar 170 anak.
8: Erwin menambahkan meski jumlahnya menurun, pemberian bantuan seragam sekolah tetap dilakukan untuk meringankan beban orang tua saat memasuki tahun ajaran baru. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
4: Tahun ajaran baru menjadi titik balik bagi 735 anak pekerja migran Indonesia di negara bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia. Mereka harus meninggalkan keluarga dan pulang ke tanah air demi melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA melalui program beasiswa. Berikut liputan koresponden CNN Mahardika Utama dan jurnalis foto Sony Sulistiono dari Sabah, Malaysia.
12: Di kaki Gunung Kinabalu, Malaysia, Maria tumbuh sebagai anak pekerja migran Indonesia. Orang tuanya sudah belasan tahun menggarap lahan sayur sewaan untuk menyambung hidup. Di tanah rantau, Maria sekeluarga belum memiliki dokumen izin tinggal resmi dari pemerintah Malaysia. Meski begitu, semangatnya untuk belajar tak pernah padam. Sejak sekolah dasar hingga lulus SMP tahun ini, ia mengenyam pendidikan di Community Learning Center atau CLC Kundasang. CLC adalah layanan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia, hasil kesepakatan pemerintah Indonesia dan Malaysia di bidang pendidikan yang dimulai pada 2011. Memasuki tahun ajaran baru 2026, gadis berdarah Flores Nusa Tenggara Timur ini punya kabar gembira. Ia terpilih menjadi salah satu penerima program Gemacita, berupa beasiswa repatriasi dalam program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM. Untuk pertama kalinya, Maria akan bersekolah formal di tanah air.
13: Saya lulusan dari sekolah CLC Kundasang. Sekarang saya mau melanjutkan sekolah ke Indonesia, tepatnya di Yogyakarta dengan program beasiswa ADEM. Perasaannya ada senang, ada sedih, campur aduk pokoknya, karena kalau senang itu karena berhasil lulus, bisa kembali ke tanah air. Kalau sedih itu karena meninggalkan orang tua di sini. Saya harap akan lebih besar kesempatannya di Indonesia daripada di sini.
12: Meski berat, kesempatan tak ingin disia-siakan. Anak pekerja migran seperti Maria tidak bisa mendapat akses pendidikan di sekolah formal Malaysia. Terlebih, Maria punya asa yang tinggi untuk menjadi ilmuwan.
14: Kakak, Marina. Banggakan keluarga, suatu saat anak petani sayur pasti bisa sukses. Amin. Mami sayang kakak.
15: Dari kecil tidak pernah berjauhan. Ini sebenarnya ini pengalaman yang sangat sangat apa ya Pak? Sangat beratlah untuk melepas anak. Sebenarnya sangat berat sekali. Tapi kembali lagi ini demi masa depannya, demi cita-citanya. Dengan adanya pemerintah memberi kesempatan untuk memberikan beasiswa ini juga, ini memberikan kami membantu kami sebagai orang tua yang kurang mampu di tanah perantauan ini bisa melanjutkan, bisa memberi apalah anak-anak kami untuk kembali ke Indonesia, kembali untuk melanjutkan pendidikannya, Pak.
12: Sebelum kembali ke tanah air, Maria menyempatkan diri untuk sekali lagi melihat tempat yang telah memberinya kesempatan mengenyam pendidikan.
16: Gimana, bakal kangen gak sama sekolah ini?
17: Pastinya bakal kangen banget sama sekolah ini.
16: Bakal kangen banget ya. Oke Maria, Maria bukan satu-satunya. Ada ratusan anak pekerja migran yang tidak memiliki izin tinggal resmi mendapatkan akses pendidikan di Community Learning Center Kundasang, tingkat SD maupun juga SMP. Data dari Sekolah Indonesia Kota Kinabalu yang menaungi CLC di Sabah dan juga Sarawak mencatat, ada 302 CLC dengan jumlah total siswa mencapai 22.000 orang. Meskipun dengan fasilitas seadanya seperti ini, anak-anak para pekerja migran tetap semangat untuk meraih cita-cita lewat pendidikan. Wih, jago banget.
12: Di ruang sederhana ini, anak-anak mengikuti pembelajaran dengan menggunakan kurikulum Indonesia. Guru-guru didatangkan dari Indonesia, namun di Sabah, tugas mereka tidak hanya mengajar. Guru juga menjadi pelindung bagi para siswa. CLC menjadi pintu masuk pendidikan. Sementara program beasiswa repatriasi yang didanai oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikdasmen membuka jalan agar anak-anak pekerja migran dapat melanjutkan sekolah. Para penerima beasiswa diberangkatkan ke Indonesia secara bertahap mulai 30 Juni 2026. Data Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu mencatat, sejak 2013 sudah ada 4.700 anak dipulangkan ke Indonesia untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Setibanya di tanah air, perjalanan baru dimulai. Bukan sekadar tentang pindah negara, melainkan membuka kesempatan yang selama ini sulit didapat, yaitu melanjutkan pendidikan. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Sabah, Malaysia.

Sesaat lagi Sehari Menjadi akan mengulik profesi produsen catering akikah. Mulai dari memilih hewan akikah, menyembelihnya hingga memasaknya. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: Sabtu ini dalam Check It Out.
2: Suka sakit kesini, menjalar ke belakang gitu ya, ke punggung gitu. Kayak yang ditusuk-tusuk gitu.
3: Ibu berpikirnya ini paling hanya masuk angin biasa,
2: iya,
3: gitu ya?
2: Iya.
3: Ibu dengan kondisi begitu, ibu tahu resikonya ibu?
2: Saya ingatnya, gitu aja mas. Kalau saya gak ada anak saya gimana? Suami saya, sedangkan suami saya kan habis sakit. Siapa yang ngurusin?
1: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Sabtu 11 Juli jam 9 malam di CNN Indonesia. UMKM menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Namun, sejumlah tantangan masih sering dihadapi oleh para pelaku UMKM.
4: How do you grow the economy and grow your natural wealth? For many who have thought it was a trade-off. For UNDP, it has never been a trade-off.
1: Saksikan Insight with Desi Anwar, UMKM Tumbuh, Ekonomi Bangsa Tangguh. Sabtu 11 Juli, jam 6 sore, di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
7: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
1: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
8: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
1: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
9: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. UMKM menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Namun, sejumlah tantangan masih sering dihadapi oleh para pelaku UMKM.
4: How do you grow the economy and grow your natural wealth? For many who have thought it was a trade-off, for UNDP, it has never been a trade-off.
9: Saksikan Insight with Desi Anwar, UMKM tumbuh, ekonomi bangsa tangguh. Sabtu 11 Juli, jam 6 sore, di CNN Indonesia.
10: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

Kembali bersama redaksi akhir pekan, bagi umat muslim, akikah menjadi salah satu bentuk rasa syukur atas kelahiran anak. Kini di era yang kian praktis, sejumlah orang tua memilih menggunakan jasa catering untuk menggelar akikah putra-putri mereka. Dalam segmen Sehari Menjadi kali ini, kami ajak Anda melihat lebih dekat aktivitas para penyedia catering akikah, mulai dari persiapan hingga menjadi hidangan yang siap disantap.

0: Seiring perkembangan zaman, banyak hal kini dibuat jadi lebih praktis, termasuk saat menyiapkan akikah untuk buah hati. Kalau dulu banyak keluarga menyiapkan segalanya sendiri, kini ada layanan catering akikah yang bisa membantu. Cukup pesan secara online, semuanya langsung disiapin. Kita tinggal terima jadi aja deh di rumah. Yuk kita lihat secara lebih detail gimana sih proses catering akikah ini dipersiapkan.
1: Oke, selamat makan semuanya. Nah, seperti yang bisa dilihat ya, saya saat ini berada di kandang atau peternakan kambing milik catering akikah. Nah, apa itu catering akikah? Mungkin dulu kalau misalnya orang mau persiapan akikah nih, mereka akan langsung datang ke peternakan, siapin sendiri milik kambingnya sendiri, sampai masak sendiri. Cuman sekarang karena ada jasa catering, orang-orang itu bisa jadi lebih praktis. Karena apa? Disiapin nih, mereka bisa pilih kambing, dibantu, kemudian dibantu pematongan, milih masaknya juga, menunya seperti apa. Sampai nanti sudah di packing jadi box-box yang premium. Oke, setelah ini ikuti saya terus gimana sih proses pembuatan makanan, kemudian pemilihan kambing akikah ini dari hulu ke hilir. Sekarang saya mau lanjut kasih makan kambing-kambing ini dulu ya. Oke, silakan, selamat makan.
0: Salah satu penyedia layanan catering akikah yang akan saya ikuti kali ini adalah Akikah 86. Berlokasi di Ciputat, usaha ini telah berdiri sejak tahun 2018. Berawal dari peternakan domba dan kambing, serta sempat memproduksi susu ternak, Akikah 86 kemudian mengembangkan layanannya ke bidang catering akikah. Perkembangan ini berjalan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan akikah yang lebih praktis. Akikah 86 selalu memastikan untuk mengikuti ketentuan dan syariat mulai dari pemilihan hewan hingga pengolahan hidangan. Termasuk saat penyembelihan dengan pembacaan doa dan penyebutan nama anak yang diakikahkan. Kini layanan Akikah 86 telah digunakan oleh berbagai kalangan termasuk sejumlah tokoh publik. Usaha ini memiliki kandang pemeliharaan sendiri. Kandang yang dikelola mampu menampung sekitar 200 ekor ternak. Mayoritas ternak yang dipersiapkan berupa domba dengan komposisi sekitar 90%, sementara sisanya adalah kambing. Setiap hewan diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin dan ukuran. Kondisi kesehatan serta bobotnya juga dipantau untuk memastikan kondisinya memenuhi standar akikah. Akikah 86 menetapkan standar minimal bobot

0: hewan di 14 kg. Jika belum mencapai ukuran tersebut, hewan akan dirawat dan diberi pakan lebih dahulu hingga memenuhi standar. Dalam pelaksanaan Akiko, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Mulai dari jumlah hewan yang disesuaikan dengan jenis kelamin anak, hingga syarat hewan yang digunakan seperti kondisi kesehatan dan usianya.
1: Oke, nah ini kambing yang sudah ditimbang tadi kita mau coba bawa ke tempat pemotongan di sana tuh. Oke, ayo mas, kita bawa ke sana mas. Berat nggak mas?
0: Setelah melalui proses pemeliharaan dan pemeriksaan, hewan kemudian masuk ke tahap pemotongan. Akiko 86 punya rumah potong hewan mandiri yang telah mengantongi sertifikasi halal dari MUI. Dalam sehari, rumah potong ini mampu menyembelih sekitar 40 sampai 80 ekor domba. Proses penyembelihannya dilakukan oleh juru sembelih yang tentunya profesional dan telah bersertifikat BNSP. Seluruh proses penyembelihan juga akan didokumentasikan dan dikirimkan kepada konsumen untuk menjaga kepercayaan.
2: Dan di sertifikasi halal MUI itu juga kan ketat ya. Dari mulai pemilihan hewannya seperti apa, terus jenis hewannya yang kayak bagaimana, kesehatannya gimana, terus pemotongannya, tukang jagalnya itu harus sertifikasi juga. Jadi nggak sembarangan orang juga bisa motong hewan.
0: Bagi keluarga yang ingin menggunakan jasa catering, pemesanan dapat dilakukan melalui sosial media atau datang ke cabang yang tersedia di sejumlah kota, termasuk wilayah Jabodetabek, Bandung, Karawang, Bogor, dan Sidoarjo. Pilihan paket yang ditawarkan juga ada beragam dengan jumlah porsi yang disesuaikan dengan bobot hewan Akiko yang disembelih. Nah, setelah melihat proses dari kandang hingga penyembelihan, sekarang saatnya kita mengintip proses selanjutnya. Saya udah gak sabar nih melihat bagaimana hewan Akiko ini diolah menjadi hidangan yang siap santap.
3: Oke, jadi kita mulai aktivitas untuk masak ya khususnya. Dari mulai jam 3 pagi sampai jam sore. Itu dibagi 2 shift ya. Untuk ngirim daging, pertama kita kalau dari datang daging dari barang dari kali, kita ditimbang dulu sesuai porsiannya masing-masing ya. Kita timbang, kita pisahin, terus proses untuk masaknya kita cuci bersih.
0: Memasuki area dapur produksi, setiap bahan akan melalui proses pemeriksaan sebelum diolah. Daging yang datang akan dicek ulang, mulai dari gramasi, kondisi hingga kualitasnya. Hal serupa juga dilakukan pada sayuran dan bahan pendukung lainnya. Dapur produksi ini juga telah mengantongi sertifikasi halal MUI serta memenuhi standar internasional ISO dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan. Dengan dukungan belasan pekerja, dapur ini beroperasi dengan sistem 2 shift mulai dari pagi hingga malam hari. Saat permintaan meningkat, produksi hidangan Akiko bisa mencapai sekitar 1.000 porsi dalam sehari.
1: Nah, sekarang kita lagi proses masak menu utama si gulai. Kalau dagingnya itu bertulang, dia akan dimasak jadi gulai sama tongseng ya mas ya?
3: Iya benar.
1: Oke, tapi kalau dia nggak ada tulangnya, daging doang, biasanya dia dimasak jadi rendang atau krengseng. Ah, kita lanjut mas. Diaduk gini aja, Sarah?
3: Iya, oke.
0: Agar dagingnya empuk, ada beberapa teknik nih yang dilakukan. Sebagian daging akan dipresto, sementara di beberapa menu lain daging diolah dengan tambahan nanas atau menggunakan cara tradisional seperti memasukkan sendok ke dalam panci. Untuk pilihan hidangan, beragam menu disediakan. Ada menu utama seperti rendang, gulai, krengseng, teriyaki, hingga kare. Terdapat pula pilihan lain seperti nasi kebuli, ayam bakar, hingga aneka pelengkap seperti bihun dan kentang balado.
1: Nah, kalau tadi kita udah selesai bikin si menu utama gulai, sekarang saya mau bikin si side dish-nya atau apa nih mas namanya, kentang balado ya?
3: Balado,
1: oke, ya. Kita masukin ya. Langsung diaduk supaya nggak gosong.
0: Setelah proses memasaknya selesai, setiap menu akan dikemas dengan plastik satu persatu agar hidangan tetap rapi dan tidak tercampur saat dipindahkan. Selanjutnya, hidangan disusun ke dalam box sesuai paket pesanan, mulai dari box bento, reguler, hingga kemasan premium.
1: Mas, aku mau nanya sekalian nih. Gimana caranya supaya makanan ini tuh nggak cepat basi ketika udah di tangan pembeli? Karena kadang mereka makannya kan baru berjam-jam kemudian ya. Gimana tuh, Mas?
3: Salah satunya mencegah biar makanan tidak cepat basi, ya salah satunya dipakai sarung tangan. Yang kedua harus ketika sebelum itu dipanasin dulu sebelum dimakan dulu.
1: Gitu, oke. Mungkin juga dengan cara diplastikin kayak gini itu mencegah supaya nggak campur sama sayur dan nggak cepat basi gitu ya mas ya.
0: Setelah selesai, box-box akikoh ini kemudian dimuat ke dalam kendaraan pengiriman dan siap meluncur menuju rumah pemesan. Siap deh untuk dinikmati.
1: Nah, setelah tadi kita ikutin perjalanan panjang dari kandang, terus ikut motong di dapur sampai masaknya ini nih, hasil perjuangannya. Karena saya mau cobain rasanya gimana sih. Kita mulai dari gulai dulu. Kuahnya tuh segar. Terus pas dimakan berasa banget aroma rempah-rempahnya itu kuat. Jadi emang dia gak pelit bumbu. Terus gak ada aroma perengusnya juga nih. Padahal ini domba loh. Sekarang kita move on ke selanjutnya. Ada si krengsengnya ini. Rasanya sama. Pas digigit, dagingnya lembut. Terus ada hint pedesnya dan juga manis. Enak deh pokoknya. Sekarang orang kalau mau akikah tuh pokoknya gak perlu ribet deh. Tinggal telepon ke catering, terus bayar juga langsung udah bisa dinikmati nih. Tinggal dikonsumsi langsung aja, gak perlu repot-repot lagi. Dea Kirana, Nedi Pranedia, Tangerang.
0: Sesaat lagi kami ajak Anda dan anak-anak Anda bermain dengan hewan yang unik, yakni kapibara dan alpaka di kebun binatang di Jawa Tengah. Jangan kemana-mana ya, redaksi akhir pekan segera kembali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPayLater, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
3: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. UMKM menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Namun, sejumlah tantangan masih sering dihadapi oleh para pelaku UMKM.
1: How do you grow the economy and grow your natural wealth? For many who have thought it was a trade-off. For UNDP, it has never been a trade-off.
0: Saksikan Insight with Desi Anwar, UMKM tumbuh, ekonomi bangsa tangguh. Sabtu 11 Juli, jam 6 sore, di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
3: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
4: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
7: Menikmati libur panjang sekolah, sebuah destinasi wisata kuliner di kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi, Jawa Barat ramai dikunjungi wisatawan karena menawarkan panorama indah sekaligus sajian ikan bakar sambal dabu-dabu yang memanjakan lidah.
8: Bagi Anda yang sedang mencari tempat berlibur dengan rekomendasi kuliner yang enak, Bukit Sunset Hill di kawasan Palabuhan Ratu Geopark Ciletuh Sukabumi bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Di sana, wisatawan akan disuguhi pemandangan indah Pantai Loji dan bentangan laut lepas Samudra Hindia. Tak hanya indah, tempat ini juga menjadi surga kuliner. Menu ikan bakar sambal dabu-dabu menjadi hidangan paling populer di sini. Menggunakan ikan kue segar yang ditangkap langsung oleh nelayan sekitar Laut Selatan Sukabumi. Proses penyajiannya pun cukup simpel. Ikan kue segar yang sudah dibersihkan dibakar di atas panggangan arang sambil dioleskan bumbu khas. Setelah matang, sambal dabu-dabu yang terdiri dari irisan cabai merah, cabai hijau, tomat, bawang merah, dan perasan jeruk limau disiram dengan minyak panas. Hidangan ini siap disantap bersama nasi putih hangat.
9: Dalam rangka liburan sekolah sama keluarga, anak-anak, libur sekolah aja lebih panjang.
10: Tadi rasanya bagaimana?
9: Rasanya gurih, ikannya gurih, enak juga, terus sambalnya unik, beda dari sambal biasanya.
8: Untuk harga di tempat ini cukup terjangkau, pengunjung dapat memesan kuliner khas laut mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000 untuk proporsinya yang dapat dinikmati bersama. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Masa libur sekolah bisa menjadi saat yang pas untuk anak mengenal lebih dekat beragam satwa. Seperti di Klaten, Jawa Tengah ada mini zoo di mana anak-anak bisa berinteraksi dengan satwa unik yakni kapibara serta alpaka. Masih di Jawa Tengah juga, tepatnya di Purbalingga, ada tempat wisata yang menyediakan arena bermain dengan kelinci dan hamparan taman bunga.

0: Ingin mengajak anak-anak rekreasi sekaligus mengenal beragam jenis satwa? Tempat wisata di Desa Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini menawarkan konsep rekreasi dan edukasi bagi anak-anak dengan puluhan jenis satwa. Di mini zoo ini, pengunjung bisa berinteraksi dengan hewan seperti kuda poni, alpaka, dan kapibara, memberi makan satwa dan menonton pertunjukan aneka satwa.
1: Ya, seneng ya, soalnya anak saya juga seneng lihat binatang kan. Dan penasaran juga karena baru. Ya kan temanya kayak koboi-koboi gitu kan. Jadi beda juga kayak dari yang lainnya.
0: Untuk masuk ke mini zoo, pengunjung harus membayar tiket masuk seharga Rp30.000 per orang di hari biasa dan Rp45.000 per orang di akhir pekan. Di tempat wisata yang satu ini, para pengunjung terutama anak-anak juga bisa berinteraksi dengan satwa, yakni kelinci. Bahkan kelinci bisa dibawa keluar kandang untuk diajak berfoto bersama. Selain satwa, hamparan taman bunga juga ada di tempat wisata yang ada di lereng Gunung Slamet, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah ini.
2: Tempat wisata ini tuh bagus, adem, terus pemandangannya indah, banyak sekali tempat-tempat spot-spot untuk berfoto dan bisa digunakan untuk rekreasi keluarga.
0: Di masa libur sekolah ini, jumlah pengunjung meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Tak hanya dari Purbalingga, wisatawan dari luar daerah seperti Kebumen, Pekalongan, dan Cirebon juga datang ke tempat wisata ini. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jawa Tengah.
3: Nah, berikutnya di Indramayu, Jawa Barat, ada juga tempat wisata alternatif yang menarik perhatian. Anak-anak bisa memanfaatkan aliran irigasi menjadi tempat berenang dan main air layaknya waterboom. Sementara kalau ingin mengisi agenda wisata saat libur dengan agrowisata, di Kuningan, Jawa Barat juga ada wisata buah naga kuning sultan yang rasanya manis menggoda.
4: Salah satu aliran irigasi di Desa Kliwet, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini mendadak menjadi destinasi wisata air yang menarik perhatian. Banyak warga memanfaatkan aliran irigasi ini untuk mengisi liburan anak-anak. Meski lebar sungai irigasi ini tak sampai 2 meter, namun banyak anak-anak yang senang bisa bermain air. Warga juga mengaku tidak khawatir dengan kondisi air, karena sampah tidak ikut terbawa dan adanya petugas yang menjaga sampah agar tidak turut terbawa ke lokasi ini.
5: Kesini tuh murah meriah. Pas kebetulan lagi liburan sekolah ini ya. Jadi anak-anak keluarga ini kalau sore saya ajak ke sini.
4: Untuk berwisata di lokasi ini pun tidak dipungut biaya alias gratis. Pengunjung hanya membayar uang parkir saja. Dan meskipun dimanfaatkan untuk wisata alternatif, namun tetap tidak menghilangkan fungsinya sebagai aliran irigasi untuk areal persawahan. Nah, kalau di kaki Gunung Ciremai, tepatnya di Desa Sangkan Hurip, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, ada agrowisata buah naga kuning sultan. Ribuan buah naga kuning yang tumbuh dan siap panen ini menjadi daya tarik tersendiri. Selain mendapatkan edukasi dari pihak pengelola, pengunjung juga dapat memetik langsung buah naga kuning sultan ini.
6: Ya, saya dan keluarga, terutama mama saya tuh seneng sama buah-buahan gitu. Jadi kita tuh emang seneng banget ke tempat wisata-wisata alam yang ada kebun buah,
4: Buah naga kuning dibanderol Rp20.000 per ons. Satu buah naga kuning rata-rata memiliki berat 500 gram hingga 1 kg dan dihargai antara Rp100.000 hingga Rp200.000. Jerry Komara, Jawa Barat.
3: Ada beragam kreasi dibuat untuk memeriahkan gelaran Piala Dunia, seperti croissant berbentuk bola yang dijajakan salah satu toko roti di Miami, Amerika Serikat. Berikut ini. Redaksi Akhir Pekan akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.

0: Sabtu ini dalam Check It Out.
1: Suka sakit kesini, menjalar ke belakang gitu ya, ke punggung gitu. Kayak yang ditusuk-tusuk gitu.
2: Ibu berpikirnya ini paling hanya masuk angin biasa,
1: iya,
2: gitu ya?
1: Iya.
2: Ibu dengan kondisi begitu, ibu tahu resikonya ibu?
1: Saya ingatnya gitu aja mas. Kalau saya gak ada anak saya gimana? Suami saya, sedangkan suami saya kan habis sakit. Siapa yang ngurusin?
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Sabtu 11 Juli jam 9 malam di CNN Indonesia. UMKM menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Namun, sejumlah tantangan masih sering dihadapi oleh para pelaku UMKM.
3: How do you grow the economy and grow your natural wealth? For many who have thought it was a trade-off. For UNDP, it has never been a trade-off.
0: Saksikan Insight with Desi Anwar, UMKM Tumbuh, Ekonomi Bangsa Tangguh, Sabtu 11 Juli, jam 6 sore, di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
5: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. UMKM menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Namun, sejumlah tantangan masih sering dihadapi oleh para pelaku UMKM.
1: How do you grow the economy and grow your natural wealth? For many who have thought it was a trade-off. For UNDP, it has never been a trade-off.
0: Saksikan Insight with Desi Anwar, UMKM Tumbuh, Ekonomi Bangsa Tangguh. Sabtu 11 Juli, jam 6 sore, di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Bukan sampah yang membentuk sedik.
3: CNN Indonesia Breaking News.
4: Ya, silakan. Oh, Pak Jampitsus dulu ya. Pak Jampitsus dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, mari kita panjatkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini atas ridho dan kasih sayangnya kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga dapat menghadiri kegiatan di sore ini. Yang terhormat dan kami banggakan Ketua Komisi 3 berserta fraksi yang para anggota yang hadir. Terima kasih Pak Ketua dan yang mulia para anggota. Kemudian yang saya hormati Pak Jaminta Lari juga. Kemudian yang saya hormati Pak Kapolda Metro. Terkhusus yang saya hormati juga Pak Kakortas Tipikor pada Bareskrim Polri. Berkenan pada sore hari ini kami secara formal akan menerima penyerahan penahan perkara 3 perkara yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan, profesionalisme dan sinergi dalam penanganan. Karena faktanya masyarakat publik menunggu terkait dengan penyelesaian perkara seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi 3 tadi. Apa yang disinergikan yang penting adalah untuk percepatan. Yang pertama, untuk pengembangan alat bukti untuk maksimalitas. Kemudian pengembangan barang bukti. Dan yang lebih penting adalah sinergi. Hari ini walau diserahkan kepada Jampitsus, kita tetap koordinasi sinergi dengan Kakortas Tipikor beserta jajaran agar ada kepastian dalam penyelesaiannya. Tentunya kami selaku penyidik, selaku Jampitsus akan memastikan alat bukti yang ada, barang bukti yang ada, hubungan kausalitas dengan apa yang disangkakan. Yang lebih penting juga kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Informasinya sudah ditetapkan 2 tersangka. Nah, yaitu informasi, yaitu swasta. Yang kedua adalah dari pihak oknum ke negeri, yaitu berinisial F. Nah, lebih detailnya nanti, karena penyerahan sudah ada penetapan tersangka, bisa mohon berkenan Pak Kakortas Tipikor menyampaikan terkait dengan perkara yang dimaksud. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, teman-teman, saya juga perlu menjelaskan ya sebelum ke Pak Kakortas bahwasanya apa yang dinanti masyarakat soal hal yang memang sudah begitu gamblang diberitakan bahwa sudah ada 2 tersangka berinisial D, R, dan F. F ini orang yang kemarin menjabat di tempat apa yang ditempati Pak Jam Susadil. Ya, ya silakan Pak Kakortas.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi 3 DPR RI bersama pimpinan dan anggota PLT Jambi saya serta rekan-rekan sekalian. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus.

Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk telah melakukan

0: dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5, junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT ASABRI dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf E kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4 TPPU atau sekarang KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR, ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di rutan Polda Metro Jaya. Saya kira itu, mohon izin Pak Ketua Komisi 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Komisi 3 secara tersendiri ya melaksanakan tugas konstitusionalnya akan melakukan pengawasan secara khusus terhadap permasalahan ini dengan membentuk panja, panitia kerja. Yaitu di tingkat Komisi 3 ya. Nanti habis ini kami akan ada rapat khusus ya di Komisi 3 DPR. Setelah dari sini kami akan melakukan rapat khusus melakukan pembentukan ini. Dalam kerja kedepannya panja ini akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum ya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya, hukum ditegakkan, hak si para tersangka tentu juga diberikan ya. Mungkin itu ya Pak Jampitsus, Pak Kakortas ya, teman-teman ya. Cukup karena kami harus segera ke ini. Enggak ada pertanyaan dulu, Pak. Nanti aja kalau pertanyaan di komisi ya, di apa? Nanti teknis ya. Mungkin itu ya, teman-teman ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini dong, Pak, ini salaman kita nunjukin solid dan kompak. Yuk. Gini. Kiri. Kompak. Polisi, jaksa, kompak. Insyaallah. Oke ya. Kan.
2: CNN Indonesia Breaking News.

OJ, pemuda terduga pelaku penggelapan kendaraan, tak berkutik saat dibekuk petugas unit reskrim Polsek Sawah Besar di sebuah kamar kos di Jalan Gatep, Mangga 2, Jakarta Pusat, Kamis sore. Pelaku yang sedang tertidur lelap bersama rekannya diringkus tanpa perlawanan. Namun upaya evakuasi yang dilakukan petugas berlangsung sulit lantaran banyaknya warga yang berkerumun dan bersiap menghakimi para pelaku. Sejumlah warga yang kesal lalu menghadiahi pelaku dengan bau gementah. Sebelumnya pelaku meminjam motor korban J dengan dalih ingin menjemput sang kekasih. Namun setelah beberapa hari, motor korban tak dikembalikan dan justru dijual kepada seorang penadah. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman, termasuk mengejar penadah motor hasil kejahatan. Viral video rekaman warga, sekelompok remaja berboncengan sepeda motor sambil mengacungkan senjata tajam di desa Ranca Manyar, Bale Endah, Bandung, Rabu dini hari lalu. Mereka bergerak di jalanan di wilayah tersebut. Berbekal rekaman warga dan keterangan saksi di TKP, polisi lalu mengamankan 10 remaja yang masih duduk di bangku SMP yang tergabung di kelompok La Petre. Mereka diduga hendak melakukan tawuran dengan kelompok remaja lain usai janjian melalui media sosial. Namun tawuran gagal dilakukan karena lebih dulu diadang dan diusir oleh warga setempat. Mengingat seluruh pelaku

0: masih di bawah umur, proses hukum dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tiga pelaku penyerangan terhadap tiga anggota Satres Narkoba Polres Katingan Kalimantan Tengah tiba di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur Kamis malam. Ketiganya dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk menjalani perawatan usai ditembak lantaran melakukan perlawanan saat diringkus di tempat persembunyiannya di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur. Petugas menyebut salah satu pelaku berinisial B merupakan bandar narkoba yang turut terlibat dalam penyerangan terhadap anggota Polres Katingan. Selain meringkus tiga pelaku, polisi juga menyita sebuah senjata tajam berupa mandau yang dilakukan untuk melakukan perlawanan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Saya Victor Pangaribuan.

Kawanan pencuri terekam CCTV beraksi mencuri motor gerobak pedagang sayur di Cakung, Jakarta Timur. Seorang wanita kehilangan motor dan senilai lebih dari 25 juta rupiah handphone yang dibawa kabur oleh teman kencan yang baru dikenalnya di media sosial.

0: CCTV merekam aksi dua terduga pelaku melakukan aksi percobaan pencurian motor yang terparkir dalam gang depan rumah di Jalan Pertanian Klender, Duren Sawit 3 Juli lalu. Meskipun berhasil menyalakan kontak motor, namun pelaku gagal membawa kabur motor lantaran roda depannya dikunci ganda oleh pemilik. Berbekal rekaman CCTV, petugas kepolisian sektor Duren Sawit Jumat siang berhasil mengamankan kedua terduga pelaku dari rumah kontrakannya di kawasan Pondok Kopi dan Cipinang. Dari para pelaku, petugas juga mengamankan kunci letter T yang digunakan saat beraksi. Kini dua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif aparat. CCTV merekam saat kawanan pencuri beraksi mencuri satu unit motor gerobak pedagang sayur di Gang Mi Alfalah, ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Terlihat empat orang mengendarai dua sepeda motor masuk ke dalam gang. Setelah memantau situasi dan dirasa aman, salah satu pelaku langsung membawa motor gerobak yang terparkir. Sempat kesulitan mengeluarkan, bahkan ditinggal karena lokasi yang sempit dan ada warga yang melintas, akhirnya motor gerobak berhasil dibawa kabur. Pemilik motor gerobak pada Kamis sore mengatakan baru menyadari kehilangan kendaraannya hilang setelah pulang belanja dari pasar. Atas kejadian ini, korban sudah melaporkannya ke pihak kepolisian Polsek Cakung. Ini kasus pencurian ditangani kepolisian Polsek Cakung, Jakarta Timur. CCTV merekam pencurian bermodus kencan di Kota Pasuruan pada Rabu malam 8 Juli. Awalnya korban wanita AN 26 tahun berkenalan dengan pelaku R melalui media sosial pada 5 Juli lalu. Keduanya lalu sepakat bertemu dan berkeliling menggunakan sepeda motor milik korban. Saat berhenti dan singgah di sebuah minimarket di Kelurahan Kebonsari, Panggung Rejo, pelaku menyarankan korban untuk meninggalkan tas yang berisi handphone dan kunci sepeda motor. Ketika korban masuk untuk membeli minuman, pelaku sudah kabur membawa motor dan semua barang lain di dalam tasnya. Kerugian korban ditaksir lebih dari 25 juta rupiah. Satreskrim Polres Pasuruan Kota kini melakukan penanganan kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pengasuh anak ditangkap polisi usai mencuri emas dan berlian milik majikannya di Samarinda, Kalimantan Timur. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, polisi menggagalkan penyelundupan BBM jenis solar di perairan Sungai Musi. Petugas mengamankan 5 orang pelaku dan menyita 2 unit truk tangki bermuatan sekitar 21 ton solar.
2: Petugas Ditpolriut Polda Sumatera Selatan menggagalkan penyelundupan BBM jenis solar ilegal di kawasan dermaga PT Payung Samudra perairan Sungai Musi, Kecamatan Gandus, Palembang, Rabu malam. Dari hasil penggerebekan ini, petugas mengamankan 5 orang pelaku dan menyita 2 unit truk tangki bermuatan sekitar 21 ton solar yang diduga akan dipasarkan secara ilegal melalui jalur perairan. Berdasarkan hasil

0: Dalam pemeriksaan sementara, 5 orang yang diamankan mengaku telah menjalankan aktivitas serupa lebih dari 5 kali. Adapun BBM yang disita merupakan solar campuran atau solar olahan yang diduga berasal dari wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
1: Ya seperti apa, Bu?
2: Nah, ini solarnya campuran. Ya ini bersumbernya dari wilayah Luang, Musi Banyuasin. Ya itu dibawa ke tempat kita pengamankan di PT Dermaga Pemerintahan Gandus. Ya itu sempat rencana itu mau dipindahkan ke kapal, ya sudah ada beberapa kapal yang sudah ada bersandar di situ, tapi kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota.
0: Seorang pengasuh anak berinisial AP alias Y dikiring anggota Polsekta Samarinda ke ruang pemeriksaan karena telah mencuri perhiasan emas dan berlian milik majikannya berinisial F. Aksi ini ia lancarkan secara bertahap sejak April hingga Juni 2026 di kediaman korban Jalan Sultan Sulaiman, Kecamatan Samarinda Ilir. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 nota pembelian emas, 1 unit ponsel, serta sisa uang sebesar 4,5 juta rupiah. Aksi pencurian terungkap setelah korban mendapati tas penyimpanan berliannya sudah kosong. Padahal korban sama sekali tidak pernah mengambil atau menjual perhiasan tersebut. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah.
3: Si pelaku ini atau tersangkanya lah sudah 3 tahun bekerja di rumah korban sebagai babysitter dan tahu tempat penyimpanan di dalam tas dan di rumah ini. Nah, si pelaku ini pun melakukan aksinya ketika si korban ada di dalam rumah. Bukan pada saat rumah kosong. Ada sekali pada saat rumah kosong, pada saat itu si korban lagi ke Kutai Barat di Melak, itu ada sekali pengambilan. Tapi selebihnya, yang bertahap itu kurang lebih 5-6 kali, itu sebenarnya si korban ada di rumah, tapi pada saat lengan.
0: Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya penyidik Tipiter Polres Gresik Jawa Timur menetapkan seorang oknum aparatur sipil negara aktif sebagai tersangka baru kasus penipuan rekrutmen ASN dan PPPK dengan modus surat keputusan atau SK palsu. Usai pemeriksaan intensif, oknum ASN tersebut langsung ditahan di Mapolres Gresik.
5: Kasus dugaan penipuan rekrutmen ASN dengan modus SK palsu di Kabupaten Gresik, Jawa Timur kini memasuki babak baru. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Gresik menetapkan Agus Priyono, seorang ASN aktif di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Gresik sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menggelar perkara pada akhir Juni lalu. Agus diduga kuat turut memberikan bantuan serta sarana kepada tersangka utama Antoni dengan memanfaatkan jabatannya. Pada Kamis sore, tersangka menjalani pemeriksaan secara intensif di ruang penyidik Satreskrim Polres Gresik dengan didampingi oleh kuasa hukum. Kepada media, tersangka menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan.
6: Sebagai saksi sudah tanda tangan sumpah sebagai saksi. Mungkin pemberitahuan untuk teman-teman tergantung nanti pertanyaannya Pak Penyidik, kita sampaikan apa adanya. Aku kurang tahu persis, tapi penyidik yang bisa sampaikan kita berani depan-depan.
5: Usai menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka, Agus Priyono akhirnya resmi ditahan oleh tim penyidik Satreskrim Polres Gresik Jawa Timur pada Jumat siang. Penahanan ini dilakukan untuk mendalami peran strategis oknum abdi negara tersebut di dalam jaringan penipuan rekrutmen ASN SK palsu yang berhasil menipu belasan warga dengan kerugian 1,5 miliar rupiah. Penyidik menyimpulkan bahwa tanpa ada keterlibatan Agus, maka peristiwa ini tidak akan bisa terjadi. Para korban dijanjikan masuk ASN P3K dengan membayar sejumlah uang hingga ratusan juta per orang. Tersangka Agus juga menerima bagian dari hasil transaksi uang pembayaran para korban.
7: Dapat disimpulkan oleh penyidik, tanpa ada keterlibatan dari AP,

0: peristiwa ini tidak akan bisa terjadi. Jadi rangkaian. Jadi AP ini dia menemukan korban dengan saudara AN, salah satu tersangka pertama. Jadi sampai dengan 14 korban tersebut semua difasilitasi oleh saudara AN dari pertemuan perjanjian untuk kelulusan P3K atau CPNS sampai dengan penyerahan uang. Jadi oleh karena itu bukti-bukti sudah lengkap, kita menetapkan saudara AP selaku tersangka dan kita telah melakukan penahanan.
1: Diketahui Agus menjadi tersangka kedua setelah tersangka utama yang bernama Antoni ditangkap usai sempat kabur ke Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Miftahul Arif, Gresik, Jawa Timur.
2: Penyidik gabungan Kortras Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya memastikan penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel akan diumumkan dalam waktu dekat. Hal itu diungkap usai penyidik memeriksa sedikitnya 15 saksi menyusul rangkaian penggeledahan di belasan lokasi.
3: Tumpukan uang dari rupiah hingga mata uang asing dan puluhan kilogram emas ini merupakan hasil penggeledahan di sejumlah lokasi terkait penyidikan 3 kasus dugaan korupsi, yaitu Batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta Jumat malam, Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipidkor Polri mengungkap telah memeriksa 15 saksi terkait 3 kasus tersebut. Para saksi berasal dari berbagai lokasi penggeledahan, diantaranya karyawan Cafe The Clan, money changer, pengemudi, petugas keamanan di Sentul, serta pihak lain yang diduga mengetahui perkara. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk foto dari salah satu rumah yang digeledah. Namun foto tersebut tidak ditampilkan kepada publik demi melindungi privasi keluarga yang berkaitan dengan lokasi penggeledahan.
4: Saksi di Cafe The Clan itu ada 2 orang. Yang 4 orang money changer dengan inisial DH, HH, ER, dan RP. Satu saksi lagi di rumah yang di Gandaria atas nama DR. Tadi yang ditanyakan adalah di Pacific Place TK. Termasuk ada satu saksi atas nama T, itu drivernya DR, serta saksi dari NH yang tadi malam melakukan penggeledahan, itu saksi atas nama MIL, 2 saksi lagi security Sentul atas nama R dan H. Kami sampaikan untuk foto, kita tidak akan menyampaikan karena ada hal-hal privasi yang harus kita jaga.
3: Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menambahkan, penyidik gabungan Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya memastikan penetapan tersangka dalam sejumlah kasus dugaan korupsi besar akan diumumkan dalam waktu dekat.
4: Bukan malam ini tetapi akan dalam waktu dekat kami akan menyampaikan terkait tentang tersangka dalam perkara yang ditangani oleh joint investigasi oleh Kortas dan Polda Metro Jaya.
3: Hingga saat ini, penyidik telah menggeledah 12 lokasi untuk melengkapi alat bukti. Pengusutan ini mencakup dugaan suap, gratifikasi, dan tindakan pidana pencucian uang, termasuk kasus batubara yang diduga berkaitan dengan gangguan pasokan listrik di Sumatera. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus. Dalam pernyataan resmi pada Sabtu dini hari, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyatakan langkah pengunduran diri Febri Adriansyah dari posisi Jampitsus sebagai bentuk komitmen menjaga integritas lembaga dan terhadap proses hukum yang tengah ditangani penyidik Polri. Kejagung juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang saat ini sedang bergulir.
5: Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal.

0: dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
1: Seorang pria terekam CCTV saat memanjat pagar dan menggasak dua ekor burung cucak hijau berharga jutaan rupiah di Kediri, Jawa Timur. Informasi selengkapnya akan dihadirkan sesaat lagi.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. UMKM menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Namun, sejumlah tantangan masih sering dihadapi oleh para pelaku UMKM.
1: How do you grow the economy and grow your natural wealth? For many who have thought it was a trade-off. For UNDP, it has never been a trade-off.
0: Saksikan Insight with Desi Anwar. UMKM tumbuh, ekonomi bangsa tangguh. Sabtu 11 Juli, jam 6 sore di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. We'll be right back.

0: Nasib malang dialami seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan. Motor kesayangannya yang diparkir di depan kos, raib digondol pencuri. Korban melapor ke polisi dengan membawa rekaman CCTV. Sementara itu di Kediri, video pencurian dua ekor burung cucak hijau terekam CCTV. Korban berharap pelaku mengembalikan hasil curian karena video pencurian viral di media sosial.
1: CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di depan indekos Jalan Todopuli 2, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat ini hari. Dalam aksinya, pelaku terlihat sempat mengintai lokasi sebelum akhirnya membawa kabur motor korban dengan cara didorong. Menurut pemilik motor, kejadian pencurian terjadi begitu cepat. Saat itu, ia baru saja pulang ke kosnya dan memarkirkan kendaraannya dan akan pergi lagi untuk nobar Piala Dunia.
2: Kan mau nonton Piala Dunia, saya mandi, siap keluar, sudah hilang motornya, tidak lami itu. Sekitaran 10 menit saya ditinggal motornya hilang.
1: Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 22 juta rupiah. Korban sudah melapor ke polisi dengan barang bukti rekaman CCTV. Di lokasi lain, CCTV merekam aksi pencurian dua ekor burung kicauan di Kediri, Jawa Timur. Dalam aksinya, pelaku memanjat pagar kemudian mengambil sangkar berisi dua ekor cucak hijau jantan milik Agus Solikin, warga Desa Bogem, Kecamatan Gurah. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Korban berharap pelaku segera mengembalikan hasil curiannya karena video pencurian sudah viral di media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 16 warga negara asing ditangkap di perairan Laut Timur pada 3 Juli lalu. Warga negara asing berkebangsaan Uzbekistan itu ditangkap usai speedboat yang mereka tumpangi terdampar di Pulau Pantar karena kerusakan mesin. Sementara itu, seorang anak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi korban amukan warga yang salah tuduh. Sang anak yang menghampiri sebuah sepeda motor yang disangka milik kerabatnya itu justru diteriaki maling.
1: Pelaku berinisial DS dan DA, dua dari tiga pelaku begal bersenjata tajam dibekuk di persembunyiannya di Jalan Sempurna Medan, Sumatera Utara pada Kamis malam. Kadit Reskrim Polsek Medan Kota, Ibtu Poltak Tambunan pada Jumat malam membenarkan adanya tindakan pembegalan tersebut. Pelaku yang berboncengan tiga mengadang korban di tempat sepi dan mengancam korban tinggi.

0: dengan senjata tajam. Sepeda motor korban kemudian dirampas dan dijual seharga 5,8 juta rupiah. Polisi masih melakukan pencarian terhadap satu orang pelaku yang merupakan residivis. Seorang anak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi korban salah sasaran amukan massa setelah korban dituduh hendak mencuri motor warga. Jumat petang, Ketua KPAI Kabupaten Tasikmalaya, Atori Namto, mengungkap fakta bahwa korban tidak berniat mencuri. Korban yang sempat salah naik angkutan saat akan pulang ke rumahnya di Pagar Ageng melihat sepeda motor yang terparkir mirip dengan milik kerabatnya. Korban kemudian menghampiri motor tersebut dengan harapan bisa pulang. Namun sejumlah warga yang curiga dengan gerak-gerik korban justru meneriaki maling hingga menganiaya korban. Atas kejadian ini, pihak keluarga melaporkan kasus tersebut kepada KPAI Kabupaten Tasikmalaya. Keluarga meminta pendampingan hukum serta pemulihan nama baik untuk korban. 16 warga negara asing berkebangsaan Uzbekistan diamankan kepolisian Polres Alor Nusa Tenggara Timur pada 3 Juli lalu. Ke-16 WNA ini hendak diselundupkan ke Australia melalui perairan Laut Timur. Berdasarkan keterangan sementara pada Jumat, mereka hanyut terbawa arus setelah speedboat yang ditumpangi terdampar di Pulau Pantar karena kerusakan mesin. 16 WNA ini diketahui memasuki Indonesia melalui Bandara Suta Tangerang dan Ngurah Rai Denpasar secara terpisah. Mereka lalu bertemu di Kendari dan menyewa speedboat sebesar $8,000 atau setara dengan 144 juta rupiah untuk memasuki Australia. Hingga kini aparat Polres Alor masih melakukan pengejaran terhadap 3 orang warga negara Indonesia yang diketahui membantu proses penyelundupan tersebut. Tim liputan CNN Indonesia.
1: Ya, terus. Ya, cakep. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun di Sampang, Jawa Timur menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh 27 orang. Aksi biadab itu terungkap setelah korban dan keluarganya melapor ke polisi.
2: Anggota tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang, Polda Jawa Timur ini mengamankan salah satu terduga pelaku tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur berinisial RR, 15 tahun, yang akan melarikan diri ke arah Surabaya menggunakan bus umum di Tangkel, Bangkalan.
3: Alhamdulillah dari 27 yang sudah terindikasi, yang sudah kita angkat, kita amankan sebanyak 12 orang. Yang mana ini perhatian dekat sekalian semuanya, mohon juga disampaikan kepada masyarakat yang lain bahwasanya ini memang betul-betul orang manusiawi pelakunya. Jadi
2: Kapolres Sampang AKBP Hartono dalam konferensi persnya menyebut peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun 4 bulan dari bulan Februari hingga Mei 2026 dan dilakukan di 3 lokasi dengan waktu yang berbeda-beda. Namun, keluarga korban baru melaporkan kasus ini pada 29 Juni karena korban mengalami trauma berat.
3: Untuk modus, dia melakukan transaksi, melakukan pencabulan mereka terhadap korban ini, mereka pada saat nongkrong-nongkrong, diajak keluar, dikasih minuman keras, selanjutnya dikerjain. Kenapa mereka selalu mau? Karena sudah diancam. Jadi setiap dia mau mengajak transaksi sebanyak yang sudah 6 kali tadi, selalu dia dilakukan pengancaman. Sehingga mereka kenapa mau dan mau.
2: Kapolres Sampang juga menjelaskan bahwa awal mula pemerkosaan brutal terjadi saat korban berada di sebuah taman di kota Sampang sendirian sekitar pukul 9 malam untuk menunggu temannya. Tak lama, korban disapa oleh para tersangka. Korban selanjutnya diajak untuk ditraktir makanan, namun korban menolak karena tidak mengenal para tersangka. Korban pun dipaksa dan ditarik lengannya untuk dibawa menggunakan sepeda motor ke suatu tempat dan terjadilah tindak pemerkosaan. Kejadian ini lalu dijadikan para tersangka untuk kembali mengancam korban agar mau menuruti keinginan bejat mereka. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis terkait turut serta melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak.
1: Di Padang, Sumatera Barat, seorang petani ditangkap polisi lantaran melakukan transaksi narkoba di sebuah pondok di tengah hutan. Sementara itu petugas BNN mengungkap pengiriman ganja yang disamarkan sebagai biji kopi Aceh Gayo di Denpasar.
0: Petugas
4: Petugas Satres Narkoba Polresta Padang menangkap seorang warga yang berada di sebuah pondok di dalam hutan Kelurahan Lambung Bukit, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis dini hari. Saat dilakukan penggerebekan, pelaku berinisial P yang berprofesi sebagai petani ini hendak melakukan transaksi narkoba dengan beberapa pembeli. Dari hasil penggeledahan di lokasi, petugas menyita 8 paket sabu siap edar beserta alat timbangannya. Selain menangkap pelaku, petugas juga turut mengamankan 4 orang yang sedang melakukan transaksi pembelian narkoba. Dari hasil penyelidikan, aktivitas transaksi yang dilakukan pelaku di dalam gubuk di atas bukit ini untuk menghindari kecurigaan warga dan aparat. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali bergerak mendatangi kediaman RA di Jalan Soputan, Denpasar. Sebelumnya petugas menerima informasi pengiriman ganja dari Aceh menuju Denpasar yang disamarkan di paket biji kopi Aceh Gayo. Dari paket yang diterima pelaku, petugas menyita 14 paket ganja dengan berat total 1,4 kg. RA mengaku menerima perintah untuk menerima paket tersebut dari FY alias Giok yang tinggal di Tibu Beneng, Kuta Utara. Petugas BNN pun langsung mengamankan kedua tersangka untuk diperiksa di kantor BNN Provinsi Bali. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus dugaan rekayasa utang piutang yang menimpa seorang lansia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur kini memasuki babak baru. Atas laporan dugaan tipu muslihat oleh salah satu bank daerah, Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang kini langsung melakukan penyelidikan.
5: Kasus yang menimpa Nenek Ngatini, usia 69 tahun, warga desa Berangkal, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, kini resmi masuk kerana hukum. Didampingi kuasa hukumnya, ia melaporkan pihak bank dengan dugaan rekayasa piutang setelah utangnya membengkak dari Rp25 juta menjadi Rp140 juta. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satreskrim Polres Jombang langsung bergerak melakukan penyelidikan. Petugas kini telah memeriksa pihak pelapor dan akan segera memanggil sejumlah pihak terkait guna dimintai keterangan.
6: Untuk Nenek Ngatini, pada hari Senin kemarin sudah datang ke Satreskrim Polres Jombang, sudah membuat laporan dan pada saat ini masih dalam proses penyelidikan dan kita akan mengundang pihak-pihak terkait dalam perkara tersebut.
5: Menanggapi laporan tersebut, pihak bank daerah menyatakan akan berupaya melakukan proses mediasi. Meski demikian, pihak manajemen bank mengaku belum mengetahui detail materi laporan terkait tuduhan rekayasa piutang tersebut.
7: Nanti kita cek ya, mungkin kan kemarin kita mediasi sama.
8: Artinya persiapan untuk menghadapi gugatan Bung Ngatini di kepolisian bagaimana dari Bank Jombang?
7: Ya kita lihat ini, Bung Ngatini kan waktu itu kan harus memberikan gimana kita akan melakukan penyelesaian. Ini kan masalah perdata. Masalah perdata itu kan bukan ya uang kembali uang gitu kan Pak. Kalau misalnya kita sudah melakukan pencabutan gugatan, masa ya masih seperti itu.
5: Perkara ini bermula saat Nenek Ngatini memiliki kredit sebesar Rp25 juta dengan jaminan sertifikat tanah. Namun saat akan melunasi utang dan menebus jaminan, ia justru menerima surat dari pengadilan yang menyatakan tagihannya membengkak menjadi Rp140 juta. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
1: Otoritas Jasa Keuangan menyita 485 barang bukti berupa aset properti hingga uang tunai dengan nilai mencapai Rp113 miliar dalam kasus dugaan tindak pidana perasuransian yang melibatkan petinggi Indosuria. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
9: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
10: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
9: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
11: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
9: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
12: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
9: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.

0: CNN Indonesia Breaking News.
1: Tersangka yang ada. Jadi benar-benar tim independen yang memang tidak terafiliasi apapun. Karena ini saatnya momen kita untuk bersih-bersih dalam proses penegakan hukum. Demikian Pak Ketua.
2: Saya dapat pesan dari Pak Hinca Panjaitan, dia di pesawat, biasanya ini dia bilang, aku setuju Ketua. Hinca Panjaitan dari Partai Demokrat, berarti fix seluruh fraksi di Komisi 3 menyetujui pembentukan Panja ini, dan apa namanya, menyetujui mengangkat saya sendiri ya, Pak Sarun ya, jadi Ketua Panja ini. Setuju? Ya. Ntar ada kesimpulan rapat. Sebelum ke kesimpulan rapat, kita ada fraksi kehormatan, yaitu mahasiswa ya, yang terlibat aktif di Komisi 3, mahasiswa magang dari berbagai universitas di seluruh Indonesia, ingin menyampaikan sikapnya. Kami persilakan.
3: Terima kasih pimpinan. Nama saya Alim Putra Sidki dari Universitas Lampung.
4: Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Ilham Gani dari Universitas Lampung.
5: Perkenalkan, nama saya Alfat Rizky Farhandra dari Universitas Negeri Semarang.
6: Perkenalkan, nama saya Safa Malia Siregar dari Universitas Negeri Semarang.
1: Ya, ada yang mau ngomong juru bicaranya atau semuanya, silakan.
3: Terima kasih pimpinan, kami perwakilan dari mahasiswa magang Komisi 3 menyatakan setuju atas pembentukan Panja pada hari ini. Terima kasih pimpinan.
2: Oke, teman-teman, saya akan bacakan penjelasan dan kesimpulan rapat ini. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, rekan-rekan media massa serta masyarakat Indonesia sekalian. Mencermati dinamika penegakan hukum belakangan ini, Komisi 3 DPR RI sebagai wakil rakyat Indonesia yang memiliki tugas konstitusional dalam bidang penegakan hukum memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal, khususnya terkait pengunduran diri Jampitsus Saudara Febri. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas dan berkepastian hukum dengan membentuk tim pengawas, membentuk panja, panitia kerja. Pengunduran diri Saudara Jampitsus ini tidak boleh mengendurkan atau menghentikan langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI mengingatkan dengan tegas agar seluruh institusi keamanan dan penegakan hukum negara, mulai dari Polri, Kejaksaan Agung hingga TNI untuk tetap solid, kompak, bersinergi rapat. Seluruh instansi ini harus satu visi dalam mensukseskan program-program Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen tegas dan tanpa kompromi dalam memberantas korupsi di tanah air. Peristiwa dugaan korupsi ini melibatkan personel atau oknum, bukan kebijakan maupun representasi dari institusi. Oleh karena itu, sama sekali tidak boleh ada konfrontasi atau konflik ego sektoral antar institusi. Negara membutuhkan kekompakan aparat penegak hukumnya untuk bergerak maju. Tiga,

Komisi 3 DPR RI juga meminta Kejaksaan Agung agar membentuk tim penyidik independen untuk mengusut kasus yang diduga melibatkan saudara FA, ya, yang terbentuk dari tim yang steril dari pejabat dan tidak terafiliasi dengan saudara FA. Tiga, Komisi 3 DPR RI terus berkomitmen memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal agar kerjasama antar lembaga ini tetap kokoh dan berjalan di jalur yang benar. Untuk itu, berdasarkan pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945, pasal 98 ayat 3 Undang-Undang MD3 atau Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta pasal 108 Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib, dengan ini membentuk panitia kerja pengawasan penegakan hukum terhadap penanganan perkara oleh Kortas Tipikor, Polri, dan Kejaksaan Agung. Komisi 3 DPR RI mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Saat ini yang dibutuhkan negara adalah kekompakan, sinergitas, dan kesamaan langkah seluruh aparat penegak hukum dalam menghadapi berbagai tantangan penegakan hukum, khususnya dalam agenda besar pemberantasan korupsi. Demikian penjelasan ini kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti agenda-agenda teknis panja ini akan kami update terus ya, Pak Zaroni ya, ke teman-teman. Ya, mulai dari mungkin kami akan ikut mengawasi proses-proses penggeledahan, ya, proses pemeriksaan tempat-tempat barang bukti dan lain sebagainya, dan kami akan memastikan seluruh aktivitas kami ini terbuka, ya, terbuka sehingga bisa diikuti oleh masyarakat melalui teman-teman wartawan, teman-teman media. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

Tuntas sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Victor Pangaribuan pamit. Sampai jumpa.

Kejaksaan Agung menyatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus. Jaksa Agung kemudian menunjuk Rudi Margono sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Saya Mivri Syari, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Inilah tiga topik utama di hari ini. PLT Jampitsus Rudi Margono menerima pelimpahan 3 kasus korupsi dari Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipidkor Polri. Dalam kasus ini, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni FA dan 1 orang pihak swasta. KPK resmi menahan Bupati Sukoharjo, Eti Suryani. Penahanan ini dilakukan setelah penyidik menetapkan Eti sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan usai operasi tangkap tangan di wilayah Solo Raya. Kebakaran hutan besar melanda Provinsi Almeria di Spanyol Selatan. Hingga Jumat, sedikitnya 11 orang dilaporkan tewas dan 19 orang lainnya masih dinyatakan hilang.

0: Informasi pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Penahanan ini dilakukan setelah penyidik menetapkan Eti sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan usai operasi tangkap tangan di wilayah Solo Raya. Usai menjalani pemeriksaan, Bupati Sukoharjo keluar dari gedung KPK Kuningan Jakarta pada Sabtu dini hari. Selain Eti, KPK juga menahan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Richard Trihandoko serta Tri Mulyo yang merupakan seorang aparatur sipil negara. Ketiga tersangka langsung dibawa ke rumah tahanan KPK Cabang Gedung Merah Putih untuk menjalani masa penahanan pertama, di mana sebelumnya ketiganya ini merupakan bagian dari 18 orang yang diamankan tim independen KPK dalam operasi tangkap tangan di wilayah Solo Raya pada Kamis 9 Juli 2026. Lembaga Anti Rasuah menyatakan OTT itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemerasan dari 18 orang yang diamankan. 9 diantaranya dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan yang intensif.
1: Bu, ada mau dicapin, Bu?
2: Nggak mau minta maaf, Bu.
3: Bu, nggak nyesel, Bu, ya? Nyesel nggak, Bu? Kira-kira gimana, Bu? Nggak nyesel, Bu, ya?
4: Kata warganya, Bu. Kasusnya katanya maras,
5: Bu. Mas, pintu, sorry, Bu. Mas, buka.
0: Kejaksaan Agung menyatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Sabtu dini hari, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyatakan langkah pengunduran diri Febri Adriansyah dari posisi Jampitsus merupakan bentuk komitmen dalam menjaga integritas lembaga dan terhadap proses hukum yang tengah ditangani oleh penyidik Polri. Kejagung juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang saat ini sedang bergulir.
6: Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
0: Dan Jaksa Agung menunjuk Rudi Margono sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Penunjukan dilakukan setelah Febri Adriansyah resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Penunjukan Rudi Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan berdasarkan surat perintah dari Jaksa Agung pada Sabtu siang. Langkah ini diambil untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan di lingkungan Jampitsus hingga ditetapkannya pejabat definitif. Kejaksaan Agung memastikan bahwa seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus tetap berjalan dengan normal, meskipun adanya pergantian pimpinan di lingkungan Jampitsus.
6: Menindaklanjuti telah diterimanya pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari Jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bapak Jaksa Agung telah menunjuk Dr. Rudi Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung nomor 76 tahun 2026 sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, sampai ditetapkannya pejabat definitif.
0: PLT Jampitsus Rudi Margono menerima pelimpahan 3 kasus korupsi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipidkor Polri. Dalam kasus ini, 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni FA dan 1 orang dari pihak swasta.
7: Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi yang rekan-rekan seluruhnya sudah sejak awal monitor dan mengetahui. Pada satu titik, kita telah melaksanakan gelar perkara, dan berdasarkan gelar perkara, kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT ASABRI dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf E kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4 TPPU atau sekarang KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR, ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di rutan Polda Metro Jaya.
0: Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kita langsung saja bergabung bersama produser lapangan CNN Indonesia, Mikhaira Amar yang berada di Kejaksaan Agung Jakarta, serta ada Nindya Yuwono yang sedang berada di Polda Metro Jaya. Kita ke Mikhaira terlebih dahulu. Khaira, bagaimana kemudian respons dari Kejaksaan Agung terkait dengan penetapan tersangka yang sudah disampaikan tadi?
8: Ya, betul sekali Befri, selamat sore. Baru saja Kejaksaan Agung menggelar konferensi pers terkait penjerahan kasus dan juga penetapan tersangka kasus pencucian uang dan juga korupsi yang dilakukan atas 3 perkara yakni pegadaan batubara PLTU PLN, kasus ASABRI dan juga PT Krakatau Steel. Di mana dalam konferensi pers ini tadi dihadiri oleh beberapa tokoh yakni adanya Bapak Muhammad Rado Al-Fati selaku Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Komjen Pol Asep Edi Suheri selaku Kapolda Metro Jaya, Bapak Ahmad Saroni selaku

0: Wakil Komisi 3 DPR RI, PLT Jampitsus yang baru yakni Pak Rudi Margono dan juga adanya Irjen Pol Totok Suharyanto selaku Kakortas Tipikor yang hadir pada konferensi pers hari ini. Adapun pernyataan resmi yang dibahas pada konferensi pers sendiri yakni disampaikan oleh PLT Jaksa Agung Muda Tindak Pidana khusus yang baru yakni Bapak Rudi Margono, yaitu pada hari ini secara resmi telah ditetapkan dan juga sudah diterima secara resmi penjerahan 3 kasus pencucian uang dan juga kasus korupsi tersebut. Dan juga tadi dari Kakortas Tipikor juga menyampaikan sudah ditetapkannya 2 tersangka atas kasus korupsi atau pencucian uang ini, yakni adanya inisial DR dari pihak swasta dan juga inisial F dari oknum instansi terkait, di mana pada kasus ini untuk tersangka DR sendiri sudah dilakukan penahanan sejak tanggal 10 Juli lalu di Rutan Polda Metro Jaya. Tadi pada konferensi pers tersebut juga Bapak Habibur Rahman selaku Ketua Komisi 3 DPR RI juga menghimbau bahwasanya sebisa mungkin dalam kasus yang sedang berlangsung ini tidak menjadi pemantik dari beberapa hal-hal yang bisa menaikkan amarah publik dan juga tidak mengadu domba atas instansi-instansi terkait. Dan juga tadi dari Bapak Habibur Rahman juga menegaskan untuk mengawal kasus ini agar sesuai dengan alur dan juga sesuai dengan perundang-undangan dari Komisi 3 DPR RI, juga membantu panitia kerja yang nantinya berfungsi untuk mengawasi jalannya perkara kasus ini. Kembali ke studio, Mayfri.
1: Baik, kita akan langsung terhubung bersama dengan Nindya yang sudah berada di Polda Metro Jaya. Nindi, kita tahu bahwa kasus ini sudah dilimpahkan dari Polri menuju ke Kejaksaan Agung. Apa perkembangan terkini yang bisa Anda sampaikan terkait dengan hal ini?
2: Betul sekali, Mevri. Sebenarnya untuk secara garis besar begitu ya, seperti yang disampaikan rekan kami sebelumnya, Mikaira Amar yang ada di Kejagung, bahwa memang sebelumnya sudah ada konferensi pers yang ada di Kejagung dan tadi sudah dihadiri oleh Kakortas Tipikor Mabes Polri dan memang sudah sepakat untuk penanganan 3 kasus korupsi ini langsung dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka sinergitas begitu ya, Mevri. Dan memang sebelumnya sesuai yang disampaikan juga pada saat konferensi pers tadi malam, begitu bahwa memang untuk dari Polda sendiri sudah memeriksa sejumlah saksi, ini kurang lebih 15 saksi begitu, Mevri, dan memeriksa juga para ahli dan memang sudah menggelar perkara, dan dalam gelar perkara ini sudah menetapkan 2 tersangka yang sudah disebutkan sebelumnya, DR dan juga FA. Kalau FA ini memang dalam perkara tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya begitu, Mevri. Nah, seperti yang disampaikan juga, memang dalam konferensi pers tadi disebutkan untuk kasus-kasus korupsi ini sudah dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Namun untuk saat ini kami berada di Polda Metro Jaya, ini belum mendapatkan informasi atau statement resmi begitu, Mevri, oleh Polda Metro Jaya. Jadi untuk saat ini kami masih menunggu statement resmi bagaimana nanti proses atau penanganan kasus-kasus ini dilimpah, bagaimana keterusannya begitu ya, Mevri. Dan betul sekali bahwa juga DPR RI dalam hal ini juga ikut akan mengawasi secara detail begitu ya, Mevri, lewat panja atau panitia kerja. Dan dari Komisi 3 DPR RI tadi sudah menggelar juga konferensi pers untuk sejumlah fraksi yang ada di Komisi 3 ini juga menyetujui adanya dibentuk panitia kerja atau panja tersebut untuk mengawasi secara detail bagaimana nanti penanganan kasus-kasus korupsi yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Jadi untuk saat ini, Mevri, kami berada di Polda Metro Jaya masih juga menunggu bagaimana nanti kelanjutan dari penanganan kasus korupsi yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Kembali ke Anda, Mevri.
1: Baik, 2 tersangka sudah ditetapkan dan kemudian kasusnya dilimpahkan dari Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Agung. Kita akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih banyak atas live report yang Anda sampaikan kepada Nindya Yuwono yang berada di Polda Metro Jaya dan juga Mikaira Amar yang berada di gedung Kejaksaan Agung. Selamat kembali melanjutkan tugas. Kita ke informasi lainnya, penyidik Tipiter Polres Gresik Jawa Timur menetapkan seorang oknum

0: Kriminal Polres Gresik menetapkan Agus Priyono, seorang ASN aktif di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Gresik sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menggelar perkara pada akhir Juni lalu. Agus diduga kuat turut memberikan bantuan serta sarana kepada tersangka utama Antoni dengan memanfaatkan jabatannya. Pada Kamis sore, tersangka menjalani pemeriksaan secara intensif di ruang penyidik Satreskrim Polres Gresik dengan didampingi oleh kuasa hukum. Kepada media, tersangka menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan.
1: Sebagai saksi sudah tanda tangan sumpah sebagai saksi. Muncul sudah pemberitahuan itu pertama penyampaian. Tergantung nanti pertanyaannya Pak Penyidik, kita sampaikan apa adanya. Aku kurang tahu persis, tapi penyidik yang bisa sampaikan kita berani depan rekam.
0: Usai menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka, Agus Priyono akhirnya resmi ditahan oleh tim penyidik Satreskrim Polres Gresik Jawa Timur pada Jumat siang. Penahanan ini dilakukan untuk mendalami peran strategis oknum abdi negara tersebut di dalam jaringan penipuan rekrutmen ASN SK palsu yang berhasil menipu belasan warga dengan kerugian 1,5 miliar rupiah. Penyidik menyimpulkan bahwa tanpa ada keterlibatan Agus, maka peristiwa ini tidak akan bisa terjadi. Para korban dijanjikan masuk ASN P3K dengan membayar sejumlah uang hingga ratusan juta per orang. Tersangka Agus juga menerima bagian dari hasil transaksi uang pembayaran para korban.
2: Dapat disimpulkan oleh penyidik, tanpa ada keterlibatan dari AP, peristiwa ini tidak akan bisa terjadi. Jadi rangkaian, jadi AP ini dia menemukan korban dengan saudara AN, salah satu tersangka pertama. Jadi sampai dengan 14 korban tersebut semua difasilitasi oleh saudara AN dari pertemuan perjanjian untuk kelulusan P3K atau CPNS sampai dengan penyerahan uang. Jadi oleh karena itu bukti-bukti sudah lengkap, kita menetapkan saudara AP selaku tersangka dan kita telah melakukan penahanan.
0: Diketahui Agus menjadi tersangka kedua setelah tersangka utama yang bernama Antoni ditangkap usai sempat kabur ke Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Miftahul Arif, Gresik, Jawa Timur.
3: Ratusan warga di Jombang, Jawa Timur antusias mendapatkan pembagian seragam sekolah gratis untuk anak-anak mereka. Informasinya usai jeda

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, sedikit banget bliss-nya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. UMKM menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Namun, sejumlah tantangan masih sering dihadapi oleh para pelaku UMKM.
6: How do you grow the economy and grow your natural wealth? For many who have thought it was a trade-off. For UNDP, it has never been a trade-off.
4: Saksikan Insight with Desi Anwar, UMKM tumbuh, ekonomi bangsa tangguh. Sabtu 11 Juli, jam 6 sore, di CNN Indonesia.

0: Setelah 11 hari proses pemadaman, pemerintah Kabupaten Tangerang dan instansi terkait menyatakan kebakaran di TPA Jatiwaringin telah 100% padam. Meski demikian, pemerintah belum mencabut status tanggap darurat. Di hari ke-11, usai pemerintah Kabupaten Tangerang bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Kementerian Kehutanan memonitoring TPA Jatiwaringin di Kecamatan Mau, Pemkab dan BNPB serta Kemenhut menyatakan bahwa kebakaran di TPA Jatiwaringin 100% padam. Meski demikian, Pemkab belum mencabut status tanggap darurat hingga 14 Juli mendatang. Bupati Tangerang Muhammad Maisel Rashid menyatakan bahwa akan terus memantau perkembangan wilayah TPA Jatiwaringin untuk memastikan titik api sudah tidak ada lagi. Selain itu, pemerintah pun mengimbau kepada warga sekitar untuk tidak sembarangan saat membakar sampah. Cuaca panas ekstrim diduga memicu kebakaran di area luar gedung instalasi pemerintahan sarana dan prasarana rumah sakit atau IPSRS di RSUD Sekarwangi, Sukabumi, Jumat siang. Sementara itu, memasuki musim kemarau, para petani sayur di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, mengeluhkan minimnya pasokan air untuk lahan pertanian mereka.
1: Asap hitam tebal membubung tinggi dari bagian belakang gedung instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD Sekarwangi Cibadak Jumat siang. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari posko Cibadak, Parungkuda, dan Cisaat dikerahkan ke lokasi. Sejumlah petugas rumah sakit tampak panik mengeluarkan barang-barang dari dalam ruangan IPSRS, khawatir api merambat ke dalam gedung. Berkat kesigapan petugas, api berhasil dipadamkan dalam waktu 15 menit. Kebakaran yang melanda bagian belakang gudang IPSRS ini diduga dipicu cuaca panas ekstrim. Pantulan sinar matahari pada material kaca dan logam di tumpukan barang bekas diduga memunculkan titik api yang kemudian menyulut material mudah terbakar. Sementara itu, pihak manajemen RSUD Sekarwangi memastikan kebakaran tidak berdampak pada struktur utama maupun layanan rumah sakit.
2: Bukan ruangan, di situ ada tumpukan-tumpukan besi atau apa, ada kaca, mungkin ada bahan yang bisa memantulkan sinar matahari, kemungkinan ada stirofoam atau apa, dari situlah menimbulkan apinya, dan api terus membesar ke dalam ruangan. Cuma 15 unit juga ada beres.
3: Berapa unit yang diterjunkan,
2: Pak? Unit yang kami terjunkan ada 4 unit, ada 2 dari posko Cibadak, 1 dari Ciparungguna, 1 dari Cisar.
1: Krisis air bersih sudah dirasakan para petani Lembang sejak sebulan terakhir. Debit air sumur yang menurun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Akibatnya sejumlah komoditas seperti brokoli dan cabai mengalami penurunan kualitas, bahkan membusuk akibat kekurangan air dan serangan hama. Jika pada musim hujan petani biasa memanen hingga 1 ton sayuran dari lahan seluas 1 hektar, kini hasil panen mereka hanya tersisa 5 kuintal. Para petani pun berharap pemerintah daerah segera membantu pembuatan sumur bor agar lahan pertanian mereka tetap terairi.
4: Ya dampaknya kita agak berkurang lah dari tonasinya juga. Biasa kalau ini kan tanaman 2000 pohon. Biasa kalau musim hujan bisa dapat 1 ton. Kalau kemarau paling ini dapat 500 kiloan lah, 5 kintal.
1: Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Memasuki musim kemarau, sejumlah saluran irigasi hingga sumur warga di Kampung Pasir Gaok, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai mengalami kekeringan. Akibatnya warga di dua rukun warga terpaksa mengantri untuk mendapatkan air guna kebutuhan MCK. Sementara untuk konsumsi, warga harus membeli air minum kemasan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ratusan warga desa Kepatian, Jombang, Jawa Timur mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis. Mereka yang menerima bantuan merupakan siswa dari keluarga miskin atau prasejahtera, yatim hingga penyandang disabilitas. Namun di tahun ini jumlah penerima bantuan menurun drastis karena adanya efisiensi anggaran.
5: Warga desa Kepatihan, Kecamatan Jombang Kota begitu antusias saat mengantre pembagian seragam sekolah gratis untuk anak-anaknya pada Jumat siang. Bantuan seragam sekolah itu diberikan rutin setiap tahun oleh pemerintah desa Kepatihan. Warga mengaku senang atas bantuan seragam sekolah yang akan dipakai anak-anaknya saat memasuki tahun ajaran baru. Pasalnya dengan bantuan tersebut meringankan beban ekonomi di tengah kian mahalnya barang-barang kebutuhan lainnya.
6: Bagian seragam dari desa.
7: Ini tadi yang didapat apa?
6: baju satu setel. Alhamdulillah menambah meringankan beban juga kan. Waktunya ganti kan juga seragamnya.
5: Kardes Kepatihan menyatakan pemberian bantuan seragam sekolah ini diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin atau prasejahtera, yatim hingga disabilitas. Namun pada tahun ini jumlahnya menurun drastis karena ada efisiensi anggaran.
7: Bantuan kepada siswa dengan status miskin atau prasejahtera, kemudian statusnya adalah anak yatim maupun penyandang disabilitas. Memang tahun ini bantuan yang kami berikan pada mereka agak sedikit turun karena memang ada efisiensi anggaran dana desa. Jadi yang tahun-tahun kemarin kita bisa 300 lebih anak penerima manfaat, sekarang hanya sekitar 170 anak.
5: Erwin menambahkan meski jumlahnya menurun, pemberian bantuan seragam sekolah tetap dilakukan untuk meringankan beban orang tua saat memasuki tahun ajaran baru. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
0: Dan menyambut hari pertama anak masuk sekolah pada tahun ajaran baru, orang tua tentunya mempersiapkan berbagai perlengkapan. Hal lain yang juga penting dilakukan adalah menyiapkan mental si kecil nih untuk menghadapi lingkungan baru dan mengantisipasi perundungan atau bullying.
1: Di balik setiap perlengkapan yang siap digunakan untuk hari pertama masuk sekolah, ada tangan seorang ibu bernama Adiyati Nurhadi atau akrab disapa Titi. Pada tahun ajaran baru kali ini, anaknya yang kedua naik ke jenjang sekolah dasar dan anaknya yang ketiga memasuki taman kanak-kanak. Hal lain yang juga penting dilakukan adalah menyiapkan mental si kecil untuk menghadapi lingkungan baru. Seperti memberi pemahaman tentang perubahan waktu sekolah, kebiasaan bangun pagi, perjalanan yang agak jauh dari rumah ke sekolah, dan sebaliknya.
8: Peralatan sekolah kan kita tinggal beli aja udah selesai jadi gitu ya. Kalau persiapan mental ini kan harus kita tanam sedikit-sedikit gitu setiap hari. Karena itu akan kepake sama mereka sampai besar dari kecil gitu. Jadi seperti kayak terbentuk kebiasaan untuk ulet tiap pagi bangun pagi, kebiasaan langsung bangun pagi sarapan, lalu berangkat sekolah, nanti kita kepake untuk sampai kita kerja kan tiap pagi seperti itu ya.
1: Titi juga telah menanyakan kepada sekolah tentang penanganan jika terjadi perundungan atau bullying. Pihak sekolah mengatakan menyediakan standar operasional prosedur serta guru bimbingan dan konseling. Menjadi lingkungan terdekat, Titi telah menjelaskan kepada sang anak tentang hal yang baik dan buruk dengan memberi contoh saat melihat kejadian secara langsung agar anak lebih mudah memahami.
8: Kalau misalnya adik kayak gitu, perasaan adik gimana? Atau yang adik gituin perasaannya gimana? Enak apa enggak? Enggak. Jadi kayak dia kita posisikan mereka gimana rasanya kalau kita yang kayak gitu, seperti itu dijelaskan.
1: Sang anak yang terlebih dahulu mengikuti perkenalan dan sosialisasi sebelum masa pengenalan lingkungan sekolah merasa siap dan senang menyambut hari pertama masuk sekolah.
9: Udah siap belum masuk sekolah baru?
10: Udah.
9: Senang apa takut?
10: Senang.
9: Kenapa kok senang?
10: Soalnya seru.
9: Hah?
10: Soalnya seru.
9: Seru. Udah kenalan belum sama teman-teman baru?
10: Belum.
9: Senin.
10: Sabtu sama Senin.
9: Oh gitu. Masuk SD atau masuk apa ini?
10: Masuk SD.
1: Untuk mengantisipasi perundungan, pemahaman dan edukasi perlu ditekankan. Perundungan adalah tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan orang lain, melibatkan relasi kuasa dan terjadi beberapa kali. Hal ini dikatakan psikolog klinis dan dosen Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Ricky Aleandro Martin. Keluarga disarankan mengedukasi anak tentang bullying, kemudian sekolah memperketat pengawasan dalam kegiatan MPLS dan belajar mengajar. Sementara pemerintah tak hanya membuat regulasi tentang Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, namun juga di seluruh jenjang pendidikan. Satgas ini membantu pelaporan dan penyelesaian berbagai jenis kekerasan di

0: lingkungan pendidikan.
1: Mengedukasi anak tentang sejauh apa itu bisa dikatakan bullying. Yang kedua, pihak sekolah juga mungkin bisa memperketat pengawasan dalam kegiatan belajar mengajar termasuk MPLS, seperti minimal dalam setiap kegiatan ada guru atau BK yang membantu pengawasan kegiatan. Jadi tidak diserahkan sepenuhnya kepada OSIS atau panitia saja. Nah, kemudian di ranah wilayah maupun pemerintah, nah mungkin yang bisa dilakukan kalau kita bicara di lingkungan perguruan tinggi, ada yang namanya Satgas PPKPT, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Namun sayangnya satgas yang seperti ini tidak ada saat ini di situasi saat ini, tidak ada di sekolah dasar, sekolah menengah maupun sekolah atas.
0: Lingkungan pendidikan harus dipastikan aman dan nyaman sehingga anak dapat belajar dengan sukacita serta bisa berprestasi sesuai bakat dan minat masing-masing. Kanza Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Pemerintah terus memperkuat transformasi pendidikan nasional melalui program Sekolah Garuda. Program Sekolah Unggul Berasrama ini pun diharapkan bisa mencetak generasi muda berdaya saing global menuju Indonesia Emas 2045.
3: Pemerintah meluncurkan program Sekolah Garuda sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Program yang menjadi bagian dari hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kapasitas guru, serta tata kelola sekolah. Pada tahun 2025, pemerintah meluncurkan 16 sekolah Garuda yang terdiri dari 12 sekolah Garuda transformasi dan 4 sekolah Garuda baru. Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 80 sekolah Garuda hingga tahun 2029, termasuk di wilayah 3T, untuk memperluas akses pendidikan berkualitas. Program ini akan memulai menerima siswa pertama pada bulan Juli 2026.
4: Bapak Presiden melihat bahwa talenta itu ada di mana-mana, tetapi kesempatan tidak ada di mana-mana. Dan pemerintahlah tugasnya menciptakan kesempatan tersebut. Jadi Sekolah Garuda ditujukan untuk siapa? Untuk mereka yang paling pintar, paling punya prestasi, apapun latar belakang mereka. Mereka yang berprestasi, mereka yang punya potensi, tapi berasal dari ekonomi kurang mampu, itu sangat-sangat sulit bisa mendapatkan pendidikan yang sangat baik. Inilah kenapa ada Sekolah Garuda.
3: Program Sekolah Garuda menerapkan dua skema, yaitu Sekolah Garuda baru di daerah yang belum memiliki SMA unggul, serta Sekolah Garuda transformasi yang memperkuat sistem di sekolah unggul yang sudah ada. Seluruh siswa akan mendapatkan beasiswa penuh, fasilitas asrama, serta kesempatan menembus perguruan tinggi terbaik dunia. Salah satunya Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, pembangunan Sekolah Garuda sedang berjalan. Pemerintah daerah menyebut progres pembangunan gedung belajar, asrama, hunian guru, dan fasilitas pendukung telah mencapai lebih dari 70%.
5: Bahwa kami di daerah, kita harus jujur mengakui bahwa kualitas kita masih tertinggal jauh dengan misalnya anak-anak kita yang ada di Jakarta, di Pulau Jawa misalnya. Nah, sehingga dengan adanya Sekolah Unggul Garuda ini, tentu kita berharap seperti saya, tadinya saya tidak punya konsep untuk menyiapkan anak-anak saya. Tapi dengan adanya Sekolah Garuda ini, saya terinspirasi untuk menyiapkan sekolah-sekolah unggulan. Mulai dari tingkat SD dan SMP.
4: Imbas yang bagus.
5: Jadi bukan cuma SMP, Pak. Saya harus siapkan dari SD, sekolah dasar. Karena persaingan untuk masuk di Sekolah Unggul Garuda ini begitu ketat.
3: Selain menggunakan kurikulum nasional, Sekolah Garuda nanti juga akan menerapkan kurikulum internasional yang berdasarkan hasil riset memiliki peluang lebih besar mengantarkan siswa masuk ke 100 perguruan tinggi terbaik dunia dan seluruh guru dan kepala sekolah direkrut melalui proses seleksi yang ketat.
6: Seleksi kami itu start dari undangan dulu, undangan di aplikasi, dan itu terundang 20 ribuan. Itu
7: berarti bukan untuk umum sebelumnya ya?
6: Umum,
7: ya?
6: Total betul.
7: Untuk umum. Semua bisa berpartisipasi.
6: Ya, semua PNS yang memiliki kualifikasi itu bisa. Kemudian nyusut lagi sampai 2.000, kemudian 1.500 sampai 56. Dan 56 itu yang disampaikan Prof. Stella, kami diundang ke Jakarta dan itu tesnya. Saya sangat bersyukur gitu kan bisa bergabung di Sekolah Garuda, dan ini merupakan challenge juga bagi saya bagaimana saya bisa memberikan pelayanan terbaik ya. Karena sebagai ASN gitu kan saya memberikan pelayanan terbaik kepada siswa, kepada negara, dan memberikan kualitas yang bisa.
3: Pemerintah berharap Sekolah Garuda menjadi inkubator pemimpin masa depan yang memiliki wawasan global, berkarakter kuat, dan memiliki kepedulian terhadap keberagaman Indonesia. Melalui program ini, talenta terbaik dari seluruh penjuru tanah air diharapkan mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan berkualitas dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.
2: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: krim coklat, pilih Hello Choco.
1: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
2: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Sabtu ini dalam Check It Out.
3: Suka sakit kesini, menjalar ke belakang gitu ya, ke punggung gitu. Kayak yang ditusuk-tusuk gitu.
4: Ibu berpikirnya ini paling hanya masuk angin biasa,
3: iya,
4: gitu ya?
3: Iya.
4: Ibu dengan kondisi begitu, ibu tahu resikonya ibu?
3: Saya ingatnya, gitu aja mas. Kalau saya gak ada anak saya gimana? Suami saya, sedangkan suami saya kan habis sakit. Siapa yang ngurusin?
2: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out Sabtu 11 Juli jam 9 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.

Asia Afrika Festival 2026 digelar di Kota Bandung pada Sabtu dan Minggu 11 hingga 12 Juli 2026. Acara yang digelar sebagai peringatan konferensi Asia Afrika ini menghadirkan sejumlah kegiatan mulai dari karnaval budaya, pertunjukan seni hingga bazar dan kuliner. Karnaval budaya menjadi agenda utama dalam gelaran Asia Afrika Festival 2026 diikuti oleh ratusan peserta, termasuk delegasi negara Asia dan Afrika. Karnaval ini menampilkan keunikan kostum tradisional, kekayaan seni dan partisipasi komunitas budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Dan untuk pertama kalinya ada seekor bayi panda raksasa berhasil lahir di Indonesia pada November tahun lalu melalui proses inseminasi buatan. Kelahiran bayi panda ini tentu saja menarik perhatian dari pengunjung.

0: Perkenalkan, bayi panda yang lucu dan mengemaskan ini namanya Satrio Wiratama, nama yang diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat lahir di Bogor 27 November 2025 lalu. Rio atau dalam lafal Mandarin dipanggil Liao, lahir dari panda betina bernama Huchun dan panda jantan bernama Caitau. Panda salah satu spesies langka di bumi. Salah satu faktornya adalah masa reproduksi panda yang sangat singkat dan rumit, sehingga setiap kelahiran bayi panda menjadi kabar gembira bagi bidang konservasi panda.
1: Baby panda Rio itu lahir dengan proses inseminasi buatan seperti ini. Nah, tapi untuk proses kelahiran mengandung juga itu akan dijelaskan oleh dokter hewan Bongot yang selama kehamilan Huchun itu juga memantau proses-prosesnya dan juga melalui proses-proses inseminasi juga pasti dipantau ya dok ya. Dok, boleh dijelaskan?

0: Sin tidak, proses inseminasi buatan buat panda itu seperti apa sih?
1: Proses inseminasi buatan untuk jantan panda itu yang paling utama kami menentukan kapannya. Nah, yang paling sulit adalah menentukan kapannya, karena dari 365 hari kalender, kita harus menentukan bulan berapa, tanggal berapa, jam berapa. Dan itu dilakukan melalui pemeriksaan hormon. Jadi melalui pemeriksaan hormon kita dapat menentukan atau memforecast, mengestimasi kapan sel telur itu paling matang. Nah, pada saat sel telur tersebut sudah matang dan ovulasi, baru kita melakukan inseminasi. Yang kebetulan, Hucun sama Caitau ini, Hucun sel telurnya matang pada dini hari. Jadi kita melakukan inseminasi jam 1, jam 2 pagi. Kira-kira begitu.
0: Oke, menarik sekali. Jadi inseminasi buatannya harus memperhitungkan semuanya ya. Dan tadi diinformasikan bahwa panda ini hanya 1 tahun sekali masa suburnya ya?
1: Iya, betul. Jadi jantan panda dikenal sebagai satwa monoestrus. Satwa monoestrus artinya dia mengalami cycle, itu tergantung dari musim, dan itu umumnya adalah 1 tahun sekali.
0: Ya. Nah dok, di belakang kita kan ada instalasi inkubator. Memang panda butuh inkubator ya?
1: Ya, jadi pada saat panda baru lahir kita bisa lihat warnanya pink seperti itu. Itu adalah hasil dari kulit dia yang sangat tipis, dan itu adalah bisa lihat adalah pembuluh darahnya. Jadi bukan warna kulitnya, sehingga untuk temperatur dia mengandalkan 2. Kalau dia dipeluk sama induknya, maka hangatnya berasalkan dari induction dari tubuh induknya kepada anak. Tetapi pada saat kita sedang melakukan pemeriksaan dan mengambil dia sejenak, sekitar 2-3 menit dari induk untuk pemeriksaan, harus dilakukan di dalam inkubator sehingga suhunya tidak drop.
0: Oke, dan itu berbahaya kalau suhunya drop, itu berbahaya buat baby panda ya?
1: Betul, betul. Jadi sangat berbahaya kalau dia sampai turun. Jadi harus kita lakukan pemeriksaannya dalam inkubator. Setelah kita melakukan pemeriksaan dalam inkubator, lalu kita perkembalikan lagi kepada induk, dipeluk lagi oleh induk.
0: Jadi memang harus hati-hati. Dok, ini terakhir, pertanyaan terakhir. Panda bukan hewan milik Indonesia, bukan khas Indonesia. Berarti ada tantangan-tantangan. Dan bagi dunia konservasi, terutama di Indonesia, dengan lahirnya baby panda Rio ini, tandanya seperti apa sih, Bu? Ada makna kedepannya nggak sih?
1: Ya, makna kedepannya artinya dengan kolaborasi, ya kita melalui berbagai macam multidisiplin, akhirnya kita bisa buying time untuk kepunahan. Jadi kita bisa memperpendek kemudahan dengan menempatkan teknologi, baik teknologi reproduksi, teknologi pemeliharaan, sehingga satwa ini lestari lebih berkelanjutan. Nah, ini adalah salah satu tanda atau living example bahwa panda yang sesulit itu untuk inseminasi dengan untuk punya anak, dengan kolaborasi dengan teknologi kita bisa menghasilkan anak panda di Indonesia.
0: Oke, Dr. Bongo, terima kasih banyak penjelasannya. Semoga dari kelahiran baby Rio, masih ada baby-baby panda lagi yang akan kita tunggu. Tapi nunggu sampai usia 2 tahun ya, baru bisa bereproduksi. Dan semoga reproduksinya bisa natural nantinya ya dok.
1: Amin.
0: Amin. Karena keberhasilan konservasi berarti ada jumlah panda bisa meningkat. Dan terutama untuk Indonesia, setidaknya banyak panda yang lahir lagi nanti di Indonesia.
2: Bayi panda Rio kini berusia 7 bulan dengan berat hampir 16 kg. Kehadirannya menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung.
3: Dia bagus. Lucu.
0: Yang minta main lihat panda siapa?
3: Bunda.
0: Oh, Bunda. Jadi Bunda yang mau lihat panda.
4: Dede apa Bunda?
3: Bunda.
0: Oh, Bunda. Berarti masa liburan sekolah senang ke sini? Karena Dede bilang bundanya yang mau lihat panda. Ibu, tujuannya ke taman safari mau khusus panda atau gimana?
4: Lebih fokus ke panda sih, karena kan kalau yang lain dia udah biasa lihat. Cuma kalau panda ini kan karena katanya ada inseminasi ya, yang baru dibikin, jadi kita penasaran, pengen lihat baby pandanya.
2: Kelahiran bayi panda ini juga menjadi sejarah, karena menjadi satu-satunya panda yang lahir di luar Cina selama 3 tahun terakhir. Dan bagi Indonesia, menjadi kebanggaan tersendiri, karena sudah berkontribusi dalam Global Breeding, program panda raksasa.
5: Timnas Spanyol melangkah ke babak semifinal Piala Dunia 2026 usai menang 2-1 atas Belgia di perempat final. Informasinya usai jeda.
6: UMKM menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Namun, sejumlah tantangan masih sering dihadapi oleh para pelaku UMKM.
7: How do you grow the economy and grow.

0: your natural wealth. For many who have thought it was a trade-off. For UNDP, it has never been a trade-off.
1: Saksikan Insight with Desi Anwar, UMKM Tumbuh, Ekonomi Bangsa Tangguh, Sabtu 11 Juli, jam 6 sore, di CNN Indonesia.
2: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
3: Terus kemudian sedikit banget tiketnya, terus beli banget bliss-nya.
2: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
4: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
5: Dengan kemasan baru.

0: Sabtu ini dalam Check It Out.
1: Suka sakit kesini, menjalar ke belakang gitu ya, ke punggung gitu. Kayak yang ditusuk-tusuk gitu.
2: Ibu berpikirnya ini paling hanya masuk angin biasa,
1: iya,
2: gitu ya?
1: Iya.
2: Ibu dengan kondisi begitu, ibu tahu resikonya ibu?
1: Saya ingatnya, gitu aja mas. Kalau saya gak ada anak saya gimana? Suami saya, sedangkan suami saya kan habis sakit. Siapa yang ngurusin?
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Sabtu 11 Juli jam 9 malam di CNN Indonesia.
3: Sebelas orang dilaporkan tewas dan 19 orang lainnya masih belum ditemukan akibat kebakaran hutan besar yang melanda Provinsi Almeria di Spanyol Selatan. Sementara itu di kota Jinjiang, Cina, 28 orang tewas dalam insiden kebakaran pabrik sepatu.
4: Kebakaran berawal di kawasan hutan sekitar kota Los Gallardos lalu dengan cepat menjalar ke sejumlah permukiman di sekitarnya. Angin kencang dan kondisi cuaca yang kering membuat api sulit dikendalikan sehingga helikopter dan ratusan petugas pemadam diterjunkan untuk memadamkan kebakaran. Warga dari beberapa kawasan termasuk Almokaizar dan Bidar dievakuasi demi menghindari luasnya dampak kebakaran. Petugas juga bersiaga di sekitar area perkemahan yang menampung ratusan wisatawan karena api terus mendekat akibat tiupan angin.
5: Estamos viviendo ahora mismo, como estáis viendo y comprobar que están las llamas detrás de mí, es terrorífica porque hace mucho viento, el fuego inició y ha avanzado muy rápido. Hemos tenido que evacuar a vecinos de Almokaizar, al vecino de Pinar, de Bedar y ahora vamos hacia el camping porque como podéis comprobar el viento es de...
4: Pemerintah daerah Andalusia menyatakan sebagian besar korban diduga merupakan warga negara asing yang tidak mengikuti imbauan untuk tetap berlindung di dalam rumah. Menurut otoritas, sejumlah korban ditemukan meninggal dunia di dalam mobil setelah mencoba melarikan diri. Sementara korban lain ditemukan setelah meninggalkan kendaraan dan berjalan kaki melalui jalur yang bukan merupakan rute evakuasi resmi. Petugas masih berupaya mengendalikan api dan melakukan pencarian terhadap 19 korban yang masih dinyatakan hilang. Kebakaran terjadi di pabrik sepatu Huiteng di kota Jinjiang, China saat ratusan pekerja sedang beraktivitas. Menurut kantor berita CCTV, terdapat 237 karyawan dan 2 pengunjung di dalam gedung saat kebakaran terjadi. Sebanyak 213 orang berhasil dievakuasi. Namun, 2 orang meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit, sementara 26 orang yang sempat dilaporkan hilang kemudian dikonfirmasi telah meninggal dunia. Pemerintah China juga mengirim tim investigasi khusus untuk menyelidiki penyebab kebakaran dan memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja.
3: Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyambut kepulangan tim penyelamat Yumare usai menyelesaikan misi kemanusiaan di Venezuela pasca gempa bumi besar yang melanda. Dalam upacara penyambutan ini, Presiden Meksiko memberikan penghargaan kepada para personel penyelamat yang berhasil menyelamatkan korban dari reruntuhan bangunan.
4: Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyambut kepulangan kontingen penyelamat Yumare di pangkalan udara militer Santa Lucia Zumbango pada Jumat waktu setempat.

0: Tim tersebut baru menyelesaikan misi kemanusiaan selama 15 hari di Venezuela setelah gempa bumi besar yang melanda negara itu pada 24 Juni lalu. Dalam upacara tersebut, Presiden Sheinbaum menyerahkan penghargaan kepada para personil, termasuk dua prajurit yang bersama anjing pelacak berhasil menyelamatkan seorang perempuan dan seorang anak dari reruntuhan bangunan.
1: Regresan a México después de cumplir una misión que honra el nombre de nuestra patria. Fueron a Venezuela para tender la mano en uno de los momentos más difíciles que puede enfrentar un pueblo. El dolor provocado.
0: Upacara ini juga menandai eratnya hubungan solidaritas antara Meksiko dan Venezuela. Tiga ekor anjing turut tiba bersama rombongan, termasuk Laika, anak anjing ras Belgian Malinois yang berusia 6 bulan. Anjing tersebut merupakan hadiah dari pelaksana tugas Presiden Venezuela Delcy Rodriguez sebagai simbol ucapan terima kasih dan akan menjadi bagian dari Angkatan Darat Meksiko. Sementara itu, dua anjing lainnya, Sol dan Sara, akan menjalani program pelatihan bersama Angkatan Darat Meksiko hingga Desember sebelum kembali ke Venezuela. Selama misi berlangsung, kontingen yang terdiri dari 264 personel dan 18 tim anjing pelacak berhasil menyelamatkan dua orang dan dua ekor anjing dalam keadaan hidup, serta mengevakuasi 92 jenazah.

0: Timnas Spanyol melangkah ke babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Belgia di perempat final. Laga yang berlangsung di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat ini ditentukan melalui gol dari Mikel Merino di menit ke-88. Spanyol lebih dulu unggul melalui gol dari Fabian Ruiz pada menit ke-30. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan lewat Charles de Ketelaere di menit ke-41. Sehingga kedua tim turun minum dengan skor imbang 1-1. Di babak kedua, Spanyol pun berusaha menguasai jalannya pertandingan. Sejumlah peluang diciptakan Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal yang masih mampu digagalkan oleh kiper Belgia, Thibaut Courtois. Thibaut Courtois harus ditarik keluar karena cedera pada menit ke-71 dan digantikan oleh Sene Lammens. Di mana keputusan pertandingan ini akhirnya ditentukan pada menit ke-88 saat pemain pengganti Mikel Merino memanfaatkan bola rebound untuk membobol gawang Belgia. Skor 2-1 untuk Spanyol bertahan hingga akhir pertandingan. Kemenangan ini pun memastikan Spanyol untuk lolos ke babak semifinal dan akan berhadapan dengan Prancis. Sementara itu, Norwegia menyatakan tak gentar dengan nama-nama besar di skuad timnas Inggris. Dan Inggris pun siap menyingkirkan Norwegia untuk mengincar trofi Piala Dunia kedua mereka.
1: Jelang menghadapi Inggris di perempat final Piala Dunia 2026, Norwegia menggelar latihan ringan di Miami, Amerika Serikat pada Sabtu. Pelatih Norwegia Stale Solbakken memilih tetap menggelar latihan dengan intensitas ringan meski ada peringatan cuaca panas ekstrim yang mencapai 44 derajat Celcius. Menghadapi Inggris, Solbakken tidak gentar dengan nama-nama besar di skuad The Three Lions. Pelatih 58 tahun itu percaya kepada kemampuan para pemainnya dan meminta Erling Haaland dan kawan-kawan tetap fokus di lapangan.
2: Now I would like to see a Norway team that plays up to their strength and that we are ourselves, like we have been the whole tournament. Obviously, when you meet a team like England, who has great players on the wings, Bellingham, Kane, they can score from many positions, great duo in the middle of the park. We need to compete there, we need to defend properly, but the most important thing for me is that we are ourselves with the ball and that we dare to play the game and not the whole environment, and that we concentrate on the pitch and that we can be ourselves and play our playing style.
1: Sementara itu, persiapan timnas Inggris dipantau langsung oleh legenda tim Tiga Singa David Beckham saat menggelar latihan di Fort Lauderdale pada Jumat. Jude Bellingham dan kolega tampak serius menjalani latihan di bawah arahan langsung pelatih kepala Thomas Tuchel. Inggris mengincar gelar juara dunia keduanya setelah berhasil keluar sebagai juara di Piala Dunia 1966. Menghadapi Norwegia, Inggris lebih mempunyai pengalaman di

0: turnamen-turnamen besar. Tercatat, Inggris sudah 3 kali melaju hingga ke perempat final Piala Dunia serta 2 kali di turnamen Eropa dalam 8 tahun terakhir. Inggris juga telah memperlihatkan kualitas permainan serta mental yang tangguh saat menyingkirkan Meksiko pada 16 besar. Saat itu, meski bermain dengan 10 pemain, Harry Kane dan kawan-kawan berhasil menang dengan skor 3-2.
1: Dan ketenaran dari Erling Haaland di Piala Dunia 2026 membuat seorang model asal Rusia ikut-ikut viral nih di media sosial. Ada model bernama Anastasia Kostromitina yang disebut sangat mirip dengan bintang dari Manchester City tersebut.
2: Seorang model asal Rusia bernama Anastasia Kostromitina baru-baru ini menjadi viral dengan jutaan penonton setelah mengunggah video yang menirukan serangkaian momen meme dari bintang timnas Norwegia Erling Haaland. Wajahnya yang tirus, rambut pirang, dan ekspresinya membuat banyak penonton menyebut Anastasia terlihat seperti adik perempuan Haaland. Salah satu klip yang paling banyak ditonton mencapai 110 juta tayangan di akun Instagramnya @nas_kos dan lebih dari 5 juta penonton menyukai video tersebut.
3: Когда он стал популярен во время чемпионата мира и появился тренд в интернете, что люди, похожие на него, снимали видео. И я решила, почему бы мне тоже не снять, если мне все говорят об этом.
2: Анастасия sendiri sebenarnya tidak mengikuti olahraga sepak bola. Namun pada Piala Dunia 2026, ia mengaku menyaksikan sejumlah pertandingan. Dan timnas Norwegia merupakan tim favoritnya di Piala Dunia 2026.
3: Если честно, я никогда не была футбольным фанатом, за футболом особо не следила, но сейчас определенно я уже знаю больше о футболе, чем раньше, и смотрю чемпионат мира.
4: За кого болеете?
3: За Норвегию.
2: Model 24 tahun itu pun berharap videonya disukai oleh Haaland, dan keinginan terbesarnya adalah berfoto bersama dengan striker Manchester City tersebut.
1: Ribuan pendukung menyambut kepulangan timnas Mesir usai tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tim nasional sepak bola Mesir tiba di Bandara Internasional Alamein di pantai Mediterania Mesir pada Jumat. Kepulangan dari Mohamed Salah dan kawan-kawan ini disambut ribuan supporter yang telah berkumpul di luar bandara. Supporter ini pun membawa bendera, spanduk hingga menyanyikan lagu-lagu patriotik. Dan Mesir tentunya dinilai bermain sangat baik di Piala Dunia 2026 karena selain berhasil meraih kemenangan perdana di turnamen 4 tahunan ini, tim asuhan dari Hossam Hassan juga berhasil melaju hingga ke babak 16 besar. Langkah dari timnas Mesir terhenti di 16 besar setelah kalah dramatis dari Argentina. Meski demikian, supporter Mesir tetap bangga dengan perjuangan dari timnas Mesir di Amerika Serikat.
5: احنا جايين النهارده عشان نسابق منتخب مصر اللي شرفنا في كاس عالم 2026 في امريكا كان مادي اداء اكثر من رائع وحرفيا اتظلمنا بمنتهى الوضوح وامام العالم كله والعالم كله شاهد بالكلام ده واحنا النهارده جايين بنشكر ابطالنا اللي شرفونا هناك وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر

0: Ya, dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama dengan rekan saya Victor Pangaribuan. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa.
1: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
2: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus lima lah, bliss-nya.
1: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
3: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
4: Dengan kemasan baru.
5: UMKM menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Namun, sejumlah tantangan masih sering dihadapi oleh para pelaku UMKM.
6: How do you grow the economy and grow your natural wealth? For many who have thought it was a trade-off. For UNDP, it has never been a trade-off.
5: Saksikan Insight with Desi Anwar, UMKM Tumbuh, Ekonomi Bangsa Tangguh. Sabtu 11 Juli, jam 6 sore, di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
5: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Topan Buffy menghantam kepulauan prefektur Okinawa, Jepang Selatan pada Sabtu. Pemerintah Jepang memperingatkan potensi banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrim yang dipicu badai tersebut. Dampak cuaca buruk ini, layanan pelabuhan feri terganggu dan sejumlah fasilitas transportasi lainnya ditutup. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Victor Pangaribuan, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Polisi resmi menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hal itu diungkap Kakortas Tipidkor Polri Irjen Pol Toto Suharyanto dalam konferensi pers bersama DPR RI dan Jampitsus di Kejagung Sabtu sore. Penetapan itu dilakukan usai dilakukan pemeriksaan 15 saksi, 2 ahli termasuk penggeledahan di sejumlah lokasi.
1: Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi yang rekan-rekan seluruhnya sudah sejak awal monitor dan mengetahui. Pada satu titik, kita telah melaksanakan gelar perkara, dan berdasarkan gelar perkara, kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5, junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT ASABRI dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf E kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4 TPPU atau sekarang KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR, ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di Rutan Polda Metro Jaya.
0: Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Kejaksaan Agung, sudah bergabung produser lapangan MIK Khaira Amar. Selamat sore Khaira. Khaira, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung usai penetapan FA sebagai tersangka, Khaira? Khaira.
2: Selamat sore Diana. Hingga saat sore hari ini, menurut pemantauan kami di Kejaksaan Agung setelah dilaksanakannya konferensi pers pada sore hari tadi, belum ada update terbaru atau perkembangan statement terbaru dari Kejaksaan Agung. Namun hingga saat saat ini sudah ditetapkan 2 tersangka mengenai kasus dugaan korupsi dan juga pencucian uang terhadap pengadaan batu bara ASABRI dan juga Krakatau Steel, yakni adanya saudara DR yang sudah ditahan sejak tanggal 10 Juli lalu, di mana saudara DR sendiri merupakan tersangka dari pihak swasta. Dan juga tadi kami sempat menanyakan bagaimana status dari tersangka kedua, yakni saudara FA yang berasal dari ASN, instansi negara. Hingga saat ini belum ada statement terbaru terhadap saudara FA apakah sudah ditahan atau belum. Tadi setelah konferensi pers diadakan, kami sempat menanyakan kepada PL PLT Jampitsus, yakni Bapak Rudi Margono, namun tidak ada statement apa-apa terkait status FA sendiri. Namun jika kita lihat terhadap FA sendiri, sudah dilakukan beberapa penyitaan alat-alat bukti seperti adanya uang tunai dalam berbagai mata uang asing dan juga adanya bukti yakni penggeledahan emas batangan sebanyak 74 kg. Namun hingga saat ini belum ada statement khusus ataupun statement resmi yang diberikan bagaimana status terkini dari FA sendiri. Tadi dari setelah konferensi pers dari Komisi 3 DPR RI, Bapak Habibur Rahman juga memberikan himbauan kepada publik sendiri agar tidak mengadu domba sendiri terhadap instansi-instansi yang mungkin terkait dalam kasus ini. Dan juga tadi Bapak Habibur Rahman selaku Ketua Komisi 3 DPR RI juga akan menyampaikan bahwa saja akan membentuk panja alias panitia kerja untuk menangani kasus tersebut. Tadi kami sempat menanyakan bagaimana sekiranya teknis dan juga detail dalam pembentukan panja ataupun fungsi dari panja sendiri. Namun dari Bapak Habibur Rahman sendiri belum menyampaikan statement apa-apa, dan juga menurut Bapak Habibur Rahman setelah diadakannya konferensi pers ini akan diadakan musyawarah di gedung DPR RI khususnya dalam lingkup Komisi 3 untuk memusyawarahkan bagaimana fungsi dan juga jalannya panja yang akan dibentuk untuk pengawal kasus dugaan korupsi dan juga pencucian uang ini. Namun kami akan terus menyampaikan dan juga memantau bagaimana kondisi terbaru dan juga statement terbaru dari Kejaksaan Agung kepada khalayak. Itu dapat saya laporkan kembali ke studio. Yada.
0: Baik, sampai saat ini memang FA belum dilakukan penahanan dan akan menunggu berkas. Begitu. Terima kasih banyak Haira atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Usai pengunduran diri Febri Adriansyah, Jaksa Agung menunjuk Rudi Margono sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Penunjukan Rudi Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan berdasarkan surat perintah Jaksa Agung pada Sabtu siang. Langkah itu diambil untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jampitsus hingga ditetapkannya pejabat definitif. Kejaksaan Agung memastikan seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus tetap berjalan normal meskipun terjadi pergantian pimpinan di lingkungan Jampitsus.
3: Menindaklanjuti telah diterimanya pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari Jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bapak Jaksa Agung telah menunjuk Dr. Rudi Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung nomor 76 tahun 2026 sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sampai ditetapkannya pejabat definitif.
0: Kita ke informasi lain, aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg di sebuah warung di Jalan Raden Saleh, Kota Depok terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Aksi pelaku berhasil digagalkan setelah penjaga warung yang memergokinya melalui rekaman CCTV. Rekaman CCTV ini memperlihatkan seorang pria masuk ke dalam warung saat kondisi sedang sepi. Pelaku langsung mengangkat satu tabung LPG yang berada di dalam warung. Penjaga warung yang sedang memantau layar CCTV melihat gerak-gerik mencurigakan pelaku. Ia pun langsung berteriak ke arah pelaku, merasa aksinya ketahuan. Pria itu mengurungkan niatnya dan mengembalikan tabung gas 3 kg tersebut. Ia berdalih datang untuk membeli gas dan mengaku tabung gas kosong yang dibawanya merupakan milik pribadi.
4: Kita kan emang lagi ngedit tuh buat masukin produk ke sosmed. Terus pas saya lagi mantau, ternyata ada yang udah sampai sini, dia langsung saya lari tuh dari dalam keluar. Emang di sini tuh sempat ada gas kosong satu kan.
5: Dia langsung kabur atau gimana?
4: Dia udah kabur duluan, pas langsung balikin gas ya.
0: Warga di sejumlah daerah mengalami teror satwa buas. Di Pelalawan, Riau, kamera thermal drone merekam bagaimana seekor harimau meneror dengan mengelilingi permukiman. Sebelumnya harimau ini diduga menerkam anak 12 tahun hingga tewas.
6: Nah, ini tadi bagian belakang. Kamera thermal yang terpasang di drone ini merekam seekor harimau Sumatera yang mengelilingi kamp permukiman warga di kawasan hutan tanaman industri Kabupaten Pelalawan Riau pada Selasa 7 Juli lalu. Rasa mencekam terasa dialami warga lantaran harimau tidak beranjak pergi dan terus berjalan mengelilingi pagar kamp seakan meneror. Sebelumnya harimau ini diduga merupakan harimau yang memangsa bocah berusia 12 tahun berinisial CZ. Korban saat kejadian diserang harimau saat mencuci piring di kamar mandi kamp. Ukuran harimau pun diperkirakan cukup besar. Dari jejak yang ditemukan, telapak berukuran 16 cm dengan jarak langkah 1 meter lebih 20 cm. Kepala BBKSDA Riau Supartodo yang ditemui pada Jumat 10 Juli 2026 mengatakan harimau tersebut masih berada di sekitar kamp. Harimau diduga mengincar hewan ternak warga yang berada di dalam kamp.
7: Dilihat dari hasil drone thermal yang dikirim dengan kami pagi tadi dan dia masih mengelilingi kamp. Nah itu patut diduga memang karena di dalam ada beberapa hewan ternak. Nah dari anggota kita hewan ternak sudah kita fungsikan supaya tidak ada pemancingnya.
6: Di kota Palembang, Sumatera Selatan, warga di sekitar Masjid Nurul Hidayah Lorong Lama Laut, Kelurahan Sungai Lais, diteror seekor buaya. Kamera warga merekam saat buaya muncul di permukiman Sungai Lais, Kecamatan Kalidoni, hingga membuat warga sekitar resah. Warga sekitar menyebut ukuran buaya cukup besar dan berulang kali muncul. Warga berharap Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat mengevakuasi buaya menjauh dari lokasi agar tidak terjadi konflik dengan warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pengasuh anak ditangkap polisi usai mencuri emas dan berlian milik majikannya di Samarinda, Kalimantan Timur. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah. Sementara di Palembang, polisi berhasil menggagalkan penyelundupan BBM jenis solar di perairan Sungai Musi.
6: Petugas Ditpolriut Polda Sumatera Selatan menggagalkan penyelundupan BBM jenis solar ilegal di kawasan dermaga PT Payung Samudra perairan Sungai Musi, Kecamatan Gandus, Palembang, Rabu malam. Dari hasil penggerebekan ini, petugas mengamankan 5 orang pelaku dan menyita 2 unit truk tangki bermuatan sekitar 21 ton solar yang diduga akan dipasarkan secara ilegal melalui jalur perairan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, 5 orang yang diamankan mengaku telah menjalankan aktivitas serupa lebih dari 5 kali. Adapun BBM yang disita merupakan solar campuran atau solar olahan yang diduga berasal dari wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
8: Ya seperti apa, Pak?
9: Nah, ini solarnya campuran, ya ini bersumbernya dari wilayah Luang, Musi Banyuasin. Ya itu dibawa ke tempat kita pengamankan di PT Dermaga Kalimantan Gandus. Ya itu sempat rencana itu mau dipindahkan ke kapal. Ya sudah ada beberapa kapal yang sudah ada bersandar di situ. Tapi kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota.
6: Seorang pengasuh anak berinisial AP alias Y digiring anggota Polsekta Samarinda ke ruang pemeriksaan karena telah mencuri perhiasan emas dan berlian milik majikannya berinisial F. Aksi ini ia lancarkan secara bertahap.

0: korban sama sekali tidak pernah mengambil atau menjual perhiasan tersebut. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah.
1: Si pelaku ini atau tersangkanya sudah 3 tahun bekerja di rumah korban sebagai babysitter dan tahu tempat penyimpanan di dalam tas dan di rumah ini. Nah, si pelaku ini pun melakukan aksinya ketika si korban ada di dalam rumah, bukan pada saat rumah kosong. Ada sekali pada saat rumah kosong, pada saat itu si korban lagi ke Kutai Barat di Melak, itu ada sekali pengambilan. Tapi selebihnya yang bertahap itu kurang lebih 5-6 kali, itu sebenarnya si korban ada di rumah, tapi pada saat lengan.
0: Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kasus dugaan rekayasa utang piutang yang menimpa seorang lansia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur kini memasuki babak baru. Atas laporan dugaan tipu muslihat oleh salah satu bank daerah, Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang kini langsung melakukan penyelidikan.
3: Kasus yang menimpa Nenek Ngatini, usia 69 tahun, warga desa Berangkal, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang kini resmi masuk kerana hukum. Didampingi kuasa hukumnya, ia melaporkan pihak bank dengan dugaan rekayasa piutang setelah utangnya membengkak dari 25 juta rupiah menjadi 140 juta rupiah. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satreskrim Polres Jombang langsung bergerak melakukan penyelidikan. Petugas kini telah memeriksa pihak pelapor dan akan segera memanggil sejumlah pihak terkait guna dimintai keterangan.
4: Untuk Nenek Ngatini, pada hari Senin kemarin sudah datang ke Satreskrim Polres Jombang, sudah membuat laporan dan pada saat ini masih dalam proses penyelidikan dan kita akan mengundang pihak-pihak terkait dalam perkara tersebut.
3: Menanggapi laporan tersebut, pihak bank daerah menyatakan akan berupaya melakukan proses mediasi. Meski demikian, pihak manajemen bank mengaku belum mengetahui detail materi laporan terkait tuduhan rekayasa piutang tersebut.
5: Nanti kita cek ya, masih. Mungkin kan kemarin kita mediasi sama.
6: Artinya persiapan untuk menghadapi gugatan Bung Ngatini di kepolisian bagaimana dari Bank Jombang?
5: Ya kita lihat ini, Bung Ngatini kan waktu itu kan harus memberikan gimana kita akan melakukan penyelesaian. Ini kan masalah perdata. Masalah perdata itu kan bukan ya uang kembali uang gitu kan Pak. Kalau misalnya kita sudah melakukan pencabutan gugatan, masa ya masih seperti itu.
3: Perkara ini bermula saat Nenek Ngatini memiliki kredit sebesar 25 juta rupiah dengan jaminan sertifikat tanah. Namun saat akan melunasi utang dan menebus jaminan, ia justru menerima surat dari pengadilan yang menyatakan tagihannya membengkak menjadi 140 juta rupiah. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
2: Tahun ajaran baru tinggal menghitung hari, sejumlah orang tua mulai berbelanja kebutuhan sekolah untuk anak-anak mereka. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
7: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
8: Terus kemudian sedikit banget pikir ya, terus milih banget
7: lipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
9: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
10: Dengan kemasan baru.
11: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
12: Sabtu ini dalam Check It Out.
13: Suka sakit kesini, menjalar ke belakang gitu ya, ke punggung gitu. Kayak yang ditusuk-tusuk gitu.
14: Ibu berpikirnya ini paling hanya masuk angin biasa,
13: iya,
14: gitu ya?
13: Iya.
14: Ibu dengan kondisi begitu, ibu tahu resikonya ibu?
13: Saya ingatnya, gitu aja mas. Kalau saya gak ada anak saya gimana? Suami saya

0: Sedangkan suami saya kan habis sakit. Siapa yang ngurusin?
1: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Sabtu 11 Juli jam 9 malam di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan secara serentak dari Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat siang. Dalam kunjungan kerja itu, Presiden tak hanya menekankan pentingnya infrastruktur air, namun juga menyinggung pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan program makan bergizi gratis harus berjalan bersih dan bebas dari penyimpangan. Presiden meminta kepada seluruh kepala daerah, para TNI, Polri, serta masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut.
3: MBG kita teruskan. Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh meriksa semua dapur MBG saudara periksa. Laporkan ke kepala BGN. Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan. Benar? Enggak usah susah-susah. Nomor telepon ini, yes. Dandim, Kapolres, Kapolsek, silakan periksa. Periksa, periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain, jangan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Manggil-manggil minta setoran. Rakyat awasi. Rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat punya gadget.
2: Jelang tahun ajaran baru, toko-toko seragam di Surabaya, Jawa Timur dipadati orang tua yang hendak membeli seragam dan keperluan sekolah. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, salah satu kios penjual seragam juga ramai didatangi warga yang berbelanja bersama anak-anak mereka.
4: Jelang hari pertama masuk sekolah pada 13 Juli mendatang, toko seragam sekolah di pusat grosir Surabaya mulai diserbu warga. Para orang tua mulai melengkapi kebutuhan atribut sekolah anak mereka sebelum masa liburan usai. Salah seorang penjual seragam, Novi Suryadi, mengatakan lonjakan permintaan sudah terjadi sejak 2 pekan lalu. Permintaan grosir kini meningkat 40% yang didominasi pesanan dari luar pulau melalui sistem inden. Sementara untuk penjualan eceran naik 20% dengan jumlah penjualan mencapai lebih dari 50 setel seragam per hari.
5: Tambah mepet mau masuk sekolah itu baru tuh ngebomnya itu biasanya gitu. Pas mepet-mepet mau masuk sekolah tanggal 13 Juli kan kita masuk sekolahnya. Kebanyakan sih rata-rata baru masuk ya, siswa baru masuk kelas 1 SD putih merah, putra putri, sama pramuka. Terus siswa baru SMP kelas 1, SMA kelas 1 gitu. Tapi kebanyakan SD SMP.
4: Bagi orang tua, membeli seragam baru menjadi bentuk apresiasi bagi anak yang berhasil masuk ke sekolah impian.
6: Ya, biasanya kan kami sebagai orang tua kan ya naik kelas atau naik tingkat, bahasanya kan ya kalau pakai baju tahun sebelumnya kan ya maaf sudah detil lah bahasanya. Jadi istilahnya perbarui itu aja sih. Bukan gak ada masuk lain gitu, cuma untuk istilahnya memberi apresiasi terhadap anak lah. Sekolah sudah dapat nilai yang bagus.
4: Pedagang memperkirakan lonjakan pembelian eceran masih akan terus berlangsung hingga 1 hari jelang masuk sekolah. Suasana

0: Kios Glora di Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas tampak ramai sejak Jumat pagi. Warga silih berganti datang bersama anak-anak mereka untuk membeli seragam sekolah menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Selain seragam sekolah, kios ini juga menyediakan sepatu, tas, serta perlengkapan sekolah lainnya seperti buku sekolah.
1: Beli satu setel, Pak.
2: Satu setel. Buat ini ya, buat kelas berapa nih?
1: Kelas 3.
2: Kelas 3. Terus harganya berapa, gimana di sini?
1: Harganya 150 yang 150
2: sekarang. Terjangkau atau mahal?
1: Ya, terjangkau lah.
2: Dibandingkan dengan yang lain?
1: Iya.
0: Pedagang mengaku peningkatan permintaan mencapai 70% dan diperkirakan masih akan berlangsung hingga menjelang hari pertama masuk sekolah.
3: Terdiri dari seragam sekolah, seragam SD, SMP, PAUD juga ada. Menerima glosir.
4: Oh gitu ya?
3: Ya.
4: Selain seragam apa tadi?
3: Sepatu, tas, buku juga ada.
0: Para pedagang berharap tingginya antusiasme masyarakat mampu mendongkrak penjualan selama musim kebutuhan perlengkapan sekolah tahun ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kita ke Pulau Dewata, ratusan anak-anak di kawasan Nusa Dua Bali menghabiskan masa liburan sekolah dengan melakukan beragam aktivitas kreatif dan menyaksikan pertunjukan seni. Sejumlah siswa berkebutuhan khusus juga ikut serta berkreasi di ruang terbuka untuk mendapatkan pengalaman liburan yang menarik dan bermanfaat.

0: Mengisi masa liburan sekolah dan sekaligus memperingati Hari Anak Nasional, hadir pengalaman liburan bersama keluarga melalui aktivitas rekreasi, edukasi, budaya, dan kepedulian sosial di kawasan pariwisata dan Nusa Dua Bali. Anak-anak tampak antusias melakukan berbagai aktivitas kreatif yang berlokasi di Peninsula Island. Seperti clay painting workshop, crochet workshop, pertunjukan seni, atau sekedar melakukan piknik keluarga. Bahkan pertunjukan seni yang menghadirkan figur para maskot salah satu kebun binatang di Bali menjadi ajang keriaan anak-anak untuk sekadar memegang, berfoto, atau menari bersama.
1: Diajarin bikin topi. Harus pakai
2: butuh kesabaran.
1: Harus kesabaran ekstra.
0: Hal yang tidak jauh berbeda juga dilakukan siswa-siswi sekolah luar biasa SLB DYP Aceh Bali ini untuk beraktivitas kreatif. Menghias kukis, membuat gelang, melukis wajah dan mewarnai menjadi salah satu kegiatan spesial dalam mengisi liburan sekolah mereka.
3: Senang kegiatan ini kayak positif gitu, Kak, bikin saya hati saya senang. Biasanya kalau saya sendiri bersih-bersih, Kak, kayak nyuci gitu, bersihin kamar mandi. Kalau nggak gitu, nonton film, Kak.
0: Masyarakat yang berada di sekitar kawasan bisa menghabiskan liburan dengan beragam aktivitas yang bisa dilakukan bersama keluarga secara cuma-cuma.
4: Kita pengen di hari menyambut liburan ini, dan hari anak ya, jadi kita pengen anak-anak di sekitar kawasan itu bisa menikmati bagaimana kawasan ini. Jadi kami juga mengundang di samping masyarakat umum, itu ada YPAC atau yang anak-anak dengan kebutuhan khusus, kemudian anak yatim juga, untuk menikmati bahwa di Nusa Dua ini tidak hanya hotel, tapi ada ruang terbuka, tempat bermain juga, dan untuk menunjukkan bahwa Nusa Dua ini cukup ramah sama masyarakat. Jadi kita ingin meningkatkan rasa inklusif dari kawasan ini.
0: Dalam liburan nyaman penuh makna ini, anak-anak berkesempatan untuk unjuk gigi mempersembahkan kemampuan mereka dalam membaca puisi dan bernyanyi yang mendapatkan sambutan luar biasa dari para pengunjung lainnya. Kartika Widowati, Bali.
5: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus berikutnya
0: selesai. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultraflu. Ultraflu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultraflu, flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru,
4: UMKM menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Namun, sejumlah tantangan masih sering dihadapi oleh para pelaku UMKM.
5: How do you grow the economy and grow your natural wealth? For many who have thought it was a trade-off, for UNDP, it has never been a trade-off.
4: Saksikan Insight with Desi Anwar, UMKM tumbuh, ekonomi bangsa tangguh. Sabtu 11 Juli, jam 6 sore, di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
6: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
7: Okay, thanks Dian.
8: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
9: Your heart is strong, madam, very strong.
8: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
10: Rabu siang, Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Candi Prambanan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah berkeliling kompleks Candi Prambanan dan sempat beribadah, PM Modi dan Presiden Prabowo secara bersama meresmikan proyek konservasi Candi Prambanan.
11: Babak baru kerjasama budaya India-Indonesia ini ditandai dengan pembukaan plakat konservasi warisan budaya di kawasan Candi Prambanan. Hal ini juga menjadi penanda penguatan hubungan budaya kedua negara yang telah terjalin selama berabad-abad dan menegaskan komitmen bersama dalam menjaga mahakarya peradaban dunia yang diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia. InJourney sebagai BUMN yang mengelola kawasan Candi Prambanan menyambut baik proyek konservasi wujud kolaborasi India-Indonesia ini.
12: Ini adalah event yang sangat momentus karena ini pertama kalinya PM Modi datang dan beribadah. Prambanan sebagai Hindu temple terbesar di Indonesia dan juga salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Ini kita memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadikan Prambanan sebagai spiritual, also cultural heritage tourism. Nah ini yang kami upayakan di Indonesia. At the end of the day, impact-nya adalah economic impact. Social impact kepada masyarakat sekitar, di sekitar Prambanan, di Jogja, di Jawa Tengah.
11: Sementara itu, Kepala Museum dan Cagar Budaya MCB, Kementerian Kebudayaan RI, Estianti Nurjadin, mengatakan bahwa proyek konservasi ini bukan menyasar bangunan inti Candi Prambanan yang akan dipugar, tapi perwara atau bangunan candi-candi kecil yang mengelilingi tiga bangunan utama Candi Prambanan.
13: Yang dipugar ini adalah perwara-perwara yang di sekitar candi utama jumlahnya ada 224 yang pada saat ini masih baru terbangun 6. Jadi masih ada banyak sekali yang belum dipugar. Nah, yang akan diberikan bantuan oleh PM Modi itu adalah satu kuadran atau seperempat saja dari perwara dari keseluruhan kompleks Candi Prambanan ini. Jumlahnya sekitar 54 perwara di North East.
11: Lalu seperti apa wujud kolaborasi Indonesia-India dalam konservasi pemugaran perwara Candi Prambanan ini?
13: People to people exchange, di mana akan ada terjadi transfer of knowledge, terjadi digitalisasi, dokumentasi, menggunakan tenaga pemindai tiga dimensi, ada AI juga. Dan juga kita menggunakan teknik anastolisis di dalam arkeologi, yaitu tidak akan ada perubahan dari bentuk-bentuk asli, bentuk aslinya dipertahankan.
11: Selama proses pemugaran, wisatawan tetap dapat mengunjungi Kompleks Candi Prambanan, pun umat Hindu yang akan beribadah dan merayakan hari besar keagamaan.

0: Operasional tetap kita jalankan seperti biasa ya. Maksudnya apabila terjadi rekonstruksi untuk candi-candi perwara, kami tidak akan menutup candi secara total, tapi kan ada zonasi-zonasinya. Mungkin tadi Ibu Esti sudah menjelaskan bagaimana prosesnya, dan kami tentu akan mengikuti arahan dari MCB. Jadi di mana area-area yang harus ada pembangunan candi-candi perwara itu mungkin kita tutup untuk publik, sementara area yang lain yang tidak, ya itu tetap kita buka untuk publik.
1: Proyek konservasi pemugaran perwara Candi Prambanan akan dimulai terhitung sebulan setelah perjanjian kerjasama ditandatangani Selasa lalu dan diharapkan selesai tahun 2029. Dalam pidatonya, PM Modi berjanji kelak akan meresmikannya secara langsung. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Beragam teknologi pencarian dan pertolongan terbaru dipamerkan dalam Indonesia International Search and Rescue atau IISIARR 2026 yang digelar Basarnas di Tangerang, Banten.
3: Basarnas resmi menggelar Indonesian International Search and Rescue Exhibitions atau IISAR 2026 di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Tangerang, Banten. Pameran teknologi pencarian dan pertolongan yang resmi dibuka pada Kamis pagi diikuti 57 stand yang menghadirkan berbagai inovasi dan peralatan SAR modern. Peralatan ini digunakan untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan yang lebih cepat, tepat, dan aman di berbagai kondisi darurat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno bersama Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i bersama meninjau langsung area pameran IISAR 2026. Menteri Pratikno menilai peralatan SAR yang mumpuni penting dimiliki Indonesia yang berada di wilayah Ring of Fire.
4: Jadi pemerintah menyambut gembira dengan adanya acara ini. Karena apa? Karena kita harus selalu siaga menghadapi ketidakpastian yang semakin tinggi ya. Ini ada masalah climate change yang semakin meningkat, belum lagi di Indonesia kan memang kita negara besar, negara kepulauan, kemudian Ring of Fire ya. Bencana hidrometeorologi juga menghantui kita. Nanti resikonya bukan hanya pada bencana tetapi pada kecelakaan. Oleh karena itu pencarian, pertolongan itu menjadi sesuatu yang sangat krusial. Karena setiap nyawa itu harus diselamatkan.
3: Tak hanya menghadirkan pameran teknologi, acara ini juga menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi, pertukaran pengetahuan, serta pemanfaatan teknologi di bidang SAR. Melalui tiga agenda utama, yakni exhibition, forum, dan challenge yang melibatkan kementerian dan lembaga, TNI, Polri, serta pihak terkait dalam dan luar negeri, Basarnas berharap inovasi dan sinergi dapat memperkuat efektivitas operasi pencarian dan pertolongan di masa depan.
5: Jadi event IISAR ini merupakan event di mana kita menyelenggarakan kegiatan mulai ada challenge, ada forum dan juga eksibisi yang melibatkan seluruh organisasi internasional yang tergabung dalam Search and Rescue atau yang tergabung dalam organisasi internasional dalam penanganan kedaruratan.
3: Indonesia International Search and Rescue 2026 yang digelar 9 hingga 12 Juli ini terbuka untuk umum. Softan Herdiagama, Andika Surahmanto, Tangerang, Banten.
2: Seorang penumpang pesawat Ryanair nyaris tersedot keluar kabin setelah satu jendela pesawat tiba-tiba lepas di tengah penerbangan pada Jumat. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Topan Bafi menghantam Kepulauan Prefektur Okinawa, Jepang Selatan pada Sabtu. Angin kencang disertai hujan lebat mengganggu aktivitas masyarakat. Sementara itu, pemerintah Taiwan mengevakuasi lebih dari 14 ribu warga, terutama dari wilayah pegunungan di bagian utara dan timur pulau tersebut, menjelang kedatangan Topan Bafi.
5: Topan Bafi menghantam Kepulauan Prefektur Okinawa, Jepang Selatan pada Sabtu. Cuaca buruk yang dipicu Topan Bafi menyebabkan angin kencang disertai hujan lebat yang mengganggu aktivitas masyarakat. Badan Meteorologi Jepang menyatakan, topan tersebut terus melewati Ishigaki dan Miyakojima dan sekitarnya hingga pukul 9.30 pagi waktu setempat. Pemerintah Jepang memperingatkan potensi banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrim yang dipicu badai tersebut. Dampak cuaca buruk ini, layanan pelabuhan feri terganggu dan sejumlah fasilitas transportasi lainnya ditutup. Topan Bafi yang bergerak ke Taiwan membuat lebih dari 14 ribu warga dievakuasi. Sebagian besar warga yang dievakuasi berasal dari daerah rawan longsor dan banjir. Pemerintah juga menetapkan hari libur pada Sabtu di seluruh wilayah Taiwan. Sekolah dan perkantoran yang beroperasi pada akhir pekan ditutup sementara. Selain itu, sebanyak 917 penerbangan internasional dan 274 penerbangan domestik dibatalkan akibat cuaca buruk. Sementara layanan kereta cepat utama yang menghubungkan wilayah utara dan selatan Taiwan tetap beroperasi, meskipun frekuensi perjalanan yang dikurangi. Ancaman Topan Bafi membuat kota Wenzhou, Tiongkok siaga penuh. Berbagai persiapan dilakukan untuk mengantisipasi dampak Topan Bafi. Di kawasan wisata tepi sungai, pintu air dipasang untuk mengurangi risiko luapan air. Sementara itu, sejumlah pelaku usaha memasang karung pasir di depan toko mereka untuk mengurangi air banjir masuk. Di pasar tradisional, warga memanfaatkan waktu sebelum pasar ditutup dengan membeli dan menimbun kebutuhan pokok menjelang datangnya badai. Meski ancaman Topan Bafi berangsur melemah, tapi diperkirakan tetap membawa hujan lebat yang berpotensi memicu banjir di sejumlah wilayah Tiongkok, termasuk Hebei, Beijing, Shanxi, dan Liaoning. Pemerintah Tiongkok mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengikuti arahan evakuasi jika diperlukan.
4: Salah satu jendela pesawat Ryanair rute Thessaloniki, Yunani menuju Memmingen, Jerman tiba lepas di tengah penerbangan pada Jumat. Seorang penumpang nyaris tersedot keluar dari kabin akibat insiden itu. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan kondisi kabin yang berantakan, masker oksigen yang menjuntai dari langit-langit, serta jendela yang bolong. Akibat lepasnya jendela, seorang penumpang nyaris tersedot keluar dari kabin. Korban yang diketahui merupakan warga negara Serbia itu mengalami cedera leher dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Universitas AHEPA di Thessaloniki. Insiden itu memaksa pesawat berjenis Boeing 737NG tersebut melakukan pendaratan darurat dan kembali ke bandara asal di Thessaloniki.

0: Kini penyebab kerusakan jendela tersebut masih dalam penyelidikan. Bayangkan jika berjalan kaki dengan harimau dan beruang berada hanya beberapa meter dari sisi Anda. Pengalaman tak biasa itu kini bisa dirasakan di Taman Hiburan Lokajoy, Cina. Tenang saja, meski terlihat menegangkan, pengunjung tetap terlindungi oleh sistem keamanan berlapis.
1: Jalur hiking bertajuk Predator Kingdom ini memiliki panjang 1,2 km. Walau jaraknya tidak jauh, pengunjung akan diajak menyusuri habitat singa, harimau, harimau putih, beruang, hingga serigala gunung. Uniknya, jarak antar pengunjung dan satwa-satwa buas ini hanya dipisahkan oleh jaring pengaman khusus. Alhasil, pengunjung bisa melihat tingkah laku para predator dari dekat seakan-akan berada di tengah alam liar. Petualangan belum berakhir nih, karena pengunjung juga bisa memberi makan burung unta dan lemur ekor cincin, atau menjajal es krim lucu berbentuk wajah harimau yang menjadi salah satu ikon taman. Meskipun terasa menantang, pengelola memastikan keamanan menjadi prioritas. Seluruh jalur dilengkapi dengan pagar ganda, kamera pengawas, dan petugas yang siap mendampingi sepanjang perjalanan. Jadi, kalau ingin merasakan sensasi berhadapan dengan para raja rimba tanpa harus masuk kandang, wisata ini bisa menjadi pilihan seru untuk dicoba. Masih dari alam liar Cina nih. Seekor macan tutul saju, satwa langka yang sangat sulit ditemui di alam liar, berhasil terekam jelas oleh kamera petugas konservasi. Rekaman pertama berasal dari Kabupaten Luntai, wilayah Xinjiang, saat petugas kehutanan mendokumentasikan macan tutul salju liar untuk pertama kalinya di kawasan itu. Tak lama berselang, kamera inframerah di Kabupaten Otonom Tibet Muli, Provinsi Sichuan, juga berhasil merekam penampakan macan tutul salju. Rekaman ini menjadi bukti fisik pertama yang mengonfirmasi keberadaan hewan sangat langka dan dilindungi di Cina itu.
0: Dunia hiburan internasional kembali diramaikan oleh persaingan ketat di layar kaca dan layar lebar. Mulai dari Enola Holmes 3 yang langsung mendominasi tangga tonton platform streaming global, hingga Minions and Monsters yang berhasil menguasai puncak box office Amerika Utara.
2: Film Enola Holmes 3 berhasil mencatat 20,7 juta penayangan dalam 5 hari setelah rilis pada 1 Juli lalu. Capaian tersebut berhasil menjadikan Enola Holmes 3 sebagai tayangan yang paling banyak ditonton di platform streaming berbayar pada periode 29 Juni hingga 5 Juli. Film ini menempati posisi pertama dari top 10 movies overview, mengungguli Voicemails for Isabel dengan 13,3 juta penayangan dan Little Brother dengan 12,7 juta penayangan selama periode 29 Juni hingga 5 Juli. Film ketiga dari waralaba populer ini juga digadang-gadang dapat mencatat angka lebih besar, mengingat popularitas waralaba Enola Holmes, besarnya nama sang bintang, serta momentum libur panjang saat perilisannya. Enola Holmes 3 mengisahkan Enola yang tengah mempersiapkan pernikahannya dengan Lord Tewkesbury. Namun di tengah persiapan tersebut, kakak Enola, Sherlock Holmes, diculik sosok misterius. Sementara, kisah film Enola Holmes merupakan hasil adaptasi dari seri novel populer The Enola Holmes Mysteries karya Nancy Springer.
3: Is that your blood?
4: No, it's the blood of another.
5: You see those large, heavily armed men?
2: Film Minions and Monsters berhasil menguasai puncak box office Amerika Utara meskipun perolehan finansialnya meleset dari proyeksi awal pihak studio. Film ini mampu mengantongi 36 juta dolar Amerika atau sekitar 649,8 miliar rupiah untuk periode Jumat hingga Senin dari 4.243 lokasi bioskop dengan akumulasi 61 juta dolar Amerika atau sekitar 1,1 triliun rupiah sejak resmi tayang pada Rabu. Sementara itu, performa pasar internasional bertindak sebagai penyelamat Minions and Monster dengan menyumbang 86 juta dolar Amerika atau 1,55 triliun rupiah sepanjang akhir pekan, sehingga mendongkrak total pendapatan globalnya ke angka 159,8 juta dolar Amerika atau 2,88 triliun rupiah. Film Minions and Monster mengisahkan petualangan trio Minions yang bersinar sebagai bintang Hollywood di era 1920-an. Karena ingin membuat film monster sendiri, mereka menggunakan buku mantra dari mantan majikan dan secara tidak sengaja membangkitkan monster raksasa cair yang mengancam dunia, memaksa mereka

0: bersatu untuk memperbaiki kekacauan tersebut.
1: Padis, por favor.
2: Masih dari dunia hiburan, dua penyanyi muda Lyodra dan Amora Lemos dipertemukan dalam sebuah kolaborasi soundtrack film live action Moana. Mereka menyanyikan lagu berjudul Sepanjang Jalan yang merupakan versi bahasa Indonesia dari soundtrack asli yang berjudul Along the Way. Selain kolaborasi kedua penyanyi ini, film versi live action Moana ini juga dinantikan para penggemarnya. Informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.
3: Sukses membawakan lagu original soundtrack versi bahasa Indonesia di film Moana 2 yang berjudul Jauh di Sana. Penyanyi muda Lyodra kembali berkolaborasi dengan Disney untuk membawakan soundtrack lagu film live action Moana yang berjudul Sepanjang Jalan. Menariknya, kali ini ia juga berkolaborasi dengan penyanyi muda lainnya yakni Amora Lemos yang merupakan anak dari Krisdayanti. Berbeda dengan lagu sebelumnya, kali ini Lyodra juga mendapatkan tantangan baru sebagai rapper yang jarang ia lakukan dalam karya-karyanya.
4: Kalau di secara teknis, kayak part paling susah, kalau ditanya part paling susah di lagu Sepanjang Jalan ini apa, ya bagian itu, part aku harus nge-rap dan aku juga nge-rap sama Kak Rian kan, silat open up gitu. Berbeda banget sama genre-genre aku sebelumnya, ataupun nyanyi nge-rap kan aku pernah, cuma jarang. Even untuk single juga kayaknya lagu-lagu gak pernah itu ada bagian rap-rapnya. Tapi kali ini emang karena musiknya emang upbeat, terus emang secara story, secara musik juga emang apa ya, semangat banget gitu. Dan harus mengharuskan aku untuk rap, awalnya kayak, gitu.
3: Dari situ kau belajar. Hadirnya Amora Lemos membawa karakter baru pada lagu ini. Lebih maju Moana pertahankan hingga sampai. Amora mengaku gembira dapat menjadi bagian dari film yang ia idolakan. Bahkan ia mengaku bahwa karakter Moana sangat lekat dengan dirinya.
5: Ya, sebenarnya aku dari kecil udah penggemar Moana kan. Iya, jadi aku pas masih kecil aku tuh suka karena rambutnya gitu. Tapi pas as I grow older, aku juga udah mengerti karakternya dia seperti apa. Dia tuh karakternya seumuran aku lah, bebe kan. Jadi habis itu aku udah mulai mengerti kalau dia tuh cari jati dirinya. Dia mau step out of her comfort zone. Dan itu relate banget sama aku ketika misalnya in my personal life atau in my career life juga.
6: Moana, the ocean chose.
3: Tak hanya kolaborasi baru yang dihadirkan antara Lyodra dan Amora Lemos pada lagu Sepanjang Jalan. Film live action Moana ini kembali mengisahkan perjuangan sosok Moana sebagai gadis pemberani dari Pulau Motunui dalam mengarungi samudra.
7: So it goes like this, Maui.
3: Film versi live actionnya ini nyatanya juga sudah ditunggu oleh para fans.

Tahukah Anda bahwa perekonomian Indonesia itu sebenarnya ditopang oleh usaha yang skalanya itu mikro dan kecil. Ada jutaan UMKM tersebar di seluruh Indonesia, mempekerjakan begitu banyak tenaga kerja, memberi nafkah ke begitu banyak keluarga. Akan tetapi sampai saat ini ya, masih banyak tantangan yang mereka miliki, misalnya akses terhadap modal ya, dan juga pemasaran, dan juga bagaimana mereka bisa meningkatkan baik dari segi kualitas maupun skala usaha mereka ke level berikutnya. Nah, Insight with Desi Anwar kali ini berada di warung Gado-Gado Bonbin di kawasan Cikini, Jakarta. Nah, Gado-Gado Bonbin ini sudah berdiri sejak tahun 1960-an yang membuktikan bahwa cukup lama ya bisa bertahan kalau dikelola dengan baik. Insight with Desi Anwar kali ini juga akan berbincang bersama seseorang dari sebuah organisasi internasional untuk melihat bagaimana usaha-usaha mikro dan kecil di Indonesia itu bisa di level ya, up, supaya jauh lebih resilient dan juga jauh lebih bisa bertahan. Mari kita ikuti

0: Keberadaan UMKM terasa sangat dekat di kehidupan sehari-hari masyarakat. Per 31 Oktober 2025, Sistem Informasi Data Tunggal UMKM mencatat adanya 30,19 juta UMKM di seluruh Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, dengan perannya sebagai penyedia barang dan jasa maupun sebagai pencipta lapangan kerja, UMKM menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Namun, tidak sedikit rintangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Salah satunya adalah Pak Hadi, pemilik toko gado-gado Bon Bin. Beranjak dari kecintaan ibunya akan makanan dan memasak, gado-gado Bon Bin berdiri sejak tahun 1960 dan kini diteruskan oleh Pak Hadi dan keluarganya. Meski sudah beroperasi selama lebih dari 70 tahun, ia mengaku usahanya masih menghadapi beragam tantangan seperti pengadaan bahan.
1: Kalau misalnya punya kebun sendiri gitu, punya kebun sendiri, biar tanam sendiri. Soalnya kalau kayak musim hujan, bayam susah. Kecuali mahal, kadang-kadang nggak ada. Biar mahal juga nggak ada. Ya kita nggak bisa bikin semua kan. Kayak emping. Emping tiba-tiba bisa dari kita 200-an, 300 satu karton gitu, tiba-tiba bisa 600.
0: Tidak hanya itu, kesulitan pemodalan, perkembangan teknologi yang pesat hingga minimnya perlindungan hukum juga menjadi tantangan bagi pelaku UMKM. Maka diperlukan upaya kolektif dari komunitas, regulator hingga organisasi internasional untuk memberi dukungan yang menyeluruh agar UMKM dapat terus bertahan dan aktif mengembangkan perekonomian Indonesia.
2: Halo.
3: Aduh.
1: Mau pesan apa?
3: Gado-gado Bon Bin di sini yang khas apa?
1: Gado-gado.
3: Gado-gado. Saya ada teman yang mau datang, jadi saya pesan dua gado-gadonya. Sama, ini pakai lontong ya?
1: Iya.
3: Sama dua teh tawar.
1: Teh tawar.
3: Panas.
1: Baik, Bu.
3: Makasih. Jadi sambil menunggu, kita akan memesan dulu gado-gado lontongnya yang merupakan khas ya dari warung ini.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan

0: berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
1: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan, konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 10:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. We'll be right back.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
1: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan

0: juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
1: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Proses evakuasi MR, pemuda 24 tahun terduga pelaku pencabulan di Jalan Utan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat berjalan ricuh. Puluhan warga yang mengepung kantor sekretariat RW langsung merangsek maju dan berusaha memukul terduga pelaku hingga membuat aparat kepolisian kewalahan. Aksi main hakim sendiri ini merupakan luapan kekesalan warga atas dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Aksi asusila ini terbongkar pada Jumat malam setelah ibu korban mendapat laporan dari orang tua teman anaknya.
1: Dia melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Untuk usia korban 12 tahun, dia masih bersekolah. Tapi untuk saat ini masih dalam pengawasan kami, pihak korban, karena masih dalam perawatan psikologi dari P3A. Untuk hasil visum sementara, memang didapatkan luka.
2: Ada di
1: korban, ya, kemaluan korban.
2: Ancaman hukuman untuk pelaku?
1: Ancaman hukumannya adalah 15 tahun.
0: Petugas menggiring pria berinisial S, 57 tahun, yang merupakan penjaga sekolah di SLB Negeri Muaro, Jambi. Tersangka diamankan usai mangkir dua kali dari panggilan kepolisian. Menurut polisi, tersangka mengaku mencabuli korban berinisial NH, 16 tahun, sebanyak 3 kali di area kantin sekolah. Modus pelaku yaitu dengan membujuk dan mengajak korban menonton konten dewasa di telepon genggam. Kasus ini kini ditangani unit pelayanan perempuan dan anak seiring kondisi korban yang masih trauma.
3: Untuk 2 kali pemanggilan selama 1 bulan ini tersangka tidak memenuhi panggilan. Akhirnya tersangka mendapat tempat persembunyiannya di Pimpinan Muaro Jambi, berangkat ke daerah Pulau Jawa, tepatnya di Jember. Nah, modusnya dia melihatkan sebuah film yang diakui korban itu adalah film porno.
0: Video yang direkam warga saat sejoli melakukan perbuatan mesum ini viral di media sosial. Video berlokasi di tempat terbuka di belakang Pasar Buah Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan pada Rabu 8 Juli sekitar pukul 8 pagi. Beredarnya video tersebut langsung menuai beragam reaksi dari masyarakat. Banyak warga mengecam tindakan yang dinilai melanggar norma kesusilaan dan mengganggu ketertiban umum.
4: Benar tadi kita mendapat informasi ada video viral sepasang sejoli di belakang Pasar Buah Jakabaring. Jadi kami masih mencari siapa kemarin daripada dua pelaku.
5: Itu dilakukan siang hari apa kan?
4: Kalau kita lihat pada siang hari.
0: Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan video tersebut karena dapat melanggar etika serta berpotensi menimbulkan dampak negatif. Masyarakat yang memiliki informasi mengenai identitas pelaku diminta segera melaporkannya kepada pihak kepolisian guna membantu proses penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun diperkosa 27 orang. Polres Sampang telah menangkap 12 tersangka dan 15 lainnya masih buron. Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: PLT Jampitsus Rudi Margono menerima pelimpahan 3 kasus korupsi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipitkor Polri. Dalam kasus ini 2 orang ditetapkan sebagai tersangka yakni FA atau Febri Adriansyah dan 1 orang pihak swasta.
1: Yang pertama kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi yang rekan-rekan seluruhnya sudah sejak awal monitor dan mengetahui. Pada satu titik kita telah melaksanakan gelar perkara dan berdasarkan gelar perkara kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT ASABRI dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf I besar tindak pidana korupsi dan pasal 3, 4 TPPU atau sekarang KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di Rutan Polda Metro Jaya.
0: Sementara itu Kejaksaan Agung menyatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus dalam pernyataan resminya pada Sabtu dini hari.
2: Pada hari ini Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh

0: Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
1: Usai pengunduran diri ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Jaksa Agung menunjuk Rudy Margono sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Penunjukan Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan berdasarkan surat perintah Jaksa Agung pada Sabtu siang. Langkah ini diambil untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan di lingkungan Jampitsus hingga ditetapkannya pejabat definitif. Kejaksaan Agung memastikan seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus tetap berjalan normal meskipun terjadi pergantian pimpinan di lingkungan Jampitsus.
2: Barang bukti yang sudah. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas dan berkepastian hukum dengan membentuk tim pengawas, membentuk panja, panitia kerja. Pengunduran diri saudara Jampitsus ini tidak boleh mengendurkan atau menghentikan langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI mengingatkan dengan tegas agar seluruh institusi keamanan dan penegakan hukum negara mulai dari Polri, Kejaksaan Agung hingga TNI untuk tetap solid, kompak, bersinergi rapat.
0: Menindaklanjuti telah diterimanya pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bapak Jaksa Agung telah menunjuk Dr. Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Nomor 76 Tahun 2026 sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sampai ditetapkannya pejabat definitif.
1: Komisi 3 DPR RI membentuk panitia kerja atau panja untuk mengawasi penanganan kasus dugaan korupsi batubara, Asabri dan juga Krakatau Steel yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam konferensi pers yang dilakukan pada Sabtu siang, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut pembentukan panitia kerja ini disepakati dalam rapat khusus dan telah disetujui semua fraksi partai politik di Komisi 3. Habibur Rahman juga ditunjuk sebagai Kepala Ketua Tim Pengawas. Habibur Rahman menyebut panja akan mengawasi secara rinci proses penegakan hukum agar berjalan sesuai konstitusi sekaligus memastikan hak seluruh pihak dalam proses hukum tetap terpenuhi.
2: Infonya ini ada beberapa tempat lagi yang pertama, Komisi 3 DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas dan berkepastian hukum dengan membentuk tim pengawas, membentuk panja, panitia kerja. Pengunduran diri saudara Jampitsus ini tidak boleh mengendurkan atau menghentikan langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI mengingatkan dengan tegas agar seluruh institusi keamanan dan penegakan hukum negara, mulai dari Polri, Kejaksaan Agung hingga TNI untuk tetap solid, kompak, bersinergi rapat. Seluruh instansi ini harus satu visi dalam mensukseskan program-program Presiden Prabowo Subianto.
1: Ke informasi lainnya, pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG jadi perhatian Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan 5 bendungan secara serentak dari Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat siang. Dalam kunjungan kerja ini, Presiden tak hanya menekankan pentingnya infrastruktur air, namun juga menyinggung pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengatakan program makan bergizi gratis harus berjalan bersih dan bebas dari penyimpangan. Presiden meminta kepada seluruh kepala daerah, aparat TNI, Polri, serta masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut.
3: MBG kita teruskan. Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh meriksa semua dapur MBG saudara, periksa. Laporkan ke kepala BGN. Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan. Benar? Enggak usah susah-susah. Nomor telepon ini, guys. Dandim, Kapolres, Kapolsek, silakan periksa. Periksa, periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain, jangan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, saudara-saudara. Manggil-manggil minta setoran. Rakyat awasi. Ya. Rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat punya gadget.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menahan Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Penahanan ini dilakukan setelah penyidik menetapkan Etik sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan usai operasi tangkap tangan di wilayah Solo Raya. Usai menjalani pemeriksaan, Bupati Sukoharjo Etik Suryani keluar dari gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Selain Etik, KPK juga menahan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Richard Trihandoko serta Trimulyo, seorang aparatur sipil negara. Ketiga tersangka langsung dibawa ke rumah tahanan KPK Cabang Gedung Merah Putih untuk menjalani masa penahanan pertama, dan sebelumnya ketiganya merupakan bagian dari 18 orang yang diamankan tim independen KPK dalam operasi tangkap tangan di wilayah Solo Raya pada Kamis 9 Juli lalu. Lembaga Anti Rasuah menyatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemerasan. Dari 18 orang yang diamankan, 9 diantaranya dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.
4: Ketum PDI nggak, Bu? Ibu kan sebagai kader, kira-kira ada yang mau disampaikan.
1: Aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg di sebuah warung di Jalan Raden Saleh, Kota Depok terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Aksi pelaku berhasil digagalkan setelah penjaga warung yang memergokinya melalui rekaman CCTV. Rekaman CCTV ini memperlihatkan seorang pria masuk ke dalam warung saat kondisi sedang sepi. Pelaku langsung mengangkat satu tabung LPG yang berada di dalam warung, dan penjaga warung yang sedang memantau layar CCTV melihat gerak-gerik mencurigakan pelaku dan langsung berteriak ke arah pelaku. Merasa aksinya ketahuan, pria itu mengurungkan niatnya dan mengembalikan tabung gas 3 kg tersebut. Ia berdalih datang untuk membeli gas dan mengaku tabung gas kosong yang dibawanya merupakan milik pribadi.
5: Sudah langsung lari ke situ. Kita kan emang lagi ngedit tuh buat masukin produk ke sosmed. Terus pas saya lagi mantau, ternyata ada yang udah sampai sini, dia langsung saya lari tuh dari dalam keluar. Emang di sini tuh sempat ada gas kosong satu kan.
6: Dia langsung kabur atau gimana?
5: Dia udah kabur duluan, pas langsung balikin gas ya.
1: Ke informasi lainnya, kasus dugaan rekayasa utang piutang yang menimpa seorang lansia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur kini memasuki babak baru. Atas laporan dugaan tipu muslihat oleh salah satu bank daerah, Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang kini langsung melakukan penyelidikan.
7: Kasus yang menimpa Nenek Ngatini, usia 69 tahun, warga desa Berangkal, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, kini resmi masuk ke ranah hukum. Didampingi kuasa hukumnya, ia melaporkan pihak bank dengan dugaan rekayasa piutang setelah utangnya membengkak dari 25 juta rupiah menjadi 140 juta rupiah. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satreskrim Polres Jombang langsung bergerak melakukan penyelidikan. Petugas kini telah memeriksa pihak pelapor dan akan segera memanggil sejumlah pihak terkait guna dimintai keterangan.
8: Untuk Nenek Ngatini, pada hari Senin kemarin sudah datang ke Satreskrim Polres Jombang, sudah membuat laporan, dan pada saat ini masih dalam proses penyelidikan, dan kita akan mengundang pihak-pihak terkait dalam perkara tersebut.
7: Menanggapi laporan tersebut, pihak bank daerah menyatakan akan berupaya melakukan proses media.

0: investasi. Meski demikian, pihak manajemen bank mengaku belum mengetahui detail materi laporan terkait tuduhan rekayasa piutang tersebut.
1: Nanti kita cek ya, kita cek ya, masih. Mungkin kan kemarin kita

0: kan masa ia masih seperti itu.
1: Perkara ini bermula saat nenek Ngatini memiliki kredit sebesar 25 juta rupiah dengan jaminan sertifikat tanah. Namun saat akan melunasi utang dan menebus jaminan, ia justru menerima surat dari pengadilan yang menyatakan tagihannya membengkak menjadi 140 juta rupiah. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
2: Seorang pengasuh anak ditangkap polisi usai mencuri emas dan berlian milik majikannya di Samarinda, Kalimantan Timur. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah. Sementara itu di Palembang, polisi berhasil menggagalkan penyelundupan BBM jenis solar di perairan Sungai Musi.
3: Petugas Ditpol Riut Polda Sumatera Selatan menggagalkan penyelundupan BBM jenis solar ilegal di kawasan dermaga PT Payung Samudra perairan Sungai Musi, Kecamatan Gandus, Palembang, Rabu malam. Dari hasil penggerebekan ini, petugas mengamankan 5 orang pelaku dan menyita 2 unit truk tangki bermuatan sekitar 21 ton solar yang diduga akan dipasarkan secara ilegal melalui jalur perairan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, 5 orang yang diamankan mengaku telah menjalankan aktivitas serupa lebih dari 5 kali. Adapun BBM yang disita merupakan solar campuran atau solar olahan yang diduga berasal dari wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
4: Ya, seperti apa, Bu?
5: Nah, ini solarnya campuran. Ya, ini bersumbernya dari wilayah Luang, Musi Banyuasin. Ya, itu dibawa ke tempat kita mengamankan di PT Dermaga Gandus. Ya, itu sempat rencana itu mau dipindahkan ke kapal, ya sudah ada beberapa kapal yang sudah ada bersandar di situ, tapi kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota.
3: Seorang pengasuh anak berinisial AP alias Y digiring anggota Polsekta Samarinda ke ruang pemeriksaan karena telah mencuri perhiasan emas dan berlian milik majikannya berinisial M. Aksi ini ia lancarkan secara bertahap sejak April hingga Juni 2026 di kediaman korban Jalan Sultan Sulaiman, Kecamatan Samarinda Ilir. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 nota pembelian emas, 1 unit ponsel, serta sisa uang sebesar 4,5 juta rupiah. Aksi pencurian terungkap setelah korban mendapati tas penyimpanan berliannya sudah kosong. Padahal korban sama sekali tidak pernah mengambil atau menjual perhiasan tersebut. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah.
6: Si pelaku ini atau tersangkanya lah sudah 3 tahun bekerja di rumah korban sebagai babysitter dan tahu tempat penyimpanan di dalam tas dan di lemari. Nah, si pelaku ini pun melakukan aksinya ketika si korban ada di dalam rumah. Bukan pada saat rumah kosong. Ada sekali pada saat rumah kosong, pada saat itu si korban lagi ke Kutai Barat di Melak, itu ada sekali pengambilan. Tapi selebihnya, yang bertahap itu kurang lebih 5-6 kali, itu sebenarnya si korban ada di rumah, tapi pada saat lengan.
3: Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Penyidik Tipiter Polres Gresik, Jawa Timur menetapkan seorang oknum aparatur sipil negara aktif sebagai tersangka baru kasus penipuan rekrutmen ASN dan juga PPPK dengan modus surat keputusan atau SK palsu. Usai pemeriksaan intensif, oknum ASN tersebut langsung ditahan di Mapolres Gresik.
1: Kasus dugaan penipuan rekrutmen ASN dengan modus SK palsu di Kabupaten Gresik, Jawa Timur kini memasuki babak baru. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Gresik menetapkan Agus Priyono, seorang ASN aktif di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Gresik sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menggelar perkara pada akhir Juni lalu. Agus diduga kuat turut memberikan bantuan serta sarana kepada tersangka utama Antoni dengan memanfaatkan jabatannya. Pada Kamis sore, tersangka menjalani pemeriksaan secara intensif di ruang penyidik Satreskrim Polres Gresik dengan didampingi oleh kuasa hukum.

0: Kepada media, tersangka menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan.
1: Sebagai saksi sudah tanda tangan sumpah sebagai saksi. Mungkin sudah pemberitahuan itu pertama penyampaian. Tergantung nanti pertanyaannya Pak Penyidik, kita sampaikan apa adanya. Aku kurang tahu persis, tapi penyidik yang bisa
0: usai menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka, Agus Priyono akhirnya resmi ditahan oleh tim penyidik Satreskrim Polres Gresik, Jawa Timur pada Jumat siang. Penahanan ini dilakukan untuk mendalami peran strategis oknum abdi negara tersebut di dalam jaringan penipuan rekrutmen ASN SK palsu yang berhasil menipu belasan warga dengan kerugian 1,5 miliar rupiah. Penyidik menyimpulkan bahwa tanpa ada keterlibatan Agus, maka peristiwa ini tidak akan bisa terjadi. Para korban dijanjikan masuk ASN P3K dengan membayar sejumlah uang hingga ratusan juta per orang. Tersangka Agus juga menerima bagian dari hasil transaksi uang pembayaran para korban.
2: Dapat disimpulkan oleh penyidik, tanpa ada keterlibatan dari AP, peristiwa ini tidak akan bisa terjadi. Jadi rangkaian, jadi AP ini dia menemukan korban dengan saudara AN, salah satu tersangka pertama. Jadi sampai dengan 14 korban tersebut semua difasilitasi oleh saudara AN dari pertemuan perjanjian untuk kelulusan P3K atau CPNS sampai dengan penyerahan uang. Jadi oleh karena itu bukti-bukti sudah lengkap, kita menetapkan saudara AP selaku tersangka dan kita telah melakukan penahanan.
0: Diketahui Agus menjadi tersangka kedua setelah tersangka utama yang bernama Antoni ditangkap usai sempat kabur ke Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Miftahul Arif, Gresik, Jawa Timur.
3: Cuaca panas ekstrim diduga memicu kebakaran di area luar gedung instalasi pemeliharaan, sarana dan prasarana rumah sakit atau IPSRS di RSUD Sekarwangi, Sukabumi pada Jumat siang. Sementara itu memasuki musim kemarau, para petani sayur di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat mengeluhkan minimnya pasokan air untuk lahan pertanian mereka.
4: Asap hitam tebal membubung tinggi dari bagian belakang gedung instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD Sekarwangi Cibadak Jumat siang. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari posko Cibadak, Parungkuda, dan Cisaat dikerahkan ke lokasi. Sejumlah petugas rumah sakit tampak panik mengeluarkan barang-barang dari dalam ruangan IPSRS, khawatir api merambat ke dalam gedung. Berkat kesigapan petugas, api berhasil dipadamkan dalam waktu 15 menit. Kebakaran yang melanda bagian belakang gudang IPSRS ini diduga dipicu cuaca panas ekstrim. Pantulan sinar matahari pada material kaca dan logam ditumpukan barang bekas diduga memunculkan titik api yang kemudian menyulut material mudah terbakar. Sementara itu pihak manajemen RSUD Sekarwangi memastikan kebakaran tidak berdampak pada struktur utama maupun layanan rumah sakit.
5: Bukan ruangan, di situ ada tumpukan-tumpukan besi atau apa, ada kaca. Nah, mungkin ada bahan yang bisa memantulkan sinar matahari, kemungkinan ada styrofoam atau apa. Dari situlah menimbulkan apinya, dan api terus membesar ke dalam ruangan. Cuma 15 unit juga sudah beres.
6: Berapa unit yang diterjunkan,
5: Pak? Unit yang kami terjunkan ada 4 unit, ada 2 dari posko Cibadak, 1 dari Parungkuda, 1 dari Cisaat.
4: Krisis air bersih sudah dirasakan para petani Lembang sejak sebulan terakhir. Debit air sumur yang menurun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Akibatnya sejumlah komoditas seperti brokoli dan cabai mengalami penurunan kualitas, bahkan membusuk akibat kekurangan air dan serangan hama. Jika pada musim hujan, petani biasa memanen hingga 1 ton sayuran dari lahan seluas 1 hektar, kini hasil panen mereka hanya tersisa 5 kuintal. Para petani pun berharap pemerintah daerah segera membantu pembuatan sumur bor agar lahan pertanian mereka tetap terairi.
7: Ya dampaknya kita agak berkurang lah dari tonasinya juga. Biasa kalau ini kan tanaman 2000 pohon. Biasa kalau musim hujan bisa dapat 1 ton. Kalau kemarau paling ini dapat 500 kiloan lah, 5 kintal.
4: Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Memasuki musim kemarau, sejumlah saluran irigasi hingga sumur warga di Kampung Pasir Gaok, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai mengalami kekeringan. Akibatnya warga di dua rukun warga terpaksa mengantri untuk mendapatkan air guna kebutuhan MCK. Sementara untuk konsumsi, warga harus membeli air minum kemasan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aksi biadab menggemparkan warga Kabupaten Sampang. Seorang gadis di bawah umur jadi korban ruda paksa atau pemerkosaan secara bergilir oleh 27 pria. Selengkapnya sesaat lagi.

0: aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget pikirnya, terus sedikit banget
0: pelitnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru,

0: Sabtu ini dalam Check It Out.
1: Suka sakit kesini, menjalar ke belakang gitu ya, ke punggung gitu. Kayak yang ditusuk-tusuk gitu.
2: Ibu berpikirnya ini paling hanya masuk angin biasa,
1: iya,
2: gitu ya?
1: Iya.
2: Ibu dengan kondisi begitu, ibu tahu resikonya ibu?
1: Saya ingatnya, gitu aja mas. Kalau saya gak ada anak saya gimana? Suami saya, sedangkan suami saya kan habis sakit. Siapa yang ngurusin?
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Sabtu 11 Juli jam 9 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
3: Jelang tahun ajaran baru, toko-toko seragam di Surabaya, Jawa Timur dipadati orang tua yang hendak membeli seragam dan keperluan sekolah. Sementara itu di Banyumas, Jawa Tengah, salah satu kios penjual seragam juga ramai didatangi warga yang berbelanja bersama anak-anak mereka.
4: Jelang hari pertama masuk sekolah pada 13 Juli mendatang, toko seragam sekolah di pusat grosir Surabaya mulai diserbu warga. Para orang tua mulai melengkapi kebutuhan atribut sekolah anak mereka sebelum masa liburan usai. Salah seorang penjual seragam, Novi Suryadi, mengatakan lonjakan permintaan sudah terjadi sejak 2 pekan lalu. Permintaan grosir kini meningkat 40% yang didominasi pesanan dari luar pulau melalui sistem inden. Sementara untuk penjualan eceran naik 20% dengan jumlah penjualan mencapai lebih dari 50 setel seragam per hari.
5: Tambah mepet mau masuk sekolah itu baru tuh ngebomnya itu biasanya gitu. Pas mepet-mepet mau masuk sekolah tanggal 13 Juli kan kita masuk sekolahnya. Kebanyakan sih rata-rata baru masuk ya, siswa baru masuk kelas 1 SD, putih merah, putra putri, sama pramuka, terus siswa baru SMP kelas 1, SMA kelas 1 gitu. Tapi kebanyakan SD SMP.
4: Bagi orang tua, membeli seragam baru menjadi bentuk apresiasi bagi anak yang berhasil masuk ke sekolah impian.
6: Ya biasanya kan kami sebagai orang tua kan ya naik kelas atau naik tingkat, bahasanya kan ya kalau pakai baju tahun sebelumnya kan ya maaf sudah dekil lah bahasanya. Jadi istilahnya perbarui itu aja sih. Bukan gak ada masuk lain gitu, cuma untuk istilahnya memberi apresiasi terhadap anak lah. Sudah dia sudah sekolah, sudah dapat nilai yang bagus.
4: Pedagang memperkirakan lonjakan pembelian eceran masih akan terus berlangsung hingga 1 hari jelang masuk sekolah. Suasana kios Glora di Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas tampak ramai sejak Jumat pagi. Warga silih berganti datang bersama anak-anak mereka untuk membeli seragam sekolah menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Selain seragam sekolah, kios ini

0: juga menyediakan sepatu, tas, serta perlengkapan sekolah lainnya seperti buku sekolah.
1: Beli satu setel, Pak.
2: Satu setel. Buat ini ya, buat kelas berapa sih?
1: Kelas 3.
2: Kelas 3. Terus harganya berapa, gimana di sini?
1: Harganya 150
2: terjangkau atau
1: ya,
2: mahal?
1: Terjangkau lah.
2: Dibandingkan dengan yang lain?
1: Iya.
0: Pedagang mengaku peningkatan permintaan mencapai 70% dan diperkirakan masih akan berlangsung hingga menjelang hari pertama masuk sekolah.
3: Terdiri dari seragam sekolah, seragam SD, SMP, PAUD juga ada. Menerima glosir.
4: Oh gitu ya. Selain seragam apa tadi?
3: Sepatu, tas, buku juga ada.
0: Para pedagang berharap tingginya antusiasme masyarakat mampu mendongkrak penjualan selama musim kebutuhan perlengkapan sekolah tahun ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ratusan warga desa Kepatihan, Jombang, Jawa Timur mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis. Mereka yang menerima bantuan adalah siswa dari keluarga miskin atau prasejahtera, yatim, hingga penyandang disabilitas. Namun pada tahun ini jumlah penerima bantuan menurun drastis karena ada efisiensi anggaran.
6: Warga desa Kepatihan, Kecamatan Jombang Kota begitu antusias saat mengantre pembagian seragam sekolah gratis untuk anak-anaknya pada Jumat siang. Bantuan seragam sekolah itu diberikan rutin setiap tahun oleh pemerintah desa Kepatihan. Warga mengaku senang atas bantuan seragam sekolah yang akan dipakai anak-anaknya saat memasuki tahun ajaran baru. Pasalnya dengan bantuan tersebut meringankan beban ekonomi di tengah kian mahalnya barang-barang kebutuhan lainnya.
7: Bagian seragam dari desa.
8: Ini tadi yang didapat apa sih?
7: Baju satu setel. Alhamdulillah menambah meringankan beban juga kan. Waktunya ganti kan juga seragamnya.
6: Kades Kepatihan menyatakan pemberian bantuan seragam sekolah ini diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin atau prasejahtera, yatim hingga disabilitas. Namun pada tahun ini jumlahnya menurun drastis karena ada efisiensi anggaran.
9: Bantuan kepada siswa dengan status miskin atau prasejahtera, kemudian statusnya adalah anak yatim maupun penyandang disabilitas. Memang tahun ini bantuan yang kami berikan kepada mereka agak sedikit turun karena memang ada efisiensi anggaran dana desa. Jadi yang tahun-tahun kemarin kita bisa 300 lebih anak penerima manfaat, sekarang hanya sekitar 170 anak.
6: Erwin menambahkan meski jumlahnya menurun, pemberian bantuan seragam sekolah tetap dilakukan untuk meringankan beban orang tua saat memasuki tahun ajaran baru. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
5: Ke informasi lainnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit pasca mengalami muntah-muntah dan dilarikan ke rumah sakit pada Jumat sore kemarin. Pemerintah Kota Bandung belum dapat memberitahukan dirawat di rumah sakit mana serta penyakit yang diderita oleh Farhan. Semuanya masih menunggu hasil pemeriksaan dari tim dokter terkait kondisi kesehatannya. Sebelumnya Farhan masih sempat menjalankan agenda kedinasan dan menerima tamu, dan Pemkot Bandung pun memastikan roda pemerintahan baik kegiatan maupun pelayanan tetap berjalan.
10: Teman-teman semua, pada hari ini saya juga dapat informasi nih. Dadakan, kebetulan tadi saya sedang ada di rapat paripurna di PJP APBD. Ada informasi bahwa Pak Wali sakit. Saat ini beliau sedang dibawa ke rumah sakit. Saya belum tahu beliau sakit apa. Kita menunggu informasi dari dokter yang menangani beliau. Kita doakan saja beliau cepat sembuh, sehat, dan segera pulih kembali dan dapat beraktivitas kembali bersama-sama. Harusnya beliau menghadiri rapat paripurna ya.
5: Aksi biadab menggemparkan warga Kabupaten Sampang. Seorang gadis di bawah umur jadi korban pemerkosaan secara bergilir oleh 27 pria. Satreskrim Polres Sampang meringkus 12 tersangka, sementara 15 lainnya masih dalam pengejaran.
11: Rekaman video amatir ini merekam petugas gabungan Satreskrim Polres Sampang dan Polres Bangkalan menyergap salah satu pelaku di dalam bus antar kota. 12 pelaku yang sebagian besar masih berusia remaja, kini hanya bisa meratapi nasib usai aksi bejat mereka terbongkar. Kasus ini berawal sejak Februari lalu. Korban yang berusia 15 tahun dibujuk di Jalan Suhadak, lalu dicekoki minuman keras dan diancam. Korban yang tak berdaya kemudian digilir oleh 27 orang di 3 lokasi berbeda. Korban pun mengalami trauma berat. Kapolres Sampang AKBP Hartono menegaskan pihaknya sudah mengantongi seluruh identitas 15 pelaku lain yang masih buron.
12: Ada yang 7 kali, dalam bulan Maret juga 7 kali, bulan Februari juga 4 kali, yang paling mengenaskan bulan Juni 10 orang. Bulan bukan 7 kali, 7 orang. 7 orang, 4 orang, yang paling ini 10 orang, yang paling banyak ini di bulan Juni. Jadi pelaku sama pelaku ini ada hubungan teman, akhirnya ya diajak, udah kenal, diajak main dan seterusnya, karena memang punya hobi mungkin dengan keleluasaan, dengan kemudahan itu, apalagi dia suka minum-minum, disitulah akhirnya mereka menyeret sebanyak 27 orang ini.
11: 12 tersangka yang sudah ditangkap dijerat pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kamaludin, Sampang, Jawa Timur.
5: Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun diperkosa 27 orang. Sebagian pelaku sudah ditangkap, namun masih ada pelaku yang masih dalam pencarian. Kita akan update penanganan kasusnya dengan Kapolres Sampang, Jawa Timur, AKBP Hartono. Selamat malam, Pak Hartono.
13: Selamat malam Mbak Diana.
5: Oke, Pak Hartono, ini kan awal kejadian ini terjadi pada Februari 2026. Mungkin Anda bisa ceritakan secara singkat kronologi kasus ini hingga polisi menangani kasus ini.
13: Jadi kejadian bermula pada bulan Februari sampai bulan Juni, yang mana dilakukan sebanyak 6 kali. Pelakunya sebanyak 27 yang sudah kita tangkap sebanyak 12 orang, yang 15 sudah kita terbitkan DPO. Kami sudah berusaha nanti kita maksimalkan, dan ini datanya sudah kita kantongi. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar Sampang maupun yang lain, barangkali bisa mengetahui, dan keluarganya mohon untuk menyerahkan daripada nanti kita lakukan upaya paksa dengan tindakan kekerasan yang mana kemungkinan mereka melakukan perlawanan.
5: Pak Hartono, ini kan pemerkosaannya dilakukan, koreksi kalau saya salah, ada 3 kali dalam kurun waktu yang berbeda. Bisa Anda jelaskan kenapa korban ketika sudah dilakukan adanya kekerasan seksual ini tidak melapor ke keluarga, atau mungkin laporan sudah dilakukan?
13: Jadi begini Mbak, mereka si korban ini pada bulan Februari dilakukan pertama kali oleh yang pertama oleh Insal AP. Mereka ini ketakutan, dari selalu diancam. Pada saat waktu tertentu juga mereka duduk-duduk nongkrong di taman, didatangi oleh si pelaku ini AP ini, selalu mengancam dan dia mengajak teman-temannya. Dari sekian kali melakukan melakukan ini, mereka AP ini selalu mengajak teman-temannya yang lain, sehingga mereka korban ini tidak berani melapor dan menurut apa yang menjadi kehendaknya mereka.
5: Oke, AP dengan korban apa hubungannya Pak Hartono? Apakah memang memiliki sebagai teman dekat atau seperti apa?
13: Sebenarnya tidak ada hubungan apa, jadi mereka hanya sebatas kenal waktu di taman, nongkrong begitu. Jadi setelah berkenalan, terus akhirnya si korban ini diajak jalan-jalan, akhirnya membawa kendaraan, diajak ke semak-semak. Itu pertama kali dilakukan.
5: Oke, berarti sejak Februari sampai dengan terakhir Juni ketika kekerasan seksual dilakukan, ya, korban belum pernah melapor baik itu ke keluarga ataupun ke kepolisian begitu Pak Hartono?
13: Belum, jadi melapornya si bulan Juni, kebetulan mereka keluarganya itu berkembang, mereka sebatang kara hidup bersama kakeknya. Pada bulan Juni tersebut kakeknya melapor ke kita, dengan waktu yang singkat pelaporan malam 2 jam 23, pagi jam 6 kita

0: kita sudah bisa tangkap 5 orang. Selanjutnya kita tambah waktu berikutnya kita tangkap, akhirnya bisa kita dapatkan 12 orang.
1: Oke, apa ancaman AP kepada korban, Pak? Apakah memang ada kekerasan seksual yang direkam sehingga ada bukti digital sehingga diancam atau seperti apa?
0: Ancamannya mereka kalau tidak nurut mau dibunuh.
1: Oke.
0: Jadi mereka ketakutan.
1: Oke, berarti ancamannya adalah pembunuhan. Pak Hartono.
0: Bukan ancaman. Ya, bukan ancaman seperti itu.
1: Oke, Pak Hartono, saya mau dalami sebenarnya hubungan antara 27 orang yang memperkosa korban begitu ya. Anda menyebutkan hubungannya hanyalah teman, tapi kalau saya lihat rentang usianya, ada pelaku yang masih berusia 14 tahun, ada juga pelaku yang berusia 40-an tahun. Ini bagaimana pemetaannya, Pak?
0: Jadi dari sebanyak pelakunya sudah kita tangkap ini, sebanyak 12 orang ini, yang 10 mereka di bawah umur, yang 2 dewasa. Jadi ini ya istilahnya di lingkungannya di situ kan artinya banyak anak-anak yang sering tongkrongan-tongkrongan begitu. Kebetulan mungkin AP, dia juga sering main, banyak teman-temannya begitu. Akhirnya setiap dia melakukan kegiatannya itu, dia mengajak teman-teman yang lain. Bahkan teman-teman ini juga ada yang bergantian dan ada yang sering ikut.
1: Oke, baik. Saya mau tanya lagi soal proses pengejaran pelaku yang saat ini masih daftar pencarian. Ada 15 orang begitu ya Pak Hartono ya?
0: Iya. Jadi sudah kita lakukan DPO Mbak, jadi sudah kita terbitkan DPO nomor 67 bulan Juli ini. Alamatnya juga sudah kita kantongi. Namun demikian kita tetap kejar di lingkungannya, di alamatnya kita cari informasi keluarganya maupun tetangganya. Namun demikian kami berharap nanti kita apabila nanti foto-foto yang sudah kita dapatkan kita kesebar sehingga masyarakat yang mengetahui mau untuk melaporkan ke kantor kepolisian setempat.
1: Oke. Pak Hartono, dari keterangan yang Anda dan juga teman-teman kepolisian Sampang sudah kumpulkan begitu ya, dari 12 pelaku, terduga pelaku yang melakukan hal itu, apa keterangan dari mereka? Kekerasan seksual yang pertamakah yang mereka lakukan dan kerumunan yang lakukan?
0: Gimana maksudnya, Mbak?
1: Apakah ada korban-korban lainnya begitu selain korban remaja perempuan ya, berusia 15 tahun ini?
0: Korbannya cuma ini satu orang ini, si ini, si inisial A ini.
1: Apakah, korbannya. Oke, dari informasi yang Anda kumpulkan dari 12 tersangka yang Anda sudah amankan begitu ya, apa motif mereka? Apakah memang murni karena kerumunan mereka baru pertama kali melakukan hal itu? Karena ada banyak sekali anak di bawah umur begitu ya, ada 10 orang?
0: Ya, betul. Jadi 10 orang di bawah umur dari 12 orang. Nanti kami masih dalami bagaimana dia, apakah ini yang pertama kali atau yang kesekian kali, masih kita dalami dalam pemeriksaan.
1: Tapi inisiatifnya dari AP itu, Pak? Atau ada dari...
0: Ya, si AP, terutama AP. Jadi inisial AP ini di setiap momen sebanyak 6 kali itu AP selalu ada.
1: Oke. Apakah AP menawarkan, saya harus menggunakan diksi yang mungkin kurang nyaman, menawarkan untuk dalam tanda kutip memperkosa remaja perempuan berusia 15 tahun berinisial A itu dengan iming-iming uang juga atau mungkin hanya sekadar pertemanan saja, Pak? Adakah motif uang di situ?
0: Sementara yang sudah kita kantongi informasi dari pelaku-pelaku yang lain termasuk AP, tidak ada motif uang. Tidak ada motif uang, jadi disitulah mereka juga ancaman tadi.
1: Okay.
0: Si korban tidak dikasih uang.
1: Oke, bukan Pak, maksud saya apakah AP ketika teman-temannya mau ikut untuk melakukan kekerasan seksual kepada korban berinisial A ini, memungut uang atau ada motif ekonomi di situ?
0: Masih kita dalami Mbak, kita masih dalami, kita masih melakukan maraton, melakukan pemeriksaan, sehingga biar nanti kita jelas tenang benderang dalam penanganan kasus ini.
1: Oke, bagaimana proses pengejaran pelaku yang masih daftar pencarian?

0: carian, Pak. Apakah kapan sekiranya polisi bisa menangkap keseluruhan 27 mereka yang melakukan aksi biadab itu kepada A?
1: Putus-putus, Mbak.
0: Kapan sekiranya polisi akan lengkap menangkap 27 mereka yang ataupun 15 orang yang masih dalam daftar pencarian?
1: Putus-putus, nggak jelas. Suaranya nggak terdengar.
0: Oke, Pak Hartono bisa dengar suara saya dengan jelas?
1: Ya, ini jelas. Tadi hilang suaranya.
0: Oke. Kapan sekiranya kepolisian akan menangkap keseluruhan mereka yang masih dalam daftar pencarian? Adakah target?
1: Ini kita lakukan terus ini. Kita target secepat-cepatnya kita menjadi kita prioritaskan.
0: Tapi kan karena sudah ada alamat yang dikantongi begitu ya, Pak. Berarti mungkin dalam 2 hari 3 hari ke depan.
1: Sudah. Ya, yang jadi masalah ini mereka tidak ada di alamat itu.
0: Oke.
1: Jadi masalah sudah ada di tempat.
0: Oke. Baik, Pak Hartono, saya mau beralih soal penanganan korban. Bagaimana pendampingan dari segi kesehatan fisik dan juga mental kepada korban dan juga keluarganya?
1: Terima kasih. Jadi saat ini korban sudah ada masih di rumah, sudah melakukan pendampingan dari dinas pemerintah daerah, dari dinas sosial, dan besok Senin kita akan kirim mereka ke Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan maupun pemeriksaan psikologisnya.
0: Oke, tapi sejauh ini bagaimana kondisi korban, Pak?
1: Kondisi korban psikisnya kurang bagus. Saat ini berarti mentalnya kurang bagus karena setelah kejadian itu.
0: Tapi masih bisa dimintai keterangan ataupun bercerita kepada Anda dan juga teman-teman kepolisian di Polres Sampang begitu?
1: Putus-putus, Mbak.
0: Pak Hartono, apakah A yang Anda tadi sebutkan kondisi psikisnya kurang baik begitu ya, tapi masih bisa dimintai keterangan oleh Anda dan juga teman-teman kepolisian?
1: Masih bisa. Jadi mereka ada sedikit trauma juga. Untuk hari Senin kita akan bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya.
0: Oke. Apakah terbuka ada terduga pelaku lainnya, Pak? Atau mungkin sudah 27 nama itu sudah final?
1: Final. Jadi sementara final 27 dari pemeriksaan para pelaku yang sudah kita tangkap, dia mengembang menjadi 27 ini final.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan ini tidak mengembang lagi.
0: Baik, kita harapkan proses penanganannya dan juga proses penangkapan begitu ya para terduga pelaku bisa berjalan secepat mungkin sehingga korban bisa mendapatkan hak dan juga keadilan yang memang harusnya ia terima. Terima kasih telah berbagi informasi Kapolres Sampang AKBP Hartono di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Pak Hartono, terima kasih banyak.
1: Terima kasih Mbak, selamat malam.
0: Informasi lainnya, Semarak Asia Afrika Festival 2026 hadir di Kota Bandung. Beragam karnaval budaya, pertunjukan seni, dan bazar kuliner memeriahkan acara ini. Selengkapnya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah tiga ya, terus sedikit banget
0: lipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru, diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan

0: Lewatkan momen berharga ini.
1: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
2: Okay, thanks Dian.
3: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
4: Your heart is strong, madam. Very strong.
3: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
5: Di saat perubahan iklim, tak lagi sekadar jadi bahan diskusi, melainkan sudah dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah pun resmi meluncurkan sistem registri unit karbon atau SRUK di Jakarta Teater Jakarta Pusat. Langkah ini jadi bagian dari upaya membangun tata kelola pasar karbon nasional yang lebih terintegrasi, transparan, dan juga akuntabel.
6: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registri unit karbon atau SRUK di Jakarta Kamis sore. Acara dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, serta Kepala Otoritas Jasa Keuangan. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menandakan bahwa upaya menjaga lingkungan kini juga membutuhkan dukungan sistem dan instrumen ekonomi. Melalui SRUK, setiap unit karbon akan dicatat, diverifikasi, dan dilacak secara nasional. Menurut Menteri Lingkungan Hidup, sistem ini menjadi dasar agar seluruh unit karbon dan pelaku usaha dapat terdata dengan baik, sehingga setiap transaksi dapat ditelusuri dan menjaga integritas pasar karbon Indonesia.
7: Sistem registri unit karbon, jadi kayak pedagang-pedagangnya lah, emiten mungkin kalau di ini ya, jelas, dan dia terdata semua. Dia menjual kemana, terima itu terdata semua, dia lempar ke pasar karbon IDX juga kebaca. Bisa di-trace, tidak tumpang tindih. Karena terkait dengan bagaimana melihara tapak yang di mana dia menyerap emisi karbon tadi. Itu sebetulnya. Nah kalau nggak diatur dengan baik, bisa tumpang tindih. Klaim sana, klaim sini, akhirnya apa? Harga karbon kita nggak bagus, nggak dipercaya. Tidak berintegritas istilahnya. Jadi kita harus SRUK ini bagian daripada meninggikan nilai integritas karbon kredit kita.
6: Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan, peluncuran SRUK bukan sekedar peresmian sebuah sistem. Namun, pasar karbon nasional telah mulai berjalan seiring dengan penyempurnaan regulasi di berbagai sektor.
8: Apa namanya launching hari ini, tetapi juga sudah didahului tanggal 6 kemarin, di kehutanan sudah jualan. Sudah ada 4 ya Pak ya? Sudah 4, jadi sudah. Tidak hanya apa pengumuman gitu, launching, tetapi sudah jalan 4 yang sudah jualan. Nah, ini kita lakukan secara paralel, yang sudah selesai peraturan menterinya bisa jalan, yang lain belum selesai bisa nyusul. Tapi saya bersyukur, tidak hanya pemerintah sudah selesai, peraturan dari OJK juga sudah selesai, peraturan dari Permen LH juga sudah selesai.
6: Selain memperkuat tata kelola pasar karbon di dalam negeri, pemerintah juga meyakini kehadiran SRUK akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi menyebut, sistem ini menjadi salah satu fondasi penting untuk menarik investasi dan memperluas partisipasi pelaku pasar karbon global.
9: Banyak sekali lembaga-lembaga dan organisasi yang sangat-sangat berniat untuk ikut dalam pasar karbon Indonesia. Hari ini, we delivered, kita sudah wujudkan, ini adalah hasil pekerjaan pemerintah Indonesia yang patut dibanggakan, bahwa hari ini kita mulai suatu sistem registrasi unit karbon yang betul-betul bisa bekerja dan berfungsi dengan baik. Dan saya bisa melaporkan kepada Bapak, Ibu, Ibu media bahwa banyak sekali investor dan pelaku-pelaku dari luar negeri yang sudah siap untuk masuk ke pasar karbon Indonesia.
6: Pernyataan tersebut menjadi sinyal positif bagi pengembangan pasar karbon nasional. Dengan dukungan regulasi yang semakin lengkap dan sistem yang lebih transparan, pemerintah berharap arus investasi hijau

0: terus meningkat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan karbon global. Meski pasar karbon Indonesia terus berkembang, tantangan ke depan masih besar. Pemerintah perlu mempercepat implementasi SRUK, memperluas partisipasi pelaku usaha, serta memperkuat sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi agar pasar karbon nasional mampu bersaing di tingkat global. Dengan langkah tersebut, transisi menuju ekonomi rendah karbon diharapkan tidak hanya menjadi target jangka panjang, namun juga memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan perekonomian nasional.
1: Menyambut hari pertama anak masuk sekolah pada tahun ajaran baru, orang tua mempersiapkan berbagai perlengkapan. Hal lain yang juga penting dilakukan adalah menyiapkan mental si kecil untuk menghadapi lingkungan baru dan juga mengantisipasi perundungan atau bullying.
2: Di balik setiap perlengkapan yang siap digunakan untuk hari pertama masuk sekolah, ada tangan seorang ibu bernama Adiyati Nurhadi atau akrab disapa Titi. Pada tahun ajaran baru kali ini, anaknya yang kedua naik ke jenjang sekolah dasar dan anaknya yang ketiga memasuki taman kanak-kanak. Hal lain yang juga penting dilakukan adalah menyiapkan mental si kecil untuk menghadapi lingkungan baru. Seperti memberi pemahaman tentang perubahan waktu sekolah, kebiasaan bangun pagi, perjalanan yang agak jauh dari rumah ke sekolah, dan sebaliknya.
3: Peralatan sekolah kan kita tinggal beli aja udah selesai jadi gitu ya. Kalau persiapan mental ini kan harus kita tanam sedikit-sedikit gitu setiap hari. Karena itu akan kepake sama mereka sampai besar dari kecil gitu. Jadi seperti kayak terbentuk kebiasaan untuk ulet tiap pagi bangun pagi, kebiasaan langsung bangun pagi sarapan, lalu berangkat sekolah, nanti kita kepake untuk sampai kita kerja kan tiap pagi seperti itu ya.
2: Titi juga telah menanyakan kepada sekolah tentang penanganan jika terjadi perundungan atau bullying. Pihak sekolah mengatakan menyediakan standar operasional prosedur serta guru bimbingan dan konseling. Menjadi lingkungan terdekat, Titi telah menjelaskan kepada sang anak tentang hal yang baik dan buruk dengan memberi contoh saat melihat kejadian secara langsung agar anak lebih mudah memahami.
3: Kalau misalnya adik kayak gitu, perasaan adik gimana? Atau yang adik gituin perasaannya gimana? Enak apa enggak? Enggak. Jadi kayak dia kita posisikan mereka gimana rasanya kalau kita yang kayak gitu, seperti itu dijelaskan.
2: Sang anak yang terlebih dahulu mengikuti perkenalan dan sosialisasi sebelum masa pengenalan lingkungan sekolah merasa siap dan senang menyambut hari pertama masuk sekolah.
4: Udah siap belum masuk sekolah baru?
5: Udah.
4: Seneng apa takut?
5: Seneng.
4: Kenapa kok seneng?
5: Soalnya seru.
4: Hah?
5: Soalnya seru.
4: Seru. Udah kenalan belum sama teman-teman baru?
5: Belum.
4: Kapan kenalannya?
5: Tahu.
4: Senin.
5: Sabtu sama Senin.
4: Oh gitu. Masuk SD atau masuk apa ini?
5: Masuk SD.
2: Untuk mengantisipasi perundungan, pemahaman dan edukasi perlu ditekankan. Perundungan adalah tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan orang lain, melibatkan relasi kuasa dan terjadi beberapa kali. Hal ini dikatakan psikolog klinis dan dosen Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Ricky Aleandro Martin. Keluarga disarankan mengedukasi anak tentang bullying, kemudian sekolah memperketat pengawasan dalam kegiatan MPLS dan belajar mengajar. Sementara pemerintah tak hanya membuat regulasi tentang Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, namun juga di seluruh jenjang pendidikan. Satgas ini membantu pelaporan dan penyelesaian berbagai jenis kekerasan di lingkungan pendidikan.
6: Mengedukasi anak tentang sejauh apa itu bisa dikatakan bullying. Yang kedua, pihak sekolah juga mungkin bisa memperketat pengawasan dalam kegiatan belajar mengajar termasuk MPLS, seperti minimal dalam setiap kegiatan ada guru atau BK yang membantu pengawasan kegiatan. Jadi tidak diserahkan sepenuhnya kepada OSIS atau panitia saja. Nah, kemudian di ranah wilayah maupun pemerintah, nah, mungkin yang bisa dilakukan kalau kita bicara di lingkungan perguruan tinggi, ada yang namanya Satgas PPKPT, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

0: Namun sayangnya satgas yang seperti ini tidak ada saat ini di situasi saat ini tidak ada di sekolah dasar, sekolah menengah maupun sekolah atas.
1: Lingkungan pendidikan harus dipastikan aman dan nyaman, sehingga anak dapat belajar dengan sukacita serta bisa berprestasi sesuai bakat dan minat masing-masing. Kanza Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Pekan Raya Jakarta tidak hanya jadi tujuan rekreasi bagi orang dewasa dan anak-anak. Di pekan terakhir penyelenggaraannya, sejumlah orang tua juga memilih mengajak bayi mereka menikmati suasana pesta rakyat ini. Dan agar si kecil tetap nyaman selama berada di tengah keramaian, para orang tua pun menyiapkan berbagai kebutuhan sejak dari rumah.
3: Padatnya pengunjung dan beragam hiburan di pekan terakhir Pekan Raya Jakarta tidak menyurutkan antusiasme para orang tua untuk mengajak bayi mereka berlibur. Dengan persiapan yang matang, mereka tetap dapat menikmati suasana PRJ bersama keluarga tanpa mengabaikan kenyamanan si kecil. Suasana yang ramai dan bising menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua yang membawa bayi. Karena itu, kondisi anak terus dipantau selama berkeliling, mulai dari memastikan kebutuhan makanan dan minuman terpenuhi, hingga memberikan waktu beristirahat saat anak mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Bagi Sabrina, persiapan sejak sebelum berangkat menjadi kunci agar dua bayi kembarnya yang berusia 16 bulan tetap tenang saat menikmati suasana PRJ. Selain memastikan anak-anak sudah makan dan minum sebelum berangkat, ia juga membawa berbagai bekal untuk mengantisipasi kebutuhan mereka selama berada di lokasi.
4: Yang pasti dari rumah sih sudah persiapan dulu, udah makan siang tadi, udah dikasih susu dan sebagainya, supaya anak-anak pas situasinya udah sore, mereka juga nyaman gitu, nggak rewel segala macam. Dan juga kita bawa makan nanti buat bekal mereka nanti makan malam, seperti itu. Kita biasanya sih lihat situasi kondisi, kalau misalkan udah nggak rewel segala macam, biasanya sih bisa dari berbagai faktor, misalkan pampersnya udah penuh atau enggak, pengen ngemil, aus, biasanya nanti kita nyari tempat dulu yang agak kondusif, nanti kita berhenti dulu di situ.
3: Pengalaman serupa juga dibagikan Reno, pengunjung asal Brebes yang membawa bayi berusia 19 bulan. Menurutnya, membawa camilan, susu, serta memberikan mainan menjadi cara sederhana untuk menjaga mood anak agar tetap baik saat berkeliling, menikmati beragam wahana dan stand pameran. Bagi Reno, kebutuhan anak harus menjadi prioritas selama berada di tempat rekreasi yang ramai. Dengan membawa bekal dan makanan yang sudah dikenal anak, orang tua dapat mengurangi risiko anak menjadi rewel selama beraktivitas.
5: Kasih mainan Kak, nih, dapat balon, main, beli es krim kayak gitu. Dia pasti senang juga. Susu juga dibawa. Pokoknya bawa cemilan buat dia. Kalau misal memang di sini cemilannya ada yang nggak cocok, bisa dibeli dulu atau di rumah di stokin dulu. Jadi nanti pas di daerah seperti ini kan jadinya bisa nyemil-nyemil. Jadinya happy juga di jalan.
3: Mengajak bayi berlibur ke tempat ramai memang memerlukan perencanaan yang lebih matang. Namun dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi si kecil, orang tua tetap dapat menciptakan pengalaman rekreasi yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh anggota keluarga. Mikaira Amar, Dwi Agung, Jakarta.
2: Asia Afrika Festival 2026 digelar di Kota Bandung pada Sabtu dan Minggu 11 hingga 12 Juli 2026. Acara yang digelar sebagai peringatan Konferensi Asia Afrika ini menghadirkan sejumlah kegiatan, mulai dari karnaval budaya, pertunjukan seni hingga bazar dan juga kuliner.
6: Ribuan warga memadati kawasan Asia Afrika Kota Bandung pada Sabtu 11 Juli. Mereka tampak menikmati gelaran Asia Afrika Festival 2026 yang berlangsung sejak pukul 8 pagi. Karnaval budaya menjadi agenda utama dalam festival tahunan yang diadakan untuk memperingati Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung. Karnaval diikuti oleh ratusan peserta termasuk delegasi negara Asia dan Afrika. Satu persatu peserta karnaval tampil menghibur pengunjung, menampilkan beragam kostum tradisional, serta kekayaan seni budaya Indonesia.

0: Indonesia. Karnaval budaya ini menjadi salah satu agenda utama dalam Asia Afrika Festival 2026 yang digelar di Kota Bandung. Dalam karnaval ini, ratusan peserta berparade dan berjalan mulai dari titik 0 km Bandung hingga ke arah Gedung Merdeka, menampilkan berbagai keunikan kostum tradisional maupun pertunjukan seni dari berbagai daerah yang ada. Tak sebatas karnaval budaya, festival ini juga dimeriahkan dengan adanya Asia Afrika Market, yakni bazar produk dan kuliner yang diikuti UMKM maupun delegasi. Salah satunya adalah delegasi Rwanda, dengan produk unggulan negaranya seperti aneka kerajinan tangan, hingga beragam jenis teh dan kopi.
1: You know, Rwanda it is a thousand hill country. Everywhere it is mountain hills. So that's why the taste of our coffee and tea it is different. Yeah. That's what I can say. And it's also one of the main export products of Rwanda. We export tea, coffee, horticulture, flowers, and minerals. But the main product are coffee and tea.
0: Kopi dan teh khas Rwanda tersebut bisa dinikmati langsung oleh para pengunjung. Setidaknya ada 10 varian teh dan kopi yang memiliki keunikan cita rasa masing-masing.
2: Ini saya sudah mencoba teh khas Rwanda ya. Ini yang uniknya adalah teh-teh di sini biasanya dipadukan dengan jahe. Jadi rasanya semakin hangat, enak untuk tenggorokan. Ada juga nih selain varian jahe, ada juga varian jahe dan lemon ya. Nambah aroma dan juga nambah rasanya semakin enak.
3: Sukses dari
2: Rwanda.
0: Selain area market, beragam kegiatan seni juga digelar di sejumlah bangunan bersejarah seperti Gedung YPK dan Majestic. Dengan berbagai keseruannya, festival ini menjadi salah satu agenda yang selalu dinanti warga maupun wisatawan.
4: Seru sih, aku kira sepi kan awal-awal, ternyata wah ramai banget, nggak kira-kira gitu ramainya. Terus banyak stand-stand bazar juga.
5: Iya, aku ngerasa kan nggak pernah lihat kostum-kostum yang lucu kayak gitu ya, jadi menarik lah setelah dilihat-lihat, ternyata budaya Indonesia sangat berupa banyak beragam.
0: Selama festival berlangsung, sejumlah rekayasa lalu lintas diberlakukan untuk mengurai kemacetan. Pemerintah Kota Bandung pun menyiapkan titik-titik kantong parkir di sekitar area untuk memudahkan pengunjung menikmati Festival Asia Afrika tahun ini. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
6: Rabu siang, Perdana Menteri India Narendra Modi dan juga Presiden Prabowo mengunjungi Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah berkeliling kompleks Candi Prambanan dan sempat beribadah, PM Modi dan juga Presiden Prabowo secara bersama meresmikan proyek konservasi Candi Prambanan.
7: Babak baru kerjasama budaya India-Indonesia ini ditandai dengan pembukaan plakat konservasi warisan budaya di kawasan Candi Prambanan. Hal ini juga menjadi penanda penguatan hubungan budaya kedua negara yang telah terjalin selama berabad-abad dan menegaskan komitmen bersama dalam menjaga mahakarya peradaban dunia yang diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia. InJourney sebagai BUMN yang mengelola kawasan Candi Prambanan menyambut baik proyek konservasi wujud kolaborasi India-Indonesia ini.
8: Ini adalah event yang sangat momentus karena ini pertama kalinya PM Modi datang dan beribadah. Prambanan sebagai Hindu temple terbesar di Indonesia dan juga salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Ini kita memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadikan Prambanan sebagai spiritual, also cultural heritage tourism. Nah ini yang kami upayakan di Indonesia. At the end of the day, impact-nya adalah economic impact. Social impact kepada masyarakat sekitar, di sekitar Prambanan, di Jogja, di Jawa Tengah.
7: Sementara itu, Kepala Museum dan Cagar Budaya MCB, Kementerian Kebudayaan RI, Estianti Nurjadin, mengatakan bahwa proyek konservasi ini bukan menyasar bangunan inti Candi Prambanan yang akan dipugar, tapi perwara atau bangunan candi-candi kecil yang mengelilingi tiga bangunan utama Candi Prambanan.
9: Yang dipugar ini adalah perwara-perwara yang di sekitar candi utama jumlahnya ada 224 yang pada saat ini masih baru terbangun 6. Jadi masih ada banyak sekali yang belum dipugar. Nah, yang akan diberikan bantuan oleh PM Modi itu adalah satu kuadran atau seperempat saja.

0: dari perwara dari keseluruhan kompleks Candi Prambanan ini. Jumlahnya sekitar 54 perwara di Northeast.
1: Lalu seperti apa wujud kolaborasi Indonesia-India dalam konservasi pemugaran perwara Candi Prambanan ini?
0: People to people exchange, di mana akan ada terjadi transfer of knowledge, terjadi digitalisasi, dokumentasi, menggunakan tenaga pemindai tiga dimensi, ada AI juga, dan juga kita menggunakan teknik anastolisis di dalam arkeologi, yaitu tidak akan ada perubahan dari bentuk-bentuk asli, bentuk aslinya dipertahankan.
1: Selama proses pemugaran, wisatawan tetap dapat mengunjungi kompleks Candi Prambanan, pun umat Hindu yang akan beribadah dan merayakan hari besar keagamaan.
2: Operasional tetap kita jalankan seperti biasa ya, maksudnya apabila terjadi rekonstruksi untuk candi-candi perwara, kami tidak akan menutup candi secara total, tapi kan ada zonasi-zonasinya. Mungkin tadi Ibu Esti sudah menjelaskan bagaimana prosesnya, dan kami tentu akan mengikuti arahan dari MCB. Jadi di mana area-area yang harus ada pembangunan candi-candi perwara itu mungkin kita tutup untuk publik, sementara area yang lain yang tidak, ya itu tetap kita buka untuk publik.
1: Proyek konservasi pemugaran perwara Candi Prambanan akan dimulai terhitung sebulan setelah perjanjian kerjasama ditandatangani Selasa lalu dan diharapkan selesai tahun 2029. Dalam pidatonya, PM Modi berjanji kelak akan meresmikannya secara langsung. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
4: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
5: Terus kemudian sedikit lah pikirnya, terus sedikit banget
4: lipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
6: Untung ada Ultra Flu reda, lega rasanya.
7: Dengan kemasan baru.

0: Sabtu ini dalam Check It Out.
1: Suka sakit kesini, menjalar ke belakang gitu ya, ke punggung gitu. Kayak yang ditusuk-tusuk gitu.
2: Ibu berpikirnya ini paling hanya masuk angin biasa,
1: iya,
2: gitu ya?
1: Iya.
2: Ibu dengan kondisi begitu, ibu tahu resikonya ibu?
1: Saya ingatnya, gitu aja mas. Kalau saya gak ada anak saya gimana? Suami saya, sedangkan suami saya kan habis sakit. Siapa yang ngurusin gitu?
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Sabtu 11 Juli jam 9 malam di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
3: Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri didukung pemerintah Kota Malang menyelenggarakan Aksi Indonesia Asri secara nasional di Alun-Alun Merdeka Kota Malang. Dipimpin langsung oleh Dirjen Bina Adwil Safrizal ZA, aksi ini menempatkan Satpol PP dan Satlinmas sebagai garda terdepan. Gerakan ini merupakan amanat Presiden Prabowo dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan asri, sekaligus mengubah jargon menjadi aksi nyata Indonesia Bebas Sampah. Diikuti sekitar 1.000 peserta, acara ini juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada kepala daerah dan pegiat lingkungan, pembagian seragam, serta penyerahan gerobak motor listrik untuk mendukung kinerja kebersihan lingkungan. Aksi sosial seperti donor darah, pasar murah,

0: Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan kondisi kabin yang berantakan, masker oksigen yang menjuntai dari langit-langit, serta jendela yang bolong. Akibat lepasnya jendela, seorang penumpang nyaris tersedot keluar dari kabin. Korban yang diketahui merupakan warga negara Serbia itu mengalami cedera leher dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Universitas AHEPA di Tesaloniki. Insiden ini memaksa pesawat berjenis Boeing 737NG tersebut melakukan pendaratan darurat dan kembali ke bandara asal di Tesaloniki. Hingga kini penyebab kerusakan jendela tersebut masih dalam penyelidikan. Sementara itu, topan Bavi menghantam Kepulauan Prefektur Okinawa, Jepang Selatan pada Sabtu. Angin kencang disertai hujan lebat mengganggu aktivitas masyarakat. Di lokasi lainnya, pemerintah Taiwan mengevakuasi lebih dari 14.000 warga, terutama dari wilayah pegunungan di bagian utara dan timur pulau tersebut menjelang kedatangan topan Bavi.
1: Topan Bavi menghantam Kepulauan Prefektur Okinawa, Jepang Selatan pada Sabtu. Cuaca buruk yang dipicu topan Bavi menyebabkan angin kencang disertai hujan lebat yang mengganggu aktivitas masyarakat. Badan Meteorologi Jepang menyatakan topan tersebut terus melewati Ishigaki dan Miyakojima dan sekitarnya hingga pukul 9.30 pagi waktu setempat. Pemerintah Jepang memperingatkan potensi banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrim yang dipicu badai tersebut. Dampak cuaca buruk ini, layanan pelabuhan feri terganggu dan sejumlah fasilitas transportasi lainnya ditutup. Topan Bavi yang bergerak ke Taiwan membuat lebih dari 14.000 warga dievakuasi. Sebagian besar warga yang dievakuasi berasal dari daerah rawan longsor dan banjir. Pemerintah juga menetapkan hari libur pada Sabtu di seluruh wilayah Taiwan. Sekolah dan perkantoran yang beroperasi pada akhir pekan ditutup sementara. Selain itu, sebanyak 917 penerbangan internasional dan 274 penerbangan domestik dibatalkan akibat cuaca buruk. Sementara, layanan kereta cepat utama yang menghubungkan wilayah utara dan selatan Taiwan tetap beroperasi, meskipun frekuensi perjalanan yang dikurangi. Ancaman topan Bavi membuat kota Wenzhou, Tiongkok siaga penuh. Berbagai persiapan dilakukan untuk mengantisipasi dampak topan Bavi. Di kawasan wisata tepi sungai, pintu air dipasang untuk mengurangi risiko luapan air. Sementara itu, sejumlah pelaku usaha memasang karung pasir di depan toko mereka untuk mengurangi air banjir masuk. Di pasar tradisional, warga memanfaatkan waktu sebelum pasar ditutup dengan membeli dan menimbun kebutuhan pokok menjelang datangnya badai. Meski ancaman topan Bavi berangsur melemah, tapi diperkirakan tetap membawa hujan lebat yang berpotensi memicu banjir di sejumlah wilayah Tiongkok, termasuk Hebei, Beijing, Shanxi, dan Liaoning. Pemerintah Tiongkok mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengikuti arahan evakuasi jika diperlukan.
0: Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyambut kepulangan tim penyelamat Yumare usai menyelesaikan
2: gempa besar yang melanda negara itu pada 24 Juni lalu. Dalam upacara tersebut, Presiden Sheinbaum menyerahkan penghargaan kepada para personil, termasuk dua prajurit yang bersama anjing pelacak berhasil menyelamatkan seorang perempuan dan seorang anak dari reruntuhan bangunan.
3: Regresan a México después de cumplir una misión que honra el nombre de nuestra patria. Fueron a Venezuela para tender la mano en uno de los momentos más difíciles que puede enfrentar un pueblo, el dolor provocado.
2: Upacara ini juga menandai eratnya hubungan solidaritas antara Meksiko dan Venezuela. Tiga ekor anjing turut tiba bersama rombongan, termasuk Laika, anak anjing ras Belgian Malinois yang berusia 6 bulan. Anjing tersebut merupakan hadiah dari pelaksana tugas Presiden Venezuela Delcy Rodriguez sebagai simbol ucapan terima kasih dan akan menjadi bagian dari Angkatan Darat Meksiko. Sementara itu, dua anjing lainnya, Sol dan Sara, akan menjalani program pelatihan bersama Angkatan Darat Meksiko hingga Desember sebelum kembali ke Venezuela. Selama misi berlangsung, kontingen yang terdiri dari 264 personel dan 18 tim anjing pelacak berhasil menyelamatkan 2 orang dan 2 ekor anjing dalam keadaan hidup, serta mengevakuasi 92.

0: Jenazah. Kebakaran hutan besar melanda Provinsi Almeria di Spanyol Selatan dan hingga Jumat sedikitnya 11 orang dilaporkan tewas dan 19 lainnya masih dinyatakan hilang. Sementara itu kebakaran besar juga melanda sebuah pabrik sepatu di kota Xinjiang, Provinsi Fujian, China. Sedikitnya 28 orang tewas dalam insiden yang terjadi pada Kamis itu. Kebakaran berawal di kawasan hutan di sekitar kota Los Gallardos, lalu dengan cepat menjalar ke sejumlah permukiman di sekitarnya. Angin kencang dan kondisi cuaca yang kering membuat api sulit dikendalikan, sehingga helikopter dan ratusan petugas pemadam diterjunkan untuk memadamkan kebakaran. Warga dari beberapa kawasan, termasuk Almo, Kaiser, dan Bedar dievakuasi demi menghindari luasnya dampak kebakaran. Petugas juga bersiaga di sekitar area perkemahan yang menampung ratusan wisatawan karena api terus mendekat akibat tiupan angin.
1: Lo que estamos viviendo ahora mismo, como estáis viendo y comprobar que están las llamas detrás de mí, es terrorífica porque hace mucho viento, el fuego inició y ha avanzado muy rápido. Hemos tenido que evacuar a vecinos de Almocaiza, al vecino de Pinar, de Bedar, y ahora vamos hacia el camping porque, como podéis comprobar, el viento es de poniente y va a llegar al camping donde tenemos también 400 o 500 personas y estamos pues muy preocupados porque se están quemando casas.
0: Pemerintah daerah Andalusia menyatakan sebagian besar korban diduga merupakan warga negara asing yang tidak mengikuti imbauan untuk tetap berlindung di dalam rumah. Menurut otoritas, sejumlah korban ditemukan meninggal di dalam mobil setelah mencoba melarikan diri, sementara korban lain ditemukan setelah meninggalkan kendaraan dan berjalan kaki melalui jalur yang bukan merupakan rute evakuasi resmi. Petugas masih berupaya mengendalikan api dan melakukan pencarian terhadap 19 orang yang masih dinyatakan hilang. Kebakaran terjadi di pabrik sepatu Huiteng di kota Xinjiang, China, saat ratusan pekerja sedang beraktivitas. Menurut kantor berita CCTV, terdapat 237 karyawan dan 2 pengunjung di dalam gedung saat kebakaran terjadi. Sebanyak 213 orang berhasil dievakuasi, namun 2 orang meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit, sementara 26 orang yang sempat dilaporkan hilang kemudian dikonfirmasi telah meninggal dunia. Pemerintah Cina juga mengirim tim investigasi khusus untuk menyelidiki penyebab kebakaran dan memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja. Sebuah replika masjid dibakar dalam sebuah api unggun di kota dekat Belfast, Irlandia Utara, Kamis malam waktu setempat. Aksi ini viral dan menuai kecaman. Kepolisian menyebutnya sebagai insiden yang mengandung unsur kebencian. Replika masjid tersebut dibangun di atas tumpukan palet kayu sekitar 1 bulan setelah gelombang kerusuhan anti-migran melanda Belfast. Keberadaannya dianggap sebagai simbol yang memperkeruh ketegangan di tengah memanasnya isu imigran di wilayah itu. Menurut penyelenggara, api unggun itu semula dijadwalkan dinyalakan pada Jumat malam. Namun, api dinyalakan 1 hari lebih awal saat polisi mengumumkan tengah bersiap membongkar replika tersebut. Hingga kini, insiden itu terus menuai kecaman dari berbagai pihak, sementara otoritas masih menangani dampak kejadian yang kembali menyoroti ketegangan sosial dan isu kebencian di Irlandia Utara.
2: Bayangkan berjalan kaki dengan harimau, singa, dan beruang berada hanya beberapa meter dari sisi Anda. Pengalaman tak biasa itu kini bisa dirasakan di Taman Hiburan Lokejoy, Chongqing, China. Dan tenang saja, meski terlihat menegangkan, pengunjung tetap terlindungi oleh sistem keamanan berlapis. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Jalur hiking bertajuk Predator Kingdom ini memiliki panjang 1,2 km. Walau jaraknya tidak jauh, pengunjung akan diajak menyusuri habitat singa, harimau, harimau putih, beruang, hingga serigala gunung. Uniknya, jarak antar pengunjung dan satwa-satwa buas ini hanya dipisahkan oleh jaring pengaman khusus. Alhasil, pengunjung bisa melihat tingkah laku para predator dari dekat seakan-akan berada di tengah alam liar. Petualangan belum berakhir nih, karena pengunjung juga bisa memberi makan burung unta dan lemur ekor cincin, atau menjajal es

lucu berbentuk wajah harimau yang menjadi salah satu ikon taman. Meskipun terasa menantang, pengelola memastikan keamanan menjadi prioritas. Seluruh jalur dilengkapi dengan pagar ganda, kamera pengawas, dan petugas yang siap mendampingi sepanjang perjalanan. Jadi, kalau ingin merasakan sensasi berhadapan dengan para raja rimba tanpa harus masuk kandang, wisata ini bisa menjadi pilihan seru untuk dicoba. Masih dari alam liar Cina nih. Seekor macan tutul saju, satwa langka yang sangat sulit ditemui di alam liar, berhasil terekam jelas oleh kamera petugas konservasi. Rekaman pertama berasal dari Kabupaten Luntai, wilayah Xinjiang, saat petugas kehutanan mendokumentasikan macan tutul saju liar untuk pertama kalinya di kawasan itu. Tak lama berselang, kamera inframerah di Kabupaten Otonom Tibet Muli, Provinsi Sichuan, juga berhasil merekam penampakan macan tutul saju. Rekaman ini menjadi bukti fisik pertama yang mengonfirmasi keberadaan hewan sangat langka dan dilindungi di Cina itu.

0: Rekaman video amatir ini merekam petugas gabungan Satreskrim Polres Sampang dan Polres Bangkalan menyergap salah satu pelaku di dalam bus antar kota. 12 pelaku yang sebagian besar masih berusia remaja kini hanya bisa meratapi nasib usai aksi bejat mereka terbongkar. Kasus ini berawal sejak Februari lalu. Korban yang berusia 15 tahun dibujuk di Jalan Suhadak, lalu dicekoki minuman keras dan diancam. Korban yang tak berdaya kemudian digilir oleh 27 orang di 3 lokasi berbeda. Korban pun mengalami trauma berat. Kapolres Sampang AKBP Hartono menegaskan, pihaknya sudah mengantongi seluruh identitas 15 pelaku lain yang masih buron.
1: Ada yang 7 kali, dalam bulan Maret juga 7 kali, bulan Februari juga 4 kali, yang paling mengenaskan bulan Juni 10 orang. Bulan bukan 7 kali, 7 orang. 7 orang, 4 orang, yang paling ini 10 orang, yang paling banyak ini di bulan Juni. Dari pelaku sama pelaku ini ada hubungan teman, akhirnya ya diajak, udah kenal, diajak main dan seterusnya, karena memang punya hobi mungkin dengan keleluasaan, dengan kemudahan itu, apalagi dia suka minum-minum, disitulah akhirnya mereka menyeret sebanyak 27 orang ini.
0: 12 tersangka yang sudah ditangkap dijerat pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kamaludin, Sampang, Jawa Timur.
2: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Pemuda 24 tahun dihakimi massa karena diduga mencabuli siswi kelas 1 SMP di Kemayoran, Jakarta Pusat. Di lokasi lainnya, seorang pelaku pencabulan terhadap siswi SLB di Jambi ditangkap polisi di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Proses evakuasi MR, pemuda 24 tahun terduga pelaku pencabulan di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat berjalan ricuh. Puluhan warga yang mengepung kantor sekretariat RW langsung merangsek maju dan berusaha memukul terduga pelaku hingga membuat aparat kepolisian kewalahan. Aksi main hakim sendiri ini merupakan luapan kekesalan warga atas dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Aksi asusila ini terbongkar pada Jumat malam setelah ibu korban mendapat laporan dari orang tua teman anaknya.
3: Dia melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Untuk usia korban 12 tahun, dia masih bersekolah. Tapi untuk saat ini masih dalam pengawasan kami, pihak korban, karena masih dalam perawatan psikologi dari P3A. Untuk hasil visum sementara, memang didapatkan luka
4: pada
3: di korban. Ya, kemaluan korban.
4: Ancaman hukuman untuk pelaku.

0: ancaman hukumannya adalah 15 tahun.
1: Petugas menggiring pria berinisial S, 57 tahun, yang merupakan penjaga sekolah di SLB Negeri Muaro, Jambi. Tersangka diamankan usai mangkir dua kali dari panggilan kepolisian. Menurut polisi, tersangka mengaku mencabuli korban berinisial NH, 16 tahun, sebanyak tiga kali di area kantin sekolah. Modus pelaku yaitu dengan membujuk dan mengajak korban menonton konten dewasa di telepon genggam. Kasus ini kini ditangani unit pelayanan perempuan dan anak seiring kondisi korban yang masih trauma.
2: Untuk dua kali pemanggilan selama satu bulan ini tersangka tidak memenuhi panggilan. Akhirnya tersangka mendapat tempat persembunyiannya di Pimpinan Muaro Jambi, berangkat ke daerah Pulau Jawa, tepatnya di Jember. Nah, modusnya dia melihatkan sebuah film yang diakui korban itu adalah film porno.
1: Video yang direkam warga saat sejoli melakukan perbuatan mesum ini viral di media sosial. Video berlokasi di tempat terbuka di belakang Pasar Buah Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan pada Rabu 8 Juli sekitar pukul 8 pagi. Beredarnya video tersebut langsung menuai beragam reaksi dari masyarakat. Banyak warga mengecam tindakan yang dinilai melanggar norma kesusilaan dan mengganggu ketertiban umum.
3: Benar tadi kita mendapat informasi ada video viral sepasang sejoli di belakang Pasar Buah Jakabaring. Jadi kami masih mencari siapa kemarin daripada dua pelaku.
4: Itu dilakukan siang hari apa kan?
3: Kalau kita lihat pada siang hari.
1: Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan video tersebut karena dapat melanggar etika serta berpotensi menimbulkan dampak negatif. Masyarakat yang memiliki informasi mengenai identitas pelaku diminta segera melaporkannya kepada pihak kepolisian guna membantu proses penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Terkontainer mengalami kecelakaan tunggal dan juga terguling di ruas tol Jor Cakung Jakarta Timur pada Sabtu siang. Sementara itu diduga mengalami remblong saat melintas di jalan menurun, truk menghantam dua sepeda motor dan juga minibus di kaki Gunung Merbabu, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
1: Truk kontainer ini terguling di ruas tol Jor Cakung Jakarta Timur Sabtu siang. Kaca depan truk pecah, sementara pembatas jalan tol rusak parah, serta tembok pembatas antara jalan tol dengan jalan umum hancur. Pengemudi truk langsung dievakuasi petugas ke rumah sakit karena mengalami luka-luka.
6: Dari sini Pak, sebelum itu langsung ke sini, langsung guling di situ, kuburakan di situ tempatnya. Nggak ada lagi yang ngeliatnya itu. Oh, okay.
7: Berarti tadi truknya lagi melintas dari Pulau Gebang begitu
6: ya
7: Bang?
6: Ya dari arah Cikunir mau arah ke mana itu?
7: Sorotan itu ya?
6: Cakung.
7: Cakung.
6: Priuk.
7: Oh.
6: Itu doang saya tahu
7: nih
6: Bang.
7: Ya terus nabrak apa Bang selain terguling nih Bang?
6: Ya itu doang saya tahu nih, kuburan doang di pagar pembatas tol itu doang. Gak ada lagi.
7: Nabrak pembatas tol.
6: Ya.
1: Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Pulau Gebang menuju Rorotan sempat tersendat. CCTV merekam saat truk syarat muatan kertas minyak mengalami remblong di jalan menurun di kaki Gunung Merbabu, tepatnya di Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Kejadian berawal saat truk yang dikendarai Sugeng, warga Sidoarjo, Jawa Timur, melaju dari Salatiga menuju Magelang. 4 km sebelum lokasi kejadian, rem truk telah mengalami masalah. Sesampainya di lokasi kejadian, truk langsung menabrak dua sepeda motor yang ada di depannya. Truk yang melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian oleng ke kanan dan menabrak minibus yang melaju dari arah berlawanan. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga kejadian tersebut disebabkan karena truk mengalami remblong. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut.
8: Untuk korban jiwa nihil, untuk korban luka ada 4, yaitu pengemudi PCX dan pembonceng dan pengemudi pit dan pemboncengnya.
7: Dugaannya apa berarti?
8: Untuk saat ini dugaan kita masih dalami, namun dimungkinkan remblong.
1: Hingga kini kecelakaan masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polresta Magelang. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Usai pengunduran diri ex-Japitsus Febri Adriansyah, Jaksa Agung menunjuk Rudy Margono sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Japitsus.

0: Perujukan Rudi Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan berdasarkan surat perintah Jaksa Agung pada Sabtu siang. Langkah ini diambil untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jampitsus hingga ditetapkannya pejabat definitif. Kejaksaan Agung memastikan seluruh penanganan tindak pidana khusus tetap berjalan normal meskipun terjadi pergantian pimpinan di lingkungan Jampitsus.
1: Menindaklanjuti telah diterimanya pengunduran diri Bapak Febri Adriansah dari Jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bapak Jaksa Agung telah menunjuk Dr. Rudi Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Nomor 76 Tahun 2026 sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sampai ditetapkannya pejabat definitif.
0: Seorang pengasuh anak ditangkap polisi usai mencuri emas dan juga berlian milik majikannya di Samarinda, Kalimantan Timur. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah. Sementara di Palembang, polisi berhasil menggagalkan penyelundupan BBM jenis solar di perairan Sungai Musi.
2: Petugas Ditpol Riut Polda Sumatera Selatan menggagalkan penyelundupan BBM jenis solar ilegal di kawasan dermaga PT Payung Samudra perairan Sungai Musi, Kecamatan Gandus, Palembang, Rabu malam. Dari hasil penggerebekan ini, petugas mengamankan 5 orang pelaku dan menyita 2 unit truk tangki bermuatan sekitar 21 ton solar yang diduga akan dipasarkan secara ilegal melalui jalur perairan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, 5 orang yang diamankan mengaku telah menjalankan aktivitas serupa lebih dari 5 kali. Adapun BBM yang disita merupakan solar campuran atau solar olahan yang diduga berasal dari wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
3: Ya, seperti apa, Pak?
4: Nah, ini solarnya campuran, ya ini bersumbernya dari wilayah Ruang Musi Banyuasin. Ya, itu dibawa ke tempat kita pengamanan di PT Dermaga Gandus. Ya, itu sempat rencana itu mau dipindahkan ke kapal. Ya, sudah ada beberapa kapal yang sudah ada bersandar di situ. Tapi kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota.
2: Seorang pengasuh anak berinisial AP alias Y dikiring anggota Polsekta Samarinda ke ruang pemeriksaan karena telah mencuri perhiasan emas dan berlian milik majikannya berinisial F. Aksi ini ia lancarkan secara bertahap sejak April hingga Juni 2026 di kediaman korban Jalan Sultan Sulaiman, Kecamatan Samarinda Ilir. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 nota pembelian emas, 1 unit ponsel, serta sisa uang sebesar 4,5 juta rupiah. Aksi pencurian terungkap setelah korban mendapati tas penyimpanan berliannya sudah kosong. Padahal korban sama sekali tidak pernah mengambil atau menjual perhiasan tersebut. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah.
5: Si pelaku ini atau tersangkanya lah sudah 3 tahun bekerja di rumah korban sebagai babysitter dan tahu tempat penyimpanan di dalam tas dan di lemari. Nah, si pelaku ini pun melakukan aksinya ketika si korban ada di dalam rumah, bukan pada saat rumah kosong. Ada sekali pada saat rumah kosong, pada saat itu si korban lagi ke Kutai Barat di Melak, itu ada sekali pengambilan. Tapi selebihnya, yang bertahap itu kurang lebih 5-6 kali, itu sebenarnya si korban ada di rumah, tapi pada saat lengan.
2: Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya, kasus dugaan rekayasa utang piutang yang menimpa seorang lansia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur kini memasuki babak baru. Atas laporan dugaan tipu muslihat oleh salah satu bank daerah, Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang kini langsung melakukan penyelidikan.
2: Kasus yang menimpa Nenek Ngatini, usia 69 tahun, warga desa Berangkal, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, kini resmi masuk kerana hukum.

0: Didampingi kuasa hukumnya, ia melaporkan pihak bank dengan dugaan rekayasa piutang setelah utangnya membengkak dari 25 juta rupiah menjadi 140 juta rupiah. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satreskrim Polres Jombang langsung bergerak melakukan penyelidikan. Petugas kini telah memeriksa pihak pelapor dan akan segera memanggil sejumlah pihak terkait guna dimintai keterangan.
1: Untuk NNA ini pada hari Senin kemarin sudah datang ke Satreskrim Polres Jombang, sudah membuat laporan dan pada saat ini masih dalam proses penyelidikan dan kita akan mengundang pihak-pihak terkait dalam perkara tersebut.
0: Menanggapi laporan tersebut, pihak bank daerah menyatakan akan berupaya melakukan proses mediasi. Meski demikian, pihak manajemen bank mengaku belum mengetahui detail materi laporan terkait tuduhan rekayasa piutang tersebut.
2: Nanti kita cek ya, mungkin kan kemarin kita mediasi sama.
3: Artinya persiapan untuk menghadapi gugatan Bung Ati ini di kepolisian bagaimana dari Bank Jombang?
2: Ya kita lihat ini, Bung Ati ini kan waktu itu kan harus memberikan gimana kita akan melakukan penyelesaian. Ini kan masalah perdata. Masalah perdata itu kan bukan ya uang kembali uang gitu kan Pak. Kalau misalnya kita sudah melakukan pencabutan gugatan, masa ya masih seperti itu.
0: Perkara ini bermula saat Nenek Ngatini memiliki kredit sebesar 25 juta rupiah dengan jaminan sertifikat tanah. Namun saat akan melunasi utang dan menebus jaminan, ia justru menerima surat dari pengadilan yang menyatakan tagihannya membengkak menjadi 140 juta rupiah. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
4: Penyidik Tipiter Polres Gresik Jawa Timur menetapkan seorang oknum aparatur sipil negara aktif sebagai tersangka baru kasus penipuan rekrutmen ASN dan PPPK dengan modus surat keputusan atau SK palsu. Dan usai pemeriksaan intensif, oknum ASN tersebut langsung ditahan di Mapolres Gresik.
0: Kasus dugaan penipuan rekrutmen ASN dengan modus SK palsu di Kabupaten Gresik, Jawa Timur kini memasuki babak baru. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Gresik menetapkan Agus Priyono, seorang ASN aktif di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Gresik sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menggelar perkara pada akhir Juni lalu. Agus diduga kuat turut memberikan bantuan serta sarana kepada tersangka utama Antoni dengan memanfaatkan jabatannya. Pada Kamis sore, tersangka menjalani pemeriksaan secara intensif di ruang penyidik Satreskrim Polres Gresik dengan didampingi oleh kuasa hukum. Kepada media, tersangka menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan.
5: Sebagai saksi sudah tanda tangan sumpah sebagai saksi. Mungkin
0: Usai menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka, Agus Priyono akhirnya resmi ditahan oleh tim penyidik Satreskrim Polres Gresik Jawa Timur pada Jumat siang. Penahanan ini dilakukan untuk mendalami peran strategis oknum abdi negara tersebut di dalam jaringan penipuan rekrutmen ASN SK palsu yang berhasil menipu belasan warga dengan kerugian 1,5 miliar rupiah. Penyidik menyimpulkan bahwa tanpa ada keterlibatan Agus, maka peristiwa ini tidak akan bisa terjadi. Para korban dijanjikan masuk ASN P3K dengan membayar sejumlah uang hingga ratusan juta per orang. Tersangka Agus juga menerima bagian dari hasil transaksi uang pembayaran para korban.
6: Dapat disimpulkan oleh penyidik, tanpa ada keterlibatan dari AP, peristiwa ini tidak akan bisa terjadi. Jadi rangkaian, jadi AP ini dia menemukan korban dengan saudara AN, salah satu tersangka pertama. Jadi sampai dengan 14 korban tersebut, semua di fasilitasi oleh saudara N dari pertemuan perjanjian untuk kelulusan P3K atau CPNS sampai dengan penyerahan uang. Jadi oleh karena itu bukti-bukti sudah lengkap, kita menetapkan saudara AP selaku tersangka dan kita telah melakukan penahanan.
0: Diketahui Agus menjadi tersangka kedua setelah tersangka utama yang bernama Antoni ditangkap usai sempat kabur ke Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Miftahul Arif, Gresik, Jawa Timur.
4: Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Redaksi Malam.

0: aku mau pesen dua. Yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget tiketnya, terus beri mbak
0: listnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Sabtu ini dalam Check It Out.
5: Suka sakit kesini, menjalar ke belakang gitu ya, ke punggung gitu. Kayak yang ditusuk-tusuk itu.
6: Ibu berpikirnya ini paling hanya masuk angin biasa.
5: Iya.
6: Gitu ya?
5: Iya.
6: Ibu dengan kondisi begitu, ibu tahu resikonya ibu?
5: Saya ingatnya, gitu aja mas. Kalau saya gak ada anak saya gimana? Suami saya, sedangkan suami saya kan habis sakit. Siapa yang ngurusin?
4: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Sabtu 11 Juli jam 9 malam di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
0: Aku mau pesen dua. Yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget tiketnya, terus beri mbak listnya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
7: Norwegia tak gentar dengan nama-nama besar di skuad timnas Inggris. Sementara Inggris siap menyingkirkan Norwegia untuk mengincar trofi Piala Dunia keduanya.

0: Jelang menghadapi Inggris di perempat final Piala Dunia 2026, Norwegia menggelar latihan ringan di Miami, Amerika Serikat pada Sabtu. Pelatih Norwegia Stel Solbakken memilih tetap menggelar latihan dengan intensitas ringan meski ada peringatan cuaca panas ekstrim yang mencapai 44 derajat Celcius. Menghadapi Inggris, Solbakken tidak gentar dengan nama-nama besar di skuad The Three Lions. Pelatih 58 tahun itu percaya kepada kemampuan para pemainnya dan meminta Erling Haaland dan kawan-kawan tetap fokus di lapangan.
1: Now I would like to see a Norway team that plays up to their strength and that we are ourselves, like we have been the whole tournament. Obviously, when you meet a team like England, who has great players on the wings, Bellingham, Kane, they can score from many positions, great duo in the middle of the park. We need to compete there, we need to defend properly, but the most important thing for me is that we are ourselves with the ball and that we dare to play the game and not the whole environment, and that we concentrate on the pitch and that we can be ourselves and play our playing style.
0: Sementara itu, persiapan timnas Inggris dipantau langsung oleh legenda tim Tiga Singa David Beckham saat menggelar latihan di Fort Lauderdale pada Jumat. Jude Bellingham dan kolega tampak serius menjalani latihan di bawah arahan langsung pelatih kepala Thomas Tuchel. Inggris mengincar gelar juara dunia keduanya setelah berhasil keluar sebagai juara di Piala Dunia 1966. Menghadapi Norwegia, Inggris lebih mempunyai pengalaman di turnamen-turnamen besar. Tercatat, Inggris sudah 3 kali melaju hingga ke perempat final Piala Dunia serta 2 kali di turnamen Eropa dalam 8

0: tahun terakhir. Inggris juga telah memperlihatkan kualitas permainan serta mental yang tangguh saat menyingkirkan Meksiko pada 16 besar. Saat itu, meski bermain dengan 10 pemain, Harry Kane dan kawan-kawan berhasil menang dengan skor 3-2.
1: Ribuan pendukung menyambut kepulangan timnas Mesir usai tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tim nasional sepak bola Mesir tiba di Bandara Internasional Alamein di Pantai Mediterania Mesir pada Jumat. Kepulangan Mohamed Salah dan kawan-kawan disambut ribuan supporter yang telah berkumpul di luar bandara. Para supporter membawa bendera, spanduk hingga menyanyikan lagu-lagu patriotik. Mesir bermain sangat baik di Piala Dunia 2026. Selain berhasil meraih kemenangan perdana di turnamen 4 tahunan itu, tim asuhan Hasan ini juga berhasil melaju hingga babak 16 besar. Langkah The Pharaohs terhenti di 16 besar setelah kalah dramatis dari Argentina. Meski begitu, sejumlah supporter Mesir tetap bangga dengan perjuangan timnas Mesir di Amerika Serikat.
2: احنا جايين النهارده عشان نسبب منتخب مصر اللي شرفنا في كاس عالم 2026 في امريكا كان مادي اداء اكثر من رائع وحرفيا اتظلمنا بمنتهى الوضوح وامام العالم كله والعالم كله شاهد بالكلام ده واحنا النهارده جايين بنشكر ابطالنا اللي شرفونا هناك وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر

0: Kebakaran hutan besar melanda Provinsi Almeria di Spanyol Selatan dan hingga Jumat sedikitnya 11 orang dilaporkan tewas dan 19 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Sementara itu kebakaran besar juga melanda sebuah pabrik sepatu di kota Xinjiang, Provinsi Fujian, China. Dan informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Kebakaran berawal di kawasan hutan di sekitar kota Los Gallardos, lalu dengan cepat menjalar ke sejumlah permukiman di sekitarnya. Angin kencang dan kondisi cuaca yang kering membuat api sulit dikendalikan, sehingga helikopter dan ratusan petugas pemadam diterjunkan untuk memadamkan kebakaran. Warga dari beberapa kawasan, termasuk Almo, Kaisar, dan Bedar dievakuasi demi menghindari luasnya dampak kebakaran. Petugas juga bersiaga di sekitar area perkemahan yang menampung ratusan wisatawan karena api terus mendekat akibat tiupan angin.
1: Lo que estamos viviendo ahora mismo, como estáis viendo y comprobar que está la llama detrás de mí, es terrorífica porque hace mucho viento, el fuego inició y ha avanzado muy rápido. Hemos tenido que evacuar a vecinos de Almocaizar, al vecino de Pinar, de Bedar, y ahora vamos hacia el camping porque, como podéis comprobar, el viento es de poniente y va a llegar al camping donde tenemos también 400 o 500 personas y estamos pues muy preocupados porque se están quemando casas.
0: Pemerintah daerah Andalusia menyatakan sebagian besar korban diduga merupakan warga negara asing yang tidak mengikuti imbauan untuk tetap berlindung di dalam rumah. Menurut otoritas, sejumlah korban ditemukan meninggal di dalam mobil setelah mencoba melarikan diri. Sementara korban lain ditemukan setelah meninggalkan kendaraan dan berjalan kaki melalui jalur yang bukan merupakan rute evakuasi resmi. Petugas masih berupaya mengendalikan api dan melakukan pencarian terhadap 19 orang yang masih dinyatakan hilang. Kebakaran terjadi di pabrik sepatu Huiteng di kota Xinjiang, China, saat ratusan pekerja sedang beraktivitas. Menurut kantor berita CCTV, terdapat 237 karyawan dan 2 pengunjung di dalam gedung saat kebakaran terjadi. Sebanyak 213 orang berhasil dievakuasi, namun 2 orang meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit, sementara 26 orang yang sempat dilaporkan hilang kemudian dikonfirmasi telah meninggal dunia. Pemerintah Cina juga mengirim tim investigasi khusus untuk menyelidiki penyebab kebakaran dan memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja. Sebuah replika masjid dibakar dalam sebuah api unggun di kota dekat Belfast, Irlandia Utara, Kamis malam waktu setempat. Aksi ini viral dan menuai kecaman. Kepolisian menyebutnya sebagai insiden yang mengandung unsur kebencian. Replika masjid tersebut dibangun di atas tumpukan palet kayu sekitar 1 bulan setelah gelombang kerusuhan anti-migran melanda Belfast. Keberadaannya dianggap sebagai simbol yang memperkeruh ketegangan di tengah memanasnya isu imigran di wilayah itu. Menurut penyelenggara, api unggun itu semula dijadwalkan dinyalakan pada Jumat malam. Namun, api dinyalakan 1 hari lebih awal saat polisi mengumumkan tengah bersiap membongkar replika tersebut. Hingga kini, insiden itu terus menuai kecaman dari berbagai pihak, sementara otoritas masih menangani dampak kejadian yang kembali menyoroti ketegangan sosial dan isu kebencian di Irlandia Utara.

0: Check it out.
1: Suka sakit ke sini, menjalar ke belakang gitu ya, ke punggung gitu. Kayak yang ditusuk-tusuk gitu.
2: Ibu berpikirnya ini paling hanya masuk angin biasa,
1: iya,
2: gitu ya?
1: Iya.
2: Ibu tahu resikonya ibu?
1: Saya ingatnya gitu aja mas. Kalau saya gak ada anak saya gimana? Suami saya, sedangkan suami saya kan habis sakit. Siapa yang ngurusin gitu?
2: Welcome to Check It Out with Aditya Herpavi. Ini nih ya, sering sekali terjadi. Dikira masuk angin, ternyata jantung yang bermasalah. Banyak banget ya orang mengira nyeri di dada, sesek napas, bahkan badan yang pegel-pegel itu, paling masuk angin biasa. Udah abai saja. Tapi bagaimana kalau ternyata keluhan yang sering kita anggap sepele itu tanda bahwa jantung kita sudah bermasalah atau sedang bermasalah. Nah, kita akan kupas nih ya. Karena sudah hadir saat ini bersama saya, ada Ibu Anita Hamzah. Apa kabar Ibu?
3: Baik.
2: Alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol ya Ibu nanti ya. Dan ngobrolnya gak cuma berdua.
3: Iya.
2: Karena kita ditemenin juga sama dokter ganteng, ada dokter Yohanes.
3: Iya.
2: Apa kabar dokter?
4: Kabar baik, Mas Adit.
2: Pertama langsung kita mau tanya ke Ibu Anita dulu nih. Ibu, kalau pertama kali bangun tidur,
3: iya,
2: sering merasa sesak napas gak?
3: Napas ya, sesak gitu ya.
2: Hmm.
3: Terus kalau misalkan ini juga suka sakit gitu.
2: Apa ini? Tengkuk?
3: Apa tengkuk ya?
2: Tengkuk. Sakitnya seperti apa Ibu?
3: Kayak berat gitu.
2: Ibu Anita suka merasa sesak napas gak?
3: Napas sesak.
2: Cepet capek?
3: Capek.
2: Ini sudah sesak bertahun-tahun Ibu rasakan hal seperti itu?
3: Iya.
2: Hmm.
3: Udah bertahun-tahun.
2: Nyeri juga ada di dada?
3: Kalau pertama saya ketahuan jantung, ini suka sakit gitu ya.
2: Nyut
3: gitu. Ya, gitu. Mm-hmm. Terus kata saya masuk angin, kerik. Biasa kan kalau di rumah gitu ya, kerik. Napas ini sesak, sesak
2: yang
3: banget.
2: Hendek, ya.
3: Iya, mm-hmm. Capek gitu. Sampai gitu.
2: Oke.
4: Okay. Jadi Ibu Anita sudah terdiagnosa dari dokter itu ada gangguan dari jantung?
3: Jantung. Ya. Okay. Pembengkakan ya.
4: Pembengkakan.
2: Sejak kapan Ibu maaf? Ada 5 tahun yang lalu apa lebih?
3: Lebih deh kayaknya.
2: Saat itu ke rumah sakit Ibu berpikirnya ini paling hanya masuk angin biasa.
3: Iya.
2: Gitu ya?
3: Iya.
2: Baru dokter menjelaskan.
3: Iya. Pas direkam jantung itu ketahuannya.
2: Ketahuan.
3: Ternyata pembengkakan jantung.
2: Pertama kali Ibu dengar omongan dokter seperti itu, apa yang ada di bayangan Ibu?
3: Saya kaget.
2: Iya.
3: Kaget.
2: Karena gak bercanda loh jantung.
3: Kata saya, pantesan kalau misalkan di suka sakit kesini, menjalar ke belakang gitu ya. Ke punggung gitu. Kayak yang ditusuk-tusuk gitu sakitnya.
2: Ibu Anita masih ada anak yang sekolah yang masih yang kecil?
3: Ada.
2: Berapa?
3: 1.
2: Sayangnya seperti apa sama anaknya?
3: Iya, sayang banget. Melebihi apapun.
2: Itu. Ibu kalau ngelihat anak ibu saat itu bagaimana? Ibu dengan kondisi begitu, ibu tahu resikonya ibu?
3: Sedih banget. Takut saya meninggal lah apalah gitu.
2: Pernah membayangi saat arah itu bu?
3: Iya, gimana kalau saya gak ada anak saya gimana gitu.
2: Suami, saya dengar ada riwayat stroke?
3: Stroke, ada.
2: Berarti ibu sudah pernah mendampingi atau nama istilahnya tuh caregiver.
3: Iya.
2: Jadi ibu membantu, mendampingi.
3: Yang mengurusnya.
2: Mengurus saya, suami tercinta selama proses pemulihan.
3: Iya.
2: Ibu udah tahu beratnya komplikasi itu namanya. Di depan mata ibu, ibu menyaksikan sendiri ya teman-teman ya. Bagaimana proses penyembuhan atau recovery dari stroke itu panjang.
3: Iya.
2: Tidak gampang. Begitu juga dengan jantung.
3: Iya.
2: Sama.
4: Ini kan ibu sudah terdiagnosa bahwa ibu ada gangguan pada jantung. Iya. Jantung ibu kan besar nih.
3: Iya.
4: Pasti kan dia disebabkan karena adanya penyakit kronis.
3: Iya.
4: Nah kalau dari penyakit kronis yang ibu alami, itu apa aja yang tinggi bu? Tensinya apa, kolesterolnya, atau asam uratnya, atau gulanya bu?
3: Kalau gula nggak ada ya?
4: Gula nggak ada.
3: Iya.
4: Tensinya bu?
3: Tensi normal.
4: Tensi normal.
3: Iya. Asam urat aja sama
4: asam
3: ini kolesterol.
4: Urat dan kolesterol. Iya. Kalau misalkan ibu tidak peduli akan kesehatan, ya komplikasi ada di depan mata.
3: Iya.
4: Dan komplikasi dari penyakit jantung ini adalah kematian.
3: Iya.
2: Terus tanggapan keluarga bagaimana ngelihat kondisi ibu? Coba pengen tahu saya.
3: Ya ngelihatnya kasihan, udah kayak begini mah. Kan tadinya mungkin keluarga juga nggak tahu saya punya penyakit kayak gitu ya, jantung. Sesudah punya penyakit seperti ini, keluarga pun selalu waspada gitu.
2: Iya. Ibu gimana? Sejauh ini dengan vonis dari dokter ya?
3: Iya.
2: Jantung? Ibu menyikapinya bagaimana?
3: Kemarin kan saya udah direkam jantung lagi ya. Katanya ini pompaan apa sih namanya? Pompaan jantungnya.
4: Jantungnya.
3: Udah mulai bagus, ini udah bagus katanya. Makanya sekarang napas pun enggak kayak dulu. Kalau dulu kan sampai gitu kan ya. Sekarang mah enggak, alhamdulillah.
2: Emang separah apa sih Ibu dulu, Bu? Maaf ya, Bu.
3: Iya, masya Allah. Dulu mah saya napas aja sampai kayak sampai sakit, nyesek gitu, enggak bisa napas gimana gitu.
2: Apa yang kebayang di bayangan Ibu saat itu?
3: Ya takutnya saya gimana kalau saya enggak ada gitu. Anak-anak saya gimana? Saya ingatnya gitu aja, Mas. Kalau saya enggak ada, anak saya gimana? Suami saya, sedangkan suami saya kan habis sakit. Siapa yang ngurusin gitu?
2: Anak masih sekolah, Ibu ya?
3: Iya.
2: Masih panjang lah perjalanannya.
3: Iya.
2: Ibunya harus kuat ya? Harus sehat ibunya, iya.
3: Amin.
2: Saling menguatkan sama suami. Suami juga punya riwayat stroke ya, teman-teman.
3: Iya.
2: Ini udah harus saling menguatkan ini.
3: Iya.
2: Gitu. Pola makan dulu seperti apa, Bu?
3: Kalau dulu mah saya kalau misalkan mau tidur ya.
2: Iya.
3: Kalau belum makan gak bisa tidur.
4: Dengan pola hidup ibu yang tidak terkontrol makannya. Iya. Kemudian mungkin olahraga juga tidak pernah
3: dilakukan. Olahraga saya udah lama enggak.
4: Nah, ibu menyesal gak sih, Bu?
3: Nyesal.
2: Ibu dengan rekam medik ibu ini, harusnya ibu sudah lebih diet nih. Harusnya bisa turunin.
3: Iya.
2: Nanti otomatis kalau badannya lebih enteng, nomor satu napasnya lebih lega. Nomor dua langkahnya lebih enteng. Nanti bisa jalan-jalan lagi sama suami tercinta tuh ngelilingin Danau Aput. Anak juga pasti lebih seneng deh ngeliat ibunya ceria.
3: Iya.
2: Kan namanya anak juga punya perasaan.
3: Iya, betul.
2: Dia kadang mungkin gak ngomong sama ibu, tapi disimpen. Tapi rasa khawatir itu pasti ada, Bu.
3: Iya.
2: Pasti, anak percaya deh sama saya.
3: Itu juga suka bilang anak, Mama jangan sakit-sakitan terus, atuh. Suka gitu. Ya doain, atuh, gimana lagi.
2: Nah.
3: Ya mamanya harus sehat. Nah. Ya suka gitu.
2: Ibu sendiri gimana dengar omongan putrinya begitu?
3: Ya saya suka mikir gitu ya. Oh iya benar harus sehat. Sehat itu mahal ya.
2: Iya. Berarti ibu ada penyesalan gak dulu-dulu gak buru-buru ngerubah pola hidupnya?
3: Nyesal banget, nyesal.
2: Sengaja ya pemirsa ya cerita hari ini nih kita angkat nih biar kita semua bisa belajar.
3: Iya.
2: Dari terutama dari pengalaman hidup atau pengalaman kesehatannya Ibu Anita.
3: Iya.
2: Tapi kan itu cerita lalu, Bu.
3: Iya.
2: Nah, sekarang ibu sudah ambil aksi,
3: iya.
2: Sudah ambil tindakan nyata,
3: iya.
2: Ibu rutin menggunakan laser ya?
3: Iya.
2: Betul ya Ibu?
3: Betul.
2: Tiap hari Ibu gunakan gak?
3: Tiap hari. Sehari dua kali.
2: Sehari dua kali.
3: Iya.
2: Pagi biasanya sambil?
3: Sambil nyapu apa gitu.
2: Boleh Ibu. Iya. Saya sambil nyetir malah kadang-kadang.
3: Iya.
2: Terus kalau malam biasanya digunakan sambil apa?
3: Sambil tidur. Sambil nonton TV lah.
2: Lama-lama iya. Mati sendiri ya?
3: Iya, mati
2: otomatis
3: sendiri.
2: Otomatis gitu. Iya. Terus apa aja nih yang Ibu rasakan perubahan di badan, yang dirasakan aja dulu semenjak Ibu rutin pakai laser.
3: Iya, alhamdulillah kata saya juga napas gak begitu berat. Udah agak plong lah gitu kalau bahasa Sunda ya.
2: Iya.
3: Udah enak, udah enteng. Kalau dulu kan ke warung aja saya capek gitu, tapi sekarang alhamdulillah.
4: Sekarang saya mau nanya nih tentang hasil pemeriksaan.
3: Iya.
4: Dulu kan tensi Ibu sempat tinggi. Nah setelah pakai laser berapa Bu?
3: Alhamdulillah tensinya? Sekarang.
4: Sudah terkendali ya?
3: Sudah terkendali.
4: Oke. Okay. Kemudian gula darahnya dulu.

0: Dulu kan juga sempat naik.
1: Iya, naik.
0: Setelah pakai laser?
1: Alhamdulillah sekarang udah terkendali.
2: Okay. Oh, bener gak nih? Nah, apa jangan-jangan ngomongnya aja?
1: Enggak, bener.
2: Bener ya?
0: Kan oke. Okay.
1: Yang sebagai ngerasa ini napas.
0: Bener, sebagai ya. Bukti kita buka hasil record dari pemeriksaan Ibu Anita. Ya. Dulunya tensi Ibu Anita itu di 161/96.
1: Iya.
0: Nah, setelah menggunakan teknologi laser ini sudah terkendali nih.
1: Iya, terkendali.
0: Tensinya di 120/85.
1: Iya.
0: Ya, sudah terkendali loh, iya. Bu. Selain itu, ada gula darah yang dulu Ibu juga sempat tinggi,
1: iya.
0: Di 181. Nah, setelah iya. menggunakan teknologi laser, turun nih jadi 112.
2: Iya. Oh, sudah terkendali.
1: Terkendali, iya.
2: Ternyata Ibu jujur.
0: Iya. Nah, kalau dari hasil pemeriksaan jantungnya bagaimana, Bu?
1: Pompa jantungnya bagus katanya.
0: Sudah meningkat,
1: iya.
0: Ya?
2: Sudah meningkat?
1: Iya, okay. Sudah bagus.
0: Iya, iya.
1: Makanya dosisnya juga saya dikurangin.
2: Apanya nih, obatnya?
1: Obatnya,
2: okay.
1: Sama dokter.
2: Tapi masih rutin dikonsumsi kan?
1: Iya,
2: rutin. Terus?
1: Ibu Anita, saya dosisnya saya kurangin ya. Soalnya ini pompanya udah bagus.
2: Seneng gak?
1: Alhamdulillah seneng banget.
2: Nah, itu yang kita iya. butuhin sebenarnya. Ngelihat Ibu Anita ceria lagi iya. nih, semangat lagi. Enggak iya. nafas yang tersengal-sengal.
1: Iya, sekarang mah tuh alhamdulillah.
2: Enak ya?
1: Iya, enak nafas.
2: Teman-teman juga ngelihat, suami tercinta juga ngelihat. Beda iya. banget kali ya?
1: Iya.
2: Pastilah ada perubahan, iya. ada usaha pasti ada hasil. Iya.
0: Benar. Iya. Tadi juga sama-sama kita melihat hasil Ibu Anita setelah menggunakan teknologi laser iya. juga terkendali.
1: Iya,
0: ya.
1: Kendali.
0: Nah, upaya yang dilakukan Ibu Anita ya pola hidup sehatnya iya. tetap dilakukan, benar
1: iya.
0: ya Bu? Wow. Kemudian obat dari dokter juga tetap iya. dikonsumsi.
2: Penting.
0: Iya. Dan ada tambahan upaya ya Bu ya,
1: iya.
0: dengan menggunakan teknologi laser.
1: Iya.
0: Nah, teknologi laser ini adalah alat kesehatan yang dapat membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah.
1: Yeah.
0: Nah, teknologi laser juga ketika digunakan rutin, ini akan membantu menstabilkan tensi, kolesterol, gula darah, asam urat. Nah, Ibu Anita juga sudah menggunakan rutin nih sehari 2 kali pada pagi dan malam hari.
1: Yeah.
0: Nah, manfaatnya gimana Bu setelah menggunakan rutin tidurnya?
1: Alhamdulillah. Napa saya udah enak, ini apa sih ini juga enak,
0: ya.
1: Udah enak, udah ringan gitu.
0: Oke, tidurnya?
1: Tidurnya alhamdulillah gak kayak kemarin-kemarin,
0: oke. Enak. Oke, berarti tidurnya sudah cukup
1: ya.
0: Dan berkualitas.
1: Iya.
0: Nah, penting tuh tidur yang cukup dan berkualitas karena pada saat seseorang itu tidurnya berkualitas,
1: ya.
0: Ini akan terjadi regenerasi dari sel yang dapat membantu pemulihan penyakit.
1: Iya.
2: Jadi Ibu secara keseluruhan sehat mana nih ngerasanya? Sehat sebelum kena laser apa sehat setelah pakai laser nih jadinya nih?
1: Sehat sekarang sesudah pakai laser.
2: Oh, oke. Okay. Kita bisa belajar dari cerita Ibu Anita hari ini bahwa gangguan jantung itu nggak selalu datang dengan gejala yang jelas.
1: Iya.
2: Nih contohnya nih, seringkali keluhannya tuh hanya mirip masuk angin, sesak-sesak nafas,
1: iya.
2: ya nafas pendek, nyeri di dada. Yang ditandai dengan mungkin kesemutan atau apa,
1: iya, iya.
2: badan pegel-pegel,
1: iya.
2: mudah lelah.
1: Iya, udah capek.
2: Nah itu, kayaknya penting sekali nih ya, untuk kita menjaga kesehatan pembuluh darah kita sejak dini.
1: Iya.
2: Untuk itu salah satunya upaya yang juga dilakukan oleh Ibu Anita, itu sebagai pendamping hidup atau pendamping gaya hidup adalah Akulaser ini.
1: Iya.
2: Nih alatnya nih.
1: Iya.
2: Akulaser ini adalah alat kesehatan ya teman-teman. Dengan teknologi berpaten. Dalam satu alat terdapat teknologi laser, teknologi intranasal yang digunakan di hidung, dan juga teknologi NMES untuk otot. Nah inilah yang kita butuhkan ya untuk Anda termasuk keluarga Anda. Ini sebagai bentuk upaya loh. Supaya kita ini bisa mencegah dan mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Ya. Ingat,
1: ya.
2: Penggunaannya rutin agar tercegah ya. Dari komplikasi. Apa ya. Aja tadi itu Ibu? Serangan jantung.
1: Jantung.
2: Stroke. Gagal ginjal.
1: Ginjal
2: dan ya. Komplikasi lainnya. Ya. Cara mendapatkan Akulaser melalui GoGoMall ya. Ada tuh di nomor yang tertera di layar televisi Anda. Dan tersedia juga cicilan. Sampai 12 bulan, bunganya 0%. Nah, kalau udah cicilan bunga 0%, ibu-ibu ini pasti langsung pada berebut deh. Ini dari Bank BCA sama Bank Nasional lainnya. Tuh, ya, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi, tetap bersama kami di Check It Out. Check It Out.

0: adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser.
1: Check it out.
2: Masih bersama kami di Check It Out with Aditya Herpavi. Dikira masuk angin, ternyata jantung bermasalah. Nah, lanjut lagi ngobrol-ngobrol masih sama Ibu Anita dan Dr. Yohanes. Tadi sebelumnya Ibu Anita, buat teman-teman yang baru bergabung ya, sudah bercerita kalau Ibu Anita ini punya riwayat jantung atau pembengkakan pada jantung. Sudah khawatir banget ya Ibu ya, karena itu sudah termasuk komplikasi Ibu. Resikonya di depan mata. Dan Ibu ini masih punya anak gadis yang masih sekolah, masih butuh perhatian, kasih sayang, dan support dari orang tuanya. Nah sekarang Ibu Anita sudah aware, sudah lebih memperhatikan kesehatannya, selain menjaga pola hidup sehat juga sudah rutin pakai laser 2 kali sehari. Iya. Udah merasakan manfaatnya juga tadi ya Bu ya?
3: Alhamdulillah.
2: Apa aja tadi manfaatnya Bu? Coba kita ulangin lagi buat teman-teman yang baru bergabung.
3: Tidur udah enak.
2: Ya. Bangun?
3: Bangun enak.
2: Enteng. Jalan enteng gak?
3: Jalan alhamdulillah, ini gak sakit.
2: Napas
3: juga udah lega.
2: Gak gampang capek?
3: Enggak.
2: Kalau jalan jauh dikit ngap gak?
3: Enggak sekarang mah.
2: Udah enak ya?
3: Iya.
2: Coba senyumnya gimana? Yeah.
4: Dan pastinya hasil pemeriksaan Ibu Anita setelah menggunakan teknologi laser juga sudah terkendali.
3: Iya terkendali.
4: Nah tadi juga sama-sama kita lihat hasil tensinya terkendali, kemudian hasil gulanya terkendali, kolesterol dan asam urat juga tetap dalam kondisi normal. Teknologi laser ini membantu nih Bu, selain pola hidup sehat dan obat-obatan. Nah teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri ini adalah alat kesehatan yang dapat mengeluarkan laser Bu. Dimana ketika lasernya itu dikeluarkan akan menstimulasi pembuluh darah untuk memproduksi nitric oxide. Dimana nitric oxide ini adalah senyawa yang dapat membantu pembuluh darah jadi lebih elastis, jadi lebih lebar dan lebih lancar. Kemudian nitric oxide juga akan mengalir sampai ke sel. Di sel ini akan membantu mitokondria atau kompor si energi itu mengubah gula, kolesterol, asam urat diubah menjadi energi. Itulah kenapa Ibu hasilnya terkendali. Dan teknologi laser ini dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung Bu. Nah hasil Ibu kan setelah menggunakan teknologi laser, jantungnya sudah mulai membaik.
3: Iya. Pompa jantungnya udah bagus.
2: Emang Ibu tahu jantungnya udah bagus dari dokter?
3: Kata dokter.
2: Dari dokter. Iya, tapi senang juga loh kita mendengarkannya Ibu.
3: Iya, senang banget.
2: Tambah semangat ya Ibu ya. Teman-teman juga biar semangat, ada pembahasan nih kali ini. Saya mau kasih imun, informasi mudah untuk netizen. Pasien gagal jantung mudah mengalami gangguan kognitif. Penjelasannya bagaimana kira-kira?
4: Iya, jadi gagal jantung ini adalah suatu kondisi di mana pompa jantung itu tidak berfungsi dengan normal. Kadang menurun dan ketika itu pompa jantungnya bermasalah, otomatis kan darah yang dialirkan akan terganggu. Kalau misalkan ada gangguan pembuluh darah, ini juga bisa berpengaruh pada pembuluh darah di otak. Di mana ketika kurang oksigen dan nutrisi, otak akan mengalami penyusutan. Fungsi dari otak akan terganggu, salah satunya adalah fungsi memori dan kognitif. Jadi dengan

0: nanti bisa terjadi gangguan dari otak. Caranya pola hidup sehat, obat dari dokter, dan teknologi laser.
1: Tadi upaya dari luar sudah disebutkan oleh dokter Yohanes dan sudah dijalankan juga oleh Ibu Anita. Yaitu selain membiasakan atau merubah pola hidup menjadi pola hidup yang lebih sehat. Iya. Istirahat cukup, tidur juga, makan teratur, olahraga yang teratur juga. Termasuk juga manajemen stres.
2: Iya.
1: Dilengkapin lagi dengan menggunakan teknologi laser. Nah, tapi banyak juga pasien jantung dan kolesterol yang membutuhkan perlindungan antioksidan. Ini ada aksi tambahan lagi berarti ini.
0: Ya, benar sekali. Kalau misalkan kita ngomongin masalah penyakit jantung atau penyakit kronis lain deh, seperti tensi dan gula darah atau kolesterol atau asam urat. Nah, ini kan adalah hasil dari metabolisme tubuh kita. Nah, seperti kita ketahui, seseorang yang melakukan metabolisme menghasilkan zat sisa.
1: Yeah.
0: Zat sisa itu adalah radikal bebas.
1: Oh, yeah.
0: Radikal bebas itu adalah partikel yang tidak terlihat tetapi berbahaya untuk tubuh. Contohnya, kita bisa mendapati radikal bebas dari asap rokok, asap kendaraan, mikroplastik, kemudian paparan sinar UV. Ya, ini akan berdampak pada kesehatan tubuh kita. Bisa memicu terjadinya penyakit kronis, bisa memicu terjadinya komplikasi, tetapi balik lagi, penyakit kronis dan komplikasi juga menghasilkan radikal bebas. Jadi ini kayak lingkaran setan, muter-muter di situ. Jadi harus diputus nih lingkaran setannya dengan cara mengkonsumsi antioksidan.
1: Nah, tapi kan mendapatkan antioksidan itu nggak semudah itu ya Ibu Anita ya. Bukan begitu ya dokter ya.
0: Benar.
1: Karena kebutuhan antioksidan tubuh kita itu ternyata banyak, cukup banyak. Ya. Mengingat sekarang paparan radikal bebas itu di mana-mana, kita nggak bisa menghindari. Disinilah keberuntungan kita muncul Bu.
2: Ya.
1: Karena ada teknologi yang tadinya diciptakan memang untuk mensupport para astronot yang bertugas di luar angkasa dari terpaparnya radikal bebas juga radiasi, sekarang teknologi yang mereka gunakan sudah diadopsi, sudah bisa kita rasakan semua di sini, termasuk di Indonesia sudah hadir suplementasi Evolife AS10. Ini suplementasi antioksidan dengan kandungan 10 antioksidan yang premium loh, termasuk juga vitamin dan mineral yang lengkap. Nah, ini sudah disesuaikan Bu dengan kebutuhan harian kita. Dengan mengkonsumsi Evolife AS10 secara rutin ya, 2 tablet sehari, ini bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh kita. Kandungan sinergis ini membantu kita terhindar dari paparan radikal bebas, membantu tubuh tetap sehat, tetap bugar, membantu tubuh kita nggak gampang sakit, nggak gampang kena flu, dan sebagainya. Dan yang pasti kita terhindar dari penyakit kronis. Nah, ajakannya dari saya untuk ibu, ibu yang sudah rutin menggunakan teknologi laser, itu upaya dari luar. Dari dalam, kita tambahkan lagi. Upaya kita dari dalam rutin mengkonsumsi 2 tablet suplemen Evolife AS10 dari dalam. Gini, manfaatnya mungkin kalau saya ibaratkan tanaman. Kita miara tanaman biar tumbuh subur maksimal, tiap hari harus kita apain?
2: Siram.
1: Siram nih, biar ngalir semua lancar ya ke seluruh tubuh kita. Gunakan teknologi laser. Kualitas darah dan pembuluh darah akan memperbaikinya. Tapi selain air, kita juga butuh asupan. Biar pohonnya berbuah manis dan sebagainya. Butuh dipupuk.
2: Pupuk, iya.
1: Bener gak?
2: Betul.
1: Nah, inilah fungsinya suplementasi antioksidan Evolife AS10. Jadi kombinasi yang sinergis nih antara teknologi laser dengan suplemen Evolife AS10. Gitu. Kalau saya tadi sudah mengajak ibu juga untuk bisa merasakan manfaat dari suplemen antioksidan Evolife AS10. Ibu yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser tentu juga ingin teman-teman di sana yang belum mencoba atau belum take action agar bisa segera take action. Mangga atuh diajak teman-teman kita semua yang masih merasa sehat, apalagi terlebih yang sudah punya keluhan.
2: Iya.
1: Take action pakai laser. Silakan Ibu.
3: Halo teman-teman. Dulu saya mengalami pembengkakan jantung, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Tidur juga saya kurang nyenyak. Jalan cepat mudah capek. Saya sesudah

0: pakai laser, alhamdulillah banyak peningkatan. Hidup saya sehat. Sekarang saya jalan tidak capek. Semangat saya sekarang. Nih, sesudah pakai laser. Mari ibu-ibu, kita pakai laser. Ikutin saya. Hidup sehat.
1: Ya. Ya. Jadi menggunakan teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan, ini jangan nunggu sakit. Harus sebelum sakit digunakan sebagai bentuk pencegahan. Nah, saya juga mengajak teman-teman di luar sana, terutama yang masih muda, ayo mulai dari sekarang perhatikan kesehatan Anda. Pola hidup sehatnya harus tetap dijalankan, teknologi lasernya digunakan, kemudian konsumsi suplementasi antioksidan, multivitamin, dan multimineral. Kalau tadi Mas Adit mengibaratkan, menanam sebuah pohon harus disiram setiap hari dan diberikan pupuk. Nah, ini harus dilakukan nih, teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan. Iya. Jangan sampai nanam pohon hanya disiram saja, ya mati. Nanam pohon hanya dipupuk saja, ya mati. Iya. Harus keduanya dilakukan. Nah, seperti Ibu Anita, sudah menggunakan teknologi laser, hasilnya tensinya terkendali, kolesterolnya terkendali, asam uratnya terkendali, kemudian gula darahnya terkendali, dan ya, pemeriksaan jantungnya sudah kembali normal.
2: Ya, terima kasih penjelasannya Mas Yohanes. Ini betul-betul bermanfaat sekali ya. Bukan hanya untuk kita yang ada di sini, termasuk Ibu Anita, tapi juga buat Anda yang ikut menyaksikan ya, bahwa menjaga jantung itu bukan hanya ketika kita sedang sakit, tapi justru saat kita masih merasa sehat. Nah, yang penting adalah selalu menjaga pola hidup sehat dan lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Benar. Tidak akan pernah bosan-bosan kami ingatkan. Benar. Anda juga bisa melengkapinya dengan rutin menggunakan akulaser dari Gogomol ini. Ini akulaser ya, menggabungkan teknologi laser, teknologi NMES, dan teknologi intranasal dalam satu alat yang praktis digunakan di rumah maupun di luar rumah sebagai bagian dari upaya kita menjaga kesehatan sehari-hari. Kenapa? Karena akulaser ini sudah terdaftar resmi loh sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan akulaser tersedia di Gogomol ya, yang telah melayani masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun lamanya. Anda bisa mendapatkan akulaser melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda saat ini. Dan juga yang penting Anda ketahui adalah ada program cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari BCA serta Bank Nasional lainnya. Anda ingin langsung mendapatkan akulaser? Bisa! Silakan kunjungi kafe showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ayo ya, segera gunakan akulaser, segera konsumsi suplemen Evo Life AS10, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih sudah mengikuti Check It Out with me, Aditya Herpavi. Sampai jumpa. 4, 3, 2,
3: 1. We are and entire crew is go. Di luar atmosfer, para astronot dihantam radikal bebas tanpa henti. Ribuan kali lebih mematikan daripada di bumi. Tanpa perlindungan, tubuh mereka akan mengalami kerusakan sel yang fatal dalam waktu singkat. Tapi ancaman ini tidak lagi hanya milik para astronot. Lapisan ozon bumi terus menipis. Asap kendaraan, makanan olahan, dan stres. Setiap hari, tubuh Anda menghadapi serangan radikal bebas. Kondisinya tidak jauh berbeda dari yang dihadapi para astronot di luar angkasa. Untuk itu, para ilmuwan merancang antioksidan mutakhir dengan formulasi yang kompleks dan presisi. Dirancang untuk menangkal serangan radikal bebas, baik di luar angkasa maupun dalam kehidupan Anda sehari-hari.

0: Check it out. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan akulaser dan dokter laser hanya di GoGo Mall.
1: Ketika

Banyak aktivitas di luar dan di dalam rumah, hobi olahraga berat, stres pekerjaan, polusi udara tak terelakkan. Tubuh terpapar radikal bebas. Perlu konsumsi suplemen untuk memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10 dengan kandungan AS10 Life Blend, vitamin dan mineral lengkap. Konsumsi 2 tablet sehari dapat bantu memelihara kesehatan tubuh. Evolife AS10.

Halo, apa kabar? Saya Aldi Pratama. Selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif dari berbagai sisi. Mulai dari review mobil dan motor terbaru, teknologi mutakhir sampai kepada tips perawatan, serta tren otomotif yang lagi panas diperbincangkan oleh Anda, si paling otomotif. Kalau gitu, langsung saja kita mulai. Start your engine and let's drive! Pameran motor sport klasik asal Jepang digelar untuk memanjakan para pecinta JDM atau Japanese Domestic Market, terutama yang suka dengan motor sport. Dalam pameran ini, terpajang berbagai motor sport yang diproduksi sekitar tahun 80 hingga 90-an. Mau tahu ada apa aja yang dipajang di sana? Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum, apa kabar? Nah, apa yang ada di benak Anda kalau kita ngomongin yang namanya pameran kendaraan klasik ataupun lawas? Pasti yang kepikiran tuh mobil-mobil tua, mobil-mobil klasik. Benar nggak? Nah, tapi apa jadinya kalau yang dipamerin itu adalah kendaraan-kendaraan bentuknya roda dua? Ya, contohnya kayak di belakang ini. Di belakang saya ini udah ada sejumlah motor-motor lawas, khususnya dari brand Jepang, yang dipamerin di event Japanese Bike Festival 2026. Nah, kata di sini ada puluhan motor-motor yang dipajang ataupun dipamerin. Kita bakalan cari tahu motor-motor ini paling tua dari tahun berapa, gimana dapetinnya, dan kalau misalnya ada yang punya, kita sambil tanya-tanya gimana sih cara merawatnya. So, kalau gitu kita langsung keliling aja sambil lihat-lihat apa aja yang ada di sini. Seperti yang kita tahu bersama, negara Jepang ini menjadi produsen daripada sejumlah nama-nama besar di dunia pabrikasi sepeda motor. Mulai itu Kawasaki, Honda, Yamaha, dan Suzuki, kita kenal semua di Indonesia. Dan semuanya sampai sekarang masih terus saling berlomba ataupun berkompetisi untuk menghadirkan produk-produk terbaru. Tapi kita nggak akan pernah bisa lihat produk-produk terbaru daripada hasil yang udah mereka buat kalau mereka nggak bikin 4 motor ini. Nah, kebetulan 4 motor ini adalah 4 motor lawas yang dihadirkan oleh 4 brand pabrikan Jepang tersebut. Ada Yamaha, Suzuki, Kawasaki, dan juga Honda. Nah, kita lihat dulu satu persatu ya. Di sebelah kiri saya ini adalah Yamaha FZR 600. Jadi ini bisa dibilang adalah salah satu motor sport yang sangat-sangat lawas, diproduksi di tahun 1992. Dan ini sudah menggunakan mesin 4 silinder. Langkahnya bisa dilihat nih, Delta Box. Nah, ini motornya masih kelihatan original banget ya. Speedometernya masih analog, spionnya juga masih tanduk, dan bentuknya klasik banget gitu ya. Ini ada Suzuki GSX 750 atau GSX R 750 yang pakai livery ala Ricky MotoGP tahun 2020-an. Ini masih kelihatan banget lampunya original, spionnya original, rangkanya. Kita geser ke sebelah kirinya. Ini kelihatan motornya gede banget ya, karena ini adalah motor dari Kawasaki dengan nama Kawasaki Ninja ZZR 1100. Jadi ini adalah sebuah motor sport tourer, dan joknya bisa dilihat tuh tandem seat. Jadi kalau misalnya boncengan antara pengendara dan juga penumpang ini nyaman banget. Nah, sebelahnya lagi ini adalah salah satu pelopor motor sport yang sampai sekarang masih bisa kita nikmatin, namanya itu Honda CBR Fireblade yang diproduksi tahun 1992. Dari keempat motor ini, yang paling kalian suka yang mana nih? Kalau saya pribadi, yang paling saya suka kebetulan ini nih. Karena sampai sekarang dia masih melanjutkan nama Fireblade-nya ke produk paling baru. Nah, kalau tadi kita udah lihat beberapa generasi sepeda motor dari Jepang yang keluarnya tuh lawas banget awal 90-an ya. Kita sekarang bakal ngeliat nih, di sebelah kanan udah ada 3 generasi Yamaha YZF R1. Motor ini hadir di

0: krisis moneter dunia dan juga Indonesia ya kan. Indonesia krisis moneter tuh tahun 98-99. Nah motor ini lahir dan dijual ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah ini ada generasi pertama Yamaha R1 yang waktu itu langsung mengubah bahasa desain ataupun gaya desain dari sejumlah motor-motor Jepang yang bentuknya tadinya bulat-bulat, gemuk-gemuk, ini udah mulai ke arah sedikit lebih racing dan modern. Di sebelahnya, ini adalah Yamaha R1 generasi kedua. Gak beda jauh sebenarnya sama generasi pertama, cuman kayak ada sedikit tambahan-tambahan dari desain body dan lain sebagainya. Nah, ini adalah Yamaha R1 generasi ketiga yang dikeluarkan tahun 2002. Yang mana ini bentuknya udah lebih modern, lebih lancip-lancip, dan lebih kelihatan motor modern ya, tahun 2000-an kesini.
1: Japanese Bike Fest memasuki penyelenggaraan tahun ketiga dengan menghadirkan 38 motor Jepang legendaris. Pameran ini didominasi sport bike yang diproduksi pada era 80-an sampai 90-an, bahkan di awal tahun 2000-an juga ada. Berasal dari 4 pabrikan besar Jepang yaitu Honda, Yamaha, Kawasaki, dan Suzuki.
0: Oke, sekarang kita udah bareng sama yang punya acara. Di sebelah saya udah ada Om Gani Rahman nih. Kalau misalnya anak-anak motor yang udah ngikutin sosial medianya, mau itu YouTube, Instagram, pasti udah kenal kalau Om Gani Rahman ini adalah salah satu pemburu ataupun kolektor motor-motor Jepang yang nggak biasa. Nah, ini kan udah 3 kali diselenggarain nih, Om. Ada koleksi baru nggak sih yang dipamerin? Karena kan biasa kalau pameran itu dari tahun ke tahun ada something new gitu.
2: Benar.
0: Nah, kalau yang sekarang gimana nih?
2: Kalau sekarang jujur lebih banyak yang barunya. Kayak contohnya di 2 taknya kita lebih agak gilain lagi sekarang.
0: Oke.
2: Kayak contohnya ada 2 tak yang 500cc yang menurut gue tuh agak lumayan, orang tuh udah hampir gak pernah ngeliat populasi motor itu gitu.
0: Oh, iya, iya.
2: Karena cuma ngeliatnya biasanya di YouTube doang atau apa. Nah, kita sekarang terapin motor-motor yang 2 taknya, beberapanya sama 4 taknya juga ada yang beda-beda dari yang sebelumnya.
0: Ini motor kan lawas ya?
2: Benar.
0: Masih pada hidup gak sih sebenarnya?
2: Oh harus, harus hidup, harus hidup. Kecuali mungkin ada di kaca sini nih kita.
0: Oh, okay. Oh yang kaca sini nih ya. Oke, ini bisa dijelasin nih Om, ini motor apa aja dan kondisinya sebenarnya gimana sih?
2: Jadi sebenarnya kalau yang motor ini, itu tuh temen gue dapat dari eyangnya. Dia dapat dulu kayak gini motor, velg sama disc brake-nya udah dicuri.
0: Dicuri?
2: Dicuri, jadi hilang. Nah, makanya dia lagi mau proses bangun pelan-pelan. Tapi intinya mau bangun motor ini jadi bagus lagi.
0: Oke, sebelahnya ini ada CBR ya?
2: CBR 400. Nah, kalau ini dulunya basicnya motornya custom.
0: Oke.
2: Nah, akhirnya kita cari pelan-pelan. Orangnya tuh ownernya maunya, gue maunya semuanya ori part number. Pokoknya.
0: Original.
2: Kerahkan tenaga-tenaga gue. Untuk mencari hunting-hunting parts itu di Jepang, udah akhirnya ketemu, sekarang udah kebentuk motornya, tinggal proses mulusin gitu sih.
1: Nah, buat ngerawat motor yang usianya udah puluhan tahun, jadi tantangan yang jauh berbeda dibandingkan dengan motor modern. Suku cadang orisinil jadi komponen yang paling susah ditemuin karena diproduksi secara terbatas oleh pabrikannya masing-masing. Banyak pemilik harus berburu part sampai ke Jepang dan bersaing sama kolektor dari berbagai negara demi bisa mendapatkan komponen yang sesuai.
0: Ini kan kalau misalnya motor-motor lawas, motor sport itu kan sebenarnya perawatan juga sebenarnya udah khusus. Nah udah gitu, ini kita tinggal di Indonesia. Sebenarnya ada kayak iklim segala macam tuh pengaruh nggak sih sama perawatan motor-motor lawas supaya tetap bisa hidup, tetap jalan gitu?
2: Oh iya, tentu. Soalnya motor tuh jadi lebih gampang panas karena cuacanya biasanya motor gini tuh kalau di Jepang kan dingin atau gitu. Nah kalau di sini ya kita harus nyesuaiin sama jalanan sini, macetnya.
0: Nih Om, ada satu yang cukup memikat mata kita nih. Ini motor depan kita. Ini ada Yamaha RZ-T V4 ya?
2: Iya, V4 500cc.
0: Ini sebelumnya udah pernah dipajang atau first time?
2: Belum pernah, ini first time-nya.
0: First time?
2: First time-nya, dan akhirnya berhasil motor ini kita pajang di sini.
0: Apa sih keistimewaan motornya kalau gue pribadi nih ya ngeliat? Okay. Ini desainnya tuh kayak terinspirasi dari kayak motor MotoGP era lawas.
2: Bener.
0: Gitu kan? Mesinnya V4 pula, walaupun
2: bener.
0: Batak ya?
2: Bener.
0: Nah, kalau dari versi Om Gani sendiri, keistimewaan motor ini apa nih?
2: Jadi, ini tuh bisa dibilang bener-bener replikanya MotoGP era 80-90-an.
0: Oke.
2: Okay. Ini nih benar-benar. Karena kenapa? Karena sasisnya dia benar-benar masih pakai aluminium.
0: Ini hidup.
2: Hidup,
0: hidup,
2: hidup normal pokoknya. Udah sering gue bawa.
0: Populasinya terbatas katanya.
2: Bener, cukup terbatas. Gue sejauh ini pokoknya sepenglihatan mata gue tuh gue cuma baru ngeliat 3.
0: 3.
2: Tapi yang bener-bener gue lihat real langsung ini.
1: Japanese Bike Fest Fall 3 diselenggarakan di Moto Village Jakarta Selatan selama 3 hari mulai tanggal 26 sampai 28 Juni 2026. Pameran ini dapat dinikmati masyarakat ataupun pecinta roda 2 secara gratis dan diharapkan bisa jadi agenda tahunan buat para pecinta motor Jepang lawas yang ada di Indonesia.
0: Bagi sebagian orang, motor-motor ini terlihat seperti motor tua biasa. Tapi bagi para pecintanya, ini adalah sebuah karya seni berjalan hasil buah pikir dari para engineer dan juga desainer di zamannya yang penuh dengan perhitungan juga estetika. Namun, selama masih ada yang merawatnya dengan rasa, karya seni berjalan ini tentu akan bisa terus melintasi satu generasi ke generasi lainnya. Albi Pratama, Bara Maestro, Jakarta.
3: BMW Indonesia meluncurkan 3 mobil performa tingginya sekaligus dari divisi M Performance. Sementara itu, dalam memperingati ulang tahun pertama Xpeng di Indonesia, mereka menghadirkan varian terbaru dari Xpeng G6 dan Xpeng X9 Facelift. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive.
4: Minggu ini dalam Check It Out.
5: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
6: Iya, iya. Lu jadi... Gak enak banget. Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga. Serba gak merepotkan orang. Alarm udah ada.
5: Apa?
6: Ya seperti hipertensi itu ya. Cuman saya abaikan.
5: Setelah terjadi stroke ya, Bapak pernah mencapai titik terendah.
6: Bukan terendah lagi, saya pesan kuburan.
4: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out, Minggu 12 Juli jam 9 malam di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports.

Persaingan kendaraan di segmen premium Indonesia kini memasuki babak baru. BMW Group Indonesia belum lama ini meluncurkan 3 mobil berperforma tingginya sekaligus dari divisi M Performance, yakni ada BMW M2, M2 CS, dan M3 Touring Competition. Sementara itu, brand otomotif asal China yaitu XPeng juga menghadirkan versi dan varian terbaru dari 2 model yang sudah dipasarkan di Indonesia sebelumnya, yakni ada XPeng X1 Facelift dan juga G6 Pro AWD.

0: BMW Group Indonesia resmi meluncurkan 3 model terbaru dari divisi BMW M, yaitu BMW M2, BMW M2 CS, dan BMW M3 Touring Competition. Ketiganya hadir untuk menawarkan karakter berkendara khas BMW M dengan performa lebih tinggi dan teknologi terbaru. BMW M2 menjadi model pembuka dengan karakter sebagai sport coupe kompak. Mobil ini dibekali mesin 6 silinder segaris twin turbo berkapasitas 3000 cc yang menghasilkan tenaga 480 daya kuda dan torsi 600 Nm. Disalurkan ke roda belakang melalui transmisi otomatis 8 percepatan M-Steptronic. Di atasnya hadir BMW M2 CS, varian yang dikembangkan dengan orientasi lebih kuat ke arah lintasan balap. Tenaganya meningkat menjadi 530 daya kuda dengan torsi 650 Nm, serta dipadukan dengan penggunaan beragam komponen serat karbon untuk menekan bobot dan meningkatkan performa. Sementara itu, BMW M3 Touring Competition menjadi satu-satunya yang mendapat pembaruan. Desain lampu depan dinamakan Snake Eyes, dengan signature 2 garis vertikal yang memberikan tampilan lebih tajam dan agresif. Dengan mesin yang sama, ditambah sistem penggerak 4 roda, mobil ini memiliki tenaga 530 daya kuda dan torsi 650 Nm. Mobil ini mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam waktu sekitar 3,5 detik saja. Untuk pasar Indonesia, BMW M2 dipasarkan dengan harga Rp1.977.000. BMW CS dibanderol Rp2.700.000. Sementara BMW M3 Touring Competition menjadi model termahal dengan harga Rp2.790.000 off the road. Sementara itu, brand mobil XPeng akhir pekan lalu merayakan ulang tahunnya yang pertama di Indonesia. Berbagai kegiatan dan hiburan diadakan untuk memperkuat posisinya di industri kendaraan listrik nasional. Pada kesempatan ini, XPeng juga melakukan pembaruan pada mobil andalannya X10 Facelift dan meluncurkan varian G6 All-Wheel Drive. XPeng X10 terbaru tampil lebih segar dan semakin elegan. XPeng X10 Facelift ini merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya yang kini tampil lebih modern melalui filosofi desain Starship Design Language 2.0 serta velg wheel center cap. Sistem audio sudah dilengkapi X-Opera dengan 27 speaker. Di sektor performa, X9 Facelift mendukung teknologi 5C Fast Charging yang memungkinkan pengisian daya baterai dari 10% hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 12 menit saja. Sedangkan XPeng G6 menambah varian terbaru yaitu AWD atau All Wheel Drive. Mobil ini tampil serba hitam, baik velg maupun emblem XPeng yang menempel pada mobil. Tak hanya itu, interior mobil juga menggunakan warna serba hitam yang menambah kesan sporty pada mobil ini. Dengan mesin yang sama dengan yang sebelumnya, power mobil ini bertambah menjadi 358 kW dan torsinya meningkat menjadi 660 Nm. Hal tersebut menjadikan G6 All-Wheel Drive dapat melaju dari 0 hingga 100 km per jam hanya dengan jangka waktu 4,13 detik saja dan top speednya mencapai 202 km per jam. Kedua XPeng terbaru ini sudah dibekali chip organik dari XPeng yang bernama Touring. Untuk harga, XPeng X9 Facelift dijual mulai harga Rp1.1 miliar dan G6 All-Wheel Drive dijual seharga Rp769 juta.
1: Persaingan industri otomotif nasional kembali memanas dengan hadirnya model baru di segmen skuter Matic. Honda baru saja meluncurkan generasi terbaru dari Vario. Dengan gaya baru, skuter Matic ini digadang-gadang akan menjadi pesaing dari Yamaha Aerox.
2: Memasuki 2 dekade perjalanannya sejak pertama kali diperkenalkan pada 2006, Honda resmi meluncurkan Vario Evo 160 sebagai generasi ke-9 keluarga Vario. Penyegaran kali ini nggak cuma menghadirkan nama baru, tapi juga evolusi pada desain, fitur, dan karakter berkendara. Dari semula favoritnya bapak-bapak, sekarang juga menyasar segmen anak muda. Mengusung konsep speed and aerodynamics, tampilannya kini lebih tajam dan juga sporty. Bagian depan menggunakan desain lampu baru, dipadukan dengan fairing yang lebih melebar dengan sudut yang tajam, serta dengan desain velg baru. Untuk urusan performa, Honda masih mempertahankan mesin 1 silinder 157cc ESP Plus berpendingin cairan dengan tenaga 15,1 daya kuda dan torsi 14 Nm. Honda mengklaim telah menyempurnakan mapping mesin agar respon akselerasi di putaran menengah jadi lebih responsif dalam penggunaan harian. Dengan torsi yang meningkat dari semula ada di angka 13,8 Nm. Fiturnya juga cukup lengkap dengan smart key system, panel instrumen digital, lampu full LED, idling stop system, sampai port pengisian daya USB Type-C untuk menunjang kebutuhan mobilitas pengendara. Terus, seberapa terasa sebenarnya penyempurnaan yang dilakukan oleh Honda pada Vario Evo 160 ini? Nah, untuk menjawabnya, kita juga mencobanya secara langsung di lintasan khusus AHM Safety Riding and Training Center Bekasi, Jawa Barat dengan kombinasi jalur lurus dan tikungan untuk menguji akselerasi juga speed bump untuk mengenal handling dan rasa berkendaranya seperti apa.
1: Oke, sekarang kita udah ada di atas new Honda Vario Evo 160. Nah, kita ngerasain di sini ya. Handlingnya nih enak banget buat meliuk-liuk dan juga ringan, tapi kita juga bisa pede menikung karena dibekalin sama ban tubeless yang ukuran tapaknya itu lebar. Kita ngerasain seperti apa suspensinya, ini kita lewatin speed bump. Nah, jadi dia tidak terlalu bumpy banget, cukup empuk tapi juga nggak yang keras, walaupun karakternya emang lebih dekat ke arah keras gitu ya. Nah, kita ngerasain akselerasinya, di mana motor ini punya tenaga sebesar 15 horsepower dengan torsi yang cukup proper, yaitu di 14 Nm. Rem depannya empuk, terus juga ada varian ABS dengan double cakram depan belakang yang tentu

0: Tentunya sudah menggunakan rem ABS.
1: Honda Vario Evo 160 dipasarkan dalam 3 varian. Varian CBS jadi tipe pembuka dengan harga Rp28.525.000, diikuti oleh CBS Nitro harga Rp28.775.000 yang punya varian warna lebih banyak, serta varian IBS sebagai varian tertinggi dengan harga Rp31.406.000 on the road Jakarta. Meski mendapat sejumlah penyempurnaan, Vario Evo 160 juga masih memiliki sejumlah hal yang dirasa jadi kekurangannya. Yang pertama, Vario Evo 160 masih belum menghadirkan fitur konektivitas smartphone seperti Honda RoadSync yang udah jamak di sejumlah produk skuter Matic Honda lainnya. Bahkan, kompetitornya sendiri sudah pakai fitur yang serupa. Selain itu, meski memiliki mesin yang identik dan juga bobot yang lebih ringan daripada Honda PCX dan EDV, Honda Vario Evo justru memiliki power dan top speed di bawah dua produk tersebut dan dirasa masih kurang greget untuk power atasnya. So, apakah gaya baru Honda Vario ini akan benar-benar semakin membuat panas persaingan bersama kompetitor asal Jepang, yakni Yamaha Aerox? Kita nantikan, karena pasar yang akan menjawabnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: National Sim Racing Series atau NSS resmi digelar sebagai kompetisi balap simulator yang hadir di jaringan stasiun KAI. Turnamen ini merupakan kolaborasi antara PT Jaring Esport Nusantara dengan PT Kereta Api Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem e-sport dan komunitas area stasiun kereta.
3: Suasana riuh dan penuh antusiasme terlihat di KAI Esport Center Stasiun Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Kehadiran turnamen balap digital di ruang publik ini diharapkan mampu menjaring bibit-bibit baru yang potensial. Gak tanggung-tanggung, rangkaian kompetisi ini direncanakan langsung menyambangi 8 titik stasiun di berbagai kota besar, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Purwokerto, hingga Surabaya. Formatnya pun tidak hanya mengandalkan race utama saja, NSS juga menghadirkan side event seperti time attack dan beat the record, yang lebih fokus ke tantangan individual. Bekerjasama dengan Ikatan Motor Indonesia atau IMI, rangkaian festival dan perlombaan sim racing ini akan berjalan selama 6 bulan ke depan. Pihak penyelenggara menyatakan selain sebagai infrastruktur digital dan wadah komunitas, fasilitas ini juga bisa diakses secara gratis oleh para penumpang KAI yang memiliki tiket.
4: Nah, saat ini yang kita bangun di sini yang hadir sebelumnya, Pak, itu satu ada umum ya, yang hadir datang ke sini berbagai kalangan usia. Nah, yang kedua, para penumpang kereta api ini sebagai value added service bagi mereka yang punya tiket, mereka bisa bermain di situ nanti free.
3: Dukungan penuh pun datang dari jajaran direksi PT KAI. Selaras dengan arahan Presiden dan Direktur Utama KAI terkait program modernisasi, turnamen ini diharapkan dapat membuka peluang kerja dan bisnis baru, sekaligus melahirkan atlet e-sport yang berbakat dan mampu membawa nama Indonesia hingga ke kancah internasional.
5: Hari ini momen yang istimewa sebenarnya buat kami ya, karena kami KAI ini full support terkait dengan kegiatan-kegiatan yang udah seperti ini. Harapan kami bukan cuma sekedar momen seremonial acara ini, tapi ini bisa menjadi momen kita membangun sesuatu, membangun sebuah tempat di mana kita bisa kolaborasi, teman-teman muda bisa bertumbuh di sini. Kami Direksi KAI berharap ini bisa, stasiun ini bukan hanya menjadi transit tadi dari sampaikan oleh Pak Syarif, tapi ke depannya bisa menjadi komunitas ini bertumbuh, Pak. Jadi ada pertumbuhan komunitas, kumpul anak muda, mereka di sini saling kolaborasi, saling muncul kreatif-kreatif baru gitu ya. Dan tentunya sesuai dengan arahan Pak Presiden juga dan arahan di PT KAI bahwa kita sekarang ini ada program untuk modernisasi stasiun Gambir, Mas. Nah, ini kedepannya harapannya area ini bisa kita perbesar lagi, bisa kita perbarui lagi sehingga komunitas nanti semakin aktif, semakin besar lagi untuk menjaring anak kreativitas anak muda.
3: Selama 6 bulan ke depan, NSS akan mempertemukan para pecinta sim racing dari berbagai daerah di Indonesia dengan total hadiah yang disiapkan mencapai Rp175.000.000 untuk seluruh rangkaian kompetisi. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
2: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia Drive akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di CNN Indonesia Drive.

0: diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Minggu ini dalam Check It Out.
1: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
2: Ya, ya. Gini.
3: Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga, serba merepotkan orang. Alarm udah ada.
1: Apa?
3: Ya seperti hipertensi itu ya. Cuman saya abaikan.
1: Setelah terjadi stroke ya, Bapak pernah mencapai titik terendah.
3: Bukan terendah lagi, saya pesan kuburan.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out. Minggu 12 Juli jam 9 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Menikmati perjalanan di atas ketinggian ekstrim kini bukan lagi menjadi hal yang mustahil. Jalur kereta api di Qinghai, Xichang, China yang diresmikan pada tahun 2006 menawarkan pengalaman menakjubkan melintasi jalur kereta api tertinggi di dunia. Menempuh jarak hampir 2000 km dengan waktu tempuh lebih dari 20 jam, jalur kereta api Qinghai, Xichang menjadi jalur perkereta apian tertinggi di dunia. Jalur ini membentang melalui jalur Tanggula pada ketinggian 5072 meter di atas permukaan laut. Reporter China News Service, Lakpa Drolma, turut merasakan langsung sensasi perjalanan menuju Lhasa ini. Sepanjang perjalanan dari Shining, para penumpang disuguhi perubahan landscape yang luar biasa. Mulai dari hamparan luas Danau Qinghai, pegunungan Tanggula yang megah, Danau Chona yang jernih, hingga gunung bertopi salju. Kalau beruntung, penumpang bahkan bisa melihat fenomena pelangi ganda di cakrawala dataran tinggi. Mengingat rute ini berada di ketinggian ekstrim, seluruh gerbong kereta telah dilengkapi dengan sistem pasukan oksigen ganda sejak bertolak dari kawasan Golmud.
1: 格尔木开车以后，车厢里就是弥散式的供氧。我们这个车一共有两套供氧设备，一套就是弥散式供氧，从空调的出风口，就是有氧气；另一套就是紧急供氧口，设在卧铺、硬座、车厢的窗户旁边，还有那个铺尾旁边。如果途中有旅客发生高反或身体不适的状况，可以第一时间找到我们列车员，由列车工作人员开启，并为旅客提供一次性的免费吸氧罐进行吸氧。
0: Dengan adanya integrasi sistem kesehatan dan layanan modern ini, jalur ekspres Qinghai dan Xichang berhasil mengubah tantangan medan ekstrim menjadi sebuah wisata khas yang nyaman bagi setiap wisatawan yang datang. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Saya Aldi Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa and until the next ride.

apa kabar? Saat ini Anda menyaksikan Jempita Bola 2026, informasi seputar ajang Piala Dunia 2026 yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Dan kali ini bersama saya Mei Krisyari, inilah Jempita Bola 2026. Ada Spanyol yang akan menantang Prancis di semifinal Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Belgia 2-1. Yamal, Morrow again, Doko's with it.

0: dilakukan melalui sosial media atau datang ke cabang yang tersedia di sejumlah kota, termasuk wilayah Jabodetabek, Bandung, Karawang, Bogor, dan Sidoarjo. Pilihan paket yang ditawarkan juga ada beragam dengan jumlah porsi yang disesuaikan dengan bobot hewan akikoh yang disembelih. Nah, setelah melihat proses dari kandang hingga penyembelihan, sekarang saatnya kita mengintip proses selanjutnya. Saya udah gak sabar nih melihat bagaimana hewan akikoh ini diolah menjadi hidangan yang siap santap.
1: Oke, jadi kita mulai aktivitas untuk masak ya, khususnya. Dari mulai jam 3 pagi sampai jam sore. Itu dibagi 2 shift ya. Untuk pengiriman daging, pertama kita kalau dari datang daging dari barang dari kali, kita ditimbang dulu sesuai porsinya masing-masing ya. Kita timbang, kita pisahin, terus proses untuk masaknya kita cuci bersih.
0: Memasuki area dapur produksi, setiap bahan akan melalui proses pemeriksaan sebelum diolah. Daging yang datang akan dicek ulang mulai dari gramasi, kondisi hingga kualitasnya. Hal serupa juga dilakukan pada sayuran dan bahan pendukung lainnya. Dapur produksi ini juga telah mengantongi sertifikasi halal MUI serta memenuhi standar internasional ISO dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan. Dengan dukungan belasan pekerja, dapur ini beroperasi dengan sistem 2 shift mulai dari pagi hingga malam hari. Saat permintaan meningkat, produksi hidangan akiko bisa mencapai sekitar 1.000 porsi dalam sehari.
2: Nah, sekarang kita lagi proses masak menu utama si gulai. Kalau dagingnya itu bertulang, dia akan dimasak jadi gulai sama tongseng ya, Mas ya?
3: Iya, benar.
2: Oke, tapi kalau dia nggak ada tulangnya, daging doang, biasanya dia dimasak jadi rendang atau krengseng. Ayo kita lanjut, Mas. Diaduk gini aja, Sarah?
3: Oke.
0: Agar dagingnya empuk, ada beberapa teknik nih yang dilakukan. Sebagian daging akan dipresto, sementara di beberapa menu lain daging diolah dengan tambahan nanas atau menggunakan cara tradisional seperti memasukkan sendok ke dalam panci. Untuk pilihan hidangan, beragam menu disediakan. Ada menu utama seperti rendang, gulai, krengseng, teriyaki, hingga kare. Terdapat pula pilihan lain seperti nasi kebuli, ayam bakar, hingga aneka pelengkap seperti bihun dan kentang balado.
2: Nah, kalau tadi kita udah selesai bikin si menu utama gulai, sekarang saya mau bikin si side dish-nya atau apa nih Mas namanya, kentang balado ya? Oke, kita masukin ya. Langsung diaduk supaya nggak gosong.
0: Setelah proses memasaknya selesai, setiap menu akan dikemas dengan plastik satu persatu agar hidangan tetap rapi dan tidak tercampur saat dipindahkan. Selanjutnya, hidangan disusun ke dalam box sesuai paket pesanan, mulai dari box bento, reguler, hingga kemasan premium.
2: Mas, aku mau nanya sekalian nih. Gimana caranya supaya makanan ini tuh nggak cepat basi ketika udah di tangan pembeli? Karena kadang mereka makannya kan baru berjam-jam kemudian ya. Gimana tuh, Mas?
1: Salah satunya mencegah biar makanan tidak cepat basi, ya salah satunya dipakai sarung tangan. Mm-hmm. Yang kedua harus ketika sebelum itu dipanasin dulu sebelum dimakan dulu.
2: Gitu, oke. Mungkin juga dengan cara diplastikin kayak gini itu mencegah supaya nggak campur sama sayur dan nggak cepat basi gitu ya, Mas ya.
0: Setelah selesai, box-box akikoh ini kemudian dimuat ke dalam kendaraan pengiriman dan siap meluncur menuju rumah pemesan. Siap deh untuk dinikmati.
2: Nah, setelah tadi kita ikutin perjalanan panjang dari kandang, terus ikut motong di dapur sampai masaknya ini nih, hasil perjuangannya. Sekarang saya mau cobain rasanya gimana sih. Kita mulai dari gulai dulu. Kuahnya tuh seger, terus pas dimakan berasa banget aroma rempah-rempahnya itu kuat, jadi emang dia nggak pelit bumbu. Terus nggak ada aroma perengusnya juga nih, padahal ini domba loh. Sekarang kita move on ke selanjutnya, ada si krengsengnya ini. Rasanya sama, pas digigit dagingnya lembut, terus ada hint pedesnya dan juga manis, enak deh pokoknya. Sekarang orang kalau mau akikah tuh pokoknya nggak perlu ribet deh, tinggal telepon ke catering, terus bayar juga langsung udah bisa dinikmati nih, tinggal dikonsumsi langsung aja, nggak perlu repot-repot lagi. Dea Kirana, Nedi Pranedia, Tangerang.
4: Sesaat lagi kami ajak Anda dan anak-anak Anda bermain dengan hewan yang unik, yakni kapibara.

0: dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
1: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan, konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: tema perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
4: Menikmati libur panjang sekolah, sebuah destinasi wisata kuliner di kawasan Geopark Cileuteuh, Sukabumi, Jawa Barat ramai dikunjungi wisatawan karena menawarkan panorama indah sekaligus sajian ikan bakar sambal dabu-dabu yang memanjakan lidah.
5: Bagi Anda yang sedang mencari tempat berlibur dengan rekomendasi kuliner yang enak, Bukit Sunset Hill di kawasan Paluan Ratu Geopark Cileuteuh Sukabumi bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Di sana, wisatawan akan disuguhi pemandangan indah Pantai Loji dan bentangan laut lepas Samudra Hindia. Tak hanya indah, tempat ini juga menjadi surga kuliner. Menu ikan bakar sambal dabu-dabu menjadi hidangan paling populer di sini. Menggunakan ikan kue segar yang ditangkap langsung oleh nelayan sekitar Laut Selatan Sukabumi. Proses penyajiannya pun cukup simpel. Ikan kue segar yang sudah dibersihkan dibakar di atas panggangan arang sambil dioleskan bumbu khas. Setelah matang, sambal dabu-dabu yang terdiri dari irisan cabai merah, cabai hijau, tomat, bawang merah, dan perasan jeruk limau disiram dengan minyak panas. Hidangan ini siap disantap bersama nasi putih hangat.
6: Dalam rangka liburan sekolah sama keluarga, anak-anak ke sekolah aja lebih panjang.
7: Tadi rasanya bagaimana?
6: Rasanya gurih, ikannya gurih, enak juga, terus sambalnya.

0: unik, beda dari sambal biasanya.
1: Untuk harga di tempat ini cukup terjangkau. Pengunjung dapat memesan kuliner khas laut mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000 untuk proporsinya yang dapat dinikmati bersama. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Masa libur sekolah bisa menjadi saat yang pas untuk anak mengenal lebih dekat beragam satwa. Seperti di Klaten, Jawa Tengah, ada mini zoo di mana anak-anak bisa berinteraksi dengan satwa unik, yakni kapibara serta alpaka. Masih di Jawa Tengah juga, tepatnya di Purbalingga, ada tempat wisata yang menyediakan arena bermain dengan kelinci dan hamparan taman bunga.
3: Ingin mengajak anak-anak rekreasi sekaligus mengenal beragam jenis satwa? Tempat wisata di Desa Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini menawarkan konsep rekreasi dan edukasi bagi anak-anak dengan puluhan jenis satwa. Di mini zoo ini, pengunjung bisa berinteraksi dengan hewan seperti kuda poni, alpaka, dan kapibara, memberi makan satwa, dan menonton pertunjukan aneka satwa.
4: Ya seneng ya, soalnya anak saya juga seneng lihat binatang kan, dan penasaran juga karena baru ya kan, temanya kayak cowboy gitu kan, jadi beda juga kayak dari yang lainnya.
3: Untuk masuk ke mini zoo, pengunjung harus membayar tiket masuk seharga Rp30.000 per orang di hari biasa dan Rp45.000 per orang di akhir pekan.
1: Di tempat wisata yang satu ini, para pengunjung terutama anak-anak juga bisa berinteraksi dengan satwa, yakni kelinci. Bahkan kelinci bisa dibawa keluar kandang untuk diajak berfoto bersama. Selain satwa, hamparan taman bunga juga ada di tempat wisata yang ada di lereng Gunung Slamet, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah ini.
5: Tempat wisata ini tuh bagus, adem, terus pemandangannya indah, banyak sekali tempat-tempat spot-spot untuk berfoto dan bisa digunakan untuk rekreasi keluarga.
1: Di masa libur sekolah ini, jumlah pengunjung meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Tak hanya dari Purbalingga, wisatawan dari luar daerah seperti Kebumen, Pekalongan, dan Cirebon juga datang ke tempat wisata ini. Tim Liputan CNN Indonesia Jawa Tengah.
2: Nah, berikutnya di Indramayu, Jawa Barat, ada juga tempat wisata alternatif yang menarik perhatian. Anak-anak bisa memanfaatkan aliran irigasi menjadi tempat berenang dan main air layaknya waterboom. Sementara kalau ingin mengisi agenda wisata saat libur dengan agrowisata, di Kuningan, Jawa Barat juga ada wisata buah naga kuning sultan yang rasanya manis menggoda.
6: Salah satu aliran irigasi di Desa Kliwet, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini mendadak menjadi destinasi wisata air yang menarik perhatian. Banyak warga memanfaatkan aliran irigasi ini untuk mengisi liburan anak-anak. Meski lebar sungai irigasi ini tak sampai 2 meter, namun banyak anak-anak yang senang bisa bermain air. Warga juga mengaku tidak khawatir dengan kondisi air, karena sampah tidak ikut terbawa dan adanya petugas yang menjaga sampah agar tidak turut terbawa ke lokasi ini.
7: Kesini tuh murah meriah. Pas kebetulan lagi liburan sekolah ini ya. Jadi anak-anak, keluarga ini kalau sore saya ajak ke sini.
6: Untuk berwisata di lokasi ini pun tidak dipungut biaya alias gratis. Pengunjung hanya membayar uang parkir saja. Dan meskipun dimanfaatkan untuk wisata alternatif, namun tetap tidak menghilangkan fungsinya sebagai aliran irigasi untuk areal persawahan. Nah, kalau di kaki Gunung Ciremai, tepatnya di Desa Sangkan Hurip, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, ada agrowisata buah naga kuning sultan. Ribuan buah naga kuning yang tumbuh dan siap panen ini menjadi daya tarik tersendiri. Selain mendapatkan edukasi dari pihak pengelola, pengunjung juga dapat memetik langsung buah naga kuning sultan ini.
8: Ya, saya dan keluarga terutama

0: saya tuh seneng sama buah-buahan gitu. Jadi kita tuh emang seneng banget ke tempat wisata-wisata alam yang ada kebun buah, kebun.
1: Buah naga kuning dibanderol Rp20.000 per ons. Satu buah naga kuning rata-rata memiliki berat 500 gram hingga 1 kg dan dihargai antara Rp100.000 hingga Rp200.000. Jerry Komara, Jawa Barat.
2: Ada beragam kreasi dibuat untuk memeriahkan gelaran Piala Dunia, seperti croissant berbentuk bola yang dijajakan salah satu toko roti di Miami, Amerika Serikat. Berikut ini. Redaksi Akhir Pekan akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: Pagi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
4: Sebuah patung trofi Piala Dunia setinggi 8,47 meter yang terbuat lebih dari 1,36 juta keping Lego diresmikan di Rockefeller Plaza, New York, Amerika Serikat pada hari Senin. Dalam pameran ini juga ditampilkan figur Lego yang menggambarkan sosok Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hingga Kylian Mbappe.
5: Legenda asal Brazil Cafu turut meresmikan patung trofi Piala Dunia setinggi 8,47 meter yang terbuat dari balok Lego di Rockefeller Plaza, New York, Amerika Serikat pada Senin. Menurut pihak Lego, pembuatan dan pemasangan karya tersebut melibatkan tim yang terdiri dari 59 ahli serta memakan waktu sekitar 7.040 jam kerja dan terbuat dari sekitar 1,36 juta keping Lego.

0: pertandingan final Piala Dunia.
1: Masih soal serba-serbi, meramaikan Piala Dunia 2026 memang menarik ya. Salah satunya adalah ciptanya croissant berbentuk bola yang dihiasi dengan bendera negara-negara peserta Pesta Bola 2026.
2: Widih, kok menarik. Ini croissant, tapi kok bentuknya bulat seperti bola ya? Ternyata toko roti di Miami, Amerika Serikat ini menciptakan croissant berbentuk bola sepak untuk menyemarakkan Piala Dunia 2026. Untuk lebih menarik pembeli, croissant ini dihias dengan bendera negara peserta seperti Brasil, Amerika Serikat, Argentina, Meksiko, Prancis, dan Uruguay. Selain itu, setiap varian isian dipilih untuk mencerminkan cita rasa khas masing-masing negara. Seperti croissant Brazil diisi puré acai, Amerika Serikat menggunakan krim mentega coklat, Argentina dengan puré jambu biji, Meksiko dengan puré mangga, Prancis dengan isian strawberry dan lemon, serta Uruguay dengan karamel susu khas Amerika Latin. Hal ini pun disambut baik pada penikmat croissant dari berbagai negara yang sedang menyaksikan Piala Dunia di Miami.
3: I think this project is great. It's a great way to represent the World Cup coming to Miami and just having a football-shaped item and just bringing fun. You can pick the different country you want and be able to just, you know, kind of rivalry, but at the same time enjoy a pastry.
2: Croissant berbentuk bola ini berhasil menghadirkan semangat dan suasana meriah perayaan turnamen 4 tahunan ini. Karena bukan hanya tentang menikmati makanan, tetapi juga menjadi sarana berbagi momen kebersamaan.
1: Dan tentu sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Tiffany Raitama pamit, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.

0: Proses evakuasi MR, pemuda 24 tahun terduga pelaku pencabulan di Jalan Utan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat berjalan ricuh. Puluhan warga yang mengepung kantor sekretariat RW langsung merangsek maju dan berusaha memukul terduga pelaku hingga membuat aparat kepolisian kewalahan. Aksi main hakim sendiri ini merupakan luapan kekesalan warga atas dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Aksi asusila ini terbongkar pada Jumat malam setelah ibu korban mendapat laporan dari orang tua teman anaknya.
1: Dia melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Untuk usia korban 12 tahun, dia masih bersekolah. Tapi untuk saat ini masih dalam pengawasan kami, pihak korban, karena masih dalam perawatan psikologi dari P3A. Untuk hasil visum sementara, memang didapatkan luka
2: pada
1: di korban. Ya, kemaluan korban.
2: Ancaman hukuman untuk pelaku?
1: Ancaman hukumannya adalah 15 tahun.
0: Petugas menggiring pria berinisial S, 57 tahun, yang merupakan penjaga sekolah di SLB Negeri Muaro, Jambi. Tersangka diamankan usai mangkir dua kali dari panggilan kepolisian. Menurut polisi, tersangka mengaku mencabuli korban berinisial NH, 16 tahun, sebanyak 3 kali di area kantin sekolah. Modus pelaku yaitu dengan membujuk dan mengajak korban menonton konten dewasa di telepon genggam. Kasus ini kini ditangani unit pelayanan perempuan dan anak seiring kondisi korban yang masih trauma.
3: Untuk dua kali pemanggilan selama satu bulan ini tersangka tidak memenuhi panggilan. Akhirnya tersangka mendapat tempat persembunyiannya di Tim Nasional Muaro Jambi, berangkat ke daerah Pulau Jawa, tepatnya di Jember. Modusnya dia melihatkan sebuah film.

0: film yang diakui korban itu adalah film horor.
1: Video yang direkam warga saat sejoli melakukan perbuatan mesum ini viral di media sosial. Video berlokasi di tempat terbuka di belakang Pasar Buah Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan pada Rabu 8 Juli sekitar pukul 8 pagi. Beredarnya video tersebut langsung menuai beragam reaksi dari masyarakat. Banyak warga mengecam tindakan yang dinilai melanggar norma kesusilaan dan mengganggu ketertiban umum.
2: Benar tadi kita mendapat informasi ada video viral sepasang sejoli di belakang Pasar Buah Jakabaring. Ini masih mencari siapa kemarin daripada dua pelaku.
3: Itu dilakukan siang hari apa kan?
2: Kalau kita lihat pada siang hari.
1: Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan video tersebut karena dapat melanggar etika serta berpotensi menimbulkan dampak negatif. Masyarakat yang memiliki informasi mengenai identitas pelaku diminta segera melaporkannya kepada pihak kepolisian guna membantu proses penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun diperkosa 27 orang. Polres Sampang telah menangkap 12 tersangka dan 15 lainnya masih buron. Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: PLT Jampitsus Rudi Margono menerima pelimpahan 3 kasus korupsi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri. Dalam kasus ini 2 orang ditetapkan sebagai tersangka yakni FA atau Febri Adriansyah dan 1 orang pihak swasta.
1: Yang pertama kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi yang rekan-rekan seluruhnya sudah sejak awal monitor dan mengetahui. Pada satu titik kita telah melaksanakan gelar perkara dan berdasarkan gelar perkara kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT ASABRI dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf E kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi dan pasal 3-4 TPPU atau sekarang KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di rutan Polda Metro Jaya.
0: Sementara itu Kejaksaan Agung menyatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus dalam pernyataan resminya pada Sabtu dini hari.
2: Pada hari ini Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
0: Komisi 3 DPR RI membentuk panitia kerja atau panja untuk mengawasi penanganan kasus dugaan korupsi Batubara, ASABRI dan juga Krakatau Steel yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam konferensi pers yang dilakukan pada Sabtu siang, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut pembentukan panitia kerja ini disepakati dalam rapat khusus dan telah disetujui semua fraksi partai politik di Komisi 3. Habibur Rahman juga ditunjuk sebagai Kepala Ketua Tim Pengawas. Habibur Rahman menyebut panja akan mengawasi secara rinci proses penegakan hukum agar berjalan sesuai konstitusi sekaligus memastikan hak seluruh pihak dalam proses hukum tetap terpenuhi.
3: Infonya ini ada beberapa tempat lagi yang pertama Komisi 3 DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas dan berkepastian hukum dengan membentuk tim pengawas, membentuk panja, panitia kerja. Pengunduran diri saudara Jampitsus ini tidak boleh mengendurkan atau menghentikan langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI mengingatkan dengan tegas agar seluruh institusi keamanan dan penegakan hukum negara, mulai dari Polri, Kejaksaan Agung hingga TNI untuk tetap solid, kompak, bersinergi rapat. Seluruh instansi ini harus satu visi dalam mensukseskan program-program Presiden Prabowo Subianto.
0: Informasi lainnya, pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG jadi perhatian Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan 5 bendungan secara serentak dari Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat siang. Dalam kunjungan kerja ini, Presiden tak hanya menekankan pentingnya infrastruktur air, namun juga menyinggung pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengatakan program makan bergizi gratis harus berjalan bersih dan bebas dari penyimpangan. Presiden meminta kepada seluruh kepala daerah, aparat TNI, Polri, serta masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut.
4: MBG kita teruskan. Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh meriksa semua dapur MBG, saudara periksa. Laporkan ke kepala BGN. Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan. Benar? Enggak usah susah-susah. Nomor telepon ini, yes. Dandim, Kapolres, Kapolsek, silakan periksa. Periksa, periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain, jangan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, saudara-saudara. Manggil-manggil minta setoran. Rakyat awasi. Ya. Yeah. Rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat punya gadget.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menahan Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Penahanan ini dilakukan setelah penyidik menetapkan Etik sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan usai operasi tangkap tangan di wilayah Solo Raya. Usai menjalani pemeriksaan, Bupati Sukoharjo Etik Suryani keluar dari gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan pada

0: pada Sabtu dini hari. Selain itu, KPK juga menahan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Richard Trihandoko, serta Trimulyo, seorang aparatur sipil negara. Ketiga tersangka langsung dibawa ke rumah tahanan KPK cabang Gedung Merah Putih untuk menjalani masa penahanan pertama, dan sebelumnya ketiganya merupakan bagian dari 18 orang yang diamankan tim independen KPK dalam operasi tangkap tangan di wilayah Solo Raya pada Kamis 9 Juli lalu. Lembaga Anti Rasuah menyatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemerasan. Dari 18 orang yang diamankan, 9 diantaranya dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.
1: Ketum PDI nggak, Bu? Ibu kan sebagai kader, kira-kira ada yang mau disampaikan.
0: Aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg di sebuah warung di Jalan Raden Saleh, Kota Depok terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Aksi pelaku berhasil digagalkan setelah penjaga warung yang memergokinya melalui rekaman CCTV. Rekaman CCTV ini memperlihatkan seorang pria masuk ke dalam warung saat kondisi sedang sepi. Pelaku langsung mengangkat satu tabung LPG yang berada di dalam warung, dan penjaga warung yang sedang memantau layar CCTV melihat gerak-gerik mencurigakan pelaku dan langsung berteriak ke arah pelaku. Merasa aksinya ketahuan, pria itu mengurungkan niatnya dan mengembalikan tabung gas 3 kg tersebut. Ia berdalih datang untuk membeli gas dan mengaku tabung gas kosong yang dibawanya merupakan milik pribadi.
2: Sudah langsung lari ke situ. Kita kan emang lagi ngedit tuh buat masukin produk ke sosmed. Terus pas saya lagi mantau, ternyata ada yang udah sampai sini, dia langsung saya lari tuh dari dalam keluar. Emang di sini tuh sempat ada gas kosong satu kan.
3: Dia langsung kabur atau gimana?
2: Dia udah kabur duluan, pas langsung balikin gas ya.
0: Ke informasi lainnya, kasus dugaan rekayasa utang piutang yang menimpa seorang lansia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur kini memasuki babak baru. Atas laporan dugaan tipu muslihat oleh salah satu bank daerah, Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang kini langsung melakukan penyelidikan.
4: Kasus yang menimpa Nenek Ngatini, usia 69 tahun, warga desa Berangkal, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, kini resmi masuk ke ranah hukum. Didampingi kuasa hukumnya, ia melaporkan pihak bank dengan dugaan rekayasa piutang setelah utangnya membengkak dari Rp25 juta menjadi Rp140 juta. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satreskrim Polres Jombang langsung bergerak melakukan penyelidikan. Petugas kini telah memeriksa pihak pelapor dan akan segera memanggil sejumlah pihak terkait guna dimintai keterangan.
5: Untuk Nenek Ngatini, pada hari Senin kemarin sudah datang ke Satreskrim Polres Jombang, sudah membuat laporan, dan pada saat ini masih dalam proses penyelidikan, dan kita akan mengundang pihak-pihak terkait dalam perkara tersebut.
4: Menanggapi laporan tersebut, pihak bank daerah menyatakan akan berupaya melakukan proses mediasi. Meski demikian, pihak manajemen bank mengaku belum mengetahui detail materi laporan terkait tuduhan rekayasa piutang tersebut.
6: Nanti kita cek ya, mungkin kan kemarin kita mediasi sama.
7: Artinya persiapan untuk menghadapi gugatan Bung Ngatini di kepolisian bagaimana dari Bank Jombang?
6: Ya kita lihat ini, Bung Ngatini kan waktu itu kan harus memberikan gimana kita akan melakukan penyelesaian. Ini kan masalah perdata. Masalah perdata itu kan bukan ya uang kembali uang gitu kan Pak. Kalau misalnya kita sudah melakukan pencabutan gugatan, masa ya masih seperti itu.
4: Perkara ini bermula saat Nenek Ngatini memiliki kredit sebesar Rp25 juta dengan jaminan sertifikat tanah. Namun saat akan melunasi utang dan menebus jaminan, ia justru menerima surat dari pengadilan yang menyatakan tagihannya membengkak menjadi Rp140 juta. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
0: Seorang pengasuh anak ditangkap polisi usai mencuri emas dan berlian milik majikannya di Samarinda, Kalimantan Timur. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga Rp300 juta. Sementara itu di Palembang, polisi berhasil menggagalkan penyelundupan BBM jenis solar di perairan Sungai Musi.
4: Petugas Ditpol Riut Polda Sumatera Selatan menggagalkan penyelundupan BBM jenis solar ilegal di kawasan dermaga PT Payung Samudra Perairan Sungai Musi, Kecamatan Gandus, Palembang, Rabu malam. Dari hasil penggerebekan ini, petugas mengamankan 5 orang.

0: orang pelaku dan menyita 2 unit truk tangki bermuatan sekitar 21 ton solar yang diduga akan dipasarkan secara ilegal melalui jalur perairan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, 5 orang yang diamankan mengaku telah menjalankan aktivitas serupa lebih dari 5 kali. Adapun BBM yang disita merupakan solar campuran atau solar olahan yang diduga berasal dari wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
1: Ya, seperti apa, Pak?
2: Nah, ini solarnya campuran, ya ini bersumbernya dari wilayah Luang, Musi Banyuasin. Ya, itu dibawa ke tempat kita mengamankan di PT Dermaga Pemerintahan Gandus. Ya, itu sempat rencana itu mau dipindahkan ke kapal, ya sudah ada beberapa kapal yang sudah ada bersandar di situ, tapi kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota.
0: Seorang pengasuh anak berinisial AP alias Y dikiring anggota Polsekta Samarinda ke ruang pemeriksaan karena telah mencuri perhiasan emas dan berlian milik majikannya berinisial F. Aksi ini ia lancarkan secara bertahap sejak April hingga Juni 2026 di kediaman korban Jalan Sultan Sulaiman, Kecamatan Samarinda Ilir. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 nota pembelian emas, 1 unit ponsel, serta sisa uang sebesar 4,5 juta rupiah. Aksi pencurian terungkap setelah korban mendapati tas penyimpanan berliannya sudah kosong. Padahal korban sama sekali tidak pernah mengambil atau menjual perhiasan tersebut. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah.
3: Si pelaku ini atau tersangkanya lah sudah 3 tahun bekerja di rumah korban sebagai baby sister dan tahu tempat penyimpanan di dalam tas dan di rumah ini. Nah, si pelaku ini pun melakukan aksinya ketika si korban ada di dalam rumah. Bukan pada saat rumah kosong. Ada sekali pada saat rumah kosong, pada saat itu si korban lagi ke Kutai Barat di Melak, itu ada sekali pengambilan. Tapi selebihnya, yang bertahap itu kurang lebih 5-6 kali, itu sebenarnya si korban ada di rumah, tapi pada saat lengan.
0: Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Penyidik Tipiter Polres Gresik, Jawa Timur menetapkan seorang oknum aparatur sipil negara aktif sebagai tersangka baru kasus penipuan rekrutmen ASN dan juga PPPK dengan modus surat keputusan atau SK palsu. Usai pemeriksaan intensif, oknum ASN tersebut langsung ditahan di Mapolres Gresik.
5: Kasus dugaan penipuan rekrutmen ASN dengan modus SK palsu di Kabupaten Gresik, Jawa Timur kini memasuki babak baru. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Gresik menetapkan Agus Priyono, seorang ASN aktif di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Gresik sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menggelar perkara pada akhir Juni lalu. Agus diduga kuat turut memberikan bantuan serta sarana kepada tersangka utama Antoni dengan memanfaatkan jabatannya. Pada Kamis sore, tersangka menjalani pemeriksaan secara intensif di ruang penyidik Satreskrim Polres Gresik dengan didampingi oleh kuasa hukum. Kepada media, tersangka menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan.
6: Sebagai saksi sudah tanda tangan sumpah sebagai saksi. Mungkin pemberitahuan itu pertama penyampaian. Tergantung nanti pertanyaannya Pak Penyidik, kita sampaikan apa adanya. Tapi kurang tahu persis. Tapi penyidik yang bisa sampaikan kita berani depan-depan rekam.
5: Usai menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka, Agus Priyono akhirnya resmi ditahan oleh tim penyidik Satreskrim Polres Gresik, Jawa Timur pada Jumat siang. Penahanan ini dilakukan untuk mendalami peran strategis oknum abdi negara tersebut di dalam jaringan penipuan rekrutmen ASN SK palsu yang berhasil menipu belasan warga dengan kerugian 1,5 miliar rupiah. Penyidik menyimpulkan bahwa tanpa ada keterlibatan Agus, maka peristiwa ini tidak akan bisa terjadi. Para korban dijanjikan masuk ASN P3K dengan membayar sejumlah uang hingga ratusan juta per orang. Tersangka Agus juga menerima bagian dari hasil transaksi uang pembayaran para korban.
7: Dapat disimpulkan oleh penyidik, tanpa ada keterlibatan dari AP, peristiwa ini tidak akan bisa terjadi. Jadi rangkaian, jadi AP ini dia menemukan korban dengan saudara AN, salah satu tersangka pertama. Jadi sampai dengan 14 korban tersebut semua difasilitasi oleh saudara AN dari pertemuan perjanjian untuk kelulusan P3K atau CPNS sampai dengan penyerahan uang. Jadi oleh karena itu bukti-bukti sudah lengkap, kita menetapkan saudara AP selaku tersangka dan kita telah melakukan penahanan.
5: Diketahui Agus menjadi tersangka kedua setelah tersangka utama yang bernama Antoni ditangkap usai sempat kabur ke Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Miftahul Arif, Gresik, Jawa Timur.
4: Cuaca panas ekstrim diduga memicu kebakaran di area luar gedung instalasi pemeliharaan, sarana dan prasarana rumah sakit atau IPSRS di RSUD Sekarwangi, Sukabumi pada Jumat siang. Sementara itu memasuki musim kemarau, para petani sayur di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat mengeluhkan minimnya pasokan air untuk lahan pertanian mereka.
8: Asap hitam tebal membubung tinggi dari bagian belakang gedung instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD Sekarwangi Cibadak Jumat siang. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Posko Cibadak, Parungkuda, dan Cisaat dikerahkan ke lokasi. Sejumlah petugas rumah sakit tampak panik mengeluarkan barang-barang dari dalam ruangan IPSRS, khawatir api merambat ke dalam gedung. Berkat kesigapan petugas, api berhasil dipadamkan dalam waktu 15 menit. Kebakaran yang melanda bagian belakang gudang IPSRS ini diduga dipicu cuaca panas ekstrim. Pantulan sinar matahari pada material kaca dan logam di tumpukan barang bekas diduga memunculkan titik api yang kemudian menyulut material mudah terbakar. Sementara itu pihak manajemen RSUD Sekarwangi memastikan kebakaran tidak berdampak pada struktur utama maupun layanan rumah sakit.
9: Bukan ruangan, di situ ada tumpukan-tumpukan besi atau apa, ada kaca. Mungkin ada bahan yang bisa memantulkan sinar matahari, kemungkinan ada styrofoam atau apa. Dari situlah menimbulkan apinya, dan api terus membesar ke dalam ruangan. Cuma 15 unit juga ada beres.
10: Berapa unit yang diturunkan, Pak?
9: Unit yang kami turunkan ada 4 unit, ada 2 dari Posko Cibadak, 1 dari Parungkuda, 1 dari Cisaat.
8: Krisis air bersih sudah dirasakan para petani Lembang sejak sebulan terakhir. Debit air sumur yang menurun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Akibatnya sejumlah komoditas seperti brokoli dan cabai mengalami penurunan kualitas, bahkan membusuk akibat kekurangan air dan serangan hama. Jika pada musim hujan, petani biasa memanen hingga 1 ton sayuran dari lahan seluas 1 hektar, kini hasil panen mereka hanya tersisa 5 kuintal. Para petani pun berharap pemerintah daerah segera membantu pembuatan sumur bor agar lahan pertanian mereka tetap terairi.
11: Ya dampaknya kita agak berkurang lah dari tonasinya juga. Biasa kalau ini kan tanaman 2000 pohon. Biasa kalau musim hujan bisa dapat 1 ton. Kalau kemarau paling ini dapat 500 kiloan lah, 5 kintal.
8: Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Memasuki musim kemarau, sejumlah saluran irigasi hingga sumur warga di Kampung Pasir Gaok, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai mengalami kekeringan. Akibatnya warga di dua rukun warga terpaksa mengantri untuk mendapatkan air guna kebutuhan MCK. Sementara untuk konsumsi, warga harus membeli air minum kemasan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Aksi biadab menggemparkan warga Kabupaten Sampang. Seorang gadis di bawah umur jadi korban ruda paksa atau pemerkosaan secara bergilir oleh 27 pria. Selengkapnya sesaat lagi.
12: Halo, good morning.
13: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
14: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
13: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. bangun semangat sejak pagi hari.

0: dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Jelang tahun ajaran baru, toko-toko seragam di Surabaya, Jawa Timur dipadati orang tua yang hendak membeli seragam dan keperluan sekolah. Sementara itu di Banyumas, Jawa Tengah, salah satu kios penjual seragam juga ramai didatangi warga yang berbelanja bersama anak-anak mereka.
3: Jelang hari pertama masuk sekolah pada 13 Juli mendatang, toko seragam sekolah di pusat grosir Surabaya mulai diserbu warga. Para orang tua mulai melengkapi kebutuhan atribut sekolah anak mereka sebelum masa liburan usai. Salah seorang penjual seragam, Novi Suryadi, mengatakan lonjakan permintaan sudah terjadi sejak 2 pekan lalu. Permintaan grosir kini meningkat 40% yang didominasi pesanan dari luar pulau melalui sistem inden. Sementara untuk penjualan eceran naik 20% dengan jumlah penjualan mencapai lebih dari 50 setel seragam per hari.
4: Tambah mepet mau masuk sekolah, itu baru tuh ngebomnya itu biasanya gitu. Pas mepet-mepet mau masuk sekolah, tanggal 13 Juli kan kita masuk sekolahnya. Kebanyakan sih rata-rata baru masuk ya, siswa baru masuk kelas 1 SD, putih merah, putra putri, sama pramuka, terus siswa baru SMP kelas 1, SMA kelas 1, gitu. Tapi kebanyakan SD, SMP.
3: Bagi orang tua, membeli seragam baru menjadi bentuk apresiasi bagi anak yang berhasil masuk ke sekolah impian.
5: Ya biasanya kan kami sebagai orang tua kan ya naik kelas atau naik tingkat, bahasanya kan ya kalau pakai baju tahun sebelumnya kan ya maaf sudah detil lah bahasanya. Jadi istilahnya perbarui itu aja sih. Bukan gak ada masuk lain gitu, cuma untuk istilahnya memberi apresiasi terhadap anak lah. Dia sudah sekolah, sudah dapat nilai yang bagus.
3: Pedagang memperkirakan lonjakan pembelian eceran masih akan terus berlangsung hingga 1 hari jelang masuk sekolah. Suasana kios Glora di Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas tampak ramai sejak Jumat pagi. Warga silih berganti datang bersama anak-anak mereka untuk membeli seragam sekolah menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Selain seragam sekolah, kios ini juga menyediakan sepatu, tas, serta perlengkapan sekolah lainnya seperti buku sekolah.
6: Beli 1 setel, Pak.
7: 1 setel. Gitu. Buat ini ya, buat kelas berapa sih?
6: Kelas 3.
7: Kelas 3. Terus? Harganya berapa? Gimana di sini?
6: Harganya 150 ya, 150 100 kan.
7: Terjangkau atau mahal?
6: Ya, terjangkau lah.
7: Dibandingkan dengan yang lain?
6: Iya.
3: Pedagang mengaku peningkatan permintaan mencapai 70% dan diperkirakan masih akan berlangsung hingga menjelang hari pertama masuk sekolah.
8: Terdiri dari seragam sekolah, seragam SD, SMP, PAUD juga ada. Menerima glosir.
7: Oh gitu ya.
8: Ya.
7: Selain seragam apa tadi?
8: Sepatu, tas, buku juga ada.
3: Para pedagang berharap tingginya antusiasme masyarakat mampu mendongkrak penjualan selama musim kebutuhan perlengkapan sekolah tahun ini. Tim liputan CNN Indonesia.
2: Ratusan warga desa Kepatihan, Jombang, Jawa Timur mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis. Mereka yang menerima bantuan adalah siswa dari keluarga miskin atau prasejahtera, yatim, hingga penyandang disabilitas. Namun pada tahun ini jumlah penerima bantuan menurun drastis karena ada efisiensi anggaran.
9: Warga desa Kepatihan, Kecamatan Jombang Kota begitu antusias saat mengantre pembagian seragam sekolah gratis untuk anak-anaknya pada Jumat siang. Bantuan seragam sekolah itu diberikan rutin setiap tahun oleh pemerintah desa Kepatihan. Warga mengaku senang atas bantuan seragam sekolah yang akan dipakai anak-anaknya saat memasuki tahun ajaran baru. Pasalnya dengan bantuan tersebut meringankan beban ekonomi di tengah kian mahalnya barang-barang kebutuhan lainnya.
10: Bagian seragam dari desa.
7: Ini tadi yang didapat apa aja?
10: Baju 1 setel. Alhamdulillah menambah meringankan beban juga kan. Waktunya ganti kan juga seragam.
9: Kardes Kepatihan menyatakan pemberian bantuan seragam sekolah ini diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin atau prasejahtera, yatim hingga disabilitas. Namun pada tahun ini jumlahnya menurun drastis karena ada efisiensi anggaran.
11: Bantuan kepada siswa dengan status miskin atau prasejahtera, kemudian statusnya adalah anak yatim maupun penyandang disabilitas. Memang tahun ini bantuan yang kami berikan kepada mereka agak sedikit turun, karena memang ada efisiensi anggaran dana desa, jadi yang tahun-tahun kemarin kita bisa 300 lebih anak penerima manfaat, sekarang hanya sekitar 170 anak.
9: Erwin menambahkan meski jumlahnya menurun, pemberian bantuan seragam sekolah tetap dilakukan untuk meringankan beban orang tua saat memasuki tahun ajaran baru. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
2: Ke informasi lainnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit pasca mengalami muntah-muntah dan dilarikan ke rumah sakit pada Jumat sore kemarin. Pemerintah Kota Bandung belum dapat memberitahukan dirawat di rumah sakit mana serta penyakit yang diderita oleh Farhan. Semuanya masih menunggu hasil pemeriksaan dari tim dokter terkait kondisi kesehatannya. Sebelumnya Farhan masih sempat menjalankan agenda kedinasan dan menerima tamu, dan Pemkot Bandung pun memastikan roda pemerintahan baik kegiatan maupun pelayanan tetap berjalan.
12: Teman-teman semua, pada hari ini saya juga dapat informasi nih. Dadakan, kebetulan tadi saya sedang ada di rapat paripurna di PJP APBD. Ada informasi bahwa Pak Wali sakit. Saat ini beliau sedang dibawa ke rumah sakit. Saya belum tahu beliau sakit apa. Kita menunggu informasi dari dokter yang menangani beliau. Kita doakan saja beliau cepat sembuh, sehat dan segera pulih kembali dan dapat beraktivitas kembali bersama-sama. Harusnya beliau menghadiri rapat paripurna ya.
2: Aksi biadab mengemparkan warga Kabupaten Sampang. Seorang gadis di bawah umur jadi korban pemerkosaan secara bergilir oleh 27 pria. Satreskrim Polres Sampang meringkus 12 tersangka, sementara 15 lainnya masih dalam pengejaran.
13: Rekaman video amatir ini merekam petugas gabungan Satreskrim Polres Sampang dan Polres Bangkalan menyergap salah satu pelaku di dalam bus antar kota. 12 pelaku yang sebagian besar masih berusia remaja kini hanya bisa meratapi nasib usai aksi bejat mereka terbongkar. Kasus ini berawal sejak Februari lalu. Korban yang berusia 15 tahun dibujuk di Jalan Suhadak, lalu dicekoki minuman keras dan diancam. Korban yang tak berdaya kemudian digilir oleh 27 orang di 3 lokasi berbeda. Korban pun mengalami trauma berat. Kapolres Sampang AKBP Hartono menegaskan pihaknya sudah mengantongi seluruh identitas 15 pelaku lain yang masih buron.
14: Ada yang 7 kali, dalam bulan Maret juga 7 kali, bulan Februari juga 4 kali, yang paling mengenaskan bulan Juni 10 orang. Bulan juga 7 kali, 7 orang, 4 orang, yang paling ini 10 orang, yang paling banyak ini di bulan Juni. Jadi pelaku sama pelaku ini ada hubungan teman, akhirnya ya diajak, udah kenal, diajak main dan seterusnya, karena memang punya hobi mungkin dengan keleluasaan, dengan kemudahan itu, apalagi dia suka minum-minum, disitulah akhirnya mereka menyeret sebanyak 27 orang ini.
13: 12 tersangka yang sudah ditangkap dijerat pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kamaludin, Sampang, Jawa Timur.
2: Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun diperkosa 27 orang. Sebagian pelaku sudah ditangkap, namun masih ada pelaku yang masih dalam pencarian. Kita akan update penanganan kasusnya dengan Kapolres Sampang, Jawa Timur, AKBP Hartono. Selamat malam, Pak Hartono.
15: Selamat malam, Mbak Diana.
2: Oke, Pak Hartono, ini kan awal kejadian ini terjadi pada Februari 2026. Mungkin Anda bisa ceritakan secara singkat kronologi kasus ini hingga polisi menangani kasus ini.
15: Jadi kejadian bermula pada bulan Februari sampai bulan Juni, yang mana dilakukan sebanyak 6 kali, pelakunya sebanyak 27 yang sudah kita tangkap sebanyak 12 orang, yang 16 sudah kita terbitkan DPO. Kami sudah berusaha nanti kita maksimalkan dan ini datanya sudah kita kantongi. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar Sampang maupun yang lain, barangkali bisa mengetahui dan keluarganya mohon untuk menyerahkan daripada nanti kita lakukan upaya paksa dengan tindakan kekerasan yang mana kemungkinan mereka melakukan perlawanan.
2: Pak Hartono, ini kan pemerkosaannya dilakukan, koreksi kalau saya salah, ada 3 kali dalam kurun waktu yang berbeda. Bisa Anda jelaskan kenapa korban ketika sudah dilakukan adanya kekerasan seksual ini tidak melapor ke keluarga atau mungkin laporan sudah dilakukan?
15: Jadi begini Mbak, mereka si korban ini pada bulan Februari dilakukan pertama kali oleh, yang pertama oleh Insal AP, mereka ini ketakutan, dari selalu diancam. Pada saat waktu tertentu juga mereka duduk-duduk nongkrong di taman, didatangi oleh si si pelaku ini AP ini, selalu mengancam dan dia mengajak teman-temannya. Dari sekian kali melakukan pelaksanaan melakukan ini, mereka AP ini selalu mengajak teman-temannya yang lain, sehingga mereka si korban ini tidak berani melapor dan menurut apa yang menjadi kehendaknya mereka.
2: Oke, AP dengan korban apa hubungannya Pak Hartono? Apakah memang memiliki hubungan sebagai teman dekat atau seperti apa?
15: Sebenarnya tidak ada hubungan apa, jadi mereka hanya sebatas kenal waktu di taman, nongkrong begitu. Jadi setelah perkenalan, terus akhirnya si korban ini diajak jalan-jalan, akhirnya membawa kendaraan, diajak ke semak-semak. Itu pertama kali dilakukan.
2: Oke, berarti sejak Februari sampai dengan terakhir Juni ketika kekerasan seksual dilakukan, ya, korban belum pernah melapor baik itu ke keluarga ataupun ke kepolisian begitu Pak Hartono?
15: Belum, jadi melapornya si bulan Juni, kebetulan mereka keluarganya itu berkembang, mereka sebatang kara hidup bersama kakeknya. Pada bulan Juni tersebut kakaknya melapor ke kita dalam waktu yang singkat, pelaporan malam 2 jam 23 pagi jam 6 kita sudah bisa tangkap 5 orang. Selanjutnya kita tambah waktu berikutnya kita tangkap, akhirnya bisa kita dapatkan 12 orang.
2: Oke, apa ancaman AP kepada korban Pak? Apakah memang ada kekerasan seksual yang direkam sehingga ada bukti digital sehingga diancam atau seperti apa?
15: Ancamannya mereka kalau tidak nurut mau dibunuh.
2: Oke.
15: Jadi mereka ketakutan.
2: Oke, berarti ancamannya adalah pembunuhan. Pak Hartono.
15: Bukan ancaman. Ya, bukan ancaman seperti itu.
2: Oke. Pak Hartono, saya mau dalami sebenarnya hubungan antara 27 orang yang memperkosa korban begitu ya. Anda menyebutkan hubungannya hanyalah teman, tapi kalau saya lihat rentang usianya, ada pelaku yang masih berusia 14 tahun, ada juga pelaku yang berusia 40-an tahun. Ini bagaimana pemetaannya, Pak?
15: Jadi dari sebanyak pelakunya sudah kita tangkap ini, sebanyak 12 orang ini, yang 10 mereka di bawah umur, yang 2 dewasa. Jadi ini ya istilahnya di lingkungannya di situ kan artinya banyak anak-anak yang sering tongkrongan-tongkrongan begitu. Kebetulan mungkin AP, dia juga sering main, banyak teman-temannya begitu. Akhirnya setiap dia melakukan kegiatannya itu, dia mengajak teman-teman yang lain. Bahkan teman-teman ini juga ada yang bergantian dan ada yang sering ikut.
2: Oke, baik. Saya mau tanya lagi soal proses pengejaran pelaku yang saat ini masih daftar pencarian. Ada 15 orang begitu ya Pak Hartono ya?
15: Iya. Jadi sudah kita lakukan DPO Mbak, jadi sudah kita terbitkan DPO nomor 67 bulan Juli ini. Alamatnya juga sudah kita kantongi. Namun demikian kita tetap kejar di lingkungannya, di alamatnya kita cari informasi keluarganya maupun tetangganya. Namun demikian kami berharap nanti kita apabila nanti foto-foto yang sudah kita dapatkan kita kesebar sehingga masyarakat yang mengetahui

0: mau untuk melaporkan ke kantor kepolisian setempat.
1: Oke, Pak Hartono, dari keterangan yang Anda dan juga teman-teman kepolisian Sampang sudah kumpulkan begitu ya, dari 12 pelaku, terduga pelaku yang melakukan hal itu, apa keterangan dari mereka? Kekerasan seksual yang pertamakah yang mereka lakukan dan kerumunan yang lakukan?
0: Gimana maksudnya, Mbak?
1: Apakah ada korban-korban lainnya begitu selain korban remaja perempuan berusia 15 tahun ini?
0: Korbannya cuma ini satu orang ini, si ini, si inisial A ini.
1: Apakah korbannya? Oke. Dari informasi yang Anda kumpulkan dari 12 tersangka yang Anda sudah amankan begitu ya, apa motif mereka? Apakah memang murni karena kerumunan mereka baru pertama kali melakukan hal itu? Karena ada banyak sekali anak di bawah umur begitu ya, ada 10 orang?
0: Ya, betul. Jadi 10 orang di bawah umur dari 12 orang. Nanti kami masih dalami bagaimana dia, apakah ini yang pertama kali atau yang kesekian kali, masih kita dalami dalam pemeriksaan.
1: Tapi inisiatifnya dari AP itu, Pak? Atau ada dari...
0: Ya, sih, AP, terutama AP. Jadi inisial AP ini di setiap momen sebanyak 6 kali itu AP selalu ada.
1: Oke. Apakah AP menawarkan, saya harus menggunakan diksi yang mungkin kurang nyaman, menawarkan untuk dalam tanda kutip memperkosa remaja perempuan berusia 15 tahun berinisial A itu dengan iming-iming uang juga, atau mungkin hanya sekadar pertemanan saja, Pak? Adakah motif uang di situ?
0: Sementara yang sudah kita kantongi informasi dari pelaku-pelaku yang lain termasuk AP, tidak ada motif uang, tidak ada motif uang. Jadi disitulah mereka juga ancaman tadi.
1: Okay.
0: Si korban tidak dikasih uang.
1: Oke, bukan Pak, maksud saya apakah AP ketika teman-temannya mau ikut untuk melakukan kekerasan seksual kepada korban berinisial A ini, memungut uang atau ada motif ekonomi di situ?
0: Masih kita dalami, Mbak. Kita masih dalami. Kita masih melakukan maraton, melakukan pemeriksaan sehingga biar nanti kita jelas tenang benderang dalam penanganan kasus ini.
1: Oke. Bagaimana proses pengejaran pelaku yang masih daftar pencarian, Pak? Apakah kapan sekiranya polisi bisa menangkap keseluruhan 27 mereka yang melakukan aksi biadab itu kepada A?
0: Putus-putus, Mbak.
1: Kapan sekiranya polisi akan lengkap menangkap 27 mereka yang ataupun 15 orang yang masih dalam daftar pencarian?
0: Putus-putus, nggak jelas suaranya, nggak terdengar.
1: Oke. Pak Hartono, bisa dengar suara saya dengan jelas?
0: Ya, ini jelas, tadi hilang suaranya.
1: Oke. Kapan sekiranya kepolisian akan menangkap keseluruhan mereka yang masih dalam daftar pencarian? Adakah target?
0: Ini kita lakukan terus ini. Kita target secepat-cepatnya kita menjadi, kita prioritaskan.
1: Tapi kan karena sudah ada alamat yang dikantongi begitu ya, Pak. Berarti mungkin dalam 2 hari 3 hari ke depan.
0: Ya, yang jadi masalah ini mereka tidak ada di alamat itu.
1: Oke.
0: Yang jadi masalah sudah ada, tidak ada di tempat.
1: Oke. Baik, Pak Hartono, saya mau beralih soal penanganan korban. Bagaimana pendampingan dari segi kesehatan fisik dan juga mental kepada korban dan juga keluarganya?
0: Terima kasih. Jadi saat ini korban sudah ada masih di rumah, sudah melakukan pendampingan dari dinas pemerintah daerah, dari dinas sosial, dan besok Senin kita akan kirim mereka ke Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan maupun pemeriksaan psikologisnya.
1: Oke, tapi sejauh ini bagaimana kondisi korban, Pak?
0: Kondisi korban psikisnya kurang bagus. Saat ini berarti mentalnya kurang bagus karena setelah kejadian itu.
1: Tapi masih bisa dimintai keterangan ataupun bercerita kepada Anda dan juga teman-teman kepolisian di Polres Sampang begitu?
0: Putus-putus, Mbak.
1: Pak Hartono, apakah A yang Anda tadi sebutkan kondisi psikisnya kurang baik begitu ya, tapi masih bisa dimintai keterangan oleh Anda dan juga teman-teman kepolisian?
0: Masih bisa. Jadi mereka ada sedikit trauma juga, Untuk hari Senin kita akan bawa ke rumah sakit Bayangkara Surabaya.
1: Oke, apakah terbuka ada terduga pelaku lainnya, Pak? Atau mungkin sudah 27 nama itu sudah final?
0: Final, jadi sementara final 27 dari pemeriksaan para pelaku yang sudah kita tangkap, dia mengembang menjadi 27 ini final.
1: Oke.
0: Mudah-mudahan ini tidak berkembang lagi.
1: Baik, kita harapkan proses penanganannya dan juga proses penangkapan begitu ya para terduga pelaku bisa berjalan secepat mungkin sehingga korban bisa mendapatkan hak dan juga keadilan yang memang harusnya ia terima. Terima kasih telah berbagi informasi Kapolres Sampang AKBP Hartono di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Pak Hartono, terima kasih banyak.
0: Terima kasih Mbak, selamat malam.
1: Ke informasi lainnya, Semarak Asia Afrika Festival 2026 hadir di Kota Bandung. Beragam karnaval budaya, pertunjukan seni, dan bazar kuliner memeriahkan acara ini. Selengkapnya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Di saat perubahan iklim tak lagi sekadar jadi bahan diskusi, melainkan sudah dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah pun resmi meluncurkan sistem registri unit karbon atau SRUK di Jakarta Teater Jakarta Pusat. Langkah ini jadi bagian dari upaya membangun tata kelola pasar karbon nasional yang lebih terintegrasi, transparan, dan juga akuntabel.
1: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registri unit karbon atau SRUK di Jakarta Kamis sore. Acara dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, serta Kepala Otoritas Jasa Keuangan. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menandakan bahwa upaya menjaga lingkungan kini juga membutuhkan dukungan sistem dan instrumen ekonomi. Melalui SRUK, setiap unit karbon akan dicatat, diverifikasi, dan dilacak secara nasional. Menurut Menteri Lingkungan Hidup, sistem ini menjadi dasar agar seluruh unit karbon dan pelaku usaha dapat terdata dengan baik, sehingga setiap transaksi dapat ditelusuri dan menjaga integritas pasar karbon Indonesia.
2: Sistem registri unit karbon, jadi kayak pedagang-pedagangnya lah, emiten mungkin kalau di ini ya, jelas, dan dia terdata semua. Dia menjual kemana, terima itu terdata semua, dia lempar ke pasar karbon di DX juga kebaca. Bisa di-trace, tidak tumpang tindih, karena terkait dengan bagaimana melihara tapak yang dimana dia menyerap emisi karbon tadi. Itu sebetulnya. Nah kalau nggak diatur dengan baik, bisa tumpang tindih. Klaim sana, klaim sini, akhirnya apa? Harga karbon kita nggak bagus, nggak dipercaya. Tidak berintegritas istilahnya. Jadi kita harus SRUK ini bagian daripada meninggikan nilai integritas karbon kredit kita.
1: Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan, peluncuran SRUK bukan sekedar peresmian sebuah sistem. Namun pasar karbon nasional telah mulai berjalan seiring dengan penyempurnaan regulasi di berbagai sektor.
3: Apa namanya launching hari ini, tetapi juga sudah didahului tanggal 6 kemarin di kehutanan sudah jualan. Sudah ada 4 ya Pak ya? Sudah 4, jadi sudah. Tidak hanya apa pengumuman gitu, launching, tetapi sudah jalan 4 yang sudah jualan. Nah ini kita lakukan secara paralel, yang sudah selesai peraturan menterinya bisa jalan, yang lain belum selesai bisa nyusul. Tapi saya bersyukur, tidak hanya baru sudah selesai, peraturan dari OJK juga sudah selesai, peraturan dari Permen LH juga sudah selesai.
1: Selain memperkuat tata kelola pasar karbon di dalam negeri, pemerintah juga meyakini kehadiran SRUK akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi menyebut, sistem ini menjadi salah satu fondasi penting untuk menarik investasi dan memperluas partisipasi pelaku pasar karbon global.
4: Banyak sekali lembaga-lembaga dan organisasi yang sangat-sangat berniat untuk ikut dalam pasar karbon Indonesia. Hari ini, we delivered, kita sudah wujudkan. Ini adalah hasil pekerjaan pemerintah Indonesia yang patut dibanggakan.

0: bahwa hari ini kita mulai suatu sistem registrasi unit karbon yang betul-betul bisa bekerja dan berfungsi dengan baik. Dan saya bisa melaporkan kepada Bapak, Ibu, Ibu media bahwa banyak sekali investor dan pelaku-pelaku dari luar negeri yang sudah siap untuk masuk ke pasar karbon Indonesia.
1: Pernyataan tersebut menjadi sinyal positif bagi pengembangan pasar karbon nasional. Dengan dukungan regulasi yang semakin lengkap dan sistem yang lebih transparan, pemerintah berharap arus investasi hijau terus meningkat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan karbon global. Meski pasar karbon Indonesia terus berkembang, tantangan ke depan masih besar. Pemerintah perlu mempercepat implementasi SRUG, memperluas partisipasi pelaku usaha, serta memperkuat sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi agar pasar karbon nasional mampu bersaing di tingkat global. Dengan langkah tersebut, transisi menuju ekonomi rendah karbon diharapkan tidak hanya menjadi target jangka panjang, namun juga memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan perekonomian nasional.
2: Menyambut hari pertama anak masuk sekolah pada tahun ajaran baru, orang tua mempersiapkan berbagai perlengkapan. Hal lain yang juga penting dilakukan adalah menyiapkan mental si kecil untuk menghadapi lingkungan baru dan juga mengantisipasi perundungan atau bullying.
3: Di balik setiap perlengkapan yang siap digunakan untuk hari pertama masuk sekolah, ada tangan seorang ibu bernama Adiyati Nurhadi atau akrab disapa Titi. Pada tahun ajaran baru kali ini, anaknya yang kedua naik ke jenjang sekolah dasar dan anaknya yang ketiga memasuki taman kanak-kanak. Hal lain yang juga penting dilakukan adalah menyiapkan mental si kecil untuk menghadapi lingkungan baru. Seperti memberi pemahaman tentang perubahan waktu sekolah, kebiasaan bangun pagi, perjalanan yang agak jauh dari rumah ke sekolah, dan sebaliknya.
4: Peralatan sekolah kan kita tinggal beli aja udah selesai jadi gitu ya. Kalau persiapan mental ini kan harus kita tanam sedikit-sedikit gitu setiap hari. Karena itu akan kepake sama mereka sampai besar dari kecil gitu. Jadi seperti kayak terbentuk kebiasaan untuk ulet tiap pagi bangun pagi, kebiasaan langsung bangun pagi sarapan, lalu berangkat sekolah, nanti kita kepake untuk sampai kita kerja kan tiap pagi seperti itu ya.
3: Titi juga telah menanyakan kepada sekolah tentang penanganan jika terjadi perundungan atau bullying. Pihak sekolah mengatakan menyediakan standar operasional prosedur serta guru bimbingan dan konseling. Menjadi lingkungan terdekat, Titi telah menjelaskan kepada sang anak tentang hal yang baik dan buruk dengan memberi contoh saat melihat kejadian secara langsung agar anak lebih mudah memahami.
4: Kalau misalnya adik kayak gitu, perasaan adik gimana? Atau yang adik gituin perasaannya gimana? Enak apa enggak? Enggak. Jadi kayak dia kita posisikan mereka gimana rasanya kalau kita yang kayak gitu, seperti itu dijelaskan.
3: Sang anak yang terlebih dahulu mengikuti perkenalan dan sosialisasi sebelum masa pengenalan lingkungan sekolah merasa siap dan senang menyambut hari pertama masuk sekolah.
5: Udah siap belum masuk sekolah baru?
6: Udah.
5: Senang apa takut?
6: Senang.
5: Kenapa kok senang?
6: Soalnya seru.
5: Hah?
6: Soalnya seru.
5: Seru. Udah kenalan belum sama teman-teman baru?
6: Belum.
5: Kapan kenalannya?
6: Tahu.
5: Senin.
6: Sabtu sama Senin.
5: Oh gitu. Masuk SD atau masuk apa ini?
6: Masuk SD.
3: Untuk mengantisipasi perundungan, pemahaman dan edukasi perlu ditekankan. Perundungan adalah tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan orang lain, melibatkan relasi kuasa dan terjadi beberapa kali. Hal ini dikatakan psikolog klinis dan dosen Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Ricky Aleandro Martin. Keluarga disarankan mengedukasi anak tentang bullying, kemudian sekolah memperketat pengawasan dalam kegiatan MPLS dan belajar mengajar. Sementara pemerintah tak hanya membuat regulasi tentang Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, namun juga di seluruh jenjang pendidikan. Satgas ini membantu pelaporan dan penyelesaian berbagai jenis kekerasan di lingkungan pendidikan.
7: mengedukasi anak tentang sejauh apa itu bisa dikatakan bullying. Yang kedua, pihak sekolah juga mungkin bisa memperketat pengawasan dalam kegiatan belajar mengajar

0: pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Namun sayangnya, satgas yang seperti ini tidak ada saat ini di situasi saat ini tidak ada di sekolah dasar, sekolah menengah maupun sekolah atas.
1: Lingkungan pendidikan harus dipastikan aman dan nyaman, sehingga anak dapat belajar dengan sukacita serta bisa berprestasi sesuai bakat dan minat masing-masing. Kanza Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Pekan Raya Jakarta tidak hanya jadi tujuan rekreasi bagi orang dewasa dan anak-anak. Di pekan terakhir penyelenggaraannya, sejumlah orang tua juga memilih mengajak bayi mereka menikmati suasana pesta rakyat ini. Dan agar si kecil tetap nyaman selama berada di tengah keramaian, para orang tua pun menyiapkan berbagai kebutuhan sejak dari rumah.
3: Padatnya pengunjung dan beragam hiburan di pekan terakhir Pekan Raya Jakarta tidak menyurutkan antusiasme para orang tua untuk mengajak bayi mereka berlibur. Dengan persiapan yang matang, mereka tetap dapat menikmati suasana PRJ bersama keluarga tanpa mengabaikan kenyamanan si kecil. Suasana yang ramai dan bising menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua yang membawa bayi. Karena itu, kondisi anak terus dipantau selama berkeliling, mulai dari memastikan kebutuhan makanan dan minuman terpenuhi, hingga memberikan waktu beristirahat saat anak mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Bagi Sabrina, persiapan sejak sebelum berangkat menjadi kunci agar dua bayi kembarnya yang berusia 16 bulan tetap tenang saat menikmati suasana PRJ. Selain memastikan anak-anak sudah makan dan minum sebelum berangkat, ia juga membawa berbagai bekal untuk mengantisipasi kebutuhan mereka selama berada di lokasi.
4: Yang pasti dari rumah sih sudah persiapan dulu, udah makan siang tadi, udah dikasih susu dan sebagainya, supaya anak-anak pas situasinya udah sore, mereka juga nyaman gitu, nggak rewel segala macam. Dan juga kita bawa makan nanti buat bekal mereka nanti makan malam, seperti itu. Kita biasanya sih lihat situasi kondisi, kalau misalkan udah nggak rewel segala macam, biasanya sih bisa dari berbagai faktor, misalkan pampersnya udah penuh atau enggak, pengen ngemil, aus, biasanya nanti kita nyari tempat dulu yang agak kondusif, nanti kita berhenti dulu di situ.
3: Pengalaman serupa juga dibagikan Reno, pengunjung asal Brebes yang membawa bayi berusia 19 bulan. Menurutnya, membawa camilan, susu, serta memberikan mainan menjadi cara sederhana untuk menjaga mood anak agar tetap baik saat berkeliling, menikmati beragam wahana dan stand pameran. Bagi Reno, kebutuhan anak harus menjadi prioritas selama berada di tempat rekreasi yang ramai. Dengan membawa bekal dan makanan yang sudah dikenal anak, orang tua dapat mengurangi risiko anak menjadi rewel selama beraktivitas.
5: Kasih mainan Kak, nih, dapat balon, main, beli es krim kayak gitu. Dia pasti senang juga. Susu juga dibawa. Pokoknya bawa cemilan buat dia. Kalau misal memang di sini cemilannya ada yang nggak cocok, bisa dibeli dulu atau di rumah di stokin dulu. Jadi nanti pas di daerah seperti ini kan jadinya bisa nyemil-nyemil. Jadinya happy juga di jalan.
3: Mengajak bayi berlibur ke tempat ramai memang memerlukan perencanaan yang lebih matang. Namun dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi si kecil, orang tua tetap dapat menciptakan pengalaman rekreasi yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh anggota keluarga. Mikaira Amar, Dwi Agung, Jakarta.
2: Asia Afrika Festival 2026 digelar di Kota Bandung pada Sabtu dan Minggu 11 hingga 12 Juli 2026. Acara yang digelar sebagai peringatan Konferensi Asia Afrika ini menghadirkan sejumlah kegiatan, mulai dari karnaval budaya, pertunjukan seni hingga bazar dan juga kuliner.
6: Ribuan warga memadati kawasan Asia Afrika Kota Bandung pada Sabtu 11 Juli. Mereka tampak menikmati gelaran Asia Afrika Festival 2026 yang berlangsung sejak pukul 8 pagi. Karnaval budaya menjadi agenda utama dalam festival tahunan yang diadakan untuk memperingati Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung. Karnaval diikuti oleh ratusan peserta termasuk delegasi negara Asia dan Afrika. Satu persatu peserta karnaval tampil menghibur pengunjung, menampilkan

0: beragam kostum tradisional, serta kekayaan seni budaya Indonesia.
1: Karnaval budaya ini menjadi salah satu agenda utama dalam Asia Afrika Festival 2026 yang digelar di Kota Bandung. Dalam karnaval ini, ratusan peserta berparade dan berjalan mulai dari titik 0 km Bandung hingga ke arah Gedung Merdeka, menampilkan berbagai keunikan kostum tradisional maupun pertunjukan seni dari berbagai daerah yang ada.
0: Tak sebatas karnaval budaya, festival ini juga dimeriahkan dengan adanya Asia Afrika Market, yakni bazar produk dan kuliner yang diikuti UMKM maupun delegasi. Salah satunya adalah delegasi Rwanda, dengan produk unggulan negaranya seperti aneka kerajinan tangan, hingga beragam jenis teh dan kopi.
2: You know, Rwanda it is a thousand hill country. Everywhere is mountain hills. So that's why the taste of our coffee and tea it is different. Yeah. That's what I can say. And it's also one of the main export products of Rwanda. We export tea, coffee, horticulture, flowers and minerals. But the main product are coffee and tea.
0: Kopi dan teh khas Rwanda tersebut bisa dinikmati langsung oleh para pengunjung. Setidaknya ada 10 varian teh dan kopi yang memiliki keunikan cita rasa masing-masing.
1: Ini saya sudah mencoba teh khas Rwanda ya. Ini yang uniknya adalah teh-teh di sini biasanya dipadukan dengan jahe. Jadi rasanya semakin hangat, enak untuk tenggorokan. Ada juga nih selain varian jahe, ada juga varian jahe dan lemon ya. Nambah aroma dan juga nambah rasanya semakin enak.
3: Sukses dari Rwanda.
1: Rwanda.
3: Ya, dari Rwanda.
0: Selain area market, beragam kegiatan seni juga digelar di sejumlah bangunan bersejarah seperti Gedung YPK dan Majestic. Dengan berbagai keseruannya, festival ini menjadi salah satu agenda yang selalu dinanti warga maupun wisatawan.
4: Seru sih, aku kira sepi kan awal-awal, ternyata wah ramai banget, nggak kira-kira gitu ramainya. Terus banyak stand-stand bazar juga.
5: Iya, aku ngerasa kan nggak pernah lihat kostum-kostum yang lucu kayak gitu ya, jadi menarik lah setelah dilihat-lihat, ternyata budaya Indonesia sangat berupa banyak beragam.
0: Selama festival berlangsung, sejumlah rekayasa lalu lintas diberlakukan untuk mengurai kemacetan. Pemerintah Kota Bandung pun menyiapkan titik-titik kantong parkir di sekitar area untuk memudahkan pengunjung menikmati Festival Asia Afrika tahun ini. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
6: Rabu siang, Perdana Menteri India Narendra Modi dan juga Presiden Prabowo mengunjungi Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah berkeliling kompleks Candi Prambanan dan sempat beribadah, PM Modi dan juga Presiden Prabowo secara bersama meresmikan proyek konservasi Candi Prambanan.
7: Babak baru kerjasama budaya India-Indonesia ini ditandai dengan pembukaan plakat konservasi warisan budaya di kawasan Candi Prambanan. Hal ini juga menjadi penanda penguatan hubungan budaya kedua negara yang telah terjalin selama berabad-abad dan menegaskan komitmen bersama dalam menjaga mahakarya peradaban dunia yang diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia. InJourney sebagai BUMN yang mengelola kawasan Candi Prambanan menyambut baik proyek konservasi wujud kolaborasi India-Indonesia ini.
8: Ini adalah event yang sangat momentus karena ini pertama kalinya PM Modi datang dan beribadah. Prambanan sebagai Hindu temple terbesar di Indonesia dan juga salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Ini kita memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadikan Prambanan sebagai spiritual, also cultural heritage tourism. Nah ini yang kami upayakan di Indonesia. At the end of the day, impact-nya adalah economic impact. Social impact kepada masyarakat sekitar, di sekitar Prambanan, di Jogja, di Jawa Tengah.
7: Sementara itu, Kepala Museum dan Cagar Budaya MCB, Kementerian Kebudayaan RI, Estianti Nurjadin, mengatakan bahwa proyek konservasi ini bukan menyasar bangunan inti Candi Prambanan yang akan dipugar, tapi perwara atau bangunan candi-candi kecil yang mengelilingi tiga bangunan utama Candi Prambanan.
9: Yang dipugar ini adalah perwara-perwara yang di sekitar candi utama jumlahnya ada 224 yang pada saat ini masih baru terbangun 6. Jadi masih ada banyak sekali yang belum dipugar. Nah, yang akan diberikan bantuan oleh PM Modi

0: itu adalah satu kuadran atau seperempat saja dari perwara dari keseluruhan kompleks Candi Prambanan ini. Jumlahnya sekitar 54 perwara di Northeast.
1: Lalu seperti apa wujud kolaborasi Indonesia-India dalam konservasi pemugaran perwara Candi Prambanan ini?
0: People to people exchange, di mana akan ada terjadi transfer of knowledge, terjadi digitalisasi, dokumentasi, menggunakan tenaga pemindai tiga dimensi, ada AI juga, dan juga kita menggunakan teknik anastolisis di dalam arkeologi, yaitu tidak akan ada perubahan dari bentuk-bentuk asli, bentuk aslinya dipertahankan.
1: Selama proses pemugaran, wisatawan tetap dapat mengunjungi kompleks Candi Prambanan, pun umat Hindu yang akan beribadah dan merayakan hari besar keagamaan.
2: Operasional tetap kita jalankan seperti biasa ya, maksudnya apabila terjadi rekonstruksi untuk candi-candi perwara, kami tidak akan menutup candi secara total, tapi kan ada zonasi-zonasinya. Mungkin tadi Ibu Esti sudah menjelaskan bagaimana prosesnya, dan kami tentu akan mengikuti arahan dari MCB. Jadi di mana area-area yang harus ada pembangunan candi-candi perwara itu mungkin kita tutup untuk publik, sementara area yang lain yang tidak, ya itu tetap kita buka untuk publik.
1: Proyek konservasi pemugaran perwara Candi Prambanan akan dimulai terhitung sebulan setelah perjanjian kerjasama ditandatangani Selasa lalu dan diharapkan selesai tahun 2029. Dalam pidatonya, PM Modi berjanji kelak akan meresmikannya secara langsung. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
6: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
4: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Salah satu jendela pesawat Ryanair rute Thessaloniki, Yunani menuju Memmingen, Jerman, tiba-tiba lepas di tengah penerbangan pada Jumat. Seorang penumpang nyaris tersedot keluar dari kabin akibat insiden ini. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan kondisi kabin yang berantakan, masker oksigen yang menjuntai dari langit-langit, serta jendela yang bolong. Akibat lepasnya jendela, seorang penumpang nyaris tersedot keluar dari kabin. Korban yang diketahui merupakan warga negara Serbia itu mengalami cedera leher dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Universitas AHEPA di Thessaloniki. Insiden ini memaksa pesawat berjenis Boeing 737NG tersebut melakukan pendaratan darurat dan kembali ke bandara asal di Thessaloniki. Hingga kini penyebab kerusakan jendela tersebut masih dalam penyelidikan. Sementara itu, topan Bavi menghantam Kepulauan Prefektur Okinawa, Jepang Selatan pada Sabtu. Angin kencang disertai hujan lebat mengganggu aktivitas masyarakat. Di lokasi lainnya, pemerintah Taiwan mengevakuasi lebih dari 14.000 warga, terutama dari wilayah pegunungan di bagian utara dan timur pulau tersebut menjelang kedatangan topan Bavi.
7: Topan Bavi menghantam Kepulauan Prefektur Okinawa, Jepang Selatan pada Sabtu. Cuaca buruk yang dipicu Topan Bavi menyebabkan angin kencang disertai hujan lebat yang mengganggu aktivitas masyarakat. Badan Meteorologi Jepang menyatakan topan tersebut terus melewati Ishigaki dan Miyakojima dan sekitarnya hingga pukul 9.30 pagi waktu setempat. Pemerintah Jepang memperingatkan potensi banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrim yang dipicu badai tersebut. Dampak cuaca buruk ini, layanan pelabuhan feri terganggu dan sejumlah fasilitas transportasi lainnya ditutup. Topan Bavi yang bergerak ke Taiwan membuat lebih dari 14.000 warga dievakuasi. Sebagian besar warga yang dievakuasi berasal dari daerah rawan longsor dan banjir. Pemerintah juga menetapkan hari libur pada Sabtu di seluruh wilayah Taiwan. Sekolah dan perkantoran yang beroperasi pada akhir pekan ditutup sementara. Selain itu, sebanyak 917 penerbangan internasional dan 274 penerbangan domestik dibatalkan akibat cuaca buruk. Sementara layanan kereta cepat utama yang menghubungkan wilayah utara dan selatan Taiwan tetap beroperasi, meskipun frekuensi perjalanan yang dikurangi. Ancaman topan Bavi membuat kota Wenzhou, Tiongkok siaga penuh. Berbagai persiapan dilakukan untuk mengantisipasi dampak topan Bavi. Di kawasan wisata tepi sungai, pintu air dipasang untuk mengurangi risiko luapan air. Sementara itu, sejumlah pelaku usaha memasang karung pasir di depan toko mereka untuk mengurangi air banjir masuk. Di pasar tradisional, warga memanfaatkan waktu sebelum pasar ditutup dengan membeli dan menimbun kebutuhan pokok menjelang datangnya badai. Meski ancaman topan Bavi berangsur melemah, tapi diperkirakan tetap membawa hujan lebat yang berpotensi memicu banjir di sejumlah wilayah Tiongkok, termasuk Hebei, Beijing, Shanxi, dan Liaoning. Pemerintah Tiongkok mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengikuti arahan evakuasi jika diperlukan.
3: Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyambut kepulangan tim penyelamat Yumbare usai menyelesaikan misi kemanusiaan di Venezuela pasca gempa bumi besar. Dalam upacara penyambutan itu, Sheinbaum memberikan penghargaan kepada para personel penyelamat yang berhasil menyelamatkan korban dari reruntuhan bangunan.
8: Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyambut kepulangan kontingen penyelamat Yumare di pangkalan udara militer Santa Lucia Zumbango pada Jumat waktu setempat. Tim tersebut baru menyelesaikan misi kemanusiaan selama 15 hari di Venezuela setelah gempa bumi besar yang melanda negara itu pada 24 Juni lalu. Dalam upacara tersebut, Presiden Sheinbaum menyerahkan penghargaan kepada para personil termasuk dua prajurit yang bersama anjing pelacak berhasil menyelamatkan seorang perempuan dan seorang anak dari reruntuhan bangunan.
9: Regresan a México después de cumplir una misión que honra el nombre de nuestra patria. Fueron a Venezuela para tender la mano en uno de los momentos más difíciles que puede enfrentar un pueblo. El dolor provocado.
8: Upacara ini juga menandai eratnya hubungan solidaritas antara Meksiko dan Venezuela. 3 ekor anjing turut tiba bersama rombongan, termasuk Laika, anak anjing ras Belgian Malinois yang berusia 6 bulan. Anjing tersebut merupakan hadiah dari pelaksana tugas Presiden Venezuela Delcy Rodriguez sebagai simbol ucapan terima kasih dan akan menjadi bagian dari Angkatan Darat Meksiko. Sementara itu, dua anjing lainnya, Sol dan Sara, akan menjalani program pelatihan bersama Angkatan Darat Meksiko hingga Desember sebelum kembali ke Venezuela. Selama misi berlangsung, kontingen yang terdiri dari 264 personel dan 18 tim anjing pelacak berhasil menyelamatkan 2 orang dan 2 ekor anjing dalam keadaan hidup, serta mengevakuasi 92 jenazah.
3: Kebakaran hutan besar melanda Provinsi Almeria di Spanyol Selatan dan hingga Jumat sedikitnya 11 orang dilaporkan tewas dan 19 lainnya masih dinyatakan hilang. Sementara itu kebakaran besar juga melanda sebuah pabrik sepatu di kota Xinjiang, Provinsi Fujian, China. Sedikitnya 28 orang tewas dalam insiden yang terjadi pada Kamis itu.
10: Kebakaran berawal di kawasan hutan di sekitar kota Los Gallardos, lalu dengan cepat menjalar ke sejumlah permukiman di sekitarnya. Angin kencang dan kondisi cuaca yang kering membuat api sulit dikendalikan, sehingga helikopter dan ratusan petugas pemadam diterjunkan untuk memadamkan kebakaran. Warga dari beberapa kawasan termasuk Almo, Kaisar, dan Bedar dievakuasi demi menghindari luasnya dampak kebakaran. Petugas juga bersiaga di sekitar area perkemahan yang menampung ratusan wisatawan karena api terus mendekat akibat tiupan angin.
11: Lo que estamos viviendo ahora mismo, como estáis viendo y comprobar que está la llama detrás de mí, es terrorífica porque hace mucho viento, el fuego inició y ha avanzado muy rápido. Hemos tenido que evacuar a vecinos de Almocaizar, al vecino del Pinar, de Bedar, y ahora vamos hacia el camping porque, como podéis comprobar, el viento es de poniente y va a llegar al camping donde tenemos también 400 o 500 personas y estamos pues muy preocupados porque se están quemando casas.
10: Pemerintah daerah Andalusia menyatakan sebagian besar korban diduga merupakan warga negara asing yang tidak mengikuti imbauan untuk tetap berlindung di dalam rumah. Menurut otoritas, sejumlah korban ditemukan meninggal di dalam mobil setelah mencoba melarikan diri. Sementara korban lain ditemukan setelah meninggalkan kendaraan dan berjalan kaki melalui jalur yang bukan merupakan rute evakuasi resmi. Petugas masih berupaya mengendalikan api dan melakukan pencarian terhadap 19 orang yang masih dinyatakan hilang. Kebakaran terjadi di pabrik sepatu Huiteng di kota Jinjiang, Cina, saat ratusan pekerja sedang beraktivitas. Menurut kantor berita CCTV, terdapat 237 karyawan dan 2 pengunjung di dalam gedung saat kebakaran terjadi. Sebanyak 213 orang berhasil dievakuasi, namun 2 orang meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit, sementara 26 orang yang sempat dilaporkan hilang kemudian dikonfirmasi telah meninggal dunia. Pemerintah Cina juga mengirim tim investigasi khusus untuk menyelidiki penyebab kebakaran dan memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja. Sebuah replika masjid dibakar dalam sebuah api unggun di kota dekat Belfast, Irlandia Utara, Kamis malam waktu setempat. Aksi ini viral dan menuai kecaman. Kepolisian menyebutnya sebagai insiden yang mengandung unsur kebencian. Replika masjid tersebut dibangun di atas tumpukan palet kayu sekitar 1 bulan setelah gelombang kerusuhan anti-migran melanda Belfast. Keberadaannya dianggap sebagai simbol yang memperkeruh ketegangan di tengah memanasnya isu imigran di wilayah itu. Menurut penyelenggara, api unggun itu semula dijadwalkan dinyalakan pada Jumat malam. Namun, api dinyalakan 1 hari lebih awal saat polisi mengumumkan tengah bersiap membongkar replika tersebut. Hingga kini, insiden itu terus menuai kecaman dari berbagai pihak, sementara otoritas masih menangani dampak kejadian yang kembali menyoroti ketegangan sosial dan isu kebencian di Irlandia Utara.
12: Bayangkan berjalan kaki dengan harimau, singa, dan beruang berada hanya beberapa meter dari sisi Anda. Pengalaman tak biasa itu kini bisa dirasakan di Taman Hiburan Lokejoy, Chongqing, Cina. Dan tenang saja, meski terlihat menegangkan, pengunjung tetap terlindungi oleh sistem keamanan berlapis. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit. Terima kasih, sampai jumpa.
13: Jalur hiking bertajuk Predator Kingdom ini memiliki panjang 1,2 km. Walau jaraknya tidak jauh, pengunjung akan diajak menyusuri habitat singa, harimau, harimau putih, beruang, hingga serigala gunung. Uniknya, jarak antar pengunjung dan satwa-satwa buas ini hanya dipisahkan oleh jaring pengaman khusus. Alhasil, pengunjung bisa melihat tingkah laku para predator dari dekat seakan-akan berada di tengah alam liar. Petualangan belum berakhir nih, karena pengunjung juga bisa memberi makan burung unta dan lemur ekor cincin, atau menjajal es krim lucu berbentuk wajah harimau yang menjadi salah satu ikon taman. Meskipun terasa menantang, pengelola memastikan keamanan menjadi prioritas. Seluruh jalur dilengkapi dengan pagar ganda, kamera pengawas, dan petugas yang siap mendampingi sepanjang perjalanan. Jadi kalau ingin merasakan sensasi berhadapan dengan para raja rimba tanpa harus masuk kandang, wisata ini bisa menjadi pilihan seru untuk dicoba. Masih dari alam liar Cina nih. Seekor macan tutul saju, satwa langka yang sangat sulit ditemui di alam liar, berhasil terekam jelas oleh kamera petugas konservasi. Rekaman pertama berasal dari Kabupaten Luntai, wilayah Xinjiang, saat petugas kehutanan mendokumentasikan macan tutul saju liar untuk pertama kalinya di kawasan itu. Tak lama berselang, kamera inframerah di Kabupaten Otonom Tibet Muli, Provinsi Sichuan, juga berhasil merekam penampakan macan tutul saju. Rekaman ini menjadi bukti fisik pertama yang mengonfirmasi keberadaan hewan sangat langka dan

OJ, pemuda terduga pelaku penggelapan kendaraan, tak berkutik saat dibekuk petugas unit reskrim Polsek Sawah Besar di sebuah kamar kos di Jalan Gatep, Mangga 2, Jakarta Pusat, Kamis sore. Pelaku yang sedang tertidur lelap bersama rekannya diringkus tanpa perlawanan. Namun upaya evakuasi yang dilakukan petugas berlangsung sulit lantaran banyaknya warga yang berkerumun dan bersiap menghakimi para pelaku. Sejumlah warga yang kesal lalu menghadiahi pelaku dengan bogem mentah. Sebelumnya pelaku meminjam motor korban J dengan dalih ingin menjemput sang kekasih. Namun setelah beberapa hari, motor korban tak dikembalikan dan justru dijual kepada seorang penadah. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman, termasuk mengejar penadah motor hasil kejahatan. Viral video rekaman warga, sekelompok remaja berboncengan sepeda motor sambil mengacungkan senjata tajam di desa Rancamanyar, Bale Endah, Bandung, Rabu dini hari lalu. Mereka bergerak di jalanan di wilayah tersebut. Berbekal rekaman warga dan keterangan saksi di TKP, polisi lalu mengamankan 10 remaja yang masih duduk di bangku SMP yang tergabung di kelompok La Petre. Mereka diduga hendak melakukan tawuran dengan kelompok remaja lain usai janjian melalui media sosial. Namun tawuran gagal dilakukan karena lebih dulu diadang dan diusir oleh warga setempat. Mengingat seluruh pelaku masih di bawah umur, proses hukum dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

0: Tiga pelaku penyerangan terhadap tiga anggota Satres Narkoba Polres Katingan Kalimantan Tengah tiba di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur Kamis malam. Ketiganya dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk menjalani perawatan usai ditembak lantaran melakukan perlawanan saat diringkus di tempat persembunyiannya di wilayah Samarinda Kalimantan Timur. Petugas menyebut salah satu pelaku berinisial B merupakan bandar narkoba yang turut terlibat dalam penyerangan terhadap anggota Polres Katingan. Selain meringkus tiga pelaku, polisi juga menyita sebuah senjata tajam berupa mandau yang dilakukan untuk melakukan perlawanan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Saya Victor Pangaribuan.

Kawanan pencuri terekam CCTV beraksi mencuri motor gerobak pedagang sayur di Cakung, Jakarta Timur. Seorang wanita kehilangan motor dan senilai lebih dari 25 juta rupiah handphone yang dibawa kabur oleh teman kencan yang baru dikenalnya di media sosial.

0: CCTV merekam aksi dua terduga pelaku melakukan aksi percobaan pencurian motor yang terparkir dalam gang depan rumah di Jalan Pertanian Klender, Duren Sawit 3 Juli lalu. Meskipun berhasil menyalakan kontak motor, namun pelaku gagal membawa kabur motor lantaran roda depannya dikunci ganda oleh pemilik. Berbekal rekaman CCTV, petugas kepolisian sektor Duren Sawit Jumat siang berhasil mengamankan kedua terduga pelaku dari rumah kontrakannya di kawasan Pondok Kopi dan Cipinang. Dari para pelaku, petugas juga mengamankan kunci letter T yang digunakan saat beraksi. Kini dua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif aparat. CCTV merekam saat kawanan pencuri beraksi mencuri satu unit motor gerobak pedagang sayur di Gang Mi Alfalah, ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Terlihat empat orang mengendarai dua sepeda motor masuk ke dalam gang. Setelah memantau situasi dan dirasa aman, salah satu pelaku langsung membawa motor gerobak yang terparkir. Sempat kesulitan mengeluarkan, bahkan ditinggal karena lokasi yang sempit dan ada warga yang melintas, akhirnya motor gerobak berhasil dibawa kabur. Pemilik motor gerobak pada Kamis sore mengatakan baru menyadari kehilangan kendaraannya hilang setelah pulang belanja dari pasar. Atas kejadian ini, korban sudah melaporkannya ke pihak kepolisian Polsek Cakung. Ini kasus pencurian ditangani kepolisian Polsek Cakung, Jakarta Timur. CCTV merekam pencurian bermodus kencan di Kota Pasuruan pada Rabu malam 8 Juli. Awalnya korban wanita AN, 26 tahun, berkenalan dengan pelaku R melalui media sosial pada 5 Juli lalu. Keduanya lalu sepakat bertemu dan berkeliling menggunakan sepeda motor milik korban. Saat berhenti dan singgah di sebuah minimarket di Kelurahan Kebonsari, Panggung Rejo, pelaku menyarankan korban untuk meninggalkan tas yang berisi handphone dan kunci sepeda motor. Ketika korban masuk untuk membeli minuman, pelaku sudah kabur membawa motor dan semua barang lain di dalam tasnya. Kerugian korban ditaksir lebih dari 25 juta rupiah. Satreskrim Polres Pasuruan Kota kini melakukan penanganan kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pengasuh anak ditangkap polisi usai mencuri emas dan berlian milik majikannya di Samarinda, Kalimantan Timur. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, polisi menggagalkan penyelundupan BBM jenis solar di perairan Sungai Musi. Petugas mengamankan 5 orang pelaku dan menyita 2 unit truk tangki bermuatan sekitar 21 ton solar.
2: Petugas Ditpolriut Polda Sumatera Selatan menggagalkan penyelundupan BBM jenis solar ilegal di kawasan dermaga PT Payung Samudra perairan Sungai Musi, Kecamatan Gandus, Palembang, Rabu malam. Dari hasil penggerebekan ini, petugas mengamankan 5 orang pelaku dan menyita 2 unit truk tangki bermuatan sekitar 21 ton solar yang diduga akan dipasarkan secara ilegal melalui jalur perairan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, 5 orang yang diamankan mengaku telah menjalankan aktivitas serupa lebih dari 5

0: sekali. Adapun BBM yang disita merupakan solar campuran atau solar olahan yang diduga berasal dari wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
1: Ya seperti apa, Bu?
2: Nah, ini solarnya campuran. Ya ini bersumbernya dari wilayah Luang, Musi Banyuasin. Ya itu dibawa ke tempat kita mengamankan di PT Dermaga Pemerintahan Gandus. Ya itu sempat rencana itu mau dipindahkan ke kapal, ya sudah ada beberapa kapal yang sudah ada bersandar di situ, tapi kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota.
0: Seorang pengasuh anak berinisial AP alias Y dikirim anggota Polsekta Samarinda ke ruang pemeriksaan karena telah mencuri perhiasan emas dan berlian milik majikannya berinisial F. Aksi ini ia lancarkan secara bertahap sejak April hingga Juni 2026 di kediaman korban Jalan Sultan Sulaiman, Kecamatan Samarinda Ilir. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 nota pembelian emas, 1 unit ponsel, serta sisa uang sebesar 4,5 juta rupiah. Aksi pencurian terungkap setelah korban mendapati tas penyimpanan berliannya sudah kosong. Padahal korban sama sekali tidak pernah mengambil atau menjual perhiasan tersebut. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah.
3: Si pelaku ini atau tersangkanya lah sudah 3 tahun bekerja di rumah korban sebagai babysitter dan tahu tempat penyimpanan di dalam tas dan di rumah. Nah, si pelaku ini pun melakukan aksinya ketika si korban ada di dalam rumah. Bukan pada saat rumah kosong. Ada sekali pada saat rumah kosong, pada saat itu si korban lagi ke Kutai Barat di Melak, itu ada sekali pengambilan. Tapi selebihnya, yang bertahap itu kurang lebih 5-6 kali, itu sebenarnya si korban ada di rumah, tapi pada saat lengan.
0: Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya, penyidik Tipiter Polres Gresik Jawa Timur menetapkan seorang oknum aparatur sipil negara aktif sebagai tersangka baru kasus penipuan rekrutmen ASN dan PPPK dengan modus surat keputusan atau SK palsu. Usai pemeriksaan intensif, oknum ASN tersebut langsung ditahan di Mapolres Gresik.
5: Kasus dugaan penipuan rekrutmen ASN dengan modus SK palsu di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, kini memasuki babak baru. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Gresik menetapkan Agus Priyono, seorang ASN aktif di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Gresik sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menggelar perkara pada akhir Juni lalu. Agus diduga kuat turut memberikan bantuan serta sarana kepada tersangka utama Antoni dengan memanfaatkan jabatannya. Pada Kamis sore, tersangka menjalani pemeriksaan secara intensif di ruang penyidik Satreskrim Polres Gresik dengan didampingi oleh kuasa hukum. Kepada media, tersangka menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan.
6: Sebagai saksi sudah tanda tangan sumpah sebagai saksi. Pemberitahuan itu teman-teman tergantung nanti pertanyaannya Pak Penyidik, kita sampaikan apa adanya. Aku kurang tahu persis, tapi penyidik yang bisa sampaikan kita berani depan-depan.
5: Usai menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka, Agus Priyono akhirnya resmi ditahan oleh tim penyidik Satreskrim Polres Gresik Jawa Timur pada Jumat siang. Penahanan ini dilakukan untuk mendalami peran strategis oknum abdi negara tersebut di dalam jaringan penipuan rekrutmen ASN SK palsu yang berhasil menipu belasan warga dengan kerugian 1,5 miliar rupiah. Penyidik menyimpulkan bahwa tanpa ada keterlibatan Agus, maka peristiwa ini tidak akan bisa terjadi. Para korban dijanjikan masuk ASN P3K dengan membayar sejumlah uang hingga ratusan juta per orang. Tersangka Agus juga menerima bagian dari hasil transaksi uang pembayaran para korban.
7: Dapat disimpulkan oleh penyidik, tanpa ada keterlibatan dari AP, peristiwa ini tidak akan bisa terjadi. Jadi rangkaian, jadi AP ini dia

0: menemukan korban dengan saudara AN, salah satu tersangka pertama. Jadi sampai dengan 14 korban tersebut semua difasilitasi oleh saudara AN dari pertemuan perjanjian untuk kelulusan P3K atau CPNS sampai dengan penyerahan uang. Jadi oleh karena itu bukti-bukti sudah lengkap, kita menetapkan saudara AP selaku tersangka dan kita telah melakukan penahanan.
1: Diketahui Agus menjadi tersangka kedua setelah tersangka utama yang bernama Antoni ditangkap usai sempat kabur ke Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Miftahul Arif, Gresik, Jawa Timur.
2: Penyidik gabungan Kortras Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya memastikan penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel akan diumumkan dalam waktu dekat. Hal itu diungkap usai penyidik memeriksa sedikitnya 15 saksi menyusul rangkaian penggeledahan di belasan lokasi.
3: Tumpukan uang dari rupiah hingga mata uang asing dan puluhan kilogram emas ini merupakan hasil penggeledahan di sejumlah lokasi terkait penyidikan 3 kasus dugaan korupsi, yaitu batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta Jumat malam, Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipidkor Polri mengungkap telah memeriksa 15 saksi terkait 3 kasus tersebut. Para saksi berasal dari berbagai lokasi penggeledahan, diantaranya karyawan Cafe The Clan, money changer, pengemudi, petugas keamanan di Sentul, serta pihak lain yang diduga mengetahui perkara. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk foto dari salah satu rumah yang digeledah. Namun foto tersebut tidak ditampilkan kepada publik demi melindungi privasi keluarga yang berkaitan dengan lokasi penggeledahan.
4: Saksi di Cafe The Clan itu ada 2 orang. Yang 4 orang money changer dengan inisial DH, HH, ER, dan RP. Satu saksi lagi di rumah yang di Gandaria atas nama DR. Tadi yang ditanyakan adalah di Pacific Place TK. Termasuk ada satu saksi atas nama T, itu drivernya DR, serta saksi dari NH yang tadi malam melakukan penggeledahan, itu saksi atas nama MIL, 2 saksi lagi security Sentul atas nama R dan H. Kami sampaikan untuk foto, kita tidak akan menyampaikan karena ada hal-hal privasi yang harus kita jaga.
3: Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menambahkan, penyidik gabungan Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya memastikan penetapan tersangka dalam sejumlah kasus dugaan korupsi besar akan diumumkan dalam waktu dekat.
4: Bukan malam ini tetapi akan dalam waktu dekat kami akan menyampaikan terkait tentang tersangka dalam perkara yang ditangani oleh joint investigasi oleh Kortas dan Polda Metro Jaya.
3: Hingga saat ini, penyidik telah menggeledah 12 lokasi untuk melengkapi alat bukti. Pengusutan ini mencakup dugaan suap, gratifikasi, dan tindakan pidana pencucian uang, termasuk kasus batubara yang diduga berkaitan dengan gangguan pasokan listrik di Sumatera. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus. Dalam pernyataan resmi pada Sabtu dini hari, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyatakan langkah pengunduran diri Febri Adriansyah dari posisi Jampitsus sebagai bentuk komitmen menjaga integritas lembaga dan terhadap proses hukum yang tengah ditangani penyidik Polri. Kejagung juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang saat ini sedang bergulir.
5: Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua

0: semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
1: Seorang pria terekam CCTV saat memanjat pagar dan menggasak dua ekor burung cucak hijau berharga jutaan rupiah di Kediri, Jawa Timur. Informasi selengkapnya akan hadirkan sesaat lagi.
2: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Nasib malang dialami seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan. Motor kesayangannya yang diparkir di depan kos, raib digondol pencuri. Korban melapor ke polisi dengan membawa rekaman CCTV. Sementara itu di Kediri, video pencurian dua ekor burung cucak hijau terekam CCTV. Korban berharap pelaku mengembalikan hasil curian karena video pencurian viral di media sosial.
2: CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di depan indekos Jalan Todopuli 2, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat ini hari. Dalam aksinya, pelaku terlihat sempat mengintai lokasi sebelum akhirnya membawa kabur motor korban dengan cara didorong. Menurut pemilik motor, kejadian pencurian terjadi begitu cepat. Saat itu, ia baru saja pulang ke kosnya dan memarkirkan kendaraannya dan akan pergi lagi untuk nobar Piala Dunia.
3: Kan mau nonton Piala Dunia, ya. Saya mandi, siap keluar, sudah hilang motornya, tidak lama itu. Sekarang 10 menit saya ditinggal motornya hilang.
2: Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian sekitar 22 juta rupiah. Korban sudah melapor ke polisi dengan barang bukti rekaman CCTV. Di lokasi lain, CCTV merekam aksi pencurian dua ekor burung kicauan di Kediri, Jawa Timur. Dalam aksinya, pelaku memanjat pagar kemudian mengambil sangkar berisi dua ekor cucak hijau jantan milik Agus Solikin, warga Desa Bogem, Kecamatan Gurah. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Korban berharap pelaku segera mengembalikan hasil curiannya karena video pencurian sudah viral di media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: 16 warga negara asing ditangkap di perairan Laut Timur pada 3 Juli lalu. Warga negara asing berkebangsaan Uzbekistan itu ditangkap usai speedboat yang mereka tumpangi terdampar di Pulau Pantar karena kerusakan mesin. Sementara itu, seorang anak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi korban amukan warga yang salah tuduh. Sang anak yang menghampiri sebuah sepeda motor yang disangka milik kerabatnya itu justru diteriaki maling.
2: Pelaku berinisial DS dan DA, dua dari tiga pelaku begal bersenjata tajam dibekuk di persembunyiannya di Jalan Sempurna Medan, Sumatera Utara pada Kamis malam. Kadit Reskrim Polsek Medan Kota, Ibtu Pol Tak Tambunan pada Jumat malam membenarkan adanya tindakan pembegalan tersebut. Pelaku yang berboncengan tiga mengadang korban di tempat sepi dan mengancam korban dengan senjata tajam. Sepeda motor korban kemudian dirampas dan dijual seharga 5,8 juta rupiah. Polisi masih melakukan pencarian terhadap satu orang pelaku yang merupakan residivis. Seorang anak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi korban salah sasaran amukan massa setelah korban dituduh hendak mencuri motor warga. Jumat petang, Ketua KPAI Kabupaten Tasikmalaya Atto Rinamto mengungkap fakta bahwa korban tidak berniat mencuri. Korban yang sempat salah naik angkutan saat akan pulang ke rumahnya di Pagar Ageng melihat sepeda motor yang terparkir mirip dengan milik kerabatnya. Korban kemudian menghampiri motor tersebut.

0: Namun sejumlah warga yang curiga dengan gerak-gerik korban justru meneriaki maling hingga menganiaya korban. Atas kejadian ini, pihak keluarga melaporkan kasus tersebut kepada KPAI Kabupaten Tasikmalaya. Keluarga meminta pendampingan hukum serta pemulihan nama baik untuk korban. 16 warga negara asing berkebangsaan Uzbekistan diamankan kepolisian Polres Alor Nusa Tenggara Timur pada 3 Juli lalu. Ke-16 WNA ini hendak diselundupkan ke Australia melalui perairan Laut Timur. Berdasarkan keterangan sementara pada Jumat, mereka hanyut terbawa arus setelah speedboat yang ditumpangi terdampar di Pulau Pantar karena kerusakan mesin. 16 WNA ini diketahui memasuki Indonesia melalui Bandara Suta Tangerang dan Ngurah Rai Denpasar secara terpisah. Mereka lalu bertemu di Kendari dan menyewa speedboat sebesar $8,000 atau setara dengan 144 juta rupiah untuk memasuki Australia. Hingga kini aparat Polres Alor masih melakukan pengejaran terhadap 3 orang warga negara Indonesia yang diketahui membantu proses penyelundupan tersebut. Tim liputan CNN Indonesia.
1: Ya, terus ya, cakep. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun di Sampang, Jawa Timur menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh 27 orang. Aksi biadab itu terungkap setelah korban dan keluarganya melapor ke polisi.
2: Anggota tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang, Polda Jawa Timur ini mengamankan salah satu terduga pelaku tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur berinisial RR, 15 tahun, yang akan melarikan diri ke arah Surabaya menggunakan bus umum di Tangkel, Bangkalan.
3: Alhamdulillah dari 27 yang sudah terindikasi, yang sudah kita amankan sebanyak 12 orang. Yang mana ini berarti adik-adik sekalian semuanya, mohon juga disampaikan kepada masyarakat yang lain bahwasanya ini memang betul-betul orang manusiawi pelakunya.
2: Kapolres Sampang AKBP Hartono dalam konferensi persnya menyebut peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun 4 bulan dari bulan Februari hingga Mei 2026 dan dilakukan di 3 lokasi dengan waktu yang berbeda-beda. Namun, keluarga korban baru melaporkan kasus ini pada 29 Juni karena korban mengalami trauma berat.
3: Untuk modus, dia melakukan transaksi, melakukan pencabulan mereka terhadap korban ini, mereka pada saat nongkrong-nongkrong, diajak keluar, dikasih minuman keras, selanjutnya dikerjain. Kenapa mereka selalu mau? Karena sudah diancam. Jadi setiap dia mau mengajak transaksi sebanyak yang sudah 6 kali tadi, selalu dia dilakukan pengancaman. Sehingga mereka kenapa mau dan mau.
2: Kapolres Sampang juga menjelaskan bahwa awal mula pemerkosaan brutal terjadi saat korban berada di sebuah taman di kota Sampang sendirian sekitar pukul 9 malam untuk menunggu temannya. Tak lama, korban disapa oleh para tersangka. Korban selanjutnya diajak untuk ditraktir makanan, namun korban menolak karena tidak mengenal para tersangka. Korban pun dipaksa dan ditarik lengannya untuk dibawa menggunakan sepeda motor ke suatu tempat dan terjadilah tindak pemerkosaan. Kejadian ini lalu dijadikan para tersangka untuk kembali mengancam korban agar mau menuruti keinginan bejat mereka. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis terkait turut serta melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak.
1: Di Padang, Sumatera Barat, seorang petani ditangkap polisi lantaran melakukan transaksi narkoba di sebuah pondok di tengah hutan. Sementara itu, petugas BNN mengungkap pengiriman ganja yang disamarkan sebagai biji kopi Aceh Gayo di Denpasar.
4: Dima, pacir, pacir, seru ikan kita lilo.
5: Petugas Satres Narkoba Polresta Padang menangkap seorang warga yang berada di sebuah pondok di dalam hutan Kelurahan Lambung Bukit, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis dini hari. Saat dilakukan penggerebekan, pelaku berinisial P yang berprofesi sebagai petani ini hendak melakukan transaksi narkoba dengan beberapa pembeli. Dari hasil penggeledahan di lokasi, petugas menyita 8 paket sabu siap edar beserta alat timbangannya. Selain menangkap pelaku, petugas juga turut mengamankan 4 orang yang sedang melakukan transaksi pembelian narkoba. Dari hasil penyelidikan, aktivitas transaksi yang dilakukan pelaku di dalam gubuk di atas bukit ini untuk menghindari kecurigaan.

0: kecurigaan warga dan aparat. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali bergerak mendatangi kediaman RA di Jalan Soputan, Denpasar. Sebelumnya petugas menerima informasi pengiriman ganja dari Aceh menuju Denpasar yang disamarkan di paket biji kopi Aceh Gayo. Dari paket yang diterima pelaku, petugas menyita 14 paket ganja dengan berat total 1,4 kg. RA mengaku menerima perintah untuk menerima paket tersebut dari FY alias Giok yang tinggal di Tibu Beneng, Kuta Utara. Petugas BNN pun langsung mengamankan kedua tersangka untuk diperiksa di kantor BNN Provinsi Bali. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus dugaan rekayasa utang piutang yang menimpa seorang lansia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur kini memasuki babak baru. Atas laporan dugaan tipu muslihat oleh salah satu bank daerah, Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang kini langsung melakukan penyelidikan.
2: Kasus yang menimpa Nenek Ngatini, usia 69 tahun, warga desa Berangkal, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang kini resmi masuk kerana hukum. Didampingi kuasa hukumnya, ia melaporkan pihak bank dengan dugaan rekayasa piutang setelah utangnya membengkak dari 25 juta rupiah menjadi 140 juta rupiah. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satreskrim Polres Jombang langsung bergerak melakukan penyelidikan. Petugas kini telah memeriksa pihak pelapor dan akan segera memanggil sejumlah pihak terkait guna dimintai keterangan.
3: Untuk Nenek Ngatini, pada hari Senin kemarin sudah datang ke Satreskrim Polres Jombang, sudah membuat laporan dan pada saat ini masih dalam proses penyelidikan dan kita akan mengundang pihak-pihak terkait dalam perkara tersebut.
2: Menanggapi laporan tersebut, pihak bank daerah menyatakan akan berupaya melakukan proses mediasi. Meski demikian, pihak manajemen bank mengaku belum mengetahui detail materi laporan terkait tuduhan rekayasa piutang tersebut.
4: Nanti kita cek ya, mungkin kan kemarin kita mediasi sama.
5: Artinya persiapan untuk menghadapi gugatan Bung Ngatini di kepolisian bagaimana dari Bank Jombang?
4: Ya kita lihat ini, Bung Ngatini kan waktu itu kan harus memberikan gimana kita akan melakukan penyelesaian. Ini kan masalah perdata. Masalah perdata itu kan bukan ya uang kembali uang gitu kan Pak. Kalau misalnya kita sudah melakukan pencabutan gugatan, masa ya masih seperti itu.
2: Perkara ini bermula saat Nenek Ngatini memiliki kredit sebesar 25 juta rupiah dengan jaminan sertifikat tanah. Namun saat akan melunasi utang dan menebus jaminan, ia justru menerima surat dari pengadilan yang menyatakan tagihannya membengkak menjadi 140 juta rupiah. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
1: Otoritas Jasa Keuangan menyita 485 barang bukti berupa aset properti hingga uang tunai dengan nilai mencapai 113 miliar rupiah dalam kasus dugaan tindak pidana perasuransian yang melibatkan petinggi Indosuria. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
6: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
7: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
6: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11

0: Siang live di CNN Indonesia.
1: Tuntas sudah CNN Indonesia lacak kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada.

Kejaksaan Agung menyatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus. Jaksa Agung kemudian menunjuk Rudy Margono sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Saya Mifri Syari, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Inilah tiga topik utama di hari ini. PLT Jampitsus Rudy Margono menerima pelimpahan 3 kasus korupsi dari Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipidkor Polri. Dalam kasus ini, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni FA dan 1 orang pihak swasta. KPK resmi menahan Bupati Sukoharjo, Eti Suryani. Penahanan ini dilakukan setelah penyidik menetapkan Eti sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan usai operasi tangkap tangan di wilayah Solo Raya. Kebakaran hutan besar melanda Provinsi Almeria di Spanyol Selatan. Hingga Jumat, sedikitnya 11 orang dilaporkan tewas dan 19 orang lainnya masih dinyatakan hilang.

0: Informasi pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Penahanan ini dilakukan setelah penyidik menetapkan Eti sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan usai operasi tangkap tangan di wilayah Solo Raya. Usai menjalani pemeriksaan, Bupati Sukoharjo keluar dari gedung KPK Kuningan Jakarta pada Sabtu dini hari. Selain Eti, KPK juga menahan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Richard Trihandoko serta Tri Mulyo yang merupakan seorang aparatur sipil negara. Ketiga tersangka langsung dibawa ke rumah tahanan KPK Cabang Gedung Merah Putih untuk menjalani masa penahanan pertama, di mana sebelumnya ketiganya ini merupakan bagian dari 18 orang yang diamankan tim independen KPK dalam operasi tangkap tangan di wilayah Solo Raya pada Kamis 9 Juli 2026. Lembaga Anti Rasuah menyatakan OTT itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemerasan dari 18 orang yang diamankan. 9 diantaranya dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan yang intensif.
1: Bu, ada mau dicapin, Bu?
2: Nggak mau minta maaf, Bu.
3: Bu, nggak nyesel, Bu, ya? Nyesel nggak, Bu? Kira-kira gimana, Bu? Nggak nyesel, Bu, ya?
4: Kata warganya,
5: Bu. Pintu.
0: Kejaksaan Agung menyatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Sabtu dini hari, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyatakan langkah pengunduran diri Febri Adriansyah dari posisi Jampitsus merupakan bentuk komitmen dalam menjaga integritas lembaga dan terhadap proses hukum yang tengah ditangani oleh penyidik Polri. Kejagung juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang saat ini sedang bergulir.
6: Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya

0: hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
1: Dan Jaksa Agung menunjuk Rudi Margono sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Penunjukan dilakukan setelah Febri Adriansyah resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Penunjukan Rudi Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan berdasarkan surat perintah dari Jaksa Agung pada Sabtu siang. Langkah ini diambil untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan di lingkungan Jampitsus hingga ditetapkannya pejabat definitif. Kejaksaan Agung memastikan bahwa seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus tetap berjalan dengan normal, meskipun adanya pergantian pimpinan di lingkungan Jampitsus.
0: Menindaklanjuti telah diterimanya pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari Jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bapak Jaksa Agung telah menunjuk Dr. Rudi Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung nomor 76 tahun 2026 sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sampai ditetapkannya pejabat definitif.
1: PLT Jampitsus Rudi Margono menerima pelimpahan 3 kasus korupsi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipidkor Polri. Dalam kasus ini, 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni FA dan 1 orang dari pihak swasta.
2: Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi yang rekan-rekan seluruhnya sudah sejak awal monitor dan mengetahui. Pada satu titik kita telah melaksanakan gelar perkara dan berdasarkan gelar perkara kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5, junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010, atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT ASABRI dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf E kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4 TPPU atau sekarang KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR, ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di rutan Polda Metro Jaya.
1: Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kita langsung saja bergabung bersama produser lapangan CNN Indonesia, Mikhaira Amar yang berada di Kejaksaan Agung Jakarta, serta ada Nindya Yuwono yang sedang berada di Polda Metro Jaya. Kita ke Mikhaira terlebih dahulu. Khaira, bagaimana kemudian respons dari Kejaksaan Agung terkait dengan penetapan tersangka yang sudah disampaikan tadi?
3: Ya, betul sekali, Befri. Selamat sore. Baru saja Kejaksaan Agung menggelar konferensi pers terkait penjerahan kasus dan juga penetapan tersangka kasus pencucian uang dan juga korupsi yang dilakukan atas tiga perkara, yakni pegadaan batubara PLTU PLN, kasus Asabri, dan juga PT Krakatau Steel. Di mana dalam konferensi pers ini tadi dihadiri oleh beberapa tokoh, yakni adanya Bapak Muhammad Rado Al-Fati selaku Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Komjen Pol Asep Edi Suhedi selaku Kapolda Metro Jaya, Bapak Ahmad Saroni selaku Wakil Komisi 3 DPR RI, PLT Jampitsus yang baru yakni Pak Rudi Margono, dan juga adanya Irjen Pol Totok Suharyanto selaku Kakortas Tipikor yang hadir pada konferensi pers hari ini. Adapun pernyataan resmi yang dibahas pada konferensi pers sendiri yakni disampaikan oleh PLT Jaksa Agung Muda Tindak Pidana khusus yang baru yakni Bapak Rudi Margono, yaitu pada hari ini secara resmi telah ditetapkan dan juga sudah diterima secara resmi penjerahan tiga kasus pencucian uang dan juga kasus korupsi tersebut. Dan juga tadi dari Kakortas Tipikor juga menyampaikan sudah ditetapkannya dua tersangka atas kasus korupsi atau pencucian uang ini, yakni adanya inisial DR dari pihak swasta dan juga inisial F dari oknum instansi terkait, di mana pada kasus ini untuk tersangka DR sendiri sudah dilakukan penahanan sejak tanggal 10 Juli lalu di Rutan Polda Metro Jaya. Tadi pada konferensi pers tersebut juga Bapak Habibur Rahman selaku Ketua Komisi 3 DPR RI juga menghimbau bahwasanya sebisa mungkin dalam kasus yang sedang berlangsung ini tidak menjadi pemantik dari beberapa hal-hal yang bisa menaikkan amarah publik dan juga tidak mengadu domba atas instansi-instansi terkait. Dan juga tadi dari Bapak Habibur Rahman juga menegaskan untuk mengawal kasus ini agar sesuai dengan alur dan juga sesuai dengan perundang-undangan dari Komisi 3 DPR RI, juga membantu panitia kerja yang nantinya berfungsi untuk mengawasi jalannya perkara kasus ini. Kembali ke studio, Mayfri.
1: Baik, kita akan langsung terhubung bersama dengan Nindya yang sudah berada di Polda Metro Jaya. Nindi, kita tahu bahwa kasus ini sudah dilimpahkan dari Polri menuju ke Kejaksaan Agung. Apa perkembangan terkini yang bisa Anda sampaikan terkait dengan hal ini?
4: Betul sekali, Mevri. Sebenarnya untuk secara garis besar begitu ya, seperti yang disampaikan rekan kami sebelumnya, Mikaira Amar yang ada di Kejagung, bahwa memang sebelumnya sudah ada konferensi pers yang ada di Kejagung dan tadi sudah dihadiri oleh Kakortas Tipikor Mabes Polri, dan memang sudah sepakat untuk penanganan tiga kasus korupsi ini langsung dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka sinergitas begitu ya, Mevri. Dan memang sebelumnya sesuai yang disampaikan juga pada saat konferensi pers tadi malam, begitu, bahwa memang untuk dari Polda sendiri sudah memeriksa sejumlah saksi, ini kurang lebih 15 saksi begitu, Mayfri, dan memeriksa juga para ahli, dan memang sudah menggelar perkara, dan dalam gelar perkara ini sudah menetapkan dua tersangka yang sudah disebutkan sebelumnya, DR dan juga FA. Kalau FA ini memang dalam perkara tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya begitu, Mevri. Nah, seperti yang disampaikan juga, memang dalam konferensi pers tadi disebutkan untuk kasus-kasus korupsi ini sudah dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Namun untuk saat ini kami berada di Polda Metro Jaya, ini belum mendapatkan informasi atau statement resmi begitu, Mevri, oleh Polda Metro Jaya. Jadi untuk saat ini kami masih menunggu statement resmi bagaimana nanti proses atau penanganan kasus-kasus ini dilimpah, bagaimana keterusannya begitu ya, Mevri. Dan betul sekali bahwa juga DPR RI dalam hal ini juga ikut akan mengawasi secara detail begitu ya, Mevri, lewat panja atau panitia kerja. Dan dari Komisi 3 DPR tadi sudah menggelar juga konferensi pers untuk sejumlah fraksi yang ada di Komisi 3 ini juga menyetujui adanya dibentuk panitia kerja atau panja tersebut untuk mengawasi secara detail bagaimana nanti penanganan kasus-kasus korupsi yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Jadi untuk saat ini, Mevri, kami berada di Polda Metro Jaya masih juga menunggu bagaimana nanti

0: kelanjutan dari penanganan kasus korupsi yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Kembali ke Anda, Mevri.
1: Baik, dua tersangka sudah ditetapkan dan kemudian kasusnya dilimpahkan dari Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Agung. Kita akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih banyak atas live report yang Anda sampaikan kepada Nindya Yuwono yang berada di Polda Metro Jaya dan juga Mikhaira Amar yang berada di gedung Kejaksaan Agung. Selamat kembali melanjutkan tugas. Kita ke informasi lainnya, penyidik Tipiter Polres Gresik Jawa Timur menetapkan seorang oknum aparatur sipil negara aktif sebagai tersangka baru dalam kasus penipuan rekrutmen ASN dan PPPK dengan modus surat keputusan atau SK palsu. Usai pemeriksaan intensif, oknum ASN langsung ditahan di Mapolres Gresik.
2: Kasus dugaan penipuan rekrutmen ASN dengan modus SK palsu di Kabupaten Gresik, Jawa Timur kini memasuki babak baru. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Gresik menetapkan Agus Priyono, seorang ASN aktif di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Gresik sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menggelar perkara pada akhir Juni lalu. Agus diduga kuat turut memberikan bantuan serta sarana kepada tersangka utama Antoni dengan memanfaatkan jabatannya. Pada Kamis sore, tersangka menjalani pemeriksaan secara intensif di ruang penyidik Satreskrim Polres Gresik dengan didampingi oleh kuasa hukum. Kepada media, tersangka menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan.
3: Sebagai saksi sudah tanda tangan sumpah sebagai saksi. Muncul tidak pemberitahuan itu teman-teman tergantung nanti pertanyaannya Pak Penyidik kita sampaikan apa adanya. Aku kurang tahu persis, tapi penyidik yang bisa sampaikan kita berani depan-depan.
2: Usai menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka, Agus Priyono akhirnya resmi ditahan oleh tim penyidik Satreskrim Polres Gresik Jawa Timur pada Jumat siang. Penahanan ini dilakukan untuk mendalami peran strategis oknum abdi negara tersebut di dalam jaringan penipuan rekrutmen ASN SK palsu yang berhasil menipu belasan warga dengan kerugian 1,5 miliar rupiah. Penyidik menyimpulkan bahwa tanpa ada keterlibatan Agus, maka peristiwa ini tidak akan bisa terjadi. Para korban dijanjikan masuk ASN P3K dengan membayar sejumlah uang hingga ratusan juta per orang. Tersangka Agus juga menerima bagian dari hasil transaksi uang pembayaran para korban.
4: Dapat disimpulkan oleh penyidik, tanpa ada keterlibatan dari AP, peristiwa ini tidak akan bisa terjadi. Jadi rangkaian. Jadi AP ini dia menemukan korban dengan saudara AN, salah satu tersangka pertama. Jadi sampai dengan 14 korban tersebut semua difasilitasi oleh saudara AN dari pertemuan perjanjian untuk kelulusan P3K atau CPNS sampai dengan penyerahan uang. Jadi oleh karena itu bukti-bukti sudah lengkap, kita menetapkan saudara AP selaku tersangka dan kita telah melakukan penahanan.
2: Diketahui Agus menjadi tersangka kedua setelah tersangka utama yang bernama Antoni ditangkap usai sempat kabur ke Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Miftahul Arif, Gresik, Jawa Timur.
1: Ratusan warga di Jombang, Jawa Timur antusias mendapatkan pembagian seragam sekolah gratis untuk anak-anak mereka. Informasinya usai jeda.
5: Halo, good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
6: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
8: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata Sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
6: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
9: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
6: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
1: Setelah 11 hari proses pemadaman, pemerintah Kabupaten Tangerang dan instansi terkait menyatakan kebakaran di TPA Jatiwaringin telah 100% padam. Meski demikian, pemerintah belum mencabut status tanggap darurat. Di hari ke-11, usai pemerintah Kabupaten Tangerang bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Kementerian Kehutanan memonitoring TPA Jatiwaringin di Kecamatan Mau, Pemkab dan BNPB serta Kemenhub menyatakan bahwa kebakaran di TPA Jatiwaringin 100% padam. Meski demikian, Pemkab belum mencabut status tanggap darurat hingga 14 Juli mendatang. Bupati Tangerang Muhammad Maisel Rashid menyatakan bahwa akan terus memantau perkembangan wilayah TPA Jatiwaringin untuk memastikan titik api sudah tidak ada lagi. Selain itu, pemerintah pun mengimbau kepada warga sekitar untuk tidak sembarangan saat membakar sampah. Cuaca panas ekstrim diduga memicu kebakaran di area luar gedung instalasi pemerintahan sarana dan prasarana rumah sakit atau IPSRS di RSUD Sekarwangi, Sukabumi, Jumat siang. Sementara itu, memasuki musim kemarau, para petani sayur di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, mengeluhkan minimnya pasokan air untuk lahan pertanian mereka.
10: Asap hitam tebal membubung tinggi dari bagian belakang gedung instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD Sekarwangi Cibadak Jumat siang. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Posko Cibadak, Parungkuda, dan Cisaat dikerahkan ke lokasi. Sejumlah petugas rumah sakit tampak panik mengeluarkan barang-barang dari dalam ruangan IPSRS, khawatir api merambat ke dalam gedung. Berkat kesigapan petugas, api berhasil dipadamkan dalam waktu 15 menit. Kebakaran yang melanda bagian belakang gudang IPSRS ini diduga dipicu cuaca panas ekstrim. Pantulan sinar matahari pada material kaca dan logam di tumpukan barang bekas diduga memunculkan titik api yang kemudian menyulut material mudah terbakar. Sementara itu, pihak manajemen RSUD Sekarwangi memastikan kebakaran tidak berdampak pada struktur utama maupun layanan rumah sakit.
11: Bukan ruangan, di situ ada tumpukan-tumpukan kayak besi atau apa, ada kaca. Nah, mungkin ada bahan yang bisa memantulkan sinar matahari, kemungkinan ada stirofoam atau apa. Dari situlah menimbulkan apinya, dan api terus membesar ke dalam ruangan. Cuma 15 menit juga sudah beres.
12: Berapa unit yang diterjunkan,
11: Pak? Unit yang kami terjunkan ada 4 unit, ada 2 dari Posko Cibadak, 1 dari Parungkuda, 1 dari Cisaat.
10: Krisis air bersih sudah dirasakan para petani Lembang sejak sebulan terakhir. Debit air sumur yang menurun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Akibatnya sejumlah komoditas seperti brokoli dan cabai mengalami penurunan kualitas, bahkan membusuk akibat kekurangan air dan serangan hama. Jika pada musim hujan petani biasa memanen hingga 1 ton sayuran dari lahan seluas 1 hektar, kini hasil panen mereka hanya tersisa 5 kuintal. Para petani pun berharap pemerintah daerah segera membantu pembuatan sumur bor agar lahan pertanian mereka tetap terairi.
13: Ya, dampaknya kita agak berkurang lah dari tonasinya juga. Biasa kalau ini kan tanaman 2000 pohon. Biasa kalau musim hujan bisa dapat 1 ton. Kalau kemarau paling ini dapat 500 kiloan lah, 5 kintal.
10: Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Memasuki musim kemarau, sejumlah saluran irigasi hingga sumur warga di Kampung Pasir Gaok, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai mengalami kekeringan. Akibatnya warga di 2 rukun warga terpaksa mengantri untuk mendapatkan air guna kebutuhan MCK. Sementara untuk konsumsi, warga harus membeli air minum kemasan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ratusan warga desa Kepatian Jombang, Jawa Timur mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis. Mereka yang menerima bantuan merupakan siswa dari keluarga miskin atau prasejahtera, yatim hingga penyandang disabilitas. Namun di tahun ini jumlah penerima bantuan menurun drastis karena adanya efisiensi anggaran.
14: Wow.
2: Warga Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang Kota begitu antusias saat mengantre pembagian seragam sekolah gratis untuk anak-anaknya pada Jumat.

0: Jumat siang. Bantuan seragam sekolah itu diberikan rutin setiap tahun oleh pemerintah Desa Kepatihan. Warga mengaku senang atas bantuan seragam sekolah yang akan dipakai anak-anaknya saat memasuki tahun ajaran baru. Pasalnya dengan bantuan tersebut meringankan beban ekonomi di tengah kian mahalnya barang-barang kebutuhan lainnya.
1: Bagian seragam dari desa.
2: Ini tadi yang didapat apa?
1: Baju satu setel. Alhamdulillah menambah meringankan beban juga kan. Waktunya ganti kan juga seragamnya.
0: Kardes Kepatihan menyatakan pemberian bantuan seragam sekolah ini diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin atau prasejahtera, yatim hingga disabilitas. Namun pada tahun ini jumlahnya menurun drastis karena ada efisiensi anggaran.
3: Bantuan kepada siswa dengan status miskin atau prasejahtera, kemudian statusnya adalah anak yatim maupun penyandang disabilitas. Memang tahun ini bantuan yang kami berikan pada mereka agak sedikit turun karena memang ada efisiensi anggaran dana desa. Jadi yang tahun-tahun kemarin kita bisa 300 lebih anak penerima manfaat, sekarang hanya sekitar 170 anak.
0: Erwin menambahkan meski jumlahnya menurun, pemberian bantuan seragam sekolah tetap dilakukan untuk meringankan beban orang tua saat memasuki tahun ajaran baru. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
4: Dan menyambut hari pertama anak masuk sekolah pada tahun ajaran baru, orang tua tentunya mempersiapkan berbagai perlengkapan. Hal lain yang juga penting dilakukan adalah menyiapkan mental si kecil nih untuk menghadapi lingkungan baru dan mengantisipasi perundungan atau bullying.
5: Di balik setiap perlengkapan yang siap digunakan untuk hari pertama masuk sekolah, ada tangan seorang ibu bernama Adiyati Nurhadi atau akrab disapa Titi. Pada tahun ajaran baru kali ini, anaknya yang kedua naik ke jenjang sekolah dasar dan anaknya yang ketiga memasuki taman kanak-kanak. Hal lain yang juga penting dilakukan adalah menyiapkan mental si kecil untuk menghadapi lingkungan baru. Seperti memberi pemahaman tentang perubahan waktu sekolah, kebiasaan bangun pagi, perjalanan yang agak jauh dari rumah ke sekolah, dan sebaliknya.
6: Peralatan sekolah kan kita tinggal beli aja udah selesai jadi gitu ya. Kalau persiapan mental ini kan harus kita tanam sedikit-sedikit gitu setiap hari. Karena itu akan kepake sama mereka sampai besar dari kecil gitu. Jadi seperti kayak terbentuk kebiasaan untuk ulet tiap pagi bangun pagi, kebiasaan langsung bangun pagi sarapan, lalu berangkat sekolah, nanti kita kepake untuk sampai kita kerja kan tiap pagi seperti itu ya.
5: Titi juga telah menanyakan kepada sekolah tentang penanganan jika terjadi perundungan atau bullying. Pihak sekolah mengatakan menyediakan standar operasional prosedur serta guru bimbingan dan konseling. Menjadi lingkungan terdekat, Titi telah menjelaskan kepada sang anak tentang hal yang baik dan buruk dengan memberi contoh saat melihat kejadian secara langsung agar anak lebih mudah memahami.
6: Kalau misalnya adik kayak gitu, perasaan adik gimana? Atau yang adik gituin perasaannya gimana? Enak apa enggak? Enggak. Jadi kayak dia kita posisikan mereka gimana rasanya kalau kita yang kayak gitu, seperti itu dijelaskan.
5: Sang anak yang terlebih dahulu mengikuti perkenalan dan sosialisasi sebelum masa pengenalan lingkungan sekolah merasa siap dan senang menyambut hari pertama masuk sekolah.
7: Udah siap belum masuk sekolah baru?
8: Udah.
7: Seneng apa takut?
8: Seneng.
7: Kenapa kok seneng?
8: Soalnya seru.
7: Hah?
8: Soalnya seru.
7: Seru. Udah kenalan belum sama teman-teman baru?
8: Belum.
7: Kapan kenalannya? Senin. Sabtu sama Senin.
8: Oh
7: gitu. Masuk SD atau masuk apa ini?
8: Masuk SD.
5: Untuk mengantisipasi perundungan, pemahaman dan edukasi perlu ditekankan. Perundungan adalah tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan orang lain, melibatkan relasi kuasa dan terjadi beberapa kali. Hal ini dikatakan psikolog klinis dan dosen Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Ricky Aleandro Martin. Keluarga disarankan mengedukasi anak tentang bullying, kemudian sekolah memperketat pengawasan dalam kegiatan MPLS dan belajar mengajar. Sementara, pemerintah tak hanya membuat regulasi

0: tentang Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, namun juga di seluruh jenjang pendidikan. Satgas ini membantu pelaporan dan penyelesaian berbagai jenis kekerasan di lingkungan pendidikan.
1: Mengedukasi anak tentang sejauh apa itu bisa dikatakan bullying. Yang kedua, pihak sekolah juga mungkin bisa memperketat pengawasan dalam kegiatan belajar mengajar termasuk MPLS, seperti minimal dalam setiap kegiatan ada guru atau BK yang membantu pengawasan kegiatan. Jadi tidak diserahkan sepenuhnya kepada OSIS atau panitia saja. Nah, kemudian di ranah wilayah maupun pemerintah, nah, mungkin yang bisa dilakukan kalau kita bicara di lingkungan perguruan tinggi, ada yang namanya Satgas PPKPT, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Namun sayangnya, Satgas yang seperti ini tidak ada saat ini, di situasi saat ini tidak ada di sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah atas.
0: Lingkungan pendidikan harus dipastikan aman dan nyaman, sehingga anak dapat belajar dengan sukacita serta bisa berprestasi sesuai bakat dan minat masing-masing. Kanza Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Pemerintah terus memperkuat transformasi pendidikan nasional melalui program Sekolah Garuda. Program Sekolah Unggul Berasrama ini pun diharapkan bisa mencetak generasi muda berdaya saing global menuju Indonesia Emas 2045.
3: Pemerintah meluncurkan program Sekolah Garuda sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Program yang menjadi bagian dari hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kapasitas guru, serta tata kelola sekolah. Pada tahun 2025, pemerintah meluncurkan 16 sekolah Garuda yang terdiri dari 12 sekolah Garuda transformasi dan 4 sekolah Garuda baru. Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 80 sekolah Garuda hingga tahun 2029, termasuk di wilayah 3T, untuk memperluas akses pendidikan berkualitas. Program ini akan memulai menerima siswa pertama pada bulan Juli 2026.
4: Bapak Presiden melihat bahwa talenta itu ada di mana-mana, tetapi kesempatan tidak ada di mana-mana. Dan pemerintahlah tugasnya menciptakan kesempatan tersebut. Jadi Sekolah Garuda ditujukan untuk siapa? Untuk mereka yang paling pintar, paling punya prestasi, apapun latar belakang mereka. Mereka yang berprestasi, mereka yang punya potensi, tapi berasal dari ekonomi kurang mampu, itu sangat-sangat sulit bisa mendapatkan pendidikan yang sangat baik. Inilah kenapa ada Sekolah Garuda.
3: Program Sekolah Garuda menerapkan dua skema, yaitu Sekolah Garuda baru di daerah yang belum memiliki SMA unggul, serta Sekolah Garuda transformasi yang memperkuat sistem di sekolah unggul yang sudah ada. Seluruh siswa akan mendapatkan beasiswa penuh, fasilitas asrama, serta kesempatan menembus perguruan tinggi terbaik dunia. Salah satunya Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, pembangunan Sekolah Garuda sedang berjalan. Pemerintah daerah menyebut progres pembangunan gedung belajar, asrama, hunian guru, dan fasilitas pendukung telah mencapai lebih dari 70%.
5: Bahwa kami di daerah, kita harus jujur mengakui bahwa kualitas kita masih tertinggal jauh dengan misalnya anak-anak kita yang ada di Jakarta, di Pulau Jawa misalnya. Nah, sehingga dengan adanya Sekolah Unggul Garuda ini, tentu kita berharap seperti saya, tadinya saya tidak punya konsep untuk menyiapkan anak-anak saya. Tapi dengan adanya Sekolah Garuda ini, saya terinspirasi untuk menyiapkan sekolah-sekolah unggulan. Mulai dari tingkat SD dan SMP.
4: Imbas yang bagus.
5: Jadi bukan cuma SMP, Pak. Saya harus siapkan dari SD, sekolah dasar. Karena persaingan untuk masuk di Sekolah Unggul Garuda ini begitu ketat.
3: Selain menggunakan kurikulum nasional, Sekolah Garuda nanti juga akan menerapkan kurikulum internasional yang berdasarkan hasil riset memiliki peluang lebih besar mengantarkan siswa masuk ke 100 perguruan tinggi terbaik dunia dan seluruh guru dan kepala sekolah direkrut melalui proses seleksi yang ketat.
6: Seleksi kami itu start dari undangan dulu, undangan di aplikasi, dan itu terundang 20 ribuan. Itu
7: berarti bukan untuk umum sebelumnya ya?
6: Umum,
4: betul.
7: Semua bisa berpartisipasi.
6: Ya, semua PNS yang memiliki kualifikasi itu bisa. Kemudian nyusut lagi sampai 2.000, kemudian 1.500 sampai 56. Dan 56 itu yang tadi disampaikan Prof. Stella, kami diundang ke Jakarta dan itu tesnya. Saya sangat bersyukur gitu kan bisa bergabung di Sekolah Garuda, dan ini merupakan challenge juga bagi saya, bagaimana saya bisa memberikan pelayanan terbaik.

0: baik ya, karena sebagai ASN gitu kan saya memberikan pelayanan terbaik kepada siswa, kepada negara, dan memberikan kualitas yang bisa.
1: Pemerintah berharap Sekolah Garuda menjadi inkubator pemimpin masa depan yang memiliki wawasan global, berkarakter kuat, dan memiliki kepedulian terhadap keberagaman Indonesia. Melalui program ini, talenta terbaik dari seluruh penjuru tanah air diharapkan mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan berkualitas dan berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.
2: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom. Asia Afrika Festival 2026 digelar di Kota Bandung pada Sabtu dan Minggu 11 hingga 12 Juli 2026. Acara yang digelar sebagai peringatan konferensi Asia Afrika ini menghadirkan sejumlah kegiatan mulai dari karnaval budaya, pertunjukan seni hingga bazar dan kuliner. Karnaval budaya menjadi agenda utama dalam gelaran Asia Afrika Festival 2026 diikuti oleh ratusan peserta, termasuk delegasi negara Asia dan Afrika. Karnaval ini menampilkan keunikan kostum tradisional, kekayaan seni dan partisipasi komunitas budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Dan untuk pertama kalinya ada seekor bayi panda raksasa berhasil lahir di Indonesia pada November tahun lalu melalui proses inseminasi buatan. Kelahiran bayi panda ini tentu saja menarik perhatian dari pengunjung.

0: Perkenalkan, bayi panda yang lucu dan mengemaskan ini namanya Satrio Wiratama. Nama yang diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat lahir di Bogor 27 November 2025 lalu. Rio atau dalam lafal Mandarin dipanggil Liao, lahir dari panda betina bernama Huchun dan panda jantan bernama Caitau. Panda salah satu spesies langka di bumi. Salah satu faktornya adalah masa reproduksi panda yang sangat singkat dan rumit, sehingga setiap kelahiran bayi panda menjadi kabar gembira bagi bidang konservasi panda.
1: Baby panda Rio itu lahir dengan proses inseminasi buatan seperti ini. Nah, tapi untuk proses kelahiran mengandung juga itu akan dijelaskan oleh dokter hewan Bongot yang selama kehamilan Huchun itu juga memantau proses-prosesnya dan juga melalui proses-proses inseminasi juga pasti dipantau ya dok ya. Dok, boleh dijelasin tidak proses inseminasi buatan buat panda itu seperti apa sih?
2: Proses inseminasi buatan untuk jantan panda itu yang paling utama kami menentukan kapannya. Nah, yang paling sulit adalah menentukan kapannya karena dari 365 hari kalender kita harus menentukan bulan berapa, tanggal berapa, jam berapa, dan itu dilakukan melalui pemeriksaan hormon. Jadi melalui pemeriksaan hormon kita dapat menentukan atau memforecast, mengestimasi kapan sel telur itu paling matang. Nah, pada saat sel telur tersebut sudah matang dan ovulasi, baru kita melakukan inseminasi. Yang kebetulan Huchun sama Caitau ini, Huchun sel telurnya matang pada dini hari. Jadi kita melakukan inseminasi jam 1, jam 2 pagi. Kira-kira begitu.
1: Oke, menarik sekali. Jadi inseminasi buatannya harus memperhitungkan semuanya ya. Dan tadi diinformasikan bahwa panda ini hanya 1 tahun sekali masa suburnya ya?
2: Iya, betul. Jadi jantan panda dikenal sebagai satwa monoestrus. Satwa monoestrus artinya dia mengalami cycle, itu tergantung dari musim dan itu umumnya adalah 1 tahun sekali.
1: Oke. Ya. Nah dok, di belakang kita kan ada instalasi inkubator. Memang panda butuh inkubator ya?
2: Ya, jadi pada saat panda baru lahir kita bisa lihat warnanya pink seperti itu. Itu adalah hasil dari kulit dia yang sangat tipis dan itu adalah bisa lihat adalah pembuluh darahnya. Jadi bukan warna kulitnya, sehingga untuk temperatur dia mengandalkan dua. Kalau dia dipeluk sama induknya, maka hangatnya berasalkan dari induction dari tubuh induknya kepada anak. Tetapi pada saat kita sedang melakukan pemeriksaan dan mengambil dia sejenak sekitar 2-3 menit dari induk untuk pemeriksaan, harus dilakukan di dalam inkubator sehingga suhunya tidak drop.
1: Oke, dan itu berbahaya kalau suhunya drop, itu berbahaya buat baby panda ya?
2: Betul, betul. Jadi sangat berbahaya kalau dia sampai turun. Jadi harus kita lakukan pemeriksaannya dalam inkubator. Setelah kita melakukan pemeriksaan dalam inkubator, lalu kita perkembalikan lagi kepada induk, dipeluk lagi oleh induk.
1: Jadi memang harus hati-hati. Dok, ini terakhir, pertanyaan terakhir. Panda bukan hewan milik Indonesia, bukan khas Indonesia. Berarti ada tantangan-tantangan. Dan bagi dunia konservasi, terutama di Indonesia, dengan lahirnya baby panda Rio ini, tandanya seperti apa sih, Bu? Ada makna kedepannya nggak sih?
2: Ya, makna kedepannya artinya dengan kolaborasi, ya kita melalui berbagai macam multidisiplin, akhirnya kita bisa buying time untuk kepunahan. Jadi kita bisa memperpendek kemudahan dengan menempatkan teknologi, baik teknologi reproduksi, teknologi pemeliharaan, sehingga satwa ini lestari lebih berkelanjutan. Nah, ini adalah salah satu tanda atau living example bahwa panda yang sesulit itu untuk inseminasi dengan untuk punya anak, dengan kolaborasi dengan teknologi kita bisa menghasilkan anak panda di Indonesia.
1: Oke, Dokter Bongot, terima kasih banyak penjelasannya. Semoga dari kelahiran baby Rio, masih ada baby-baby panda lagi yang akan kita tunggu. Tapi nunggu sampai usia 2 tahun ya, baru bisa bereproduksi. Dan semoga reproduksinya bisa natural nantinya ya dok.
2: Amin.
1: Amin. Karena keberhasilan konservasi berarti ada jumlah panda bisa meningkat. Dan terutama untuk Indonesia, setidaknya banyak panda yang lahir lagi nanti di Indonesia.
0: Bayi panda Rio kini berusia 7 bulan dengan berat hampir 16 kg. Kehadirannya menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung.
3: Dia bagus. Lucu. yang minta main lihat panda siapa?
4: Bunda.
3: Oh, Bunda. Jadi Bunda yang mau lihat panda.
5: Dede apa Bunda?
4: Bunda.
3: Oh, Bunda. Berarti masa liburan sekolah senang kesini? Nah, karena Dede bilang bundanya yang mau lihat panda, Ibu. Tujuannya ke Taman Safari mau khusus panda atau gimana?
5: Lebih fokus ke panda sih, karena kan kalau yang lain dia udah biasa lihat. Cuma kalau panda ini kan karena katanya ada inseminasi ya, yang baru dibikin. Jadi kita penasaran, pengen lihat baby pandanya.
0: Kelahiran bayi panda ini juga menjadi sejarah, karena menjadi satu-satunya panda yang lahir di luar Cina selama 3 tahun terakhir. Dan bagi Indonesia menjadi kebanggaan tersendiri, karena sudah berkontribusi dalam global breeding, program panda raksasa.
6: Timnas Spanyol melangkah ke babak semifinal Piala Dunia 2026, usai menang 2-1 atas Belgia di perempat final. Informasinya usai jeda.

0: 11 orang dilaporkan tewas dan 19 orang lainnya masih belum ditemukan akibat kebakaran hutan besar yang melanda Provinsi Almeria di Spanyol Selatan. Sementara itu di kota Jinjiang, Cina, 28 orang tewas dalam insiden kebakaran pabrik sepatu.
1: Kebakaran berawal di kawasan hutan sekitar kota Los Gallardos lalu dengan cepat menjalar ke sejumlah permukiman di sekitarnya. Angin kencang dan kondisi cuaca yang kering membuat api sulit dikendalikan sehingga helikopter dan ratusan petugas pemadam diterjunkan untuk memadamkan kebakaran. Warga dari beberapa kawasan termasuk Almokaizar dan Bidar dievakuasi demi menghindari luasnya dampak kebakaran. Petugas juga bersiaga di sekitar area perkemahan yang menampung ratusan wisatawan karena api terus mendekat akibat tiupan angin.
2: Estamos viviendo ahora mismo, como estáis viendo y comprobar que están las llamas detrás de mí, es terrorífica porque hace mucho viento, el fuego inició y ha avanzado muy rápido. Hemos tenido que evacuar a vecinos de Almokaizar, al vecino de Pinar, de Bedar y ahora vamos hacia el camping porque como podéis comprobar el viento es de...
1: Pemerintah daerah Andalusia menyatakan sebagian besar korban diduga merupakan warga negara asing yang tidak mengikuti imbauan untuk tetap berlindung di dalam rumah. Menurut otoritas, sejumlah korban ditemukan meninggal dunia di dalam mobil setelah mencoba melarikan diri, sementara korban lain ditemukan setelah meninggalkan kendaraan dan berjalan kaki melalui jalur yang bukan merupakan rute evakuasi resmi. Petugas masih berupaya mengendalikan api dan melakukan pencarian terhadap 19 korban yang masih dinyatakan hilang. Kebakaran terjadi di pabrik sepatu Huiteng di kota Jinjiang, China saat ratusan pekerja sedang beraktivitas. Menurut kantor berita CCTV, terdapat 237 karyawan dan 2 pengunjung di dalam gedung saat kebakaran terjadi. Sebanyak 213 orang berhasil dievakuasi. Namun, 2 orang meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit, sementara 26 orang yang sempat dilaporkan hilang kemudian dikonfirmasi telah meninggal dunia. Pemerintah China juga mengirim tim investigasi khusus untuk menyelidiki penyebab kebakaran dan memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja.
0: Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyambut kepulangan tim penyelamat Yumare usai menyelesaikan misi kemanusiaan di Venezuela pasca gempa bumi besar yang melanda. Dalam upacara penyambutan ini, Presiden Meksiko memberikan penghargaan kepada para personel penyelamat yang berhasil menyelamatkan korban dari reruntuhan bangunan.
1: Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyambut kepulangan kontingen penyelamat Yumare di pangkalan udara militer Santa Lucia Zumbango pada Jumat waktu setempat. Tim tersebut baru menyelesaikan misi kemanusiaan selama 15 hari di Venezuela setelah gempa bumi besar yang melanda negara itu pada 24 Juni lalu. Dalam upacara tersebut, Presiden Sheinbaum menyerahkan penghargaan kepada para personil termasuk 2 prajurit yang bersama anjing pelacak berhasil menyelamatkan seorang perempuan dan seorang anak dari reruntuhan bangunan.
3: Regresan a México después de cumplir una misión que honra el nombre de nuestra patria. Fueron a Venezuela para tender la mano en uno de los momentos más difíciles que puede enfrentar un pueblo, el dolor provocado.
1: Upacara ini juga menandai eratnya hubungan solidaritas antara Meksiko dan Venezuela. 3 ekor anjing turut tiba bersama rombongan, termasuk Laika, anak anjing ras Belgian Malinois yang berusia 6 bulan. Anjing tersebut merupakan hadiah dari pelaksana tugas Presiden Venezuela Delcy Rodriguez sebagai simbol ucapan terima kasih dan akan menjadi bagian dari Angkatan Darat Meksiko. Sementara itu, 2 anjing lainnya, Sol dan Sara, akan menjalani program pelatihan bersama Angkatan Darat Meksiko hingga Desember sebelum kembali ke Venezuela. Selama misi berlangsung, kontingen yang terdiri dari 264 personel dan 18 tim anjing pelacak berhasil menyelamatkan 2 orang dan 2 ekor anjing dalam keadaan hidup serta mengevakuasi 92 jenazah.

0: Timnas Spanyol melangkah ke babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Belgia di perempat final. Laga yang berlangsung di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat ini ditentukan melalui gol dari Mikel Merino di menit ke-88. Spanyol lebih dulu unggul melalui gol dari Fabian Ruiz pada menit ke-30. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan lewat Charles de Ketelaere di menit ke-41. Sehingga kedua tim turun minum dengan skor imbang 1-1. Di babak kedua, Spanyol pun berusaha menguasai jalannya pertandingan. Sejumlah peluang diciptakan Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal yang masih mampu digagalkan oleh kiper Belgia, Thibaut Courtois. Thibaut Courtois harus ditarik keluar karena cedera pada menit ke-71 dan digantikan oleh Sene Lammens. Di mana keputusan pertandingan ini akhirnya ditentukan pada menit ke-88 saat pemain pengganti Mikel Merino memanfaatkan bola rebound untuk membobol gawang Belgia. Skor 2-1 untuk Spanyol bertahan hingga akhir pertandingan. Kemenangan ini pun memastikan Spanyol untuk lolos ke babak semifinal dan akan berhadapan dengan Prancis. Sementara itu, Norwegia menyatakan tak gentar dengan nama-nama besar di skuad timnas Inggris. Dan Inggris pun siap menyingkirkan Norwegia untuk mengincar trofi Piala Dunia kedua mereka.
1: Jelang menghadapi Inggris di perempat final Piala Dunia 2026, Norwegia menggelar latihan ringan di Miami, Amerika Serikat pada Sabtu. Pelatih Norwegia Stel Solbakken memilih tetap menggelar latihan dengan intensitas ringan meski ada peringatan cuaca panas ekstrim yang mencapai 44 derajat Celcius. Menghadapi Inggris, Solbakken tidak gentar dengan nama-nama besar di skuad The Three Lions. Pelatih 58 tahun itu percaya kepada kemampuan para pemainnya dan meminta Erling Haaland dan kawan-kawan tetap fokus di lapangan.
2: Now I would like to see a Norway team that plays up to their strength and that we are ourselves, like we have been the whole tournament. Obviously, when you meet a team like England, who has great players on the wings, Bellingham, Kane, they can score from many positions, great duo in the middle of the park. We need to compete there. We need to defend properly. But the most important thing for me is that we are ourselves with the ball and that we dare to play the game and not the whole environment, and that we concentrate on the pitch and that we can be ourselves and play our playing style.
1: Sementara itu, persiapan timnas Inggris dipantau langsung oleh legenda tim Tiga Singa David Beckham saat menggelar latihan di Fort Lauderdale pada Jumat. Jude Bellingham dan kolega tampak serius menjalani latihan di bawah arahan langsung pelatih kepala Thomas Tuchel. Inggris mengincar gelar juara dunia keduanya setelah berhasil keluar sebagai juara di Piala Dunia 1966. Menghadapi Norwegia, Inggris lebih mempunyai pengalaman di turnamen-turnamen besar. Tercatat, Inggris sudah 3 kali melaju hingga ke perempat final Piala Dunia serta 2 kali di turnamen Eropa dalam 8 tahun terakhir. Inggris juga telah memperlihatkan kualitas permainan serta mental yang tangguh saat menyingkirkan Meksiko pada 16 besar. Saat itu, meski bermain dengan 10 pemain, Harry Kane dan kawan-kawan berhasil menang dengan skor 3-2.
0: Dan ketenaran dari Erling Haaland di Piala Dunia 2026 membuat seorang model asal Rusia ikut-ikut viral nih di media sosial. Ada model bernama Anastasia Kosromitina yang disebut sangat mirip dengan bintang dari Manchester City tersebut.
1: Seorang model asal Rusia bernama Anastasia Kostromitina baru-baru ini menjadi viral dengan jutaan penonton setelah mengunggah video yang menirukan serangkaian momen meme dari bintang timnas Norwegia, Erling Haaland. Wajahnya yang tirus, rambut pirang, dan ekspresinya membuat banyak penonton menyebut Anastasia terlihat seperti adik perempuan Haaland. Salah satu klip yang paling banyak ditonton mencapai 110 juta tayangan di akun Instagramnya, @nas_kos, dan lebih dari 5 juta penonton menyukai video tersebut.
3: Когда он стал популярен во время чемпионата мира и появился тренд в интернете, что люди, похожие на него, снимали видео. И я решила, почему бы мне тоже не снять, если мне все говорят об этом.
1: Анастасия sendiri sebenarnya tidak mengikuti olahraga sepak bola. Namun pada Piala Dunia 2026, ia mengaku menyaksikan sejumlah pertandingan. Dan timnas Norwegia merupakan tim favoritnya di Piala Dunia 2026.
3: Если честно, я никогда не была футбольным фанатом. За футболом особо не следила. Но сейчас определенно я уже знаю больше о футболе, чем раньше. И смотрю чемпионат мира.
4: За кого болеете?
3: За Норвегию.
1: Модел 24 tahun itu pun berharap videonya disukai oleh Haaland. Dan keinginan terbesarnya adalah berfoto bersama dengan striker Manchester City tersebut.
0: Ribuan pendukung menyambut kepulangan timnas Mesir usai tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tim nasional sepak bola Mesir tiba di Bandara Internasional Al-Alamein di pantai Mediterania Mesir pada Jumat. Kepulangan dari Mohamed Salah dan kawan-kawan ini disambut ribuan supporter yang telah berkumpul di luar bandara. Supporter ini pun membawa bendera, spanduk hingga menyanyikan lagu-lagu patriotik. Dan Mesir tentunya dinilai bermain sangat baik di Piala Dunia 2026 karena selain berhasil meraih kemenangan perdana di turnamen 4 tahunan ini, tim asuhan dari Hossam Hassan juga berhasil melaju hingga ke babak 16 besar. Langkah dari timnas Mesir terhenti di 16 besar setelah kalah dramatis dari Argentina. Meski demikian, supporter Mesir tetap bangga dengan perjuangan dari timnas Mesir di Amerika Serikat.
5: احنا جايين النهارده عشان نسبب منتخب مصر اللي شرفنا في كاس عالم 2026 في امريكا كان مادي اداء اكثر من رائع وحرفيا اتظلمنا بمنتهى الوضوح وامام العالم كله والعالم كله شاهد بالكلام ده واحنا النهارده جايين بنشكر ابطالنا اللي شرفونا هناك وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر
0: Ya, dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama dengan rekan saya Victor Pangaribuan. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Topan Buffy menghantam kepulauan prefektur Okinawa, Jepang Selatan pada Sabtu. Pemerintah Jepang memperingatkan potensi banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrim yang dipicu badai tersebut. Dampak cuaca buruk ini layanan pelabuhan feri terganggu dan sejumlah fasilitas transportasi lainnya ditutup. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Victor Pangaribuan, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Polisi resmi menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Hal itu diungkap Kakortas Tipidkor Polri Irjen Pol Toto Suharyanto dalam konferensi pers bersama DPR RI dan Jampitsus di Kejagung Sabtu sore. Penetapan itu dilakukan usai dilakukan pemeriksaan 15 saksi, 2 ahli termasuk penggeledahan di sejumlah lokasi.
1: Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi yang rekan-rekan seluruhnya sudah sejak awal monitor dan mengetahui. Pada satu titik, kita telah melaksanakan gelar perkara, dan berdasarkan gelar perkara, kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5, junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT ASABRI dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf I besar tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4 TPPU atau sekarang KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR, ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di Rutan Polda Metro Jaya.
0: Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Kejaksaan Agung, sudah bergabung produser lapangan MIK Khaira Amar. Selamat sore Khaira. Khaira, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung usai penetapan FA sebagai tersangka, Khaira? Khaira.
2: Selamat sore Diana. Hingga saat sore hari ini, menurut pemantauan kami di Kejaksaan Agung setelah dilaksanakannya konferensi pers pada sore hari tadi, belum ada update terbaru atau perkembangan statement terbaru dari Kejaksaan Agung. Namun hingga saat saat ini sudah ditetapkan 2 tersangka mengenai kasus dugaan korupsi dan juga pencucian uang terhadap pengadaan batu bara ASABRI dan juga Krakatau Steel, yakni adanya saudara DR yang sudah ditahan sejak tanggal 10 Juli lalu, di mana saudara DR sendiri merupakan tersangka dari pihak swasta. Dan juga tadi kami sempat menanyakan bagaimana status dari tersangka kedua, yakni saudara FA yang berasal dari ASN, instansi negara. Hingga saat ini belum ada statement terbaru terhadap saudara FA apakah sudah ditahan atau belum. Tadi setelah konferensi pers diadakan, kami sempat menanyakan kepada PLT Jampitsus, yakni Bapak Rudi Margono, namun tidak ada statement apa-apa terkait status FA sendiri. Namun jika kita lihat terhadap FA sendiri, sudah dilakukan beberapa penyitaan alat-alat bukti seperti adanya uang tunai dalam berbagai mata uang asing dan juga adanya bukti

bukti yakni penggeledahan emas Batagas sebanyak 74 kg. Namun hingga saat ini belum ada statement khusus ataupun statement resmi yang diberikan bagaimana status

0: menyampaikan bahwasanya akan membentuk panja alias panitia kerja untuk menangani kasus tersebut. Tadi kami sempat menanyakan bagaimana sekiranya teknis dan juga detail dalam pembentukan panja ataupun fungsi dari panja sendiri. Namun dari Bapak Habibur Rahman sendiri belum menyampaikan statement apa-apa, dan juga menurut Bapak Habibur Rahman setelah diadakannya konferensi pers ini akan diadakan musyawarah di gedung DPR RI khususnya dalam lingkup Komisi 3 untuk memusyawarahkan bagaimana fungsi dan juga jalannya panja yang akan dibentuk untuk pengawal kasus dugaan korupsi dan juga pencucian uang ini. Namun kami akan terus menyampaikan dan juga memantau bagaimana kondisi terbaru dan juga statement terbaru dari Kejaksaan Agung kepada khalayak. Itu dapat saya laporkan kembali ke studio. Yada.
1: Baik, sampai saat ini memang FA belum dilakukan penahanan dan akan menunggu berkas begitu. Terima kasih banyak Haira atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Usai pengunduran diri Febri Adriansyah, Jaksa Agung menunjuk Rudy Margono sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Penunjukan Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan berdasarkan surat perintah Jaksa Agung pada Sabtu siang. Langkah itu diambil untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jampitsus hingga ditetapkannya pejabat definitif. Kejaksaan Agung memastikan seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus tetap berjalan normal meskipun terjadi pergantian pimpinan di lingkungan Jampitsus.
2: Menindaklanjuti telah diterimanya pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bapak Jaksa Agung telah menunjuk Dr. Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung nomor 76 tahun 2026 sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sampai ditetapkannya pejabat definitif.
1: Kita ke informasi lain, aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg di sebuah warung di Jalan Raden Saleh, Kota Depok terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Aksi pelaku berhasil digagalkan setelah penjaga warung yang memergokinya melalui rekaman CCTV. Rekaman CCTV ini memperlihatkan seorang pria masuk ke dalam warung saat kondisi sedang sepi. Pelaku langsung mengangkat satu tabung LPG yang berada di dalam warung. Penjaga warung yang sedang memantau layar CCTV melihat gerak-gerik mencurigakan pelaku. Ia pun langsung berteriak ke arah pelaku, merasa aksinya ketahuan. Pria itu mengurungkan niatnya dan mengembalikan tabung gas 3 kg tersebut. Ia berdalih datang untuk membeli gas dan mengaku tabung gas kosong yang dibawanya merupakan milik pribadi.
3: Kita kan emang lagi ngedit tuh buat masukin produk ke Insosmed. Terus pas saya lagi mantau, ternyata ada yang udah sampai sini, dia langsung saya lari tuh dari dalam keluar. Emang di sini tuh sempat ada gas kosong satu kan.
4: Dia langsung kabur atau gimana?
3: Dia udah kabur duluan, pas langsung balikin gas ya.
1: Warga di sejumlah daerah mengalami teror satwa buas. Di Pelalawan, Riau, kamera thermal drone merekam bagaimana seekor harimau meneror dengan mengelilingi permukiman. Sebelumnya harimau ini diduga menerkam anak 12 tahun hingga tewas.
5: Nah, ini tadi bagian belakang.
6: Kamera thermal yang terpasang di drone ini merekam seekor harimau Sumatera yang mengelilingi kamp permukiman warga di kawasan hutan tanaman industri, Kabupaten Pelalawan Riau pada Selasa 7 Juli lalu. Rasa mencekam terasa dialami warga lantaran harimau tidak beranjak pergi dan terus berjalan mengelilingi pagar kamp seakan meneror. Sebelumnya harimau ini diduga merupakan harimau yang memangsa bocah berusia 12 tahun berinisial CZ. Korban saat kejadian diserang harimau saat mencuci piring di kamar mandi kamp. Ukuran harimau pun diperkirakan cukup besar. Dari jejak yang ditemukan, telapak berukuran 16 cm dengan jarak langkah 1 meter lebih 20 cm. Kepala BBKSDA Riau Supartodo yang ditemui pada Jumat 10 Juli 2026 mengatakan harimau tersebut masih berada di sekitar kamp. Harimau diduga mengincar hewan ternak warga yang berada di dalam kamp.
7: Dilihat dari hasil drone thermal yang dikirim dengan kami pagi tadi dan dia masih mengelilingi kamp. Nah itu patut diduga.

0: Ya, memang karena di dalam ada beberapa hewan ternak. Nah, dari anggota kita hewan ternak sudah kita fungsikan supaya tidak ada pemancingan.
1: Di Kota Palembang, Sumatera Selatan, warga di sekitar Masjid Nurul Hidayah Lorong Lama Laut, Kelurahan Sungai Lais, diteror seekor buaya. Kamera warga merekam saat buaya muncul di permukiman Sungai Lais, Kecamatan Kalidoni, hingga membuat warga sekitar resah. Warga sekitar menyebut ukuran buaya cukup besar dan berulang kali muncul. Warga berharap Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat mengevakuasi buaya menjauh dari lokasi agar tidak terjadi konflik dengan warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pengasuh anak ditangkap polisi usai mencuri emas dan berlian milik majikannya di Samarinda, Kalimantan Timur. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah. Sementara di Palembang, polisi berhasil menggagalkan penyelundupan BBM jenis solar di perairan Sungai Musi.
1: Petugas Ditpol Riut Polda Sumatera Selatan menggagalkan penyelundupan BBM jenis solar ilegal di kawasan dermaga PT Payung Samudra perairan Sungai Musi, Kecamatan Gandus, Palembang, Rabu malam. Dari hasil penggerebekan ini, petugas mengamankan 5 orang pelaku dan menyita 2 unit truk tangki bermuatan sekitar 21 ton solar yang diduga akan dipasarkan secara ilegal melalui jalur perairan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, 5 orang yang diamankan mengaku telah menjalankan aktivitas serupa lebih dari 5 kali. Adapun BBM yang disita merupakan solar campuran atau solar olahan yang diduga berasal dari wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
3: Ya, seperti apa, Pak?
4: Nah, ini solarnya campuran, ya ini bersumbernya dari wilayah Luang, Musi Banyuasin. Ya, itu dibawa ke tempat kita mengamankan di PT Dermaga Pemerintahan Gandus. Ya, itu sempat rencana itu mau dipindahkan ke kapal, ya sudah ada beberapa kapal yang sudah ada bersandar di situ, tapi kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota.
1: Seorang pengasuh anak berinisial AP alias Y digiring anggota Polsekta Samarinda ke ruang pemeriksaan karena telah mencuri perhiasan emas dan berlian milik majikannya berinisial F. Aksi ini ia lancarkan secara bertahap sejak April hingga Juni 2026 di kediaman korban Jalan Sultan Sulaiman, Kecamatan Samarinda Ilir. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 nota pembelian emas, 1 unit ponsel, serta sisa uang sebesar 4,5 juta rupiah. Aksi pencurian terungkap setelah korban mendapati tas penyimpanan berliannya sudah kosong. Padahal korban sama sekali tidak pernah mengambil atau menjual perhiasan tersebut. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah.
5: Si pelaku ini atau tersangkanya lah sudah 3 tahun bekerja di rumah korban sebagai baby sister dan tahu tempat penyimpanan di dalam tas dan di rumah. Nah, si pelaku ini pun melakukan aksinya ketika si korban ada di dalam rumah. Bukan pada saat rumah kosong. Ada sekali pada saat rumah kosong, pada saat itu si korban lagi ke Kutai Barat di Melak, itu ada sekali pengambilan. Tapi selebihnya, yang bertahap itu kurang lebih 5-6 kali, itu sebenarnya si korban ada di rumah, tapi pada saat lengan.
1: Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kasus dugaan rekayasa utang-piutang yang menimpa seorang lansia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur kini memasuki babak baru. Atas laporan dugaan tipu muslihat oleh salah satu bank daerah, Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang kini langsung melakukan penyelidikan.
6: Kasus yang menimpa Nenek Ngatini, usia 69 tahun, warga desa Berangkal, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang kini resmi masuk ke ranah hukum. Didampingi kuasa hukumnya, ia melaporkan pihak bank dengan dugaan rekayasa piutang setelah utangnya membengkak dari 25 juta rupiah menjadi 140 juta rupiah. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satreskrim Polres Jombang langsung bergerak melakukan penyelidikan. Petugas kini telah memeriksa pihak pelapor dan akan segera memanggil sejumlah

0: pihak terkait guna dimintai keterangan.
1: Untuk Neneng ini pada hari Senin kemarin sudah datang ke Satreskrim Polres Jombang, sudah membuat laporan dan pada saat ini masih dalam proses penyelidikan dan kita akan mengundang pihak-pihak terkait dalam perkara tersebut.
0: Menanggapi laporan tersebut, pihak bank daerah menyatakan akan berupaya melakukan proses mediasi. Meski demikian, pihak manajemen bank mengaku belum mengetahui detail materi laporan terkait tuduhan rekayasa piutang tersebut.
2: Nanti kita cek ya, masih. Mungkin kan kemarin kita mediasi sama.
3: Artinya persiapan untuk menghadapi gugatan Bung Ati ini di kepolisian bagaimana dari Bank Jombang?
2: Ya kita lihat ini, Bung Ati ini kan waktu itu kan harus memberikan gimana kita akan melakukan penyelesaian. Ini kan masalah perdata. Masalah perdata itu kan bukan ya uang kembali uang gitu kan Pak. Kalau misalnya kita sudah melakukan pencabutan gugatan, masa ya masih seperti ini.
0: Perkara ini bermula saat Nenek Ngatini memiliki kredit sebesar 25 juta rupiah dengan jaminan sertifikat tanah. Namun saat akan melunasi utang dan menebus jaminan, ia justru menerima surat dari pengadilan yang menyatakan tagihannya membengkak menjadi 140 juta rupiah. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
4: Tahun ajaran baru tinggal menghitung hari, sejumlah orang tua mulai berbelanja kebutuhan sekolah untuk anak-anak mereka. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
5: Halo, good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
6: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
6: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan secara serentak dari Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat siang. Dalam kunjungan kerja itu, Presiden tak hanya menekankan pentingnya infrastruktur air, namun juga menyinggung pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan program makan bergizi gratis harus berjalan bersih dan bebas dari penyimpangan. Presiden meminta kepada seluruh kepala daerah, para TNI, Polri, serta masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut.
9: MBG kita teruskan. Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh meriksa semua dapur MBG saudara periksa. Laporkan ke kepala BGN. Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan. Benar? Enggak usah susah-susah. Nomor telepon ini, yes. Dandim, Kapolres, Kapolsek, silakan periksa. Periksa, periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain, jangan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Hah? manggil-manggil minta setoran. Rakyat awasi. Ya. Rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat punya gadget.
4: Jelang tahun ajaran baru, toko-toko seragam di Surabaya, Jawa Timur dipadati orang tua yang hendak membeli seragam dan keperluan sekolah. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, salah satu kios penjual seragam juga ramai didatangi warga yang berbelanja bersama anak-anak mereka.
0: Jelang hari pertama masuk sekolah pada 13 Juli mendatang, toko seragam sekolah di pusat grosir Surabaya mulai diserbu warga. Para orang tua mulai melengkapi kebutuhan atribut sekolah anak mereka sebelum masa liburan usai. Salah seorang penjual seragam, Novi Suryadi, mengatakan lonjakan permintaan sudah terjadi sejak 2 pekan lalu. Permintaan grosir kini meningkat 40% yang didominasi pesanan dari luar pulau melalui sistem inden. Sementara untuk penjualan eceran naik 20% dengan jumlah penjualan mencapai lebih dari 50 setel seragam per hari.
10: Tambah mepet mau masuk sekolah itu baru tuh ngebomnya itu biasanya gitu. Pas mepet-mepet mau masuk sekolah tanggal 13 Juli kan kita masuk sekolahnya. Kebanyakan sih rata-rata baru masuk ya, siswa baru masuk kelas 1 SD putih merah, putra putri, sama pramuka. Terus siswa baru SMP kelas 1, SMA kelas 1 gitu. Tapi kebanyakan SD SMP.
0: Bagi orang tua, membeli seragam baru menjadi bentuk apresiasi bagi anak yang berhasil masuk ke sekolah impian.
11: Ya, biasanya kan kami sebagai orang tua kan ya naik kelas atau naik tingkat, bahasanya kan ya kalau pakai baju tahun sebelumnya kan ya maaf sudah detil lah bahasanya. Jadi istilahnya perbarui itu aja sih. Bukan gak ada masuk lain gitu, cuma untuk istilahnya memberi apresiasi terhadap anak lah. Sekolah sudah dapat nilai yang bagus.
0: Pedagang memperkirakan lonjakan pembelian eceran masih akan terus berlangsung hingga satu hari jelang masuk sekolah. Suasana kios Glora di Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas tampak ramai sejak Jumat pagi. Warga silih berganti datang bersama anak-anak mereka untuk membeli seragam sekolah menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Selain seragam sekolah, kios ini juga menyediakan sepatu, tas, serta perlengkapan sekolah lainnya seperti buku sekolah.
12: Beli satu setel, Pak.
13: Satu setel. Buat ini ya, buat kelas berapa sih?
12: Kelas 3.
13: Kelas 3. Terus harganya berapa? Gimana di sini?
12: Harganya 150 ya, 150 sekalian.
13: Terjangkau atau mahal?
12: Ya, terjangkau lah.
13: Dibandingkan dengan yang lain?
12: Iya.
0: Pedagang mengaku peningkatan permintaan mencapai 70% dan diperkirakan masih akan berlangsung hingga menjelang hari pertama masuk sekolah.
14: Terdiri dari seragam sekolah, seragam SD, SMP, PAUD juga ada. Menerima glosir.
13: Oh gitu ya?
14: Ya.
13: Selain seragam apa tadi?
14: Sepatu, tas, buku juga ada.
0: Para pedagang berharap tingginya antusiasme masyarakat mampu mendongkrak penjualan selama musim kebutuhan perlengkapan sekolah tahun ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke Pulau Dewata, ratusan anak-anak di kawasan Nusa Dua Bali menghabiskan masa liburan sekolah dengan melakukan beragam aktivitas kreatif dan menyaksikan pertunjukan seni. Sejumlah siswa berkebutuhan khusus juga ikut serta berkreasi di ruang terbuka untuk mendapatkan pengalaman liburan yang menarik dan bermanfaat.

0: Mengisi masa liburan sekolah dan sekaligus memperingati Hari Anak Nasional, hadir pengalaman liburan bersama keluarga melalui aktivitas rekreasi, edukasi, budaya, dan kepedulian sosial di kawasan pariwisata dan Nusa Dua Bali. Anak-anak tampak antusias melakukan berbagai aktivitas kreatif yang berlokasi di Peninsula Island. Seperti clay painting workshop, crochet workshop, pertunjukan seni, atau sekedar melakukan piknik keluarga. Bahkan pertunjukan seni yang menghadirkan figur para maskot salah satu kebun binatang di Bali menjadi ajang keriaan anak-anak untuk sekadar memegang, berfoto, atau menari bersama.
1: Diajarin bikin topi. Harus pakai
2: butuh kesabaran.
1: Harus kesabaran ekstra.
0: Hal yang tidak jauh berbeda juga dilakukan siswa-siswi sekolah luar biasa SLB DYP Aceh Bali ini untuk beraktivitas kreatif, menghias kuki.

0: melukis, membuat gelang, melukis wajah dan mewarnai menjadi salah satu kegiatan spesial dalam mengisi liburan sekolah mereka.
1: Senang kegiatan ini kayak positif gitu Kak, bikin saya hati saya senang. Biasanya kalau saya sendiri bersih-bersih Kak, kayak nyuci gitu, bersihin kamar mandi. Kalau nggak gitu nonton film Kak.
0: Masyarakat yang berada di sekitar kawasan bisa menghabiskan liburan dengan beragam aktivitas yang bisa dilakukan bersama keluarga secara cuma-cuma.
2: Kita pengen di hari menyambut liburan ini dan hari anak ya, jadi kita pengen anak-anak di sekitar kawasan itu bisa menikmati bagaimana kawasan ini. Jadi kami juga mengundang di samping masyarakat umum itu ada YPAC atau yang anak-anak dengan kebutuhan khusus. Kemudian anak yatim juga untuk menikmati bahwa di Nusa Dua ini tidak hanya hotel, tapi ada ruang terbuka, tempat bermain juga. Dan untuk menunjukkan bahwa Nusa Dua ini cukup ramah sama masyarakat. Jadi kita ingin meningkatkan rasa inklusif dari kawasan ini.
0: Dalam liburan nyaman penuh makna ini, anak-anak berkesempatan untuk unjuk gigi mempersembahkan kemampuan mereka dalam membaca puisi dan bernyanyi yang mendapatkan sambutan luar biasa dari para pengunjung lainnya. Kartika Widowati, Bali.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Topan Bavi menghantam Kepulauan Prefektur Okinawa, Jepang Selatan pada Sabtu. Angin kencang disertai hujan lebat mengganggu aktivitas masyarakat. Sementara itu, pemerintah Taiwan mengevakuasi lebih dari 14 ribu warga, terutama dari wilayah pegunungan di bagian utara dan timur pulau tersebut, menjelang kedatangan Topan Bavi.
1: Topan Bavi menghantam Kepulauan Prefektur Okinawa, Jepang Selatan pada Sabtu. Cuaca buruk yang dipicu Topan Bavi menyebabkan angin kencang disertai hujan lebat yang mengganggu aktivitas masyarakat. Badan Meteorologi Jepang menyatakan, topan tersebut terus melewati Ishigaki dan Miyakojima dan sekitarnya hingga pukul 9.30 pagi waktu setempat. Pemerintah Jepang memperingatkan potensi banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrim yang dipicu badai tersebut. Dampak cuaca buruk ini, layanan pelabuhan feri terganggu dan sejumlah fasilitas transportasi lainnya ditutup. Topan Bavi yang bergerak ke Taiwan membuat lebih dari 14 ribu warga dievakuasi. Sebagian besar warga yang dievakuasi berasal dari daerah rawan longsor dan banjir. Pemerintah juga menetapkan hari libur pada Sabtu di seluruh wilayah Taiwan. Sekolah dan perkantoran yang beroperasi pada akhir pekan ditutup sementara. Selain itu, sebanyak 917 penerbangan internasional dan 274 penerbangan domestik dibatalkan akibat cuaca buruk. Sementara layanan kereta cepat utama yang menghubungkan wilayah utara dan selatan Taiwan tetap beroperasi, meskipun frekuensi perjalanan yang dikurangi. Ancaman Topan Bavi membuat kota Wenzhou, Tiongkok siaga penuh. Berbagai persiapan dilakukan untuk mengantisipasi dampak Topan Bavi. Di kawasan wisata tepi sungai, pintu air dipasang untuk mengurangi risiko luapan air. Sementara itu, sejumlah pelaku usaha memasang karung pasir di depan toko mereka untuk mengurangi air banjir masuk. Di pasar tradisional, warga memanfaatkan waktu sebelum pasar ditutup dengan membeli dan menimbun kebutuhan pokok menjelang datangnya badai. Meski ancaman Topan Bavi berangsur melemah, tapi diperkirakan tetap membawa hujan lebat yang berpotensi memicu banjir di sejumlah wilayah Tiongkok, termasuk Hebei, Beijing, Shanxi, dan Liaoning. Pemerintah Tiongkok mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengikuti arahan evakuasi jika diperlukan.
0: Salah satu jendela pesawat Ryanair rute Thessaloniki Yunani menuju Memmingen, Jerman tiba lepas di tengah penerbangan pada Jumat. Seorang penumpang nyaris tersedot keluar dari kabin akibat insiden itu. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan kondisi kabin yang berantakan, masker oksigen yang menjuntai

0: dari langit-langit serta jendela yang bolong. Akibat lepasnya jendela, seorang penumpang nyaris tersedot keluar dari kabin. Korban yang diketahui merupakan warga negara Serbia itu mengalami cedera leher dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Universitas AHEPA di Tesaloniki. Insiden itu memaksa pesawat berjenis Boeing 737NG tersebut melakukan pendaratan darurat dan kembali ke bandara asal di Tesaloniki. Hingga kini penyebab kerusakan jendela tersebut masih dalam penyelidikan. Bayangkan jika berjalan kaki dengan harimau dan beruang berada hanya beberapa meter dari sisi Anda. Pengalaman tak biasa itu kini bisa dirasakan di taman hiburan Lokajoy, China. Tenang saja, meski terlihat menegangkan, pengunjung tetap terlindungi oleh sistem keamanan berlapis.
1: Jalur hiking bertajuk Predator Kingdom ini memiliki panjang 1,2 km. Walau jaraknya tidak jauh, pengunjung akan diajak menyusuri habitat singa, harimau, harimau putih, beruang, hingga serigala gunung. Uniknya, jarak antar pengunjung dan satwa-satwa buas ini hanya dipisahkan oleh jaring pengaman khusus. Alhasil, pengunjung bisa melihat tingkah laku para predator dari dekat seakan-akan berada di tengah alam liar. Petualangan belum berakhir nih, karena pengunjung juga bisa memberi makan burung unta dan lemur ekor cincin, atau menjajal es krim lucu berbentuk wajah harimau yang menjadi salah satu ikon taman. Meskipun terasa menantang, pengelola memastikan keamanan menjadi prioritas. Seluruh jalur dilengkapi dengan pagar ganda, kamera pengawas, dan petugas yang siap mendampingi sepanjang perjalanan. Jadi kalau ingin merasakan sensasi berhadapan dengan para raja rimba tanpa harus masuk kandang, wisata ini bisa menjadi pilihan seru untuk dicoba. Masih dari alam liar Cina nih. Seekor macan tutul salju, satwa langka yang sangat sulit ditemui di alam liar, berhasil terekam jelas oleh kamera petugas konservasi. Rekaman pertama berasal dari Kabupaten Luntai, wilayah Xinjiang, saat petugas kehutanan mendokumentasikan macan tutul salju liar untuk pertama kalinya di kawasan itu. Tak lama berselang, kamera inframerah di Kabupaten Otonom Tibet Muli, Provinsi Sichuan, juga berhasil merekam penampakan macan tutul salju. Rekaman ini menjadi bukti fisik pertama yang mengonfirmasi keberadaan hewan sangat langka dan dilindungi di Cina itu.
0: Dunia hiburan internasional kembali diramaikan oleh persaingan ketat di layar kaca dan layar lebar. Mulai dari Enola Holmes 3 yang langsung mendominasi tangga tonton platform streaming global hingga Minions and Monsters yang berhasil menguasai puncak box office Amerika Utara.
2: Film Enola Holmes 3 berhasil mencatat 20,7 juta penayangan dalam 5 hari setelah rilis pada 1 Juli lalu. Capaian tersebut berhasil menjadikan Enola Holmes 3 sebagai tayangan yang paling banyak ditonton di platform streaming berbayar pada periode 29 Juni hingga 5 Juli. Film ini menempati posisi pertama dari Top 10 Movies Overview, mengungguli Voicemails for Isabel dengan 13,3 juta penayangan dan Little Brother dengan 12,7 juta penayangan selama periode 29 Juni hingga 5 Juli. Film ketiga dari waralaba populer ini juga digadang-gadang dapat mencatat angka lebih besar, mengingat popularitas waralaba Enola Holmes, besarnya nama sang bintang, serta momentum libur panjang saat perilisannya. Enola Holmes 3 mengisahkan Enola yang tengah mempersiapkan pernikahannya dengan Lord Tewksbury. Namun di tengah persiapan tersebut, kakak Enola, Sherlock Holmes, diculik sosok misterius. Sementara, kisah film Enola Holmes merupakan hasil adaptasi dari seri novel populer The Enola Holmes Mysteries karya Nancy Springer.
3: Is that your blood?
4: No, it's the blood of another.
5: You see those large, heavily armed men?
2: Film Minions and Monsters berhasil menguasai puncak box office Amerika Utara meskipun perolehan finansialnya meleset dari proyeksi awal pihak studio. Film ini mampu mengantongi 36 juta dolar Amerika atau sekitar 649,8 miliar rupiah untuk periode Jumat hingga Senin dari 4.243 lokasi bioskop dengan akumulasi 61 juta dolar Amerika atau sekitar 1,1 triliun rupiah sejak resmi tayang pada Rabu. Sementara itu, performa pasar internasional bertindak sebagai penyelamat Minions and Monster dengan menyumbang 86 juta dolar Amerika atau 1,55 triliun rupiah sepanjang akhir pekan, sehingga mendongkrak total pendapatan globalnya ke angka 150.

0: 59,8 juta dolar Amerika atau 2,88 triliun rupiah.
1: Don't be scared though, they're such good guys.
0: Film Minions and Monster mengisahkan petualangan trio Minions yang bersinar sebagai bintang Hollywood di era 1920-an. Karena ingin membuat film monster sendiri, mereka menggunakan buku mantra dari mantan majikan dan secara tidak sengaja membangkitkan monster raksasa cair yang mengancam dunia, memaksa mereka bersatu untuk memperbaiki kekacauan tersebut.
2: Please, por favor.
3: Masih dari dunia hiburan, dua penyanyi muda Lyodra dan Amora Lemos dipertemukan dalam sebuah kolaborasi soundtrack film live action Moana. Mereka menyanyikan lagu berjudul Sepanjang Jalan yang merupakan versi bahasa Indonesia dari soundtrack asli yang berjudul Along the Way. Selain kolaborasi kedua penyanyi ini, film versi live action Moana ini juga dinantikan para penggemarnya. Informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.
4: Sukses membawakan lagu original soundtrack versi bahasa Indonesia di film Moana 2 yang berjudul Jauh di Sana. Penyanyi muda Lyodra kembali berkolaborasi dengan Disney untuk membawakan soundtrack lagu film live action Moana yang berjudul Sepanjang Jalan. Menariknya, kali ini ia juga berkolaborasi dengan penyanyi muda lainnya yakni Amora Lemos yang merupakan anak dari Krisdayanti. Berbeda dengan lagu sebelumnya, kali ini Lyodra juga mendapatkan tantangan baru sebagai rapper yang jarang ia lakukan dalam karya-karyanya.
5: Kalau di secara teknis kayak part paling susah, kalau ditanya part paling susah di lagu Sepanjang Jalan ini apa, ya bagian itu part aku harus nge-rap. Dan aku juga nge-rapnya sama Kak Rian kan, Silat Open Up gitu. Berbeda banget sama genre-genre aku sebelumnya ataupun nyanyi nge-rap kan aku pernah, cuma jarang. Even untuk single juga kayaknya lagu-lagu gak pernah itu ada bagian rap-rapnya. Tapi kali ini emang karena musiknya emang upbeat, terus emang secara story, secara musik juga emang apa ya, semangat banget gitu. Dan harus mengharuskan aku untuk rap, awalnya kayak, gitu. Susahnya gitu.
4: Hadirnya Amora Lemos membawa karakter baru pada lagu ini. Amora mengaku gembira dapat menjadi bagian dari film yang ia idolakan. Bahkan ia mengaku bahwa karakter Moana sangat lekat dengan dirinya.
6: Ya sebenarnya aku dari kecil udah penggemar Moana kan. Ya jadi aku pas dari kecil aku tuh suka karena rambutnya gitu. Tapi pas as I grow older, aku juga udah mengerti karakternya dia seperti apa. Dia tuh karakternya seumuran aku lah, bebe kan. Jadi habis itu aku udah mulai mengerti kalau dia tuh cari jati dirinya. Dia mau step out of her comfort zone. Dan itu relate banget sama aku ketika misalnya in my personal life atau in my career life juga.
7: Moana. The ocean chose.
4: Tak hanya kolaborasi baru yang dihadirkan antara Lyodra dan Amora Lemos pada lagu Sepanjang Jalan. Film live action Moana ini kembali mengisahkan perjuangan sosok Moana sebagai gadis pemberani dari Pulau Motunui dalam mengarungi samudra.
8: So it goes like this, Maui.
4: Film versi live actionnya ini nyatanya juga sudah ditunggu oleh para fans.

0: Proses evakuasi MR, pemuda 24 tahun terduga pelaku pencabulan di Jalan Utan Panjang Kemayoran, Jakarta Pusat berjalan ricuh. Puluhan warga yang mengepung kantor sekretariat RW langsung merangsek maju dan berusaha memukul terduga pelaku hingga membuat aparat kepolisian kewalahan. Aksi main hakim sendiri ini merupakan luapan kekesalan warga atas dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Aksi asusila ini terbongkar pada Jumat malam setelah ibu korban mendapat laporan dari orang tua teman anaknya.
1: Dia melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Untuk usia korban 12 tahun, dia masih bersekolah. Tapi untuk saat ini masih dalam pengawasan kami, pihak korban, karena masih dalam perawatan psikologi dari P3A. Untuk hasil

0: visum sementara memang didapatkan luka.
1: Ada di kemaluan
0: korban, ya, kemaluan korban.
1: Nah, ancaman hukuman untuk pelaku?
0: Ancaman hukumannya adalah 15 tahun.
2: Petugas menggiring pria berinisial S, 57 tahun, yang merupakan penjaga sekolah di SLB Negeri Muaro, Jambi. Tersangka diamankan usai mangkir dua kali dari panggilan kepolisian. Menurut polisi, tersangka mengaku mencabuli korban berinisial NH, 16 tahun, sebanyak 3 kali di area kantin sekolah. Modus pelaku yaitu dengan membujuk dan mengajak korban menonton konten dewasa di telepon genggam. Kasus ini kini ditangani unit pelayanan perempuan dan anak seiring kondisi korban yang masih trauma.
3: Untuk dua kali pemanggilan selama satu bulan ini tersangka tidak memenuhi panggilan. Akhirnya tersangka mendapat tempat persembunyiannya di Pimpinan Muaro Jambi, berangkat ke daerah Pulau Jawa, tepatnya di Jember. Nah, modusnya dia melihatkan sebuah film yang diakui korban itu adalah film porno.
2: Video yang direkam warga saat sejoli melakukan perbuatan mesum ini viral di media sosial. Video berlokasi di tempat terbuka di belakang Pasar Buah Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan pada Rabu 8 Juli sekitar pukul 8 pagi. Beredarnya video tersebut langsung menuai beragam reaksi dari masyarakat. Banyak warga mengecam tindakan yang dinilai melanggar norma kesusilaan dan mengganggu ketertiban umum.
4: Benar tadi kita mendapat informasi ada video viral sepasang sejoli di belakang Pasar Buah Jakabaring. Ini masih mencari siapa kemarin daripada dua pelaku.
5: Itu dilakukan siang hari apa kan?
4: Kalau kita lihat pada siang hari.
2: Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan video tersebut karena dapat melanggar etika serta berpotensi menimbulkan dampak negatif. Masyarakat yang memiliki informasi mengenai identitas pelaku diminta segera melaporkannya kepada pihak kepolisian guna membantu proses penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun diperkosa 27 orang. Polres Sampang telah menangkap 12 tersangka dan 15 lainnya masih buron. Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: PLT Jampitsus Rudi Margono menerima pelimpahan 3 kasus korupsi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri. Dalam kasus ini 2 orang ditetapkan sebagai tersangka yakni FA atau Febri Adriansyah dan 1 orang pihak swasta.
1: Yang pertama kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi yang rekan-rekan seluruhnya sudah sejak awal monitor dan mengetahui. Pada satu titik kita telah melaksanakan gelar perkara dan berdasarkan gelar perkara kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara.

0: negara dalam perkara PT AS ABRI dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf I besar tindak pidana korupsi, dan pasal 3-4 TPPU atau sekarang KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR, ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di Rutan Polda Metro Jaya.
1: Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus dalam pernyataan resminya pada Sabtu dini hari.
2: Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
1: Komisi 3 DPR RI membentuk panitia kerja atau panja untuk mengawasi penanganan kasus dugaan korupsi Batubara, Asabri, dan juga Krakatau Steel yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam konferensi pers yang dilakukan pada Sabtu siang, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut pembentukan panitia kerja ini disepakati dalam rapat khusus dan telah disetujui semua fraksi partai politik di Komisi 3. Habibur Rahman juga ditunjuk sebagai Kepala Ketua Tim Pengawas. Habibur Rahman menyebut panja akan mengawasi secara rinci proses penegakan hukum agar berjalan sesuai konstitusi sekaligus memastikan hak seluruh pihak dalam proses hukum tetap terpenuhi.
3: Infonya ini ada beberapa tempat lagi yang pertama, Komisi 3 DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas dan berkepastian hukum dengan membentuk tim pengawas, membentuk panja, panitia kerja. Pengunduran diri saudara Jampitsus ini tidak boleh mengendurkan atau menghentikan langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI mengingatkan dengan tegas agar seluruh institusi keamanan dan penegakan hukum negara mulai dari Polri, Kejaksaan Agung hingga TNI untuk tetap solid, kompak, bersinergi rapat. Seluruh institusi ini harus satu visi dalam mensukseskan program-program Presiden Prabowo Subianto.
1: Ke informasi lainnya, pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG jadi perhatian Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan 5 bendungan secara serentak dari Bendungan Meninting, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat siang. Dalam kunjungan kerja ini, Presiden tak hanya menekankan pentingnya infrastruktur air, namun juga menyinggung pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengatakan program makan bergizi gratis harus berjalan bersih dan bebas dari penyimpangan. Presiden meminta kepada seluruh kepala daerah, aparat TNI, Polri, serta masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut.
4: MBG kita teruskan. Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh meriksa semua dapur MBG saudara periksa. Laporkan ke kepala BGN. Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan. Benar? Enggak usah susah-susah.

0: No mortel pun ini. Dandim, Kapolres, Kapolsek, silakan periksa, periksa, periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain, jangan. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Manggil-manggil minta setoran. Rakyat awasi. Yeah. Rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat punya gadget.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menahan Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Penahanan ini dilakukan setelah penyidik menetapkan Etik sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan usai operasi tangkap tangan di wilayah Solo Raya. Usai menjalani pemeriksaan, Bupati Sukoharjo Etik Suryani keluar dari gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Selain Etik, KPK juga menahan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Richard Trihandoko serta Trimulyo, seorang aparatur sipil negara. Ketiga tersangka langsung dibawa ke rumah tahanan KPK Cabang Gedung Merah Putih untuk menjalani masa penahanan pertama, dan sebelumnya ketiganya merupakan bagian dari 18 orang yang diamankan tim independen KPK dalam operasi tangkap tangan di wilayah Solo Raya pada Kamis 9 Juli lalu. Lembaga Anti Rasuah menyatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemerasan. Dari 18 orang yang diamankan, 9 diantaranya dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.
2: Ketum PDI nggak, Bu? Ibu kan sebagai kader, kira-kira dia mau disampaikan.
1: Aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg di sebuah warung di Jalan Raden Saleh, Kota Depok terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Aksi pelaku berhasil digagalkan setelah penjaga warung yang memergokinya melalui rekaman CCTV. Rekaman CCTV ini memperlihatkan seorang pria masuk ke dalam warung saat kondisi sedang sepi. Pelaku langsung mengangkat satu tabung LPG yang berada di dalam warung, dan penjaga warung yang sedang memantau layar CCTV melihat gerak-gerik mencurigakan pelaku dan langsung berteriak ke arah pelaku. Merasa aksinya ketahuan, pria itu mengurungkan niatnya dan mengembalikan tabung gas 3 kg tersebut. Ia berdalih datang untuk membeli gas dan mengaku tabung gas kosong yang dibawanya merupakan milik pribadi.
3: Sudah langsung lari ke situ. Kita kan emang lagi ngedit tuh buat masukin produk ke sosmed. Terus pas saya lagi mantau, ternyata ada yang udah sampai sini, dia langsung saya lari tuh dari dalam keluar. Emang di sini tuh sempat ada gas kosong satu kan.
4: Dia langsung kabur atau gimana?
3: Dia udah kabur duluan, pas langsung balikin gas ya.
1: Ke informasi lainnya, kasus dugaan rekayasa utang piutang yang menimpa seorang lansia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur kini memasuki babak baru. Atas laporan dugaan tipu muslihat oleh salah satu bank daerah, Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang kini langsung melakukan penyelidikan.
5: Kasus yang menimpa Nenek Ngatini, usia 69 tahun, warga desa Berangkal, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, kini resmi masuk kerana hukum. Didampingi kuasa hukumnya, ia melaporkan pihak bank dengan dugaan rekayasa piutang setelah utangnya membengkak dari Rp25 juta menjadi Rp140 juta. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satreskrim Polres Jombang langsung bergerak melakukan penyelidikan. Petugas kini telah memeriksa pihak pelapor dan akan segera memanggil sejumlah pihak terkait guna dimintai keterangan.
6: Untuk Nenek Ngatini, pada hari Senin kemarin sudah datang ke Satreskrim Polres Jombang, sudah membuat laporan, dan pada saat ini masih dalam proses penyelidikan dan kita akan mengundang pihak-pihak terkait dalam perkara tersebut.
5: Menanggapi laporan tersebut, pihak bank daerah menyatakan akan berupaya melakukan proses mediasi. Meski demikian, pihak manajemen bank mengaku belum mengetahui detail materi laporan terkait tuduhan rekayasa piutang tersebut.
7: Nanti kita cek ya, masih. Mungkin kan kemarin kita mediasi sama.
8: Artinya persiapan untuk menghadapi gugatan Bung Ngatini di kepolisian bagaimana dari Bank Jombang?
7: Ya kita lihat ini, Bung Ngatini kan waktu itu kan harus memberikan gimana kita akan melakukan penyelesaian. Ini kan masalah perdata. Masalah perdata itu kan bukan ya uang kembali uang gitu kan Pak. Kalau misalnya kita sudah melakukan pencabutan gugatan, masa ya masih seperti itu.
5: Perkara ini bermula saat Nenek Ngatini memiliki kredit sebesar 25 juta rupiah dengan jaminan sertifikat tanah. Namun saat akan melunasi utang dan menebus jaminan, ia justru menerima surat dari pengadilan yang menyatakan tagihannya membengkak menjadi 140 juta rupiah. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
1: Seorang pengasuh anak ditangkap polisi usai mencuri emas dan berlian milik majikannya di Samarinda, Kalimantan Timur. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah. Sementara itu di Palembang, polisi berhasil menggagalkan penyelundupan BBM jenis solar di perairan Sungai Musi.
5: Petugas Ditpol Riut Polda Sumatera Selatan menggagalkan penyelundupan BBM jenis solar ilegal di kawasan dermaga PT Payung Samudra perairan Sungai Musi, Kecamatan Gandus, Palembang, Rabu malam. Dari hasil penggerebekan ini, petugas mengamankan 5 orang pelaku dan menyita 2 unit truk tangki bermuatan sekitar 21 ton solar yang diduga akan dipasarkan secara ilegal melalui jalur perairan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, 5 orang yang diamankan mengaku telah menjalankan aktivitas serupa lebih dari 5 kali. Adapun BBM yang disita merupakan solar campuran atau solar olahan yang diduga berasal dari wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
9: Ya seperti apa, Pak?
10: Nah, ini solarnya campuran. Ya, ini bersumbernya dari wilayah Luang, Musi Banyuasin. Ya, itu dibawa ke tempat kita pengamankan di PT Dermaga Pemerintahan Gandus. Ya, itu sempat rencana itu mau dipindahkan ke kapal, ya sudah ada beberapa kapal yang sudah ada bersandar di situ, tapi kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota.
5: Seorang pengasuh anak berinisial AP alias Y dikiring anggota Polsekta Samarinda ke ruang pemeriksaan karena telah mencuri perhiasan emas dan berlian milik majikannya berinisial F. Aksi ini ia lancarkan secara bertahap sejak April hingga Juni 2026 di kediaman korban Jalan Sultan Sulaiman, Kecamatan Samarinda Ilir. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 nota pembelian emas, 1 unit ponsel, serta sisa uang sebesar 4,5 juta rupiah. Aksi pencurian terungkap setelah korban mendapati tas penyimpanan berliannya sudah kosong. Padahal korban sama sekali tidak pernah mengambil atau menjual perhiasan tersebut. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah.
11: Si pelaku ini atau tersangkanya lah sudah 3 tahun bekerja di rumah korban sebagai babysitter dan tahu tempat penyimpanan di dalam tas dan di rumah ini. Nah, si pelaku ini pun melakukan aksinya ketika si korban ada di dalam rumah. Bukan pada saat rumah kosong. Ada sekali pada saat rumah kosong, pada saat itu si korban lagi ke Kutai Barat di Melak, itu ada sekali pengambilan. Tapi selebihnya, yang bertahap itu kurang lebih 5-6 kali, itu sebenarnya si korban ada di rumah, tapi pada saat lengan.
5: Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Penyidik Tipiter Polres Gresik, Jawa Timur menetapkan seorang oknum aparatur sipil negara aktif sebagai tersangka baru kasus penipuan rekrutmen ASN dan juga PPPK dengan modus surat keputusan atau SK palsu. Usai pemeriksaan intensif, oknum ASN tersebut langsung ditahan di Mapolres Gresik.
5: Kasus dugaan penipuan rekrutmen ASN dengan modus SK palsu di Kabupaten Gresik, Jawa Timur kini memasuki babak baru. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Gresik menetapkan Agus Priyono, seorang ASN aktif di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Gresik sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menggelar perkara pada akhir Juni lalu. Agus diduga kuat turut memberikan bantuan serta sarana kepada tersangka utama Antoni dengan memanfaatkan jabatannya. Pada Kamis sore, tersangka menjalani pemeriksaan secara intensif di ruang penyidik Satreskrim Polres Gresik dengan didampingi oleh kuasa hukum. Kepada media, tersangka menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan.
12: Sebagai saksi sudah tanda tangan sumpah sebagai saksi. Mungkin sudah pemberitahuan itu penyampaian. Tergantung nanti pertanyaannya Pak Penyidik, kita sampaikan apa adanya. Aku kurang tahu persis. Tapi penyidik yang bisa sampaikan kita berani depan-depan.
5: Usai menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka, Agus Priyono akhirnya resmi ditahan oleh tim penyidik Satreskrim Polres Gresik Jawa Timur pada Jumat siang. Penahanan ini dilakukan untuk mendalami peran strategis oknum abdi negara tersebut di dalam jaringan penipuan rekrutmen ASN SK palsu yang berhasil menipu belasan warga dengan kerugian 1,5 miliar rupiah. Penyidik menyimpulkan bahwa tanpa ada keterlibatan Agus, maka peristiwa ini tidak akan bisa terjadi. Para korban dijanjikan masuk ASN P3K dengan membayar sejumlah uang hingga ratusan juta per orang. Tersangka Agus juga menerima bagian dari hasil transaksi uang pembayaran para korban.
13: Dapat disimpulkan oleh penyidik, tanpa ada keterlibatan dari AP, peristiwa ini tidak akan bisa terjadi. Jadi rangkaian, jadi AP ini dia menemukan korban dengan saudara AN, salah satu tersangka pertama. Jadi sampai dengan 14 korban tersebut semua difasilitasi oleh saudara AN dari pertemuan perjanjian untuk kelulusan P3K atau CPNS sampai dengan penyerahan uang. Jadi oleh karena itu bukti-bukti sudah lengkap, kita menetapkan saudara AP selaku tersangka dan kita telah melakukan penahanan.
5: Diketahui Agus menjadi tersangka kedua setelah tersangka utama yang bernama Antoni ditangkap usai sempat kabur ke Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Miftahul Arif, Gresik, Jawa Timur.
1: Cuaca panas ekstrim diduga memicu kebakaran di area luar gedung instalasi pemeliharaan, sarana dan prasarana rumah sakit atau IPSRS di RSUD Sekarwangi, Sukabumi pada Jumat siang. Sementara itu memasuki musim kemarau, para petani sayur di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat mengeluhkan minimnya pasokan air untuk lahan pertanian mereka.
14: Asap hitam tebal membubung tinggi dari bagian belakang gedung instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD Sekarwangi Cibadak Jumat siang. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Posko Cibadak, Parungkuda, dan Cisaat dikerahkan ke lokasi. Sejumlah petugas rumah sakit tampak panik mengeluarkan barang-barang dari dalam ruangan IPSRS, khawatir api merambat ke dalam gedung. Berkat kesigapan petugas, api berhasil dipadamkan dalam waktu 15 menit. Kebakaran yang melanda bagian belakang gudang IPSRS ini diduga dipicu cuaca panas ekstrim. Pantulan sinar matahari pada material kaca dan logam ditumpukan barang bekas diduga memunculkan titik api yang kemudian menyulut material mudah terbakar. Sementara itu pihak manajemen RSUD Sekarwangi memastikan kebakaran tidak berdampak pada struktur utama maupun layanan rumah sakit.
15: Bukan ruangan, di situ ada tumpukan-tumpukan besi atau apa, ada kaca. Mungkin ada bahan yang bisa memantulkan sinar matahari, kemungkinan ada styrofoam atau apa. Dari situlah menimbulkan apinya, dan api terus membesar ke dalam ruangan. Cuma 15 unit juga sudah beres.
16: Berapa unit yang diturunkan, Pak?
15: Unit yang kami turunkan ada 4 unit, ada 2 dari Posko Cibadak, 1 dari Parungkuda, 1 dari Cisaat.
14: Krisis air bersih sudah dirasakan para petani Lembang sejak sebulan terakhir. Debit air sumur yang menurun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Akibatnya sejumlah komoditas seperti brokoli dan cabai mengalami penurunan kualitas, bahkan membusuk akibat kekurangan air dan serangan hama. Jika pada musim hujan, petani biasa memanen hingga 1 ton sayuran dari lahan seluas 1 hektar, kini hasil panen mereka hanya tersisa 5 kuintal. Para petani pun berharap pemerintah daerah segera membantu pembuatan sumur bor agar lahan pertanian mereka tetap terairi.
17: Ya dampaknya kita agak berkurang lah dari tonasinya juga. Biasa kalau ini kan tanaman 2000 pohon. Biasa kalau musim hujan bisa dapat 1 ton. Kalau kemarau paling ini dapat 500 kiloan lah, 5 kintal.
14: Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Memasuki musim kemarau, sejumlah saluran irigasi hingga sumber warga di Kampung Pasir Gaok, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai mengalami kekeringan.

Akibatnya warga di dua rukun warga terpaksa mengantri untuk mendapatkan air guna kebutuhan MCK. Sementara untuk konsumsi, warga harus membeli air minum kemasan. Tim Liputan CNN.

0: inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
1: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan, konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Di saat perubahan iklim, tak lagi sekadar jadi bahan diskusi, melainkan sudah dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah pun resmi meluncurkan sistem registri unit karbon atau SRUK di Jakarta Teater Jakarta Pusat. Langkah ini jadi bagian dari upaya membangun tata kelola pasar karbon nasional yang lebih terintegrasi, transparan, dan juga akuntabel.
4: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registri unit karbon atau SRUK di Jakarta Kamis sore. Acara dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, serta Kepala Otoritas Jasa Keuangan. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menandakan bahwa upaya menjaga lingkungan kini juga membutuhkan dukungan sistem dan instrumen ekonomi. Melalui SRUK, setiap unit karbon akan dicatat, diverifikasi, dan dilacak secara nasional. Menurut Menteri Lingkungan Hidup, sistem ini menjadi dasar agar seluruh unit karbon dan pelaku usaha dapat terdata dengan baik, sehingga setiap transaksi dapat ditelusuri dan menjaga integritas pasar karbon Indonesia.
5: Sistem registrasi unit karbon, jadi kayak pedagang-pedagangnya lah, emiten mungkin kalau di ini ya, jelas. Dan dia terdata semua. Dia menjual kemana, terima itu terdata semua, dia lempar ke pasar karbon IDX juga kebaca. Bisa di-trace, tidak tumpang tindih. Karena terkait dengan bagaimana melihara tapak yang di mana dia menyerap emisi karbon tadi. Itu sebetulnya. Nah kalau nggak diatur dengan baik, bisa tumpang tindih. Klaim sana, klaim sini, akhirnya apa? Harga karbon kita nggak bagus, nggak dipercaya. Tidak berintegritas istilahnya. Jadi kita harus SRUK ini bagian daripada meninggikan nilai integritas karbon kredit kita.
4: Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan, peluncuran SRUK bukan sekedar peresmian sebuah sistem. Namun, pasar karbon nasional telah mulai berjalan seiring dengan penyempurnaan regulasi di berbagai sektor.
6: Apa namanya launching hari ini, tetapi juga sudah didahului tanggal 6 kemarin, di kehutanan sudah jualan. Sudah ada 4 ya Pak ya? Sudah 4, jadi sudah. Tidak hanya apa pengumuman gitu, launching, tetapi sudah jalan 4 yang sudah jualan. Nah, ini kita lakukan secara paralel, yang sudah selesai peraturan menterinya bisa jalan, yang lain belum selesai bisa nyusul. Tapi saya bersyukur, tidak hanya baru sudah selesai, peraturan dari OJK juga sudah selesai, peraturan dari Permen LH juga sudah selesai.
4: Selain memperkuat tata kelola pasar karbon di dalam negeri, pemerintah juga meyakini kehadiran SRUK akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi menyebut, sistem ini menjadi salah satu fondasi penting untuk menarik investasi dan memperluas partisipasi pelaku pasar karbon global.
7: Banyak sekali lembaga-lembaga dan organisasi yang sangat-sangat berniat untuk ikut dalam pasar karbon Indonesia. Hari ini, we delivered, kita sudah wujudkan, ini adalah hasil pekerjaan pemerintah Indonesia yang patut dibanggakan, bahwa hari ini kita mulai

0: Suatu sistem registrasi unit karbon yang betul-betul bisa bekerja dan berfungsi dengan baik. Dan saya bisa melaporkan kepada Bapak Ibu Ibu media bahwa banyak sekali investor dan pelaku-pelaku dari luar negeri yang sudah siap untuk masuk ke pasar karbon Indonesia.
1: Pernyataan tersebut menjadi sinyal positif bagi pengembangan pasar karbon nasional. Dengan dukungan regulasi yang semakin lengkap dan sistem yang lebih transparan, pemerintah berharap arus investasi hijau terus meningkat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan karbon global. Meski pasar karbon Indonesia terus berkembang, tantangan ke depan masih besar. Pemerintah perlu mempercepat implementasi SRUK, memperluas partisipasi pelaku usaha, serta memperkuat sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi agar pasar karbon nasional mampu bersaing di tingkat global. Dengan langkah tersebut, transisi menuju ekonomi rendah karbon diharapkan tidak hanya menjadi target jangka panjang, namun juga memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan perekonomian nasional.
2: Menyambut hari pertama anak masuk sekolah pada tahun ajaran baru, orang tua mempersiapkan berbagai perlengkapan. Hal lain yang juga penting dilakukan adalah menyiapkan mental si kecil untuk menghadapi lingkungan baru dan juga mengantisipasi perundungan atau bullying.
3: Di balik setiap perlengkapan yang siap digunakan untuk hari pertama masuk sekolah, ada tangan seorang ibu bernama Adiyati Nurhadi atau akrab disapa Titi. Pada tahun ajaran baru kali ini, anaknya yang kedua naik ke jenjang sekolah dasar dan anaknya yang ketiga memasuki taman kanak-kanak. Hal lain yang juga penting dilakukan adalah menyiapkan mental si kecil untuk menghadapi lingkungan baru. Seperti memberi pemahaman tentang perubahan waktu sekolah, kebiasaan bangun pagi, perjalanan yang agak jauh dari rumah ke sekolah, dan sebaliknya.
4: Peralatan sekolah kan kita tinggal beli aja udah selesai jadi gitu ya. Kalau persiapan mental ini kan harus kita tanam sedikit-sedikit gitu setiap hari. Karena itu akan kepake sama mereka sampai besar dari kecil gitu. Jadi seperti kayak terbentuk kebiasaan untuk ulet tiap pagi bangun pagi, kebiasaan langsung bangun pagi sarapan, lalu berangkat sekolah, nanti kita kepake untuk sampai kita kerja kan tiap pagi seperti itu ya.
3: Titi juga telah menanyakan kepada sekolah tentang penanganan jika terjadi perundungan atau bullying. Pihak sekolah mengatakan menyediakan standar operasional prosedur serta guru bimbingan dan konseling. Menjadi lingkungan terdekat, Titi telah menjelaskan kepada sang anak tentang hal yang baik dan buruk dengan memberi contoh saat melihat kejadian secara langsung agar anak lebih mudah memahami.
4: Kalau misalnya adik kayak gitu, perasaan adik gimana? Atau yang adik gituin perasaannya gimana, enak apa enggak. Jadi kayak dia kita posisikan mereka gimana rasanya kalau kita yang kayak gitu, seperti itu dijelaskan.
3: Sang anak yang terlebih dahulu mengikuti perkenalan dan sosialisasi sebelum masa pengenalan lingkungan sekolah merasa siap dan senang menyambut hari pertama masuk sekolah.
5: Udah siap belum masuk sekolah baru?
6: Udah.
5: Seneng apa takut?
6: Seneng.
5: Kenapa kok seneng?
6: Soalnya seru.
5: Hah?
6: Soalnya seru.
5: Seru. Udah kenalan belum sama teman-teman baru?
6: Belum.
5: Kapan kenalannya?
6: Gak tahu.
5: Senin?
6: Sabtu sama Senin.
5: Oh gitu. Masuk SD atau masuk apa ini?
6: Masuk SD.
3: Untuk mengantisipasi perundungan, pemahaman dan edukasi perlu ditekankan. Perundungan adalah tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan orang lain, melibatkan relasi kuasa dan terjadi beberapa kali. Hal ini dikatakan psikolog klinis dan dosen Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Ricky Aleandro Martin. Keluarga disarankan mengedukasi anak tentang bullying, kemudian sekolah memperketat pengawasan dalam kegiatan MPLS dan belajar mengajar. Sementara pemerintah tak hanya membuat regulasi tentang Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, namun juga di seluruh jenjang pendidikan. Satgas ini membantu pelaporan dan penyelesaian berbagai jenis kekerasan di lingkungan pendidikan.

0: edukasi anak tentang sejauh apa itu bisa dikatakan bullying. Yang kedua, pihak sekolah juga mungkin bisa memperketat pengawasan dalam kegiatan belajar mengajar termasuk MPLS, seperti minimal dalam setiap kegiatan ada guru atau BK yang membantu pengawasan kegiatan. Jadi tidak diserahkan sepenuhnya kepada OSIS atau panitia saja. Nah, kemudian di ranah wilayah maupun pemerintah, nah, mungkin yang bisa dilakukan kalau kita bicara di lingkungan perguruan tinggi, ada yang namanya Satgas PPKPT, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Namun sayangnya, Satgas yang seperti ini tidak ada saat ini, di situasi saat ini tidak ada di sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah atas.
1: Lingkungan pendidikan harus dipastikan aman dan nyaman, sehingga anak dapat belajar dengan sukacita serta bisa berprestasi sesuai bakat dan minat masing-masing. Kanza Tamarindora, Angga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Pekan Raya Jakarta tidak hanya jadi tujuan rekreasi bagi orang dewasa dan anak-anak. Di pekan terakhir penyelenggaraannya, sejumlah orang tua juga memilih mengajak bayi mereka menikmati suasana pesta rakyat ini. Dan agar si kecil tetap nyaman selama berada di tengah keramaian, para orang tua pun menyiapkan berbagai kebutuhan sejak dari rumah.
3: Padatnya pengunjung dan beragam hiburan di pekan terakhir Pekan Raya Jakarta tidak menyurutkan antusiasme para orang tua untuk mengajak bayi mereka berlibur. Dengan persiapan yang matang, mereka tetap dapat menikmati suasana PRJ bersama keluarga tanpa mengabaikan kenyamanan si kecil. Suasana yang ramai dan bising menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua yang membawa bayi. Karena itu, kondisi anak terus dipantau selama berkeliling, mulai dari memastikan kebutuhan makanan dan minuman terpenuhi, hingga memberikan waktu beristirahat saat anak mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Bagi Sabrina, persiapan sejak sebelum berangkat menjadi kunci agar dua bayi kembarnya yang berusia 16 bulan tetap tenang saat menikmati suasana PRJ. Selain memastikan anak-anak sudah makan dan minum sebelum berangkat, ia juga membawa berbagai bekal untuk mengantisipasi kebutuhan mereka selama berada di lokasi.
4: Dari rumah sih sudah persiapan dulu, udah makan siang tadi, udah dikasih susu dan sebagainya, supaya anak-anak pas situasinya udah sore, mereka juga nyaman gitu, nggak rewel segala macam. Dan juga kita bawa makan nanti buat bekal mereka nanti makan malam, seperti itu. Kita biasanya sih lihat sikon dulu, lihat situasi kondisi, kalau misalkan udah nggak rewel segala macam, biasanya sih bisa dari berbagai faktor, misalkan pampersnya udah penuh atau enggak, pengen ngemil, aus, biasanya nanti kita nyari tempat dulu yang agak kondusif, nanti kita berhenti dulu di situ.
3: Pengalaman serupa juga dibagikan Reno, pengunjung asal Brebes yang membawa bayi berusia 19 bulan. Menurutnya, membawa camilan, susu, serta memberikan mainan menjadi cara sederhana untuk menjaga mood anak agar tetap baik saat berkeliling, menikmati beragam wahana dan stand pameran. Bagi Reno, kebutuhan anak harus menjadi prioritas selama berada di tempat rekreasi yang ramai. Dengan membawa bekal dan makanan yang sudah dikenal anak, orang tua dapat mengurangi risiko anak menjadi rewel selama beraktivitas.
5: Kasih mainan Kak, nih, dapat balon, main, beli es krim kayak gitu. Dia pasti senang juga. Susu juga dibawa. Pokoknya bawa cemilan buat dia. Kalau misal memang di sini cemilannya ada yang nggak cocok, bisa dibeli dulu atau di rumah di-stokin dulu. Jadi nanti pas di daerah seperti ini kan jadinya bisa nyemil-nyemil. Jadinya happy juga di jalan.
3: Mengajak bayi berlibur ke tempat ramai memang memerlukan perencanaan yang lebih matang. Namun dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi si kecil, orang tua tetap dapat menciptakan pengalaman rekreasi yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh anggota keluarga. Mikaira Amar, Dwi Agung, Jakarta.
2: Asia Afrika Festival 2026 digelar di Kota Bandung pada Sabtu dan Minggu 11 hingga 12 Juli 2026. Acara yang digelar sebagai peringatan Konferensi Asia Afrika ini menghadirkan sejumlah kegiatan mulai dari karnaval budaya, pertunjukan seni hingga bazar dan juga kuliner.

0: Ribuan warga memadati kawasan Asia Afrika Kota Bandung pada Sabtu 11 Juli. Mereka tampak menikmati gelaran Asia Afrika Festival 2026 yang berlangsung sejak pukul 8 pagi. Karnaval budaya menjadi agenda utama dalam festival tahunan yang diadakan untuk memperingati Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung. Karnaval diikuti oleh ratusan peserta termasuk delegasi negara Asia dan Afrika. Satu persatu peserta karnaval tampil menghibur pengunjung, menampilkan beragam kostum tradisional, serta kekayaan seni budaya Indonesia. Karnaval budaya ini menjadi salah satu agenda utama dalam Asia Afrika Festival 2026 yang digelar di Kota Bandung. Dalam karnaval ini, ratusan peserta berparade dan berjalan mulai dari titik 0 km Bandung hingga ke arah Gedung Merdeka, menampilkan berbagai keunikan kostum tradisional maupun pertunjukan seni dari berbagai daerah yang ada. Tak sebatas karnaval budaya, festival ini juga dimeriahkan dengan adanya Asia Afrika Market, yakni bazar produk dan kuliner yang diikuti UMKM maupun delegasi. Salah satunya adalah delegasi Rwanda, dengan produk unggulan negaranya seperti aneka kerajinan tangan, hingga beragam jenis teh dan kopi.
1: You know, Rwanda it is a thousand hill country. Everywhere it is mountain hills. So that's why the taste of our coffee and tea it is different. Yeah. That's what I can say. And it's also one of the main export products of Rwanda. We export tea, coffee, horticulture, flowers and minerals. But the main product are coffee and tea.
0: Kopi dan teh khas Rwanda tersebut bisa dinikmati langsung oleh para pengunjung. Setidaknya ada 10 varian teh dan kopi yang memiliki keunikan cita rasa masing-masing.
2: Ini saya sudah mencoba khas Rwanda ya. Ini yang uniknya adalah teh-teh di sini biasanya dipadukan dengan jahe. Jadi rasanya semakin hangat, enak untuk tenggorokan. Ada juga nih selain varian jahe, ada juga varian jahe dan lemon ya. Nambah aroma dan juga nambah rasanya semakin enak.
3: Sukses war
4: dari Rwanda.
2: Rwanda.
4: Ya, dari Rwanda.
0: Selain area market, beragam kegiatan seni juga digelar di sejumlah bangunan bersejarah seperti Gedung YPK dan Majestic. Dengan berbagai keseruannya, festival ini menjadi salah satu agenda yang selalu dinanti warga maupun wisatawan.
5: Seru sih, aku kira sepi kan awal-awal, ternyata wah ramai banget, nggak kira-kira gitu ramainya. Terus banyak stand-stand bazar juga.
6: Iya, aku ngerasa kan nggak pernah lihat kostum-kostum yang lucu kayak gitu ya, jadi menarik lah setelah dilihat-lihat, ternyata budaya Indonesia sangat berupa banyak beragam.
0: Selama festival berlangsung, sejumlah rekayasa lalu lintas diberlakukan untuk mengurai kemacetan. Pemerintah Kota Bandung pun menyiapkan titik-titik kantong parkir di sekitar area untuk memudahkan pengunjung menikmati Festival Asia Afrika tahun ini. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
7: Rabu siang, Perdana Menteri India Narendra Modi dan juga Presiden Prabowo mengunjungi Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah berkeliling kompleks Candi Prambanan dan sempat beribadah, PM Modi dan juga Presiden Prabowo secara bersama meresmikan proyek konservasi Candi Prambanan.
8: Babak baru kerjasama budaya India-Indonesia ini ditandai dengan pembukaan plakat konservasi warisan budaya di kawasan Candi Prambanan. Hal ini juga menjadi penanda penguatan hubungan budaya kedua negara yang telah terjalin selama berabad-abad dan menegaskan komitmen bersama dalam menjaga mahakarya peradaban dunia yang diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia. InJourney sebagai BUMN yang mengelola kawasan Candi Prambanan menyambut baik proyek konservasi wujud kolaborasi India-Indonesia ini.
9: Ini adalah event yang sangat momentus karena ini pertama kalinya PM Modi datang dan beribadah. Prambanan sebagai Hindu temple terbesar di Indonesia dan juga salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Ini kita memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadikan Prambanan sebagai spiritual, also cultural heritage tourism. Nah ini yang kami upayakan di Indonesia. At the end of the day, impact-nya adalah economic impact, social impact kepada masyarakat sekitar, di sekitar Prambanan, di Jogja, di Jawa Tengah.
8: Sementara itu, Kepala Museum dan Cagar Budaya MCB, Kementerian Kebudayaan RI, Estianti Nurjadin, mengatakan bahwa proyek konservasi ini bukan menyasar bangunan inti Candi Prambanan yang akan dipugar, tapi perwara atau bangunan candi-candi kecil yang mengelilingi tiga bangunan utama Candi Prambanan.
10: Yang dipugar ini adalah perwara-perwara yang di sekitar candi utama, jumlahnya ada 224, yang pada saat ini masih baru terbangun 6. Jadi masih ada banyak sekali yang belum dipugar. Nah, yang akan diberikan bantuan oleh PM Modi itu adalah satu kuadran atau seperempat saja dari perwara dari keseluruhan kompleks Candi Prambanan ini. Jumlahnya sekitar 54 perwara di North East.
8: Lalu seperti apa wujud kolaborasi Indonesia-India dalam konservasi pemugaran perwara Candi Prambanan ini?
10: People to people exchange, di mana akan ada terjadi transfer of knowledge, terjadi digitalisasi, dokumentasi, menggunakan tenaga pemindai tiga dimensi, ada AI juga, dan juga kita menggunakan teknik anastolisis di dalam arkeologi, yaitu tidak akan ada perubahan dari bentuk-bentuk asli, bentuk aslinya dipertahankan.
8: Selama proses pemugaran, wisatawan tetap dapat mengunjungi komplek Candi Prambanan, pun umat Hindu yang akan beribadah dan merayakan hari besar keagamaan.
11: Operasional tetap kita jalankan seperti biasa ya, maksudnya apabila terjadi rekonstruksi untuk candi-candi perwara, kami tidak akan menutup candi secara total, tapi kan ada zonasi-zonasinya. Mungkin tadi Ibu Esti sudah menjelaskan bagaimana prosesnya, dan kami tentu akan mengikuti arahan dari MCB. Jadi di mana area-area yang harus ada pembangunan candi-candi perwara itu mungkin kita tutup untuk publik, sementara area yang lain yang tidak, ya itu tetap kita buka untuk publik.
8: Proyek konservasi pemugaran perwara Candi Prambanan akan dimulai terhitung sebulan setelah perjanjian kerjasama ditandatangani Selasa lalu dan diharapkan selesai tahun 2029. Dalam pidatonya, PM Modi berjanji kelak akan meresmikannya secara langsung. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
7: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Salah satu jendela pesawat Ryanair rute Thessaloniki, Yunani menuju Memmingen, Jerman, tiba-tiba lepas di tengah penerbangan pada Jumat. Seorang penumpang nyaris tersedot keluar dari kabin akibat insiden ini. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan kondisi kabin yang berantakan, masker oksigen yang menjuntai dari langit-langit, serta jendela yang bolong. Akibat lepasnya jendela, seorang penumpang nyaris tersedot keluar dari kabin. Korban yang diketahui merupakan warga negara Serbia itu mengalami cedera leher dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Universitas AHEPA di Thessaloniki. Insiden ini memaksa pesawat berjenis Boeing 737NG tersebut melakukan pendaratan darurat dan kembali ke bandara asal di Thessaloniki. Hingga kini penyebab kerusakan jendela tersebut masih dalam penyelidikan. Sementara itu, topan Bavi menghantam Kepulauan Prefektur Okinawa, Jepang Selatan pada Sabtu. Angin kencang disertai hujan lebat mengganggu aktivitas masyarakat. Di lokasi lainnya, pemerintah Taiwan mengevakuasi lebih dari 14.000 warga, terutama dari wilayah pegunungan di bagian utara dan timur pulau tersebut menjelang kedatangan topan Bavi.
1: Topan Bavi menghantam Kepulauan Prefektur Okinawa, Jepang Selatan pada Sabtu. Cuaca buruk yang dipicu topan Bavi menyebabkan angin kencang disertai hujan lebat yang mengganggu aktivitas masyarakat. Badan Meteorologi Jepang menyatakan topan tersebut terus melewati Ishigaki dan Miyakojima dan sekitarnya hingga pukul 9.30 pagi waktu setempat. Pemerintah Jepang memperingatkan potensi banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrim yang dipicu badai tersebut. Dampak cuaca buruk ini, layanan pelabuhan feri terganggu dan sejumlah fasilitas transportasi lainnya ditutup. Topan Bavi yang bergerak ke Taiwan membuat lebih dari 14.000 warga dievakuasi. Sebagian besar warga yang dievakuasi berasal dari daerah rawan longsor

0: dan banjir. Pemerintah juga menetapkan hari libur pada Sabtu di seluruh wilayah Taiwan. Sekolah dan perkantoran yang beroperasi pada akhir pekan ditutup sementara. Selain itu, sebanyak 917 penerbangan internasional dan 274 penerbangan domestik dibatalkan akibat cuaca buruk. Sementara, layanan kereta cepat utama yang menghubungkan wilayah utara dan selatan Taiwan tetap beroperasi, meskipun frekuensi perjalanan yang dikurangi. Ancaman topan babi membuat kota Wenzhou, Tiongkok siaga penuh. Berbagai persiapan dilakukan untuk mengantisipasi dampak topan babi. Di kawasan wisata tepi sungai, pintu air dipasang untuk mengurangi risiko luapan air. Sementara itu, sejumlah pelaku usaha memasang karung pasir di depan toko mereka untuk mengurangi air banjir masuk. Di pasar tradisional, warga memanfaatkan waktu sebelum pasar ditutup dengan membeli dan menimbun kebutuhan pokok menjelang datangnya badai. Meski ancaman topan babi berangsur melemah, tapi diperkirakan tetap membawa hujan lebat yang berpotensi memicu banjir di sejumlah wilayah Tiongkok, termasuk Hebei, Beijing, Shanxi, dan Liaoning. Pemerintah Tiongkok mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengikuti arahan evakuasi jika diperlukan. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyambut kepulangan tim penyelamat Yumbare usai menyelesaikan misi kemanusiaan di Venezuela pasca gempa bumi besar. Dalam upacara penyambutan itu, Sheinbaum memberikan penghargaan kepada para personel penyelamat yang berhasil menyelamatkan korban dari reruntuhan bangunan.
1: Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyambut kepulangan kontingen penyelamat Yumare di pangkalan udara militer Santa Lucia Zumbango pada Jumat waktu setempat. Tim tersebut baru menyelesaikan misi kemanusiaan selama 15 hari di Venezuela setelah gempa bumi besar yang melanda negara itu pada 24 Juni lalu. Dalam upacara tersebut, Presiden Sheinbaum menyerahkan penghargaan kepada para personil termasuk dua prajurit yang bersama anjing pelacak berhasil menyelamatkan seorang perempuan dan seorang anak dari reruntuhan bangunan.
2: Regresan a México después de cumplir una misión que honra el nombre de nuestra patria. Fueron a Venezuela para tender la mano en uno de los momentos más difíciles que puede enfrentar un pueblo. El dolor provocado.
1: Upacara ini juga menandai eratnya hubungan solidaritas antara Meksiko dan Venezuela. 3 ekor anjing turut tiba bersama rombongan, termasuk Laika, anak anjing ras Belgian Malinois yang berusia 6 bulan. Anjing tersebut merupakan hadiah dari pelaksana tugas Presiden Venezuela Delcy Rodriguez sebagai simbol ucapan terima kasih dan akan menjadi bagian dari Angkatan Darat Meksiko. Sementara itu, dua anjing lainnya, Sol dan Sara, akan menjalani program pelatihan bersama Angkatan Darat Meksiko hingga Desember sebelum kembali ke Venezuela. Selama misi berlangsung, kontingen yang terdiri dari 264 personel dan 18 tim anjing pelacak berhasil menyelamatkan 2 orang dan 2 ekor anjing dalam keadaan hidup, serta mengevakuasi 92 jenazah.
0: Kebakaran hutan besar melanda Provinsi Almeria di Spanyol Selatan dan hingga Jumat sedikitnya 11 orang dilaporkan tewas dan 19 lainnya masih dinyatakan hilang. Sementara itu kebakaran besar juga melanda sebuah pabrik sepatu di kota Xinjiang, Provinsi Fujian, China. Sedikitnya 28 orang tewas dalam insiden yang terjadi pada Kamis itu.
3: Kebakaran berawal di kawasan hutan di sekitar kota Los Gallardos, lalu dengan cepat menjalar ke sejumlah permukiman di sekitarnya. Angin kencang dan kondisi cuaca yang kering membuat api sulit dikendalikan, sehingga helikopter dan ratusan petugas pemadam diterjunkan untuk memadamkan kebakaran. Warga dari beberapa kawasan termasuk Almo, Kaisar, dan Bedar dievakuasi demi menghindari luasnya dampak kebakaran. Petugas juga bersiaga di sekitar area perkemahan yang menampung ratusan wisatawan karena api terus mendekat akibat tiupan angin.
4: Lo que estamos viviendo ahora mismo, como estáis viendo y comprobar que está la llama detrás de mí, es terrorífica porque hace mucho viento, el fuego inició y ha avanzado rápido, hemos tenido que evacuar a vecinos de Almocaizar, al vecino del Pinar, de Bedar, y ahora vamos hacia el camping, porque como podéis comprobar, el viento es de poniente y va a llegar al camping, donde tenemos también 400 o 500 personas, y estamos pues muy preocupados porque se están quemando casas.
3: Pemerintah daerah Andalusia menyatakan sebagian besar korban diduga merupakan warga negara asing yang tidak mengikuti imbauan untuk tetap berlindung di dalam rumah. Menurut otoritas, sejumlah korban ditemukan meninggal di dalam mobil setelah mencoba melarikan diri, sementara korban lain ditemukan setelah meninggalkan kendaraan dan berjalan kaki melalui jalur yang bukan merupakan rute evakuasi resmi. Petugas masih berupaya mengendalikan api dan melakukan pencarian terhadap 19 orang yang masih dinyatakan hilang. Kebakaran terjadi di pabrik sepatu Huiteng di kota Jinjiang, China, saat ratusan pekerja sedang beraktivitas. Menurut kantor berita CCTV, terdapat 237 karyawan dan 2 pengunjung di dalam gedung saat kebakaran terjadi. Sebanyak 213 orang berhasil dievakuasi, namun 2 orang meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit, sementara 26 orang yang sempat dilaporkan hilang kemudian dikonfirmasi telah meninggal dunia. Pemerintah Cina juga mengirim tim investigasi khusus untuk menyelidiki penyebab kebakaran dan memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja. Sebuah replika masjid dibakar dalam sebuah api unggun di kota dekat Belfast, Irlandia Utara, Kamis malam waktu setempat. Aksi ini viral dan menuai kecaman. Kepolisian menyebutnya sebagai insiden yang mengandung unsur kebencian. Replika masjid tersebut dibangun di atas tumpukan palet kayu sekitar 1 bulan setelah gelombang kerusuhan anti-migran melanda Belfast. Keberadaannya dianggap sebagai simbol yang memperkeruh ketegangan di tengah memanasnya isu imigran di wilayah itu. Menurut penyelenggara, api unggun itu semula dijadwalkan dinyalakan pada Jumat malam. Namun, api dinyalakan 1 hari lebih awal saat polisi mengumumkan tengah bersiap membongkar replika tersebut. Hingga kini, insiden itu terus menuai kecaman dari berbagai pihak, sementara otoritas masih menangani dampak kejadian yang kembali menyoroti ketegangan sosial dan isu kebencian di Irlandia Utara.
5: Bayangkan berjalan kaki dengan harimau, singa, dan beruang berada hanya beberapa meter dari sisi Anda. Pengalaman tak biasa itu kini bisa dirasakan di Taman Hiburan Lokejoy, Chongqing, China. Dan tenang saja, meski terlihat menegangkan, pengunjung tetap terlindungi oleh sistem keamanan berlapis. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News pada hari ini. Saya Diana Valencia pamit, terima kasih, sampai jumpa.
6: Jalur hiking bertajuk Predator Kingdom ini memiliki panjang 1,2 km. Walau jaraknya tidak jauh, pengunjung akan diajak menyusuri habitat singa, harimau, harimau putih, beruang, hingga serigala gunung. Uniknya, jarak antar pengunjung dan satwa-satwa buas ini hanya dipisahkan oleh jaring pengaman khusus. Alhasil, pengunjung bisa melihat tingkah laku para predator dari dekat seakan-akan berada di tengah alam liar. Petualangan belum berakhir nih, karena pengunjung juga bisa memberi makan burung unta dan lemur ekor cincin, atau menjajal es krim lucu berbentuk wajah harimau yang menjadi salah satu ikon taman. Meskipun terasa menantang, pengelola memastikan keamanan menjadi prioritas. Seluruh jalur dilengkapi dengan pagar ganda, kamera pengawas, dan petugas yang siap mendampingi sepanjang perjalanan. Jadi kalau ingin merasakan sensasi berhadapan dengan para raja rimba tanpa harus masuk kandang, wisata ini bisa menjadi pilihan seru untuk dicoba. Masih dari alam liar Cina nih. Seekor macan tutul saju, satwa langka yang sangat sulit ditemui di alam liar, berhasil terekam jelas oleh kamera petugas konservasi. Rekaman pertama berasal dari Kabupaten Luntai, wilayah Xinjiang, saat petugas kehutanan mendokumentasikan macan tutul saju liar untuk pertama kalinya di kawasan itu. Tak lama berselang, kamera inframerah di Kabupaten Otonom Tibet Muli, Provinsi Sichuan, juga berhasil merekam penampakan macan tutul saju. Rekaman ini menjadi bukti fisik pertama yang mengonfirmasi keberadaan hewan sangat langka dan dilindungi di Cina itu.

0: Di Pelalawan Riau, kamera thermal drone merekam seekor harimau meneror dengan mengelilingi permukiman. Harimau yang terekam diperkirakan berukuran besar dengan jejak langkah mencapai 1,2 meter. Warga di Pati, Jawa Tengah ramai berburu ikan lele di tengah jalan. Ikan lele sengaja dilepas sebagai bentuk protes jalan rusak. Ya, bagi umat muslim, akikah menjadi salah satu bentuk rasa syukur atas kelahiran anak. Dan sehari menjadi kali ini akan mengulik profesi produsen catering akikah. Mulai dari memilih hewan akikah, menyembelihnya hingga memasaknya. Halo, selamat sore. Berjumpa lagi bersama saya Tiffany Raitama. Inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Warga di sejumlah daerah mengalami teror satwa buas di Pelalawan Riau. Kamera thermal drone merekam bagaimana seekor harimau meneror dengan mengelilingi permukiman. Sebelumnya harimau ini diduga menerkam anak berusia 12 tahun hingga tewas.
1: Kamera thermal yang terpasang di drone ini merekam seekor harimau Sumatera yang mengelilingi kamp permukiman warga di kawasan hutan tanaman industri Kabupaten Pelalawan Riau pada Selasa 7 Juli lalu. Rasa mencekam terasa dialami warga lantaran harimau tidak beranjak pergi dan terus berjalan mengelilingi pagar kamp seakan meneror. Sebelumnya harimau ini diduga merupakan harimau yang memangsa bocah berusia 12 tahun berinisial CZ. Korban saat kejadian diserang harimau saat mencuci piring di kamar mandi kamp. Ukuran harimau pun diperkirakan cukup besar. Dari jejak yang ditemukan, telapak berukuran 16 cm dengan jarak langkah 1 meter lebih 20 cm. Kepala BBKSDR Riau Supartodo yang ditemui pada Jumat 10 Juli 2026 mengatakan harimau tersebut masih berada di sekitar kamp. Harimau diduga mengincar hewan ternak warga yang berada di dalam kamp.
2: Dilihat dari hasil drone thermal yang dikirim dengan kami pagi tadi dan dia masih mengelilingi kamp. Nah itu patut diduga memang karena di dalam ada beberapa hewan ternak. Nah dari anggota kita hewan ternak sudah kita fungsikan supaya tidak ada pemancingnya.
1: Di kota Palembang, Sumatera Selatan, warga di sekitar Masjid Nurul Hidayah Lorong Lama Laut, Kelurahan Sungai Lais, diteror seekor buaya. Kamera warga merekam saat buaya muncul di permukiman Sungai Lais, Kecamatan Kalidoni, hingga membuat warga sekitar resah. Warga sekitar menyebut ukuran buaya cukup besar dan berulang kali muncul. Warga berharap Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat mengevakuasi buaya menjauh dari lokasi agar tidak terjadi konflik dengan warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga Desa Godok, Kabupaten Pati ramai-ramai mencari ikan lele di tengah jalan. Ikan lele bukan karena diternak, melainkan karena dilepaskan warga yang protes lantaran jalan berlubang tidak kunjung diperbaiki. Sementara itu di Ranca Bungur, Bogor, sungai kecil dan sumur warga mengering hingga warga terpaksa membeli air galon untuk memasak dan minum.
3: Warga di Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, ramai-ramai mendatangi jalan desa untuk berburu ikan lele pada Jumat siang. Ikan lele berada di tengah jalan berlubang bukan karena lepas dari kolam peternakan, melainkan sengaja dilepas warga sebagai bentuk protes. Warga Desa Godo mengaku jalan desa sepanjang 3 km mengalami kerusakan cukup parah, bahkan lubang jalan semakin dalam. Sementara itu, dihubungi secara terpisah, pemerintah Kabupaten Pati menyatakan telah mengalokasikan anggaran sebesar 2,5 miliar rupiah untuk perbaikan jalan tersebut. Saat ini, proyek masih dalam tahap perencanaan dan diperkirakan 1 hingga 2 minggu ke depan memasuki proses pemilihan penyedia jasa pekerjaan pembangunan jalan.
4: Ini biar dibangun, Pak. Nah ini kan seperti kolam lele, ada lelenya banyak. Anak-anak ada cari lele di sini, Pak, di jalan. Seperti lubang, seperti kolam lele itu, kolam renang.
5: Ini jalan rusak udah berapa tahun, Pak?
4: 20 tahun, Pak.
5: Udah lama ya?
4: Ya, udah lama, Pak.
3: Di Bogor, Jawa Barat, warga kampung Pasir Gaok, Kecamatan Ranca Bungur mengalami kekeringan saat ini. Pada Jumat siang terlihat, kondisi aliran sungai kecil di sekitar desa juga telah mengering.
1: Tidak hanya sungai kecil, sumur-sumur warga juga mengering sejak satu bulan terakhir.
6: Di wilayah kami itu kurang lebih ada 2 RW yang terimbas, gitu kan, yang lebih parah itu untuk keringatnya, gitu kan. Di mana itu wilayah RW 1 dan RW 2 yang terlintas aliran sungai Cideg, gitu.
1: Untuk memenuhi kebutuhan harian seperti mandi dan mencuci, warga terpaksa rela mengantre di titik aliran air yang masih tersisa. Sementara untuk kebutuhan air minum, warga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air galon karena kondisi air sumur yang sudah tidak layak konsumsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Setelah 11 hari proses pemadaman, pemerintah Kabupaten Tangerang dan instansi terkait menyatakan kebakaran di TPA Jatiwaringin telah 100% padam. Meski demikian, pemerintah belum mencabut status tanggap darurat. Di hari ke-11, usai pemerintah Kabupaten Tangerang bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Kementerian Kehutanan memonitoring TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Pemkab dan BNPB serta Kemenkut menyatakan kebakaran di TPA Jatiwaringin 100% padam. Meski demikian, Pemkab belum mencabut status tanggap darurat hingga 14 Juli mendatang. Bupati Tangerang Muhammad Maishal Rashid mengatakan akan terus memantau perkembangan di wilayah TPA Jatiwaringin untuk memastikan titik api sudah tidak ada lagi. Selain itu, pemerintah juga mengimbau warga sekitar untuk tidak sembarangan membakar sampah. 16 warga negara asing asal Uzbekistan diamankan petugas Polres Alor, Nusa Tenggara Timur setelah terdampar di Pulau Pantar karena speedboat yang digunakan mati mesin. Para WNA ini diduga hendak diselundupkan ke Australia melalui perairan Laut Timur. 16 WNA asal Uzbekistan ini secara resmi ditahan imigrasi kelas 1 Kupang, Nusa Tenggara Timur sejak Kamis 9 Juli. WNA berusia sekitar 23 hingga 46 tahun ini diamankan aparat dari Polres Alor setelah diduga mencoba memasuki wilayah Australia secara ilegal dengan menggunakan speedboat. Mereka mengaku dibantu 3 WNI, namun ketiganya menghilang. Pihak Polres Alor pun telah mengantongi ciri-ciri WNI tersebut dan melakukan pengejaran. Rencananya 16 warga Uzbekistan akan segera dideportasi setelah menghubungi perwakilan Uzbekistan di Malaysia. Informasi selanjutnya, ratusan kendaraan pribadi dan truk pengangkut logistik harus antri selama berjam-jam saat akan memasuki pelabuhan Bakauheni Lampung. Antrian terjadi lantaran sistem barcode tiket dan aplikasi Ferizi mengalami gangguan. Berikut antrian ratusan kendaraan dan truk logistik di pelabuhan Bakauheni mencapai hampir 2 km akibat lumpuhnya sistem barcode tiket dan aplikasi Ferizi. Akibat gangguan sistem, seluruh pembelian tiket, verifikasi hingga pencetakan tidak dapat dilakukan secara digital. Para sopir armada logistik mengeluhkan gangguan lantaran pengeluaran mereka juga bertambah untuk membeli makan, minum, serta kebutuhan operasional lainnya. PT ASDP Indonesia Cabang Bakauheni menyebut gangguan terjadi setelah adanya kebakaran yang berdampak pada jaringan data center Telkom yang membuat data sistem terputus total. Pada Jumat petang, sistem kembali beroperasi normal. Kita beralih ke perkembangan penggeledahan temuan emas batangan oleh polisi. Penyidik gabungan Kortas Tipit Korpori dan Polda Metro Jaya menampilkan sejumlah barang bukti penggeledahan termasuk batangan emas dalam konferensi pers Jumat malam. Di tengah penyelidikan yang dilakukan polisi, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah menyatakan mundur dari jabatannya.
7: Dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Jumat malam, Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipit Korpolri mengungkap telah memeriksa 15 saksi terkait penyidikan 3 kasus dugaan korupsi, yaitu Batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Para saksi berasal dari berbagai lokasi penggeledahan, diantaranya karyawan Cafe The Clan, money changer, pengemudi, petugas keamanan di Sentul, serta pihak lain yang diduga mengetahui perkara. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk foto dari salah satu rumah yang digeledah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menegaskan, seluruh kementerian dan lembaga mendukung pemberantasan korupsi sesuai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Meski belum ada tersangka yang ditetapkan, polisi memastikan pengumuman akan dilakukan dalam waktu dekat.
8: Itu bersama-sama sinergi dan kolaborasi dalam menuntaskan perkara-perkara korupsi. Bukan malam ini, tetapi akan dalam waktu dekat kami akan menyampaikan terkait tentang tersangka dalam perkara yang ditangani oleh joint investigasi oleh Kortas dan Polda Metro Jaya.
7: Di tengah bergulirnya penyidikan ini, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah menyatakan mundur dari jabatannya.
9: Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
7: Anang Supriyatna juga meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah.
0: Berikutnya ratusan warga desa Kepatihan Jombang, Jawa Timur mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis. Mereka yang menerima bantuan adalah siswa dari keluarga miskin atau prasejahtera, yatim, hingga penyandang disabilitas.
3: Warga desa Kepatihan, Kecamatan Jombang Kota begitu antusias saat mengantre pembagian seragam sekolah gratis untuk anak-anaknya pada Jumat siang. Bantuan seragam sekolah itu diberikan rutin setiap tahun oleh pemerintah desa Kepatihan. Warga mengaku senang atas bantuan seragam sekolah yang akan dipakai anak-anaknya saat memasuki tahun ajaran baru. Pasalnya dengan bantuan tersebut meringankan beban ekonomi di tengah kian mahalnya barang-barang kebutuhan lainnya.
10: Bagian seragam dari desa.
11: Ini tadi yang didapat apa?
10: Baju satu setel. Alhamdulillah. Meringankan beban juga kan, waktunya ganti kan juga seragamnya.
3: Kardes Kepatihan menyatakan pemberian bantuan seragam sekolah ini diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin atau prasejahtera, yatim hingga disabilitas. Namun pada tahun ini jumlahnya menurun drastis karena ada efisiensi anggaran.
12: Bantuan kepada siswa dengan status miskin atau prasejahtera, kemudian statusnya adalah anak yatim maupun penyandang disabilitas. Memang tahun ini bantuan yang kami berikan pada mereka agak sedikit turun, karena memang ada efisiensi anggaran dana desa, jadi yang tahun-tahun kemarin kita bisa 300 lebih anak penerima manfaat, sekarang hanya sekitar 170 anak.
3: Erwin menambahkan meski jumlahnya menurun, pemberian bantuan seragam sekolah tetap dilakukan untuk meringankan beban orang tua saat memasuki tahun ajaran baru. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
0: Tahun ajaran baru menjadi titik balik bagi 735 anak pekerja migran Indonesia di negara bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia. Mereka harus meninggalkan keluarga dan pulang ke tanah air demi melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA melalui program beasiswa. Berikut liputan koresponden CNN Mahardika Utama dan jurnalis foto Sony Sulistiono dari Sabah, Malaysia.
13: Di kaki Gunung Kinabalu, Malaysia, Maria tumbuh sebagai anak pekerja migran Indonesia. Orang tuanya sudah belasan tahun menggarap lahan sayur sewaan untuk menyambung hidup. Di tanah rantau, Maria sekeluarga belum memiliki dokumen izin tinggal resmi dari pemerintah Malaysia. Meski begitu, semangatnya untuk belajar tak pernah padam. Sejak sekolah dasar hingga lulus SMP tahun ini, ia mengenyam pendidikan di Community Learning Center atau CLC Kundasang. CLC adalah layanan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia, hasil kesepakatan pemerintah Indonesia dan Malaysia di bidang pendidikan yang dimulai pada 2011. Memasuki tahun ajaran baru 2026, gadis berdarah Flores Nusa Tenggara Timur ini punya kabar gembira. Ia terpilih menjadi salah satu penerima program Gemacita, berupa beasiswa repatriasi dalam program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM. Untuk pertama kalinya, Maria akan bersekolah formal di tanah air.
14: Saya lulusan dari sekolah CLC Kundasang. Sekarang saya mau melanjutkan sekolah ke Indonesia, tepatnya di Yogyakarta dengan program beasiswa ADEM. Perasaannya ada senang, ada sedih, campur aduk pokoknya, karena kalau senang itu karena berhasil lulus, bisa kembali ke tanah air. Kalau sedih itu karena meninggalkan orang tua di sini. Saya harap akan lebih besar kesempatannya di Indonesia daripada di sini.
13: Meski berat, kesempatan tak ingin disia-siakan. Anak pekerja migran seperti Maria tidak bisa mendapat akses pendidikan di sekolah formal Malaysia. Terlebih, Maria punya asa yang tinggi untuk menjadi ilmuwan.
15: Kakak, Marina, banggakan keluarga. Suatu saat anak petani sayur pasti bisa sukses. Amin.
16: Man sayang kakak.
17: Dari kecil tidak pernah berjauhan. Ini sebenarnya ini pengalaman yang sangat sangat apa ya Pak? Sangat beratlah untuk melepas anak. Sebenarnya sangat berat sekali, tapi kembali lagi ini demi masa depannya, demi cita-citanya. Dengan adanya pemerintah memberi kesempatan untuk memberikan beasiswa ini juga, ini memberikan kami membantu kami sebagai orang tua yang kurang mampu di tanah perantauan ini bisa melanjutkan, bisa memberi apalah anak-anak kami untuk kembali ke Indonesia, kembali untuk melanjutkan pendidikannya, Pak.
13: Sebelum kembali ke tanah air, Maria menyempatkan diri untuk sekali lagi melihat tempat yang telah memberinya kesempatan mengenyam pendidikan.
18: Gimana, bakal kangen gak sama sekolah ini?
19: Pastinya bakal kangen banget sama sekolah ini.
18: Bakal kangen banget ya. Oke, Maria. Maria bukan satu-satunya. Ada ratusan anak pekerja migran yang tidak memiliki izin tinggal resmi mendapatkan akses pendidikan di Community Learning Center Kundasang tingkat SD maupun juga SMP. Data dari Sekolah Indonesia Kota Kinabalu yang menaungi CLC di Sabah dan juga Sarawak mencatat ada 302 CLC dengan jumlah total siswa mencapai 22.000 orang. Meskipun dengan fasilitas seadanya seperti ini, anak-anak para pekerja migran tetap semangat untuk meraih cita-cita lewat pendidikan. Wih, jago banget.
13: Di ruang sederhana ini, anak-anak mengikuti pembelajaran dengan menggunakan kurikulum Indonesia. Guru-guru didatangkan dari Indonesia, namun di Sabah, tugas mereka tidak hanya mengajar. Guru juga menjadi pelindung bagi para siswa. CLC menjadi pintu masuk pendidikan. Sementara program beasiswa repatriasi yang didanai oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikdasmen membuka jalan agar anak-anak pekerja migran dapat melanjutkan sekolah. Para penerima beasiswa diberangkatkan ke Indonesia secara bertahap mulai 30 Juni 2026. Data Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu mencatat, sejak 2013 sudah ada 4.700 anak dipulangkan ke Indonesia untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Setibanya di tanah air, perjalanan baru dimulai. Bukan sekadar tentang pindah negara, melainkan membuka kesempatan yang selama ini sulit didapat, yaitu melanjutkan pendidikan. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Sabah, Malaysia.
0: Sesaat lagi, Sehari Menjadi akan mengulik profesi produsen catering akikah. Mulai dari memilih hewan akikah, menyembelihnya hingga memasaknya. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
3: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
1: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
4: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
1: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
2: Kembali bersama redaksi akhir pekan, bagi umat muslim akikah menjadi salah satu bentuk rasa syukur atas kelahiran anak. Kini di era yang kian praktis, sejumlah orang tua memilih menggunakan jasa catering untuk menggelar akikah putra-putri mereka. Dalam segmen Sehari Menjadi kali ini, kami ajak Anda melihat lebih dekat aktivitas para penyedia catering akikah, mulai dari persiapan hingga menjadi hidangan yang siap disantap.

0: Seiring perkembangan zaman, banyak hal kini dibuat jadi lebih praktis, termasuk saat menyiapkan akikah untuk buah hati. Kalau dulu banyak keluarga menyiapkan segalanya sendiri, kini ada layanan catering akikah yang bisa membantu. Cukup pesan secara online, semuanya langsung disiapin. Kita tinggal terima jadi aja deh di rumah. Yuk kita lihat secara lebih detail gimana sih proses catering akikah ini dipersiapkan.
1: Oke, selamat makan semuanya. Nah, seperti yang bisa dilihat ya, saya saat ini berada di kandang atau peternakan kambing milik catering akikah. Nah, apa itu catering akikah? Mungkin dulu kalau misalnya orang mau persiapan akikah nih, mereka akan langsung datang ke peternakan, siapin sendiri milik kambingnya sendiri, sampai masak sendiri. Cuman sekarang karena ada jasa catering, orang-orang itu bisa jadi lebih praktis karena apa? Disiapin nih, mereka bisa pilih kambing, dibantu, kemudian dibantu pemotongan, milih masaknya juga, menunya seperti apa. Sampai nanti sudah di packing jadi box-box yang premium. Oke, setelah ini ikuti saya terus gimana sih proses pembuatan makanan, kemudian pemilihan kambing akikah ini dari hulu ke hilir. Sekarang saya mau lanjut kasih makan kambing-kambing ini dulu ya. Oke, silakan, selamat makan.
0: Salah satu penyedia layanan catering akikah yang akan saya ikuti kali ini adalah Akikah 86. Berlokasi di Ciputat, usaha ini telah berdiri sejak tahun 2018. Berawal dari peternakan domba dan kambing, serta sempat memproduksi susu ternak, Akikah 86 kemudian mengembangkan layanannya ke bidang catering akikah. Perkembangan ini berjalan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan akikah yang lebih praktis. Akikah 86 selalu memastikan untuk mengikuti ketentuan dan syariat mulai dari pemilihan hewan hingga pengolahan hidangan. Termasuk saat penyembelihan dengan pembacaan doa dan penyebutan nama anak yang diakikahkan. Kini layanan Akikah 86 telah digunakan oleh berbagai kalangan termasuk sejumlah tokoh publik. Usaha ini memiliki kandang pemeliharaan sendiri. Kandang yang dikelola mampu menampung sekitar 200 ekor ternak. Mayoritas ternak yang dipersiapkan berupa domba dengan komposisi sekitar 90%, sementara sisanya adalah kambing. Setiap hewan diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin dan ukuran. Kondisi kesehatan serta bobotnya juga dipantau untuk memastikan kondisinya memenuhi standar akikah. Akikah 86 menetapkan standar minimal bobot hewan di 14 kg. Jika belum mencapai ukuran tersebut, hewan akan dirawat dan diberi pakan lebih dahulu hingga memenuhi standar. Dalam pelaksanaan akikah, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Mulai dari jumlah hewan yang disesuaikan dengan jenis kelamin anak, hingga syarat hewan yang digunakan seperti kondisi kesehatan dan usianya.

0: sekitar 40 sampai 80 ekor domba. Proses penyembelihannya dilakukan oleh juru sembelih yang tentunya profesional dan telah bersertifikat BNSP. Seluruh proses penyembelihan juga akan didokumentasikan dan dikirimkan kepada konsumen untuk menjaga kepercayaan.
1: Dan di sertifikasi halal MUI itu juga kan ketat ya. Dari mulai pemilihan hewannya seperti apa, terus jenis hewannya yang kayak bagaimana, kesehatannya gimana, terus pemotongannya ya, tukang jagalnya itu harus yang tersertifikasi juga. Jadi nggak sembarangan orang juga bisa motong hewan.
0: Bagi keluarga yang ingin menggunakan jasa catering, pemesanan dapat dilakukan melalui sosial media atau datang ke cabang yang tersedia di sejumlah kota, termasuk wilayah Jabodetabek, Bandung, Karawang, Bogor, dan Sidoarjo. Pilihan paket yang ditawarkan juga ada beragam dengan jumlah porsi yang disesuaikan dengan bobot hewan akikoh yang disembelih. Nah, setelah melihat proses dari kandang hingga penyembelihan, sekarang saatnya kita mengintip proses selanjutnya. Saya udah gak sabar nih melihat bagaimana hewan akikoh ini diolah menjadi hidangan yang siap santap.
2: Oke, jadi kita mulai aktivitas untuk masak ya, khususnya. Dari mulai jam 3 pagi sampai jam sore. Itu dibagi 2 shift ya. Untuk pengiriman daging, pertama kita kalau dari datang daging dari barang dari kali, kita ditimbang dulu sesuai porsinya masing-masing ya. Kita timbang, kita pisahin, terus proses untuk masaknya kita cuci bersih.
0: Memasuki area dapur produksi, setiap bahan akan melalui proses pemeriksaan sebelum diolah. Daging yang datang akan dicek ulang, mulai dari gramasi, kondisi hingga kualitasnya. Hal serupa juga dilakukan pada sayuran dan bahan pendukung lainnya. Dapur produksi ini juga telah mengantongi sertifikasi halal MUI serta memenuhi standar internasional ISO dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan. Dengan dukungan belasan pekerja, dapur ini beroperasi dengan sistem 2 shift mulai dari pagi hingga malam hari. Saat permintaan meningkat, produksi hidangan akikoh bisa mencapai sekitar 1.000 porsi dalam sehari.
3: Nah, sekarang kita lagi proses masak menu utama si gulai. Kalau dagingnya itu bertulang, dia akan dimasak jadi gulai sama tongseng ya, Mas ya?
2: Iya, benar.
3: Oke, tapi kalau dia nggak ada tulangnya, daging doang, biasanya dia dimasak jadi rendang atau krengseng. Ayo kita lanjut, Mas. Diaduk gini aja, Sarah?
2: Oke.
0: Agar dagingnya empuk, ada beberapa teknik nih yang dilakukan. Sebagian daging akan dipresto, sementara di beberapa menu lain daging diolah dengan tambahan nanas atau menggunakan cara tradisional seperti memasukkan sendok ke dalam panci. Untuk pilihan hidangan, beragam menu disediakan. Ada menu utama seperti rendang, gulai, krengseng, teriyaki, hingga kare. Terdapat pula pilihan lain seperti nasi kebuli, ayam bakar, hingga aneka pelengkap seperti bihun dan kentang balado.
3: Nah, kalau tadi kita udah selesai bikin si menu utama gulai, sekarang saya mau bikin si side dish-nya atau apa nih Mas namanya? Kentang balado ya? Oke, kita masukin ya. Langsung diaduk supaya nggak gosong.
0: Setelah proses memasaknya selesai, setiap menu akan dikemas dengan plastik satu per satu agar hidangan tetap rapi dan tidak tercampur saat dipindahkan. Selanjutnya, hidangan disusun ke dalam box sesuai paket pesanan, mulai dari box bento, reguler, hingga kemasan premium.
3: Mas, aku mau nanya sekalian nih. Gimana caranya supaya makanan ini tuh nggak cepat basi ketika udah di tangan pembeli? Karena kadang mereka makannya kan baru berjam-jam kemudian ya. Gimana tuh, Mas?
2: Salah satunya mencegah biar makanan tidak cepat basi, ya salah satunya pakai sarung tangan. Mm-hmm. Yang kedua harus ketika sebelum itu dipanasin dulu sebelum dimakan dulu.
3: Gitu, oke. Mungkin juga dengan cara diplastikin kayak gini itu mencegah supaya nggak campur sama sayur dan nggak cepat basi gitu ya, Mas ya.
0: Setelah selesai, box-box akikoh ini kemudian dimuat ke dalam kendaraan pengiriman dan siap meluncur menuju rumah pemesan. Siap deh untuk dinikmati.
3: Nah, setelah tadi kita ikutin perjalanan panjang dari kandang, terus ikut motong di dapur sampai masaknya ini nih, hasil perjuangannya. Sekarang saya mau cobain rasanya gimana sih. Kita mulai dari gulai dulu. Kuahnya tuh seger, terus pas dimakan berasa banget aroma rempah-rempahnya itu kuat, jadi emang dia nggak pelit bumbu. Terus nggak ada aroma perengusnya juga nih, padahal ini domba loh. Sekarang kita move on ke selanjutnya, ada si krengsengnya ini. Rasanya sama, pas digigit dagingnya lembut,

0: Terus ada hint pedesnya dan juga manis, enak deh pokoknya. Sekarang orang kalau mau akikah tuh pokoknya nggak perlu ribet deh. Tinggal telepon ke catering, terus bayar, juga langsung udah bisa dinikmati nih. Tinggal dikonsumsi langsung aja, nggak perlu repot-repot lagi. Dea Kirana, Nedi Pranedia, Tangerang.
1: Sesaat lagi kami ajak Anda dan anak-anak Anda bermain dengan hewan yang unik, yakni kapibara dan alpaka di kebun binatang di Jawa Tengah. Jangan kemana-mana ya, redaksi akhir pekan segera kembali.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Menikmati libur panjang sekolah, sebuah destinasi wisata kuliner di kawasan Geopark Cileuteuh, Sukabumi, Jawa Barat ramai dikunjungi wisatawan karena menawarkan panorama indah sekaligus sajian ikan bakar sambal dabu-dabu yang memanjakan lidah.
5: Bagi Anda yang sedang mencari tempat berlibur dengan rekomendasi kuliner yang enak, Bukit Sunset Hill di kawasan Paluan Ratu Geopark Cileuteuh Sukabumi bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Di sana, wisatawan akan disuguhi pemandangan indah Pantai Loji dan bentangan laut lepas Samudra Hindia. Tak hanya indah, tempat ini juga menjadi surga kuliner. Menu ikan bakar sambal dabu-dabu menjadi hidangan paling populer di sini. Menggunakan ikan kue segar yang ditangkap langsung oleh nelayan sekitar Laut Selatan Sukabumi. Proses penyajiannya pun cukup simpel. Ikan kue segar yang sudah dibersihkan dibakar di atas panggangan arang sambil dioleskan bumbu khas. Setelah matang, sambal dabu-dabu yang terdiri dari irisan cabai merah, cabai hijau, tomat, bawang merah, dan perasan jeruk limau disiram dengan minyak panas. Hidangan ini siap disantap bersama nasi putih hangat.
6: Dalam rangka liburan sekolah sama keluarga, anak-anak, di sekolah aja lebih panjang.
7: Tadi rasanya bagaimana?
6: Rasanya gurih, ikannya gurih, enak juga, terus sambalnya unik, beda dari sambal biasanya.
5: Untuk harga di tempat ini cukup terjangkau. Pengunjung dapat memesan kuliner khas laut mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000 untuk proporsinya yang dapat dinikmati bersama. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Masa libur sekolah bisa menjadi saat yang pas untuk anak mengenal lebih dekat beragam satwa. Seperti di Klaten, Jawa Tengah ada mini zoo di mana anak-anak bisa berinteraksi dengan satwa unik yakni kapibara serta alpaka. Masih di Jawa Tengah juga, tepatnya di Purbalingga, ada tempat wisata yang menyediakan arena bermain dengan kelinci dan hamparan taman bunga.
8: Ingin mengajak anak-anak rekreasi sekaligus mengenal beragam jenis satwa? Tempat wisata di Desa Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini menawarkan konsep rekreasi dan edukasi bagi anak-anak dengan puluhan jenis satwa. Di mini zoo ini, pengunjung bisa berinteraksi dengan hewan seperti kuda poni, alpaka, dan kapibara, memberi makan satwa dan menonton pertunjukan aneka satwa.
9: Ya seneng ya, soalnya anak saya juga seneng lihat binatang kan. Dan penasaran juga karena baru. Ya kan temanya kayak koboi-koboi gitu kan. Jadi beda juga kayak dari yang lainnya.

0: Untuk masuk ke Mini Zoo, pengunjung harus membayar tiket masuk seharga Rp30.000 per orang di hari biasa dan Rp45.000 per orang di akhir pekan. Di tempat wisata yang satu ini, para pengunjung terutama anak-anak juga bisa berinteraksi dengan satwa, yakni kelinci. Bahkan kelinci bisa dibawa keluar kandang untuk diajak berfoto bersama. Selain satwa, hamparan taman bunga juga ada di tempat wisata yang ada di lereng Gunung Slamet, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah ini.
1: Tempat wisata ini tuh bagus, adem, terus pemandangannya indah, banyak sekali tempat-tempat spot-spot untuk berfoto dan bisa digunakan untuk rekreasi keluarga.
0: Di masa libur sekolah ini, jumlah pengunjung meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Tak hanya dari Purbalingga, wisatawan dari luar daerah seperti Kebumen, Pekalongan, dan Cirebon juga datang ke tempat wisata ini. Tim Liputan CNN Indonesia Jawa Tengah.
2: Nah, berikutnya di Indramayu, Jawa Barat ada juga tempat wisata alternatif yang menarik perhatian. Anak-anak bisa memanfaatkan aliran irigasi menjadi tempat berenang dan main air layaknya waterboom. Sementara kalau ingin mengisi agenda wisata saat libur dengan agrowisata, di Kuningan, Jawa Barat juga ada wisata buah naga kuning sultan yang rasanya manis menggoda.
3: Salah satu aliran irigasi di Desa Kliwet, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini mendadak menjadi destinasi wisata air yang menarik perhatian. Banyak warga memanfaatkan aliran irigasi ini untuk mengisi liburan anak-anak. Meski lebar sungai irigasi ini tak sampai 2 meter, namun banyak anak-anak yang senang bisa bermain air. Warga juga mengaku tidak khawatir dengan kondisi air, karena sampah tidak ikut terbawa dan adanya petugas yang menjaga sampah agar tidak turut terbawa ke lokasi ini.
4: Kesini tuh murah meriah. Pas kebetulan lagi liburan sekolah ini ya. Jadi anak-anak keluarga ini kalau sore saya ajak ke sini.
3: Untuk berwisata di lokasi ini pun tidak dipungut biaya alias gratis. Pengunjung hanya membayar uang parkir saja. Dan meskipun dimanfaatkan untuk wisata alternatif, namun tetap tidak menghilangkan fungsinya sebagai aliran irigasi untuk areal persawahan. Nah, kalau di kaki Gunung Ciremai, tepatnya di Desa Sangkan Hurip, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, ada agrowisata buah naga kuning sultan. Ribuan buah naga kuning yang tumbuh dan siap panen ini menjadi daya tarik tersendiri. Selain mendapatkan edukasi dari pihak pengelola, pengunjung juga dapat memetik langsung buah naga kuning sultan ini.
5: Ya, saya dan keluarga, terutama mama saya tuh seneng sama buah-buahan gitu. Jadi kita tuh emang seneng banget ke tempat wisata-wisata alam yang ada kebun buah,
3: Buah naga kuning dibanderol Rp20.000 per ons. Satu buah naga kuning rata-rata memiliki berat 500 gram hingga 1 kg dan dihargai antara Rp100.000 hingga Rp200.000. Jerry Komara, Jawa Barat.
2: Ada beragam kreasi dibuat untuk memeriahkan gelaran Piala Dunia, seperti croissant berbentuk bola yang dijajakan salah satu toko roti di Miami, Amerika Serikat. Berikut ini, redaksi akhir pekan akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.

0: hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Sebuah patung trofi Piala Dunia setinggi 8,47 meter yang terbuat lebih dari 1,36 juta keping Lego diresmikan di Rockefeller Plaza, New York, Amerika Serikat pada hari Senin. Dalam pameran ini juga ditampilkan figur Lego yang menggambarkan sosok Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hingga Kylian Mbappe.
1: Legenda asal Brazil Cafu turut meresmikan patung trofi Piala Dunia setinggi 8,47 meter yang terbuat dari balok Lego di Rockefeller Plaza, New York, Amerika Serikat pada Senin. Menurut pihak Lego, pembuatan dan pemasangan karya tersebut melibatkan tim yang terdiri dari 59 ahli serta memakan waktu sekitar 7.040 jam kerja dan terbuat dari sekitar 1,36 juta keping Lego. Dalam pameran ini juga ditampilkan figur Lego yang menggambarkan sosok Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, serta rekan senegara Cafu, Vinicius Junior.
2: It's so emotional. It's massive. It's like almost 8.5 meters tall, and it's made of more than 1,360,000 bricks. Just the bricks alone weighs 4.2 tons, and so coming out of this building and seeing this is very emotional. It's like I was speechless, honestly, when I first saw it.
1: Instalasi Lego tersebut terbuka untuk umum dan akan dipamerkan di Rockefeller Center selama sisa turnamen Piala Dunia yang akan berakhir 19 Juli nanti saat pertandingan final Piala Dunia.
0: Masih soal serba-serbi, meramaikan Piala Dunia 2026 memang menarik ya. Salah satunya adalah ciptanya croissant berbentuk bola yang dihiasi dengan bendera negara-negara peserta Pesta Bola 2026.
3: Widih, kok menarik. Ini croissant, tapi kok bentuknya bulat seperti bola ya? Ternyata toko roti di Miami, Amerika Serikat ini menciptakan croissant berbentuk bola sepak untuk menyemarakkan Piala Dunia 2026. Untuk lebih menarik pembeli, croissant ini dihias dengan bendera negara peserta seperti Brasil, Amerika Serikat, Argentina, Meksiko, Prancis, dan Uruguay. Selain itu, setiap varian isian dipilih untuk mencerminkan cita rasa khas masing-masing negara. Seperti croissant Brasil diisi puré acai, Amerika Serikat menggunakan krim mentega coklat, Argentina dengan puree jambu biji, Meksiko dengan puree mangga, Prancis dengan isian strawberry dan lemon, serta Uruguay dengan karamel susu khas Amerika Latin. Hal ini pun disambut baik pada penikmat croissant dari berbagai negara yang sedang menyaksikan Piala Dunia di Miami.
4: I think this project is great. It's a great way to represent the World Cup coming to Miami and just having a football-shaped item and just bringing fun. You can pick the different country you want and be able to just, you know, kind of rivalry, but at the same time enjoy a pastry.
3: Croissant berbentuk bola ini berhasil menghadirkan semangat dan suasana meriah perayaan turnamen 4 tahunan ini. Karena bukan hanya tentang menikmati makanan, tetapi juga menjadi sarana berbagi momen kebersamaan.
0: Dan tentu sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Tiffany Raitama pamit, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang mungkin belum banyak memahaminya. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kiai?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di studio Gapai Kemuliaan. Dan pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, tema bahasan kita kali ini saya rasa sangat menarik dan mungkin menjadi atensi banyak orang ya, karena sangat relate dengan kehidupan sehari-hari, terkait waris Pak Kiai.
1: Oh.
0: Ini kan apalagi kalau kita melihat kemarin di media sosial, pembahasan Pak Kiai juga soal waris ini luar biasa ya. Ternyata respon dari masyarakat dan juga pemirsa Gapai Kemuliaan juga sangat besar. Pak Kiai, kalau kita bicara soal waris Pak Kiai, bagaimana jika kemudian kasus yang terjadi misalnya dalam satu keluarga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan beberapa anggota keluarga meninggal, sehingga mungkin sulit untuk tahu ya siapa kemudian yang meninggal duluan terlebih dahulu dan bagaimana kemudian untuk menentukan siapa yang kemudian menjadi ahli warisnya. Ya, silakan Pak Kiai.
1: Jadi ini di dalam fikih waris itu seringkali ulama membuat tema namanya al-hadma wal-gharqa. Gharqa itu yang tenggelam bersama-sama. Oh. Al-hadma itu yang masuk ke dalam satu bangunan kemudian runtuh. Atau misalnya longsor di perbukitan dan sebagainya. Ini tentu di dalam fikih itu ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, ini mayoritas ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, itu menyatakan secara mudah yang mewarisi itu yang hidup saja. Tetapi tidak kemudian antara korban yang punya hubungan warisan itu bisa saling mewarisi. Sementara madzhab Hambali mengatakan ini harus mewarisi masing-masing ahli waris yang mati wafat secara bersama-sama. Oleh karena itu para pemirsa, ini bisa kita bagi jawabannya terhadap beberapa persoalan. Misalnya yang pertama nih, kalau terjadi kecelakaan bersama-sama, dimungkinkan kita tahu secara pasti siapa yang wafat duluan dan siapa yang wafat belakangan. Misalnya terjadi kecelakaan lalu lintas misalnya, kemudian ada saksi mata nih bahwa yang A itu meninggal di tempat, tetapi yang B saat kejadian itu masih ditemukan bernapas, sekalipun kemudian setelah itu juga akan wafat. Tetapi ini kita bisa memastikan siapa yang wafat terlebih dahulu dan siapa yang kemudian wafat belakangan. Kalau seperti ini, maka masing-masing dari mereka yang terlibat kecelakaan itu memiliki hubungan waris. Misalnya nih, kalau yang meninggal duluan itu bapaknya, dipastikan begitu terjadi eksiden, kecelakaan, ada saksi mata, saya sampai di sana, ternyata yang bapak ini sudah meninggal. Tapi yang anak belum meninggal nih, ya. Maka kalau nanti si bapak ini, kalau nanti kita mau melihat hukum warisnya, yang anak ini yang kemudian meninggal, itu dapat dulu warisan dari bapaknya. Hak anak ini tadi, kemudian kan meninggal lagi nih, maka nanti diwarisi lagi kepada anaknya si anak tadi, cucunya bapak tadi. Tapi si cucu ini tidak saja mau dapat harta waris murni dari harta bapaknya, tapi juga dari kakeknya, yang menjadi haknya bapaknya, limpahan tadi, itu dimungkinkan kalau kita bisa mengetahui secara pasti siapa di antara mereka yang meninggal terlebih dahulu. Maka nanti yang hidup ini akan mewarisi yang mati. Kalau kita, ini yang menjadi persoalannya, kalau kita terjadi kecelakaan yang kita tidak pernah tahu nih, siapa yang mati terlebih dahulu. Maka imam yang tiga tadi sederhana. Kalau ada bapak sama anak meninggal, maka nanti yang mewarisi itu tinggal cucunya. Cucu mengambil harta dari bapaknya sebagai anak, dan cucu mengambil harta dari kakek sebagai anak laki dari anak laki yang meninggal. Cucu laki-laki nih dari anak laki-laki. Nah, itu yang diambil oleh imam yang tiga. Jadi ini sederhana.
0: Sederhana. Jadi
1: yang rumit ya. Adalah kalau mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Maka masing-masing ini menjadi ahli waris. Tetapi dengan variabel yang sama. Misalnya gini, kita menghitung yang meninggal ini bapaknya tadi. Maka di sini ahli warisnya kan anak. Ya, maka di sini anak mendapat bagian dari bapak. Bapaknya, gitu loh. Nah, maka harta bapak ini turun ke anak. Ini bagiannya sekian. Nah, nanti dihitung ulang lagi nih. Kalau nanti bapak ya anak yang meninggal, maka bapak menjadi pewaris dari siapa ini? Anaknya. Kan jadi ini agak-agak emang perlu. Ini kalau ada papan tulis enak
0: lebih
1: nih.
0: Lebih enak menjelaskan
1: itu,
0: ya.
1: Kalau tidak ada papan tulis, maka yang pertama si anak itu mewarisi dari bapaknya kan. Karena dia anaknya. Sementara si bapak ini abun juga dapat warisan dari harta anaknya. Nanti setelah warisan ini jelas, baru dibagi kepada yang hidup. Masing-masing ahli warisnya. Kalau anak di sini tiba-tiba cucunya anak laki, hanya dibagi segaris. Tapi kalau anak perempuan, kemudian bapak kakek tadi yang meninggal, itu punya anak perempuan, bibi misalnya, itu dibagi variabelnya panjang. Jadi mungkin para pemirsa, saya tidak mungkin menjelaskan ini lebih dengan mudah karena tidak ada sarana papan tulis. Tetapi itu bisa dibuka di media sosial atau datang ke kantor urusan agama yang biasa membagi waris. Maka variabelnya ada. Ini juga berlaku bukan saja hitungan waris seperti ini. Itu bukan saja mereka yang meninggal bersama. Bisa jadi yang hilang. Ini penting. Atau dalam keadaan hamil. Ini mungkin gak terpikir kan. Misalnya ada, ini tentu contohnya tidak nyaman ya untuk dikatakan, ada seorang laki-laki itu punya istri, istrinya dalam keadaan hamil. Maka kemudian suaminya meninggal. Maka di kandungan ini kan tidak jelas nih. Ini laki apa perempuan? Nanti kalau lahir, dia selamat atau tidak selamat. Karena akan berpengaruh nanti kepada bagian waris. Misalnya, kalau si perempuan tadi, si bapak tadi yang meninggal, itu punya anak laki-laki. Kalau ternyata yang di kandungan ini laki, maka mereka menjadi asobah itu. Hartanya dibagi dua setelah ibunya mengambil 1/8. Tetapi kalau yang di sini anaknya misalnya perempuan, gitu loh. Itu persoalannya menjadi beda lagi. Kalau nanti

0: yang ada yang sudah hidup misalnya, anak perempuannya. Kalau nanti lahir adiknya ternyata perempuan, mereka berdua cuma dapat 2/3. Tapi kalau adik yang ternyata yang lahir nanti itu laki-laki, maka nanti adik laki ini menjadi asobah dengan kakak perempuannya, membagi harta waris. Lidzakari mithlu hadzil unsayain, yang laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Ini kalau keadaan hamil. Bagaimana kalau dengan mafkut, hilang nih, nggak ada kabarnya, sampai kapan harus ditunggu? Karena nanti itu bagi warisnya itu kan berpotensi berubah. Kalau yang hilang ini hidup, dia berhak dapat warisan. Iya. Kalau ternyata mati, dia tidak berhak mendapat warisan. Ini akan berpengaruh kepada yang bagian lain, ahli waris yang ada. Jadi persoalan seperti ini harus dikonsultasikan dengan yang ahli. Tetapi di Indonesia, karena hukum warisnya itu mengambil kompilasi hukum bermazhab Imam Syafi'i, maka persoalan yang mati bareng-bareng itu menjadi ringan. Karena hanya dilihat ahli waris yang ada, tanpa perlu memperkirakan antara hubungan yang mati ini dulu atau yang ini belakangan.
1: Pak Ki, mumpung masih berkorelasi Pak Ki. Tadi misalnya ada suami yang kemudian meninggal, meninggalkan istri dalam kondisi hamil. Boleh nggak menunggu dulu sampai anak lahir, sampai ketahuan jatah?
0: Kalau disepakatinya boleh. Kalau tidak disepakati, maka yang dibagi itu bagian yang relatif nanti tidak bisa ditarik kembali. Misalnya gini, kalau ahli warisnya misalnya di situ ada istri, ya, di situ istrinya yang meninggal, kemudian dia dalam keadaan hamil, kemudian menyisakan misalnya satu lagi, ini adalah saudara dari suami
1: ya.
0: Saudara laki. Nah, kalau dibagi, maka diperkirakan ini akan berbeda nih. Kalau dia perempuan, anaknya perempuan, maka paman masih dapat. Tapi kalau anaknya laki, paman tidak dapat. Maka kalau mau dibagi menurut aturan anak laki nih. Sehingga ibunya bisa ngambil duluan. Tapi yang paman nunggu. Paman gak dapat nih, karena bayi ini laki. Kalau ternyata nanti perempuan kan tinggal mengembalikan. Tapi beda, kalau diperkirakan ini perempuan, ternyata laki-laki, maka paman harus mengembalikan ini. Gitu loh. Dan itu tidak mudah. Jadi kalau mau dibagi, ada kebutuhan mendesak misalnya, dibagilah dengan prosentasi al-mafkut ini yang lebih kecil. Karena kalau lebih besar, maka nanti ada harta yang ditarik.
1: Memang sangat kompleks ya bicara soal waris.
0: Dan itu ada
1: rigid sekali.
0: Ada waktunya. Sampai kapan dia dihitung hilang? Sampai nanti pengadilan itu memutuskan kematiannya.
1: Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita break dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali selanjutnya yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita bersama Kiai Faiz. Pak Kiai, sejatinya kalau kita tarik secara garis besar Pak Kiai, kalau bicara soal waris ini, idealnya apakah semakin cepat kemudian diputuskan atau dibahas itu semakin baik? Karena rata-rata biasanya yang terjadi, saya pun mengalami seperti itu Pak Kiai. Kadang-kadang kalau kita bicara soal pembagian waris, kadang-kadang ada saja keluarga yang ini kuburan orang tua belum kering begitu ya, kok sudah sibuk mikirin harta. Bagaimana mendudukkan persoalan waris ini sebenarnya Pak Kiai?
2: Itu tidak bisa dijawab secara umum. Mm-hmm. Itu bergantung. Mm-hmm. Jadi kata-kata kuburan saja masih basah, itu bagus buat ahli waris yang tidak bertengkar dan tidak berselisih. Mereka yang hidup damai, saling menjaga ukhuwah, itu enggak apa-apa. Tapi kalau tidak seperti itu, ini para pemirsa harus kita ingat. Hukum waris itu

0: itu tidak terkait dengan hukum Allah kan sebetulnya, tidak terkait dengan hubungan dengan Allah, ya. Tapi hubungan dengan hak Adami. Kalau ini dilanggar, maka nanti ini tidak bisa dengan ampunan Allah kan, tapi harus dengan perkataan maaf dan mengembalikan apa yang bukan haknya. Oleh karena itu, kalau di tengah-tengah keluarga ini terasa ada salah satu ahli waris misalnya yang hitungannya tuh mateng banget, ini kan sudah harus milik kita bersama, harus dibagi. Maka pembagian waris itu dilakukan secara cepat itu baik. Tetapi bukan berarti kemudian kita katakan ini masih kuburan basah kok langsung bagi-bagi warisan. Tapi dibagi haknya. Supaya masing-masing ini berkumpul. Ini setelah orang tua meninggal, ahli warisnya kumpul, hartanya sudah didata. Ini didata dulu nih hartanya, mana yang berbentuk uang, logam mulia, misalnya ada tabungan, tanah, kendaraan. Karena begitu meninggal, maka kepemilikannya langsung berpindah kan ini kepada kolektif nih, ahli waris semua. Iya, semua. Maka ini boleh dibagi sekalipun itu tetap dibiarkan. Misalnya rumah setelah dibagi-bagi, rumah ini misalnya haknya anak yang namanya B. Tapi ibunya ngomong misalnya, tapi ibu tinggal di sini ya dulu gini-gini. Dia ridho gak ada masalah. Atau kemudian tidak dibagi waris dalam artian barangnya, tapi hasilnya. Mestinya punya toko. Begitu punya toko, keuntungan dulu kan milik bapak. Bapak yang pegang. Setelah bapak gak ada, ini kan kolektif kolegial punya semua. Maka setelah itu dibagi. Oh, yang anak laki bagiannya sekian, yang anak perempuan sekian, seperdelapannya itu pasti hak ibu mereka, istri dari bapak, itu diselesaikan dulu. Gitu loh. Nah, itu adalah konsep yang baik. Kenapa? Karena semuanya memang masih saudara langsung. Yang sering terjadi perselisihan itu harta tadi itu dibagi setelah generasinya berganti. Betul. Bisa jadi anaknya sudah wafat, turun ke cucu kan. Cucu kadang bersengketa dengan paman, bibi kemudian bisa jadi melihat ada ketimpangan. Dan itu yang kita lihat karena mereka sudah tidak lagi memiliki ikatan emosional seperti saudara sekandung. Ini kan paman dengan ponakan, beda dengan adik dengan kakak. Gitu kan. Nah, itu sebetulnya kenapa ada ulama yang selalu mendorong harta waris itu segera dibagi hak. Ya, karena ingin menghindari perpecahan yang mungkin tidak terelakkan di kemudian hari. Itu sebetulnya tujuannya.
1: Sebenarnya yaitu tadi Pak Kiai, dengan melihat potensi konflik yang mungkin terjadi dengan sesama ahli waris begitu. Adakah solusi yang mungkin kita bisa persiapkan, kita sebagai mungkin sekarang nih ya, kita lagi nabung-nabung buat beli apa, investasi apa yang nanti mungkin kita pengennya tuh nanti anak-anak kita tuh gak ribut lagi urusan. Waris dan segala macam,
0: boleh
1: apa
0: saja
1: yang mungkin solusi yang kita bisa lakukan?
0: Boleh saja diberikan akad namanya hibah. Jadi ketika hidup itu dihibahkan kepada anak-anaknya. Tetapi itu ada normanya. Nggak boleh kemudian pilih kasih. Karena nanti orang tua yang pilih kasih kepada anaknya, ya bukan karena alasan kebutuhan atau proporsional, karena kebencian misalnya kepada anak A, kemudian diberikan yang besar kepada yang B. Itu resiko di akhiratnya besar. Nanti diazab oleh Allah itu, dia bangkit dalam keadaan berjalan tidak seimbang kakinya. Itu karena punya kecenderungan kepada anak yang satu daripada anak yang lain dengan pembuktiannya berupa pemberian secara materi. Kalau cinta itu urusan Allah, ya. Kecenderungan bapak kepada anak A, anak B itu urusan Allah. Tapi kalau itu kemudian diimplementasikan dalam bentuk harta dan pembagian, ini berbahaya. Nah, tetapi kalau bisa bersikap adil dan proporsional, itu bagus. Jadi misalnya ketiga anak-anak sudah, kata orang Jawa tuh mentas. Mentas itu sudah nikah semua, sudah punya pekerjaan, sudah selesai dengan pendidikannya, maka kemudian dibagi. Ini loh, buat kamu modal hidup dengan keluargamu, kamu ini. Jadi malah itu kata guru saya, itu orang tuanya jadi ringan itu. Karena menghadap Allah sudah tidak punya apa-apa.
1: Gak punya beban apa-apa.
0: Tinggal nanti gitu ya. Pesan saja, ini rumah yang terakhir ini, terserah apa mau dibuat ibu kalau saya yang meninggal duluan, kata suaminya, atau buat saya nanti kalau haknya ibu sudah lepas dari itu, atau nanti kalian mau jual, bagi bersama, atau buat si kakak, atau buat si adik. Itu kalau ada kesepakatan ketika hidup, kemudian yang baik itu ada saksi,

0: ya, dan tidak kurang penting itu ada aktenya. Okay. Ya, itu juga sesuatu yang dibenarkan dalam agama. Karena itu bagian dari as-sulhu khair. Jadi ini para pemirsa, ya mungkin ada yang bertanya karena di episode waris di Gapai Kemuliaan itu memang viral kemana-mana. Betul. Tentu sudut pandangnya berbeda. Saya ketika menyatakan bahwa pembagian itu kalau berdasarkan kesepakatan itu boleh, itu mengikuti pandangan guru saya. Ketika saya belajar tafsir ayat mawaris tentang waris, guru saya itu bilang, ayat waris itu diturunkan karena terjadi perselisihan. Mafhumnya, logikanya, kalau ahli warisnya tidak berselisih, kemudian mereka sepakat membagi itu dengan kesepakatan, itu boleh. Karena hukum harta itu, harta benda itu berpindah, itu kunci utamanya antarodin. Kerelaan gitu. Kalau berselisih seperti yang pernah saya jelaskan, maka kembali kepada hukum waris. Jadi ini jangan dipahami ya, bahwa ketika orang tidak menggunakan hukum waris, itu menentang hukum Allah, bukan. Hukum waris itu bukan seperti hukum sholat. Kalau hukum sholat, memang Allah turunkan supaya saya sholat. Hukum puasa diturunkan supaya Mila puasa. Tapi hukum waris itu diturunkan untuk menghindarkan perpecahan yang tidak ada juntrungnya. Karena rebutan harta, maka ukurannya itu yang ditentukan oleh Allah. Ashabul furud bagian-bagiannya berapa, asobah yang mengambil sisa berapa, yang tidak dapat siapa. Tetapi kalau kemudian ini sedari awal dikatakan kita bagi saja sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan itu nggak harus sama. Ada kadang-kadang kakak yang mungkin lebih sukses bilang, sudahlah saya alhamdulillah dulu disekolahkan bapak, sekarang bisa seperti ini. Adik yang mungkin kebersamaan dengan bapak tidak selama dengan saya karena saya lebih tua, sudahlah harta ini diambil sama adik. Itu tidak ada paksaan saya untuk mengambil hukum waris saya, karena itu kan hak saya. Kalau hak ini saya lepaskan, ya boleh gitu loh. Nah, ini sebetulnya yang juga harus menginspirasi kita gitu loh. Ketiga itu dibagi secara asuhu, keredaan, kebersamaan, itu bagus. Cuman pesan saya sama dengan guru saya bilang, itu enggak boleh dikumpulkan bersama-sama. Kalau ditanya, sudah ya kita bagi sama saja. Boleh jadi ada yang tidak ridho tapi dia tidak berani bicara. Maka hukum ini pun ada normanya kalau mau diterapkan, Mila. Kata guru saya, gunakan kakak yang paling tua. Atau ada orang di luar keluarga kita yang dihormati dan didengar di keluarga, untuk kemudian melakukan survei ini. Anak pertama gimana, anak kedua bagaimana. Kalau ternyata 5 anak ini sepakat dibagi sama, maka dibagi sama. Tapi kalau ada yang berkeberatan, kembalikan itu kepada hukum waris.
1: Oke. Jadi sebenarnya masalah membicarakan hibah, waris, itu bukan hal yang tabu.
0: Bukan hal yang tabu.
1: Dan bukan yang malah dihindari ya, Pak Jaya. Iya. Itu harus yang, diselesaikan.
0: Iya, karena itu haknya. Haknya orang, jangan ngelihat itu sebagai rebutan harta. Itu hak mereka memang yang harus diselesaikan.
1: Menarik sekali pembahasan soal waris ini ya. Karena kadang-kadang kita tuh punya apa ya, kedekatan dengan problem ini ya, Pak Jaya. Nanti kita coba akan gali lebih jauh lagi, mungkin dengan kasus-kasus yang berbeda. Kita akan jeda dulu, pemirsa, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Faiz. Pak Kiai, bagaimana dengan kasus misalnya, adakah waris bagi pihak yang memang sedikit ekstrim ya ini, membunuh yang punya waris gitu Pak Kiai? Jadi yang memiliki harta kan biasanya kalau kita

0: baca ya, kita mungkin kita melihat kasus-kasus yang banyak terjadi di negara maju misalnya, karena punya polis asuransi yang besar, kayaknya supaya cair, akhirnya harus lakukan ya skenario-skenario pembunuhan agar jatuhlah polis warisnya, misalnya polis asuransinya kepada ahli warisnya. Bagaimana Pak Kiai?
1: Pembunuh itu pertama dosa besar.
0: Iya, itu satu.
1: Yang kedua, tidak mendapatkan waris.
0: Memang dijelaskan.
1: Dijelaskan, la yarithul qatil. Yang membunuh itu la yaris tidak akan mendapatkan hak waris dari yang dibunuh nih Mbak. Mila ya. Nah, nanti ulama itu hanya berbeda pandangan pada satu kasus. Pembunuhan tidak sengaja seperti menabrak misalnya atau melempar sesuatu yang kemudian terkena kepada saudaranya yang kemudian mengakibatkan kehilangan nyawa, apa ini mendapatkan atau tidak? Ini ulama beda pendapat loh. Mayoritas ulama mengatakan tidak waris juga.
0: Tidak waris
1: mendapat
0: juga.
1: Waris. Jadi kalau na'udzubillah seorang anak nabrak bapak atau bapak nabrak anaknya. Okay. Ini mengambil hadis tadi secara umum. La yarisul qatil. Pokoknya yang membunuh, menghilangkan nyawa, alasan apapun, baik berencana maupun tidak sengaja, itu tidak dapat hak waris. Nah, sementara sebagian ulama dalam mazhab Maliki, dan itu banyak diambil di beberapa negara-negara Timur Tengah yang saya pernah kesana, itu memperoleh hak waris. Tetapi dari harta warisnya, bukan dari diatnya. Jadi gini Mila, orang kalau melakukan pembunuhan berencana, maka dalam Islam dia kena hukum namanya qisas. Nyawa dibayar dengan nyawa. Tetapi kalau qatl ini syibhul amdi, seperti misalnya nabrak gitu, dia wajib bayar diat. Di Aceh ada itu. Ya, diat itu denda 100 ekor unta nilainya. Nah, kalau dalam mazhab Maliki, dia mewarisi hartanya tapi tidak mewarisi diatnya. Karena diat itu kan berasal dari dia sendiri. Karena dia yang nabrak, maka dia kena denda ganti rugi senilai 100 ekor unta yang ditetapkan. Maka dari 100 ekor unta ini, dia tidak dapat waris nih. Karena itu kan dia yang bayar. Tetapi kalau yang dia tabrak itu adalah ayahnya misalnya, dia tetap ahli waris sebagai anak. Tapi itu hanya mazhabnya Imam Malik. Mazhab yang tiga, kalau nabrak tetap tidak dikatakan mendapatkan warisan.
0: Makanya kan kita ada mungkin mendengar kasus misalnya ada seorang anak yang membunuh orang tuanya gitu ya. Misalnya dengan alasan apapun Pak Kiai. Kadang saya berpikir apakah memang itu juga tetap mendapatkan jatah waris ya?
1: Tidak. Mayoritas mazhab itu mengatakan tidak mendapatkan waris.
0: Misalnya ada mungkin indikasi gangguan jiwa misalnya Pak Kiai.
1: Itu lain.
0: Lain.
1: Oh, okay. Kalau itu ada gangguan jiwa yang dia kehilangan kesadaran akal itu ketika melakukan itu, maka sebagian hakim di pengadilan agama, tapi saya belum pernah lihat di Indonesia, di Timur Tengah, itu tetap mendapatkan waris. Kenapa mendapatkan waris? Karena harta itu kan tidak dipegang anak itu sendiri yang kena gangguan jiwa. Kembali kepada walinya. Dan wali itu kan diantaranya adalah saudara-saudaranya sendiri gitu loh. Jadi nanti hak perwalian, tentu anak ini ya diberi biaya, diberi apapun ya, tetapi kemudian harta ini nantinya itu tetap menjadi haknya si anak tadi. Tapi saya melihat putusan itu juga tidak disepakati oleh semua ulama. Gitu, karena ini judulnya adalah penghilangan nyawa. Ya, kalau ternyata dia memang dalam keadaan tidak sadar, kan dia juga ghairu mukallaf, tidak kena taklif gitu. Nah, ketiga
0: tidak jatuh hukum ya,
1: tidak jatuh hukum secara hukum, tetapi perkaitan dengan pewarisan, nah ini juga tidak mudah, sekalipun kalau pemirsa bertanya posisi pribadi saya akan mengatakan kalau dia kehilangan taklif seperti hilang kesadaran dan gangguan jiwa, dia tetap mendapatkan hukum waris. Karena pekerjaan yang dia lakukan ternyata berakibat kepada penghilangan nyawa orang tuanya misalnya, itu kan di luar kemauan dia gitu loh.
0: Jadi memang sangat subjektif, tergantung sangat subjektif juga kasusnya seperti apa ya Pak Kiai, pertimbangan hukumnya seperti apa. Baik. Kalau misalnya kasusnya atau kakek atau nenek Pak Kiai, dalam hal ini masih dapat jatah waris gak sih?
1: Oh iya, tapi ada ketentuan tertentu yang rumit. Kalau kita bahas yang pertama kakek. Kakek itu menjadi penggantinya bapak. Jadi kakek itu akan dapat warisan kalau bapak gak ada. Inilah ya. Jadi ada orang meninggal, ahli warisnya misalnya istri dengan anaknya. Maka si kakek ini bisa dapat waris, tetapi tidak sama dengan bapak. Nih, tidak samanya dengan bapak gimana? Yang pertama, kalau ada bapak, maka kakek enggak dapat.
0: Kalau ada bapak, maka kakek iya.
1: Kakek enggak dapat. Yang kedua, kalau ada far'un waris yang laki-laki. Ini yang meninggal nih kakek tadi punya cucu laki-laki, ya. Maka si kakek itu hanya mendapatkan 1/6, gitu loh, ya. Kemudian kalau yang mewarisi itu cucu perempuan, nih, maka si kakek ini akan menjadi asobah seperti bapak, gitu loh ya, ya. Jadi ini beda-beda bagiannya.
0: Tergantung
1: far'un warisnya.
0: Kondisi
1: dan yang
0: keluarga itu.
1: Kondisi keluarga. Jadi kalau kakek itu mau dapat, kalau sudah gak ada bapak.
0: Oh, okay.
1: Ini mutlak.
0: Clear.
1: Dan itu rasanya secara umum yang terjadi. Karena kalau ada bapak, itu maka si kakek itu mahjub namanya. Tertutup. Gitu loh. Kalau si kakek ini ada far'un waris, dia cuma 1/6. Kalau bapak asobah gitu loh. Tapi kalau kalau bapak asalnya itu kan punya kekuatan jadi asobah. Kalau si kakek berhadapan dengan anak laki, cucu laki-laki, maka si kakek itu cuma dapat 1/6. Kemudian kalau kakek ini punya cucu perempuan. Gitu loh. Nah, itu maka si kakek baru jadi dapat asobah sisa setelah anak perempuan tadi. Yang menarik ini kalau ada istri, ada ibu dengan kakek dari bapak nih. Ini para pemirsa ada logika nih ya.
0: Gini, membayangkan bagaimana ini ya.
1: Gini, ahli waris nih, contoh gini ya. Kalau ada bapak, ibu,
0: ya,
1: bapak, ibu, dan istri. Nih, bapak, ibu, dan istri. Maka secara faraid, istri itu nanti ngambil 1/4 karena gak ada anak. Kemudian ibu ini mengambil 1/3 sisa nih.
0: 1/3 sisa dari bagian istri.
1: Bagian bapak dan ibu. Jadi kalau 1/3 bagian diambil oleh istri tadi, maka 2/3 itu ibu ngambil 1/3 dari 2/3. Ibu ngambil 1/3 dari 3/4.
0: Oke. Jadi sisa bagian istri sudah dikurangi istri.
1: Tapi kalau kakek itu tidak sekuat bapak. Maka istri mengambil 1/4, ibu mengambil 1/3 dari harta, dan kakek sisanya. Kalau ini bapak, ibu tidak mengambil 1/3 dari harta utuh, tapi 1/3 dari harta sisa. Setelah diambil bagiannya istri yang 1/4.
0: Gitu. Kalau pusing ya, ada aplikasinya sih Pak Gaya.
1: Kalau ada aplikasinya. Dan saya sekarang juga mohon maaf pemirsa ya, kalau misalnya ketika menerangkan bagian tertentu, saya ada hilaf, ini kan ilmu yang tidak dipakai setiap hari.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Kalau misalnya saya ditanya persoalan sholat, puasa, itu berulang-ulang. Kalau warisan itu kan kalau ada orang meninggal, baru merefresh. Jadi kalau nanti ada yang misalnya saya jelaskan 1/3 harusnya 1/6.
0: Beda ya, apa misalnya pakai
1: itu yang benar adalah yang dibaca di buku. Gitu.
0: Oke. Jadi sebenarnya sangat sangat fluktuatif pembagian itu bisa berbeda.
1: Ya
0: kalau misalnya memang
1: sama dengan nenek tadi.
0: Sama dengan nenek.
1: Kalau nenek tambah lebih lemah lagi gitu.
0: Karena posisinya
1: karena dia adalah nenek yang dapat waris itu kan dua hal. Yang pertama nenek dari bapak atau nenek dari ibu. Ini persoalannya beda-beda.
0: Kalau nenek dari ibu lebih
1: lagi ya? Unik nih. Nenek itu, semua nenek itu gak dapat warisan kalau masih ada bapak.
0: Dari
1: bapak, dari si mayat. Jadi dari jenazah ini ada bapaknya. Maka bapak itu menghalangi semua nenek. Nah yang nanti berbeda, kalau ada bapak, ada nenek, neneknya ibu.
0: Waduh.
1: Gini loh, bukan ibunya si bapak. Nih,
0: tapi dia ibunya si ibu.
1: Ibunya si ibu. Kan ada misalnya ahli waris nih ya, dia meninggalkan bapaknya. Bapaknya masih hidup. Kemudian ibunya udah meninggal, tapi ibunya masih ada. Lihat nih. Ini nanti unik nih. Kalau ini ibunya bapak, maka dia tidak dapat waris. Karena ada bapak.
0: Ada bapak, betul.
1: Kalau ada ibunya ibu dengan bapak, maka nenek yang ibu dari ibu ini dapat bagian nih sepertiga kekuatannya, dia kan menggantikan ibu gitu loh. Jadi ini harus hati-hati nih ya, agak rumit ini persoalan.

0: ini. Nah, kalau pusing udah datang saja ke kantor urusan agama bisa ya Pak Kiai, nanti bisa ditanya.
1: Iya.
0: Baik, kita jeda dulu Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali setelah yang satu ini.

Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan bahasan kita masih terkait dengan hukum waris. Pak Kiai, ini sejujurnya saya baru mendengar istilah ini. Agak kurang familiar sebenarnya saya mendengar istilah ini. Jadi istilah ghorowain dalam hukum waris. Ghorowain itu sebenarnya apa?
1: Itu nama bintang.
0: Bintang?
1: Iya, bintang dalam tradisi Arab. Gitu loh, kayak itu bintang yang terang sekali. Itu diberi nama bintang itu karena masalah itu terang sekali di masa Sayyidina Umar. Jadi ini masalah yang mengajarkan kepada kita semua bahwa hukum Islam itu harus kembali kepada ulama. Bukan sekedar kembali kepada Quran dan hadis. Jadi masalah Al-Ghorowain ini atau masalah yang lebih dikenal dengan Umariyata ini karena terjadi pada masa Umar, itu adalah pembagian hak waris yang secara zahir sudah sesuai dengan apa yang ada di Quran dan hadis, tetapi faktanya itu juga bertentangan dengan apa yang diajarkan Quran dan hadis. Jadi gambarannya gini, Mila ya. Masalah yang pertama itu ada orang meninggal, itu meninggalkan istri, bapak sama ibu, nih lihat nih. Atau ada seorang istri yang meninggalkan suami dengan bapak dan ibu kandungnya, lihat nih. Jadi ini persoalannya, ada orang meninggal, meninggalkan pasangannya tanpa anak, serta kedua orang tuanya yang masih hidup. Nih, kita coba nih, kalau Mila mau catatan pakai kertas ini bisa. Yang pertama yang meninggal ini istrinya. Ahli warisnya suami. Maka suami dapat setengah, seperdua. Ibu dapat sepertiga.
0: Sepertiga dari sisa
1: yang semuanya sudah. Dulu. Semuanya dulu. Kan tidak ada istilah sisa itu enggak ada. Semua hukum waris itu dari harta waris asalnya. Maka ibu dapat sepertiga. Bapak sisanya. Maka untuk membaginya kan harus mencari angka 2 dan 3, ketemu 6. Suami separuh, seperdua, ngambil tiga.
0: Tiga per enam.
1: Sementara istri itu karena, ibu karena sepertiga dari jadi enam, dua dia dapat 2. Berapa itu? 3 tambah 2 berapa?
0: 5.
1: 5.
0: Ayah dapat seper enam.
1: Ayah sisanya, bukan ayah per enam. Ayah sisanya. Sekarang kan tadi hartanya, karena suami itu setengah, ibu sepertiga, bapak sisanya. Maka dicarikan persamaan angka pembagi.
0: Jadi pembaginya 6 Pak Kiai.
1: 6 kan. Dari 6 itu suami ngambil berapa? 3.
0: Suami dapat 3 per 6.
1: Per 6. Oke.
0: Okay. Istri? Ibunya dapat 2 per 6.
1: Berarti 3 tambah 2 berapa?
0: 5. 5 per 6.
1: Oke, okay, sisanya berapa?
0: 1 per 6.
1: 1 per 6. 1 buat siapa?
0: Iya, untuk
1: bapak.
0: Ayah.
1: Oke. Okay. Ada yang aneh kan? Anehnya di mana Mila? Bagian kecil. Bapak lebih sedikit daripada ibu.
0: Iya.
1: Padahal teori hukum waris, laki dengan perempuan asal segaris.
0: Iya, betul.
1: Ya, anak laki dengan anak perempuan. Ya, terus kemudian saudara perempuan dengan saudara laki. Bapak dengan ibu. Ini harusnya begini. Nih lihat nih. Ini sudah dibagi berdasarkan semua teori hukum waris. Masalah yang kedua dibalik. Ahli warisnya adalah istri. Maka dia dapat seperempat nih Mila. Karena gak ada anak. Ibu dapat sepertiga. Sama kan? Bapak sisanya. Di situ ada bagian 4 dan 3. Maka 12. Coba dibagi. Lihat.
0: Istri dapat 3 dapat 3 per 12.
1: Per 12, betul.
0: Ibu dapat 4 per 12.
1: 3 tambah 4 berapa?
0: 7.
1: Sisanya 5.
0: 5 per 12.
1: Bapak dapat 5. Memang besar. Tapi belum menggambarkan 2 kali lipat dari bagiannya ibu. Nah, ini sudah dibagi nih. Maka di Madinah, ini

0: atau istri mengambil bagiannya. Sesuanya kita praktekkan nih.
1: Okay.
0: Kalau ahli warisnya suami tadi.
1: Oke, okay, suami.
0: Pak suami, Pak. Kemudian ada ibu dan bapak. Ibu. Maka ibu dan bapak itu dijadikan satu kesatuan, Mila.
1: Okay.
0: Satu kesatuan, satu kelompok. Maka karena si suami dapat setengah. Maka hartanya dibagi dua. Suami dapat satu, sementara ibu dan bapak dapat satu. Ibu mengambil sepertiga dari satu, maka kalian tiga aja semua. Gitu.
1: Jadi maka ibu 6. Mendapat sepertiga dari setengah bagian yang sudah diambil oleh suaminya.
0: Jadi kalau itu enam, suami kan dapat tiga, sisanya tiga. Ibu sepertiganya satu. Suaminya dapat berapa? Dua. Kata Umar, ini baru benar. Karena si bapak dapat. Nah, inilah yang dinamakan masalah gharawiyaini atau masalah umariyataini. Jadi ini menunjukkan para pemirsa, apa yang terbaca dan terlihat dalam Quran dan hadis itu tetap membutuhkan guru yang bisa memberikan pemahaman. Tetapi ini juga tidak bisa sama. Jadi itu yang kita katakan pada episode ijma' dulu, itu ada perkara tertentu, sebetulnya itu bukan ijma', tapi pendapat mayoritas. Mayoritas sahabat itu berpendapat seperti ini. Tapi Zaid bin Sabit mengatakan, sudah Farah itu a'tikulladhi haqqin haqqahu. Berikan kepada semua orang itu haknya. Haknya berdasarkan Quran dan hadis, bapak di sini lebih sedikit dari ibu. Ya terima aja sebagai satu kasus yang spesial. Kata Umar, gak ada spesial. Ini harus sesuai dengan ruh faraid secara umum. Maka digunakanlah logika yang melahirkan kesimpulan sepertiga dari sisa harta setelah masing-masing pasangan, suami atau istri mengambil bagiannya.
1: Oke. Pak Kiai, kalau misalnya, jadi ini, kalau kemudian skemanya adalah mengambil, tapi boleh nggak dengan skema yang tadi udah kan sesuai perhitungan itu sama?
0: Ya boleh aja.
1: Boleh aja.
0: Karena kan tidak opsinya mengurangi haknya orang lain yang si suami. Okay. Ya tinggal apakah kita akan membiarkan bapak ibu kita bertengkar. Kalau misalnya ada salah satu yang punya ambisi terhadap harta, sekalipun bisa jadi masa iya sih berantem, kan itu sudah bersama. Ini bukan persoalan masalah berantem atau enggak, tapi adalah hak masing-masing.
1: Dan itulah pentingnya ya.
0: Pentingnya belajar.
1: Belajar, paham.
0: Paham. Jadi kalau dicari Quran hadisnya itu adalah analogi. Diktum langsung dari Quran hadis ya seperti itu yang asalnya.
1: Betul,
0: bagian bapak lebih sedikit dari bagian ibu.
1: Oke, apakah ini juga, berarti ini bisa kita implementasikan Pak?
0: Diimplementasikan oleh Sayyidina Umar di Madinah. Okay. Tetapi tetap membiarkan Zaid bin Sabit seperti itu. Nah, artinya apa? Kalau dalam hukum Indonesia, kalau ikut negara, maka itu pendapatnya Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar tidak menafikan pendapat yang berbeda, tetap hidup dan berkembang di masyarakat, sekalipun realitanya masyarakat mengikuti pendapatnya Sayyidina Umar, dan itu yang kita ajarkan dalam ilmu faraid.
1: Pak Kiai, ini karena ternyata juga kita sudah di penghujung program, pesan Pak Kiai, artinya gini, kadang-kadang itu tadi ya, orang masih banyak beranggapan bahwa tabu ngomongin, bicara tentang waris, atau ribet lah ngurusin waris, segala macam. Apa yang sebenarnya mungkin stigma-stigma di balik waris yang sebenarnya harus kita bongkar, harus kita perbaiki di antara umat Pak Kiai?
0: Yang pertama kalau mengikuti Mila sampaikan tadi, membicarakan bagian waris itu bukan sesuatu yang tabu. Itu adalah orang yang sedang memperjuangkan haknya. Tetapi di sisi yang lain, guru-guru saya itu berpesan, kalau nanti satu hari kamu Faiz berurusan dengan warisan yang menjadi bagianmu, terima saja dengan lapang dada. Itu harta kamu tidak ikut mencari, itu harta kamu tidak ikut berkeringat, kamu hanya terima. Menerima itu sebagai bagian dan kado terindah dari Allah. Saat kamu kehilangan orang yang mewarisi itu kepada kamu, itu akan mendatangkan keberkahan. Tetapi sekali lagi, membicarakan bagian masing-masing itu bukan sesuatu yang tabu, itu adalah hak adami, hak masing-masing orang, hanya saja perlu mempertimbangkan kebersamaan dan etika yang berkembang di tengah masyarakat.
1: Jadi tunaikan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan haknya, tapi juga tadi
0: menerima,
1: berlandaskan keriduan.
0: Keriduan.
1: Masya Allah. Pak Kiai, terima kasih atas ilmunya hari ini. Catatan saya banyak sekali ini. Sampai ngitung-ngitung, Masya Allah, ini jadi pembelajaran pribadi untuk saya. Mudah-mudahan juga begitu juga bagi pemirsa yang menyaksikan. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk senantiasa bersemangat menuntut ilmu agama. Amin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhadiyah Rahman.

0: Selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi akhir pekan.
1: Mendalam, terpercaya. Dan tentunya kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi. Bersama saya Mifri Syari.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi akhir pekan selengkapnya. Dan kita awal informasi pagi ini ada informasi dari kawanan pencuri yang terekam CCTV. Beraksi mencuri motor gerobak para pedagang sayur di Cakung, Jakarta Timur.
1: Ada seorang wanita kehilangan motor dan telepon genggam senilai lebih dari 25 juta rupiah yang dibawa kabur oleh teman kencan yang baru dikenalnya di media sosial.

0: CCTV merekam aksi dua terduga pelaku melakukan aksi percobaan pencurian motor yang terparkir dalam gang depan rumah di Jalan Pertanian Klender, Duren Sawit 3 Juli lalu. Meskipun berhasil menyalakan kontak motor, namun pelaku gagal membawa kabur motor lantaran roda depannya dikunci ganda oleh pemilik. Berbekal rekaman CCTV, petugas kepolisian sektor Duren Sawit Jumat siang berhasil mengamankan kedua terduga pelaku dari rumah kontrakannya di kawasan Pondok Kopi dan Cipinang. Dari para pelaku, petugas juga mengamankan kunci letter T yang digunakan saat beraksi. Kini dua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif aparat. CCTV merekam saat kawanan pencuri beraksi mencuri satu unit motor gerobak pedagang sayur di Gang Mi Alfalah, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Terlihat empat orang mengendarai dua sepeda motor masuk ke dalam gang. Setelah memantau situasi dan dirasa aman, salah satu pelaku langsung membawa motor gerobak yang terparkir. Sempat kesulitan mengeluarkan, bahkan ditinggal karena lokasi yang sempit dan ada warga yang melintas, akhirnya motor gerobak berhasil dibawa kabur. Pemilik motor gerobak pada Kamis sore mengatakan baru menyadari kehilangan kendaraannya hilang setelah pulang belanja dari pasar. Atas kejadian ini, korban sudah melaporkannya ke pihak kepolisian Polsek Cakung. Ini kasus pencurian ditangani kepolisian Polsek Cakung, Jakarta Timur. CCTV merekam pencurian bermodus kencan di Kota Pasuruan pada Rabu malam 8 Juli. Awalnya korban wanita AN 26 tahun berkenalan dengan pelaku R melalui media sosial pada 5 Juli lalu. Keduanya lalu sepakat bertemu dan berkeliling menggunakan sepeda motor milik korban. Saat berhenti dan singgah di sebuah minimarket di Kelurahan Kebonsari, Panggung Rejo, pelaku menyarankan korban untuk meninggalkan tas yang berisi handphone dan kunci sepeda motor. Ketika korban masuk untuk membeli minuman, pelaku sudah kabur membawa motor dan semua barang lain di dalam tasnya. Kerugian korban ditaksir lebih dari 25 juta rupiah. Satreskrim Polres Pasuruan Kota kini melakukan penanganan kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Terduga pelaku penculikan anak di Bogor, Jawa Barat jadi bulan-bulanan warga.
2: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas.

0: paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
1: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan, konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
7: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
8: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
9: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
12: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti

0: Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
1: Akibat rem gagal berfungsi, sebuah truk bermuatan gandum menabrak truk dan memicu tabrakan beruntun di Jalan Nasional Serang, Jakarta, Sabtu siang. Kerasnya benturan membuat salah seorang sopir truk terjepit di kabin.
2: Di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, kamera pengawas merekam momen mencekam saat truk syarat muatan kertas minyak menabrak dua sepeda motor dan satu minibus.
3: Maju, maju, bos!
4: Kecelakaan truk syarat muatan kertas minyak yang mengalami remblong di jalan menurun di kaki Gunung Merbabu, tepatnya di Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu pagi terekam CCTV. Kejadian berawal saat truk yang dikemudikan pria warga Sidoarjo, Jawa Timur, melaju dari Salatiga menuju Magelang. 4 km sebelum lokasi kejadian, rem truk telah mengalami masalah. Saat melintas di lokasi kejadian, truk langsung menabrak dua sepeda motor yang ada di depannya. Truk kemudian oleng ke kanan dan menabrak minibus yang melaju dari arah berlawanan. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga kejadian tersebut disebabkan karena truk mengalami remblong. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
3: Maju, maju, bos!
4: Di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, seorang sopir terjepit di kabin akibat kendaraannya terlibat tabrakan beruntun dengan dua truk lain di Jalan Nasional Serang, Jakarta pada Sabtu pagi. Dengan peralatan seadanya, warga sekitar dan pengguna jalan berupaya mengevakuasi sopir naas ini. Sang sopir dilaporkan menderita luka parah di bagian kaki dan sempat dirawat di klinik kesehatan setempat. Kanit Lantas Polsek Cikande, Ibda Suryat menyebut, truk bermuatan gandum yang dikemudikan korban diduga mengalami masalah pada rem, sehingga menabrak dua truk di depannya. Kerasnya benturan merusak kabin dua truk, sedangkan satu truk lain ringsek di bagian belakang. Proses pemindahan ketiga kendaraan sempat membuat lalu lintas di sekitar lokasi hingga jalur Cikande Rangkas Bitung macet panjang. Kasus kecelakaan kini ditangani Satlantas Polres Serang. Truk kontainer ini terguling di ruas tol Jor Cakung, Jakarta Timur, Sabtu siang. Kaca depan truk pecah, sementara pembatas jalan tol rusak parah serta tembok pembatas antara jalan tol dengan jalan umum hancur. Pengemudi truk yang terluka dievakuasi petugas ke rumah sakit. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Pulau Gebang menuju Rorotan sempat tersendat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Terduga pelaku penculikan anak di Bogor, Jawa Barat menjadi bulan-bulanan warga. Aksi terduga pelaku dipergoki warga saat membawa anak berusia 3 tahun tanpa izin keluarga. Kuat dugaan, terduga pelaku menculik anak untuk bahan eksploitasi mengamen.
2: Sementara itu di Serang, Banten, aksi pencurian terekam CCTV. Pelaku beraksi malam hari saat korban sedang tidur. Selengkapnya kami rangkum dalam
1: Kriminal 24 Jam.
4: Seorang pria menjadi bulan-bulanan warga usai terpergok saat menculik anak berusia 3 tahun di Desa Bojong, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat malam. Beruntung polisi segera tiba di lokasi dan segera mengamankan pelaku. Pelaku segera dievakuasi ke Polres Bogor untuk menjalani proses hukum. Menurut penyelidikan polisi, pelaku sengaja menculik anak untuk bahan mengamen. CCTV merekam aksi pencurian oleh seorang pria di sebuah kamar rumah warga di Desa Sidamukti, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten, Jumat dini hari. Menurut korban, pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara menjongkel jendela. Pelaku tidak hanya beraksi di satu rumah, melainkan juga melakukan pencurian di 5 rumah warga lain. Pelaku mengambil barang berharga yang mudah dibawa seperti uang, telepon seluler, dan perhiasan. Menyikapi aksi meresahkan ini, warga akhirnya melapor ke polisi. Warga juga secara swadaya melakukan pengamanan lingkungan. Polisi menangkap seorang pria yang melakukan aksi penusukan kepada warga di Perumnas Karawaci, Tangerang. Polisi harus berjibaku dengan pelaku karena pelaku memberontak dan melawan saat ditangkap. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti kejahatan yang digunakan pelaku saat beraksi. Sebelumnya aksi penusukan random yang dilakukan oleh pelaku terekam CCTV. Korban mengalami luka tusuk di bagian panggul. Dari penyelidikan sementara, pelaku sudah melakukan aksi random selama

0: 3 bulan. Saat ini baru 2 korban yang melapor ke polisi. Polisi terus mengembangkan kasus terkait motif dan kemungkinan bertambahnya jumlah korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, ada seorang pria tepergok pemilik warung saat mencuri tabung gas LPG 3 kg.
2: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
1: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan, konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
2: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
3: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
4: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10.

0: 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Anda masih di redaksi pagi akhir pekan. Diduga akibat korsleting, sebuah mobil terbakar usai mengisi BBM di Nganjuk, Jawa Timur. Akibat peristiwa ini, ada seorang anak berusia 7 tahun mengalami luka bakar di bagian lengan.
2: Sementara itu ada ribuan warga yang memadati gelaran Asia Afrika Festival di Bandung. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
3: Sebuah mobil berpenumpang 3 orang termasuk sopir terbakar di depan SPBU di Nganjuk, Jawa Timur Sabtu siang. Besarnya kobaran api menghanguskan seluruh bodi mobil. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di TKP sempat kesulitan memadamkan api. Menurut saksi mata, mobil terbakar usai mengisi BBM. Sempat terdengar ledakan saat mobil terbakar. Akibat kejadian ini, satu penumpang anak berusia 7 tahun mengalami luka bakar di bagian lengan. Krisis air bersih sudah dirasakan para petani Lembang sejak sebulan terakhir. Debit air sumur yang menurun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Akibatnya, sejumlah komoditas seperti brokoli dan cabai mengalami penurunan kualitas, bahkan membusuk akibat kekurangan air dan serangan hama. Jika pada musim hujan, petani bisa memanen hingga 1 ton sayuran dari lahan seluas 1 hektar, kini hasil panen mereka hanya tersisa 5 kuintal. Para petani pun berharap pemerintah daerah segera membantu pembuatan sumur bor agar lahan pertanian mereka tetap terairi. Ribuan warga memadati kawasan Asia Afrika Kota Bandung pada Sabtu 11 Juli. Mereka tampak menikmati gelaran Asia Afrika Festival 2026 yang berlangsung sejak pukul 8 pagi. Karnaval budaya menjadi agenda utama dalam festival tahunan yang diadakan untuk memperingati konferensi Asia Afrika di Kota Bandung. Karnaval diikuti oleh ratusan peserta, termasuk delegasi negara Asia dan Afrika. Satu persatu, peserta karnaval tampil menghibur pengunjung, menampilkan beragam kostum tradisional serta kekayaan seni budaya Indonesia. Tak sebatas karnaval budaya, festival ini juga dimeriahkan dengan adanya Asia Afrika Market, yakni pasar, produk, dan kuliner yang diikuti UMKM maupun delegasi. Selama festival berlangsung, sejumlah rekayasa lalu lintas diperlakukan untuk mengurai kemacetan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, ratusan warga desa Kepatihan, Jombang, Jawa Timur menerima bantuan seragam sekolah gratis. Mereka yang menerima bantuan adalah siswa dari keluarga miskin atau prasejahtera, yatim, hingga penyandang disabilitas.
1: Ya, namun sayangnya pada tahun ini jumlah penerima bantuan menurun drastis karena adanya efisiensi anggaran.
4: Warga desa Kepatihan, kecamatan Jombang Kota begitu antusias saat mengantre pembagian seragam sekolah gratis untuk anak-anaknya pada Jumat siang. Bantuan seragam sekolah itu diberikan rutin setiap tahun oleh pemerintah desa Kepatihan. Warga mengaku senang atas bantuan seragam sekolah yang akan dipakai anak-anaknya saat memasuki tahun ajaran baru. Pasalnya dengan bantuan tersebut meringankan beban ekonomi di tengah kian mahalnya barang-barang kebutuhan lainnya.
5: Bagian seragam dari desa.

0: Tadi yang didapat apa, Cak?
1: Baju satu setel. Alhamdulillah menambah meringankan beban juga kan. Waktunya ganti kan juga seragamnya.
2: Karnes Kepatihan menyatakan pemberian bantuan seragam sekolah ini diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin atau prasejahtera, yatim hingga disabilitas. Namun pada tahun ini jumlahnya menurun drastis karena ada efisiensi anggaran.
3: Bantuan kepada siswa dengan status miskin atau prasejahtera, kemudian statusnya adalah anak yatim maupun penyandang disabilitas. Memang tahun ini bantuan yang kami berikan pada mereka agak sedikit turun. Karena memang ada efisiensi anggaran dana desa, jadi yang tahun-tahun kemarin kita bisa 300 lebih anak penerima manfaat, sekarang hanya sekitar 170 anak.
2: Erwin menambahkan meski jumlahnya menurun, pemberian bantuan seragam sekolah tetap dilakukan untuk meringankan beban orang tua saat memasuki tahun ajaran baru. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
4: Ya, memang menyambut hari pertama anak masuk sekolah ini di tahun ajaran baru, tentunya orang tua mempersiapkan berbagai perlengkapan.
5: Ya, dan hal lain yang juga penting untuk dilakukan adalah menyiapkan mental si kecil untuk menghadapi lingkungan baru dan juga mengantisipasi perundungan atau bullying.
6: Di balik setiap perlengkapan yang siap digunakan untuk hari pertama masuk sekolah, ada tangan seorang ibu bernama Adiyati Nurhadi atau akrab disapa Titi. Pada tahun ajaran baru kali ini, anaknya yang kedua naik ke jenjang sekolah dasar dan anaknya yang ketiga memasuki taman kanak-kanak. Hal lain yang juga penting dilakukan adalah menyiapkan mental si kecil untuk menghadapi lingkungan baru. Seperti memberi pemahaman tentang perubahan waktu sekolah, kebiasaan bangun pagi, perjalanan yang agak jauh dari rumah ke sekolah, dan sebaliknya.
7: Peralatan sekolah kan kita tinggal beli aja udah selesai jadi gitu ya. Kalau persiapan mental ini kan harus kita tanam sedikit-sedikit gitu setiap hari. Karena itu akan kepake sama mereka sampai besar dari kecil gitu. Jadi seperti kayak terbentuk kebiasaan untuk ulet tiap pagi bangun pagi, kebiasaan langsung bangun pagi sarapan, lalu berangkat sekolah, nanti kita kepake untuk sampai kita kerja kan tiap pagi seperti itu ya.
6: Titi juga telah menanyakan kepada sekolah tentang penanganan jika terjadi perundungan atau bullying. Pihak sekolah mengatakan menyediakan standar operasional prosedur serta guru bimbingan dan konseling. Menjadi lingkungan terdekat, Titi telah menjelaskan kepada sang anak tentang hal yang baik dan buruk dengan memberi contoh saat melihat kejadian secara langsung agar anak lebih mudah memahami.
7: Kalau misalnya adik kayak gitu, perasaan adik gimana? Atau yang adik gituin perasaannya gimana? Enak apa enggak? Enggak. Jadi kayak dia kita posisikan mereka gimana rasanya kalau kita yang kayak gitu, seperti itu dijelaskan.
6: Sang anak yang terlebih dahulu mengikuti perkenalan dan sosialisasi sebelum masa pengenalan lingkungan sekolah merasa siap dan senang menyambut hari pertama masuk sekolah.
8: Udah siap belum masuk sekolah baru?
9: Udah.
8: Seneng apa takut?
9: Seneng.
8: Kenapa kok seneng?
9: Soalnya seru.
8: Hah?
9: Soalnya seru.
8: Seru. Udah kenalan belum sama teman-teman baru?
9: Belum.
8: Kapan kenalannya? Senin. Sabtu sama Senin.
9: Oh
8: gitu. Masuk SD atau masuk apa ini?
9: Masuk SD.
6: Untuk mengantisipasi perundungan, pemahaman dan edukasi perlu ditekankan. Perundungan adalah tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan orang lain, melibatkan relasi kuasa dan terjadi beberapa kali. Hal ini dikatakan psikolog klinis dan dosen Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Ricky Aleandro Martin. Keluarga disarankan mengedukasi anak tentang bullying, kemudian sekolah memperketat pengawasan dalam kegiatan MPLS dan belajar mengajar. Sementara pemerintah tak hanya membuat regulasi tentang Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, namun juga di seluruh jenjang pendidikan. Satgas ini membantu pelaporan dan penyelesaian berbagai jenis kekerasan di lingkungan pendidikan.
10: Mengedukasi anak tentang sejauh apa itu bisa dikatakan bullying. Yang kedua, pihak sekolah juga
0: mungkin bisa memperketat pengawasan.

0: pengawasan dalam kegiatan belajar mengajar termasuk MPLS, seperti minimal dalam setiap kegiatan ada guru atau BK yang membantu pengawasan kegiatan. Jadi tidak diserahkan sepenuhnya kepada OSIS atau panitia saja. Nah, kemudian di ranah wilayah maupun pemerintah, nah mungkin yang bisa dilakukan kalau kita bicara di lingkungan perguruan tinggi, ada yang namanya Satgas PPKPT, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Namun sayangnya satgas yang seperti ini tidak ada saat ini di situasi saat ini tidak ada di sekolah dasar, sekolah menengah maupun sekolah atas.
1: Lingkungan pendidikan harus dipastikan aman dan nyaman sehingga anak dapat belajar dengan sukacita serta bisa berprestasi sesuai bakat dan minat masing-masing. Kanza Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.

0: Terciduk saat hendak menggadaikan motor curian, seorang pencuri jadi sasaran omelan sejumlah emak-emak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
1: Ya, sementara itu penjambretan perhiasan milik emak-emak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Pelaku memepet korban dan merampas kalung, namun korban melawan dan berteriak.
2: Penjambretan di Jalan Desa Sumberjo, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur terekam kamera pengawas pada Sabtu 4 Juli 2026. Pelaku naik motor tanpa nomor polisi membuntuti korban dari belakang. Korban bernama Rum adalah ibu rumah tangga yang hendak berbelanja sayuran. Pelaku memepet korban dan berusaha menarik kalung. Tak diduga korban pun berteriak, gagal merampas, pelaku kabur meninggalkan korban. Sebelum melakukan aksinya, pelaku terekam kamera di Simpang 4 Desa Sumberjo. Pelaku berputar arah dan berusaha mengejar korban untuk melancarkan aksinya, namun upayanya gagal. Terciduk saat hendak menggadaikan motor curian, seorang pencuri jadi sasaran omelan sejumlah emak-emak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tersangka MR terus berkilah, tapi upayanya sia-sia. Kasat Reskrim Polres Kediri, AKP Angga Riatma menyebut terduga pelaku mencuri motor milik penjual soto di wilayah Ngadiluih. Modusnya, ia berpura-pura membeli soto dan membayar dengan uang pecahan Rp50.000. Saat pemilik warung pergi mencari tukaran uang kembalian, pelaku mengambil kunci dan membawa kabur motor korban. Keberadaan pelaku lalu teridentifikasi dari rekaman kamera CCTV di jalan hingga akhirnya diciduk polisi saat akan menggadaikan motor curiannya ke Blitar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg di sebuah warung di Jalan Raden Saleh, Kota Depok terekam CCTV dan viral di media sosial. Dan terpergok pemilik warung, pelaku lantas mengembalikan tabung gas curiannya.
1: Ya, sementara itu di lokasi lainnya ada ulah seorang pengemudi ojol yang diduga melecehkan seorang remaja perempuan di Kemayoran, Jakarta Pusat dan memicu kemarahan warga. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.

0: Proses evakuasi MR, pemuda 24 tahun terduga pelaku pencabulan di Jalan Utan Panjang Kemayoran Jakarta Pusat berjalan ricuh. Puluhan warga yang mengepung kantor sekretariat RW langsung merangsek maju dan berusaha memukul terduga pelaku sehingga membuat polisi kewalahan. Aksi main hakim sendiri ini merupakan luapan kekesalan warga atas dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Aksi asusila ini terbongkar pada Jumat malam setelah ibu korban mendapat laporan dari orang tua teman anaknya. Aksi pencurian tabung gas LPG 3 kg di sebuah warung di Jalan Raden Saleh, Kota Depok ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Awalnya pelaku masuk ke dalam warung saat kondisi sedang sepi. Ia langsung mengangkat satu tabung LPG yang berada di dalam warung. Penjaga warung yang sedang memantau layar CCTV melihat gerak-gerik mencurigakan pelaku. Ia langsung berteriak ke arah pelaku. Lantaran tertangkap basah dan aksinya ketahuan, pria ini mengurungkan niatnya dan mengembalikan tabung gas 3 kg incarannya. Ia lalu berdalih datang untuk membeli gas dan mengaku tabung gas kosong yang dibawanya merupakan milik pribadi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru-baru ini meluncurkan layanan mobil klinik hewan keliling yang akan beroperasi di 5 wilayah kota administrasi. Fasilitas ini diklaim menghadirkan layanan kesehatan hewan yang lengkap. Mulai dari konsultasi, pemeriksaan kesehatan, vaksinisasi hingga pengobatan dan pemeriksaan laboratorium. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap layanan ini dapat membantu mempertahankan status Jakarta sebagai daerah bebas rabies.
1: Setiap unit mobil tadi akan beroperasi di 51 kota madya yang ada. Ada paramedis, ada dokter hewan dan ditangani secara profesional. Yang bebas rabies tentunya harus kita dukung, kita tetap maintain, kita rawat. Maka aktivitas mobil klinik hewan ini saya yakin ini merupakan modal sosial yang luar biasa bagi Jakarta untuk mempertahankan sebagai bebas rabies dan sekaligus menjadi kota global, kota pusat perekonomian dan ibu kota negara.
0: Sementara anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth menilai, layanan ini harus dikembangkan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
2: Supaya Jakarta ini, karena memang menjadi impian kan bagi para pecinta hewan, bahwa Jakarta ini benar-benar ada tempat yang terintegrasi dan fokus dalam pelayanan hewan. Kan ini kan sebuah terobosan yang sangat luar biasa. Jadi saya janji kampanye Pak Gubernur, saya coba mendorong. Nah, Pak Kadis ini juga orangnya lumayan cerdas dan inovatif. Nah, makanya hari ini dieksekusi, ditunjukkan kepada kawan-kawan semua bahwa memang kita ini ada mobil seperti ini untuk menjangkau pelayanan bagi para pecinta hewan.
0: Untuk sementara, seluruh layanan yang tersedia pada mobil klinik hewan keliling ini masih dikenakan tarif yang mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi berikutnya, Desa Karaban di Kabupaten Pati, Jawa Tengah selama puluhan tahun dikenal sebagai sentra pengolahan kapuk.
4: Ya, di desa ini ada ratusan perajin yang membuat barang berbahan kapuk yang dipasarkan hingga ke mancanegara. Ya, seperti apa serba-serbinya? Berikut ini liputannya untuk Anda.

Pada masanya, Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah merupakan pusat pengolahan kapuk terbesar di Indonesia. Sampai saat ini warga Desa Karaban masih tetap bertahan mengolah kapuk untuk memenuhi kebutuhan ekspor ke Malaysia, India, Bangladesh, dan Eropa. Kasur kapuk merupakan kasur organik yang sebenarnya lebih sehat dan nyaman untuk tidur. Namun warga masyarakat masih belum sadar dan memilih kasur sintetis yang terbuat dari proses kimia. Untuk melihat proses pengolahannya, saya bersama dengan Suparman, salah satu pemilik usaha pengolahan kapuk randu. Pertama, buah kapuk randu dari pengepul akan dikupas dan dipisahkan. Proses pengupasan biasanya dilakukan ibu-ibu warga Desa Karaban, dan bahkan karena kekurangan tenaga kerja, banyak pekerja yang datang dari luar desa atau bahkan luar kecamatan.

0: Proses mengupas kulit kapuk randu harus secara manual satu persatu. Buah kapuk randu ternyata semua memiliki fungsi dan laku dijual. Bagian dalamnya, yaitu ati kapuk, masih dapat diolah menjadi kapuk. Sementara untuk bagian kulit luar, digunakan sebagai bahan bakar, yang serbuka dapat digunakan sebagai bahan campuran membuat makanan atau kue. Tempat penjemuran kapuk harus khusus. Bagian lantai sudah keras seperti ini, sementara bagian samping tertutup dinding, dan bagian atas ditutup menggunakan jaring. Kapuk yang berada di karung selanjutnya dijemur di tempat ini. Jika tidak ditutup jaring, maka kapuk akan bertebaran kemana-mana. Tahap selanjutnya tinggal proses memasukkan kapuk randu yang sudah dijemur ke dalam mesin blower. Mesin ini berfungsi memisahkan kapuk randu dengan kelenteng atau biji dari kapuk randu. Kelenteng ini masih memiliki nilai jual dan dikumpulkan, nantinya akan diolah menjadi minyak. Ampasnya masih bisa digunakan untuk pakan ternak. Setelah dimasukkan ke dalam mesin blower, kapuk akan keluar sudah bersih, tidak ada biji yang terbawa. Di tempat ini bertebaran kapuk yang sudah bersih atau grade A atau kualitas super. Kapuk ini nantinya akan dikemas, dipres untuk selanjutnya diekspor ke berbagai negara seperti Malaysia, India, Bangladesh, dan Eropa. Meski pasar kasur bantal dan guling nasional mengalami penurunan, namun masih banyak beberapa perajin di Karaban yang memproduksi kasur kapuk. Sebagian besar produksi kasur kapuk dikirim untuk memenuhi kebutuhan pasar seperti Sumatera dan Kalimantan.
1: Terus mulai kerja jam pinten mulai?
2: Jam 6
1: pulangnya jam?
2: Jam 4.
1: Jadi dapat berapa, Bu?
2: Dapat 10.
1: Satunya berapa itu kongkosnya?
2: Ini 10 ribu.
1: Berarti dapat 100 ribu.
3: Alhamdulillah.
1: Berarti lumayan, Bu, untuk apa, Bu? Duitnya nanti?
2: Untuk anak-anak.
1: Untuk membantu
2: sekolah.
1: Untuk membantu suami.
0: Kusnan, Kepala Desa Karaban, bersyukur sampai saat ini meskipun pasar kasur nasional menurun karena kalah dengan kasur sintetis, ini bisa terselamatkan karena adanya ekspor kasur ke luar negeri.
1: Nah, sekarang termasuk produksi kapuk ini ekspor itu dikemas kotak-kotak seperti itu. Kira-kira beratnya antara 25 sampai 30 kilo.
3: Itu untuk yang ekspor. Tapi kasur ini di Kampung Karaban ini memang menyerap tenaga kerja cukup banyak ya, memutar ekonomi cukup luar biasa.
1: Luar biasa sekali, bahkan di Karaban sendiri ini kuranglah tenaga kerja kita.
0: Meski kasur sintetis telah mendominasi pasar dan merubah tradisi warga menggunakan kasur kapuk dengan kasur sintetis, namun masih ada warga yang tetap bertahan menggunakan kasur kapuk. Selain nyaman untuk tidur, juga menyehatkan.
3: Ya, ini kan organik ya, bahan kapuknya alami gitu, terus diproses seperti ini, jadi untuk tidur juga nyaman. Jadi meskipun ini dianggap jadul gitu ya, tapi kapuk, kasur kapuk, bantal kapuk, guling kapuk itu ternyata secara kesehatan dan kenyamanan untuk istirahat itu lebih oke. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Pati, Jawa Tengah.
4: Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengisi waktu libur sekolah. Bisa juga nih ya, coba jadi petugas KAI atau memetik melon di kebunnya langsung.
5: Ya, informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi akhir pekan segera kembali.

0: diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
1: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan, konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
4: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
5: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu libur sekolah, seperti yang dilakukan oleh sejumlah anak-anak di Yogyakarta yang nampak antusias ketika dapat merasakan

0: akan kesempatan menjadi petugas KAI dalam waktu sehari.
1: Iya, punya pengalaman baru jadinya. Betul. Ya, menarik. Kalau di Klaten, Jawa Tengah ini ada juga wisata petik melon, di mana pengunjung bisa bebas memetik melon berbagai jenis. Pengunjung juga bisa langsung mencicipi buah melon langsung di kebun sambil belajar tentang dunia pertanian. Pada musim libur sekolah kali ini, PT KAI mengajak anak-anak untuk merasakan menjadi petugas di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Lengkap dengan mengenakan seragam KAI, anak-anak pun siap merasakan pengalaman jadi petugas KAI cilik. Mulai dari memeriksa tiket di pintu masuk, hingga bertugas menyapa para penumpang di dalam gerbong kereta dengan didampingi kondektur, mereka melakukannya dengan antusias. Selain itu, anak-anak juga berkesempatan berinteraksi dengan masinis, sang pengemudi kereta api. Usai menyapa penumpang, anak-anak bersama petugas lain juga memberikan penghormatan pada para penumpang yang akan berangkat.
2: Pengalamannya bisa dibilang sih cukup seru. Tapi ya kalau di luar tuh kadang bikin aku silau karena kepanasan.
3: Terus tadi lihat apa aja yang kalian
2: lihat? Yang aku lihat tuh ada kondektur.
1: Terus
2: habis itu ada masinis. Terus habis itu ada pekerjaan petugas PPKA.
1: Kegiatan mengajak anak-anak menjadi petugas KAI cilik ini merupakan bagian dari Rail Academy yang merupakan rangkaian program menyemarakan libur sekolah oleh PT KAI.
4: Kegiatan ini kita hadirkan untuk menutup rangkaian liburan sekolah yang memang akan berakhir. Kita mengharapkan anak-anak yang sudah ikut dalam kegiatan KAI Rail Academy ini bisa mendapatkan pengalaman yang berharga, bisa mendapatkan ilmu dan juga kegiatan-kegiatan yang menyenangkan untuk mengisi hari liburnya.
1: PT KAI berharap kegiatan ini tak hanya memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi anak-anak, namun juga memberikan pemahaman tentang wawasan dunia kereta api. Bergeser ke Klaten, Jawa Tengah, terdapat wisata petik melon, di mana pengunjung bisa bebas memetik melon berbagai jenis dan langsung mencicipi buah melon di kebun. Kebun Greenhouse Melon dengan luas 300 meter persegi ini berada di Desa Ketitang, Kecamatan Juwiring. Di kebun ini terdapat sekitar 500 tanaman dengan dua jenis varian, yakni melon sweet lavender dan king blues.
5: Seneng nggak?
6: Seneng.
5: Senengnya apa?
6: Itu senengnya tuh karena tuh matangnya cepat dan enak. Cara motongnya tuh cepat dan enak.
5: Ini mengisi liburan atau seperti apa, Dek? Wisata?
6: Tetap mengisi liburan dan wisata.
1: Kebun greenhouse yang dikelola oleh Bumdes Maju Makmur Desa Ketitang ini menjual melon seharga Rp30.000 per kilogramnya.
7: Kami greenhouse ini kami panen memang tujuan kami untuk wisata. Jadi anak-anak ini musim liburan mereka senang ngajak orang tua untuk hadir ke sini, milih sendiri, metik sendiri.
1: Pada momen liburan, tidak sedikit pengunjung yang datang ke wisata petik melon untuk mengisi waktu liburan sekolah sambil belajar soal berbudidaya melon. Tim Liputan, CNN Indonesia. Berikutnya, udah siap belum? Ini ada yang ngajakin jalan-jalan ke Kota Pahlawan. Jangan lupa ya untuk ke kawasan Tunjungan. Karena di musim liburan ini, coba jalan-jalan melusuri kampung wisata Ketandan yang konon dibangun di bekas pemakaman Pecinan Surabaya.
0: Ya, dan ini gak jauh dari lokasi kampung tua tersebut. Anda juga bisa nih merasakan romansa gaul kekinian. Wow. Di kawasan Tunjungan. Ya, jadi penasaran ya, kira-kira seperti apa sih? Kita simak liputan koresponden Alan Maulana dan juru kamera Aga Dipa berikut ini.

0: Nah, kalau Anda bingung dengan lokasi liburan yang itu-itu saja, saya akan ajak Anda pulang kampung ke Surabaya. Karena di Surabaya ada sejumlah kampung yang mempunyai ciri khas yang spesifik tiap kampung yang disebut kampung tematis. Salah satunya, Kampung Ketandan.
1: Deretan mural akan langsung menyambut begitu Anda masuk Kampung Ketandan. Warna-warninya seolah menggambarkan warna kehidupan warga di jantung kota pahlawan, Jalan Tunjungan. Semakin masuk ke dalam, ragam tema mural seolah lebur dengan keseharian warga kampung yang ramah menyambut pengunjung. Warga pula yang menggagas Ketandan sebagai kampung wisata sejak 10 tahun silam. Diyakini sebagai bagian pecinan Surabaya sebelum zaman kolonial,

0: kan kota yang besar ya, jadi nanti bisa jadi salah satu tempat wisata kampung. Kayak di Jogja itu kayak ada Kampung Malebor atau apa, sama di Malang itu ada kampung Kayu Tangan, Surabaya juga sama, jadi nanti bisa menambah wisata sama wisatawan.
1: Jadi kalau kita bosan ke mall ya ke Jalan Tunjungan gini, jadi sore-sore gitu meskipun sebelum kita cari makanan gitu kita masuk-masuk di gang-gang, cuman jalan doang, nggak cuman lihat-lihat aja.
2: Sambil jalan-jalan, jangan lewatkan kesempatan menikmati pemandangan rumah-rumah lawas khas Surabaya. Sebagian masih terjaga, sebagian lagi mulai dimakan usia. Tak perlu khawatir tersesat meski masuk dalam gang-gang bercabang. Di seantero Ketandan, ada banyak papan penunjuk arah dan denah kampung. Informasinya bahkan bisa Anda akses secara digital.
3: Joglo Cak Markeso ini adalah salah satu spot utama yang ada di Kampung Ketandan, Surabaya. Joglo ini memang saat ini, di pagi hari seperti saat ini memang sepi, belum ada kegiatan. Tapi di sore hari dan di akhir pekan biasanya Joglo ini menjadi pusat kegiatan termasuk untuk latihan nari remo buat anak-anak.
2: Selagi bertandang, jangan lewatkan kesempatan menziarahi kompleks makam Buyut Tondo. Empat makam yang sudah berusia ratusan tahun ini diyakini sebagai peristirahatan terakhir leluhur sekaligus cikal bakal pembuka Kampung Ketandan dan keluarganya.
3: Nah, setelah di pagi hari Anda sudah menelusuri sudut-sudut Kampung Ketandan, bergeserlah sedikit keluar kampung, ada Tunjungan Romansa. Lokasi Kampung Ketandan memang strategis karena berada di tengah-tengah segi empat berlian, Tunjungan, Belauran, Embong Malang, dan Praban.
2: Ya, keunikan Kampung Ketandan makin lengkap karena jadi gerbang kawasan Tunjungan Romansa. Dari gang Kampung Ketandan yang kuno, pengunjung seolah beralih ke deretan kafe Tunjungan Romansa yang mewakili rasa kekinian. Banyak yang bilang suasananya mirip Malioboro Jogja, atau Jalan Braga di Bandung. Tapi jangan cuma jajan kekinian, sempatkan pula untuk mengabadikan kenangan di kawasan Tunjungan. Selain lewat jasa fotografer jalanan, layanan booth foto jadul seperti ini semakin banyak digemari akhir-akhir ini.
3: Wih, siap. Nah, jangan lupa untuk mengabadikan kenangan Anda jalan-jalan di Kampung Ketandan dan Tunjungan Romansa lewat foto-foto jadul seperti ini.
2: Berkelindan dengan hiruk-pikuk Tunjungan sebagai jantung kota pahlawan, Kampung Ketandan membuktikan, tanpa harus kehilangan identitas, kampung tua bisa tetap bertahan di tengah gempuran kemajuan zaman. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
4: Ya, menikmati liburan panjang sekolah, ini ada sebuah destinasi wisata kuliner di kawasan Geopark Ciletuh, Sukabumi, Jawa Barat yang ramai dikunjungi wisatawan karena memang menawarkan panorama indah sekaligus juga sajian ikan bakar sambal dabu-dabu yang memanjakan lidah.
5: Waduh, jadi langsung pengen ke sana ya, cobain tuh tadi dabu-dabu ya. Namun sayangnya informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
6: Bagi Anda yang sedang mencari tempat berlibur dengan rekomendasi kuliner yang enak, Bukit Sunset Hill di kawasan Paluan Ratu Geopark Ciletuh Sukabumi bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Di sana, wisatawan akan disuguhi pemandangan indah Pantai Loji dan bentangan laut lepas Samudra Hindia. Tak hanya indah, tempat ini juga menjadi surga kuliner. Menu ikan bakar sambal dabu-dabu menjadi hidangan paling populer di sini. Menggunakan ikan kue segar yang ditangkap langsung oleh nelayan sekitar Laut Selatan Sukabumi. Proses penyajiannya pun cukup simpel. Ikan kue segar yang sudah dibersihkan dibakar di atas panggangan arang sambil dioleskan bumbu khas. Setelah matang, sambal dabu-dabu yang terdiri dari irisan cabai merah, cabai hijau, tomat, bawang merah, dan perasan jeruk limau disiram dengan minyak panas. Hidangan ini siap disantap bersama nasi putih hangat.
7: Dalam rangka liburan sekolah sama keluarga, anak-anak, tunggu sekolah aja lebih panjang.
8: Tadi rasanya bagaimana?
7: Rasanya gurih, ikannya gurih, enak juga, terus sambalnya unik, beda dari sambal.

0: biasanya.
1: Untuk harga di tempat ini cukup terjangkau. Pengunjung dapat memesan kuliner khas laut mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000 untuk proporsinya yang dapat dinikmati bersama. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Minggu 12 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Sukoharjo Eti Suryani sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Usai pengunduran diri Febri Adriansyah, Jaksa Agung menunjuk Rudi Margono sebagai pelaksana tugas Jampitsus. Jelang tahun ajaran baru, toko-toko seragam dipadati orang tua yang hendak membeli seragam dan juga keperluan sekolah.

0: Truk kontainer mengalami kecelakaan tunggal dan terguling di ruas tol Jor, Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu siang. Sementara itu diduga mengalami remblong saat melintas di jalan menurun. Truk menghantam dua sepeda motor dan minibus di kaki Gunung Merbabu, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
1: Truk kontainer ini terguling di ruas tol Jor, Cakung, Jakarta Timur, Sabtu siang. Kaca depan truk pecah, sementara pembatas jalan tol rusak parah, serta tembok pembatas antara jalan tol dengan jalan umum hancur. Pengemudi truk langsung dievakuasi petugas ke rumah sakit karena mengalami luka-luka.
2: Dari sini Pak, sebelum itu langsung ke sini, langsung guling di situ, kuburakan di situ tempatnya. Nggak ada lagi yang ngeliatnya itu.
3: Berarti tadi truknya lagi melintas dari Pulau Gebang begitu
2: ya
3: Bang?
2: Ya dari arah Cikunir mau arah ke mana itu?
3: Rorotan itu ya?
2: Cakung.
3: Cakung.
2: Priuk.
3: Oh.
2: Itu doang saya tahunya Bang.
3: Ya terus nabrak apa Bang selain terguling nih Bang?
2: Ya itu doang saya tahunya, kuburan doang di pagar pembatas tol itu doang. Gak ada lagi.
3: Nabrak pembatas tol.
2: Ya.
1: Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Pulau Gebang menuju Rorotan sempat tersendat. CCTV merekam saat truk syarat muatan kertas minyak mengalami remblong di jalan menurun di kaki Gunung Merbabu, tepatnya di Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Kejadian berawal saat truk yang dikendarai Sugeng, warga Sidoarjo, Jawa Timur, melaju dari Salatiga menuju Magelang. 4 km sebelum lokasi kejadian, rem truk telah mengalami masalah. Sesampainya di lokasi kejadian, truk langsung menabrak dua sepeda motor yang ada di depannya. Truk yang melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian oleng ke kanan dan menabrak minibus yang melaju dari arah berlawanan. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga kejadian tersebut disebabkan karena truk mengalami remblong. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut.
4: Untuk korban jiwa nihil, untuk korban luka ada 4, yaitu pengemudi PCX dan pembonceng, dan pengemudi pit dan pembuncengnya.
3: Dugaannya apa berarti?
4: Untuk saat ini dugaan kita masih dalami, namun dimungkinkan remblong.
1: Hingga kini kecelakaan masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polresta Magelang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Penahanan ini dilakukan setelah penyidik menetapkan Eti sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemeriksaan usai operasi tangkap tangan di wilayah Solo Raya. Usai menjalani pemeriksaan, Bupati Sukoharjo Eti Suryani.

0: Yani keluar dari gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Selain Eti, KPK juga menahan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, Richard Trihandoko, serta Tri Mulyo, seorang aparatur sipil negara. Ketiga tersangka langsung dibawa ke rumah tahanan KPK cabang Gedung Merah Putih untuk menjalani masa penahanan pertama. Sebelumnya, ketiganya merupakan bagian dari 18 orang yang diamankan tim independen KPK dalam operasi tangkap tangan di wilayah Solo Raya pada Kamis 9 Juli lalu. Lembaga Anti Rasuah menyatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemerasan. Dari 18 orang yang diamankan, 9 diantaranya dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.
1: Bu, nggak nyesel bu ya? Nyesel nggak bu? Kira-kira gimana bu? Nggak nyesel bu ya? Kata warganya.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit pasca mengalami muntah-muntah dan dilarikan ke rumah sakit pada Jumat sore. Namun pemerintah Kota Bandung belum dapat memberitahukan dirawat di rumah sakit mana serta penyakit yang dideritanya. Semuanya masih menunggu hasil pemeriksaan dari tim dokter terkait kondisi kesehatannya. Sebelumnya Farhan masih sempat menjalankan agenda kedinasan dan menerima tamu. Pemkot Bandung pun memastikan roda pemerintahan baik kegiatan maupun pelayanan tetap berjalan.
2: Teman-teman semua, pada hari ini saya juga dapat informasi ini. Dadakan, kebetulan tadi saya sedang ada di rapat paripurna di PJP APBD. Ada informasi bahwa Pak Wali sakit. Saat ini beliau sedang dibawa ke rumah sakit. Saya belum tahu beliau sakit apa. Kita menunggu informasi dari dokter yang menangani beliau. Kita doakan saja beliau cepat sembuh, sehat dan segera pulih kembali dan dapat beraktivitas kembali bersama-sama. Harusnya beliau menghadiri rapat paripurna ya.
0: Jelang masa akhir liburan sekolah, sejumlah stasiun kereta api di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya ramai penumpang. Tujuan destinasi rata-rata ke kota-kota besar seperti Jogja, Bandung, dan Jakarta.
3: Momen liburan sekolah identik dengan tingginya mobilitas masyarakat di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat ada kenaikan yang cukup signifikan sejak momen liburan. Pada minggu kedua bulan Juli ini diprediksi telah memasuki puncak arus balik, mengingat rata-rata anak-anak sudah harus kembali sekolah pada Senin mendatang.
4: PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat pada hari ini tanggal 11 Juli 2026 tercatat akan ada 29.000 penumpang, terdiri dari 13.000 penumpang yang berangkat serta ada 16.000 penumpang yang tiba di seluruh stasiun-stasiun wilayah Daop 8 Surabaya. Di mana puncak arus keberangkatan maupun kedatangan diprediksi terjadi pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026.
3: Sebagian besar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan tiket kereta. Beberapa di antaranya bahkan telah memesan jauh hari agar tidak kehabisan.
5: Ya, liburan. Tiga. Enggak sih, gampang sekali. Karena kereta itu nyaman mbak ya, nyaman juga aman buat keluarga, terus juga jamnya pasti, lebih enak lah pokoknya.
6: Ya kalau saya dari Madura kan mau ke Jogja juga buat sekolah. Soal hari ini karena mau persiapan juga kan buat nyambut adik-adik baru juga, jadi ya milih weekend ini aja. Enggak sih, alhamdulillah dapatnya ya, dapat dari aplikasi, gampang kok.
3: Beberapa kota besar seperti Jogja, Jakarta, dan Bandung menjadi destinasi yang paling banyak dikunjungi dalam periode balik ini. Diprediksi, kepadatan penumpang kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya masih akan terjadi pada hari Minggu. Gia Clarissa, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menetapkan dua orang tersangka terkait tiga kasus korupsi besar yang sedang diselidiki. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dengan ilmu dan inovasi, Uus Rustiman mengubah lahan biasa jadi lumbung kentang berkualitas. Dan yang paling penting, ia merangkul anak muda. Di ladangnya, generasi baru belajar bertani. Tidak lagi malu dengan cangkul, bangga dengan tanahnya sendiri.
2: Gairah kaum muda untuk bertani seolah-olah sangat minimalis. Khawatir ketika pandangan kaum muda seperti itu, nanti para petani khususnya di Pangalengan konsentrasinya tidak lagi ke pertanian.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, Asa Petani Kentang Pangalengan, Minggu 12 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Usai pengunduran diri ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Jaksa Agung menunjuk Rudy Margono sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Ia menunjukkan Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan berdasarkan surat perintah Jaksa Agung pada Sabtu siang. Langkah ini diambil untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jampitsus hingga ditetapkannya pejabat definitif. Kejaksaan Agung memastikan seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus tetap berjalan normal meskipun terjadi pergantian pimpinan di lingkungan Jampitsus.
3: Menindaklanjuti telah diterimanya pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bapak Jaksa Agung telah menunjuk Dr. Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung nomor 76 tahun 2026 sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sampai ditetapkannya pejabat definitif.
1: PLT Jampitsus Rudy Margono menerima pelimpahan 3 kasus korupsi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipidkor Polri. Dalam kasus ini, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni FA dan 1 orang pihak swasta.
4: Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi yang rekan-rekan seluruhnya sudah sejak awal monitor dan mengetahui. Pada satu titik, kita telah melaksanakan gelar perkara, dan berdasarkan gelar perkara,

0: kita telah menetapkan dua tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT ASABRI dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf E kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4 TPPU atau sekarang KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR, ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di rutan Polda Metro Jaya.
1: Berikutnya Kejaksaan Agung menyatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus dalam pernyataan resmi pada Sabtu dini hari.
2: Pada hari ini Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
1: Komisi 3 DPR membentuk panitia kerja atau panja untuk mengawasi penanganan kasus dugaan korupsi batubara ASABRI dan juga Krakatau Steel. Panja akan mengawasi secara rinci proses penegakan hukum agar berjalan sesuai konstitusi, sekaligus memastikan hak seluruh pihak dalam proses hukum tetap terpenuhi.
3: Mengawasi langsung. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas dan berkepastian hukum dengan membentuk tim pengawas, membentuk panja, panitia kerja. Pengunduran diri saudara Jampitsus ini tidak boleh mengendurkan atau menghentikan langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI mengingatkan dengan tegas agar seluruh institusi keamanan dan penegakan hukum negara, mulai dari Polri, Kejaksaan Agung hingga TNI untuk tetap solid, kompak, bersinergi rapat. Seluruh institusi ini harus satu visi dalam mensukseskan program-program Presiden Prabowo Subianto.
1: Seorang pengasuh anak ditangkap polisi usai mencuri emas dan berlian milik majikannya di Samarinda, Kalimantan Timur. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah. Sementara di Palembang, polisi berhasil menggagalkan penyelundupan BBM jenis solar di perairan Sungai Musi.
4: Petugas Ditpol Riut Polda Sumatera Selatan menggagalkan penyelundupan BBM jenis solar ilegal di kawasan dermaga PT Payung Samudra perairan Sungai Musi, Kecamatan Gandus, Palembang, Rabu malam. Dari hasil penggerebekan ini, petugas mengamankan 5 orang pelaku dan menyita 2 unit truk tangki bermuatan sekitar 21 ton solar yang diduga akan dipasarkan secara ilegal melalui jalur perairan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, 5 orang yang diamankan mengaku telah menjalankan aktivitas serupa lebih dari 5 kali. Adapun BBM yang disita merupakan solar campuran atau solar olahan yang diduga berasal dari wilayah Kabupaten Musi Banyu Asin.
5: Ya seperti apa, Pak?
6: Nah, ini solarnya campuran, ya ini sumbernya dari wilayah Luang, Musi Banyuasin. Ya itu dibawa ke tempat kita pengamankan di PT Dermaga Pemerintahan Dandus. Ya itu sempat rencana itu mau dipindahkan ke kapal, ya sudah ada beberapa kapal yang sudah ada bersandar di situ, tapi kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota.
4: Seorang pengasuh anak berinisial AP alias Y dikiring anggota Polsekta Samarinda ke ruang pemeriksaan karena telah mencuri perhiasan emas dan berlian milik majikannya berinisial F. Aksi ini ia lancarkan secara bertahap sejak April hingga Juni 2026 di kediaman korban Jalan Sultan Sulaiman, Kecamatan Samarinda Ilir. Dari tangan pelaku, polisi menyita 3 nota pembelian emas, 1 unit ponsel, serta sisa uang sebesar 4,5 juta rupiah. Aksi pencurian terungkap setelah korban mendapati tas penyimpanan berliannya sudah kosong. Padahal korban sama sekali tidak pernah mengambil atau menjual perhiasan tersebut. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah.
7: Si pelaku ini atau tersangkanya lah sudah 3 tahun bekerja di rumah korban sebagai babysitter dan tahu tempat penyimpanan di dalam tas dan di rumah ini. Nah, si pelaku ini pun melakukan aksinya ketika si korban ada di dalam rumah. Bukan pada saat rumah kosong. Ada sekali pada saat rumah kosong, pada saat itu si korban lagi ke Kutai Barat di Melak, itu ada sekali pengambilan. Tapi selebihnya, yang bertahap itu kurang lebih 5-6 kali, itu sebenarnya si korban ada di rumah, tapi pada saat lengan.
4: Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi berikutnya, penyidik Tipiter Polres Gresik Jawa Timur menetapkan seorang oknum aparatur sipil negara aktif sebagai tersangka baru kasus penipuan rekrutmen ASN dan PPPK dengan modus surat keputusan atau SK palsu. Usai pemeriksaan intensif, oknum ASN tersebut langsung ditahan di Mapolres Gresik.
8: Kasus dugaan penipuan rekrutmen ASN dengan modus SK palsu di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, kini memasuki babak baru. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Gresik menetapkan Agus Priyono, seorang ASN aktif di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Gresik sebagai tersangka. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menggelar perkara pada akhir Juni lalu. Agus diduga kuat turut memberikan bantuan serta sarana kepada tersangka utama Antoni dengan memanfaatkan jabatannya. Pada Kamis sore, tersangka menjalani pemeriksaan secara intensif di ruang penyidik Satreskrim Polres Gresik dengan didampingi oleh kuasa hukum. Kepada media, tersangka menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan.
9: Sebagai saksi sudah tanda tangan sumpah sebagai saksi. Semoga pemberitahuan itu pertama penyakit. Tergantung nanti pertanyaannya Pak Penyidik, kita sampaikan apa adanya. Aku kurang tahu persis, tapi penyidik yang bisa sampaikan kita berani depan-depan.
8: Usai menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka, Agus Priyono akhirnya resmi ditahan oleh tim penyidik Satreskrim Polres Gresik Jawa Timur pada Jumat siang. Penahanan ini dilakukan untuk mendalami peran strategis oknum abdi negara tersebut di dalam jaringan penipuan rekrutmen ASN SK palsu yang berhasil menipu belasan warga dengan kerugian 1,5 miliar rupiah. Penyidik menyimpulkan bahwa tanpa ada keterlibatan Agus, maka peristiwa ini tidak akan bisa terjadi. Para korban dijanjikan masuk ASN P3K dengan membayar sejumlah uang hingga ratusan juta per orang. Tersangka Agus juga menerima bagian dari hasil transaksi uang pembayaran para korban.
10: Dapat disimpulkan oleh penyidik, tanpa ada keterlibatan dari AP, peristiwa ini tidak akan bisa terjadi. Jadi rangkaian. Jadi AP ini dia menemukan korban dengan saudara AN, salah satu tersangka pertama. Jadi sampai dengan

0: 14 korban tersebut semua di fasilitasi oleh saudara AR dari pertemuan perjanjian untuk kelulusan P3K atau CPNS sampai dengan penyerahan uang. Jadi oleh karena itu bukti-bukti sudah lengkap, kita menetapkan saudara AP selaku tersangka dan kita telah melakukan penahanan.
1: Diketahui Agus menjadi tersangka kedua setelah tersangka utama yang bernama Antoni ditangkap usai sempat kabur ke Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Miftahul Arif, Gresik, Jawa Timur.
2: Kasus dugaan rekayasa utang piutang yang menimpa seorang lansia di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kini memasuki babak baru. Atas laporan dugaan tipu muslihat oleh salah satu bank daerah, Satuan Reserse Kriminal Polres Jombang kini langsung melakukan penyelidikan.
1: Kasus yang menimpa Nenek Ngatini, usia 69 tahun, warga desa Berangkal, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, kini resmi masuk kerana hukum. Didampingi kuasa hukumnya, ia melaporkan pihak bank dengan dugaan rekayasa piutang setelah utangnya membengkak dari Rp25 juta menjadi Rp140 juta. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satreskrim Polres Jombang langsung bergerak melakukan penyelidikan. Petugas kini telah memeriksa pihak pelapor dan akan segera memanggil sejumlah pihak terkait guna dimintai keterangan.
3: Untuk Nenek Ngatini, pada hari Senin kemarin sudah datang ke Satreskrim Polres Jombang, sudah membuat laporan dan pada saat ini masih dalam proses penyelidikan dan kita akan mengundang pihak-pihak terkait dalam perkara tersebut.
1: Menanggapi laporan tersebut, pihak bank daerah menyatakan akan berupaya melakukan proses mediasi. Meski demikian, pihak manajemen bank mengaku belum mengetahui detail materi laporan terkait tuduhan rekayasa piutang tersebut.
4: Nanti kita cek ya, masih. Mungkin kan kemarin kita mediasi sama.
5: Artinya persiapan untuk menghadapi gugatan Bung Ngatini di kepolisian bagaimana dari Bank Jombang?
4: Ya kita lihat ini, Bung Ngatini kan waktu itu kan harus memberikan gimana kita akan melakukan penyelesaian. Ini kan masalah perdata. Masalah perdata itu kan bukan ya uang kembali uang gitu kan Pak. Kalau misalnya kita sudah melakukan pencabutan gugatan, masa ya masih seperti itu.
1: Perkara ini bermula saat Nenek Ngatini memiliki kredit sebesar Rp25 juta dengan jaminan sertifikat tanah. Namun saat akan melunasi utang dan menebus jaminan, ia justru menerima surat dari pengadilan yang menyatakan tagihannya membengkak menjadi Rp140 juta. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur.
2: Ratusan warga desa Kepatihan, Jombang, Jawa Timur mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kini semakin banyak anak muda yang bangga melestarikan budaya lokal dengan cara yang seru dan inspiratif. Seperti Mateo, pemain alat musik sasando yang memukau.
1: Kita harus relate nih sama anak-anak Gen Z. Ternyata sasando ini bisa juga ya dimainin lagu pop.
0: Dan juga Ki Gibran, dalang muda yang menghidupkan warisan wayang di tengah perkembangan zaman.
2: Lakonnya itu Dewi Sri. 75-80% penontonnya itu anak muda.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 12 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.